قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzalal 'aida diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul 'allam. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bihifdhi dinil malikil allam. Amma ba'd. Ayuhal aiduna wal aidati rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum, minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, izinkan kami menyampaikan kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu menyewa perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Dia meminta kepada nelayan untuk dibawa keluar dari bibir pantai untuk bisa menikmati keindahan pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu di atas sampan kecil, profesor itu mulai angkat bicara. "Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah." Lalu profesor itu mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu." Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, "Pak nelayan, apakah kamu pernah belajar ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari?" Nelayan itu kembali menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak." Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan seperempat lagi dari peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, "Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing." Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu sudah kehilangan 3/4 dari peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung.
Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah.

0: ke laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Lalu nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, "Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampan kita ini akan tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, Profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan, nelayan itu mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan diri, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Namun dia abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan perbedaan sosial. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai Idul Hajj, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya untuk berbagi. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah kita bersama terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Jika Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya, maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Pertama adalah menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Mana terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi substansinya adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan bersesama sebagai sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol kelas, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan.
1: Dan usai sudah program Breaking News Salat Idul Adha pada pagi ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bersama dengan keluarga. Sampai jumpa.

0: CNN Indonesia Breaking News. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa,

0: Empat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Sapi sumbangan Presiden Prabowo ini berontak ketika diturunkan dari truk saat tiba di Masjid Al-Akbar, Surabaya pada Selasa pagi. Sapi jumbo jenis peranakan Ongole dengan bobot 1,1 ton ini terlihat berupaya melarikan diri hingga membuat petugas kewalahan karena satu tali pengendali terlepas. Sapi yang berlari itu bahkan sempat menyeruduk anak kecil bersama orang tuanya yang berada di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Untungnya, petugas pengantar sapi langsung sigap dan berhasil mengendalikan sapi yang mengamuk. Anak kecil dan sang kakek hanya mengalami lecet dan luka ringan akibat diseruduk sapi.
1: Kaget ya? Iya nak, kaget. Takut atau gimana?
2: Takut
1: lah. Gak takut lah.
3: Tapi gak apa-apa Bu ya.
4: Alhamdulillah.
1: Kaget.
0: Sapi jumbo sumbangan Presiden Prabowo Subianto ini jadi perhatian warga untuk menonton, khususnya anak-anak. Hingga Selasa pagi, Masjid Al-Akbar Surabaya telah menerima 30 ekor kambing dan 20-an ekor sapi. Suasana di Kelurahan Jetis, Kecamatan Kota Lamongan, Jawa Timur berubah mencekam saat seekor sapi jenis simental mengamuk di tengah jalan raya dan berlari menuju permukiman. Sapi ini bahkan hampir menyeruduk seorang warga dan menerobos masuk ke sebuah salon kecantikan hingga membuat sejumlah warga histeris. Setelah aksi kejar-kejaran yang menegangkan sejauh 100 meter, sapi akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Sapi yang menurut warga mirip dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini rencananya akan disembelih di salah satu masjid setempat. Sapi kemudian dibawa ke tempat yang lebih sepi dan aman untuk ditenangkan agar insiden serupa tak kembali terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, good morning. Hari ini tepat 10 Zulhijjah, artinya ini adalah Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban begitu ya. Sambil menemani Anda untuk menunggu hewan kurban ataupun daging kurban begitu ya untuk dimasak jadi sate dan lain sebagainya, kami akan menemani Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik bersama saya Iqbal Kurniadi.
6: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Sedang berkendara motor, ada seorang wanita yang hamil tua mendadak mengalami kontraksi dan akhirnya melahirkan di pinggir jalan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Sementara di Sragen, Jawa Tengah, keberadaan seorang bayi perempuan yang ditemukan di atas meja warung yang sudah tutup membuat geger warga.
2: Pribadi yang merespon.

0: Momen menegangkan terjadi di pinggir jalan AMD Pemurus dalam Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu pagi. Dalam video yang viral di media sosial itu, dinarasikan seorang wanita yang tengah hamil tua mendadak berhenti di pinggir jalan, menepikan sepeda motornya karena mengalami kontraksi. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi membantu mengamankan area sambil menunggu penanganan lebih lanjut dari petugas terkait. Ibu hamil tersebut akhirnya berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Sang bayi langsung dibalut menggunakan jaket dan dipeluk sang ibu yang terbaring lemah di pinggir jalan. Usai ambulans datang, ibu dan bayinya langsung dibawa ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Warga di Duku Plasan Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, digegerkan dengan temuan bayi perempuan menangis di atas meja warung. Bayi perempuan malang itu ditemukan salah satu warga yang tengah pulang dari acara di masjid setempat. Warga langsung menghubungi aparat dan petugas medis dari puskesmas setempat. Petugas yang datang langsung membawa bayi perempuan tersebut ke RSUD Kabupaten Sragen. Selanjutnya, temuan ini langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Kepolisian Sektor Sidoharjo kini tengah menelusuri siapa orang tua bayi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di malam Idul Adha, saat sejumlah warga melaksanakan takbiran, warga di permukiman Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur justru terendam banjir sejak Selasa malam. Hujan deras juga mengguyur kota Depok pada Selasa petang dan membuat jalan Margonda Raya terendam banjir dan membuat sejumlah kendaraan yang melintas mogok.
2: Sementara di Banjarnegara, Jawa Tengah, hujan deras yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir ini menyebabkan tanggul irigasi jebol. Jebolnya tanggul irigasi ini membuat lahan pertanian milik petani seluas 161 hektar terancam tak teraliri air.
0: Di tengah semaraknya malam Idul Adha di Jakarta, Musola Baitul Khair di Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur yang biasa digunakan warga untuk mengumandangkan takbir justru kebanjiran. Banjir setinggi 75 cm merendam ratusan rumah warga di RW 04 dan 05 sejak Selasa malam. Meski demikian, warga tak ada yang mengungsi dan tetap memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Sejumlah hewan kurban berupa 1 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang akan disembelih saat Idul Adha diungsikan ke lokasi yang tak terendam banjir.
3: Kayaknya kiriman ya, tadi terakhir di Depok 150 sih.
4: Ini kondisinya bakalan naik lagi atau stabil atau surut?
3: Kayaknya mau ada mulai surut.
0: Beginilah kondisi Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa petang. Setelah diguyur hujan deras selama sekitar 2 jam, sejumlah titik jalan utama di Kota Depok ini terendam banjir. Ketinggian air mencapai sekitar 40 cm dan menutup sebagian badan jalan. Akibatnya, pengendara roda 2 maupun roda 4 kesulitan melintas karena air masuk ke bagian mesin dan knalpot kendaraan. Sejumlah sepeda motor pun mogok setelah memaksa menerobos genangan air. Kondisi ini membuat lalu lintas tersendat di sejumlah titik. Buruknya sistem drainase di Jalan Margonda diduga menjadi penyebab air cepat menggenang dan sulit surut.
5: Sempat mogok, Pak?
6: Sempat mogok.
5: Kenapa? Terobos atau gimana tadi?
6: Terobos.
7: Bukan, jangan warna mana.
0: Video amatir warga merekam saat tanggul irigasi di Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Banjarnegara jebol pada Selasa pagi. Debit air irigasi yang tinggi menyebabkan badan tanggul selebar 8 meter yang juga digunakan warga sebagai jalan antar desa ini amblas terbawa derasnya air. Pusaran air juga menggerus tanah di sekitar tanggul dan menyebabkan lubang menganga sepanjang 50 meter dengan kedalaman 15 meter. Jebolnya tanggul irigasi ini diduga karena ada retakan serta kebocoran di bagian pondasi tanggul akibat debit air yang tinggi usai hujan deras turun selama beberapa hari ini. Jebolnya tanggul irigasi ini berdampak pada terputusnya aliran air ke area persawahan. Para petani pun khawatir lahan pertanian seluas 161 hektar milik mereka gagal panen lantaran tak teraliri air. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi berikutnya, menjelang libur panjang Idul Adha 2026, jumlah penumpang kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya ini meningkat. Dan hingga Selasa siang kemarin tercatat ada 39.143 penumpang kereta api.
1: Sementara itu, jembatan Suramadu, Jawa Timur dipadati pengendara sepeda motor pada Selasa sore kemarin. Mereka akan mudik ke Madura untuk melaksanakan tradisi toron.

0: Jumlah penumpang kereta api menjelang Idul Adha meningkat. Data PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat, hingga Selasa siang ada 39.143 penumpang kereta. Sebanyak 21.525 penumpang berangkat dan 17.618 penumpang tiba. Stasiun Surabaya Pasar Turi menjadi stasiun dengan jumlah penumpang tertinggi yakni mencapai 12.071 penumpang. Kota tujuan favorit adalah Madiun, Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Bandung, dan Banyuwangi.
1: Kemana, Mbak? Mudik atau gimana ini?
2: Apa?
1: Mudik Idul Adha atau gimana ini?
2: Iya.
1: Kenapa, Mbak?
2: Siapa?
1: Mudik Idul Adha. Iya, benar. Sendirian atau gimana?
0: PT KAI Daop 8 mengoperasikan 42 perjalanan kereta api jarak jauh setiap harinya.
3: Dari tanggal 26 Mei nanti sampai tanggal 1 Juni itu kita akan melayani sebanyak 107.000. Untuk keretanya sendiri memang di Daop 8 tidak ada kereta tambahan untuk libur panjang Idul Adha ini. Namun demikian kami menyediakan sebanyak 22.500 tempat duduk atau tiket untuk seluruh Daop 8 ya perharinya.
0: Stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten juga dipenuhi penumpang kereta pada Selasa sore. Para penumpang berdatangan dari arah Jakarta dan wilayah Jabodetabek lainnya. Petugas harus bekerja ekstra untuk mengatur alur keluar para penumpang agar tidak terjadi penumpukan. Tak hanya kedatangan, pintu keberangkatan juga dipadati calon penumpang kereta.
4: Dari Kalideres mau ke Lampung.
5: Dalam rangka
4: mudik.
5: Libur juga ya?
4: Iya, libur.
0: Lonjakan penumpang diperkirakan masih akan terjadi hingga Rabu ini. Tak hanya menggunakan moda transportasi publik, ada pula warga yang memilih pulang kampung menggunakan kendaraan pribadi. Selasa sore, ribuan sepeda motor memadati jembatan Suramadu, sisi Surabaya. Para pengendaranya adalah warga Madura yang mudik untuk melaksanakan tradisi toron yang merupakan rangkaian perayaan Idul Adha. Antrian kendaraan roda 2 mencapai 1 km. Petugas bahkan membuka jalur kendaraan roda 4 untuk dilalui sepeda motor.
6: Mana?
7: Oh, Pak, biasanya kalau lebaran yang dilakukan di kampung halaman ngapain aja sih, Pak?
6: Ya, beli sapi.
7: Beli sapi ya, kumpul keluarga ya.
6: Kumpul keluarga.
7: Maduranya mana?
6: Bangkalan sini.
7: Bangkalan.
6: Tanah Merah.
0: Bagi masyarakat Madura, toron menjadi salah satu cara untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga dan tak melupakan kampung halaman. Warga Madura yang merantau biasanya akan pulang kampung dalam tradisi toron saat hari raya. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Padang Arafah menjelang wukuf Selasa kemarin.
9: Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Good Morning.
10: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4:00, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan signifikan di Pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Selasa. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah.
2: Kenaikan harga juga terjadi di Kota Cimahi, Jawa Barat, di mana kenaikan harga dipicu kurangnya pasokan dari petani karena terjadi gagal panen.
3: Harga berbagai kebutuhan pokok di Pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat melambung tinggi pada Selasa. Seperti harga bawang merah yang biasanya dijual Rp40.000 per kilogram, kini modalnya saja sudah mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit merah yang kini modalnya menyentuh angka Rp80.000 dari harga normal Rp50.000 hingga Rp60.000.
4: Gimana tuh penjualan itu?
5: Ya berasa banget, masalahnya pasarnya sepi. Pasarnya sepi, kalau pasarnya rame sih nggak begitu berasa. Pembeli yang beli biasa aja, nggak ada kenaikan. Biasa ngeteng Rp5.000.
4: Harapan sendiri tuh?
5: Harapannya ya mudah-mudahan aja semua normal, usaha lancar.
3: Tak hanya dikeluhkan pedagang, kenaikan harga juga turut dikeluhkan konsumen yang mengaku tak bisa berbuat banyak lantaran kebutuhan rumah tangga harus dibeli.
6: Ya oleh gimana ya namanya ini, mau lebaran lagi pada lebaran. Beli aja yang penting ada barangnya aja gitu.
3: Warga

0: dan pedagang berharap tingginya harga kebutuhan pokok ini tidak berlangsung lama agar daya beli masyarakat kembali normal. Tak hanya di Jakarta, kenaikan harga juga terjadi di daerah. Seperti di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Jawa Barat, harga berbagai jenis cabai terpantau mengalami kenaikan. Harga cabai rawit yang semula Rp60.000 kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Cabai merah juga melonjak menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini pun dikeluhkan para pedagang.
1: Ini Pak Hama, katanya di kebunnya banyak yang kena hama, jadi mahal. Jadi kurang pasokan. Terus ini menurun, Pak. Sudah kan kita di sini sudah agak sepi ya, tambah harga naik, tambah ya begitulah.
0: Kondisi kenaikan sejumlah kebutuhan pokok sendiri diperkirakan akan terus mengalami kenaikan bahkan hingga nanti setelah Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Masjid Jogokarian Yogyakarta bakal menyembelih 78 ekor sapi jumbo pada Idul Adha tahun ini. Bobot sapi yang disembelih ada yang mencapai 1,1 ton.
3: Ya, sementara itu Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut-sebut masih mengalami kekurangan hewan kurban. Sedikitnya masih dibutuhkan sekitar 18 ribuan ekor hewan kurban untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha di Kabupaten Sleman.
0: Sapi-sapi berukuran jumbo ini merupakan hewan kurban yang akan disembelih di Masjid Jogokarian Yogyakarta. Sapi jenis Belgia berbobot 1,1 ton adalah 2 dari 78 sapi kurban di Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian merupakan masjid di kota Jogja yang akan menyembelih sapi kurban terbanyak tahun ini, bahkan lebih banyak dari tahun lalu yang mencapai 65 ekor sapi.
4: Yang tujuan di Ananda itu nanti akan disembelih di Masjid Jogokarian, kemudian didistribusikan ke warga, juga surat-surat permohonan yang masuk dari berbagai daerah sekitar 70 surat nanti akan yang kita kabulkan, dan masing-masing surat itu akan mendapatkan sekitar 25 sampai 30 bungkus di mana perbungkusnya rata-rata 1,2 kilo.
0: Keberadaan sapi-sapi kurban ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi warga.
5: Ya makanya penasaran, kemarin-kemarin nggak pernah lihat.
6: Sama anak bu?
5: Cucu.
6: Cucu pengen ngeliat sapi ya?
5: Iya.
0: Selain sapi, juga ada kambing dan domba kurban yang akan disembelih di Masjid Jogokarian. Sementara di Kabupaten Sleman justru mengalami kekurangan sekitar 18.000 ekor hewan kurban. Dari total kebutuhan 9.230, masih dibutuhkan sekitar 5.000 hingga 6.000 ekor sapi lagi. Sementara untuk domba masih kurang sekitar 8.000 ekor dari total kebutuhan sebanyak 27.500 ekor. Kekurangan ini diduga lantaran keterlambatan datangnya stok hewan kurban dari luar daerah, sementara stok hewan kurban lokal juga kurang lantaran di tahun sebelumnya penyakit mulut dan kuku menyerang hewan ternak di Sleman.
7: Jadi kalau kekurangan, kita artinya membuka keran untuk teman-teman pedagang mendatangkan dari luar Sleman, khususnya untuk domba dan sapi. Ya. Dan ini memang kita belum sampai ke kesimpulan angka yang masuk, karena biasanya mereka tidak masuk ke pasar kita. Mereka akan ada di pasar Tiban. Pengalaman kami kemarin, rata-rata itu nanti akan tumbuh sekitar 300-an pasar Tiban.
0: Hewan kurban kelas ekonomis di Sleman terpantau tidak mengalami kenaikan harga. Domba masih dijual dengan harga 2 juta hingga 4 juta rupiah per ekor, sedangkan sapi lokal dijual 25 juta hingga 30 juta rupiah per ekor. Tim Liputan CNN Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Padang Arafah sejak matahari terbit jelang puncak ibadah haji yaitu wukuf pada Selasa.
1: Usai wukuf, jemaah haji akan melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah untuk melakukan mabit.
2: Beginilah suasana di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi.

Beberapa jam menjelang puncak ibadah haji yaitu wukuf pada Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia telah memutihkan Arafah dengan pakaian ihram mereka.

0: Muzdalifah untuk mabit, dan selanjutnya ke Mina untuk melakukan lempar jumroh. Lempar jumroh ini menandai hari pertama Idul Adha yang akan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia pada hari Rabu.
1: يعني شعور ما اقدرش احكي عنه شعور يعني انه ربنا كتب لنا ان احنا نوصل للمكان اللي احنا فيها دي وان احنا نزور مكان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام زاره فدي بركه كبيره وفضل من ربنا الحمد لله.
0: Sebagai rukun Islam kelima, haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu dan dianggap sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia.
2: Sudah siap untuk makan-makan? Karena usai jeda kami akan hadirkan kuliner iga bakar jumbo yang disiram dengan sambal 3 cabai.
3: Sudah kebayang ya pedasnya seperti apa? Tampilan selengkapnya kami hadirkan saat lagi. Tetaplah di Good Morning.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
1: Saya pribadi secara karakternya agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tau kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
2: Oh gitu?
1: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
3: tinggi.
1: Di atas rata-rata katanya.
3: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
2: Memang begitu dong?
3: Bisa,
1: itu kolesterol.
3: Itu.
1: Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Kamis 28 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1.

0: Sabtu siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Menyambut Idul Adha, beragam cara unik dilakukan warga untuk meraikannya. Di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, warga membawa ratusan kambing kurban jumbo untuk sa'i berkeliling alun-alun kota Gresik.
1: Tidak mau kalah, di Sukabumi, Jawa Barat, sebelum disembelih, hewan kurban domba di Pondok Pesantren Zikir Al-Fath dirias cantik dengan berbagai aksesoris.

0: Ada yang unik di Kabupaten Gresik, Jawa Timur untuk menyambut Idul Adha. Ratusan kambing kurban jumbo diajak sa'i atau berlari-lari kecil sejauh 1 km keliling alun-alun kota Gresik hingga ke Bandar Gresik. Sontak, aksi hewan kurban ini pun menghibur ribuan pasang mata yang hadir menyaksikan. Sepanjang sa'i mempertontonkan kambing kurban jumbo yang bernilai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Yang paling menarik perhatian yaitu seekor domba seberat 1 kuintal yang memakai seragam SD lengkap dengan topinya. Domba ini diberi nama Rambo oleh pemiliknya.
1: Sudah berapa kali ikut parade hewan kurban ini?
2: Dua
1: kali. Ini kambingnya ibu sendiri?
2: Iya.
1: Besok mau dikurbankan?
2: Iya.
1: Sudah ikhlas?
2: Iya.
1: Ikhlas ya. Seneng ikut ini?
2: Seneng.
1: Seneng ya.
2: Rame-rame.
1: Apa senengnya?
2: Rame-rame.
1: Rame-rame. Jarang banget. Kayak apa, tawaf gitu ya? Sa'i. Capek nggak tadi?
2: Capek lumayan.
1: Tapi karena banyak orang jadi nggak capek ya?
2: Capek hilang.
1: Capeknya hilang.
0: Tradisi sa'i bertema festival hewan kurban sudah berjalan 2 tahun. Untuk tahun ini jumlah peserta mencapai 200 kambing kurban.
3: Ismail, itu kan lari kecil dari Kebocawa ke Morbalik balik kan sampai 7 kali. Nah ini kita meneladani itu dengan harapan teman-teman ini jangan putus asa kalau memang belum ketemu. Sehingga nanti menghasilkan sesuatu yang berguna, memang ada prosesnya. Jadi jangan ujuk-ujuk, tapi ada prosesnya. Dan termasuk ini, kita mulai di sini, mudah-mudahan nanti tahun depan lebih baik, dan memang kita agendakan tiap tahun ada.
0: Tradisi sa'i ratusan hewan kurban ini diharapkan akan mengembangkan potensi peternakan kambing di Kabupaten Gresik semakin dikenal luas hingga ke nasional. Lenggak-lenggok domba kurban dengan berbagai kostum mewarnai fashion show domba di Pondok Pesantren Zikir Al-Fat, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 6 ekor domba dirias secara khusus menyesuaikan tema dari masing-masing kelompok. Ada domba yang mengenakan jubah Arab hingga ada pula yang bergaya layaknya Raja Sunda. Santri dari tingkatan PAUD hingga SLTA tampil totalitas mengeluarkan kreativitas mereka untuk menghias kostum.
4: Cukup sulit sebenarnya, soalnya dari kita harus seminggu kurang kita mempersiapkan ini, dari mulai dari pernak-perniknya dan juga dari alurnya itu yang lumayan agak membuat pusing gitu.
0: Selain untuk mengasah kreativitas, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendidik santri agar senantiasa memuliakan dan membersihkan hewan kurban sebelum disembelih. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Informasi berikutnya, kuliner daging iga selalu menggoda penikmatnya, apalagi kalau ukurannya jumbo.

0: Ini di Bandung, Jawa Barat, iga seberat 1 kg diolah menjadi iga bakar.
1: Lalu kemudian iga ini disiram dengan sambal sulapis yang super pedas. Ini mungkin berlapis-lapis itu ya, ada berbagai macam rasa ataupun cabai begitu.
0: Betul.
1: Ya. Dan ini tentunya yang menggunakan 3 jenis cabai seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Bahwa ada 3 lapisan begitu, ada 3 macam. Berikut informasinya untuk Anda.

0: Melihat daging iga seperti ini, siapa sih yang tidak tergiur akan kenikmatannya? Tampilan ukurannya yang jumbo semakin menggugah dan menambah selera makan ya. Kedai iga di Jalan Lengkong Kecil Kota Bandung, Jawa Barat ini sengaja menggunakan iga berukuran jumbo seberat 1 kg sebagai menu andalannya. Dan uniknya lagi, olahan iga di kedai ini diracik dengan sambal sulapis alias tumpah lada pisang. Sebelum mencicipi, simak dulu cara meraciknya. Pertama, daging iga yang sudah direbus selama 2,5 jam dimarinasi dengan bumbu racikan, lalu dibakar hingga matang. Setelah matang, tambahkan sambal sulapis, yakni sambal yang terbuat dari 3 jenis cabai. Ya, selain menggunakan iga berukuran jumbo 1 kg, racikan sambal sulapis inilah yang menjadi ciri khas di kedai ini. Kini saatnya saya mencoba.
1: Jujur ya, ini berat banget dan aromanya tuh lumayan menyengat. Kita langsung aja cobain ya. Ini sesuai namanya ya, sambal sulapis sumpah lada pisan. Karena emang sepedes itu, tapi ini gurih. Apalagi daging iganya benar-benar empuk, juicy, dan bumbunya tuh meresap ke dalam dagingnya. Ini sih lebih nikmat tuh dimakan sama nasi panas.
0: Seporsi iga jumbo ini bisa disantap untuk 4 orang. Meskipun jumbo, harga iga bakar cukup ramah di kantong, yakni mulai dari Rp100.000. Selain iga buntut bakar hingga sop tunjang, sop juga menjadi menu buruan pecinta kuliner lainnya. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.
2: Seorang wanita terekam CCTV saat hendak beraksi menggondol perhiasan emas 10 gram serta satu unit ponsel.
3: Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Hah? Iya, ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
2: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.

0: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam

0: demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Berbekal rekaman CCTV, seorang wanita pelaku pencurian rumah kosong di wilayah Purbalingga berhasil ditangkap.
1: Sementara itu, aksi perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dan terekam CCTV.
2: Inilah rekaman kamera CCTV warga yang memperlihatkan ES, terduga pelaku saat hendak mengincar rumah kosong sasarannya di wilayah Kalimana, Purbalingga, Jawa Tengah. Pelaku yang mengendarai sepeda motor seorang diri ini mencoba melihat situasi rumah yang hendak dicurinya. Bahkan sebelum masuk rumah yang hendak dicuri, pelaku sempat membeli air mineral di warung yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dari aksinya ini, pelaku menggondol perhiasan emas seberat 10 gram serta satu unit ponsel. Berbekal rekaman CCTV, Satuan Resmo Polres Purbalingga meringkus pelaku di wilayah Kutasari, Purbalingga. Pelaku sendiri merupakan residivis yang sudah 5 kali beraksi di wilayah Purbalingga. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kamera CCTV menjadi saksi perampokan bersenjata di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Senin malam. Pelaku menodongkan senjata api hingga sempat berencana menyekap pegawai toko. Sementara pelaku lainnya bertugas menggasak uang di dalam perangkas kasir serta mengambil sejumlah rokok. Menurut salah satu pegawai toko, Hanifah, para pelaku berjumlah 5 orang yang awalnya berdalih ingin mengambil uang di ATM. Namun pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan mengancam pegawai toko. Total kerugian ditaksir mencapai 35 juta rupiah. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Gede Made Oka Utama mengatakan pihaknya tengah memburu para pelaku. Setelah sempat bersembunyi di sebuah toren, salah satu pelaku curanmor dibekuk petugas Polres Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Petugas mencurigai tetesan air di sekitar lokasi dan mendapati pelaku FR sedang bersembunyi dengan kondisi basah kuyup. Di lokasi berbeda, petugas menangkap 2 pelaku lainnya. Polisi menyebut komplotan ini sudah 11 kali mencuri sepeda motor di wilayah Solo Raya. Dari bukti rekaman CCTV, para pelaku menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, serta mengincar motor yang tidak dikunci stang. Polisi menyita 2 unit sepeda motor, potongan kawat yang digunakan untuk membobol kunci kontak dan barang bukti lain. 2 tersangka utama diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara, sedangkan tersangka penadah diancam 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seekor kucing di Klaten, Jawa Tengah, kepalanya tersangkut di knalpot. Sang pemilik pun meminta bantuan petugas pemadam kebakaran.
1: Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, petugas pemadam kebakaran membantu warga mengevakuasi seekor kambing yang terjepit di sela-sela bangunan.
2: Kucing milik Alvina, warga Desa Kemiri, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini kepalanya tersangkut di dalam pipa knalpot mobil yang sudah tidak terpakai pada Senin malam. Untuk melepaskan kepala kucing tersebut, petugas pemadam kebakaran didatangkan. Petugas damkar kemudian memotong pipa knalpot di bagian tengah agar kepala kucing bisa dikeluarkan dengan aman. Setelah proses evakuasi berlangsung selama 20 menit, kepala kucing tersebut berhasil dikeluarkan dari pipa knalpot. Kucing itu pun hanya mengalami luka lecet ringan di bagian telinganya. Mendapat laporan dari warga, ada kambing terjepit di celah rumah, tim damkar menuju lokasi di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan pada Selasa petang. Kondisi celah yang terlalu sempit, petugas dengan postur tubuh kurus dikerahkan untuk masuk ke celah tersebut. Dan hanya butuh waktu 30 menit, kambing milik Ibu Sunaria ini berhasil dikeluarkan. Dan usai dievakuasi, kambing jantan itu pun berlari menuju teman-temannya. Sementara itu, di Polewali Mandar, petugas pemadam kebakaran membantu warga untuk menangkap anjing liar yang sudah meresahkan warga. Dalam rekaman video amatir ini, tampak petugas damkar mencoba mengevakuasi seekor anjing liar yang terjepit di antara 2 bangunan. Diketahui anjing liar tersebut terjebak setelah kabur dari kejaran warga. Karena melawan dan dianggap membahayakan, anjing liar itu pun dilumpuhkan menggunakan senapan angin. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Jalan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat menangkap dua pria yang membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar dengan dalih bertanya alamat.
1: Sementara tim Jatanras Satreskrim Polres Tuban menyergap komplotan spesialis pencuri hewan ternak lintas kota di pinggir jalan wilayah Probolinggo.

0: Oke, kita ke informasi berikutnya yang pasti Anda jangan kemana-mana. Karena ada parasut pralayang yang dikemudikan oleh seorang wanita ini tiba-tiba tertabrak pesawat kecil di udara.
1: Informasinya usai jeda di Good Morning.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Emang kamu kebayangnya gimana sih, yang?
3: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
2: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
4: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
5: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
5: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar, dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

Warga Jalan Bandengan Utara, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menangkap dua pria AS dan AP usai membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar. Polisi sempat kewalahan menghadapi emosi warga saat membawa pelaku dari lokasi kejadian. Polisi juga mengamankan sepeda motor korban dan pelaku. Kedua pelaku digelandang ke ruang pemeriksaan Unit Reskrim Polsek Tambora. Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Jubantara mengatakan modus kedua pelaku bertanya alamat kepada korban dan memintanya untuk ikut serta. Kedua pelaku merupakan residivis atas kasus yang sama dan telah dua kali keluar masuk penjara. Keduanya terjerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Jatandras Satreskrim Polres Tuban menyergap komplotan spesialis pencuri hewan ternak lintas kota di pinggir jalan wilayah.

0: wilayah Probolinggo. Para pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Tiga orang kemudian dibawa ke Mapolres Tuban. Penangkapan para pelaku bermula dari pencurian sapi kurban di Kabupaten Tuban. Dalam satu malam, komplotan pelaku berhasil mencuri 6 ekor sapi dari 3 kandang. Sapi-sapi hasil curian telah dijual di Pasar Lumajang. Sebagai barang bukti, petugas turut mengamankan truk yang digunakan para pelaku. Polisi masih memburu 4 pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke mancanegara, ada seorang wanita yang tertabrak pesawat kecil di udara saat tengah melakukan kegiatan para layang pada Sabtu.
2: Sementara itu, sebuah mobil terperangkap di tepi jembatan yang rusak sebelum akhirnya terseret arus sungai yang deras di kota Xiaokan, Provinsi Hubei, China pada Senin.
3: Momen menegangkan terjadi ketika seorang wanita yang tengah melakukan para layang tiba-tiba tertabrak pesawat kecil di udara pada Sabtu. Benturan itu menyebabkan kanopi para layang robek hingga membuatnya kehilangan kendali dan sempat berputar di udara dalam kondisi terlilit tali. Meski begitu, wanita tersebut berhasil melepaskan diri dan membuka parasut cadangan sebelum akhirnya mendarat di area jalan hutan. Insiden tersebut turut terekam kamera yang dibawanya. Beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka ringan serta memar. Pilot pesawat wisata tersebut mengaku tidak sempat menghindar karena posisi keduanya berada di jalur penerbangan yang sama. Sementara itu, pesawat tetap berhasil mendarat di Bandara Zell Amsi. Kepolisian setempat juga masih menyelidiki penyebab pasti dari insiden ini. Rekaman saksi mata menangkap detik-detik menegangkan saat sebuah mobil terperangkap di tepi jembatan yang rusak sebelum akhirnya terseret arus sungai yang deras di kota Xiaogan, Provinsi Hubei, China pada Senin. Banjir telah menerjang kota Xiaogan setelah berhari-hari dilanda hujan lebat. Naas kendaraan tersebut mengalami kerusakan saat berada di atas jembatan, sehingga tidak sempat dimundurkan ketika struktur jembatan mulai ambruk dan terkerus arus banjir. Dalam hitungan detik, mobil itu pun ikut terseret bersama puing-puing jembatan ke aliran sungai yang berarus deras. Beruntung semua penumpang sudah dievakuasi sebelum mobil jatuh. Biro Hidrologi Xiaogan telah mengeluarkan peringatan darurat untuk banjir di daerah tersebut pada Senin sore.
1: Gelombang panas ekstrim di India membuat sejumlah kambing jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan infus di rumah sakit hewan.
2: Sementara jelang Idul Adha, peternak Palestina kehilangan puluhan domba setelah ternak miliknya diduga dicuri pemukim Israel dalam serangan dini hari.
4: Seorang peternak Palestina di Masa Ferriata, tepi barat Palestina, harus menghadapi kenyataan pahit jelang Idul Adha. Bagaimana tidak, ia kehilangan puluhan domba menjelang Idul Adha setelah hewan-hewan ternaknya diduga dicuri dalam serangan dini hari oleh pemukim Israel. Sekitar 45 ekor domba milik keluarga Samiha Rashid digiring pergi saat subuh. Sebelumnya anjing penjaga mereka juga dicuri sehingga tidak ada yang menyadari aksi tersebut. Rekaman CCTV menunjukkan sejumlah pria bermasker memindahkan domba-domba itu di tengah malam. Akibat kejadian ini, Rashid tak hanya gagal menjalankan ritual kurban, tetapi juga kehilangan sumber pendapatan dari penjualan ternak menjelang hari raya. Gelombang panas ekstrim di kota Moradabad, India Utara membuat sejumlah kambing jatuh sakit menjelang Idul Adha, hingga harus dirawat di rumah sakit hewan. Sejumlah kambing terlihat terbaring lemas sambil mendapatkan cairan infus untuk mengatasi dehidrasi dan stres akibat suhu tinggi. Otoritas setempat mencatat, suhu di wilayah Uttar Pradesh sempat menyentuh 45 derajat Celcius. Dokter hewan setempat menyebut, kambing-kambing mengalami demam tinggi, diare, dan kekurangan cairan akibat cuaca panas berkepanjangan. Perawatan darurat pun dilakukan agar hewan-hewan tersebut dapat pulih dan siap menjalani tradisi Idul Adha. Seekor kerbau albino langka di Dhaka, Bangladesh yang sempat viral, kini siap dikurbankan menjelang perayaan Idul Adha. Hewan yang dijuluki Donald Trump ini menarik perhatian karena jambul rambut pirangnya di dahi yang dianggap mirip gaya rambut Presiden Amerika Serikat tersebut. Sang pemilik mengaku membeli kerbau ini 2 bulan lalu dengan niat untuk dikurbankan sebagai bagian dari ibadah Idul Adha. Kerbau albino tergolong sangat jarang di Bangladesh, sehingga penampilannya yang unik menjadikannya salah satu hewan kurban paling menyita perhatian tahun ini.

0: Usai sudah Good Morning edisi hari ini, jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
1: Dan saya Dea Kartika. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.

0: Pagi Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: mendalam terpercaya. Di hari raya Idul Adha ini kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dia Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Menjelang Idul Adha, insiden sapi kurban mengamuk kerap terjadi. Di Lamongan, Jawa Timur, seekor sapi jumbo mengamuk hingga lepas ke tengah jalan.
0: Hal serupa terjadi di Surabaya. Sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo mengamuk dan sempat menyeruduk anak kecil bersama kakeknya di halaman Masjid Al-Akbar.
2: Sapi sumbangan Presiden Prabowo ini berontak ketika diturunkan dari truk saat tiba di Masjid Al-Akbar, Surabaya pada Selasa pagi. Sapi jumbo jenis peranakan Ongole dengan bobot 1,1 ton ini terlihat berupaya melarikan diri hingga membuat petugas kewalahan karena satu tali pengendali terlepas. Sapi yang berlari itu bahkan sempat menyeruduk anak kecil bersama orang tuanya yang berada di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Untungnya, petugas pengantar sapi langsung sigap dan berhasil mengendalikan sapi yang mengamuk. Anak kecil dan sang kakek hanya mengalami lecet dan luka ringan akibat diseruduk sapi. Suasana di Kelurahan Jetis, Kecamatan Kota Lamongan, Jawa Timur berubah mencekam saat seekor sapi jenis simental mengamuk di tengah jalan raya dan berlari menuju permukiman. Sapi ini bahkan hampir menyeruduk seorang warga dan menerobos masuk ke sebuah salon kecantikan hingga membuat sejumlah warga histeris. Setelah aksi kejar-kejaran yang menegangkan sejauh 100 meter, sapi akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Sapi yang menurut warga mirip dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini rencananya akan disembelih di salah satu masjid setempat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sedang berkendara motor, seorang wanita yang hamil tua mendadak mengalami kontraksi dan akhirnya melahirkan di pinggir jalan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Sementara di Sragen, Jawa Tengah, keberadaan seorang bayi perempuan yang ditemukan di atas meja warung yang sudah tutup membuat geger warga.
3: Pribadi yang merespon.
4: Momen menegangkan terjadi di pinggir jalan AMD Pemurus Dalam Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu pagi. Dalam video yang viral di media sosial itu, dinarasikan seorang wanita yang tengah hamil tua mendadak berhenti di pinggir jalan, menepikan sepeda motornya karena mengalami kontraksi. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi membantu mengamankan area sambil menunggu penanganan lebih lanjut dari petugas terkait. Ibu hamil tersebut akhirnya berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Sang bayi langsung dibalut menggunakan jaket dan dipeluk sang ibu yang terbaring lemah di pinggir jalan. Usai ambulans datang, ibu dan bayinya langsung dibawa ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Warga di Dukuh Pelasan, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, digegerkan dengan temuan bayi perempuan menangis di atas meja warung. Bayi perempuan malang itu ditemukan salah satu warga yang tengah pulang dari acara di masjid setempat. Warga langsung menghubungi aparat dan petugas medis dari puskesmas setempat. Petugas yang datang langsung membawa bayi perempuan tersebut ke RSUD Kabupaten Sragen. Selanjutnya, temuan ini langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Kepolisian Sektor Sidoarjo kini tengah menelusuri siapa orang tua bayi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sebanyak 7 orang juru parkir dan pengatur lalu lintas tidak resmi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terjaring razia petugas gabungan Satpol PP.
0: Sementara teror sosok mirip pocong kembali menghantui warga. Di mana kali ini seorang warga di Jati Jajar, Kota Depok, Jawa Barat mengaku ada sosok menyerupai pocong duduk di depan rumah dan mengetuk pintu rumahnya pada malam hari. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
5: Di Depok, Jawa Barat, viral di media sosial, sosok menyerupai pocong berada di Jalan Al-Ikhlas, Jati Jajar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Sosok menyerupai pocong itu duduk di depan rumah warga pada malam hari dan sering berpindah tempat. Nurjana mengaku sosok itu muncul tidak hanya sekali dan sempat mengetuk pintu rumahnya pada malam hari.
6: Dia fotoin begini, dia fotoin kan, yang pocong berdiri itu di jalan.
3: Nah, terus dia ngintip lagi ke sini, ada dua juga, tapi ke arah berlawanan.
6: Oh,
3: nah, jadi totalnya tiga.
6: Tiga orang. Hmm. Nah, taunya dia bawa senjata tajam dari mana?
3: Nah, yang malam satunya.
6: Satunya. Oh, dua kali kejadian.
7: Dua kali kejadian.
5: Nurjana menyayangkan pernyataan aparat setempat yang menyebut informasi itu hoax.
8: Sesuai apa yang kami terima dan informasi yang kami peroleh, bahwa memang isu pocong tersebut adalah tidak benar. Kami sudah lakukan penyidikan, kami sudah lakukan pendalaman terkait isu pocong tersebut, gambar yang beredar dan kemudian video-video yang ada, dapat kami simpulkan bahwa memang gambar tersebut adalah tidak benar ataupun hoax.
5: Meski begitu, polisi akan menindak tegas pelaku yang sengaja menyamar menjadi pocong untuk melakukan aksi kriminal atau menebar teror di tengah masyarakat. Selasa sore, Satpol PP, Dinas Sosial, serta anggota TNI Polri menggelar razia menyasar para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Beberapa orang juru parkir alias Pak Ogah dan pengatur lalu lintas non-resmi lari kocar-kacir saat petugas tiba. Sementara sejumlah rekan juru parkir ilegal yang tidak bisa melarikan diri diamankan petugas. Mereka yang diamankan petugas sempat berontak saat akan dibawa ke mobil petugas. Menurut PLH Kasatpol PP Kecamatan Duren Sawit, Teten Tanjani, razia digelar karena petugas banyak menerima laporan warga yang resah dengan keberadaan juru parkir serta pengatur lalu lintas liar. 7 orang yang terjaring razia kemudian dibawa ke Panti Sosial Jakarta Timur. Pabrik pembuatan arang di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat terbakar pada Selasa pagi. Sekretaris Dinas Damkar Kota Bogor, Teofilo Patricio, menduga korsleting di bagian blower mesin oven memicu kebakaran. Bahan arang yang mudah terbakar sempat menyulitkan upaya pemadaman api. Usai terbakar selama setengah jam, api akhirnya berhasil ditangani. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat api berkobar, para karyawan langsung menyelamatkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, PT Kereta Api Daop 8 Surabaya mencatat lebih dari 39.000 penumpang menggunakan kereta api sebagai moda transportasi untuk menghabiskan libur panjang Idul Adha.
1: Mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang, Daop 8 Surabaya menyiapkan berbagai langkah, di antaranya mengoperasikan 42 perjalanan kereta api. Pada libur panjang Idul Adha tahun ini, PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mencatat total 39.143 penumpang menggunakan kereta api dari 3 stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya sebagai moda transportasi menuju sejumlah kota destinasi wisata. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah.
0: Mengantisipasi lonjakan penumpang libur panjang, PT KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 42 perjalanan kereta api jarak jauh setiap hari dengan total kapasitas mencapai 158.000 tempat duduk.
9: Penumpang ya, ada 17.000 penumpang yang datang, lalu sisanya adalah penumpang yang berangkat. Memang lebih banyak berangkat itu untuk keberangkatan hari ini tanggal 26. Sedangkan secara kumulatif dari tanggal 26 Mei nanti sampai tanggal 1 Juni itu kita akan melayani sebanyak 170.000. Untuk keretanya sendiri memang di Daop 8 tidak ada kereta tambahan untuk libur panjang Idul Adha ini. Namun demikian kami menyediakan sebanyak 22.500 tempat duduk atau tiket untuk seluruh Daop 8 ya per harinya. Jadi sehingga total ada sekitar 150.000 untuk tiket yang disediakan selama periode libur panjang Idul Adha.
1: Di Kabupaten Lebak, Banten, stasiun Rangkas Bitung juga dipadati ribuan pemudik yang menggunakan kereta api dari arah Jakarta sekitarnya menuju daerah Banten dan Pulau Sumatera.
0: Stasiun Rangkas Bitung jadi titik transit bagi pemudik asal Jakarta sekitarnya yang akan melanjutkan perjalanan menuju Lampung. Mereka menggunakan kereta komuter menuju Rangkas Bitung sebelum berpindah menggunakan kereta api lokal menuju Merak.
7: Dalam rangka apa nih?
10: Lebaran haji.
7: Mudik berarti ya? Memang selama ini tinggalnya di mana?
10: Di Cilegon. Aslinya mah kan Jakarta, tapi suami kerja di Cilegon yaitu keluar.
11: Dari Kalideres mau ke Lampung.
7: Dalam rangka apa?
11: Mudik.
1: Setelah sempat bersembunyi di sebuah toren, salah satu pelaku curanmor akhirnya dibekuk petugas dengan kondisi basah kuyup.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Warga Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat menangkap dua pria yang membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar dengan dalih bertanya alamat.
1: Sementara itu, tim Jatanras Satreskrim Polres Tuban menyergap komplotan spesialis pencuri hewan ternak lintas kota di pinggir jalan wilayah Probolinggo.
2: Warga Jalan Bandengan Utara, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menangkap dua pria AS dan AP usai membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar. Polisi sempat kewalahan menghadapi emosi warga saat membawa pelaku dari lokasi kejadian. Polisi juga mengamankan sepeda motor korban dan pelaku. Kedua pelaku digelandang ke ruang pemeriksaan Unit Reskrim Polsek Tambora. Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Jubantara mengatakan modus kedua pelaku bertanya alamat kepada korban dan memintanya untuk ikut serta. Kedua pelaku merupakan residivis atas kasus yang sama dan telah dua kali keluar masuk penjara. Keduanya terjerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Jatanras Satreskrim Polres Tuban menyergap komplotan spesialis pencuri hewan ternak lintas kota di pinggir jalan wilayah Probolinggo. Para pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Tiga orang kemudian dibawa ke Mapolres Tuban. Penangkapan para pelaku bermula dari pencurian sapi kurban di Kabupaten Tuban. Dalam satu malam, komplotan pelaku berhasil mencuri 6 ekor sapi dari 3 kandang. Sapi-sapi hasil curian telah dijual di pasar Lumajang. Sebagai barang bukti, petugas turut mengamankan truk yang digunakan para pelaku. Polisi masih memburu 4 pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berbekal rekaman CCTV, seorang wanita pelaku pencurian rumah kosong di wilayah Purbalingga berhasil ditangkap.
1: Sementara itu, aksi perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat yang terekam CCTV. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
3: Inilah rekaman kamera CCTV warga yang memperlihatkan ES, terduga pelaku saat hendak mengincar rumah kosong sasarannya di wilayah Kalimana, Purbalingga, Jawa Tengah. Pelaku yang mengendarai sepeda motor seorang diri ini mencoba melihat situasi rumah yang hendak dicurinya. Bahkan sebelum masuk ke rumah yang hendak dicuri, pelaku sempat membeli air mineral di warung yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dari aksinya ini, pelaku menggondol perhiasan emas seberat 10 gram serta satu unit ponsel. Berbekal rekaman CCTV, Satuan Resmo Polres Purbalingga meringkus pelaku di wilayah Kutasari, Purbalingga. Pelaku sendiri merupakan residivis yang sudah 5 kali.

0: beraksi di wilayah Purbalingga. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kamera CCTV menjadi saksi perampokan bersenjata di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Senin malam. Pelaku menodongkan senjata api hingga sempat berencana menyekap pegawai toko. Sementara pelaku lainnya bertugas menggasak uang di dalam perangkas kasir serta mengambil sejumlah rokok. Menurut salah satu pegawai toko, Hanifah, para pelaku berjumlah 5 orang yang awalnya berdalih ingin mengambil uang di ATM. Namun pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan mengancam pegawai toko. Total kerugian ditaksir mencapai 35 juta rupiah. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Gede Made Oka Utama mengatakan pihaknya tengah memburu para pelaku. Setelah sempat bersembunyi di sebuah toren, salah satu pelaku curanmor dibekuk petugas Polres Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Petugas mencurigai tetesan air di sekitar lokasi dan mendapati pelaku FR sedang bersembunyi dengan kondisi basah kuyup. Di lokasi berbeda, petugas menangkap 2 pelaku lainnya. Polisi menyebut komplotan ini sudah 11 kali mencuri sepeda motor di wilayah Solo Raya. Dari bukti rekaman CCTV, para pelaku menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, serta mengincar motor yang tidak dikunci stang. Polisi menyita 2 unit sepeda motor, potongan kawat yang digunakan untuk membobol kunci kontak dan barang bukti lain. 2 tersangka utama diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara, sedangkan tersangka penadah diancam 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penangkapan anggota gangster yang membacok seorang remaja saat tawuran di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung dramatis lantaran ibu korban nekat menghalangi gerak polisi.
2: Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap praktik penyelundupan ribuan benih lobster di jalur lintas Tenumbang, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung senilai miliaran rupiah yang akan diselundupkan ke Vietnam. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Bentrokan antara kelompok gangster pecah di Jalan Raya Cikupa Tangerang Rabu dini hari 20 Mei. Dalam tawuran itu, pelaku berinisial MIP membacok kepala seorang remaja berinisial RW dari kelompok lawan hingga terluka. Satu hari berselang, polisi membekuk pelaku pembacokan itu di rumah kontrakannya di Bekasi, Jawa Barat. Penangkapannya berlangsung heboh lantaran ibu pelaku sempat berupaya menghalangi gerak polisi. Meski negosiasi sempat berjalan alot, pelaku akhirnya dibawa ke kantor polisi. Polisi juga mengamankan celurit berukuran besar. Hingga Selasa, MIP masih mendekam di Polresta Tangerang dan bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan upaya penyelundupan lebih dari 31 ribu ekor benih-benih lobster di jalur lintas Tenumbang Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Sabtu 23 Mei. Penggagalan bermula saat tim PSDKP mencegat satu unit mobil yang mencurigakan di wilayah Tenumbang Pesisir Barat. Saat digeledah, petugas menemukan 6 box styrofoam berisi puluhan ribu benih lobster jenis pasir. Petugas juga mengamankan seorang kurir berinisial AP. Dikonfirmasi pada Selasa, KKP memperkirakan nilai kerugian negara mencapai 4,6 miliar rupiah. Nilai itu dihitung berdasarkan asumsi valuasi benih lobster jenis pasir sebesar Rp150.000 per ekor. CCTV merekam aksi penganiayaan yang dialami seorang warga Brunei Darussalam berinisial MHF di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 6 Mei. Korban dan terduga pelaku sempat terlibat cekcok yang dilerai oleh rekannya. Namun tak lama kemudian, pelaku diduga memukul korban menggunakan benda tumpul yang terbungkus kantong kertas hingga korban terkapar. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk mendapatkan perawatan medis. Namun pada 16 Mei, korban meninggal dunia. Korban dan pelaku diduga saling kenal dan datang ke Indonesia bersama 6 orang lainnya untuk menonton konser musik. Dikonfirmasi pada Selasa, petugas Polda Metro Jaya telah menangkap pelaku MIA 33 tahun di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin 25 Mei.

0: ditangkap tanpa perlawanan dan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi pun masih mendalami motifnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pedagang kambing kurban mengenakan kostum Spider-Man dan bergelantungan di kandang untuk menarik pembeli.
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Seekor kucing di Klaten, Jawa Tengah, kepalanya tersangkut di knalpot. Untuk melepaskan kepala kucing tersebut, sang pemilik meminta bantuan petugas pemadam kebakaran.
1: Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, petugas pemadam kebakaran membantu warga mengevakuasi seekor kambing yang terjepit di sela-sela bangunan.
2: Kucing milik Alvina, warga desa Kemiri, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini kepalanya tersangkut di dalam pipa knalpot mobil yang sudah tidak terpakai pada Senin malam. Untuk melepaskan kepala kucing tersebut, petugas pemadam kebakaran didatangkan. Petugas damkar kemudian memotong pipa knalpot di bagian tengah agar kepala kucing bisa dikeluarkan dengan aman. Setelah proses evakuasi berlangsung selama 20 menit, kepala kucing tersebut berhasil dikeluarkan dari pipa knalpot. Kucing itu pun hanya mengalami luka lecet ringan di bagian telinganya. Mendapat laporan dari warga, ada kambing terjepit di celah rumah, tim damkar menuju lokasi di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan pada Selasa petang. Kondisi celah yang terlalu sempit, petugas dengan postur tubuh kurus dikerahkan untuk masuk ke celah tersebut. Dan hanya butuh waktu 30 menit, kambing milik Ibu Sunaria ini berhasil dikeluarkan. Dan usai dievakuasi, kambing jantan itu pun berlari menuju teman-temannya. Sementara itu, di Polewali Mandar, petugas pemadam kebakaran membantu warga untuk menangkap anjing liar yang sudah meresahkan warga. Dalam rekaman video amatir ini, tampak petugas damkar mencoba mengevakuasi seekor anjing liar yang terjepit di antara dua bangunan. Diketahui anjing liar tersebut terjebak setelah kabur dari kejaran warga. Karena melawan dan dianggap membahayakan, anjing liar itu pun dilumpuhkan menggunakan senapan angin. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pedagang kambing kurban di Kota Semarang, Jawa Tengah membuat ide kreatif untuk menarik pembeli. Ia mengenakan kostum Spider-Man dan bergelantungan di kandang saat memberi makan ternaknya.
0: Sementara itu, menyambut Idul Adha, ratusan warga di Kabupaten Gresik, Jawa Timur menggelar tradisi unik dengan mengajak ratusan kambing kurban mereka lari-lari kecil sejauh 1 kilometer.

0: Wisata Bandar Grise di Jalan Basuki Rahmat 8B, Kelurahan Bedilan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa sore berubah menjadi pemandangan unik dan ditonton ribuan pasang mata. Ratusan kambing kurban jumbo bernilai fantastis. Antara puluhan hingga ratusan juta rupiah ini diajak sa'i atau lari-lari kecil sejauh 1 kilometer. Di sepanjang perjalanan ada seekor domba dengan berat 100 kg yang memakai seragam SD lengkap dengan topinya. Sang pemilik domba pun juga berseragam SD. Usut punya usut, sang pemilik mengaku sengaja memakai seragam SD bersama dombanya karena dirinya adalah penjual seragam sekolah.
1: SD, ya seragam.
2: Dari kerajaan seragam.
1: Oh, penjual seragam.
0: Tradisi sa'i atau lari-lari kecil bertema festival hewan kurban ini sudah berjalan 2 tahun. Tradisi ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi peternak lokal dan menarik minat warga agar memilih hewan kurban yang sehat.

Kalau di Jawa Tengah, menjelang Hari Raya Idul Adha muncul berbagai ide kreatif untuk menarik pembeli hewan kurban. Seperti yang dilakukan seorang pedagang kambing di kota Semarang. Ia rela mengenakan kostum superhero saat merawat hingga melayani pembeli. Aksi

sosok Spider-Man ini pun menjadi perhatian di sebuah kandang kambing di Kelurahan Lempeng Sari, Kecamatan Gajah Mungkur. Ia bahkan bergelantungan di kandang saat memberi makan kambing. Sosok Spider-Man ini adalah Fajar Indarto, pemuda 20.

0: customer itu datang ke sini juga membawa anak-anaknya. Gitu, Mas.
1: Tak menyangka, atas cosplay menjadi Spider-Man, hewan dagangannya menjadi viral. Dari 65 ekor kambing, 45 ekor diantaranya telah laku terjual. Untuk harganya bervariasi, mulai dari 2,5 juta hingga 7 juta rupiah, tergantung jenis dan bobot kambing. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membeli sapi jumbo dari peternak Gen Z di Lumajang, Jawa Timur. Sapi jenis bernama Kang Jo ini terjual dengan harga 120 juta rupiah.
3: Presiden juga memilih 2 sapi lokal asal Mojokerto sebagai hewan kurban. Sapi bernama Bulldozer dan Traktor ini merupakan sapi hasil budidaya peternakan Berkah Wafa Farm di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro.
4: Rekaman visual ini menunjukkan Kang Jo, sapi jumbo yang resmi menjadi pilihan Presiden Prabowo Subianto. Sapi seberat 1,144 ton ini adalah hasil budidaya Raihan Zaki Pratama, peternak muda berusia 20 tahun, warga desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Raihan telaten merawat Kang Jo selama 2,5 tahun terakhir. Kini, sapi Simmental Crossing yang telah menginjak usia 3 tahun 7 bulan ini laku terjual dengan harga 120 juta rupiah. Untuk menjaga kualitas berat badan dan kesehatan, Raihan memberikan perawatan intensif secara berkala. Selain asupan pakan hijauan dan formula setiap pagi dan sore hari, Kang Jo juga wajib dimandikan secara rutin agar terhindar dari penyakit kulit.
5: Berapa ini? Alhamdulillah kalau sekarang itu mungkin lebih, Mas. Kemarin itu 2 minggu yang lalu pas dari kedinasan nimbang itu 1 ton 1 kintal 44, Mas. Alhamdulillah kalau sekarang itu mungkin naik, Mas. Kalau sekarang itu mungkin.
6: Sudah berapa lama Masnya merawat sapi ini, Mas?
5: Kalau ngerawatnya 2,5, Mas. 2,5 tahun.
4: Sementara itu, peternakan Berkah Wafa Farm di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur juga menjadi sorotan. 2 sapi terbaiknya, masing-masing Bulldozer dan Traktor, resmi menjadi hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto. Menjelang Idul Adha, pengelola peternakan memberikan perawatan ekstra ketat bagi 2 sapi reproduksi unggulan ini. Petugas memandikan sapi dan membersihkan kandang setiap pagi dan sore untuk mencegah penularan penyakit.
7: Kalau kesehatan sih kita biasanya sering lakukan itu untuk bawa keluar, kena terik matahari, sama dikasih jamu-jamu herbal kayak kunyit, jahe, dan temulawak. Itu, Mas, untuk perawatan.
4: Popularitas peternakan yang juga menyediakan hewan kurban unta ini turut memikat tokoh lain. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga memesan seekor sapi jenis Belgian Blue seberat 1 ton dari peternakan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jelang Idul Adha, harga cabai di sejumlah daerah di Pulau Jawa melonjak hingga mencapai Rp100.000 per kilogram.
2: Sejumlah komoditas ikan laut di Pekanbaru juga mengalami kenaikan.
8: Jelang Idul Adha, harga berbagai jenis cabai terpantau mengalami kenaikan, seperti yang terjadi di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Harga cabai rawit yang semula Rp60.000 kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Cabai merah juga melonjak menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Pembeli mengeluhkan kenaikan harga yang terjadi saat ini hingga terpaksa mengurangi pembelian. Kondisi ini diduga terjadi akibat serangan hama yang membuat petani gagal panen, ditambah dengan cuaca ekstrim yang memperparah lonjakan harga.
9: Tuh, ini Pak, hama katanya tuh di kebunnya banyak yang kena hama, jadi mahal. Jadi kurang pasokan juga.
8: Sementara di Pekanbaru, sejumlah harga komoditi ikan laut mengalami kenaikan mencapai hingga 25%. Harga ikan kembung dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilo, sementara ikan tuna dari Rp40.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini tentu memberatkan konsumen.
10: Naik, Bang. Naik ya, kami belanja ini semua naik.
11: Ya, harga bahan pokok semuanya diturunkan, biar gampang belanja di pasar.
8: Menurut pedagang, naiknya harga ikan laut disebabkan stok terbatas dan nelayan tidak melaut karena mendekati Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mendaki

0: Jabal Rahmah dan berkumpul di Padang Arafah sejak matahari terbit pada puncak ibadah haji yaitu wukuf pada hari Selasa.
1: Jabal Rahmah diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah terakhirnya.

0: Beginilah suasana di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi, beberapa jam menjelang puncak ibadah haji yaitu wukuf pada Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia telah memutihkan Arafah dengan pakaian ihram mereka. Para jemaah terlihat mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Arafah sejak matahari terbit. Dalam pelaksanaannya, para jemaah haji dianjurkan berdoa hingga matahari terbenam. Jabal Rahmah diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhirnya. Ibadah wukuf di Arafah merupakan salah satu rangkaian haji yang wajib dilakukan oleh setiap jemaah haji agar ibadah hajinya sah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji akan melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah untuk mabit dan selanjutnya ke Mina untuk melakukan lempar jumroh. Lempar jumroh ini menandai hari pertama Idul Adha yang akan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia pada hari Rabu.
1: يعني شعور ما اقدرش احكي عنه شعور يعني انه ربنا كتب لنا ان احنا نوصل للمكان اللي احنا فيها دي وان احنا نزور مكان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام زاره فدي بركه كبيره وفضل من ربنا الحمد لله.
0: Sebagai rukun Islam kelima, haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu dan dianggap sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia.
2: Usai jeda, kami akan mengajak Anda melihat tips mengolah beragam hidangan dari daging kambing agar rasanya nikmat tanpa aroma perengus.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Sebuah bengkel motor listrik di Surabaya, Jawa Timur terbakar. Pemicunya diduga korsleting baterai motor listrik.
1: Sementara itu, menjelang Hari Raya Idul Adha, ribuan warga Jepara, Jawa Tengah, tumpah ruah meramaikan tradisi perang obor. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang juga digunakan sebagai bengkel servis motor listrik di kawasan padat Banyu Urip Kidul, Surabaya, Jawa Timur, Selasa dini hari. Api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Total 14 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Menurut petugas, kebakaran diduga dipicu korsleting pada baterai motor listrik yang sedang diisi daya di bagian depan rumah. Api lalu menyambar material mudah terbakar termasuk tabung LPG hingga merembet ke seluruh bangunan. Menurut keterangan ketua RT setempat, dua orang korban meninggal akibat terjebak dalam kebakaran. Dua korban itu adalah seorang nenek dan cucunya yang berusia 14 tahun. Ratusan warga Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan rela antre panjang demi mendapatkan voucher belanja sebesar Rp10.000 di lokasi Basar Pasar Murah Idul Adha pada Selasa pagi. Di alun-alun lapangan Merdeka ini, setidaknya ada ratusan voucher belanja gratis bagi warga yang lebih awal datang. Beberapa warga yang ikut antre mengaku mereka tetap sabar menunggu antrean agar bisa membeli bahan pokok dengan harga lebih murah untuk kebutuhan Idul Adha. Ribuan warga memadati sepanjang jalan utama arah pesisir di Desa Tegal Sambi, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dalam meramaikan tradisi perang obor. Perang obor diikuti 40 warga setempat dengan menyiapkan sekitar 400 obor yang terbuat dari daun kelapa dan pelepah pisang berukuran 3 hingga 4 meter. Api yang sudah berkobar di tangan puluhan warga langsung saling serang tanpa pilih lawan maupun kawan. Dari keterangan warga setempat pada Selasa, perang obor yang semula hanya tradisi desa, kini menjadi daya magnet tersendiri. Banyak pengunjung dari berbagai daerah hingga mancanegara yang menantikan tradisi ekstrim itu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sate hingga gulai biasanya menjadi primadona hidangan saat mengolah daging kambing. Bagi Anda yang merasa bosan, beberapa variasi olahan daging kambing ini bisa menjadi alternatif. Ada bakso daging kambing hingga daging kambing bakar yang tetap menggugah selera.
0: Sayangnya informasi ragam kuliner ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

0: Momen Idul Adha memang identik dengan hewan kurban, khususnya kambing. Usai sholat id dan melaksanakan ibadah kurban, warga biasanya mulai mengolah daging kambing menjadi berbagai variasi makanan untuk dinikmati bersama keluarga. Nah, kira-kira menurut warga, daging kambing biasa diolah menjadi apa ya?
1: Sate ya bisa, memang sate.
2: Ini lebih seringnya?
1: Seringnya beli tongseng sama gulai.
2: Kenapa?
1: Nah, ya sukanya keluarga gitu, tongseng. Paling dibikin bumbu kecap.
2: Kenapa tuh bumbu?
1: Kalau di santan-santan terlalu enak.
2: Di sate?
1: Jarang-jarang makan sate.
3: Kalau kambing, kalau nggak sate, gulai. Karena memang kita sekeluarga suka sate. Terus biasanya kalau emang dikasih kambing, suka yang berkuah-kuah dijadiin gulai gitu. Kayaknya paling sate deh, terus dibikinnya kayak maranggi gitu loh bumbunya. Karena ya enak aja gitu dan unik juga rasanya.
0: Daging kambing memang jamak dijadikan sate dan gulai. Bagi Anda yang bosan dengan olahan daging kambing yang itu-itu saja, ada salah satu rumah makan di Jalan Riau, Kota Bandung yang menyediakan beberapa alternatif hidangan olahan daging kambing.
4: Chef Irfan, hari ini kira-kira mau masak apa dengan menggunakan bahan baku daging kambing nih?
5: Kita ada dua olahan. Yang pertama kita ada olahan kambing yang diolah menjadi bakso kambing.
0: Menu pertama adalah bakso kambing. Sama seperti bakso pada umumnya, daging kambing digiling dan dicampur dengan tepung serta ragam bumbu, lalu dibentuk menjadi bakso. Uniknya, jika bakso sapi berbentuk bulat, bakso daging kambing ini dibuat berbentuk kotak. Setelah direbus, bakso disajikan dengan kuah kaldu hangat. Ditambah bihun, sawi, irisan daun bawang, serta taburan bawang goreng yang menambah cita rasa. Kalau sudah begini, bakso kambing siap dinikmati.
4: Nah, ini dia bentukan dari semangkuk bakso kambing. Ngiler sih pengen coba, tapi tahan dulu karena kita masih harus masak satu lagi varian lain dari pengolahan daging kambing. Yaudah, kita langsung ke sana kali ya, Chef ya?
5: Boleh.
4: Saya boleh bawa ya?
5: Boleh.
4: Ayo, kita boleh bawa.
0: Berikutnya, ada olahan daging kambing bakar. Potongan daging yang digunakan adalah bagian paha, punggung, hingga iga. Sebelum dibakar, daging terlebih dahulu direbus selama 2 jam agar empuk. Dalam proses perebusan, daging diberi campuran beragam rempah khas Indonesia dan Timur Tengah. Setelah empuk, daging kembali dimasak dengan campuran kuah kaldu, mentega, dan bumbu khusus hingga merata. Proses ini membuat bumbu semakin meresap ke dalam daging. Setelah itu, daging dibakar di atas bara api hingga bagian luar mengering dan mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Menurut juru masak kambing bakar Kairo, Irfan Apandi, salah satu tantangan dalam mengolah daging kambing yaitu menghilangkan aroma tidak sedap yang khas. Nah, ada beberapa cara yang harus diperhatikan, mulai dari pemilihan bahan baku, memilih usia kambing yang tepat, dan penerapan teknik memasak. Selain itu, perpaduan rempah juga menjadi kunci penting agar rasa tetap seimbang dan tentunya membuat aroma daging kambing menjadi lebih nikmat saat disantap.
5: Tantangan terbesar kami menghilangkan bau perengus tanpa menghilangkan cita rasa khas daging kambing dan menjaga teksturnya agar tetap empuk, ditambah proses marinasi yang cukup dan teknik memasak yang tepat.
0: Selesai memasak, saatnya makan-makan.
4: Yang jelas ini adalah dua hidangan yang unik dan juga menarik untuk saya karena pertama kali untuk mencobanya. Yang pertama ini adalah kambing bakarnya, betul ya, dia dagingnya benar-benar lembut dan juga bau aroma kambingnya benar-benar tidak terasa. Tapi cita rasanya tuh masih kambing banget gitu. Nah, kemudian yang kedua ini ada bakso kambing. Nah, ini unik ya, ini baru pertama kali banget saya mencobanya dan ternyata memang hampir mirip dengan bakso yang pada umumnya biasa saya konsumsi begitu. Kalau udah begini, kalau kata teteh-teteh Sunda, harusnya mis dasem, dicampurkan sama apa ini? Sama kecap, kemudian sama sambal dan juga sama sausnya. Kalau udah kayak gini udah pas banget deh. Nah, ini kita coba nikmati lagi ya. Yuk.
0: Lantas, bagaimana tanggapan pelanggan?
6: Empuk banget dagingnya, kemudian dia tidak...

0: Dua orang pria berinisial AS dan AP diamankan warga Pekojan, Tambora, Jakarta Barat pada Senin malam lantaran membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar. Petugas Satreskrim Polsek Tambora sempat kewalahan menghadapi emosi warga saat membawa pelaku dari lokasi kejadian. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor korban dan pelaku. Sebelum beraksi, kedua pelaku terlebih dulu bertanya alamat kepada korban dan memintanya untuk ikut serta. Seperti tak berdaya dan dalam pengaruh hipnotis, korban mengikuti ajakan pelaku hingga korban sadar sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh kedua pelaku. Hasil pemeriksaan sementara ternyata kedua pelaku merupakan residivis atas kasus yang sama dan telah dua kali keluar masuk penjara.
1: Jadi modusnya kedua pelaku tersebut memepet mencari anak-anak yang masih berseragam atau bersekolah, kemudian menanyakan alamat atau menanyakan hal-hal yang kurang penting sehingga korban bingung dan mengikuti apa yang diinginkan oleh kedua pelaku. Lalu pada saat yang tepat, korban akan ditinggal, lalu motor akan dikuasai oleh pelaku.
0: Kedua pelaku kini terjerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Di Surabaya, Jawa Timur, aksi pencurian terjadi di sebuah minimarket dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pria yang menyamar menjadi pembeli memindahkan sebuah tas ransel dari etalase tengah ke bagian pojok minimarket untuk mengelabui pantauan pegawai minimarket. Setelah merasa aman, pelaku kemudian menggasak belasan jam tangan dan pengharum ruangan yang ada di etalase dengan cara dimasukkan ke dalam celana yang dikenakannya. Agar tidak dicurigai, sebelum meninggalkan minimarket, pelaku sempat berpura-pura menanyakan sebuah produk kepada kasir dan pergi dengan santainya. Penanggung jawab minimarket saat ditemui Selasa pagi mengaku, aksi pencurian ini baru diketahui saat dilakukan pengecekan stok. Saat dicek, sebanyak 14 jam tangan dan 12 pengharum ruangan yang dicuri pelaku dengan total kerugian hingga Rp700.000.
2: Masuk ke dalam toko, Pak. Masuk ke dalam toko, pelaku akan membeli barang. Jadi awal mulanya pelaku mengambil tas ransel bag. Memang sudah diniatkan untuk menyembunyikan barang-barang yang kecil yang akan mau diambil, yaitu dia ambil ransel bag, terus dia menuju ke sudut pojok toko yang belakang. Lalu masih mencari barang yang akan dicurinya, Pak. Dia memfokuskan mencuri barang seperti contohnya pengharum ruangan yang tipis-tipis yang mudah dibawa, terus ada jam tangan dan kayak mungkin biasanya ada parfum gitu.
0: Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya dan tengah dalam proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya Mayfri Syari.

0: Karena melawan petugas saat hendak ditangkap, seorang begal sadis yang beraksi di jalanan kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, ditembak kakinya. Sementara itu polisi menangkap komplotan begal motor yang membawa senjata api rakitan saat beraksi di wilayah Kota Depok, Jawa Barat.
1: Tim reaksi cepat pemburu begal Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur berhasil menangkap MS 45 tahun warga Ikan Gurami, Surabaya, Selasa dini hari. Pengangguran ini merupakan pelaku begal sadis terhadap BU, seorang wanita di kawasan Krembangan, Surabaya Utara. Pelaku merampas motor milik korban saat melintas di kawasan Jalan Jakarta, Surabaya. Dengan teganya pelaku melukai korban lalu membawa kabur motor korban. Petugas menangkap MS di tempat persembunyiannya di kawasan Krembangan. Pelaku yang melawan petugas terpaksa ditembak kakinya dengan timah panas. Dari catatan kepolisian diketahui, pelaku merupakan residivis peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan baru saja bebas menjalani hukuman di rutan kelas 1 Medaeng, Surabaya.
2: Pelaku melakukan perlawanan yang membahagiakan petugas, sehingga anggota kami melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur dan berpedoman pada prinsip hak asasi manusia. Dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan, pelaku merupakan residivis perkara narkotika yang sebelumnya telah menjalani proses hukum.
1: Inilah 4 pelaku begal motor yang berhasil ditangkap Satreskrim Polres Metro Depok bersama sejumlah barang bukti hasil kejahatannya. 4 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial AS, R, AH, dan ZS. Keempatnya ditangkap pada Sabtu 23 Mei lalu di wilayah Pondok Rajek, Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam aksinya, AS dan R berperan sebagai eksekutor atau pelaku pencurian sepeda motor, sedangkan AH dan ZS berperan sebagai penadah yang menampung dan menjual motor hasil curian. Para pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi, diantaranya wilayah Cilodong, Sawangan, dan 2 lokasi di Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan yaitu merusak kunci kontak motor korban menggunakan kunci letter T dan mata kunci khusus. Saat beraksi, para pelaku juga membawa senjata api rakitan untuk melancarkan aksinya. Hasil curian dikirim pelaku kepada para penadah untuk dijual, bahkan hingga keluar kota melalui jasa ekspedisi.
3: Para pelaku ini saling bekerja sama, jadi 2 orang tersangka ini melakukan pencurian di beberapa TKP yang khususnya banyak terjadi di wilayah Depok dan juga wilayah Bogor. Kemudian mengabari ataupun mengirimkan hasil tindak pidananya kepada 2 orang penadah tersebut, dan 2 orang penadah ini mengirimkan hasil penjualannya melalui ekspedisi sampai dengan keluar kota.
1: Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, peluru, kunci letter T, sejumlah sepeda motor hasil curian, serta lebih dari 20 plat nomor kendaraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tindak kejahatan jalanan marak lagi terjadi di Jakarta dan wilayah penyangganya. Lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian termasuk begal dan penjambretan tercatat dalam kurun waktu 1 bulan. Lantas apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada April lalu bahkan dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara ini?
4: Seorang warga negara asing menjadi korban penjambretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 15 Mei lalu.
5: Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan tengah ramai seperti ini. Dan mirisnya lagi, hal itu juga terjadi hanya beberapa meter saja dari pos polisi. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jalanan kini sudah semakin berani. Kasus di Bundaran Hotel Indonesia bukan satu-satunya. Begal juga beraksi di banyak wilayah di kawasan Jabodetabek. Data kepolisian mencatat sepanjang 30 hari terakhir saja sudah ada 1.283 laporan polisi terkait pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan juga pencurian dengan kekerasan.
4: Data ini menimbulkan tanya, apakah Jakarta dan sekitarnya sudah semakin tidak aman? Kepolisian merespon dengan cepat pada 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya membentuk

0: Satgas Pemburu Begal. Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal Polisi Asep Edi Suheri pun memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak ragu menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan.
1: Dan saya sudah perintahkan ya kepada jajaran Polisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ya yang membahayakan jiwa masyarakat, bahkan membahayakan jiwa petugas kepolisian. Jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
2: Data per 22 Mei menunjukkan bahwa Satgas Pemburu Begal Polda Metro Jaya telah ungkap 870 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 173 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, apa faktor yang melatar belakangi kembali maraknya angka kejahatan atau kriminalitas di kota yang belum lama ini dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara?
0: Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan begal di jalanan. Faktor pertama adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Street crime atau kejahatan jalanan dianggap cara instan untuk mendapatkan pemasukan dengan risiko yang masih bisa dikalkulasikan. Faktor kedua adalah keinginan remaja atau oknum tertentu untuk mendapatkan afirmasi atau pengakuan dari anggota kelompoknya. Jika demikian, maka begal bisa diindikasikan sebagai tindak kejahatan terstruktur.
3: Jadi ada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai eksekutor, situ sebagai perencanaan, bahkan di pemetaan wilayah-wilayah mana saja, waktu mana saja, dan di titik mana saja orang-orang memiliki tingkat kerentanan atau kemudian orang-orang memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah. Yang ketiga, jika memang ini kita kategorisasi sebagai terorganisir, maka ada orang-orang yang kemudian melakukan leveling pada tingkat penadahan di sana.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengintegrasikan 24.000 kamera CCTV untuk memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, integrasi CCTV dilakukan dengan menggabungkan kamera yang selama ini dikelola secara terpisah oleh organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, sarana transportasi publik, Polda Metro Jaya, hingga gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
4: Untuk dashboardnya nanti tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini karena ini menyangkut kerahasiaan publik. Sehingga yang bisa yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat.
0: Selain integrasi CCTV dan pembentuk Satgas Pemburu Begal, Gubernur dan Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke call center 110 jika menemukan telah terjadi aksi begal di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
5: Dalih sakit hati, pelaku pembunuhan yang melempar gadis dari tol Layang Bor ternyata merupakan teman sekolah korban. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
6: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Dua pencuri motor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Utara akhirnya ditembak kakinya oleh petugas karena melawan saat ditangkap.
7: Dua pencuri sepeda motor di wilayah Jakarta Utara ditembak petugas kepolisian karena melawan dan mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Polisi juga meringkus empat pencuri motor lainnya. Di antaranya kerap mengaku sebagai anggota polisi yang sedang melakukan razia narkoba. Dari tangan keenam pelaku, petugas menyita empat sepeda motor hasil curian, replika senjata api, dan sejumlah kunci letter T. Di Jakarta Pusat, aksi pencurian motor juga kerap terjadi di siang hari. Di Kemayoran, motor operasional milik karyawan dibawa kabur pelaku dengan leluasa. Kondisi gerbang yang tidak terkunci membuat pelaku bisa masuk ke halaman mes karyawan toko interior. Pelaku kemudian menjebol lubang kunci motor dan membawa kabur motor incaran. Pencurian motor terjadi pada Minggu pagi saat sejumlah karyawan masih terlelap tidur. Tetangga korban tak menaruh curiga karena mengira para pelaku adalah karyawan yang akan berangkat ke toko.
8: Sebenarnya sih sering. Kalau di daerah sini kebiasaan pagi kalau enggak sehabis maghrib pasti banyak yang motor hilang.
7: Berbekal bukti rekaman CCTV dan surat kendaraan, pemilik toko melaporkan kasus pencurian motor ke kantor polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Setelah sempat viral di media sosial dan buron selama 3 hari, ada dua penjamret ponsel milik warga negara Belanda di Pasar Baru Jakarta Pusat yang akhirnya diringkus polisi. Sementara itu, berpura-pura menjadi petugas PDAM, ada seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur yang ditangkap saat mencuri meteran air milik warga.
9: Setelah buron 3 hari, dua penjamret ponsel milik Robin warga negara Belanda di depan pos blok Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat akhirnya berhasil diringkus polisi. Tersangka F dan Y sempat mencoba kabur saat akan diringkus di kediaman mereka masing-masing di Koja, Jakarta Utara. Saat beraksi, tersangka F bertugas mengendarai sepeda motor, sementara tersangka Y sebagai eksekutor. Sementara ponsel mewah milik korban telah dijual kepada orang lain seharga 2,5 juta rupiah yang uangnya kemudian dipakai untuk membeli narkoba. Meski demikian, polisi berhasil menemukan kembali ponsel tersebut yang langsung diserahkan ke korban. Korban mengaku penjambretan itu terjadi saat ia baru saja tiba di Jakarta.
10: I honestly didn't expect to get my phone back, but the police did great work. They did all they can and yeah, I'm really happy because I have all my stuff back and I'm very thankful for the work.
9: Seorang pria berinisial PA warga Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap saat mencuri meteran air milik pelanggan PDAM di sejumlah wilayah. Pelaku beraksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan berpakaian rapi menyerupai petugas PDAM. Aksinya terhenti setelah terpergok petugas saat mencuri di rumah kosong di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi dan langsung diamankan polisi. Tersangka mengaku telah mencuri 28 meteran air sejak awal April 2026 karena desakan ekonomi setelah pelaku berhenti dari pekerjaannya. Modusnya adalah menyasar rumah kosong lalu melepas meteran dengan kunci Inggris dan palu. Komponen bernilai seperti tembaga dan kuningan kemudian dipisahkan untuk dijual. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Uang hasil penjualan besi pagar tersebut digunakan tersangka untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Berbekal dari rekaman kamera CCTV, petugas unit reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Pelaku berinisial SB ditangkap di Jalan Aluminium Medan, Sumatera Utara 1 bulan kemudian. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar mengatakan modusnya kedua pelaku mengintai rumah-rumah warga yang lupa mengunci pagar besinya dengan gembok. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Polisi menangkap seorang remaja 16 tahun yang merampok toko kelontong dengan pisau di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan informasinya akan menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saatnya saya Mifri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
1: Pura-pura belanja mie instan, pria bermasker ini merampok sebuah toko kelontong disertai dengan menodongkan senjata tajam kepada penjual toko di Jalan Daeng Tata Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sambil mengancam, pelaku dengan cepat mengambil laci yang berisi uang dan kabur melarikan diri. Setelah video aksi perampokan itu viral di media sosial, Unit Jatandras Polrestabes Makassar menangkap pelaku berinisial MAA yang ternyata masih berusia 16 tahun. Pelaku ditangkap di Jalan Daeng Tata 1, Kecamatan Tamalate, Minggu malam. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya satu bilah pisau dapur yang diduga digunakan saat beraksi. Pelaku kini dibawa ke Mapolrestabes Makassar dan akan diserahkan ke Polsek Tamalate untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Aksi pencurian yang terekam kamera CCTV ini memperlihatkan pelaku seorang diri memasuki kompleks perumahan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis lalu. Pemotor ini melancarkan aksinya di saat kondisi lingkungan sekitar sedang ramai. Pelaku mengincar spion sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Dalam hitungan detik, spion mobil milik warga tersebut raib di gondol pelaku. Menurut warga, korban baru menyadari aksi pencurian itu setelah akan menggunakan kendaraannya dan ternyata salah satu spion mobilnya sudah hilang. Korban sudah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan hari ini bersama saya Bram Herlambang, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Hujan deras dalam beberapa hari terakhir menyebabkan tanggul irigasi jebol di Banjarnegara, Jawa Tengah. Jembatan Suramadu, Jawa Timur dipadati pemudik sepeda motor yang akan melaksanakan tradisi toron di Madura. Ada pula informasi parasut para layang yang dikemudikan seorang wanita tiba-tiba tertabrak pesawat kecil di Pegunungan Alpen, Austria. Di malam Idul Adha, saat sejumlah warga melaksanakan takbiran, warga di pemukiman Kebon Pala Jatinegara, Jakarta Timur justru terendam banjir sejak Selasa malam. Hujan deras juga mengguyur kota Depok pada Selasa petang dan membuat jalan Margonda Raya terendam banjir dan membuat sejumlah kendaraan yang melintas mogok. Sementara itu di Banjarnegara, Jawa Tengah, hujan deras yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir menyebabkan tanggul irigasi jebol.
1: Di tengah semaraknya malam Idul Adha di Jakarta, Musola Baitul Khair di Kebon Pala Jatinegara Jakarta Timur yang biasa digunakan warga untuk mengumandangkan takbir justru kebanjiran. Banjir setinggi 75 cm merendam ratusan rumah warga di RW 04 dan 05 sejak Selasa malam. Meski demikian, warga tak ada yang mengungsi dan tetap memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Sejumlah hewan kurban berupa 1 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang akan disembelih saat Idul Adha diungsikan ke lokasi yang tak terendam banjir.
2: Kayaknya kiriman ya, tadi tadi di Depok 150 sih.
3: Ini kondisinya bakalan naik lagi atau stabil atau surut?
2: Kayaknya ada merasulah.
1: Beginilah kondisi Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa petang. Setelah diguyur hujan deras selama sekitar 2 jam, sejumlah titik jalan utama di Kota Depok ini terendam banjir. Ketinggian air mencapai sekitar 40 cm dan menutup sebagian badan jalan. Akibatnya, pengendara roda 2 maupun roda 4 kesulitan melintas karena air masuk ke bagian mesin dan knalpot kendaraan. Sejumlah sepeda motor pun mogok setelah memaksa menerobos genangan air. Kondisi ini membuat lalu lintas tersendat di sejumlah titik. Buruknya sistem drainase di Jalan Margonda diduga menjadi penyebab air cepat menggenang dan sulit surut.
4: Cepat mogok, Pak.
5: Cepat mogok.
4: Kenapa? Terobos atau gimana tadi?
5: Terobos.
6: Bukan, jangan warna mana.
1: Video amatir warga merekam saat tanggul irigasi di Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Banjarnegara jebol pada Selasa pagi. Debit air irigasi yang tinggi menyebabkan badan tanggul selebar 8 meter yang juga digunakan warga sebagai jalan antar desa ini amblas terbawa derasnya air. Pusaran air juga menggerus tanah di sekitar tanggul dan menyebabkan lubang menganga sepanjang 50 meter dengan kedalaman 15 meter. Jebolnya tanggul irigasi ini diduga karena ada retakan serta kebocoran di bagian pondasi tanggul akibat debit air yang tinggi usai hujan deras turun selama beberapa hari ini. Jebolnya tanggul irigasi ini berdampak pada terputusnya aliran air ke area persawahan. Para petani pun khawatir lahan pertanian seluas 161 hektar milik mereka gagal panen lantaran tak teraliri air. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menjelang libur panjang Idul Adha 2026, jumlah penumpang kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya meningkat. Dan hingga Selasa siang kemarin, tercatat ada 39.143 penumpang kereta api. Sementara itu, jembatan Suramadu Jawa Timur dipadati oleh pengendara sepeda motor pada Selasa sore kemarin. Mereka akan mudik ke Madura untuk melaksanakan tradisi toron.
1: Jumlah penumpang kereta api menjelang Idul Adha meningkat. Data PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat, hingga Selasa siang ada 39.143 penumpang kereta. Sebanyak 21.525 penumpang berangkat dan 17.618 penumpang tiba. Stasiun Surabaya Pasar Turi menjadi stasiun dengan jumlah penumpang tertinggi yakni mencapai 12.071 penumpang. Kota tujuan favorit adalah Madiun, Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Bandung, dan Banyuwangi.
7: Kemana, Mbak? Mudik atau gimana ini? Mudik Idul Adha atau gimana ini? Kenapa, Mbak? Mudik Idul Adha? Ya benar. Sendirian atau gimana?
1: PT KAI Daop 8 mengoperasikan 42 perjalanan kereta api jarak jauh setiap harinya.
5: Dari tanggal 26 Mei nanti sampai tanggal 1 Juni itu kita akan melayani sebanyak 170.000. Untuk keretanya sendiri memang di Daop 8 tidak ada kereta tambahan untuk diperpanjangkan belada ini. Namun demikian kami menyediakan sebanyak 23.500 tempat duduk atau tiket untuk seluruh Daop 8 ya perharinya.
1: Stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten juga dipenuhi penumpang kereta pada Selasa sore. Para penumpang berdatangan dari arah Jakarta dan wilayah Jabodetabek lainnya. Petugas harus bekerja ekstra untuk mengatur alur keluar para penumpang agar tidak terjadi penumpukan. Tak hanya kedatangan, pintu keberangkatan juga dipadati calon penumpang kereta.
6: Dari Kalideres mau ke Lampung.
8: Dalam rangka
6: mudik.
8: Libur juga ya?
6: Iya, libur.
1: Lonjakan penumpang diperkirakan masih akan terjadi hingga Rabu ini. Tak hanya menggunakan moda transportasi publik, ada pula warga yang memilih pulang kampung menggunakan kendaraan pribadi. Selasa sore, ribuan sepeda motor memadati jembatan Suramadu, sisi Surabaya. Para pengendaranya adalah warga Madura yang mudik untuk melaksanakan tradisi toron yang merupakan rangkaian perayaan Idul Adha. Antrian kendaraan roda 2 mencapai 1 km. Petugas bahkan membuka jalur kendaraan roda 4 untuk dilalui sepeda motor.
9: Mana?
10: Pak, biasanya kalau lebaran yang dilakukan di kampung halaman ngapain aja sih, Pak?
9: Ya, boleh sapi.
10: Boleh sapi ya, kumpul keluarga ya.
9: Kumpul keluarga.
10: Maduranya mana?
9: Bangkalan sini.
10: Bangkalan.
9: Tanah Merah.
1: Bagi masyarakat Madura, toron menjadi salah satu cara untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga dan tak melupakan kampung halaman. Warga Madura yang merantau biasanya akan pulang kampung dalam tradisi toron saat hari raya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang signifikan di pasar Karanganyar, Sawbesar, Jakarta Pusat pada hari Selasa. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas cabai dan juga bawang merah. Kenaikan harga juga terjadi di Kota Cimahi, Jawa Barat. Kenaikan harga dipicu kurangnya pasokan dari petani karena terjadi gagal panen.
1: Harga berbagai kebutuhan pokok di pasar Karanganyar, Sawbesar, Jakarta Pusat melambung tinggi pada Selasa. Seperti harga bawang merah yang biasanya dijual Rp40.000 per kilogram, kini modalnya saja sudah mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit merah yang kini modalnya menyentuh angka Rp80.000 dari harga normal Rp50.000 hingga Rp60.000.
11: Gimana tuh penjualan itu?
12: Ya berasa banget, masalahnya pasarnya sepi. Pasarnya sepi, kalau pasarnya rame sih nggak begitu berasa. Pembeli yang beli biasa aja, nggak ada kenaikan. Biasa ngeteng 5.000.
11: Harapan sendiri bu?
12: Harapannya ya mudah-mudahan aja semua normal, usaha lancar.
1: Tak hanya dikeluhkan pedagang, kenaikan harga juga turut dikeluhkan konsumen yang mengaku tak bisa berbuat banyak lantaran kebutuhan rumah tangga harus dibeli.
13: Ya, oleh gimana ya namanya ini, mau lebaran lagi pada lebaran. Ya, beli aja yang penting ada barangnya aja gitu.
1: Warga dan pedagang berharap tingginya harga
14: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya.
1: Seperti di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Jawa Barat, harga berbagai jenis cabai terpantau mengalami kenaikan. Harga cabai rawit yang semula Rp60.000 kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Cabai merah juga melonjak menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini pun dikeluhkan para pedagang.
15: Tuh, ini Pak Hama, katanya tuh di kebunnya banyak yang kena hama, jadi mahal. Jadi kurang pasokan. Terus ini menurun, Pak. Sudah kan kita tuh di sini sudah agak sepi ya, tambah harga naik, tambah ya begitulah.
1: Kondisi kenaikan sejumlah kebutuhan pokok sendiri diperkirakan akan terus mengalami kenaikan bahkan hingga nanti setelah Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia,

0: Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mendaki Jabal Rahmat dan berkumpul di Padang Arafah sejak matahari terbit jelang puncak ibadah haji yakni wukuf pada hari Selasa. Usai wukuf, jemaah haji akan melanjutkan perjalanan menuju Muzdalifah untuk melanjutkan mabit.
1: Beginilah suasana di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi, beberapa jam menjelang puncak ibadah haji yaitu wukuf pada Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia telah memutihkan Arafah dengan pakaian ihram mereka. Para jemaah terlihat mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Arafah sejak matahari terbit. Dalam pelaksanaannya, para jemaah haji dianjurkan berdoa hingga matahari terbenam. Jabal Rahmah diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhirnya. Ibadah wukuf di Arafah merupakan salah satu rangkaian haji yang wajib dilakukan oleh setiap jamaah haji agar ibadah hajinya sah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji akan melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah untuk mabit dan selanjutnya ke Mina untuk melakukan lempar jumroh. Lempar jumroh ini menandai hari pertama Idul Adha yang akan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia pada hari Rabu.
2: يعني شعور ما اقدرش احكي عنه شعور يعني انه ربنا كتب لنا ان احنا نوصل للمكان اللي احنا فيها دي وان احنا نزور مكان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام زاره فدي بركه كبيره وفضل من ربنا الحمد لله.
1: Sebagai rukun Islam kelima, haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu dan dianggap sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia.
0: Masjid Jogokaryan Yogyakarta akan menyembelih 78 ekor sapi jumbo pada Idul Adha di tahun ini. Informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: dengan diskon berlimpah. Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Stok layanan Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Mah, dari kurbannya mau dimasak apa nih?
5: Urusan dapur dan memasak ke TDN aja. Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini.
4: Ada buah-buahan juga.
6: Papa ambil beras ya.
7: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
8: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
9: Usai menjalankan ibadah sholat Idul Adha pada pagi ini, masyarakat Indonesia mulai melakukan penyembelihan hewan kurban. Sudah ada rekan kami korespondensi CNN Indonesia, Desi Aritonang, yang ada di salah satu tempat penyembelihan hewan kurban yang ada di Jakarta. Halo, selamat pagi, Desi. Jadi bagaimana proses penyembelihan hewan di tempat Anda melaporkan?
10: Iya Bram, selamat pagi. Kalau saya sekarang berada di kantor pusat gedung Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, di mana tadi pagi Menteri Keuangan Purbayodi Sadewa bersama keluarganya, istri dan anak-anak, serta Wakil Menteri Keuangan Juda Agung itu melakukan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Solahuddin di lingkungan gedung kantor pusat Dirjen Pajak ini. Di mana tadi sholat dimulai sekitar pukul 6.52 waktu Indonesia Barat dan mengangkat tema ikhlas berkurban, sempurnakan keimanan, dan optimal dalam meraih penerimaan. Tentunya dengan nuansa di kantor kementerian, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan ini, pesan-pesan yang disampaikan oleh imam itu berkisar dengan bagaimana ikhlas dalam bekerja sebagai punggawa bendahara negara untuk mengelola keuangan negara melalui APBN dan disalurkan kepada masyarakat prasejahtera. Kalau bisa kami sampaikan dari tema tadi, Bram, disampaikan bahwa mengingat pentingnya nilai-nilai pengorbanan, kemudian keikhlasan, juga kepedulian terhadap sosial, dan juga dalam menjalankan amanah dalam menjaga keuangan negara. Di mana pada sholat Idul Adha pada tahun ini, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyerahkan satu ekor sapi jenis Simmental Cross dengan berat sekitar 868 kg beratnya, yang tadi setelah diserahkan secara simbolis kepada panitia kurban Kementerian Keuangan. Saya mau kasih lihat Anda di belakang beberapa aktivitas yang sudah dilakukan seusai penyerahan simbolis tadi sekitar pukul 7:30 pagi sudah dimulai, Bram. Di mana ada satu ekor sapi milik Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa telah diserahkan, kemudian satu ekor sapi milik Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, dan juga ada satu ekor sapi milik Dirjen Pajak Bimo Wijoyanto, yang dimana tadi dia juga sempat melakukan penyembelihan secara simbolis langsung dilakukan di lokasi Masjid Solahuddin Jakarta Selatan ini. Dimana saat

0: ini setelah melakukan pemotongan, daging-daging kurban ini sudah mulai tampak dimasukkan ke dalam plastik yang nantinya itu akan didistribusikan kepada warga sekitar kantor Kementerian Keuangan yang diprioritaskan ya, seperti itu, ke warga-warga sekitar yang ada di kantor-kantor Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia serta masyarakat prasejahtera. Kenapa saya sebut di kantor-kantor Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia, Brab? Karena memang di sini tadi disebutkan bahwa ada sekitar 1.790 pegawai dari berbagai unit eselon 1 Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia yang telah berkurban pada Idul Adha 1447 Hijriah ini. Ada sekitar 486 hewan kurban, Bram, yang telah diserahkan. Itu terdiri dari 262 ekor sapi ditambah 224 ekor kambing yang diserahkan dari 1.790 pegawai atau pejabat dari Kementerian Keuangan Unit Eselon 1. Cukup banyak nilainya, cukup besar yang diberikan pada tahun ini, mengingat pesan-pesan tadi yang disampaikan bahwa ikhlas berkurban, kemudian menyempurnakan keimanan dan mengoptimalkan penerimaan. Menarik sekali pada sholat id kali ini juga tadi Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa sempat bercanda bahwa pada kali ini yang tadinya beliau untuk bisa dapat berangkat haji pada tahun ini namun batal, tanpa menjelaskan apa penyebab atau alasannya beliau batal hadir dalam berangkat haji pada tahun ini. Namun ia menyampaikan dengan batalnya dia berangkat ada biaya lebih, atau maksud kami ada bonus lebih untuk bisa dana tersebut disalurkan dalam pembelian sapi. Di mana tak hanya di Kementerian Keuangan ia menyumbangkan satu ekor sapi Simmental Cross, ia juga menyerahkan satu ekor sapi di kampung halamannya di Ciganjur yang beratnya itu lebih dari 1 ton. Hal ini juga menarik di mana tadi disampaikan bahwa nilai ekonomi dari Lebaran Haji ataupun Idul Adha pada tahun ini mengalami peningkatan dan bisa dirasakan baik oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat prasejahtera, untuk memberikan peningkatan nilai gizi walaupun dalam jangka waktu yang pendek, namun dari nilai berbagi tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya bagi prasejahtera. Bram.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Desi Aritonang, yang melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Berikutnya, Masjid Jogokariyan Yogyakarta menyembelih 78 ekor sapi jumbo pada Idul Adha di tahun ini. Bobot sapi yang disembelih ada yang mencapai 1,1 ton. Sementara itu, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut-sebut masih mengalami kekurangan hewan kurban. Sedikitnya, masih dibutuhkan sekitar 18 ribuan ekor hewan kurban untuk bisa memenuhi kebutuhan Idul Adha di Kabupaten Sleman.
2: Sapi-sapi berukuran jumbo ini merupakan hewan kurban yang akan disembelih di Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Sapi jenis Belgia berbobot 1,1 ton adalah 2 dari 78 sapi kurban di Masjid Jogokariyan. Masjid Jogokariyan merupakan masjid di kota Jogja yang akan menyembelih sapi kurban terbanyak tahun ini, bahkan lebih banyak dari tahun lalu yang mencapai 65 ekor sapi.
3: Yang tujuan di Ananda itu nanti akan disembelih di Masjid Jogokariyan, kemudian didistribusikan ke warga, juga surat-surat permohonan yang masuk dari berbagai daerah, sekitar 70 surat nanti akan yang kita kabulkan, dan masing-masing surat itu akan mendapatkan sekitar 25-30 bungkus, di mana perbungkusnya rata-rata 1,2 kilo.
2: Keberadaan sapi-sapi kurban ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi warga.
4: Ya makanya penasaran, kemarin-kemarin nggak pernah lihat.
5: Sama anak bu?
4: Cucu.
5: Sama cucu. Cucu pengen ngeliat sapi ya?
4: Iya.
2: Selain sapi, juga ada kambing dan domba kurban yang akan disembelih di Masjid Jogokariyan. Sementara di Kabupaten Sleman justru mengalami kekurangan sekitar 18 ribu ekor hewan kurban. Dari total kebutuhan 9.230, masih dibutuhkan sekitar 5.000 hingga 6.000 ekor sapi lagi. Sementara untuk domba masih kurang sekitar 8.000 ekor dari total kebutuhan sebanyak 27.500-an ekor. Kekurangan ini diduga lantaran keterlambatan datangnya stok hewan kurban dari luar daerah, sementara stok hewan kurban lokal juga kurang lantaran di tahun sebelumnya penyakit mulut dan kuku menyerang hewan ternak di Sleman.
6: Jadi kalau kekurangan, artinya membuka keran untuk teman-teman pedagang mendatangkan dari luar Sleman, khususnya untuk domba dan sapi. Ya. Dan

0: Istimewa Yogyakarta.
1: Parasut para layang yang dikemudikan seorang wanita tiba-tiba tertabrak pesawat kecil di Pegunungan Alpen, Austria. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
7: Seorang wanita tertabrak pesawat kecil di udara saat tengah melakukan kegiatan paralayang pada hari Sabtu. Sementara sebuah mobil terperangkap di tepi jembatan yang rusak sebelum akhirnya terseret arus sungai yang deras di kota Xiaogan, Provinsi Hubei, China.
8: Momen menegangkan terjadi ketika seorang wanita yang tengah melakukan paralayang tiba-tiba tertabrak pesawat kecil di udara pada Sabtu. Benturan itu menyebabkan kanopi paralayang robek hingga membuatnya kehilangan kendali dan sempat berputar di udara dalam kondisi terlilit tali. Meski begitu, wanita tersebut berhasil melepaskan diri dan membuka parasut cadangan sebelum akhirnya mendarat di area jalan hutan. Insiden tersebut turut terekam kamera yang dibawanya. Beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka ringan serta memar. Pilot pesawat wisata tersebut mengaku tidak sempat menghindar karena posisi keduanya berada di jalur penerbangan yang sama. Sementara itu, pesawat tetap berhasil mendarat di Bandara Zell Am Si. Kepolisian setempat juga masih menyelidiki penyebab pasti dari insiden ini. Rekaman saksi mata menangkap detik-detik menegangkan saat sebuah mobil terperangkap di tepi jembatan yang rusak sebelum akhirnya terseret arus sungai yang deras di kota Xiaogan, Provinsi Hubei, China pada Senin. Banjir telah menerjang kota Xiaogan setelah berhari-hari dilanda hujan lebat. Naas kendaraan tersebut mengalami kerusakan saat berada di atas jembatan, sehingga tidak sempat dimundurkan ketika struktur jembatan mulai ambruk dan terkerus arus banjir. Dalam hitungan detik, mobil itu pun ikut terseret bersama puing-puing jembatan ke aliran sungai yang berarus deras. Beruntung semua penumpang sudah dievakuasi sebelum mobil jatuh. Biro Hidrologi Xiaogan telah mengeluarkan peringatan darurat untuk banjir di daerah tersebut pada Senin sore.
7: Gelombang panas ekstrim di India membuat sejumlah kambing jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan infus di rumah sakit hewan. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Bram.

0: Erlambang pamit, salam sehat, sampai jumpa.
1: Seorang peternak Palestina di Massa Ferryata, tepi barat Palestina, harus menghadapi kenyataan pahit jelang Idul Adha. Bagaimana tidak, ia kehilangan puluhan domba menjelang Idul Adha setelah hewan-hewan ternaknya diduga dicuri dalam serangan dini hari oleh pemukim Israel. Sekitar 45 ekor domba milik keluarga Samiha Rashid digiring pergi saat subuh. Sebelumnya anjing penjaga mereka juga dicuri sehingga tidak ada yang menyadari aksi tersebut. Rekaman CCTV menunjukkan sejumlah pria bermasker memindahkan domba-domba itu di tengah malam. Akibat kejadian ini, Rashid tak hanya gagal menjalankan ritual kurban, tetapi juga kehilangan sumber pendapatan dari penjualan ternak menjelang hari raya. Gelombang panas ekstrim di kota Moradabad, India Utara membuat sejumlah kambing jatuh sakit menjelang Idul Adha, hingga harus dirawat di rumah sakit hewan. Sejumlah kambing terlihat terbaring lemas sambil mendapatkan cairan infus untuk mengatasi dehidrasi dan stres akibat suhu tinggi. Otoritas setempat mencatat, suhu di wilayah Uttar Pradesh sempat menyentuh 45 derajat Celcius. Dokter hewan setempat menyebut, kambing-kambing mengalami demam tinggi, diare, dan kekurangan cairan akibat cuaca panas berkepanjangan. Perawatan darurat pun dilakukan agar hewan-hewan tersebut dapat pulih dan siap menjalani tradisi Idul Adha. Seekor kerbau albino langka di Dhaka, Bangladesh yang sempat viral, kini siap dikurbankan menjelang perayaan Idul Adha. Hewan yang dijuluki Donald Trump ini menarik perhatian karena jambul rambut pirangnya di dahi yang dianggap mirip gaya rambut Presiden Amerika Serikat tersebut. Sang pemilik mengaku membeli kerbau ini 2 bulan lalu dengan niat untuk dikurbankan sebagai bagian dari ibadah Idul Adha. Kerbau albino tergolong sangat jarang di Bangladesh, sehingga penampilannya yang unik menjadikannya salah satu hewan kurban paling menyita perhatian tahun ini.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Udawan. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardion Toro menyampaikan pembelian 1098 sapi kurban yang disalurkan Presiden Prabowo Subianto untuk Idul Adha tahun ini bersumber dari APBN. Sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly, Paris, Prancis, disambut langsung oleh jajaran pejabat tinggi Prancis hingga diaspora Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi kurban itu nantinya akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardion Toro di Istana Kepresidenan Jakarta menyampaikan sapi tersebut akan dibagikan kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota madya dengan total 552 daerah. Standar sapi presiden berukuran 800 kg hingga 1,3 ton. Sementara itu anggaran untuk 1098 sapi kurban sekitar 100 miliar rupiah yang bersumber dari APBN melalui bantuan kemasyarakatan presiden.
1: Sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
0: Beragam cara unik dilakukan warga untuk merayakan Idul Adha. Di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, warga membawa ratusan kambing kurban jumbo, sa'i,

berkeliling alun-alun kota Gresik. Tak mau kalah di Sukabumi, Jawa Barat, sebelum disembelih hewan kurban domba di pondok pesantren Zikir Al-Fat, dirias cantik dengan berbagai aksesoris.

0: Ada yang unik di Kabupaten Gresik, Jawa Timur untuk menyambut Idul Adha. Ratusan kambing kurban jumbo diajak sa'i atau berlari-lari kecil sejauh 1 km keliling alun-alun kota Gresik hingga ke Bandar Gresik. Sontak, aksi hewan kurban ini pun menghibur ribuan pasang mata yang hadir menyaksikan. Sepanjang sa'i mempertontonkan kambing kurban jumbo yang bernilai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Yang paling menarik perhatian yaitu seekor domba seberat 1 kuintal yang memakai seragam SD lengkap dengan topinya. Domba ini diberi nama Rambo oleh pemiliknya.
1: Sudah berapa kali ikut apa parade hewan kurban ini?
2: Dua
1: kali. Ini kambingnya ibu sendiri?
2: Iya.
1: Besok mau dikurbankan?
2: Iya.
1: Sudah ikhlas?
2: Iya.
1: Ikhlas ya. Seneng ikut ini?
2: Seneng.
1: Seneng ya. Apa senengnya?
2: Rame-rame,
1: jarang banget. Kayak apa, tawaf gitu ya, sa'i. Capek nggak tadi?
2: Capek lumayan.
1: Tapi karena banyak orang jadi nggak capek ya?
2: Capek hilang.
1: Capeknya hilang.
0: Tradisi sa'i bertema Festival Hewan Kurban sudah berjalan 2 tahun. Untuk tahun ini jumlah peserta mencapai 200 kambing kurban.
3: Ismail, itu kan lari kecil, dari ke Jawa ke Morbalik, balik kan sampai 7 kali. Nah ini kita meneladani itu, dengan harapan teman-teman ternak ini jangan putus asa kalau memang belum ketemu. Sehingga nanti menghasilkan sesuatu yang berguna, memang ada prosesnya. Jadi jangan ujuk-ujuk, tapi ada prosesnya. Dan termasuk ini, kita mulai di sini, mudah-mudahan nanti tahun depan berbaik-baik, dan memang kita agendakan tiap tahun ada.
0: Tradisi sa'i ratusan hewan kurban ini diharapkan akan mengembangkan potensi peternakan kambing di Kabupaten Gresik semakin dikenal luas hingga ke nasional. Lenggak-lenggok domba kurban dengan berbagai kostum mewarnai fashion show domba di Pondok Pesantren Zikir Al-Fat, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 6 ekor domba dirias secara khusus menyesuaikan tema dari masing-masing kelompok. Ada domba yang mengenakan jubah Arab, hingga ada pula yang bergaya layaknya Raja Sunda. Santri dari tingkatan PAUD hingga SLTA tampil totalitas mengeluarkan kreativitas mereka untuk menghias kostum.
4: Cukup sulit sebenarnya, soalnya dari kita harus seminggu kurang kita mempersiapkan ini, dari mulai dari pernak-perniknya dan juga dari alurnya itu yang lumayan agak membuat pusing gitu.
0: Selain untuk mengasah kreativitas, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendidik santri agar senantiasa memuliakan dan membersihkan hewan kurban sebelum disembelih. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berbagai hidangan menemani ibadah wukuf jemaah haji khusus. Meski berlimpah hidangan, kekhusukan ibadah tidak berkurang.
6: Berbagai hidangan tersaji saat sarapan pagi di salah satu maktab di Arafah, Arab Saudi. Selain nasi dan sayur, tersedia juga buah-buahan, puding, jus dan minuman lain. Tak ketinggalan beberapa makanan ringan.
7: Pelayanan di sini bagus sekali. Dari makanan yang sehat ya, termasuk ada buah, ada snack-snack, ada minuman macam-macam, ada jus buah, ada mineral. Sama yogurt ada puding.
6: Meski berlimpah makanan, jemaah tetap khusyuk menunggu datang waktu ibadah wukuf. Wukuf adalah puncak ibadah haji. Setelah wukuf, jemaah haji akan bergerak ke Muzdalifah dan Mina untuk bermalam. Komet Multazam, Arafah, Arab Saudi.
5: Untuk memantau pelaksanaan kurban, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang di kantor Dirjen Pajak Jakarta. Nah, kita akan melihat bagaimana suasana pelaksanaan kurban tahun ini. Desi, bisa Anda informasikan berapa banyak hewan kurban yang memang hari ini dijadikan untuk dikurbankan dan akan didistribusikan kemana saja, Desi?
8: Pagi, Yuda. Saat ini saya...

0: tengah berada di kantor pusat Dijen Pajak, di mana pada pagi hari tadi Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa dan juga keluarganya, yaitu istri dan kedua anaknya, serta Wakil Menteri Keuangan Juda Agung itu melakukan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, di mana pada pukul 6.52 tadi pagi itu sholat id dimulai, dan yang pada tahun ini mengangkat tema ikhlas berkurban, kemudian sempurnakan keimanan dan optimalkan raih penerimaan. Di mana sholat id yang dilaksanakan di Masjid Solahuddin ini juga diikuti oleh sejumlah jajaran eselon 1 yang hadir bersama keluarganya pada pagi hari tadi. Dan dari tema tersebut, Yudi, bisa kita angkat di mana tadi imam maupun Menteri Keuangan menyampaikan bagaimana pentingnya nilai-nilai pengorbanan, kemudian keikhlasan dan kepedulian sosial, serta bagaimana jajaran Kementerian Keuangan itu menjalankan amanah dalam menjaga keuangan negara, di mana dari keikhlasan berkorban tersebut jajaran Kementerian Keuangan harus juga ikhlas dalam menjaga amanah, khususnya menyalurkan ataupun mengelola keuangan negara bagi rakyat, khususnya prasejahtera. Dalam kesempatan Idul Adha tahun ini, Yuda, di mana Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyumbangkan atau menyerahkan satu ekor sapi jenis Simmental Cross yang beratnya ada sebanyak 868 kg diserahkan di kantor Dijen Pajak, kantor pusat Dijen Pajak ini, dan tadi sudah diserahkan secara simbolis untuk kemudian diproses dan disembelih oleh panitia kurban Kementerian Keuangan. Tak hanya itu, ada juga sapi dari milik Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dan sapi milik Dijen Pajak Bimo Wijoyanto. Bisa kami sampaikan, kalau kami boleh ajak Anda, Yuda, untuk dapat mendapatkan gambaran dari sapi-sapi yang telah dilakukan pemotongan sejak pagi tadi sekitar pukul 7.30 pagi, itu sejauh ini masih daging sapi saja yang baru dilakukan pemotongan oleh panitia kurban. Dan kalau boleh kami sampaikan, dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan itu telah menyerahkan 486 hewan kurban dari 1.790 pegawai di berbagai unit eselon 1 Kementerian Keuangan seluruh Indonesia, di mana 486 hewan kurban itu terdiri dari 262 sapi dan 224 kambing. Namun pemotongannya dilakukan di tempat masing-masing. Kalau di Jakarta sendiri dilakukan di kantor Dijen Pajak Jakarta Selatan dan juga di kantor Kementerian Keuangan di area Pasar Senen, Kuitang, Jakarta Pusat, di mana pemotongan terus dilakukan sejak pagi tadi. Namun Menteri Keuangan lebih memilih untuk melakukan sholat Idul Adha dan juga simbolis melakukan penyembelihan hewan kurban itu di Dijen Pajak kantor di Jakarta Selatan. Dan untuk sapi-sapi ini, Yuda, itu nantinya akan didistribusikan langsung kepada warga sekitar yang ada di sekitar-sekitar kantor Kementerian Keuangan seluruh Indonesia, dan diprioritaskan kepada warga masyarakat prasejahtera yang telah dikoordinasikan langsung kepada masjid setempat maupun lembaga amil zakat. Kalau kita melihat, menyinggung sedikit tentang penerimaan negara yang tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan, ya, menyampaikan bahwa sampai April 2026 itu target penerimaan negara melalui pajak dan bea cukai itu cukup tumbuh cukup tinggi. Diklaim sampai April 2026 itu telah tumbuh 16% dibandingkan April 2025 yang besarnya sebesar 646,3 triliun rupiah. Kenaikan ini cukup signifikan disumbang oleh upaya dari para pekerja, dari pegawai kementerian, maksud kami pegawai Dijen Pajak, untuk mengelola penerimaan negara melalui teknologi. Di mana tadi Menteri Keuangan Purbaya menyebutkan bahwa mengoptimalkan sekali penggunaan teknologi, salah satunya dari artificial intelligence atau AI, dan tentunya melalui sistem Cortex yang telah mereka kembangkan sebelumnya hingga pada saat ini dapat mendorong penerimaan negara sampai angka sebesar itu. Dan ke depan, ia optimis pada target penerimaan tahun 2026 dan tahun 2027 itu akan tumbuh lebih baik dan lebih optimal karena menggunakan otomatisasi yang telah mereka miliki dari perbaikan-perbaikan di sistem Cortex. Yuda, kembali ke Anda.
1: Baik, Desi Aritona, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Padang Arafah sejak matahari terbit jelang puncak ibadah haji yaitu wukuf pada Selasa kemarin.
2: Beginilah suasana di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi, beberapa jam menjelang puncak ibadah haji yaitu wukuf pada Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia telah memutihkan Arafah dengan pakaian ihram mereka. Para jemaah terlihat mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Arafah sejak matahari terbit. Dalam pelaksanaannya, para jemaah haji dianjurkan berdoa hingga matahari terbenam. Jabal Rahmah diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhirnya. Ibadah wukuf di Arafah merupakan salah satu rangkaian haji yang wajib dilakukan oleh setiap jamaah haji agar ibadah hajinya sah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji akan melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah untuk mabit dan selanjutnya ke Mina untuk melakukan lempar jumroh. Lempar jumroh ini menandai hari pertama Idul Adha yang akan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia pada hari Rabu.
3: يعني شعور ما اقدرش احكي عنه شعور يعني انه ربنا كتب لنا ان احنا نوصل للمكان اللي احنا فيها دي وان احنا نزور مكان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام زاره فدي بركه كبيره وفضل من ربنا الحمد لله.
2: Sebagai rukun Islam kelima, haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu dan dianggap sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia.
1: Jelang Idul Adha, plus saat harga emas yang semakin tinggi membuat sejumlah ibu-ibu di Kabupaten Lebak, Banten terpaksa menjual emas miliknya. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kian beragam.
4: Tak hanya bahan pokok, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Banyak ibu rumah tangga yang terpaksa menjual emas miliknya untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Adha serta momen memasuki Tahun Ajaran Baru. Bagi sebagian warga, emas masih menjadi aset paling likuid yang dapat diandalkan saat membutuhkan dana cepat. Di sisi lain, antusiasme warga untuk membeli emas masih cukup tinggi. Emas tak hanya dipandang sebagai sarana investasi yang menguntungkan, namun juga sebagai gaya hidup untuk menunjang penampilan di hari istimewa seperti Lebaran.
5: Ya sih ini mah cuma kopet aja gitu sayangnya. Biasanya mah suami saya kan sudah kasih, ini mah belum kasih. Mumpung ada simpanan karena saya menjual ini daripada pinjam ke orang lain.
6: Sekarang kayak cenderung agak banyak yang jual lebih sedikit lah. Ya mungkin besok, belum tahu ya kalau besok udah mau lebaran.
4: Saat ini harga emas perhiasan di tingkat pedagang berada di kisaran Rp2.430.000 per gram untuk harga beli. Sementara harga jual kembali atau buyback dipatok Rp2.330.000 per gram. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
1: Sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan signifikan di pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Selasa. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah. Kenaikan harga juga terjadi di Kota Cimahi, Jawa Barat. Kenaikan harga dipicu kurangnya pasokan dari petani karena terjadi gagal panen.
7: Harga berbagai kebutuhan pokok di pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat melambung tinggi pada Selasa. Seperti harga bawang merah yang biasanya dijual Rp40.000 per kilogram, kini modalnya saja sudah mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit merah yang kini modalnya menyentuh angka Rp80.000 dari harga normal Rp50.000 hingga Rp60.000.
8: Gimana tuh penjualan itu?
9: Ya berasa banget, masalahnya pasarnya sepi. Pasarnya sepi, kalau pasarnya rame sih nggak begitu berasa. Yang beli biasa aja, nggak ada kenaikan. Biasa ngeteng 5.000.
8: Harapan sendiri bu?
9: Harapannya ya mudah-mudahan aja semua normal, usaha lancar.
7: Tak hanya dikeluhkan pedagang, kenaikan harga juga turut dikeluhkan konsumen yang mengaku tak bisa berbuat banyak lantaran kebutuhan rumah tangga harus dibeli.
10: Ya, oleh gimana ya namanya ini, lebaran lagi pada lebaran. Nah, beli aja yang penting ada barangnya aja gitu.
7: Warga dan pedagang berharap tingginya harga kebutuhan pokok ini tidak berlangsung lama agar daya beli masyarakat kembali normal. Tak hanya di Jakarta, kenaikan harga juga terjadi di daerah. Seperti di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Jawa Barat, harga berbagai jenis cabai terpantau mengalami kenaikan. Harga cabai rawit yang semula Rp60.000 kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Cabai merah juga melonjak menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini pun dikeluhkan para pedagang.
11: Ini Pak Hama, katanya di kebunnya banyak yang kena hama, jadi mahal. Jadi kurang pasokan. Terus ini menurun, Pak. Sudah kan kita di sini sudah agak sepi ya, tambah harga naik, tambah ya begitulah.
7: Kondisi kenaikan sejumlah kebutuhan pokok sendiri diperkirakan akan terus mengalami kenaikan bahkan hingga nanti setelah Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia melalui program Perlinsos Digital. CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini.
12: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
13: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
13: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
13: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya bukan sekedar perayaan, tetapi refleksi tentang cinta, pengorbanan, dan kepedulian. Semoga semangat Idul Adha menjadikan kita pribadi yang lebih tulus dan dermawan. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama Indonesia melalui program Perlinsos Digital. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mendaftar, mengecek status kelayakan, hingga mengajukan sanggahan bila merasa tidak tepat sasaran. Dalam keterangan pers yang disampaikan di kantor Kementerian Komdigi Jakarta Selasa siang, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayyiba, mengatakan sistem di dalam Perlinsos Digital dapat secara otomatis memproses status kelayakan melalui pertukaran data lintas instansi, termasuk data kendaraan, status pekerjaan, hingga listrik rumah tangga. Mira menambahkan Perlinsos Digital merupakan bagian dari program yang diusung gugus tugas Komite Percepatan Transportasi Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjaitan dalam percepatan transformasi digital layanan pemerintah. Komite ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga termasuk Kementerian Pan-RB, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendagri, BPKP, LKPP, dan BSSN.
16: Digitalisasi bantuan sosial dirancang agar layanan menjadi lebih mudah dipahami, lebih

0: mudah diakses dan lebih sederhana digunakan oleh masyarakat. Melalui portal Perlinsos, masyarakat dapat melakukan verifikasi identitas, nanti kemudian memilih program bantuan sosial, mengajukan permohonan, memantau proses verifikasi hingga menerima hasilnya. Dan apabila dirasa nilai atau hasil kelayakan itu dinilai kurang tepat, masyarakat dapat mengajukan sanggah. Jadi baru kali ini Bansos ada proses sanggah. Proses verifikasi ulang tahapan sanggah akan dilakukan oleh instansi terkait sesuai mekanisme yang berlaku dengan dukungan sistem dan data yang terhubung secara digital.
1: Pemerintah daerah kini semakin aktif membangun kolaborasi internasional demi mendorong pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Tangerang menggandeng para ahli internasional untuk menjawab tantangan urbanisasi dan pelayanan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid melakukan kunjungan ke Hainan, China untuk memperluas akses pendidikan internasional bagi generasi muda Sulawesi Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Tangerang kini membuka ruang kolaborasi bersama para ahli internasional guna menguatkan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. Langkah terbuka ini diwujudkan lewat ajang Tangerang Development International Seminar. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang yang tembus 5,4% kini memicu derasnya arus urbanisasi. Untuk itu, Bupati Tangerang Muhammad Maishal Rashid menegaskan, pemerintah siap mengadopsi gagasan global yang sejalan dengan aturan demi menjawab tantangan tersebut.
3: Dukung pertumbuhan ekonomi apa saja ya, salah satunya adalah dari sisi konstruksi perumahan, listrik, ada juga faktor lain yang mendukung yaitu industri pengolahan, manufaktur, dan juga perdagangan jasa. Ya inilah yang menjadi dasar supaya nanti bisa kita jalankan sesuai dengan rekomendasi dari hasil diskusi. Lebih-lebih terkait dengan itu, pengangguran kemiskinan. Mudah-mudahan nanti kami dapat konsepnya seperti apa, program seperti apa, hasil diskusi ini akan kami jalankan.
2: Kedepan perluasan kemitraan strategis ini diharapkan menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan daerah. Kunjungan bilateral Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid ke Provinsi Hainan, China membawa misi utama pengembangan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam forum pendidikan International League of Tropical Universities Summit, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan di Sulawesi Tengah.
4: Forum yang mempertemukan para pemimpin dan perwakilan perguruan tinggi dan universitas dari berbagai negara tropis yang berfokus pada riset kawasan tropis. Kehadiran kami di sini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri dalam upaya mempererat kerjasama antara Provinsi Hainan dengan Provinsi Sulawesi Tengah Indonesia.
2: Pernyataan tersebut menegaskan hubungan bilateral antara Sulawesi Tengah dan Hainan tidak hanya berfokus pada kerjasama antar daerah, tetapi juga membuka peluang pendidikan bertaraf internasional bagi generasi muda Sulawesi Tengah. Pemprov Sulawesi Tengah sendiri telah menjalankan program Berani Cerdas yang pada tahun 2025 memberikan akses pendidikan tinggi pada lebih dari 20.000 anak asli Sulawesi Tengah. Melalui program ini, biaya pendidikan mahasiswa ditanggung pemerintah daerah tanpa membedakan lokasi perguruan tinggi tempat mereka menempuh pendidikan. Pertemuan bilateral juga membahas peluang kerjasama ekonomi yang dinilai dapat memberikan dampak langsung bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
1: Kementerian Transmigrasi terus memacu transformasi ekonomi di wilayah transmigrasi. Langkah nyata kini diambil dengan menggandeng 10 perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia dalam program Tim Ekspedisi Patriot tahun 2026. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan sinergi antara pemerintah dan akademisi merupakan kunci utama untuk mengakselerasi pembangunan daerah 3T dan kawasan transmigrasi. Melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026, sebanyak 1.200 sarjana dan peneliti unggulan akan dikirim langsung ke lapangan. Mereka akan disebar di 53 titik kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia untuk melakukan kajian strategis, pendampingan ekonomi, serta transfer teknologi kepada masyarakat lokal. 10 perguruan tinggi yang terlibat diantaranya adalah Universitas Indonesia, IPB University, ITB, UGM, serta ITS Surabaya. Para akademisi ini diharapkan dapat memberikan solusi berbasis riset terhadap tantangan pertanian, infrastruktur, dan wirausaha di wilayah transmigrasi.
5: Nah, transmigrasi itu memiliki tugas juga bagaimana meningkatkan kemampuan. Itulah kenapa kami menggandeng 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang tahun ini, tahun 2026, menjadi tema dari tim ekspedisi Patriot. Indonesia tidak kekurangan potensi, Indonesia kaya, yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia unggul yang hadir di kawasan-kawasan transmigrasi. Karena kalau tanpa kehadiran mereka, bagaimana tahu untuk mengolah daerah-daerah setempat itu sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Itulah konsep dari tim ekspedisi Patriot dengan program Transmigrasi Patriot.
1: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.
6: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha hadir sebagai pengingat bahwa ketulusan hati lebih berharga dari segalanya. Saat kita memberi, sesungguhnya kita sedang memperkaya jiwa dan menumbuhkan kepedulian antar sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengisi masa libur panjang dan libur perayaan Idul Adha dimanfaatkan masyarakat untuk berpergian. Salah satunya dengan menggunakan transportasi umum seperti kereta cepat HUS. H-1 libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sekaligus menjelang long weekend, volume penumpang kereta cepat HUS mengalami peningkatan cukup signifikan. Pihak pengelola PT KCIC mencatat lonjakan penumpang mencapai sekitar 25% dibanding hari biasa. Hingga keberangkatan terakhir pada Selasa malam 26 Mei, penjualan tiket HUS telah menembus sekitar 22.000 tiket. Kepadatan penumpang terlihat di stasiun Halim Jakarta Timur, terutama pada jadwal keberangkatan menuju Bandung dan sekitarnya. Peningkatan jumlah penumpang juga masih terjadi pada Rabu pagi. Berdasarkan data tiket yang telah terjual, tingkat okupansi perjalanan siang hingga malam hari sudah mencapai sekitar 50%. PT KCIC memprediksi total penumpang HUS pada hari Rabu 27 Mei atau tepat di hari raya perayaan Idul Adha mencapai lebih dari 20.000 orang. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, PT KCIC menambah jumlah perjalanan harian dari 62 menjadi 68 perjalanan per hari. Libur Idul Adha diisi oleh warga untuk menikmati sembari berwisata, keluar kota bersama keluarga. Salah satunya ke kota Bandung. Nah, kali ini kita tergabung dengan koresponden Teddy Zuhari di stasiun Hus Halim, Jakarta Timur. Mana ya Teddy Ted? Lah, ini yang mau live report malah gak kelihatan nih. Malah justru stasiunnya sepi, Ted. Halo, Teddy ada di mana nih? Bisa live report sekarang?
8: Ini bagus banget.
1: Jangan-jangan lupa nih. Halo, Ted.
8: Stasiunnya kayaknya lapang banget.
1: Ted, silakan Teddy malah.
8: Halo, selamat siang Yudi Yudawan dan pemirsa. Yeah. Saya lagi sibuk untuk melihat dari dekat miniatur kereta cepat WUS di stasiun Halim di kawasan Jakarta Timur ini. Dan kalau ini adalah kereta miniatur kereta cepat WUS dari PT KCIC, saya akan memperlihatkan Anda juga suasana kepadatan penumpang menjelang long weekend ini, apalagi bertepatan hari ini perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Kalau saya perlihatkan suasananya seperti ini pemirsa, ini adalah ruang tunggu dari stasiun Halim, di mana sejak saya datang pagi tadi suasananya memang seperti ini, padat sekali. Ini pun sudah berapa kali keberangkatan, setiap keberangkatannya suasananya memang seperti ini Yudi Yudawan. Dan kalau kita melihat dari jadwal keberangkatan kereta di stasiun WUS ini, memang ada beberapa kereta tambahan yang disiapkan oleh PT KCIC yang disiapkan menjelang perayaan Idul Adha. Bahkan kepadatan penumpang ini sebenarnya sudah terjadi sejak satu hari menjelang perayaan Idul Adha. Semalam sampai pukul 22, ini pemberangkatan terakhir juga ditambahkan untuk keberangkatan kereta cepat WUS menuju Padalarang Bandung karena antusiasme dari penumpang yang cukup tinggi. Dan informasi yang bisa saya tambahkan bahwa hingga Selasa malam pukul 22.25 perjalanan tiket WUS ini penjualannya mencapai sekitar 22.000 tiket. Dan antisipasi penumpang karena tingginya peminat, KCIC mengoperasikan sekitar 68 jadwal perjalanan WUS per hari. Dan hari ini Rabu, volume penumpang juga masih terlihat mengalami peningkatan. Update-nya yang bisa saya tambahkan bahwa pada pukul 9 tadi ini sudah sebanyak 7.000 tiket terjual, dibeli oleh calon penumpang untuk berbagai tujuan. Dan kalau juga melihat data tiket yang telah terjual, tingkat okupansi dari perjalanan siang hingga malam hari ini telah mencapai sekitar 50%. Dan saya coba akan berbincang dengan beberapa calon penumpang di stasiun WUS Halim ini, karena ini rata-rata adalah mereka yang akan berangkat menuju stasiun Padalarang Bandung. Saya coba untuk berbincang dengan calon penumpang yang di samping saya ini. Selamat pagi menjelang siang, Ibu.
9: Selamat pagi menjelang siang.
8: Dengan Ibu siapa ini?
9: Ibu Atika Alimin.
8: Ibu Atika kayaknya ceria banget. Ibu Atika, ini mau liburan atau pulang kamu atau gimana?
9: Betul, saya dari Palembang.
8: Oh, wong kita galur rupanya.
9: Liburan saya di Jakarta menuju liburan ke Bandung.
8: Oh, berarti ada dua tempat nih, Jakarta dan Bandung. Ibu, ini yang pertama kali menggunakan transportasi umum kereta cepat atau udah sering atau bagaimana nih?
9: Baru pertama kali. Saya tertarik naik WUS ini karena dari cerita teman-teman sama anak-anak saya yang sering kali naik ini. Dan saya belum pernah karena kesibukan. Jadi saya, mama pengen. Jadi hari ini saya coba naik WUS.
8: Ya, ini sekalian ngisi long weekend-nya ya, permisa. Ini salah satu juga yang mungkin bisa mengedukasi seluruh masyarakat ya, bahwa untuk datang ke suatu tempat wisata itu tidak perlu dengan menggunakan kendaraan pribadi, tapi bisa menggunakan transportasi umum seperti kereta cepat yang ada di stasiun Halim ini, kereta cepat WUS. Ibu selamat berlibur dengan keluarganya, kita coba berbincang dengan yang lain. Terima kasih buat Tika, kita coba berbincang dengan penumpang yang lainnya. Gak jauh-jauh sih sebenarnya, mungkin juga ini anaknya Ibu Atika sendiri. Selamat siang dengan siapa nih?
10: Sama Mutia.
8: Mbak Mutia, ini sama ibu berarti ya tadi. Mbak Mutia, kenapa memilih transportasi umum ngajak orang tua lagi liburan nih?
10: Iya, kebetulan kita rame-rame nih habis sholat id tadi, langsung cus rame-rame ke Bandung. Jadi menghemat waktu juga, nanti pulangnya baru balik lagi.
8: Baik, Mbak, ini kan banyak pilihan sebenarnya untuk bisa akses ke Bandung. Kenapa mau menggunakan transportasi umum?
10: Pertama, kita rame-rame, pengen seru-seruan bareng, terus naik WUS ini juga supaya menghemat waktu. Jadi dari yang ke Bandung bisa 3 jam, cuman 30 menit sampai 1 jam aja nyampe.
11: Nggak sampai 1 jam kalau nggak salah karena ini kereta cepat. Baik. Iya, juga kecepatan. Baik, Ibu Atika dan juga tadi Mutia, terima kasih banyak informasinya. Tadi kalau kita lihat pengakuan dari para beberapa calon penumpang yang memang memilih transportasi umum seperti kereta cepat WUS ini karena menghemat waktu yang biasanya ditempuh lebih dari 2 jam, ini nggak sampai 1 jam sudah sampai ke tempat tujuan di Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Tapi mungkin juga yang bisa saya share informasi kepada seluruh penumpang atau calon penumpang yang akan menggunakan kereta cepat WUS ini, tadi ada informasi dari pihak KCIC, banyak sekali penumpang yang juga karena lupa kalau ini transportasi umum tercepat di Asia Tenggara, jarak tempuhnya hanya kurang lebih tidak sampai 1 jam, 30 menit lebih sedikit, sarna asik foto-foto, bikin video selama dalam kereta atau ngonten, ini ketika sampai ini terburu-buru ingin keluar dari kereta sehingga ada beberapa barang yang ketinggalan mulai dari jaket, topi, jam tangan, handphone, atau karena buru-burunya nih. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa salah ngambil tas karena tas yang sering tertukar itu tas berwarna hitam. Nah ini hati-hati pemirsa karena waktunya sangat cepat, cukup singkat perjalanannya, jangan sampai Anda lupa dengan barang bawaan Anda. Jadi pesannya tetap perhatikan barang-barang yang Anda bawa selama perjalanan Anda. Kita kembali ke studio bersama Yudi Yudawan. Yudi.
1: Baik, tadi siapa tahu Anda langsung berangkat ke Bandung. Cuma 30 menit langsung balik lagi Jakarta dan buka just tip buat kita di kantor yang gak bisa berlibur. Selamat menikmati liputan dan juga berlibur menyaksikan orang-orang yang menuju Bandung. Terima kasih untuk laporan langsung Anda tadi. Dari kawasan Jakarta kita beralih ke Yogyakarta untuk melihat bagaimana suasana antusiasme liburan warga menikmati libur panjang Idul Adha di Yogyakarta. Sudah ada jurnalis Transmedia Bambang Jati Asmoro di kawasan Malioboro. Selamat siang Bambang, kalau kita bicara mengenai Yogyakarta menjadi salah satu kawasan liburan favorit ya, dan Malioboro merupakan salah satu destinasi yang selalu dipilih. Lalu bagaimana dengan siang hari ini? Sudah padat pastinya, dan lokasi di Malioboro apa yang paling banyak didatangi oleh para wisatawan pada saat libur panjang seperti ini, Bambang?
12: Baik, selamat malam. Jadi saat ini saya melaporkan dari pedestrian di Jalan Malioboro dan juga Teknologi Jakarta, di mana sejak pagi tadi setidaknya pada pukul 9 pagi atau setelah berlangsungnya salat Idul Adha di sejumlah titik yang berlokasi berdekatan di sekitar kawasan Malioboro, sejumlah wisatawan memilih untuk kemudian menghabiskan pagi harinya setelah melaksanakan salat Idul Adha untuk kemudian santai dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga di kawasan Malioboro. Meskipun memang tidak seramai ketika pada sore hari hingga malam hari, nampak di belakang saya sejumlah wisatawan dari berbagai daerah berdatangan sejak pagi tadi. Banyak aktivitas bisa dilakukan di kawasan Malioboro, mulai dari berburu sarapan pagi, kemudian juga berburu oleh-oleh atau sekedar bersantai di lokasi di perkebunan yang sudah disediakan, atau juga kemudian berfoto dengan sudut-sudut ikonik yang ada di sepanjang ruas jalan Malioboro. Salah satu sudut ikonik yang memang menjadi primadona bagi wisatawan yang sudah berkunjung di jalan Malioboro adalah pelang bertuliskan Jalan Malioboro yang terpasang di sebelah titik di sepanjang ruas jalan Malioboro. Pun di kawasan ruas jalan Malioboro ini, Judi, memang terdapat sejumlah fotografer yang memang melayani wisatawan untuk menghabiskan momen mereka ketika berlibur, menghabiskan waktu libur lebaran di kawasan Malioboro.
1: Kalau tadi Anda katakan banyak sekali wisatawan yang pingin berfoto, bahkan saya pernah melihat mereka menggunakan baju tradisional Jawa di sana. Dan mungkin Bambang bisa memberikan informasi berapa nih untuk sewa bajunya, kemudian bayar fotografernya seperti apa. Mungkin bisa diinfokan terkait dengan atraksi ini di sepanjang Jalan Malioboro, Bambang.
12: Terkait dengan jasa berfoto menggunakan kostum busana adat yang ada di sepanjang rumah di Jalan Malioboro ini, jadi menjadi salah satu prima dona ketika wisatawan menghabiskan waktu liburannya di kawasan Malioboro. Untuk tarifnya tidak begitu mahal, mulai dari 100.000 hingga 300.000 untuk satu orang, dengan durasi mulai dari 1 jam sampai dengan 3 jam. Kemudian untuk jasa fotografernya pun bervariatif, jadi mulai dari sekitar 500.000 sampai dengan 100.000. Dan wisatawan tidak perlu khawatir tidak terbagian kostum busana adat, karena memang banyak sekali di sini pelaku wisata yang menyediakan penyewaan kostum di sana ada, dan mereka memiliki beragam ukuran, kemudian beragam warna, dan tentunya penyewaan ini akan melayani sejak pagi hari sampai dengan malam hari gitu.
1: Baik, Bambang Jati Asmoro, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jumlah penumpang kereta api di wilayah Daops 8 Surabaya meningkat. Hingga Selasa kemarin, tercatat ada 39.143 penumpang kereta api. Sementara itu, jembatan Suramadu, Jawa Timur dipadati pengendara sepeda motor pada Selasa sore kemarin. Mereka akan mudik ke Madura untuk melaksanakan tradisi Toron.
13: Jumlah penumpang kereta api menjelang Idul Adha meningkat. Data PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat, hingga Selasa siang ada 39.143 penumpang kereta. Sebanyak 21.525 penumpang berangkat dan 17.618 penumpang tiba. Stasiun Surabaya Pasar Turi menjadi stasiun dengan jumlah penumpang tertinggi, yakni mencapai 12.071 penumpang. Kota tujuan favorit adalah Madiun, Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Bandung, dan Banyuwangi.
14: Kemana, Mbak? Mudik atau gimana ini? Mudik Idul Adha atau gimana ini? Kenapa, Mbak? Mudik Idul Adha? Ya benar. Sendirian atau gimana?
13: PT KAI Daop 8 mengoperasikan 42 perjalanan kereta api jarak jauh setiap harinya.
15: Dari tanggal 26 Mei nanti sampai tanggal 1 Juni itu kita akan melayani sebanyak 170.000. Untuk keretanya sendiri memang di Daop 8 tidak ada kereta tambahan untuk libur panjang Idul Adha ini. Namun demikian kami menyediakan sebanyak 22.500 tempat duduk atau tiket untuk seluruh Daop 8 yang perharinya.
13: Stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten juga dipenuhi penumpang kereta pada Selasa sore. Para penumpang berdatangan dari arah Jakarta dan wilayah Jabodetabek lainnya. Petugas harus bekerja ekstra untuk mengatur alur keluar para penumpang agar tidak terjadi penumpukan. Tak hanya kedatangan, pintu keberangkatan juga dipadati calon penumpang kereta.
16: Dari Kalideres mau ke Lampung.
17: Dalam rangka
16: mudik.
17: Libur juga ya?
16: Iya, libur.
13: Lonjakan penumpang diperkirakan masih akan terjadi hingga Rabu ini. Tak hanya menggunakan moda transportasi publik, ada pula warga yang memilih pulang kampung menggunakan kendaraan pribadi. Selasa sore, ribuan sepeda motor memadati jembatan Suramadu, sisi Surabaya. Para pengendaranya adalah warga Madura yang mudik untuk melaksanakan tradisi Toron yang merupakan rangkaian perayaan Idul Adha. Antrian kendaraan roda 2 mencapai 1 km. Petugas bahkan membuka jalur kendaraan roda 4 untuk dilalui sepeda motor.
18: Mana? Oh, Mbak, biasanya kalau lebaran yang dilakukan di kampung halaman ngapain aja sih, Mbak?
19: Nah, beli sapi.
18: Beli sapi ya, kumpul keluarga ya?
19: Kumpul keluarga.
18: Maduranya mana?
19: Bangkalan sini.
18: Bangkalan.
19: Tanah Merah.
13: Bagi masyarakat Madura, Toron menjadi salah satu cara untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga dan tak melupakan kampung halaman. Warga Madura yang merantau biasanya akan pulang kampung dalam tradisi Toron saat hari raya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan uji coba kapal wisata susur sungai Kahayan di Kota Palangkaraya. Sebanyak 4 kapal wisata disediakan Pemprov Kalteng untuk mendongkrak potensi ekonomi wisata susur sungai. Pemprov Kalimantan Tengah mengajak sejumlah awak media menaiki kapal wisata untuk menyusuri sungai Kahayan di Palangkaraya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Senira Triati, mengatakan pengadaan kapal wisata susur sungai sudah dilakukan sejak tahun 2024. Sebanyak 2 unit kapal wisata akan bekerjasama dengan pemerintah Kota Waringin Barat untuk mendukung pariwisata, khususnya di daerah Tanjung Puting. Sementara 2 unit kapal wisata lainnya akan dioperasikan di Palangkaraya untuk mendukung wisata susur sungai Kahayan. Seni Riati menjelaskan, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keindahan alam eksotis sungai yang memiliki potensi pariwisata besar. Selama ini wisata susur sungai digerakkan oleh pihak swasta yang belum maksimal menyediakan fasilitas kapal wisata yang mumpuni.
20: Ya, ini kapal wisata susur sungai yang pengadaannya di tahun 2024 sudah ada. Dan kami sendiri pada saat menjadi PLT, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mendapatkan mandat untuk mengelola kapal ini. Dan rencananya kapal ini akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Ya, dua unit rencana akan berkolaborasi, bekerjasama dengan pemerintah Kota Waringin Barat untuk mendukung dan mensupport pariwisata yang ada di sana, khususnya Tanjung Puting dan sekitarnya. Dua unit akan ada di Palangkaraya.

0: begitu arahan dari pimpinan, dan saat ini sedang dalam tahap proses untuk sama-sama selain menunggu Perda juga untuk sama-sama ini baru selesai untuk beberapa poin yang sehubungan dengan kerjasama kita ya, dan juga harapannya ini benar-benar bisa maksimal ke depan untuk ngedongkrak pariwisata khususnya susur sungai.
1: Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly, Paris, Prancis, disambut langsung oleh jajaran pejabat tinggi Prancis hingga diaspora Indonesia. CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini.

0: Emang kamu kebayangnya gimana sih, yang?
1: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly, Paris, Prancis pada Selasa pagi waktu setempat usai menempuh 16 jam penerbangan. Presiden Prabowo pun disambut langsung oleh jajaran pejabat tinggi Prancis hingga diaspora Indonesia yang tengah berada di Paris, Prancis.
1: Saat tiba di Bandara Orly, Presiden Prabowo Subianto terlihat disambut oleh beberapa pejabat tinggi Prancis seperti Menteri Tenaga Kerja dan Solidaritas Prancis Jean-Pierre Farandou dengan upacara kehormatan. Ketibaan Presiden Prabowo di Prancis ini menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo. Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut salah satu agenda kunjungan Presiden Prabowo selain memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang adalah mengikuti salat Idul Adha bersama warga negara Indonesia di KBRI Paris. Kedatangannya di Paris kali ini juga disambut antusias oleh ratusan diaspora. Presiden Prabowo terlihat mendapatkan sambutan meriah di hotel tempatnya menginap selama berada di Paris, Prancis. Bahkan Presiden Prabowo pun sempat berbincang dengan para pelajar Indonesia yang tengah menempuh studi.
2: Saya sangat berterima kasih sekali kepada beliau Bapak Prabowo sudah menyempatkan untuk bertemu dengan warga Indonesia di sini. Walaupun sekedar berjabatan tangan, saya sangat tersentuh sekali dan saya sangat terhormat ya beliau bisa bertemu dengan beliau.
3: Perasaannya sangat bangga ya dan sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Presiden secara langsung. Apalagi kami as a student di Perancis ini merupakan suatu opportunity yang tidak semua orang bisa. Jadi kami sangat senang sekali.
4: Kita ditanya jurusan kita apa, jenjang kita apa, dan juga Bapak memberikan kita apresiasi juga dukungan lah untuk mahasiswa Indonesia di Perancis.
1: Kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo diharapkan dapat memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Prancis. Selain itu, hubungan bilateral Indonesia dan Prancis juga dinilai memiliki peran yang saling melengkapi dalam hubungan global. Tim liputan CNN.

0: ID Unik 08, serta ID Aura. CEO Volkswagen Group, Oliver Blum, menegaskan bahwa mulai kuartal ketiga tahun ini, teknologi AI Agent akan mulai terpasang pada kendaraan Volkswagen di China. Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menyatu dengan ekosistem inovasi digital yang sangat pesat di negara tersebut. Teknologi AI Agent ini memungkinkan interaksi antara pengemudi dan kendaraan menjadi lebih intuitif, personal, serta lebih membantu dalam rutinitas harian. Berbeda dengan asisten suara konvensional, teknologi ini mampu menangani tugas dan pengambilan keputusan yang lebih rumit dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi pengguna.
1: AI agents are coming to Volkswagen cars starting Q3 already this year. We deliver because we are integrated in the Chinese innovation ecosystem like no other international OEM. We know our customers like hardly anyone else. Chinese customers bring their entire digital world into the car, their messages, their payments, their daily routines, and AI agents connect you to the world you already live in. Therefore, we will bring AI agents for all. This is the next big step we are going to take.
0: Kolaborasi dengan Horizon Robotics juga menjadi kunci dalam menghadirkan pengalaman kecerdasan buatan kelas atas ke pasar luas. Selain lini Volkswagen ID, sejumlah model seperti Audi E7X dan Audi A6L e-tron turut dipamerkan sebagai perwujudan era baru mobilitas cerdas. Volkswagen menargetkan lebih dari 20 kendaraan energi baru akan segera meluncur ke tangan konsumen pada tahun ini. Pengembangan ini sekaligus menjadi upaya Volkswagen untuk tetap kompetitif di tengah persaingan ketat dengan produsen otomotif lokal China.
2: Dari sebuah gudang tua di Perancis, seorang kolektor berhasil mengumpulkan ratusan kendaraan klasik yang memiliki nilai sejarah tinggi. Minat besar yang dimulai sejak usia muda, kini telah berkembang menjadi salah satu koleksi otomotif paling mengesankan di dunia.
0: Stephanie Cerquera, seorang pria berusia 58 tahun ini, memiliki koleksi luar biasa banyak, yaitu 53 mobil dan 200 sepeda motor. Berlokasi di Grigny-sur-Rhône, koleksi ini disimpan dalam sebuah gudang besar bekas fasilitas kereta api. Beberapa koleksi unggulannya adalah Ferrari 308 GTB Vetro Resina yang sangat langka karena seluruh bodinya terbuat dari material polyester. Terdapat juga Cadillac seri 70 tahun 1938 yang pernah dimiliki oleh keluarga Kennedy.
3: En fait, je suis un acheteur acharné, je suis boulimique hein. Moi, il faut que j'achète une voiture par jour. Sinon le soir, j'arrive pas à fermer mes yeux et quand j'ai fermé les yeux le soir, eh ben je pense aux voitures que j'ai achetées la veille ou je pense à celles que je vais acheter demain. Et j'aime bien avoir, en fait, je voudrais avoir des voitures partout. Même, je voudrais même mettre un avion dans le ciel. Ici, je voudrais avoir plein de trucs, en fait, qui en aient partout. En fait, pour que les gens viennent ici, qu'ils soient waouh, qu'ils soient épatés, qu'ils soient éblouis, comme moi, je le suis au quotidien et tous les jours.
0: Cerquera, yang memulai karirnya sebagai anak magang di bengkel pada 14 tahun, kini menjadi pemilik AMG Sport Garage. Bersama 15 karyawannya, ia secara aktif melakukan perbaikan dan berburu kendaraan langka hingga ke berbagai negara. Di antara deretan kendaraan tersebut, terdapat juga mobil ikonik seperti Ford Mustang dari film Le Marginal. Selain mobil dan motor, terdapat benda unik lain seperti sepeda Coca-Cola hingga kendaraan Messerschmitt dengan desain atap gelembung. Bagi Cerquera, setiap kendaraan memiliki cerita tersendiri, mulai dari mobil pribadi seperti Citroen 2CV hingga kendaraan mewah yang pernah digunakan oleh para pemimpin negara.
2: Kecerdasan buatan kini menjadi harapan baru dalam dunia medis, khususnya untuk mendeteksi penyakit mematikan lebih awal. Sebuah perangkat lunak cerdas telah dikembangkan untuk membantu dokter melihat risiko kesehatan yang bahkan belum nampak pada hasil pemindaian konvensional. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Doan, terima kasih dan sampai jumpa.
4: Para dokter di Mass General Brigham Cancer Institute, Boston, Massachusetts, kini memiliki wawasan

0: masa depan dalam memerangi kanker paru-paru. Bekerja sama dengan para insinyur di Massachusetts Institute of Technology atau MIT, mereka mengembangkan alat berbasis AI bernama Siebel. Kehadiran Siebel menjadi sangat penting mengingat banyaknya pasien yang ternyata tidak terdeteksi oleh standar pemeriksaan saat ini.
1: Half of people diagnosed with lung cancer in the US every year would not have met the criteria for screening.
0: Melalui analisis CT scan, Siebel mampu menemukan sinyal biologis yang seringkali terlewatkan oleh mata manusia. Kemampuan prediktif ini menjadi terobosan yang tidak bisa dilakukan oleh metode radiologi konvensional.
1: What Siebel is doing is something that the radiologist can't do, which is try and predict what's going to happen a year from now, 2 years from now, that may not be on the image today.
0: Dengan tingkat akurasi hingga 94%, para ahli kini mulai mempertimbangkan penanganan yang lebih dini bagi pasien berisiko. Tujuannya adalah untuk mengurangi peluang penyakit tersebut berkembang di masa depan.
1: What does that mean for the person? Should we be treating them in a different way now to mitigate their risk, to lower the chances of this happening to them in the future? We don't know if it will work in that way, but that's what we're hoping.
0: Meski masih dalam tahap pengembangan, Siebel menjadi harapan baru bagi deteksi dini kanker paru-paru. Inovasi tersebut membuktikan bahwa teknologi AI dapat menjadi mitra strategis dalam menyelamatkan lebih banyak nyawa melalui tindakan preventif.

0: Ratusan ribu jemaah melaksanakan sholat Idul Adha pagi ini di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang anggarannya bersumber dari APBN. Jogja masih jadi primadona dan tujuan wisatawan berlibur. Kawasan Malioboro ramai pengunjung usai menunaikan sholat Idul Adha Rabu pagi. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya Freddy Cahya, dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita buka informasi dari ratusan ribu jemaah melaksanakan sholat Idul Adha pagi ini di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sementara itu, mantan Presiden Joko Widodo melakukan sholat Id di Masjid Sheikh Zayed Seoul.
1: Ratusan ribu jemaah menghadiri pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah pimpinan tinggi lembaga negara juga turut hadir. Dipimpin oleh Ahmad Anshoridin Ibrahim, Imam Rawatib Masjid Istiqlal, dengan khotib Profesor Hamdan Juhanis, Rektor UIN Alauddin Makassar. Hingga 25 Mei 2026, Masjid Istiqlal telah menerima hewan kurban sebanyak 59 ekor sapi, termasuk dua diantaranya diserahkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang beratnya lebih dari 1 ton serta 7 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban akan dilakukan pada 28 Mei 2026 di Rumah Potong Hewan Masjid Istiqlal dan penyalurannya akan dilakukan melalui sejumlah pesantren, yayasan, perguruan tinggi, serta lembaga yang telah terdata. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Didampingi istrinya Iriana dan mantan ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar dari Jokowi. Selepas sholat, Jokowi dikerumuni para jemaah yang meminta foto bersama maupun bersalaman. Sebelum bertolak pulang di hadapan awak media, Jokowi mengatakan makna berkurban di Hari Raya Idul Adha, serta sempat menyebut bahwa ia akan memasak gulai di rumahnya.
2: Berkorban, berbagi untuk kemanusiaan.
3: Ya, ya. Pak masak tongseng ya Pak? Pak masak tongseng buatan Pak?
2: Masak gulai.
3: Oh, gulai.
1: Selaku imam sholat Idul Adha di Masjid Raya Sheikh Zayed adalah Ibrahim Asy'ari. Tim Liputan CNN.

0: Indonesia.
1: Dua ekor sapi yang akan dikurbankan bergelantungan di pintu belakang truk dan nyaris kabur di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Videonya pun viral di media sosial. Sementara itu, pengunjung dan pedagang di Pasar Impres Sadabuan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, lari berhamburan lantaran panik dengan munculnya seekor sapi kurban yang lepas.
2: Viral di media sosial, di mana dua ekor sapi terlihat tergelantung di belakang bak sebuah truk pengangkut ternak di Jalan Kolonel Masturi, kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa. Sopir truk yang baru menyadari ternak yang dibawanya bergelantungan langsung menghentikan truknya dan berusaha memasukkan kembali ternak yang bergelantungan. Seorang warga mengatakan, diduga truk melakukan pengereman mendadak saat berada di jalan yang menanjak sehingga dua sapi terpelanting dan keluar dari dalam bak.
3: Untuk dikurbankan mungkin Pak ya?
4: Iya.
3: Oke. Truknya Pak yang rem mendadak?
4: Iya, rem mendadak.
3: Jadi sapinya kaget sampai iya, loncat mungkin loncat. Begitu Pak? Tapi sampai keluar nggak Pak sapinya?
4: Cuma nempel lah, jadi ngegantung.
3: Ngegantung?
2: Seekor sapi kurban milik Masjid Al-Islah, Kelurahan Panyanggar, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, tiba-tiba lepas dan kabur saat diturunkan dari kendaraan pada Selasa. Sapi kurban yang lepas dari ikatannya ini lari ke pasar yang tidak jauh dari lokasi. Pengunjung pasar dan pedagang pun lari berhamburan lantaran panik. Sejumlah kendaraan sempat ditabrak dan beberapa pengunjung pasar juga dikejar oleh sapi kurban tersebut.
5: Lari langsung lompat-lompat semua. Iya, ditabraknya semua kereta, ditabraknya semua mobil. Di dogo ya motor.
3: Oh itu sapi kurban Bu ya, tiba-tiba masuk pasar ya?
2: Panitia kurban dibantu warga berusaha menangkap sapi kurban tersebut untuk dibawa kembali ke lokasi penyembelihan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di malam Idul Adha, saat sejumlah warga melaksanakan takbiran, warga di permukiman Kebon Pala Jatinegara Jakarta Timur justru terendam banjir sejak Selasa malam. Hujan deras yang juga mengguyur kota Depok Selasa petang dan membuat jalan Margonda Raya terendam banjir dan membuat sejumlah kendaraan yang melintas mogok. Sementara di Banjarnegara Jawa Tengah, hujan deras yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir menyebabkan tanggul irigasi jebol. Jebolnya tanggul irigasi ini membuat lahan pertanian milik petani seluas 161 hektar terancam tak teraliri air.
6: Di tengah semaraknya malam Idul Adha di Jakarta, Musola Baitul Khair di Kebon Pala Jatinegara Jakarta Timur yang biasa digunakan warga untuk mengumandangkan takbir justru kebanjiran. Banjir setinggi 75 cm merendam ratusan rumah warga di RW 04 dan 05 sejak Selasa malam. Meski demikian, warga tak ada yang mengungsi dan tetap memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Sejumlah hewan kurban berupa 1 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang akan disembelih saat Idul Adha diungsikan ke lokasi yang tak terendam banjir.
7: Banyaknya kiriman ya, tadi terakhir di Depok 150 sih.
8: Ini kondisinya bakalan naik lagi atau stabil atau surut?
7: Kayaknya mau ada mulai surut.
6: Beginilah kondisi Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa petang. Setelah diguyur hujan deras selama sekitar 2 jam, sejumlah titik jalan utama di Kota Depok ini terendam banjir. Ketinggian air mencapai sekitar 40 cm dan menutup sebagian badan jalan. Akibatnya, pengendara roda 2 maupun roda 4 kesulitan melintas karena air masuk ke bagian mesin dan knalpot kendaraan. Sejumlah sepeda motor pun mogok setelah memaksa menerobos genangan air. Kondisi ini membuat lalu lintas tersendat di sejumlah titik. Buruknya sistem drainase di Jalan Margonda diduga menjadi penyebab air cepat menggenang dan sulit surut.
9: Sempat mogok, Pak?
10: Sempat mogok.
9: Kenapa? Terobos atau gimana tadi?
10: Terobos.
11: Bukan, jalan warna mana?
6: Video amatir warga merekam saat tanggul irigasi di Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Banjarnegara jebol pada Selasa pagi. Debit air irigasi yang tinggi menyebabkan badan tanggul selebar 8 meter yang juga digunakan warga sebagai jalan antar desa ini amblas terbawa derasnya air. Pusaran air juga menggerus tanah di sekitar tanggul dan menyebabkan lubang menganga sepanjang 50 meter dengan kedalaman 15 meter. Jebolnya tanggul irigasi ini diduga karena ada retakan serta kebocoran di bagian pondasi tanggul akibat debit air yang tinggi usai hujan deras turun selama beberapa hari ini. Jebolnya tanggul irigasi ini berdampak pada terputusnya aliran air ke area persawahan. Para petani pun khawatir lahan pertanian seluas 161 hektar milik mereka gagal panen lantaran tak teraliri air. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pendaki asal Malaysia yang jatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani berhasil dievakuasi tim SAR gabungan menggunakan helikopter. Korban yang menderita luka serius langsung dibawa ke rumah sakit di Bali.
0: Seorang pendaki perempuan asal Malaysia yang terjatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani berhasil dievakuasi tim SAR gabungan pada Selasa pagi. Korban langsung dibawa ke rumah sakit di Bali menggunakan helikopter. Sebelumnya pada Senin, kantor SAR Mataram menerima laporan adanya pendaki asal Malaysia yang terjatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani. Korban yang mengalami cedera serius sempat dievakuasi oleh porter dan guide ke Pelawangan 2 Sembalun. Tim SAR yang hendak evakuasi menggunakan helikopter sempat terhambat kabut tebal di kawasan Pelawangan 2 Sembalun. Evakuasi akhirnya dilanjutkan pada hari Selasa pagi.
12: Heli kembali take off menuju ke benua Bali. Dan alhamdulillah sudah tiba di benua Bali pada pukul 09.05. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke rumah sakit Inmedica Sanur Bali.
0: Korban saat ini menjalani perawatan intensif di Bali. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang anggarannya bersumber dari APBN. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
13: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
14: Ketahanan pangan adalah fondasi kehidupan dan kedaulatan bangsa. Dalam semangat gotong royong, Polri bersama masyarakat mendukung ketahanan pangan nasional, termasuk penguatan komoditas strategis seperti jagung. Lewat kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat, Polri memastikan hasil pangan tetap aman, produktif, dan berkelanjutan. Polri juga mengawal sentra produksi hingga kelancaran distribusi. Polri terus berkontribusi sebagai mitra masyarakat dalam memperkuat kedaulatan pangan demi stabilitas nasional menuju Indonesia Emas. Polri Presisi untuk ketahanan pangan Indonesia.
15: Mah, dari kurbannya mau dimasak apa nih?
16: Urusan dapur dan memasak ke TDN aja. Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini.
17: Ada buah-buahan juga.
18: Papa ambil beras ya.
19: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
20: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ribuan umat muslim di Bali melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Titi Mandala Renon, Denpasar. Begitupun di lapangan Polda Nusa Tenggara Timur yang dipadati oleh ribuan jemaah yang melaksanakan sholat Idul Adha.
21: Hampir 4.000 umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Titi Mandala Renon yang tepat berada di sisi utara Monumen Bajra Sandi, Kota Denpasar. Tepat pukul 7 pagi, sholat Id dimulai dengan Imam Ustaz Muhammad Syobri dan Khotib Ustaz Khairuddin Usman. Dengan tema menjaga iman di zaman media sosial, Khatib Khairuddin Usman mengajak seluruh umat untuk bijak bersikap dan bijak menyikapi media sosial. Di Provinsi Bali terdapat 281 lokasi sholat Idul Adha yang tersebar di seluruh kabupaten kota dan lebih dari 200 lokasi pemotongan hewan kurban.
4: Kekalanya media sosial itu membuat pikiran kita tuh liar, mengomentari sesuatu yang sebenarnya dia tidak punya hak dan dia sebenarnya tidak tahu. Maka ada kalanya fitnah yang muncul di situ terjadi. Orang sehingga kehilangan pahala, kehilangan kemuliaannya karena dia sembarangan. Oleh sebab itu, sikap berhati-hati adalah sikap yang paling baik, sikap yang paling bijak. Sehingga dia bisa bisa selamat urusan keduniaannya maupun akhirat.
21: Lebih dari 1.500 umat muslim di kota Kupang memadati lapangan di Mako Polda NTT untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang diimami Haji Ramli Arsyad dengan khotib Ustadz Warian Syahsanu. Dalam khotbahnya, khotib menekankan sikap pengorbanan kepada sesama dan mengajak jemaah untuk selalu menjaga sikap dan tingkah laku.
18: Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, semoga kita semua bisa meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan juga keikhlasan daripada Nabi Ismail. Serta ini merupakan wujud daripada toleransi yang ada di Polda NTT yang penuh kasih.
21: Sementara Polda NTT menyumbangkan 148 ekor hewan kurban yang terdiri dari 91 sapi dan 57 ekor kambing di seluruh Polres jajaran NTT. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Anggaran untuk 1.098 sapi kurban sekitar 100 miliar rupiah yang bersumber dari APBN.
22: Anggarannya dari APBN ya melalui anggaran bantuan presiden, bantuan ke masyarakat.
1: Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Istana Kepresidenan Jakarta menyampaikan sapi tersebut akan dibagikan kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota madya dengan total 552 daerah. Standar sapi presiden berukuran 800 kg hingga 1,3 ton. Sementara itu anggaran untuk 1.098 sapi kurban sekitar 100 miliar rupiah yang bersumber dari APBN melalui bantuan kemasyarakatan presiden.
22: Sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
1: Masjid Agung Al-Ukhuwah, Kota Bandung melaksanakan penyembelihan hewan dan pembagian daging kurban. Salah satu sapi yang dikurbankan di sapi ini adalah sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto dengan bobot 1,25 ton. Proses penyembelihan dan pemotongan dilakukan sejak pukul 8 pagi. Lebih 1.500 paket daging kurban akan dibagikan kepada warga yang berasal dari 8 RW di Kota Bandung. Panitia Kurban Masjid Agung Al-Ukhuwah menyebutkan hewan kurban yang dititipkan sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan dari dinas terkait sehingga dipastikan aman. Sapi bantuan Presiden Prabowo diserah terimakan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kepada DKM Masjid Agung Al-Ukhuwah untuk kemudian disembelih di rumah pemotongan hewan Ciroyong. Sapi seberat 1,25 ton ini yakni sapi simental yang berasal dari peternakan DSP Farm Cibiru. Selain sapi ini, ada sebanyak 6 hewan kurban lainnya yang dikurbankan di Masjid Al-Ukhuwah Kota Bandung ini. Penyembelihan hewan kurban hari ini diadakan di berbagai titik usai melaksanakan sholat Idul Adha. Salah satunya berada di Bandung. Dan untuk mengetahui situasi di sana, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Yogi Prayoga. Assalamualaikum, selamat siang Yogi. Yogi, bagaimanakah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di sana dan bagaimana teknis pembagiannya untuk masyarakat, Yogi?
23: Ya, terima kasih Freddy. Saat ini saya sedang berada di Masjid Raya Al-Ukhuwah Kota Bandung, di mana lokasi ini menjadi salah satu titik pelaksanaan ibadah Idul Adha yang tadi pagi pun sholat Idul Adha sudah dilakukan di sini. Wali Kota Farhan pun tadi melaksanakan sholat Idul Adha di masjid ini.

0: setelah melakukan sholat Idul Adha, Wali Kota Muhammad Farhan juga menyerahkan sapi bantuan dari Presiden Prabowo. Sapi dengan seberat 1,25 kg ini nantinya akan disembelih di rumah pemotongan hewan Ceroyom. Kemudian nanti dagingnya akan dibawa ke lokasi ini di Masjid Al-Quwah untuk kemudian akan dibagikan kepada masyarakat. Nah, untuk mengetahui seperti apa jelasnya, kita akan bertemu dengan Ketua Panitia Pelaksanaan Kurban di Masjid Al-Quwah, Pak Rohmani. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Pak, boleh dijelaskan berapa banyak hewan kurban yang dipotong di masjid ini dan seperti apa nanti proses pendistribusiannya?
1: Baik, terima kasih. Alhamdulillah, tahun ini pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Uhwah itu yang pertama kami bersyukur dapat bantuan dari Presiden ya, yang dipotong di RPH Ciroyom. Diserahkan tadi oleh Wali Kota Bandung dan sekarang dagingnya sudah dikembalikan lagi ke sini dan sedang kami recah, kami kantongin dan kami bagikan. Dan di Al-Uhwah sendiri kita motong sapi 2, kemudian dombanya 4. Dan insya Allah akan kami salurkan ke masyarakat, yang pertama masyarakat seputar Masjid Al-Uhwah yang berada di wilayah Kelurahan Babakan Ciamis ya, itu yang terdiri dari kurang lebih 8 RW, tapi yang menjadi sasaran kami paling juga antara 3 sampai 4 RW karena yang RW terdekat, dan kebetulan RW yang RW 5 dan RW 6 itu kan adanya di wilayah Polrestabes ya. Tapi kita akan lebih kepada RW 7 karena ada di belakang Masjid Agung Al-Uhwah ini gitu.
0: Lalu diperkirakan jumlah total mustahik yang akan menerima daging kurban sendiri ada berapa banyak, Pak?
1: Insya Allah sesuai dengan asumsi yang telah kami hitung dengan bantuan sapi dari Presiden itu karena bobotnya begitu berat, kami akan membuat kurang lebih 1.500 kantong ya, yang isinya rata-rata 5,5 kilo daging ya, setengah kilo daging nanti dicampur juga dengan mungkin dengan tulang dan sebagainya ya, gitu insya Allah.
0: Lalu untuk pendistribusiannya sendiri kepada masyarakat seperti apakah apakah nanti akan diadakan antrian ataupun seperti apa pelaksanaannya, Pak?
1: Seperti tahun-tahun sebelumnya kami sudah bekerja sama dengan para ketua RW ya yang berada di wilayah lingkungan Babakan Ciamis ini, khususnya RW 07 dan juga beberapa RT. Kami akan mengundang karena mereka yang punya data, nanti dagingnya akan kami drop kepada RW dan RW akan bagikan langsung kepada masyarakat, begitu sistemnya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Rohmani. Dan memang selanjutnya nanti daging kurban ini memang akan dibagikan kepada masyarakat dan proses pendistribusian sendiri akan mulai dilakukan sekitar pukul 2 siang nanti. Freddy.
2: Baik, ternyata teknisnya sudah sangat dijelaskan untuk masyarakat yang membutuhkan dan tentunya semoga pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di sana berjalan lancar dan juga maksimal. Terima kasih Yogi Prayoga, korespondensi CNN Indonesia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda.

0: Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Padang Arafah sejak matahari terbit jelang puncak ibadah haji, yaitu wukuf pada hari Selasa. Usai wukuf, jemaah haji akan melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah untuk melakukan mabit.
1: Beginilah suasana di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi, beberapa jam menjelang puncak ibadah haji yaitu wukuf pada Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia telah memutihkan Arafah dengan pakaian ihram mereka. Para jemaah terlihat mendaki Jabal Rahmah dan berkumpul di Arafah sejak matahari terbit. Dalam pelaksanaannya, para jemaah haji dianjurkan berdoa hingga matahari terbenam. Jabal Rahmah diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhirnya. Ibadah wukuf di Arafah merupakan salah satu rangkaian haji yang wajib dilakukan oleh setiap jamaah haji agar ibadah hajinya sah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji akan melanjutkan perjalanan

0: dan ke Musdalifah untuk mabit, dan selanjutnya ke Mina untuk melakukan lempar jumroh. Lempar jumroh ini menandai hari pertama Idul Adha yang akan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia pada hari Rabu.
1: يعني شعور ما اقدرش احكي عنه شعور يعني انه ربنا كتب لنا ان احنا نوصل للمكان اللي احنا فيها دي وان احنا نزور مكان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام زاره فدي بركه كبيره وفضل من ربنا الحمد لله.
0: Sebagai rukun Islam kelima, haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu dan dianggap sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia.
2: Jutaan jemaah haji dari seluruh dunia termasuk jemaah haji Indonesia pada Selasa 26 Mei 2026 melaksanakan puncak ibadah haji yaitu prosesi wukuf di Padang Arafah. Kementerian Agama Republik Indonesia selaku penyelenggara dan menggelar rangkaian ibadah wukuf yang berlangsung dengan khidmat dan penuh kekhusyukan.
3: Dengan mengenakan pakaian ihram, jemaah haji Indonesia memadati tenda-tenda di Padang Arafah untuk melaksanakan inti dari ibadah haji, yakni wukuf. Rangkaian prosesi wukuf diawali dengan khutbah wukuf yang disampaikan oleh Amirul Hajj Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto, Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Setelah itu, dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat jamak takdim qasar, zuhur dan asar secara berjemaah. Dalam khotbahnya, Kiai Haji Asep Saifuddin Halim menegaskan pentingnya memperbanyak ampunan dan doa saat wukuf. Sementara, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan penyelenggaraan haji tahun ini menargetkan tri sukses, yakni sukses ritual, sukses ekonomi sistem haji, dan sukses peradaban haji.
4: Ingin benar-benar mewujudkan tri sukses haji dalam pelaksanaan haji tahun ini. Sukses haji ini disampaikan sebagai arah besar penyelenggaraan. Sukses ritual berarti ibadah jemaah sah, tertib, dan khusyuk. Sukses ekosistem ekonomi haji berarti penyelenggaraan haji memberi manfaat bagi bangsa, pelaku usaha, dan tata kelola dan yang akuntabel. Sukses keadaban dan peradaban berarti haji melahirkan pribadi yang lebih sabar, disiplin, santun, dan membawa asas kebaikan bagi Indonesia.
3: Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, jajaran Kementerian Agama, serta para musyrif dini yang bertugas mengawal aspek ibadah jemaah haji Indonesia. Usai melaksanakan wukuf di Arafah, jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan menuju Musdalifah untuk mengambil batu kerikil sebelum menuju Mina untuk melaksanakan prosesi lontar jumroh. Lokman Roza, Media Center Haji 2026, Makkah, Arab Saudi.
2: Usai melaksanakan wukuf di Arafah, jutaan jemaah haji berkumpul di Musdalifah, Arab Saudi. Di tempat ini jemaah melakukan mabit atau menginap sebelum melanjutkan perjalanan ke Mina. Jutaan jemaah haji menghabiskan waktu dengan berdoa dan berzikir di Musdalifah. Kemudian jemaah haji akan mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan melempar jumroh. Bagi kelompok lansia, sakit dan disabilitas mendapatkan kemudahan dengan skema murur. Jemaah haji bisa melintas di kawasan Musdalifah tanpa harus turun dari bus. Kemudahan ini dilakukan demi menjaga keselamatan jiwa dan kenyamanan bagi jemaah haji. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menilai penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi tahun ini semakin baik, termasuk akses informasi seputar ibadah haji yang diberitakan oleh jurnalis Indonesia di Tanah Suci. Selengkapnya berikut perbincangan anchor CNN Indonesia Elvira Khairunisa dengan Menkom Digi Mutia Hafid.
5: Perjalanan haji perdana saya, alhamdulillah semakin berwarna, karena ada Ibu Menteri bersama saya hari ini. Alhamdulillah Mbak Mutia, terima kasih. Ini kita ngobrol santai sebenarnya Mbak Mutia, karena banyak pertanyaan mungkin dari saya yang perdana gitu ya berhaji. Alhamdulillah tahun ini Mbak Mutia berpengalaman pernah berhaji, tapi juga
6: tuh 20 tahun lalu.

0: Yang beda apa, Mbak? Juga. Yang beda apa?
1: Beda
0: kalau
1: banget ya, memang Arab Saudi itu selalu, kayaknya tiap tahun selalu apa ya, memperbaiki dan ya selalu aja ada pembangunan-pembangunan baru. Dulu tenda-tendanya masih sangat lebih sederhana ya. Dan kita lihat kemarin, alhamdulillah jemaah Indonesia mudah-mudahan dari yang kita pantau juga tempat-tempatnya lebih baik. Dulu juga kalau kita ingat jalannya tuh semuanya jauh-jauh. Mudah-mudahan yang ini kita belum cek nanti yang lempar jumroh ya. Tapi insya Allah tempatnya juga sudah bisa diatur dengan lebih dekat gitu, dengan lokasi. Manajemen makanan juga kayaknya lebih baik ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Dulu
0: ya,
1: kan juga karena kemacetan total gitu. Jadi kadang-kadang makanan itu nggak juga. Ya. Ingat banget dulu kan ada haji lapar yang tahun berapa saya lupa. Tapi ini kelihatannya memang udah pakai AI semua sih. Iya. Kemarin mereka juga cerita menteri Ministry of Medianya juga tadi udah menghubungi saya bilang terima kasih, dia tahu banyak teman-teman wartawan Indonesia yang membantu menyiarkan berita haji ke berbagai negara, terutama tentu kepada keluarga yang ditinggalkan ya di Indonesia. Iya. Ya yang pasti keberhasilan dari haji itu salah satunya informasi yang iya, yang tepat, yang baik. Baik bagi kita yang melaksanakan ibadahnya, keluarga di rumah dan sebagainya.
0: Iya, karena kalau saya juga keluarga mantau Mbak di rumah setiap hari free.
1: Kalau nggak lah pasti dicariin ya.
0: Kalau nggak lah terus dicariin loh. Kenapa? Ini ada apa gitu? Bagi sebagian orang kan ini memang perjalanan spiritual yang luar biasa Mbak ya. Tapi terlepas dari saya dan Mbak Mutia adalah seorang ibu, sehingga. Sehingga memang saya nggak tahu Mbak Mutia bisa cerita
1: orang ibu langsung benar-benar bingung
0: gimana Mbak Mutia, tapi kalau saya kemarin ketika mendapatkan kabar baik alhamdulillah gitu ya, diundang bisa menjadi tamu Allah, salah satu yang kemudian saya pikirkan, aduh meninggalkan anak-anak saya juga ini relatif rentang waktu cukup lama Mbak, meninggalkan anak-anak saya dua orang laki-laki memang baru kali ini gitu ya, hampir 2 pekan. Nah kalau Mbak Mutia bagaimana? Ini sudah
1: mulai lama banget. Aku tuh nggak pernah ninggalin Liora lebih dari 2 malam. Jadi bahkan kalau tugas-tugas sebagai menteri harus ke luar negeri gitu, pasti saya bawa. Jadi yang ini pasti berat ya, karena lama banget gitu. Biasanya cuma 2 malam maksimal, sekarang cukup lama. Tapi saya diingetin bahwa kan kalau haji insya Allah ya Allah yang jaga ya. Itu kan mulai ada Allah yang jaga, jadi anaknya juga happy aja sih ternyata ya.
0: Jadi kita saat ini posisinya berada di Muzdalifah, menunggu waktu berjalan. Saya nyulik Mbak Mutia sedikit, ngobrol sedikit. Kita tahu saat ini semua jemaah haji, tidak hanya kita tapi jutaan saat ini yang tengah berada di Muzdalifah memanjatkan doa begitu ya Mbak Mutia. Mbak Mutia harapannya seperti apa, doanya seperti apa, insya Allah semuanya terkabul.
1: Amin. Tadi doa lumayan ya, karena di Arafah kan kita dapat waktu mulai dari matahari tergelincir sampai matahari terbenam. Jadi segala doa sih. Tapi tentu yang pertama doa untuk anak, suami, kalau untuk bangsa pasti.
0: Amin, amin.
1: Insya Allah gitu ya.
0: Semua harapan doa kita terkabul dan insya Allah menjadi hajah yang mabrur.
1: Amin, sama-sama.
0: Mbak Mutia, terima kasih. Terima kasih. Demikian interview saya bersama dengan Mutia Hafid, Menteri Kopi.
2: Jogja masih jadi primadona dan tujuan wisatawan untuk berlibur. Kawasan Malioboro ramai pengunjung usai menunaikan sholat Idul Adha Rabu pagi. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan

0: dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi. Garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
7: Kawasan Malioboro, Yogyakarta menjadi spot favorit wisatawan untuk menunaikan sholat Idul Adha pada Rabu pagi. Wisatawan ini rata-rata merupakan umat muslim yang baru saja menunaikan ibadah sholat Idul Adha di sekitaran kota Jogja. Para wisatawan memilih datang pada pagi hari demi menikmati suasana tanpa ramainya deru kendaraan dan padatnya manusia. Di sini wisatawan bisa melakukan berbagai aktivitas mulai dari mengeksplor sudut-sudut Malioboro, berburu oleh-oleh, berlari pagi hingga berburu sarapan pagi atau hanya sekadar untuk bersantai. Ribuan wisatawan diprediksi bakal berlibur ke Yogyakarta pada masa libur panjang kali ini.
8: Kayak masih pagi, suasananya enak gitu loh. Kayaknya belum ramai juga, jadi
4: ya makasih. Emang sengaja milih datang pagi ya?
8: Iya.
4: Emang setiap liburan selalu di sini atau gimana?
8: Lumayan sering ke sini sih.
4: Kenapa sih milih ke Malioboro?
8: Ya seru sih, Mas. Kayak banyak jajanan, terus banyak toko-toko juga.
7: Dan langsung saja kita menuju ke Yogyakarta bersama dengan jurnalis Transmedia Bambang Jati Asmoro. Halo, selamat siang Bambang. Bambang, saat ini Anda sedang berada di mana tepatnya dan apa saja aktivitas menarik dan seru yang wajib dicoba oleh pengunjung ketika berada di sana?
9: Baik, selamat siang Fedy. Saat ini saya berada di kawasan pedestrian di sepanjang ruas jalan Malioboro daerah Cinema Yogyakarta, di mana sejak Rabu pagi tadi sejumlah wisatawan mulai nampak berdatangan untuk menghabiskan waktu libur panjang di masa libur Lebaran Idul Adha kali ini. Wisatawan yang datang sejak pagi hari, mereka merupakan umat muslim yang baru saja menunaikan ibadah salat Idul Adha di sekitar lokasi di kawasan Malioboro, karena memang di kawasan Malioboro ini terdapat sejumlah lokasi atau titik pelaksanaan salat Idul Adha. Nah, di ruas jalan Malioboro ini, jadi banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan oleh wisatawan untuk menghabiskan waktu liburannya bersama keluarga dan juga keluarga tercinta, mulai dari menyusuri dan juga mengukur sudut-sudut di sepanjang ruas jalan Malioboro, kemudian berfoto dengan kostum menggunakan busana adat yang disewakan oleh para pelaku wisata di sepanjang ruas jalan Malioboro, dan juga tentunya berburu oleh-oleh khas Yogyakarta, mulai dari bakpia dan juga kudapan lainnya yang memang berderet di sepanjang ruas jalan Malioboro.
7: Ya, Bambang, yang ingin kami ketahui, biasanya kan akses jalan di sana ditutup seperti itu. Apakah ada regulasi ketentuan yang diterapkan selama momen libur Idul Adha kali ini, Bambang?
9: Baik, terkait dengan kebijakan ataupun skema yang diterapkan oleh Pemkot Yogyakarta selama masa libur Idul Adha kali ini, jadi memang berbeda ketika penerapan kebijakan ketika libur Idul Fitri yang memang membutuhkan waktu yang lebih panjang. Kebijakan-kebijakan di area pedestrian kawasan Malioboro ini tetap berlangsung seperti biasa, hanya saja memang sejak beberapa waktu lalu wisatawan di sepanjang area pedestrian kawasan Malioboro ini memang dilarang untuk merokok di sepanjang kawasan agar menjaga kenyamanan bersama wisatawan di kawasan Malioboro pun begitu, terkait dengan pengaturan arus lalu lintas di ruas jalan Malioboro dan juga kawasan Kota Yogyakarta. Pihak Satlantas Polresta Yogyakarta menyediakan dua kantong parkir di sekitaran bagian Tridosono bagi wisatawan yang memang ingin menghabiskan waktu libur lebaran di kawasan Malioboro apabila nantinya terjadi penumpukan kepadatan kendaraan di ruas jalan Malioboro dan juga sekitar kawasan Malioboro.
7: Baik, Bambang, kalau boleh tahu saat ini kondisi cuaca di sana bagaimana, Bambang? Dan apa saja nih rekomendasi dari Bambang yang wajib dicoba ketika di Malioboro?
9: Oke, terkait dengan cuaca, Freddy, sejak pagi tadi sampai dengan siang ini cukup cerah, meskipun beberapa hari sebelumnya pada sore hari kawasan Yogyakarta dan juga Sleman memang beberapa kali diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Namun begitu, berdasarkan perkiraan cuaca dari pihak BMKG untuk cuaca di kawasan Malioboro ini sampai dengan ini diperkirakan akan cerah dan suhu yang mungkin akan sedikit panas. Terkait dengan rekomendasi, dari saya pribadi, Pak Edi, selain bisa menyusuri kawasan Malioboro, wisatawan juga bisa mencicip kuliner-kuliner khas Jogja yang memang lokasinya berada di sekitaran kawasan Malioboro, mulai dari Pasar Ngasem yang berjarak sekitar 1 km dan juga kuliner-kuliner yang memang ada di kawasan Malioboro yang dibuat oleh pedagang-pedagang di sekitar kawasan Malioboro, mulai dari gudeg, kemudian minuman-minuman yang disediakan ketika wisatawan berkunjung ketika siang hari, mulai dari es cendol, es dawet, dan sebagainya.
7: Baik, menarik sekali rekomendasinya, Bambang. Terakhir mungkin yang ingin kami ketahui, selain tadi ada himbauan terkait dilarang merokok di sekitaran area Malioboro, adakah himbauan-himbauan khusus yang disampaikan dari pemerintah setempat kepada wisatawan ataupun juga masyarakat di sana?
9: Terkait dengan imbauan pihak Pemkot Yogyakarta tadi telah mengeluarkan imbauan kepada wisatawan yang memang akan menghabiskan waktu libur panjangnya di kawasan Malioboro untuk selalu berhati-hati menjaga barang pribadinya, terlebih ketika memang kawasan Malioboro ketika siang sampai dengan malam hari jumlah kunjungannya akan meningkat dan kawasan Malioboro biasanya akan dipadati dengan banyak wisatawan, sehingga wisatawan memang diimbau untuk berhati-hati menjaga barang pribadi dan juga bagi wisatawan yang memang membawa mesin untuk senantiasa mengawasi anak-anak mereka sehingga tidak hilang di tengah kerumunan.
7: Baik, Bambang Jati Asmoro, terima kasih atas informasi dari Malioboro, Jogja. Tentunya ini bisa menjadi referensi dan juga informasi tambahan bagi masyarakat. Terima kasih, jurnalis Transmedia. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda, Bambang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jelang puncak ibadah haji, tempat yang satu ini bisa menjadi obat rindu Anda jika belum pernah pergi ke Tanah Suci. Di sini ada replika Ka'bah di Mekah hingga Masjid Nabawi yang sejatinya ada di Madinah. Tempat ini juga jadi tempat jemaah haji lebih memahami arti ibadah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci.
2: Menyerupai kompleks Masjidil Haram yang ada di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini ramai dikunjungi warga jelang puncak ibadah haji. Banyak jemaah haji dari berbagai daerah termasuk jemaah haji khusus datang untuk melakukan manasik atau praktik langsung tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Berada di lahan seluas 3 hektar, selain miniatur Ka'bah yang bisa digunakan untuk berlatih tawaf, ada pula replika Bukit Safa dan Marwah yang dihubungkan sebuah terowongan untuk berlatih sa'i. Sementara untuk wukuf, tersedia replika wilayah Arafah, Musdalifah, dan Mina lengkap dengan bangunan untuk melempar jumroh akobah sebanyak 3 kali. Peragaan pelaksanaan ibadah haji ini diakui jemaah dapat membantu memahami urutan dan makna ibadah haji di Tanah Suci.
10: Sangat membantu sekali, baik apa ini, replika ya, apapun itu hampir sama, jadi membuat jamaah itu gampang memahaminya. Sangat terbantu.
2: Selain calon jemaah haji, tempat ini juga menjadi sarana edukasi para siswa sekolah mulai dari TK untuk belajar tata cara umroh dan berhaji. Di musim liburan,

0: Tempat ini juga jadi favorit para pelajar untuk berwisata religi.
1: Terus mirip kayak yang di Arab Saudi.
2: Bangunan-bangunannya?
1: Iya.
3: Belajar sa'i, terus lari-lari, Bukit Sawa dan Bukit Marwah, terus lempar jumroh.
4: Gitu, jadi untuk anak-anak TK, anak-anak apa PAUD-PAUD itu untuk pengenalan di sini itu kok proses umroh itu seperti ini, proses haji itu seperti ini, biasanya begitu. Jadi khusus ya di sini itu khusus gitu ya untuk wisata.
0: Cukup dengan tiket masuk Rp10.000 untuk pelajar dan Rp20.000 untuk dewasa, pengunjung bisa mengisi waktu berwisata religi di Wisata Edukasi Religi Kolbu.
5: Pengunjung wisata religi Kolbu ini sangat beragam, mulai dari anak-anak sekolah, mulai dari TK, SD hingga SMA, hingga para calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan uji coba kapal wisata susur sungai Kahayan di Kota Palangkaraya. Sebanyak 4 kapal wisata disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendongkrak potensi ekonomi wisata susur sungai. Sebanyak 2 unit kapal wisata akan bekerja sama dengan pemerintah Kota Waringin Barat untuk mendukung pariwisata khususnya di daerah Tanjung Puting. Sementara 2 unit kapal wisata lainnya akan dioperasikan di Palangkaraya untuk mendukung wisata susur sungai Kahayan. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Seni Riati, maksud kami selama ini wisata susur sungai digerakkan oleh pihak swasta yang belum maksimal menyediakan fasilitas kapal wisata yang mumpuni. Saat ini pengoperasian secara resmi kapal wisata ini masih menunggu peraturan daerah keluar sebagai payung hukum yang resmi.
7: Dan rencananya kapal ini akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Ya, 2 unit rencana akan berkolaborasi bekerjasama dengan pemerintah Kota Waringin Barat untuk mendukung dan mensupport pariwisata yang ada di sana, khususnya Tanjung Puting dan sekitarnya. 2 unit akan ada di Palangkaraya, begitu arahan dari pimpinan, dan saat ini sedang dalam tahap proses untuk sama-sama selain menunggu perda, juga untuk sama-sama ini baru selesai untuk beberapa poin yang sehubungan dengan kerjasama kita ya, dan juga harapannya ini benar-benar bisa maksimal ke depan untuk ngedongkrak pariwisata khususnya susur sungai.
6: Tak hanya di Indonesia, di Filipina juga lagi musim mangga. Ribuan warga dan wisatawan memadati Pulau Guimaras di Filipina bisa makan mangga sepuasnya di perayaan festival mangga terbesar di negara tersebut. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia News Hour.

0: presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
2: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional.

0: Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Kita ke informasi mancanegara. Seorang wanita tertabrak pesawat kecil di udara saat tengah melakukan kegiatan para layang pada Sabtu. Sementara sebuah mobil terperangkap di tepi jembatan yang rusak sebelum akhirnya terseret arus sungai yang deras di kota Xiogang, Provinsi Hubei, China pada Senin.
2: Momen menegangkan terjadi ketika seorang wanita yang tengah melakukan para layang tiba-tiba tertabrak pesawat kecil di udara pada Sabtu. Benturan itu menyebabkan kanopi para layang robek hingga membuatnya kehilangan kendali dan sempat berputar di udara dalam kondisi terlilit tali. Meski begitu, wanita tersebut berhasil melepaskan diri dan membuka parasut cadangan sebelum akhirnya mendarat di area jalan hutan. Insiden tersebut turut terekam kamera yang dibawanya. Beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka ringan serta memar. Pilot pesawat wisata tersebut mengaku tidak sempat menghindar karena posisi keduanya berada di jalur penerbangan yang sama. Sementara itu, pesawat tetap berhasil mendarat di Bandara Zell Am Si. Kepolisian setempat juga masih menyelidiki penyebab pasti dari insiden ini. Rekaman saksi mata menangkap detik-detik menegangkan saat sebuah mobil terperangkap di tepi jembatan yang rusak sebelum akhirnya terseret arus sungai yang deras di kota Xiogang, Provinsi Hubei, China pada Senin. Banjir telah menerjang kota Xiogang setelah berhari-hari dilanda hujan lebat. Naas kendaraan tersebut mengalami kerusakan saat berada di atas jembatan, sehingga tidak sempat dimundurkan ketika struktur jembatan mulai ambruk dan terkerus arus banjir. Dalam hitungan detik, mobil itu pun ikut terseret bersama puing-puing jembatan ke aliran sungai yang berarus deras. Beruntung semua penumpang sudah dievakuasi sebelum mobil jatuh. Biro Hidrologi Xiogang telah mengeluarkan peringatan darurat untuk banjir di daerah tersebut pada Senin sore.
1: Gelombang panas ekstrim di India membuat sejumlah kambing jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan infus di rumah sakit hewan. Sementara itu, jelang Idul Adha, peternak Palestina kehilangan puluhan domba setelah ternak miliknya diduga dicuri pemukim Israel dalam serangan dini hari.
3: Seorang peternak Palestina di Massa Ferryata, tepi barat Palestina, harus menghadapi kenyataan pahit jelang Idul Adha. Bagaimana tidak, ia kehilangan puluhan domba menjelang Idul Adha setelah hewan-hewan ternaknya diduga dicuri dalam serangan dini hari oleh pemukim Israel. Sekitar 45 ekor domba milik keluarga Samiha Rashid digiring pergi saat subuh. Sebelumnya anjing penjaga mereka juga dicuri sehingga tidak ada yang menyadari aksi tersebut. Rekaman CCTV menunjukkan sejumlah pria bermasker memindahkan domba-domba itu di tengah malam. Akibat kejadian ini, Rashid tak hanya gagal menjalankan ritual kurban, tetapi juga kehilangan sumber pendapatan dari penjualan ternak menjelang hari raya. Gelombang panas ekstrim di kota Moradabad, India Utara membuat sejumlah kambing jatuh sakit menjelang Idul Adha, hingga harus dirawat di rumah sakit hewan. Sejumlah kambing terlihat terbaring lemas sambil mendapatkan cairan infus untuk mengatasi dehidrasi dan stres akibat suhu tinggi. Otoritas setempat mencatat, suhu di wilayah Uttar Pradesh sempat menyentuh 45 derajat Celcius. Dokter hewan setempat menyebut, kambing-kambing mengalami demam tinggi, diare, dan kekurangan cairan akibat cuaca panas berkepanjangan. Perawatan darurat pun dilakukan agar hewan-hewan tersebut dapat pulih dan siap menjalani tradisi Idul Adha. Seekor kerbau albino langka ke Bangladesh yang sempat viral, kini siap dikurbankan menjelang perayaan Idul Adha. Hewan yang dijuluki Donald Trump ini menarik perhatian karena jambul rambut pirangnya di dahi yang dianggap mirip gaya rambut Presiden Amerika Serikat tersebut. Sang pemilik mengaku membeli kerbau ini 2 bulan lalu dengan niat untuk dikurbankan sebagai bagian dari ibadah Idul Adha. Kerbau albino tergolong sangat jarang di Bangladesh, sehingga penampilannya yang unik menjadikannya salah satu hewan kurban paling menyita perhatian tahun ini.
1: Ribuan warga dan wisatawan memadati Pulau Guimaras di Filipina dalam

Perayaan Festival Manggahan, festival tahunan yang dikenal sebagai pesta mangga terbesar di negara tersebut. Kalau

0: kostum cerah, musik tradisional, hingga keranjang penuh mangga memeriahkan festival tahunan ini. Namun, perhatian utama pengunjung tertuju pada acara makan mangga sepuasnya. Hanya dengan membayar 100 peso Filipina atau sekitar 28 ribu rupiah, wisatawan bebas makan mangga sepuasnya selama 30 menit. Panitia bahkan menyiapkan sekitar 18 ton mangga untuk festival tahun ini. Mangga Guimaras sendiri pernah dinobatkan Guinness World Record sebagai mangga termanis di dunia. Bayangkan, ada semangka dengan berat hampir sama seperti orang dewasa. Semangka raksasa ini menjadi bintang dalam Festival Semangka Daxing 2026 di Beijing, China. Semangka seberat 79,75 kg itu ditanam petani bernama Xie Zhengxiang. Ukurannya yang jumbo membuat pengunjung takjub dan rela antri untuk berfoto. Festival ini diikuti ratusan petani dengan menampilkan lebih dari 250 jenis semangka dan melon. Dalam kompetisi ini, juri menilai ukuran, rasa, hingga kualitas buah. Namun, khusus gelar Raja Melon, pemenang ditentukan dari berat terbesar. Menariknya, petani yang sama juga memecahkan rekor tahun lalu dengan semangka hampir 98 kg. China sendiri memang dikenal sering menggelar kompetisi buah, dan hasil pertanian berukuran raksasa yang selalu menarik perhatian warga dan wisatawan.
1: Dari sebuah gudang tua di Perancis, seorang kolektor berhasil mengumpulkan ratusan kendaraan klasik yang memiliki nilai sejarah tinggi. Minat besar yang dimulai sejak usia muda, kini telah berkembang menjadi salah satu koleksi otomotif paling mengesankan di dunia.
2: Stephanie Cerquera, seorang pria berusia 58 tahun ini, memiliki koleksi luar biasa banyak, yaitu 53 mobil dan 200 sepeda motor. Berlokasi di Grigny-sur-Rhône, koleksi ini disimpan dalam sebuah gudang besar bekas fasilitas kereta api. Beberapa koleksi unggulannya adalah Ferrari 308 GTB Vetro Resina yang sangat langka karena seluruh bodinya terbuat dari material polyester. Terdapat juga Cadillac seri 70 tahun 1938 yang pernah dimiliki oleh keluarga Kennedy.
3: En fait, je suis un acheteur acharné, je suis boulimique hein. Moi, il faut que j'achète une voiture par jour. Sinon le soir, j'arrive pas à fermer mes yeux et quand j'ai fermé les yeux le soir, eh ben je pense aux voitures que j'ai achetées la veille ou je pense à celles que je vais acheter demain. Et j'aime bien avoir, en fait, je voudrais avoir des voitures partout. Même, je voudrais même mettre un avion dans le ciel. Ici, je voudrais avoir plein de trucs, en fait, qui en aient partout. En fait, pour que les gens viennent ici, qu'ils soient waouh, qu'ils soient épatés, qu'ils soient éblouis, comme moi, je le suis au quotidien et tous les jours.
2: Cerquera, yang memulai karirnya sebagai anak magang di bengkel pada 14 tahun, kini menjadi pemilik AMG Sport Garage. Bersama 15 karyawannya, ia secara aktif melakukan perbaikan dan berburu kendaraan langka hingga ke berbagai negara. Di antara deretan kendaraan tersebut, terdapat juga mobil ikonik seperti Ford Mustang dari film Le Marginal. Selain mobil dan motor, terdapat benda unik lain seperti sepeda Coca-Cola hingga kendaraan Messerschmitt dengan desain atap gelembung. Bagi Cerquera, setiap kendaraan memiliki cerita tersendiri, mulai dari mobil pribadi seperti Citroen 2CV hingga kendaraan mewah yang pernah digunakan oleh para pemimpin negara.
1: Kecerdasan buatan kini menjadi harapan baru dalam dunia medis, khususnya untuk mendeteksi penyakit mematikan lebih awal. Sebuah perangkat lunak cerdas telah dikembangkan untuk membantu dokter melihat risiko kesehatan yang bahkan belum nampak pada hasil pemindaian konvensional.
4: Para dokter di Mass General Brigham Cancer Institute, Boston, Massachusetts, kini memiliki wawasan masa depan dalam memerangi kanker paru-paru. Bekerja sama dengan para insinyur di Massachusetts Institute of Technology atau MIT, mereka mengembangkan alat berbasis AI bernama Siebel. Kehadiran Siebel menjadi sangat penting mengingat banyaknya pasien yang ternyata tidak terdeteksi oleh standar pemeriksaan saat ini.

0: of people diagnosed with lung cancer in the U.S. every year would not have met the criteria for screening.
1: Melalui analisis CT scan, Sibyl mampu menemukan sinyal biologis yang seringkali terlewatkan oleh mata manusia. Kemampuan prediktif ini menjadi terobosan yang tidak bisa dilakukan oleh metode radiologi konvensional.
0: What Sibyl is doing is something that the radiologist can't do, which is try and predict what's going to happen a year from now, 2 years from now, that may not be on the image today.
1: Dengan tingkat akurasi hingga 94%, para ahli kini mulai mempertimbangkan penanganan yang lebih dini bagi pasien berisiko. Tujuannya adalah untuk mengurangi peluang penyakit tersebut berkembang di masa depan.
0: What does that mean for the person? Should we be treating them in a different way now to mitigate their risk, to lower the chances of this happening to them in the future? We don't know if it will work in that way, but that's what we're hoping.
1: Meski masih dalam tahap pengembangan, Sibyl menjadi harapan baru bagi deteksi dini kanker paru-paru. Inovasi tersebut membuktikan bahwa teknologi AI dapat menjadi mitra strategis dalam menyelamatkan lebih banyak nyawa melalui tindakan preventif.
2: Pemirsa, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Ajang ini pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftar. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, Prestasi untuk Indonesia. Dan selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Kamis ini dalam Shhh, Check It Out with Alvin Adam.
1: Saya pribadi secara karakter ini agak aneh Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tau kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
2: Oh gitu?
1: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
3: tinggi.
1: Di atas rata-rata katanya.
3: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
2: Memang begitu dong?
3: Bisa,
1: itu kolesterol. Itu.
3: Gimana
1: kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Alvin Adam, Kamis 28 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Teror hantu pocong masih marak di sejumlah daerah. Di Depok, Jawa Barat, sosok menyerupai pocong bahkan membawa senjata tajam. Sementara di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, seorang warga mendapatkan kiriman paket berupa dua boneka berwujud pocong.
1: Warga di sejumlah daerah beberapa pekan terakhir digegerkan dengan kehadiran sosok menyerupai pocong. Di Depok, Jawa Barat viral di media sosial, sosok yang menyerupai pocong berada di Jalan Al-Ikhlas, Jati Jajar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Sosok menyerupai pocong itu duduk di depan rumah warga pada malam hari dan sering berpindah tempat. Nur Janah mengaku sosok tersebut muncul tidak hanya sekali dan sempat mengetuk pintu rumahnya pada malam hari.
2: Dia fotoin begini. Dia fotoin kan, yang pocong berdiri itu di jalan. Nah terus dia ngintip lagi ke sini, ada dua juga, tapi ke arah berlawanan. Jadi totalnya tiga.
3: Tiga orang. Nah taunya dia bawa senjata tajam dari mana?
2: Nah yang malam Sabtunya.
3: Oh dua kali kejadian.
1: Nur Janah menyayangkan pernyataan aparat setempat yang menyebut informasi itu hoax.
4: Sesuai apa yang kami terima dan informasi yang kami peroleh bahwa memang isu pocong tersebut adalah tidak benar. Kami sudah lakukan penyidikan, kami sudah lakukan pendalaman terkait isu pocong tersebut, gambar yang beredar dan kemudian video-video yang ada, dapat kami simpulkan bahwa memang gambar tersebut adalah tidak benar ataupun hoax.
1: Meski begitu, polisi akan menindak tegas jika ada oknum yang sengaja menyamar menjadi pocong untuk melakukan aksi kriminal atau menebar teror di tengah masyarakat.
5: Astagfirullahaladzim, ya Allah, iki paket apa?
1: Eka Setiawati, warga Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikagetkan dengan kiriman paket berisi dua boneka pocong pada Senin pagi. Paket tanpa nama pengirim dari Pacitan, Jawa Timur itu ditujukan untuk suaminya. Eka menyebut ada selembar kertas di dalam paket yang berisi pesan bahwa boneka pocong di dalam paket hanya mainan dan tidak ada unsur magis.
5: Jelas shock mas, pertama langsung kaget, keringet dingin gitu, saya lempar gitu, terus dalam pikiran ya Allah ini apa, kok dapat paket kayak gini, kayaknya nggak rumah apa, nggak pesen, nggak check out, astagfirullahaladzim.
1: Eka dan suami mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Foto tersebut ramai diperbincangkan warga setelah dikaitkan dengan isu pocong jadi-jadian yang belakangan marak beredar di sejumlah platform media sosial dan grup percakapan. Terkait isu teror pocong di wilayah Rawabunga, Ketua RW Rawabunga memastikan informasi tersebut hoax dan merupakan hasil editan AI.
6: Setelah dilakukan pengecekan, informasi tersebut dipastikan hoax.
1: Sebelumnya, ramai di media sosial kemunculan sosok mirip pocong di sejumlah daerah dan membuat warga resah. Motif pelaku sama, mereka hanya ingin menakut-nakuti warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang gadis muda dirampok dan tubuhnya dilempar dari atas tol Layang Bor, Bogor, Jawa Barat, hingga tewas mengenaskan. Berkat jejak CCTV, polisi berhasil membekuk pelaku yang kabur dengan mobil korban di tol Cisumdawu. Pelaku ternyata merupakan teman sekolah korban yang kerap ngajak ngopi bareng.
7: Pelaku buang
8: CCTV tol merekam detik-detik kejadian tragis saat seorang pria membuang sesuatu di atas tol Layang Bor, Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu dini hari 23 Mei. Pelaku kemudian langsung kabur bersama mobilnya. Belakangan diketahui yang dibuang itu adalah tubuh manusia. Korban ditemukan tewas mengenaskan usai tubuhnya jatuh dari ketinggian hampir 20 meter. Dari hasil identifikasi terungkap, korban bernama Anggi, seorang pegawai keuangan di perusahaan law firm. Kurang dari 24 jam berkat jejak CCTV dan GPS di mobil korban, polisi gabungan berhasil melacak keberadaan pelaku di tol Cisumdawu Sumedang Sabtu siang. Tersangka langsung panik dikejar polisi hingga akhirnya mobil yang dikemudikannya terperosok ke pinggir tol. Pengemudinya pun tak berkutik diringkus polisi. Dalam rilis pada Senin, Kapolresta Bogor Kota mengungkap identitas pelaku. Ia tak lain adalah mantan teman SMK korban berinisial MF. Perampokan dan pembunuhan sadis itu berawal saat tersangka mengajak korban keliling usai ngopi bareng. Saat di kawasan Pakansari, tersangka langsung menodongkan golok dan mencekik leher korban dengan dasi hingga tak sadarkan diri. Namun di tengah

0: Perjalanan korban mulai siuman yang membuat tersangka panik hingga akhirnya nekat melempar tubuh korban dari atas tol layang bor. Tersangka mengaku menghabisi nyawa mantan teman sekolahnya itu akibat iri dan sakit hati melihat korban lebih sukses secara finansial.
1: Kemudian tersangka memperlihatkan golok, lalu mengancam akan melakukan pembunuhan, tapi terjadilah si tersangka menyampaikan kalau mau damai ataupun mau aman minta uang. Si korban tidak mau, kemudian di dalamnya eksekusi, pada waktu pelaksanaan eksekusi tiba-tiba terjadi di daerah Pakansari. Di dekat stadion Pakansari, korban dijerat dengan menggunakan dasi yang sudah dibawa oleh.
0: Akibat ulah kejinya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun PUI. Sementara pihak keluarga berharap pelaku dapat diganjar pidana mati lantaran tindakannya tidak manusiawi.
2: Ancaman aku mau hukuman mati. Jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Kalau hukuman mati itu yang bayangin aja dia masih hidup. Andai kan jadi geletak di jalan kan masih hidup. Ini kenapa mesti hidup?
0: Saat ini jenazah korban sudah dimakamkan di TPU sekitar di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor. Sementara tersangka masih dalam proses kepolisian. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
3: Momen menegangkan terjadi di pinggir jalan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu pagi. Seorang wanita hamil tua yang tengah berkendara mendadak mengalami kontraksi dan melahirkan di pinggir jalan. Sementara di Depok, Jawa Barat viral, seorang emak-emak mengendarai sepeda motor melawan arah di Jalan Juanda.
0: Momen menegangkan terjadi di pinggir jalan AMD Pemurus Dalam Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu pagi. Dalam video yang viral di media sosial itu dinarasikan, seorang wanita yang tengah hamil tua mendadak berhenti di pinggir jalan menepikan sepeda motornya karena mengalami kontraksi. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi membantu mengamankan area sambil menunggu penanganan lebih lanjut dari petugas terkait. Ibu hamil tersebut akhirnya berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Sang bayi langsung dipalut menggunakan jaket dan dipeluk sang ibu yang terbaring lemah di pinggir jalan. Usai ambulans datang, ibu dan bayinya langsung dibawa ke rumah sakit Ulin Banjarmasin untuk mendapat perawatan lebih lanjut.
4: Keluar nih, jadi persiapan dibawa unit waktu bersama.
0: Video viral memperlihatkan seorang pengendara motor wanita melaju melawan arah di Jalan Juanda Depok. Dalam rekaman terlihat pengendara tetap melaju dengan kecepatan tinggi, meski dari arah berlawanan kendaraan terus melintas padat. Sejumlah pengendara lain terpaksa melambatkan laju kendaraan dan membunyikan klakson untuk memberikan peringatan. Aksi tersebut dinilai membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Terlebih Jalan Juanda merupakan jalan satu jalur padat di Kota Depok. Kasih Humas Polres Metro Depok membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas pengendara itu.
5: Saat ini masih kami selidiki tentunya dari video tersebut ataupun dari CCTV sempat di jalanan. Dari tangkapan layar sementara ini masih terbaca plat BK dari plat yang dikemudikan oleh pengemudi tersebut.
0: Pihaknya menegaskan akan menindak pengendara sesuai aturan yang berlaku, yakni pemberian sanksi tilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dapat daging kurban tapi bingung mau dimasak apa. Ada beberapa alternatif nih, mulai dari bakso daging kambing dan daging kambing bakar. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: kamu kebayangnya gimana siang?
1: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
6: Masa libur panjang, Idul Adha dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berpergian. Salah satunya dengan menggunakan transportasi umum seperti kereta cepat khusus. Volume penumpang kereta cepat khusus mengalami peningkatan cukup signifikan sejak H-1 libur long weekend Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pihak pengelola PT KICIC mencatat lonjakan penumpang mencapai sekitar 25% dibanding hari biasa. Hingga keberangkatan pada Selasa malam 26 Mei, penumpang tiket khusus telah menembus sekitar 22.000 tiket. Kepadatan penumpang terlihat di Stasiun Halim, Jakarta Timur, terutama pada jadwal keberangkatan menuju Bandung dan sekitarnya. Kita akan melihat bagaimana suasana di Stasiun Hus Halim. Kita tergabung dengan korespondensi Indonesia Teddy Zuhari yang saat ini berada di dalam kereta Hus. Selamat siang Teddy. Teddy, ada akhirnya kesempatan juga nih naik Hus dan berharap bisa sampai ke Bandung ya karena cuma 30 menit. Bisa diceritakan bagaimana suasana Hus di dalamnya kali ini, antusiasme penumpang dan apa yang menarik mungkin bisa Anda sampaikan?
7: Ya, selamat siang Yudi dan pemirsa. Mungkin sedikit saya informasikan, saya bukan ikut tapi ada di dalam ya, melihatkan suasana dalam kereta cepat WUS. Dan kalau berbicara suasana seperti yang Anda tanyakan Yudi, memang informasi dari pihak PT KCIC untuk perjalanan penumpang ini meningkat sekali. Jumlah penumpang yang antusias memanfaatkan masa libur long weekend termasuk libur perayaan Idul Adha. Ketika saya datang pagi tadi ke stasiun WUS Halim, ini sejak pagi memang terlihat kepadatan penumpang di ruang tunggu yang menunggu jadwal keberangkatan masing-masing. Dan sebenarnya kalau berbicara kepadatan penumpang itu angkanya cukup tinggi pada kemarin Rabu tanggal 26 Mei 2026, karena ada penambahan jadwal kereta, begitu banyaknya penumpang yang punya antusiasme tinggi untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi umum kereta cepat WUS menuju ke Bandung dari stasiun Halim ini. Kalau informasi yang saya dapatkan dari pihak PT KCIC, sebenarnya penumpang ini sudah terlihat melonjak angkanya dan karena juga tiket tambahan, kereta tambahan ini juga sudah terjual seluruhnya. Semalam 26 Mei 2026 ini kereta tambahan yang melakukan perjalanan terakhir di jam 22.25 waktu Indonesia Barat, ini total tiket yang terjual sudah sampai angkanya 22.000 tiket yang terjual kemarin. Namun walaupun begitu, jumlah antusiasme atau kepadatan penumpang di stasiun Halim ini sampai hari ini di hari perayaan Idul Adha juga masih terlihat cukup padat. Saya akan melihatkan suasana di dalam salah satu gerbong kereta cepat WUS ini. Saya di gerbong 1 dan saya coba akan masuk untuk berbincang dengan beberapa penumpang di dalamnya. Saat ini saya sudah di gerbong 1.

0: Satu, memang kalau dilihat suasananya tidak sepadat di kelas reguler. Ini ada salah satu kelas bisnis. Ini penumpangnya cukup banyak. Saya akan berbincang dengan beberapa di antara mereka. Mungkin yang dari sini dulu, selamat siang dengan siapa?
1: Syahrin.
0: Syahrin, sebentar. Kalau saya dengar dari logat-logat suara ini pelancong negeri jiran ke?
1: Betul, dari negeri jiran.
0: Dari Malaysia. Yang pertanyaan pertama nih, apa kabar Ipin Upin?
1: Sehat
0: ya. Macam biasa juga. Okay, this is your first time to using bullet train in so the first time in Southeast Asia atau seperti apa?
1: Yes.
0: Sendiri atau dengan keluarga atau melancong rame-rame ke?
1: Kami berdua.
0: Istri, kenapa memilih naik kereta cepat dan memilih transportasi umum nih?
1: Kita nakkan experience-nya macam mana, sebab dan ini cara yang paling cepat.
0: Sejauh ini experience-nya seperti apa? Mungkin Ibu Murni ya kalau nggak salah namanya.
2: Saya excited lah sebenarnya. Experience-nya memang best lah.
1: Kansen.
2: Dia punya experience.
0: Okay. Baik. Ibu Murni, juga Bapak Syahrin, terima kasih banyak. Itu tadi salah satu penumpang yang datang dari, kalau boleh bilang, turis luar. Ini ada beberapa juga penumpang lokal. Sedikit satu, saya akan bertanya dengan salah satu penumpang. Siapa namanya, Mas?
3: Zidan.
0: Dari?
3: Medan.
0: Oh, dari Medan. Lagi liburan juga nih?
3: Iya, lagi liburan.
0: Boleh ceritakan kenapa memilih naik kereta transportasi umum cepat ini?
3: Karena saya penasaran. Baru pertama juga baru naik.
0: Oke. Sejauh ini gimana? Dapat tiketnya gampang?
3: Gampang, dari aplikasi juga gampang. Sangat mudah.
0: Oke. Baik, terima kasih Zidan, terima kasih Bapak. Ini saya udah dikode nih untuk Mas Yuda dan juga pemirsa harus keluar karena ini keretanya sudah akan segera berangkat menuju Padalarang Bandung Jawa Barat. Kita akan keluar untuk melakukan live lagi. Ya. Saya akan menuju ke bagian depan dari kereta cepat bus ini. Dan kalau informasinya juga sebenarnya dari pihak PT KICIC ini ada 6 kereta tambahan selama musim liburan Idul Adha ini. Yang terbanyak memang di penambahan kereta ini terjadi pada tanggal 1 dan tanggal 26 Mei dan tanggal 1 Juni 2026 nanti. Kenapa hanya dua tanggal itu? Karena momen-momen itu yang diprediksi angka dari penumpang kereta cepat bus ini memang paling banyak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pada 26 Mei kemarin ini penumpang yang membeli tiket sebanyak 22.000 tiket untuk hari ini saja. Tadi sampai di jam 11 siang itu sudah hampir mencapai 9.000 tiket sudah terjual dan dibeli. Dan sepanjang hari ini tadi informasi dari pihak PT KCIC juga menyebutkan bahwa 50% tiket sudah terjual. Tapi memang disebutkan ada promo juga yang ditawarkan menarik selama musim libur Idul Adha dan juga long weekend ini. Anda yang mungkin datang atau ingin melakukan perjalanan melalui dengan kereta cepat bus ini, kalau rombongan 10 orang ini akan mendapatkan diskon harga tiket. Informasi detailnya Anda bisa mengunjungi website dari PT KCIC Kereta Cepat Bus untuk mendapatkan informasi detail mengenai penawaran promo harga tiket. Tapi yang penting adalah mungkin ini bisa edukasi bersama bahwa ketika datang ke suatu tempat wisata atau tempat yang memang biasanya pada musim-musim liburan seperti saat ini, apalagi cukup panjang, libur ini terjadi antara tanggal hari ini 27 Mei 2026 sampai 1 Juni nanti. Memang banyak sekali masyarakat melakukan pergerakan mobilitas ke tempat-tempat wisata di wilayah Jawa Barat. Nah, salah satunya menggunakan kereta cepat ini sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan, mengurangi solusi juga, tapi jangan lupa karena jadwal keberangkatan di kereta cepat di stasiun Halim dan juga sebaliknya ini tepat waktu, sehingga Anda harus memastikan bahwa jadwal Anda jangan sampai Anda tertinggal. Minimal 1 jam sebelum keberangkatan Anda sudah berada di stasiun untuk mengkonfirmasi jadwal keberangkatan masing-masing sesuai dengan jadwalnya. Seperti yang saya sudah bilang tadi, sepanjang masa musim libur lebaran, pihak KCIC menambahkan 6 kereta tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Kita kembali ke studio bersama Yudi Yudawan dan juga keretanya sudah akan bergerak menuju Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Yuda, silakan.
4: Pikir tadi akan ikut langsung juga ke Padalarang. Kita mungkin just tip ya di sana. Oke, tadi terima kasih untuk laporan langsungnya. Selamat menikmati bus. Meskipun tidak ikutan ke Bandung, tapi tetap semangat. Terima kasih untuk live reportnya. Sate hingga gulai biasanya menjadi primadona hidangan saat mengolah daging kambing. Bagi Anda yang merasa bosan, beberapa variasi olahan daging kambing ini bisa menjadi alternatif. Ada bakso daging kambing hingga daging kambing bakar yang tetap menggugah selera.

0: Momen Idul Adha memang identik dengan hewan kurban, khususnya kambing. Usai sholat id dan melaksanakan ibadah kurban, warga biasanya mulai mengolah daging kambing menjadi berbagai variasi makanan untuk dinikmati bersama keluarga. Nah, kira-kira menurut warga, daging kambing biasa diolah menjadi apa ya?
1: Sate ya bisa, misalnya sate.
2: Ini lebih seringnya?
1: Seringnya beli tongseng sama gulai.
2: Kenapa?
1: Nah, ya sukanya keluarga gitu, tongseng. Paling dibikin bumbu kecap.
2: Kenapa tuh bu?
1: Kalau di santan-santan terlalu enak.
2: Di sate?
1: Jarang-jarang makan sate.
2: Ribet.
3: Kalau kambing, kalau nggak sate, gula. Gulai. Karena memang kita sekeluarga suka sate. Terus biasanya kalau emang dikasih kambing, suka yang berkuah-kuah dijadiin gulai gitu. Kayaknya paling sate deh, terus dibikinnya kayak maranggi gitu loh bumbunya. Karena ya enak aja gitu dan unik juga rasanya.
0: Daging kambing memang jamak dijadikan sate dan gulai. Bagi Anda yang bosan dengan olahan daging kambing yang itu-itu saja, ada salah satu rumah makan di Jalan Riau, Kota Bandung yang menyediakan beberapa alternatif hidangan olahan daging kambing.
4: Chef Irfan, hari ini kira-kira mau masak apa dengan menggunakan bahan baku daging kambing nih?
5: Kita ada dua olahan. Mm-hmm. Yang pertama kita ada olahan kambing yang diolah menjadi bakso kambing.
0: Menu pertama adalah bakso kambing. Sama seperti bakso pada umumnya, daging kambing digiling dan dicampur dengan tepung serta ragam bumbu, lalu dibentuk menjadi bakso. Uniknya, jika bakso sapi berbentuk bulat, bakso daging kambing ini dibuat berbentuk kotak. Setelah direbus, bakso disajikan dengan kuah kaldu hangat. Ditambah bihun, sawi, irisan daun bawang, serta taburan bawang goreng yang menambah cita rasa. Kalau sudah begini, bakso kambing siap dinikmati.
4: Nah, ini dia bentukan dari semangkuk bakso kambing. Ngiler sih pengen coba, tapi tahan dulu karena kita masih harus masak satu lagi varian lain dari pengolahan daging kambing. Yaudah, kita langsung ke sana kali ya, Chef ya?
5: Boleh.
4: Saya boleh bawa ya?
5: Boleh.
4: Ayo, kita boleh bawa.
0: Berikutnya, ada olahan daging kambing bakar. Potongan daging yang digunakan adalah bagian paha, punggung, hingga iga. Sebelum dibakar, daging terlebih dahulu direbus selama 2 jam agar empuk. Dalam proses perebusan, daging diberi campuran beragam rempah khas Indonesia dan Timur Tengah. Setelah empuk, daging kembali dimasak dengan campuran kuah kaldu, mentega, dan bumbu khusus hingga merata. Proses ini membuat bumbu semakin meresap ke dalam daging. Setelah itu, daging dibakar di atas bara api hingga bagian luar mengering dan mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Menurut juru masak kambing bakar Kairo, Irfan Apandi, salah satu tantangan dalam mengolah daging kambing yaitu menghilangkan aroma tidak sedap yang khas. Nah, ada beberapa cara yang harus diperhatikan, mulai dari pemilihan bahan baku, memilih usia kambing yang tepat, dan penerapan teknik memasak. Selain itu, perpaduan rempah juga menjadi kunci penting agar rasa tetap seimbang dan tentunya membuat aroma daging kambing menjadi lebih nikmat saat disantap.
5: Tantangan terbesar kami menghilangkan bau perengus tanpa menghilangkan cita rasa khas daging kambing.

0: dan menjaga teksturnya agar tetap empuk, ditambah proses marinasi yang cukup dan teknik memasak yang tepat.
1: Selesai memasak, saatnya makan-makan.
2: Yang jelas ini adalah dua hidangan yang unik dan juga menarik untuk saya karena pertama kali untuk mencobanya. Yang pertama ini adalah kambing bakarnya, betul ya, dia dagingnya benar-benar lembut dan juga bau aroma kambingnya benar-benar tidak terasa. Tapi cita rasanya tuh masih kambing banget gitu. Nah kemudian yang kedua ini ada bakso kambing. Nah ini unik ya, ini baru pertama kali banget saya mencobanya dan ternyata memang hampir mirip dengan bakso yang pada umumnya biasa saya konsumsi begitu. Kalau udah begini, kalau kata teteh-teteh Sunda, harusnya mis dasem, dicampurkan sama apa ini? Sama kecap, kemudian sama sambal dan juga sama sausnya. Kalau udah kayak gini udah pas banget deh. Nah ini kita coba nikmati lagi ya, yuk.
1: Lantas, bagaimana tanggapan pelanggan?
3: Empuk banget dagingnya. Kemudian dia tidak bau, tapi tetap dapat tes kambingnya yang paling kita cari dari kambing kan. Terutama ketika kita tadi rasakan ada apa lemaknya itu, kita ketika masih panas kita makan dengan kecapnya luar biasa memang.
1: Itu dia rekomendasi olahan daging kambing yang bisa jadi alternatif sajian bagi Anda sekeluarga. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Kota sungai yang berada di negara bagian Queensland, Australia, Brisbane, ternyata menyimpan banyak kuliner menarik untuk dijelajahi. Mulai dari kuliner pastry populer hingga croissant ala Loon yang masuk dalam jajaran croissant terbaik dunia, hingga restoran khas Nusantara Sendok Garpu dengan cita rasa otentik yang jadi favorit para toko juga diaspora asal Indonesia ataupun negara Asia Tenggara lainnya.
5: Pagi yang cerah di kota Brisbane, Australia. Mari kita mencicipi croissant viral yang masuk dalam jajaran croissant terbaik di dunia versi majalah New York Times. Loon sendiri berasal dari kota Melbourne, Australia yang memiliki sejumlah gerai di berbagai kota seperti Brisbane juga Sydney. Uniknya, croissant di sini dibuat oleh mantan insinyur aerodinamika Formula One bernama Kate Reid yang pada akhirnya menemukan ketertarikan pada dunia pastry saat berada di Paris, Prancis. Ada berbagai jenis croissant klasik yang dapat Anda coba di sini, mulai dari croissant original, pena coklat, hingga yang menjadi salah satu favoritnya, almond croissant. Mencoba varian almond, saya terpukau dengan irisan almond panggang yang melengkapi cita rasa gurih renyah, namun tetap lembut di bagian dalam pastry croissant ini.
6: It's delicious. My favorite is the almond croissant. And anything filled with chocolate.
5: Selain pastry, tempat ini juga menawarkan kopi dan varian minuman lainnya seperti matcha. Harga croissant viral ini bervariasi mulai dari 7 hingga 15 Australian dollar atau sekitar 89.000 hingga 190.000 rupiah. Kalau tadi kita mencicipi kuliner ala Prancis di kota Brisbane, kini saya ajak Anda kembali ke cita rasa otentik khas Nusantara yang kaya akan bumbu dan rempah, meski berada jauh di negeri kanguru. Ini dia, Restoran Sendok Garpu, salah satu restoran Indonesia yang paling populer di kota Brisbane yang sudah beroperasi sejak tahun 2010 silam. Berawal dari warung tenda sederhana, kini restoran khas Indonesia ini berlokasi di pusat kota Brisbane, tepatnya di Jalan Elizabeth Street. Didirikan oleh warga negara Indonesia asal Jakarta, Alicia Martino, ia membawa resep asli keluarganya dan konsep warung Indonesia ke Australia. Ragam menu tersedia mulai dari ikan penyet, ayam bakar dan goreng kalasan, rendang, sate, hingga berbagai jenis sayur seperti tumis kangkung, gado-gado, dan masih banyak lagi. Cita rasa otentik dipertahankan melalui bumbu dan rempah yang digunakan.
7: Jadi kita tuh untuk keep the rasa otentiknya, kita coba mendekati sedekat mungkin dengan bahan-bahan yang biasa kita pakai di Indonesia. Contohnya misalnya bawang merah. Bawang merah tuh mahal sekali di sini, tapi kita tetap gunakan bawang merah untuk mendapatkan rasa yang otentik. Atau misalnya cabai. cabai keriting gitu ya. Cabai di sini kan nggak pedas kalau yang asli dari sini. Jadi kita coba search dari negara-negara lain seperti India atau Thailand atau Vietnam yang sudah produknya itu frozennya sudah ada di sini atau yang freshnya pun sudah ada di sini.
5: Saya pun penasaran, seotentik apa sih makanan Nusantara di restoran ini?
8: Nah nih, di piring saya menu makanan Indonesia malam ini ada iga, udang, dan kangkung balacan. Kita coba gimana nih, seotentik apa masakan Indonesia di Australia? Udangnya fresh. Ini porsinya juga besar-besar banget dan rasanya nih benar-benar kayak bumbu. Jadi pas banget kalau lagi kangen makanan Indonesia pas lagi di Australia, ini bisa jadi salah satu opsi. Lanjut makan lagi ya.
5: Tak heran restoran ini juga menjadi tempat berkumpulnya para diaspora Indonesia di Brisbane, Australia yang rindu akan kuliner tanah air.
9: Makanannya sih autentik banget, enak, dan yang paling aku suka adalah ngingetin rumah sih, jadi kayak bener-bener makan di Indonesia gitu. Menu favoritnya adalah ayam kalasan dan iga bakar, itu wajib coba karena empuk banget, enak.
5: Lebih dari 100 menu khas Nusantara tersedia dengan range harga yang beragam, mulai dari 10 Australian dollar atau sekitar 125 ribu rupiah. Jadi, tertarik untuk menjelajahi kuliner di kota Brisbane? Nabila Putri, Brisbane, Australia.
4: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI Prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
2: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
2: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Yordania dan Tanjung Verde tengah menyiapkan momen bersejarah dalam dunia sepak bola. Jika Yordania mulai mematangkan persiapan menuju penampilan perdana di Piala Dunia 2026, Tanjung Verde merayakan keberhasilan lolos ke putaran final dengan menerima penghargaan tertinggi dari negara.
1: Tim nasional Yordania memulai pemusatan latihan di Amman menjelang penampilan bersejarah mereka di Pesta Bola 2026. Di bawah bimbingan pelatih Jamal Selami, para pemain menjalani latihan intensif dengan semangat tinggi untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi terbesar sepak bola dunia. Selami menyebut, seluruh pemain menunjukkan performa dan antusiasme yang baik untuk mewakili Yordania dalam penampilan pertama mereka di ajang Pesta Bola Bergengsi Dunia.
2: مرينا من مراحل كثيرة وأصعب من هذه المرحلة هذه وتوفقنا فيها وبالتالي عندنا لاعبين اللي عندهم تجربة عندنا تجربة في المنافسات اللي خدناها وحنا تنطمحوا أننا نكونوا يعني في مستوى إن شاء الله.
1: Yordania dijadwalkan menghadapi Swiss dalam laga persahabatan sebelum bertolak ke Amerika Serikat.
3: طلبنا انه اليوم احنا كمنتخب اردني اليوم بكاس العالم هذا حلم لنا ولكل اردني واليوم احنا جزء من هذا الحلم ان شاء الله احنا على اتم الاستعداد وان شاء الله نقدم شيء يليق بسمعتنا باذن الله.
1: Sementara itu di Kota Praia Tanjung Verde Presiden Jose Maria Neves menganugerahkan Ordo Amilcar Cabral salah satu penghargaan tertinggi negara kepada para pemain dan official tim berjuluk Blue Sharks. Penghargaan itu merupakan penghormatan khusus kepada tim nasional Tanjung Verde yang berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke Pesta Bola 2026 untuk pertama kalinya. Ajang bergengsi FIFA 2026 akan menjadi penampilan perdana bagi Yordania dan Tanjung Verde, dua negara yang berhasil menorehkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola nasional mereka.
0: Dunia hiburan internasional kembali diramaikan oleh sejumlah tayangan ikonik yang siap memanjakan para penggemar. Setelah lama dinantikan, Toy Story 5 resmi merilis final trailer dengan petualangan baru para mainan legendaris. Sementara itu, serial Avatar The Last Airbender juga siap memasuki babak cerita terbaru dengan konflik yang semakin besar.
4: Dunia mainan legendaris kembali hadir di layar lebar. Disney dan Pixar resmi merilis final trailer film Toy Story 5 yang langsung mencuri perhatian penggemar di seluruh dunia. Final trailer menampilkan kembali petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jesse, dan geng mainan lainnya yang kini harus berhadapan dengan dunia teknologi modern berupa gadget dan tablet cerdas bernama Lilypad yang menjadi favorit anak-anak masa kini. Film Toy Story 5 dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Juni mendatang. Clear. Disney Pixar's Toy Story 5.
5: The Earth Kingdom. Serial fantasi populer Avatar The Last Airbender kembali menyapa para penggemarnya di platform streaming berbayar. Serial tersebut kembali melanjutkan perjalanan Avatar Aang dalam menghadapi ancaman negara api yang semakin besar. Tak hanya itu, dalam musim terbaru ini juga akan menghadirkan karakter Toph yang diperankan Miyako sebagai ahli pengendali tanah dengan kemampuan luar biasa. Kehadiran Toph sekaligus menandai berlanjutnya kisah di wilayah kerajaan bumi yang menjadi pusat konflik baru. Platform streaming berbayar ini memastikan Avatar The Last Airbender akan tayang 25 Juni mendatang.
0: Industri musik tanah air kembali diramaikan oleh dua musisi, Fabio Acer dan Adrian Khalif, dalam karya terbaru mereka dengan warna musik yang penuh emosi dan cerita relatable bagi pendengar muda. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Dawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
6: Dan ku nikmati sakitnya bertahan.
4: Penyanyi solo Febio Asar kembali menyapa penggemarnya lewat single terbarunya bertajuk Nikmati Sakitnya. Lagu ini jadi karya terbaru Febio setelah sukses single Aku Berjanji yang viral di media sosial dan meraih jutaan streaming di platform digital. Nikmati Sakitnya mengangkat nuansa emosional khas Febio Asar yang menceritakan tentang luka dan kejujuran perasaan dalam hubungan asmara. Single ini diharapkan dapat melanjutkan konsistensi Febio Asar sebagai salah satu solois pria Indonesia dengan lagu-lagu bertema patah hati yang dekat dengan kehidupan para pendengarnya.

Penyanyi dan penulis lagu Adrian Khalif kembali meramaikan industri musik tanah air lewat single terbarunya bertajuk 2001X. Lagu ciptaan Adrian Khalif, bela negara AB Iqbal Siregar dan Caleb J ini bercerita tentang hubungan pasangan yang sering bertengkar, saling kesal, namun saling menyayangi. Single 2001X diharapkan dapat menjadi karya yang dekat dengan generasi muda sekaligus memperkuat posisi Adrian Khalif sebagai salah satu musisi muda Indonesia dengan karakter musik yang kuat dan konsisten.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Idul Adha, energi keteladanan, nyalakan ikhlas untuk sesama bersama PLN Mobile. Ya, pemirsa, Idul Adha selalu datang dengan pesan yang sangat dalam. Bukan hanya tentang hewan kurban, bukan hanya tentang seremoni hari raya, tetapi tentang keteladanan, tentang keikhlasan, taat, amanah, dan kemampuan manusia untuk memberi yang terbaik bagi sesama. Ya, di tahun 2026 bangsa kita juga berbicara tentang kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Dalam bahasa yang lebih sederhana, bangsa ini sedang diajak untuk makin mandiri, makin kuat, dan makin bermanfaat bagi seluruh rakyatnya. Di titik inilah nilai Idul Adha bertemu dengan amanah pelayanan publik, termasuk amanah menyediakan energi, amanah menjaga kepercayaan, dan amanah menghadirkan layanan yang dekat dengan masyarakat. Ya, telah hadir saat ini bersama kami Kiai Haji Ali Maskur Musa, tokoh Islam dan cendikiawan. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, salam Mbak sehat Pak Kiai.
1: Sama, alhamdulillah, sama-sama. Iya.
0: Sekarang kita bertemu kembali dan akan berbincang-bincang mengenai makna Idul Adha, Pak Kiai. Nah, seperti kita ketahui bahwa Idul Adha itu sering dimaknai hanya dengan seremoni, sholat id, potong kurban, memberikan kurban. Ada nilai-nilai yang manusia itu justru banyak yang lupa, Pak Kiai. Nah, sebenarnya apa sih, Pak Kiai, makna yang terkandung dalam peringatan Idul Adha ini, Pak Kiai?
1: Oke, benar Mbak Febri dan Electrician. Satu di antara yang orang mengasumsikan Idul Adha yang penting berkorban.
0: Betul.
1: Nah, tapi berkorban yang bagaimana? Berkorban apa? Dan bagaimana setelah kita melakukan korban itu? Jadi substansinya dua. Yang pertama adalah tentang ibroh yang kita miliki sesungguhnya bukan yang kita miliki. Yang kita miliki adalah apa yang kita persembahkan untuk Allah. Ibrohnya dari Sang Khalilullah Nabi Ibrahim. Dia rela mengorbankan putranya Ismail atas perintah Allah. Kalau Allah yang memiliki, maka itu keikhlasan diberikan pada Allah. Jadi elektrisen yang kita miliki itu bukan yang ada pada diri kita, yang kita berikan pada Allah itu yang kita sesungguhnya miliki nanti di yaumil akhir.
0: Pesan yang ingin disampaikan dalam zaman modern saat ini, Pak Kiai, dan sehingga itu makna yang terkandung dari pengorbanan baik dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu bisa menjadi tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Kiai.
1: Satu, Mbak Febri dan Electrician, satu, berkorban itu sesuatu yang terbaik yang ada dalam diri kita. Jangan mengorbankan yang kita sudah tidak perlu kita korbankan. Nah, karena itu Allah sangat senang kalau orang berkorban itu yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu sungguh sangat senang kepada orang yang berbuat kebaikan. Karena itu kalau memberi yang baik.
0: Pak Kiai, melihat hubungan antara nilai Idul Adha, baik itu juga amanah dalam pelayanan publik dan pengabdian di sektor ketenagalistrikan.
1: Yeah.
0: Nah, seperti apa sinkronisasi dari memberikan layanan kepada masyarakat dari energi listrik ini, Pak Kiai?
1: Satu, yang terpenting adalah ketersediaan energi listrik bagi rumah tangga, bagi perkantoran dan dunia industri. Karena itu ketersediaan bagi kita adalah utama. Yang kedua adalah pelayanan. Jadi insan dan elektrizen itu tidak boleh mengeluh kalau sudah mengabdi melayani kepada masyarakat. Nah, karena itu ibroh Idul Adha itu patut kita renungkan dan kita dorong, kita dukung sepenuhnya bahwa Indonesia harus berdaulat di bidang energi. Jadi di situ peranan PLN penting karena dia harus menerangi seluruh negeri ini, tidak boleh ada yang ditinggal dan masyarakat dimanapun harus ketemu dengan para insan PLN. PLN dan itu menyalakan negeri, berarti menyalakan harapan bagi masyarakat Indonesia di kemudian hari hidup dengan baik.
0: Oke, terakhir nih Pak Kiai, apa pesan ringkas Pak Kiai untuk masyarakat Indonesia dalam menjalani peringatan Idul Adha di tahun 2026 ini? yang bisa dibilang bahwa kita lagi tidak sedang baik-baik saja, Pak Kiai, tapi justru semangat Idul Adha ini jangan sampai runtuh, Pak Kiai.
1: Tebarkan terus pengorbanan kepada orang banyak. Di tengah kita diberi kemampuan, ada masyarakat yang belum diberi kemampuan. Karena itu tolong menolong, ta'awanu alal birri wa taqwa, itu menjadi penting. Karena diri kita bukan untuk diri kita adalah untuk orang banyak dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tebarkan semangat berkorban. Yang kedua adalah tebarkan keikhlasan di dalam kehidupan. Jangan pernah menuntut kalau kita berbuat baik. Karena Allah lebih tahu apa yang kita lakukan. Allah sudah
0: mencatat,
1: tidak pernah lupa, tidak pernah tidur, dan pasti dibalas dengan tidak pernah terhingga.
0: Ya, terima kasih Pak Kiai, pesan yang sangat teduh, dalam, relevan, dan untuk kita semua.
1: Sama-sama.
0: Dan insya Allah kita bisa menjalani peringatan Idul Adha ini dengan baik, dan tentunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Insyaallah.
0: Ya, pemirsa, Idul Adha mengajarkan kita bahwa keteladanan tidak berhenti pada ritual. Di tengah semangat bangsa membangun kedaulatan negeri, produktivitas dan inklusivitas, nilai Idul Adha menjadi pengingat bahwa kemajuan harus selalu berpijak pada akhlak. Energi yang kuat harus dijalankan dengan amanah, layanan yang modern harus tetap hangat dan manusiawi, dan kemajuan yang sejati harus dirasakan bersama. Saya Febri Yuda pamit undur, sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban. Lebih dari itu, Idul Adha adalah momen untuk menyembelih sifat-sifat buruk yang masih bersarang dalam diri kita. Kesombongan, keikhlasan yang lemah, serta kecintaan berlebihan terhadap dunia, hingga sifat egois dan kurangnya kepedulian terhadap sesama. Darah kurban yang mengalir menjadi pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang bentuk dan rupa ibadah kita semata, melainkan ketakwaan dan kebersihan hati kita. Sebagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas makna Idul Adha dalam kehidupan kita, agar tidak hanya darah kurban yang mengalir, namun juga berakhirnya sifat-sifat buruk dalam diri kita. Dan untuk membahasnya, seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kyai Haji Haris Takam. Assalamualaikum ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ayah?
1: Alhamdulillah sehat afiat.
0: Ya. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita juga memperingati Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha.
1: Alhamdulillah.
0: Kita akan juga belajar mengelaborasi, sebenarnya mudah-mudahan tidak hanya perayaannya saja yang kita semangat,
1: ya,
0: ya kita excited, tapi juga memaknai sebenarnya hakikat dari Hari Raya Idul Adha itu seperti apa. Insya Allah nanti kita akan bahas ayah, ya, tapi sebelum Allah, itu Allah. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui

melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik. Bicara soal Idul Adha ya, ini kan sudah bisa dikatakan ini adalah hari besarnya umat muslim, bahkan bertepatan juga dengan pelaksanaan ibadah haji

0: Pak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Bersyukur kita diberikan umur panjang dan kita masuk pada hari kebesaran umat Islam, syiar Islam, Idul Adha. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kata Adha ya, itu adalah kata yang memang dipilihkan ya, dipilihkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal adha yaumun yudhahi. Idul Adha adalah hari menyembelih. Nah, yang dimaksud menyembelih adalah al-an'am, binatang ternak, dan itu tidak semua terbatas pada kambing, sapi dan unta saja. Yang ini yang masyhur di kalangan ulama. Orang jarang memahami ini, bahwa sebenarnya ini adalah budaya atau ritual yang primitif. Jadi sebelum Islam datang itu, kan aslinya kurban ini memang dari zaman Nabi Ibrahim. Perjalanan agama Millatu Ibrahim itu dibawa oleh generasi keturunan, baik dari keturunan Ismail maupun dari keturunan Ishak, semuanya menjalankan syariat. Cuma penyimpangan-penyimpangannya itu juga terjadi. Sehingga di dalam tafsir disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan wahum yudarrijunal bait bidamil budni. Mereka itu masyarakat di kota Mekah itu, mereka setelah menyembelih hewan korban itu, darahnya itu dikelilingi ya, mengitari Ka'bah, Baitullah itu tadi. Jadi dilumuri dengan darah dari bara korban itu. Kemudian daging-dagingnya pun ditaruh di situ. Nah, nanti keesokan harinya dia lihat. Apabila dagingnya sudah tidak ada, maka itu berarti diterima oleh Tuhan mereka. Sudah diterima. Padahal kan bisa jadi waktu malam itu yang turun serigala, yang turun macan yang mengambilnya itu. Nah, itulah aspek primitif pada ibadah udhiyah atau berkorban ini. Ketika Islam awal-awal dibawa oleh Nabi Muhammad itu, sebenarnya ritual ini mau diteruskan. Fa'anzalallahul ayah, maka Allah menurunkan ayat. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah dan daging yang kalian kurbankan itu. Tak akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketundukan, ketakwaannya itu tadi. Nah, itu sedikit latar belakang turunnya ayat ini, bahwa ini adalah ibadah yang sudah klasik, ibadah yang sudah dikenal dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian penyimpangannya karena ribuan tahun terjadi penyimpangan. Kemudian Islam mau meneruskan tradisi itu, kemudian diluruskan dengan ya bahwa kurban itu tidak perlu dengan cara melumuri darah Baitullah itu, Ka'bah itu tidak perlu seperti itu. Jadi dagingnya dikasihkan orang, dikasih fakir miskin, yang diterima oleh Allah ketundukan dia terhadap perintah berkurban itu.
1: Oke, Masya Allah. Jadi poinnya seperti tadi Pak Kiai sampaikan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37, bukan darahnya yang sampai kepada Allah, ya, tapi bagaimana ketundukan dan juga ketakwaan. Nah, parameter ketundukan dan ketakwaan ini apakah kita juga bisa melihat dalam diri kita Pak Kiai? Supaya kita kemudian juga lebih peka dan mempersiapkan sebenarnya. Tidak hanya kemudian bahasanya, oh ya kita sudah kurban, tapi harapannya ini juga akan diterima di sisi Allah.
0: Nah, ini menarik Mbak Mila. Kalau orang yang dalam kedudukan status sosialnya bagus, dia mampu ya. Bukan cuma sekarang, dari beberapa bulan yang lalu dia sudah berniat mau melakukan kurban. Bahkan sunnah sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah kemarin, hari Rabu. Maka dia bagi orang yang tanggal 1 Zulhijjah niat mau berkurban, maka dianjurkan sama Nabi.

0: Nabi tidak memotong kuku, motong rambut. Bahkan seandainya ada kulit yang mau terlepas, dia tidak tariknya. Sampai memang kulit itu terlepas sendiri. Seandainya ada yang kering dan lain sebagainya. Nah, jadi betapa bagus orang yang mempersiapkan itu. Tapi bagi orang yang sederhana, maka dia boleh-boleh saja. Karena kan hari berkorban itu 4 hari ya, tanggal 10. Kemudian ditambah 3 hari hari tasrik. 11, 12, dan 13. Pada saat dia di hari 10, tanggal 11, 12, bahkan tanggal 13 baru dia punya uang untuk berkorban, boleh. Tidak ada masalah dan niatnya saja itu bagian dari sesuatu yang punya kemuliaan. Ada anjuran di kalangan ulama fikih ya. Ulama fikih seperti Ibnu Asakir memberikan anjuran. Ibadah yang terbaik pada Idul Adha itu adalah iraqatud dam, menyucurkan darah. Itu adalah ibadah yang terbaik. Sehingga dia mengistidlal dari pemahaman tentang iraqatud dam, kalau enggak punya duit, apa bi yang punya uangnya berapa? Uangnya punya 100 ribu namanya. Belikan ayam. Ya, belikan ayam, belikan angsa, bebek. Nanti pulang melakukan sholat Idul Adha, maka dia menyembelih. Dari kesunahan iraqatud dam, mencucurkan darah. Walaupun itu tidak dimaksudkan sebagai kurban, karena memang gak mampu dia. Dan dia tidak disyariatkan, ya. Dia di ghairu masyru'ah. Tetapi ulama-ulama saking membesarkan anjuran itu dengan cara yang semacam itu pun masih diminta juga. Nah, jadi seandainya kita punya bikin setiap tahun. Dan kita ini orang Indonesia, para pemirsa, pemahamannya orang Indonesia itu sunnah mu'akkadah. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah seperti di Turki, sebagian di India, mereka itu hukumnya wajib berkorban. Setiap tahun sekurang-kurangnya dalam satu keluarga itu ada yang berkorban gitu ya. Nah itu terjadi perbedaan secara fikih ya.
1: Oke, kalau kita kemudian membedah lagi ya, bagaimana kejadian istimewa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangan beliau Nabi Ismail alaihi salam. Ini kan sebenarnya kalau dalam gambaran kacamata manusia, apa mungkin, apa bisa tega seorang ayah kemudian menyembelih putra kesayangannya? Tapi pada akhirnya dengan kebesaran hatinya Nabi Ismail, gak apa-apa ayah gitu, silahkan menaati perintah Tuhan begitu. Nah nanti kita akan membedah seperti apa kemudian hakikat dari peristiwa besar ini, apa yang sebenarnya tersirat dan juga tersurat dari kisah ini di segmen berikutnya. Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Wasman Suryono di Kota Bogor. Kita simak bersama pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasman Suryono. Izin bertanya kepada pengasuh tafsir Al-Quran CNN TV. Yang pertama, apakah boleh membeli hewan kurban secara online melalui lembaga-lembaga yang ada? Padahal kita tidak secara langsung melihat hewannya. Dan kita pun tidak tahu hewan kurban tersebut disembelihnya di mana. Apakah boleh kurban dengan cara yang semacam ini? Pertanyaan yang kedua, saya sebagai juru masak yang punya keahlian, daging kurban itu semua kita masak dan kita bagikan dalam keadaan matang. Apakah boleh kita berkurban dengan menyalurkan daging kurban yang sudah matang? Dan pertanyaan yang ketiga, seberapa ukuran boleh kita ngambil dari daging kurban bagi kita yang berkurban? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wasman Suryono. Pertanyaannya bagus sekali. Beliau ini chef bintang 5 kayaknya Pak Kiai ya. Masya Allah, luar biasa.
4: Mulia ya.
2: Iya, betul-betul. Ini pertanyaannya sangat relate dan mungkin juga mewakili pertanyaan pemirsa di rumah Pak Kiai. Pertanyaan pertama, ini kan yang sedang tren memang beberapa tahun terakhir supaya praktis kita beli hewan kurbannya online saja. Jadi kita kirim, transfer, selesai, nanti akan kemudian disembelih di sana dan didistribusikan. Metode seperti ini diperbolehkan tidak Pak Kiai?
4: Baik, saya tidak ingin langsung memberikan jawaban, tetapi sedikit ingin memberikan edukasi bagi penonton setia CNN Indonesia. Kalau dilihat dari perkembangan ya dunia perdagangan, dunia ekonomi, itu memang perkembangannya sangat pesat. Tetapi ada prinsip dasar yang bisa kita jadikan sebagai sebuah pedoman. Pada dasarnya jual beli itu harus langsung, harus dilakukan mubasyarah langsung. Kemudian ada yang disebut dengan levering, penyerahan uang sekaligus penyerahan barang. Itu adalah mengkobat. Kobat dalam hukum fikih itu, hukum syariat Islam itu bagian dari yang wajib. Lihat barangnya, kemudian sepakati harganya, si pembeli menyerahkan uang, kemudian penjual menyerahkan kambing. Itu adalah prinsip jual beli yang asal. Tetapi pada sistem jual beli di dalam Islam ada yang disebut dengan bai'us salam. Bai'us salam kalau sekarang diinterpretasikan menjadi jual beli inden. Jual beli inden itu diperbolehkan. Syaratnya bahwa di barang ya komoditi yang mau dijual itu harus disebutkan spesifikasinya. Jelas namanya, serinya, semuanya ditentukan. Kemudian segala sesuatunya rincian ditentukan berapa lama dia membuatnya, berapa lama dia memberi DP dan pelunasan bagaimana. Termasuk juga ada aturan wan prestasi. Kalau salah satu yang melakukan wan prestasi tidak memenuhi perjanjian itu bagaimana? Maka manakala ini perjanjian ini ditentukan, maka bai'us salam itu sah. Jadi boleh kita beli mobil dengan inden itu boleh. Apalagi memang pada mobil-mobil yang terbatas ya, dibuatnya itu. Nah, maka ini juga dijadikan sebuah prinsip progresif dalam dunia ekonomi itu. Sekarang sudah ada apa itu wakaf online. Sudah ada ya yang ditanyakan Pak Wasman ini adalah kurban secara online. Apakah boleh? Jadi jawabannya sesuai dengan bai'us salam. Kalau kambingnya itu disebutkan, jenis kambingnya, ukuran berapa kilonya, kemudian harganya ada kelompok A, B, C sudah ditentukan. Kemudian mereka menyebutkan korban dari lokasi korbannya sudah ditentukan. Daerah-daerah yang layak untuk mendapatkan hewan korban. Syaratnya bagi orang di kota-kota besar boleh ini. Jadi ada syarat orang-orang yang di kota-kota besar yang kurbannya banyak maka melakukan jual beli online sah. Karena memenuhi kriteria. Tapi kalau mohon maaf di kampung saya umpamanya di Madiun yang bikin korban sedikit, jarang orang yang memiliki kemampuan, maka kita nggak boleh orang kaya di situ kemudian belinya online sehingga dipotongnya di tempat lain. Kenapa? Daerah situ lebih sangat membutuhkan. Jadi seperti halnya zakat, tidak boleh keluar pada ring satu apabila masyarakat situ sangat membutuhkan dengan zakat kita. Pertama memang dibutuhkan, yang kedua nanti tuduhan bahwa kita tidak bayar zakat, kita tidak berkurban. Itu ya namanya saddu zari'ah, menutup penilaian yang buruk terhadap satu perbuatan, hukumnya wajib dalam hukum Islam. Nah, ini yang saya bilang, jadi gak bisa langsung dijawab karena harus ada beberapa penjelasan yang semacam itu. Boleh dan tidak, tergantung sangat kondisional. Ya.
2: Jadi memang lebih afdol ketika kita berkorban, apalagi kita melihat di lingkungan kita masih banyak yang membutuhkan ya, di lokasi tersebut ya Pak Kiai.
4: Itu lebih bagus, tapi kalau seperti Jakarta ini kan banyak sekali. Orang-orang, apalagi yang di klaster-klaster sudah tidak ada yang mustahiknya mamanya boleh dengan online, tapi syaratnya
2: itu tadi ya.
4: Iya, detail penyebutannya itu boleh.
2: Oke, paham. Baik, pertanyaan kedua Pak Kiai terkait mungkin dengan pekerjaannya Pak Wasman. Seringkali kemudian daging kurban ini disalurkan dalam kondisi sudah dimasak atau sudah matang. Apakah ini juga diperbolehkan Pak Kiai?
4: Iya, di dalam empat mazhab ya tentang penyembelihan kurban dan distribusi kurban. Pada dasarnya diperbolehkan, walaupun tradisinya kalau kurban itu diberikannya mentah, kalau akikah diberikannya ini itu
2: sudah
4: matang.
2: Sudah masak ya.
4: Kenapa? Karena akikah itu sedikit, bisa jadi satu kampung itu yang bikin akikah satu orang atau paling banyak cuma dua orang yang secara berkebetulan. Berbeda dengan kurban, kurban itu bisa jadi banyak, melimpah. Repot orang, ya, maka mereka memberikannya itu dalam keadaan belum dimasak. Yang kedua, sebenarnya dalam daerah-daerah tertentu, dia lebih suka. Karena daging ini, ya, daging yang mereka terima kurban, mereka senangnya dibakar. Mereka senangnya bikin sate bareng-bareng. Biasa itu ya, kelompok-kelompok pengajian. Ya, mereka bakar sate dan sebagainya. Itu mengapa lebih bagus untuk situasi dan kondisi yang semacam ini, mereka diberikan yang mentah. Tetapi pada hukumnya seperti Pak Wasman, umpamanya dia sebagai chef senior, kemudian lebih baik saya matangkan, kemudian dia didistribusikan dalam keadaan matang, boleh.
2: Boleh, oke.
4: Okay. Wah, diperbolehkan.
2: Baik. Pertanyaan terakhir Pak Kiai, seberapa besar bagian daging yang boleh diambil atau dikonsumsi bagi yang berkurban?
4: Ya, jadi daging kurban itu dibagi tiga. Sulusun linapsihi, sepertiga untuk yang berkurban. Kecuali nazar, kalau dia nazar gak boleh. Umpamanya dia punya proyek, saya kalau ini selesai sebelum Idul Adha, saya mau bikin kurban. Dia mencicipi saja gak boleh. Jadi dia gak boleh. Tapi kalau orang yang cuma sekedar niat tapi tidak sampai pada nazar, boleh dia sepertiga.
2: Sepertiga.
4: Sehingga kalau meminta umpamanya paha belakang, saya kira kalau paha belakang walaupun dagingnya besar tapi dia tidak melebihi dari sepertiga. Jadi masih boleh. Nah, sepertiga buat diri, sulusun li nafsihi untuk dirinya, sulusun li akrobaihi, sepertiganya itu untuk kerabatnya. Wasulusun lil muslimin, ya sepertiga lagi untuk kaum muslimin, tetangga dan sekitarnya. Nah, itu sepanjang yang dia bisa distribusikan tergantung berapa yang dia sembelih, pembagiannya seperti itu. Bahkan di kalangan ulama ada yang memperbolehkan bagian dari sepertiga dirinya, sepertiga sama kerabat itu boleh dijadikan satu. Jadi dua per tiga dia lebih banyak mengambil karena dia mau bikin pesta mamanya. Kemudian udah matang dalam bentuk apa sih Mbak Mila, daging biasanya di rendang ya?
2: Di rendang, nah, di tongseng, di sate banyak jadi lapar pakai.
4: Kemudian dibuatkan box sudah matang dikirim. Dia boleh sampai 2/3 itu, yang sepertiganya dibagikan kepada kaum muslimin. Okay. Jadi maksimal ya adalah 2/3.
2: 2/3. Nah, pertanyaannya kalau kemudian saya tuh kan udah biasa makan daging, udah saya mau wakafkan seluruhnya, mau saya berikan untuk kaum muslimin untuk dibagikan. Boleh. Nah,
4: itu dua jempol. Oh, masya Allah. Lebih bagus ketika dia sudah niat mensedekahkan, maka dia sudah menyerahkan semua.
2: Oke, okay, itu jauh lebih afdol berarti. Yeah. Oke. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah jeda. Nanti kita akan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Spesial Idul Adha masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Spesial Idul Adha. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, mengulang kembali pertanyaan saya yang tadi belum dijawab di segmen pertama. Terkait kalau kita bicara tentang fenomena, bukan fenomena tapi peristiwa agung. Di balik kurban ini adalah ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Kita akan merasa kok Allah juga tega ya memerintahkan sesuatu hal yang namanya orang tua disuruh menyembelih anak kesayangannya. Sebenarnya apa yang ingin Allah sampaikan di balik peristiwa agung ini Pak Kiai? Apa yang tersirat dan juga apa yang tersurat?
1: Ya, ini adalah jawaban yang disebutkan di dalam ayat tadi itu, layana lallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyanaluhu taqwa minkum. Enggak akan sampai darah dan daging yang kalian korbankan, tetapi ketakwaannya. Pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, kan beliau mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, aku melihat dalam mimpi perintah untuk menyembelih engkau. Apa pendapatmu terhadap perintah ini? Maka beliau, ya Nabi Ismail mengatakan, ya if'al ya bunayya if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Ya, insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Artinya menjadi tumbal yang dijadikan kurban itu. Ini kelihatan sekali sebenarnya bukan cuma aspek musyawarah. Betul. Membuka komunikasi terbuka antara anak sama bapak, antara anak dengan orang tua, tetapi kita lihat di sini yang namanya yanaluhu taqwa minkum terjadi. Jadi bukannya Allah tega, tetapi kalau memang dia sudah membuktikan ketakwaannya, enggak mungkin ada keinginan dari Allah itu seperti keinginan yang dewa-dewa, ya Tuhan-Tuhan asnam-asnam pada masa jahiliyah itu. Yang dianggapnya Tuhan mereka itu butuh dengan darah, butuh dengan daging. Pada saat dia mengatakan, fima tu'mar, ya lakukan, ifal ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Itulah yang diterima. Maka digantikan dengan seekor gibas. Mbak Mila, ini sebenarnya kisah ini mundur ke belakang. Kita pernah mengatakan tadi di awal bahwa ritual kurban ini adalah ritual yang primitif dan sudah klasik betul. Awalnya itu sebenarnya kan pada masa Nabi Adam alaihissalam. Ketika dua anaknya itu ya sudah dewasa dan mereka sudah punya usaha, sudah bekerja,

0: salah satu putra beliau Habil itu ya sebagai peternak. Kemudian Qabil dia sebagai seorang petani. Maka kurban di zaman Nabi Adam syariatnya itu mengurbankan, memberikan sesuatu kepada Allah dari profesi, hasil profesi dia. Maka Habil membawa seekor kambing ke tengah lapang. Kemudian Qabil membawa berapa jumput ikatan besar dari gandum yang dia panen. Nah dulu pelaksanaannya itu ditaruh di tengah lapang. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Al-Jami li Ahkamil Quran itu dikatakan apabila seseorang sudah niat itu mengorbankan maka nanti turun api. Apabila korbannya itu terbakar maka itu ditolak korbannya. Oh, ditolak. Okay. Tapi kalau tidak turun api dan itu diterima oleh Allah. Nah pada waktu itu gandum yang dikorbankan oleh si Qabil itu terbakar. Sementara gibas yang besar yang dikorbankan oleh Habil itu diterima oleh Allah. Dan itu dinaikkan. Maka gibas yang diturunkan sebagai pengganti Ismail adalah gibas yang disodakohkan oleh Habil pada masa Nabi Adam alaihissalam. Itu menurut salah satu versi penafsiran. Nah. Jadi intinya ada benang hijau yang menghubungkan awal mula peristiwa kurban dengan praktik kurban yang sekarang itu awalnya semacam itu. Dan sekarang dibatasi yang namanya kurban itu adalah binatang ternak.
1: Oke. Pak Kiai, kalau kemudian ini dalam pandangan saya atau dalam pendapat saya ini semacam apa ya? Allah yang ingin mengajarkan kepada kita untuk kita tidak terlalu lekat dengan sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Sesuatu yang mungkin kita cintai. Sebenarnya Allah itu pengen menguji. Ini kalau misalnya sesuatu ini yang kutitipkan kepadamu aku ambil, apakah engkau ridho dan rela ya? Ini pandangan saya Pak Kiai. Apakah kira-kira juga sejalan dengan mungkin hakikat dari ibadah kurban ini Pak Kiai sebenarnya?
0: Jadi kalau Allah memberi rezeki lewat rekening kita, lewat tangan kita, sebenarnya Allah juga menitipkan buat orang lain. Ya, wa fi amwalihim haqqun lisailina wal mahrum. Pada harta-harta mereka itu Allah berikan kepada mereka secara khusus haqqun lisailin, tapi di situ ada hak orang-orang yang membutuhkan dan meminta. Wal mahrum, orang-orang yang tidak meminta. Nah oleh karena itu kita bukan pemilik 100%. Ada kriterianya bahwa kita cuma sepertiga yang kita punya dari yang kita punya. Itu mengapa syariat sepertiga Mbak Mila itu disunahkan. Ulama mengatakan kalau kita dapat ya duit 1 juta, rezeki 1 juta. Maka sepertiganya itu berikan kepada orang lain. Itu bukannya wajib ya.
1: Iya bukan wajib.
0: Itu adalah sodakoh tatawu yang luar biasa. Karena memang pada hakikatnya hakun lisa'ilina wal mahrum. Nah termasuk juga dalam hal lingkungan kita. Oh ini masyarakatnya jarang makan daging. Kadang dia makan cuma sekali. Maka kita punya kewajiban ritual berkurban dalam rangka memenuhi gizi mereka. Itu adalah sebuah aplikasi dari sebuah penekanan hakun lisa'ilina wal mahrum. Sungguh luar biasa sebenarnya. Pada saat orang melakukan itu dia sebenarnya bukan orang yang baik. Dia adalah orang yang sedang taat dengan perintah Tuhannya. Nah itu yang bagus.
1: The real MBG, makan bergizi gratis nih idul adha Pak Kiai ya, salah satunya Pak Kiai, Masya Allah. Pak Kiai kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen terakhir, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan spesial idul adha masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman

Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dalam episode Idul Adha, darah kurban mengalir, sifat buruk berakhir. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, Pak Kiai. Beberapa kali saya juga mendengar, mendapatkan informasi juga dari kajian bahwa afdolnya memang ketika kita melaksanakan kurban itu yang berkurban juga yang menyembelih sebenarnya. Ini memang sebuah anjuran atau seperti apa sih sebenarnya, Pak Kiai? Kalau misalnya saya yang berkurban, saya perempuan, apakah juga ada anjuran untuk saya juga misalnya harus menyembelih gitu, Pak Kiai, untuk kaum perempuan seperti apa, Pak Kiai?
1: Ya, di dalam hadis sahih, sahabat Anas bin Malik meriwayatkan, Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yazbahu ya biyadaihi ya, beliau menyembelih dengan kedua tangannya. Artinya beliau memang menyembelih korban dengan tangannya langsung. Dan beliau digambarkan itu waya apa itu waya dahu qadamahu ala sifahiha. Beliau itu caranya itu tempelengan kepalanya itu diinjak dengan kaki kirinya ya, kemudian satu lagi maka beliau motong sendiri. Padahal seorang nabi dan rasul sebagai seorang tokoh, kalau seandainya dia bilang tolong dong korbankan saya, maka sesungguhnya orang sahabat-sahabat akan antri untuk melakukannya. Tapi beliau tidak meminta tolong. Ini menunjukkan bahwa kesunahannya yang afdolnya itu melakukannya itu kalau korban maka lakukan dengan tangannya sendiri. Bagaimana kalau perempuan? Saya lihat ada satu hadis ketika Nabi mengatakan minta kepada Sayyidah Aisyah untuk ditajamkan pisau. Jadi pada masa itu wanita itu mengasah pisau itu biasa. Ya supaya pisaunya itu tajam. Apakah boleh bagi wanita kalau memang yang wanita itu sanggup menyembelih, melihat darah, kemudian sanggup dengan tenaga menahan tenaganya kambing dan apalagi sapi mamanya, sebenarnya boleh-boleh
0: sebenarnya
1: saja.
0: Boleh-boleh saja, oke.
1: Cuma ya itu dalam batas afdholiyah saja, tetapi memang kan wanita lebih terbatas.
0: Iya.
1: Saya pengalaman saya Mbak Mila tahun 2004 ya, saya menyembelih unta di Mina.
0: Masya Allah,
1: di Jabal Kurban itu saya berkorban tapi saya minta izin menyembelih sendiri. Karena pengalaman ya. Cuma sayang saya cari mau ke sini saya
0: dokumentasinya pakai.
1: Dokumentasinya itu karena dulu kan pakai Polaroid gitu. Nah, itu enggak kuat lama belum disalin. Sehingga barangnya ada tapi gambarnya yang sudah hilang.
0: Jadi afdolnya memang dilakukan oleh mereka yang berkurban. Apakah memang ada keistimewaan lain, Pak Kiai? Misalnya mungkin mendapatkan pahala yang lebih sempurna misalnya atau seperti apa sih sebenarnya, Pak Kiai? Ketika
1: ya otomatis ya kalau dia mengerjakan sendiri. Kan gini, itu dia termasuk ibadah maliyah gitu. Seperti halnya zakat. Zakat itu adalah ibadah maliyah. Apakah boleh dia menghantarkannya langsung? Bagus. Tapi dia boleh meminta tolong kepada orang untuk menghantarkannya. Tergantung pertimbangannya. Kalau dia memang makmul, tidak berharap syuhra, tidak kemasyhuran, dia tidak mengharapkan itu. Maka dia memanfaatkan orang jasa untuk menyembunyikan dirinya. Maka bisa jadi itu lebih afdal. Tapi pada saat yang lain ketika dia mengerjakan sendiri, bisa jadi itu yang lebih afdal dibandingkan ya dengan menyuruh orang lain kalau dianya mampu.
0: Oke. Pertanyaan yang juga sering muncul, Pak Kiai. Mana yang harus dilaksanakan lebih dulu misalnya berkurban atau akikah?
1: Ya.
0: Ini kan biasanya aduh pas dekat

0: dekat kurban anak lahir nih, harus akikah dulu. Tapi kalau kemudian sebenarnya sudah di set untuk memang misalnya ada dana untuk kurban, tapi harus akikah dulu. Jadi mana yang kemudian harus diprioritaskan, Pak Kiai? Kalau kondisi
1: ya,
0: seperti
1: ini. Para pemirsa, ini pertanyaan yang klasik ya, selalu di majelis-majelis taklim dipertanyakan itu. Kita lihat saja, akikah itu adalah dengan kelahirannya seorang anak. Nah, kalau kelahirannya seorang anak, maka yang masyru yang disyariatkan itu ibu bapaknya. Ya kan? Anak itu belum punya apa-apa dan dia belum mengerti syariat. Maka yang disyariatkan itu ibu bapaknya. Ibu bapaknya apabila ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan 60 hari, Mbak Mila. Kalau baik. Selama 60 hari dia mampu, maka masih diminta. Sunnahnya hari ketujuh bikin akikah. Tetapi kalau dia enggak sempat atau belum dapat uang banyak, maka 60 hari dia masih diminta, masih disyariatkan untuk membuatkan akikah. Tapi kalau dia tidak mengerjakannya tapi mampu, walaupun anaknya sudah umur 80 tahun, dia sudah umur 100 tahun, bapaknya masih diminta untuk membuatkan kurban untuk anak.
0: Tercatat sebagai hutang.
1: Sebagai hutang, karena memang tergadai kalau bahasanya. Ya, bahwa kullu maulud murtahanun ala aqiqatihi. Anak itu tergadai dengan aqiqahnya itu. Dan jadi mampu selama 60 hari sampai kapanpun minta. Nah kalau gak mampu, maka bapaknya sudah tidak mampu, anaknya bisa jadi tahu, bisa jadi tidak tahu. Umpamanya seperti kita nih, dulu kita dibuatkan akikah apa tidak?
0: Iya juga sih.
1: Iya kan?
0: Kalau
1: kita menduga-duga, jangan-jangan bapak saya gak bikinin itu, gak bagus. Maka siogianya bagi sesuatu yang kita tidak tahu, maka kita lakukan kurban. Kecuali memang dulu bapak sebenarnya pengen buatkan, tapi dulu gak mampu. Kan lain lah gitu ya. Nah itu pertimbangan, atau bahkan dia membuat pengakuan, kamu nanti kalau punya uang buat bikin akikah aja. Dulu bapak sebenarnya mampu tapi tidak membuatkannya. Kita boleh punya uang bikin akikah dan tidak mesti nunggu Idul Adha. Tidak menunggu. Jadi dia yang terlepas dengan waktu. Jadi kesimpulannya masalah akikah itu dia mesti tanya sama orang tuanya. Kalau dia tidak tahu, maka jangan menuduh kalau dia tidak dibuatkan. Maka lebih bagus dia membuat kurban.
0: Jadi bisa jalan dua-duanya. Pak Kiai, terakhir sebagai penutup, bagaimana itu tadi ikhtiar kita atau menjaga supaya kita tetap konsisten. Artinya momen Idul Adha ini tidak kemudian, atau keikhlasan yang sudah kita kita usahakan ketika kita berkurban ini akan menjadi sesuatu yang istiqomah sepanjang tahun, Pak Kiai.
1: Ya, sebenarnya kalau dia lihat filosofinya, yanaluhu taqwa minkum, bahwa hebatnya Nabi Ibrahim, hebatnya Nabi Ismail, ya, dalam ketakwaannya dia mau mengorbankan kekasih yang tercinta. Sudah umur 80 tahun, punya anak satu-satunya, tapi perintahnya suruh sembelih, kan cuma mau ngukur sejauh mana ketakwaannya. Kalau seandainya itu dia ingat itu, maka membuat, menyisihkan uang kurang lebih sekitar 3,5 sampai 4 juta. Maka sesuatu yang bisa dia persiapkan dana per tahun itu sebenarnya jauh lebih mudah. Dan itu dia akan mendapatkan itu nilai ketakwaannya itu. Dia nabung untuk menjadi seorang orang yang menyembelih korban. Itu nilainya sangat tinggi ketika dia benar-benar mempersiapkan.
0: Mempersiapkan itu juga bagian bentuk juga ketakwaan dan juga ketundukan ya. Jadi tidak ada sebenarnya istilah saya tuh sebenarnya nggak mampu. Padahal ya itu tadi Allah sudah mempersiapkan ya, memberikan rezeki, bahkan mungkin memampukan kita sebenarnya untuk melakukan kurban ya, Pak Kiai. Luar biasa Pak Kiai, jazakallahu khair ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bagi para pemirsa juga, kita semua yang sudah melaksanakan kurban, Allah bisa terima ibadah kita.
1: Amin
0: ya rabbal alamin, dan Allah mampukan kita di tahun depan untuk bertemu lagi dengan Idul Adha dan juga memampukan kita lagi untuk berkurban. Itu harapan kita semua. Terima kasih Pak Kiai. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Harisaka mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Usai menjalankan ibadah sholat idul adha pada pagi ini, masyarakat Indonesia mulai melakukan penyembelihan hewan kurban. Sudah ada rekan kami korespondensi CNN Indonesia, Desi Aritonang, yang ada di salah satu tempat penyembelihan hewan kurban yang ada di Jakarta. Halo, selamat pagi, Desi. Jadi bagaimana proses penyembelihan hewan di tempat Anda melaporkan?
1: Iya Bram, selamat pagi. Kalau saya sekarang berada di kantor pusat gedung Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, di mana tadi pagi Menteri Keuangan Purbayodi Sadewa bersama keluarganya, istri dan anak-anak, serta Wakil Menteri Keuangan Juda Agung itu melakukan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Solahuddin di lingkungan gedung kantor pusat Dirjen Pajak ini. Di mana tadi sholat dimulai sekitar pukul 6.52 waktu Indonesia Barat dan mengangkat tema ikhlas berkurban, sempurnakan keimanan, dan optimal dalam meraih penerimaan. Tentunya dengan nuansa di kantor kementerian, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan ini, pesan-pesan yang disampaikan oleh imam itu berkisar dengan bagaimana ikhlas dalam bekerja sebagai punggawa bendahara negara untuk mengelola keuangan negara melalui APBN dan disalurkan kepada masyarakat prasejahtera. Kalau bisa kami sampaikan dari tema tadi, Bram, disampaikan bahwa mengingat pentingnya nilai-nilai pengorbanan, kemudian keikhlasan, juga kepedulian terhadap sosial, dan juga dalam menjalankan amanah dalam menjaga keuangan negara. Di mana pada sholat Idul Adha pada tahun ini, Menteri Keuangan Purbayodi Sadewa menyerahkan satu ekor sapi jenis Simmental Cross dengan berat sekitar 868 kg beratnya, yang tadi setelah diserahkan secara simbolis kepada panitia kurban Kementerian Keuangan. Saya mau kasih lihat Anda di belakang beberapa aktivitas yang sudah dilakukan seusai penyerahan simbolis tadi sekitar pukul 7:30 pagi sudah dimulai, Bram. Di mana ada satu ekor sapi milik Menteri Keuangan Purbayodi Sadewa telah diserahkan, kemudian satu ekor sapi milik Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, dan juga ada satu ekor sapi milik Dirjen Pajak Bimo Wijoyanto, yang dimana tadi dia juga sempat melakukan penyembelihan secara simbolis langsung dilakukan di lokasi Masjid Solahuddin Jakarta Selatan ini. Di mana saat ini setelah melakukan pemotongan, daging-daging kurban ini sudah mulai tampak dimasukkan ke dalam plastik yang nantinya itu akan didistribusikan kepada warga sekitar kantor Kementerian Keuangan yang diprioritaskan, ya seperti itu, ke warga-warga sekitar yang ada di kantor-kantor Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia serta masyarakat prasejahtera. Kenapa saya sebut di kantor-kantor Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia, Bram? Karena memang di sini tadi disebutkan bahwa ada sekitar 1.790 pegawai dari berbagai unit eselon 1 Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia yang telah berkurban pada Idul Adha 1447 Hijriah ini. Ada sekitar 486 hewan kurban, Bram, yang telah diserahkan. Itu terdiri dari 262 ekor sapi ditambah 224 ekor kambing yang diserahkan dari 1.790 pegawai atau pejabat dari Kementerian Keuangan Unit Eselon 1. Cukup banyak nilainya, cukup besar yang diberikan pada tahun ini, mengingat pesan-pesan tadi yang disampaikan bahwa ikhlas berkurban, kemudian menyempurnakan keimanan dan mengoptimalkan penerimaan. Menarik sekali pada sholat id kali ini juga tadi Menteri Keuangan Purbayodi Sadewa sempat bercanda bahwa pada kali ini yang tadinya beliau untuk bisa dapat berangkat haji pada tahun ini, namun

0: batal tanpa menjelaskan apa penyebab atau alasannya beliau batal hadir dalam berangkat haji pada tahun ini. Namun ia menyampaikan dengan batalnya dia berangkat ada biaya lebih atau maksud kami ada bonus lebih untuk bisa dana tersebut disalurkan dalam pembelian sapi. Di mana tak hanya di Kementerian Keuangan ia menyumbangkan satu ekor sapi Simmental Cross, ia juga menyerahkan satu ekor sapi di kampung halamannya di Ciganjur yang beratnya itu lebih dari 1 ton. Hal ini juga menarik di mana tadi disampaikan bahwa nilai ekonomi dari Lebaran Haji ataupun Idul Adha pada tahun ini mengalami peningkatan dan bisa dirasakan baik oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat prasejahtera untuk memberikan peningkatan nilai gizi walaupun dalam jangka waktu yang pendek, namun dari nilai berbagi tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya bagi prasejahtera. Bram.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Desi Aritoneng, yang melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Berikutnya, Masjid Jogokaryan Yogyakarta menyembelih 78 ekor sapi jumbo pada Idul Adha di tahun ini. Bobot sapi yang disembelih ada yang mencapai 1,1 ton. Sementara itu, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut-sebut masih mengalami kekurangan hewan kurban. Sedikitnya, masih dibutuhkan sekitar 18 ribuan ekor hewan kurban untuk bisa memenuhi kebutuhan Idul Adha di Kabupaten Sleman.
2: Sapi-sapi berukuran jumbo ini merupakan hewan kurban yang akan disembelih di Masjid Jogokaryan Yogyakarta. Sapi jenis Belgia berbobot 1,1 ton adalah 2 dari 78 sapi kurban di Masjid Jogokaryan. Masjid Jogokaryan merupakan masjid di kota Jogja yang akan menyembelih sapi kurban terbanyak tahun ini, bahkan lebih banyak dari tahun lalu yang mencapai 65 ekor sapi.
3: Yang tujuan di Ananda itu nanti akan disembelih di Masjid Jogokaryan, kemudian didistribusikan ke warga, juga surat-surat permohonan yang masuk dari berbagai daerah sekitar 70 surat nanti akan yang kita kabulkan, dan masing-masing surat itu akan mendapatkan sekitar 25 sampai 30 bungkus di mana perbungkusnya rata-rata 1,2 kilo.
2: Keberadaan sapi-sapi kurban ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi warga.
4: Ya makanya penasaran, kemarin-kemarin nggak pernah lihat.
5: Sama anak bu?
4: Cucu.
5: Cucu pengen ngeliat sapi ya?
4: Iya.
2: Selain sapi, juga ada kambing dan domba kurban yang akan disembelih di Masjid Jogokaryan. Sementara di Kabupaten Sleman justru mengalami kekurangan sekitar 18 ribu ekor hewan kurban. Dari total kebutuhan 9.230, masih dibutuhkan sekitar 5.000 hingga 6.000 ekor sapi lagi. Sementara untuk domba, masih kurang sekitar 8.000 ekor dari total kebutuhan sebanyak 27.500-an ekor. Kekurangan ini diduga lantaran keterlambatan datangnya stok hewan kurban dari luar daerah, sementara stok hewan kurban lokal juga kurang lantaran di tahun sebelumnya penyakit mulut dan kuku menyerang hewan ternak di Sleman.
6: Jadi kalau kekurangan, kita artinya membuka keran untuk teman-teman pedagang mendatangkan dari luar Sleman, khususnya untuk domba dan sapi. Ya. Dan ini memang kita belum sampai ke kesimpulan angka yang masuk, karena biasanya mereka tidak masuk ke pasar kita. Mereka akan ada di pasar Tiban. Pengalaman kami kemarin rata-rata itu nanti akan tumbuh sekitar 300-an pasar Tiban.
2: Hewan kurban kelas ekonomis di Sleman terpantau tidak mengalami kenaikan harga. Domba masih dijual dengan harga 2 juta hingga 4 juta rupiah per ekor, sedangkan sapi lokal dijual 25 juta hingga 30 juta rupiah per ekor. Tim Liputan CNN Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Parasut para layang yang dikemudikan seorang wanita tiba-tiba tertabrak pesawat kecil di Pegunungan Alpen, Austria. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Wabah Ebola di Timur Kongo terus memakan korban. Seorang bayi dan dokter yang mengabdikan diri untuk menyelamatkan orang lain meninggal dunia akibat wabah tersebut. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain, di antaranya. Serangan udara Israel kembali menghantam kota Gaza pada malam Idul Adha. Tim penyelamat dan petugas darurat diterjunkan ke lokasi untuk menangani dampak serangan. New York dan New Jersey mulai bersolek menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia. Kurang dari 2 bulan jelang kick-off Pesta Sepak Bola 2026, berbagai persiapan terus dikebut. Serangan udara Israel kembali menghantam kota Gaza pada Selasa malam Idul Adha. Tim penyelamat dan petugas darurat diterjunkan ke lokasi untuk menangani dampak serangan yang mengenai sebuah bangunan hunian. Sementara dari Khan Yunis, 2 warga dilaporkan tewas setelah sebuah kendaraan diserang oleh Zionis Israel.
1: Tim penyelamat dan petugas darurat bergegas menuju lokasi serangan udara yang menghantam sebuah gedung apartemen di kota Gaza pada Selasa malam waktu setempat. Warga terlihat berlarian menuju titik serangan. Sementara ambulans dan mobil pemadam kebakaran berusaha menjangkau korban di puing-puing bangunan. Saksi mata menyatakan serangan terjadi secara mendadak saat warga tengah beraktivitas dan berbelanja menjelang Idul Adha. Menurut warga, serangan dan penembakan masih terus berlangsung siang dan malam meskipun berbagai upaya gencatan senjata terus menjadi perbincangan. Sementara itu, pemerintah Israel menyatakan target serangan adalah Muhammad Odeh yang disebut sebagai komandan baru sayap bersenjata Hamas di Gaza. Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai kondisi Muhammad Odeh. Sebelumnya, 2 orang dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya luka-luka setelah sebuah kendaraan di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, menjadi sasaran serangan udara Israel pada Selasa waktu setempat. Militer Israel mengatakan kepada Reuters, serangan tersebut merupakan serangan terarah, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai target yang diserang. Insiden ini terjadi di tengah mandeknya perundingan tidak langsung antara Israel dan Hamas.
0: Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Leo ke-14 menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza dan menegakkan menghormati hak asasi manusia. Pernyataan ini disampaikan menyusul meningkatnya kritik internasional terhadap penanganan aktivis flotila bantuan yang menuju Gaza. Paus Leo menegaskan bahwa warga Gaza hingga kini masih belum menerima bantuan yang memadai dan terus mengalami penderitaan. Ia juga menyampaikan kekhawatiran terhadap penggunaan kecerdasan buatan dalam konflik bersenjata dan menyerukan pengembangan teknologi yang tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kita ke informasi selanjutnya, seorang wanita tertabrak pesawat kecil di udara saat tengah melakukan kegiatan para layang pada Sabtu. Sementara sebuah mobil terperangkap di tepi jembatan yang rusak sebelum akhirnya terseret arus sungai yang deras di kota Xiaogan, Provinsi Hubei, China pada Senin.
2: Momen menegangkan terjadi ketika seorang wanita yang tengah melakukan para layang tiba-tiba tertabrak pesawat kecil di udara pada Sabtu. Kotoran itu menyebabkan kanopi para layang robek hingga membuatnya kehilangan kendali dan sempat berputar di udara dalam kondisi terlilit tali. Meski begitu, wanita tersebut berhasil melepaskan diri dan membuka parasut cadangan sebelum akhirnya mendarat di area jalan hutan. Insiden tersebut turut terekam kamera yang dibawanya. Beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka ringan serta memar. Pilot pesawat wisata tersebut mengaku tidak sempat menghindar karena posisi keduanya berada di jalur penerbangan yang sama. Sementara itu, pesawat tetap berhasil mendarat di Bandara Zell Am Si. Kepolisian setempat juga masih menyelidiki penyebab pasti dari insiden ini. Rekaman saksi mata menangkap detik-detik menegangkan saat sebuah mobil terperangkap di tepi jembatan yang rusak sebelum akhirnya terseret arus sungai yang deras. Kita Xiao

0: Shaogan, Provinsi Hubei, China pada Senin. Banjir telah menerjang kota Shaogan setelah berhari-hari dilanda hujan lebat. Naas kendaraan tersebut mengalami kerusakan saat berada di atas jembatan, sehingga tidak sempat dimundurkan ketika struktur jembatan mulai ambruk dan tergerus arus banjir. Dalam hitungan detik, mobil itu pun ikut terseret bersama puing-puing jembatan ke aliran sungai yang berarus deras. Beruntung semua penumpang sudah dievakuasi sebelum mobil jatuh. Biro Hidrologi Shaogan telah mengeluarkan peringatan darurat untuk banjir di daerah tersebut pada Senin sore.
1: Wabah Ebola di Timur Kongo terus memakan korban, pemirsa. Seorang bayi dan dokter yang mengabdikan diri untuk menyelamatkan orang lain meninggal dunia akibat wabah tersebut. Sementara di tengah keterbatasan sarana dan terus bertambahnya kasus, tenaga kesehatan berjuang memutus rantai penularan sampai mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri.
2: Di kota Mongwalu, Kongo, petugas kesehatan berpakaian pelindung lengkap menyemprotkan disinfektan sebelum memasuki ruang perawatan untuk mengevakuasi jenazah seorang bayi. Bayi itu meninggal dunia setelah terinfeksi Ebola yang ditularkan dari ibunya yang positif mengidap virus tersebut. Dengan prosedur keamanan ketat, jenazah bayi dimasukkan ke dalam kantong jenazah khusus, ditempatkan di dalam peti mati, lalu dibawa keluar dari rumah sakit. Peristiwa ini menjadi potret pilu betapa rentannya perempuan dan anak-anak di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan saat wabah merebak. Di kota Bunia, petugas medis, rekan sejawat dan relawan Palang Merah mengantarkan ke peristirahatan terakhir seorang dokter yang meninggal dunia setelah merawat pasien Ebola. Peti jenazah dibawa dari rumah sakit menuju makam dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Para tenaga kesehatan mengakui mereka hidup dalam ketakutan, namun tetap bertekad menjalankan sumpah profesi untuk merawat pasien di tengah ancaman penularan yang terus meningkat.
3: Ini keterpelasan kejepitan ini, a tout chacun de respecter les mesures barrières. L'épidémie est là, et pour éviter cette épidémie, la première chose, c'est casser la barrière. La transmission, il faut la casser. Dès qu'on casse la barrière, on peut gérer l'épidémie. Mais si les gens s'attêtent pour penser que l'épidémie n'existe pas, avec tous les mails qui se passent, alors c'est décevant. Et à ce moment-là, on aura mal à gérer cette épidémie.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, wabah Ebola di Kongo dan Uganda telah dikaitkan dengan lebih dari 900 kasus suspek. Sedikitnya 101 kasus terkonfirmasi dan sekitar 220 kematian suspek. WHO juga memperingatkan penyebaran virus kini berlangsung lebih cepat daripada kemampuan respons yang tersedia. Setelah wabah tersebut beredar selama beberapa pekan tanpa terdeteksi.
1: Gelombang panas ekstrim di India membuat sejumlah kambing jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan infus di rumah sakit hewan. Sementara itu, jelang Idul Adha, peternak Palestina kehilangan puluhan domba setelah ternak miliknya diduga dicuri pemukim Israel dalam serangan dini hari.
4: Seorang peternak Palestina di Masafer Yatta, tepi barat Palestina, harus menghadapi kenyataan pahit jelang Idul Adha. Bagaimana tidak, ia kehilangan puluhan domba menjelang Idul Adha setelah hewan-hewan ternaknya diduga dicuri dalam serangan dini hari oleh pemukim Israel. Sekitar 45 ekor domba milik keluarga Samiha Rashid digiring pergi saat subuh. Sebelumnya anjing penjaga mereka juga dicuri sehingga tidak ada yang menyadari aksi tersebut. Rekaman CCTV menunjukkan sejumlah pria bermasker memindahkan domba-domba itu di tengah malam. Akibat kejadian ini, Rashid tak hanya gagal menjalankan ritual kurban, tetapi juga kehilangan sumber pendapatan dari penjualan ternak menjelang hari raya. Gelombang panas ekstrim di kota Moradabad, India Utara membuat sejumlah kambing jatuh sakit menjelang Idul Adha hingga harus dirawat di rumah sakit hewan. Sejumlah kambing terlihat terbaring lemas sambil mendapatkan cairan infus untuk mengatasi dehidrasi dan stres akibat suhu tinggi. Otoritas setempat mencatat, suhu di wilayah Uttar Pradesh sempat menyentuh 45 derajat Celcius. Dokter hewan setempat menyebut, kambing-kambing mengalami demam tinggi, diare, dan kekurangan cairan akibat cuaca panas berkepanjangan. Perawatan darurat pun dilakukan agar hewan-hewan tersebut dapat pulih dan siap menjalani tradisi Idul Adha. Seekor kerbau albino langka di Dhaka, Bangladesh yang sempat viral, kini siap dikurbankan menjelang perayaan Idul Adha. Hewan yang dijuluki Donald Trump ini menarik perhatian karena jam

0: Ribu jemaah haji berkumpul di Padang Arafah, Mekah, Arab Saudi pada Selasa waktu setempat untuk menjalankan wukuf, ritual paling penting dalam ibadah haji. Lautan manusia memadati Padang Arafah, Mekah pada Arab Saudi. Para jemaah berdoa, bersikir, memanjatkan permohonan ampunan serta melakukan introspeksi diri. Hari Arafah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah, sehari menjelang perayaan Idul Adha dan dianggap sebagai puncak spiritual rangkaian ibadah haji. Para jemaah akan tetap berada di dalam kawasan Arafah hingga matahari terbenam. Untuk menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan ibadah, petugas keamanan mengawal rombongan jemaah serta ditempatkan di sepanjang jalur kendaraan dan pejalan kaki guna mengatur arus pergerakan massa. Jutaan jemaah haji dari seluruh belahan dunia mulai memadati kawasan jembatan Jamarat di Mina, Arab Saudi untuk melaksanakan prosesi melontar jumroh. Pada hari ini, jemaah haji melontarkan jumroh akobah sebagai simbol perlawanan manusia terhadap petaka dan godaan syaitan. Para jemaah melakukan lempar jumroh akobah dengan 7 kerikil. Kerikil ini sebelumnya dikumpulkan di Musdalifah. Untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga keselamatan jemaah, otoritas Arab Saudi memperlakukan jalur searah di area jembatan multilantai Jamarat. Usai melontarkan jumroh akobah, jemaah langsung melakukan tahallul awal atau memotong rambut sebelum nantinya melanjutkan prosesi melontar 3 jumroh ula, wusta, dan akobah pada hari-hari tasyrik. New York dan New Jersey mulai bersolek menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia. Kurang dari 2 bulan jelang kick-off Pesta Sepak Bola 2026, berbagai persiapan terus dikebut. Seperti apa kemeriahannya? Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
6: Mah, dari kurbannya mau dimasak apa nih?
7: Urusan dapur dan memasak ke TDN aja. Dari mulai protein sampai bumbu dapur semuanya ada di sini.
8: Ada buah-buahan juga.
9: Papa ambil beras ya.
1: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
10: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
0: Tim Nasional Kolombia mulai menggelar latihan intensif di ibu kota Bogota. Latihan ini dilakukan jelang 2 laga uji coba sekaligus sebagai persiapan akhir menuju putaran final Pesta Sepak Bola Dunia 2026. Sementara itu, Tim Nasional Panama dan Spanyol resmi mengumumkan 26 nama pemain yang akan bertarung di Pesta Sepak Bola Dunia 2026.

0: Optimisme menyelimuti skuad tim nasional Kolombia saat menggelar sesi latihan perdana di Bogota. Setelah absen pada gelaran turnamen sepak bola 2022 lalu, tim berjuluk Los Cafeteros ini kembali dengan kekuatan penuh untuk menata penampilan ketujuh mereka di ajang tertinggi sepak bola dunia. Pelatih Nestor Lorenzo memadukan pemain muda dan pilar berpengalaman seperti James Rodriguez dan Luis Diaz. Penjaga gawang senior David Ospina menyatakan kesiapannya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi negaranya.
1: Primero somos conscientes de lo que tenemos, de lo que somos, la gran selección que tenemos, del gran cuerpo técnico que tenemos. Tenemos que seguir pensando en lo que podemos hacer nosotros, seguir teniendo los pies sobre la tierra y para eso va a ser esta preparación.
0: Kolombia sendiri lolos ke putaran final setelah menunjukkan performa impresif di kualifikasi zona Amerika Selatan. Sebelum memulai pertandingan di grup K kontra Uzbekistan pada 17 Juni mendatang, anak asuhan Nestor Lorenzo akan lebih dulu menjalani laga uji coba melawan Costa Rica pada 1 Juni serta Yordania pada 7 Juni mendatang. Antusiasme tinggi mewarnai acara pengumuman skuad resmi tim nasional Panama di Panama City. Pelatih Thomas Christiansen tetap mempertahankan inti skuad yang membawa mereka lolos dari kualifikasi Kangkuh Cup. Nama-nama seperti Kapten Anibal Godoy dan gelandang Adalberto Carrasquilla dipastikan berangkat ke Amerika Utara. Penunjukan skuad ini menjadi momen penting bagi Panama yang akan menjalani turnamen sepak bola kedua sepanjang sejarah. Panama tergabung dalam grup L dan akan memulai pertandingan perdana melawan Ghana pada 17 Juni mendatang. Pelatih tim nasional Spanyol Luis de la Fuente resmi merilis daftar pemain yang akan bertanding dalam Pesta Sepak Bola 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tidak ada satupun pemain Real Madrid yang masuk dalam skuad Matador ini. Meski demikian, De La Fuente menegaskan bahwa pemilihan pemain telah melalui analisis mendalam dan dirinya tetap optimis Spanyol mampu mengangkat trofi. Spanyol tergabung dalam grup H dan memulai pertandingan perdananya melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang.
2: New York dan New Jersey mulai bersolek menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia. Dua minggu jelang kick-off Pesta Sepak Bola 2026, berbagai persiapan terus dikebut. Mulai dari stadion, transportasi, hingga zona hiburan bagi para supporter. Live di New Jersey, Amerika Serikat kini tengah disulap menjadi arena kelas dunia. Rumput baru terlihat di lapangan dan berbagai atribut resmi pesta sepak bola dipasang di seluruh penjuru stadion. Stadion ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan termasuk laga puncak final pada 19 Juli mendatang. Dan semangat pesta sepak bola juga terasa di seantero kota New York di Times Square. Toko-toko dipenuhi jersey dan perlengkapan dari berbagai negara peserta. Pemerintah kota New York turut menyiapkan 5 zona supporter gratis yang tersebar di Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, dan Staten Island. Dilengkapi siaran langsung, pertandingan, kuliner, dan hiburan budaya. Turnamen akbar ini akan resmi dibuka pada 11 Juni 2026 berlangsung di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tiga penggemar sepak bola dari Argentina melakukan perjalanan yang tidak biasa ke Kansas City untuk Pesta Sepak Bola Akbar 2026. Mereka berangkat dari rumah 9 bulan yang lalu dengan sepeda dan telah melewati 17 negara.
3: Vincente Conculini says you have to be a little crazy to choose this path, but he did, alongside his friends Miguel Silio and Xamandu Martinez. They say the trip is the road, not the destination. To stay on the road, they quit their jobs and dipped into their savings. I interviewed them in their native Spanish, and I asked them why. They say it is for soccer, for their national team, and to meet new people and places. But back home, some people are calling them crazy. Miguel's wife gave him 1 year to complete the trip, and now the trio is so close to it. They are already in Oklahoma. so close, they are already feeling a small emptiness. They don't want it to be over. Their goal is to watch Argentina playing in KC and continue to follow the team during the competition. But they know they already won the big prize. Connecting with people.
2: Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly, Paris, Prancis pada Selasa waktu setempat, di mana usai menempuh 16 jam penerbangan. Presiden Prabowo pun disambut langsung oleh jajaran pejabat tinggi Prancis hingga diaspora Indonesia yang tengah berada di Paris, Prancis.
4: Saat tiba di Bandara Orly, Presiden Prabowo Subianto terlihat disambut oleh beberapa pejabat tinggi Prancis, seperti Menteri Tenaga Kerja dan Solidaritas Prancis Jean-Pierre Farandou dengan upacara kehormatan. Ketibaan Presiden Prabowo di Prancis ini menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo. Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut salah satu agenda kunjungan Presiden Prabowo selain memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang adalah mengikuti salat Idul Adha bersama warga negara Indonesia di KBRI Paris. Kedatangannya di Paris kali ini juga disambut antusias oleh ratusan diaspora. Presiden Prabowo terlihat mendapatkan sambutan meriah di hotel tempatnya menginap selama berada di Paris, Prancis. Bahkan Presiden Prabowo pun sempat berbincang dengan para pelajar Indonesia yang tengah menempuh studi.
5: Saya sangat terima kasih sekali kepada beliau Bapak Prabowo sudah menyempatkan untuk bertemu dengan warga Indonesia di sini. Walaupun sekedar berjabatan tangan, saya sangat tersentuh sekali dan saya sangat terhormat ya beliau bisa bertemu dengan beliau.
6: Perasaannya sangat bangga ya dan sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Presiden secara langsung. Apalagi kami as a student di Perancis ini merupakan suatu opportunity yang tidak semua orang bisa. Jadi kami sangat senang sekali.
7: Kita ditanya jurusan kita apa, jenjang kita apa, dan juga Bapak memberikan kita apresiasi juga dukungan lah untuk mahasiswa Indonesia di Perancis.
4: Kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo diharapkan dapat memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Prancis. Selain itu, hubungan bilateral Indonesia dan Prancis juga dinilai memiliki peran yang saling melengkapi dalam hubungan global. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.
8: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
4: Pagi bukan hanya tentang terbitnya matahari, namun juga tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta. Senantiasa ada untuk menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu penuh kepastian. Kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Merubah yang susah menjadi lebih mudah. Kami mengerti, waktu begitu berharga. Tiada lagi terlambat. Semua bisa dilakukan begitu cepat. Kami berkomitmen menghadirkan segala kemudahan, mengiringi langkah membangun mimpi, merekatkan pada kebersamaan hingga tak ada celah untuk berjauhan. Dan kami menyebutnya melayani dengan komitmen.
5: Olahraga tradisional berkuda Kokboru kembali menyita perhatian di Talas, Kyrgyzstan. Babak kualifikasi menuju World Nomad Games ke-6 akan digelar pada akhir Agustus mendatang. Sementara itu di India, umat Hindu melakukan mandi suci di Sungai Gangga. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Freddy Cahya, pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.
6: Para penunggang kuda berpacu kencang di padang rumput sambil berebut menguasai bangkai kambing dan berusaha menggolkan ke gawang lawan. Berbagai trik dan kekuatan diadu agar bisa jadi pemenang. Kompetisi akan menilai tingkat keterampilan berkuda yang tinggi. Para penonton pun memadati arena dan memberikan dukungan kepada tim favorit mereka. Sesuai tradisi, pemain yang menang akan menerima hadiah uang tunai untuk setiap gol yang dicetak. World Nomad Games 2026 akan berlangsung di Kyrgyzstan pada 31 Agustus hingga 6 September dengan partisipasi lebih dari 3.000 atlet berkuda dari lebih 50 negara. Ribuan umat Hindu memadati tepi Sungai Gangga di kota Haridwar, India untuk merayakan Festival Gangga Dusera. Festival ini memperingati turunnya Dewi Gangga dari Kahyangan ke bumi. Sejak fajar, kawasan suci Har Ki Pauri dipenuhi para peziarah yang datang dari berbagai daerah untuk menjalankan ritual mandi suci atau Gangga Snan. Tradisi ini diyakini dapat membersihkan dosa-dosa yang terkumpul melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran.
7: Gangga pani hamare liye sare acche kaam, shubh kaam aur sare kaamon mein matlab kaam aata hai aur isliye hum ise bahut wo mante beneficial mante.
6: Sesuai tradisi, banyak peziarah memberikan sedekah berupa air, pakaian, dan bahan pangan dalam kelompok 10 yang memiliki makna spiritual khusus dalam perayaan ini. Menjelang senja, ribuan dia atau lampu tanah liat dan rangkaian bunga dilepaskan ke aliran sungai, menciptakan pemandangan cahaya yang memukau di tengah lantunan doa dan denting lonceng keagamaan.

0: Dua sapi kurban bergelantungan di pintu belakang truk dan nyaris kabur. Videonya pun sempat viral. Pendaki Malaysia yang jatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani dievakuasi tim SAR gabungan menggunakan helikopter. Lautan jemaah sholat Idul Adha mengapit gereja Koinonia yang berada di pertemuan dua jalan, mencerminkan toleransi hidup berdampingan. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Pendaki asal Malaysia yang jatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani berhasil dievakuasi tim SAR gabungan menggunakan helikopter. Korban yang menderita luka dibawa ke rumah sakit di Bali.
1: Seorang pendaki perempuan asal Malaysia yang terjatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani berhasil dievakuasi tim SAR gabungan pada Selasa pagi. Korban langsung dibawa ke rumah sakit di Bali menggunakan helikopter. Sebelumnya pada Senin, kantor SAR Mataram menerima laporan adanya pendaki asal Malaysia yang terjatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani. Korban yang mengalami cedera serius sempat dievakuasi oleh porter dan guide ke Pelawangan Dua Sembalun. Tim SAR yang hendak evakuasi menggunakan helikopter sempat terhambat kabut tebal di kawasan Pelawangan Dua Sembalun. Evakuasi akhirnya dilanjutkan pada hari Selasa pagi.
2: Heli kembali take off menuju ke benua Bali dan alhamdulillah sudah tiba di benua Bali pada pukul 09.05. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke rumah sakit In Medica Sanur Bali.
1: Korban saat ini menjalani perawatan intensif di Bali. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Dua ekor sapi yang akan dikurbankan bergelantungan di pintu belakang truk dan nyaris kabur di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Videonya pun viral di media sosial. Sementara itu pengunjung dan pedagang di Pasar Impres Sadabuan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara berhamburan karena panik dengan munculnya seekor sapi kurban yang terlepas.
3: Viral di media sosial, di mana dua ekor sapi terlihat tergelantung di belakang bak sebuah truk pengangkut ternak di Jalan Kolonel Masturi, kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa. Sopir truk yang baru menyadari ternak yang dibawanya bergelantungan langsung menghentikan truknya dan berusaha memasukkan kembali ternak yang bergelantungan. Seorang warga mengatakan, diduga truk melakukan pengereman mendadak saat berada di jalan yang menanjak sehingga dua sapi terpelanting dan keluar dari dalam bak.
4: Untuk dikurbankan mungkin Pak ya?
5: Iya.
4: Oke. Truknya Pak yang rem mendadak?
5: Iya.
4: Jadi sapinya kaget sampai iya, loncat mungkin loncat. Begitu Pak? Tapi sampai keluar nggak Pak sapinya?
5: Cuma nempel lah, jadi ngegantung.
4: Ngegantung?
3: Seekor sapi kurban milik Masjid Al-Islah, Kelurahan Panyanggar, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, tiba-tiba lepas dan kabur saat diturunkan dari kendaraan pada Selasa. Sapi kurban yang lepas dari ikatannya ini lari ke pasar yang tidak jauh dari lokasi. Pengunjung pasar dan pedagang pun lari berhamburan lantaran panik. Sejumlah kendaraan sempat ditabrak dan beberapa pengunjung pasar juga dikejar oleh sapi kurban tersebut.
6: Lari langsung lompat-lompat semua. Iya, ditabraknya semua kereta, ditabraknya semua mobil. Di dogo ya motor.
4: Oh itu sapi kurban Bu ya, tiba-tiba masuk pasar.
6: Iya.
3: Panitia kurban dibantu warga berusaha menangkap sapi kurban tersebut untuk dibawa kembali ke lokasi penyembelihan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Toleransi umat beragama di momen Idul Adha terlihat di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ada ribuan jemaah melaksanakan sholat Idul Adha di jalan sekitar Gereja Koinonia, Matraman, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu pagi. Sementara ribuan umat muslim di Bali juga melakukan sholat Idul Adha di lapangan Titi Mandala Renon, Denpasar.
7: Setidaknya 8.000 jemaah umat muslim melakukan sholat Idul Adha di jalan sekitar Gereja Koinonia Jatinegara Jakarta Timur Rabu pagi 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat berlangsung tertib dan khidmat. Selain memberikan kenyamanan bagi jemaah, lokasi yang luas membuat pelaksanaan sholat berjalan lebih lancar. Salah satu jemaah asal Kota Bandung mengaku merasa nyaman dengan suasana yang terbangun di lokasi ibadah yang berdampingan dengan gereja.
8: Lebih luas tempatnya, lebih nyaman.
9: Udah sering ya, Bu?
8: Enggak, baru pertama kali.
9: Oh, baru pertama kali.
8: Baru pertama kali.
9: Emang Ibu asli mana?
8: Saya asli Bandung.
9: Oh, gitu. Ya. Jadi kesini cuma buat ngerasain sholat di Jatinegara ini, Bu?
8: Iya, sambil main ke saudara.
10: Alhamdulillah, untuk Idul Adha pada tahun 2026 ini memang tidak sebanyak Idul Fitri yang kemarin. Mungkin di kisaran

0: 8.000 sampai 9.000 jamaah.
1: Hampir 4.000 umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Titi Mandala Renon yang tepat berada di sisi utara Monumen Bajra Sandi, Kota Denpasar. Tepat pukul 7 pagi, sholat dimulai dengan Imam Ustadz Muhammad Syobri dan Khotib Ustadz Khairuddin Usman. Di Provinsi Bali, terdapat 281 lokasi sholat Idul Adha yang tersebar di seluruh kabupaten kota dan lebih dari 200 lokasi pemotongan hewan kurban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berkah Idul Adha tidak hanya dirasakan pedagang hewan kurban, namun juga penyedia jasa ojek kambing di Surabaya yang siap mengantar hewan kurban langsung ke rumah pembeli. Sementara di Magetan, Jawa Timur, jemaah masjid menggunakan cara unik saat menyembelih sapi kurban, yaitu dengan menidurkan sapi di atas alat khusus beroda agar lebih aman dan memudahkan proses penyembelihan.
1: Tingginya transaksi jual-beli hewan kurban pasar ternak di Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya membuat jasa ojek kambing musiman kebanjiran pesanan. Dengan sepeda motor yang dimodifikasi, para tukang ojek siap mengantarkan kambing langsung ke lokasi pembeli. Mereka mangkal di sekitar pasar hingga bekerja sama langsung dengan pedagang hewan kurban. Momen tahunan ini juga dimanfaatkan pekerja harian untuk menambah penghasilan. Salah satunya Valen yang sehari-hari bekerja sebagai tukang cuci piring dan beralih menjadi ojek kambing saat musim Idul Adha. Dalam sehari, Valen bisa melakukan 4 hingga 5 kali pengiriman.
3: Nominalnya kurang lebih sampai 500.
4: Begitu. Sehari ya?
3: Sehari itu kurang lebih 200-an kalau sehari.
1: Permintaan jasa ojek kambing menjadi berkah tersendiri bagi warga yang memanfaatkan peluang musiman ini. Jamaah Masjid Baitun Nasrullah di Desa Sawo Jajar, Magetan, Jawa Timur menggunakan cara unik saat menyembeli hewan kurban sapi. Mereka memakai alat khusus berupa rangka besi menyerupai tempat tidur untuk merebahkan sapi secara lebih aman dan terkendali. Dalam posisi berdiri, perut dan kaki sapi dikunci pada rangka, lalu digulingkan bersama-sama dan didorong menuju lokasi penyembelihan.
5: Dibaringkan di atas tempat tidur, istilahnya, nanti dibaringkan, diikat, sehingga penyembelihannya insya Allah lebih aman, nggak memerlukan banyak orang.
1: Metode ini dinilai lebih aman, mudah dan tidak menyakiti hewan karena sapi direbahkan di atas papan datar. Cara tersebut sudah diterapkan selama 3 tahun terakhir dan selama itu tidak pernah ada sapi yang berontak atau lepas saat proses penyembelihan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada warga menyelamatkan hewan kurban setelah banjir setinggi 75 cm merendam musola Baitul Khair di permukiman Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di RW 4 dan RW 5 Kebon Pala. Meski genangan datang menjelang Idul Adha, takbir dan tabuhan beduk tetap berkumandang dari musola Baitul Khair. Sementara itu, 1 ekor sapi dan 4 ekor kambing kurban dievakuasi ke lokasi yang lebih aman dari rendaman air. Setelah ketinggian air berangsur surut, proses penyembelihan hewan kurban dipastikan tetap berlangsung sesuai jadwal. Masih dari Jakarta, memanfaatkan libur Idul Adha, volume penumpang kereta cepat Wush meningkat signifikan, terutama untuk perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. PT KCIC mencatat lonjakan penumpang mencapai sekitar 25% dibanding hari biasa. Sejak keberangkatan terakhir Selasa malam, penjualan tiket Wush telah menembus sekitar 22 ribu tiket. Kepadatan penumpang terlihat di Stasiun Halim, Jakarta Timur, terutama pada jadwal keberangkatan menuju Bandung dan sekitarnya. Mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KCIC menambah jumlah perjalanan harian dari 62 menjadi 68 perjalanan. Tambahan layanan ini dihadirkan agar masyarakat memiliki lebih banyak jadwal pilihan. Kita beralih ke Jawa Tengah, diduga karena pengemudi mengantuk sebuah mobil terperosok ke area persawahan di Klaten. Evakuasi harus ditarik menggunakan mobil pemadam kebakaran dari tengah sawah. Mobil yang dikemudikan seorang warga Klaten diduga oleng saat melintasi jalan menikung di kawasan Delanggu hingga terperosok ke sawah sedalam sekitar 10 meter. Beruntung pengemudi selamat dan hanya mengalami luka ringan. Polisi, damkar, dan relawan turun ke area sawah untuk mengevakuasi kendaraan. Setelah hampir satu jam, mobil berhasil dievakuasi, namun mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan. Usai melaksanakan wukuf di Arafah, jutaan jemaah haji berkumpul di Muzdalifah Arab Saudi. Di tempat ini, jemaah melakukan mabit atau menginap sebelum melanjutkan perjalanan ke Mina. Jutaan jemaah haji menghabiskan waktu dengan berdoa dan berzikir di Muzdalifah. Kemudian jemaah haji mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan melempar jumroh. Bagi kelompok lansia, sakit dan disabilitas mendapat kemudahan dengan skema murur. Jemaah haji bisa melintas di kawasan Muzdalifah tanpa harus turun dari bus. Kemudahan ini dilakukan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan bagi jemaah. Berikutnya, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan signifikan di pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai dan bawang merah. Kenaikan harga juga terjadi di Kota Cimahi, Jawa Barat. Kenaikan harga dipicu kurangnya pasokan dari petani karena terjadi gagal panen.
6: Harga berbagai kebutuhan pokok di pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat melambung tinggi pada Selasa. Seperti harga bawang merah yang biasanya dijual Rp40.000 per kilogram, kini modalnya saja sudah mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit merah yang kini modalnya menyentuh angka Rp80.000 dari harga normal Rp50.000 hingga Rp60.000.
7: Gimana tuh penjualan itu?
8: Ya berasa banget, masalahnya pasarnya sepi. Pasarnya sepi, kalau pasarnya ramai sih nggak begitu berasa. Pembeli yang beli biasa aja, nggak ada kenaikan. Biasa ngeteng Rp5.000.
7: Harapan sendiri tuh?
8: Harapannya ya mudah-mudahan aja semua normal, usaha lancar.
6: Tak hanya dikeluhkan pedagang, kenaikan harga juga turut dikeluhkan konsumen yang mengaku tak bisa berbuat banyak lantaran kebutuhan rumah tangga harus dibeli.
9: Ya oleh gimana ya namanya ini, mau lebaran lagi pada lebaran. Ya, beli aja yang penting ada barangnya aja gitu.
6: Warga dan pedagang berharap tingginya harga kebutuhan pokok ini tidak berlangsung lama agar daya beli masyarakat kembali normal. Tak hanya di Jakarta, kenaikan harga juga terjadi di daerah. Seperti di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Jawa Barat, harga berbagai jenis cabai terpantau mengalami kenaikan. Harga cabai rawit yang semula Rp60.000 kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Cabai merah juga melonjak menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini pun dikeluhkan para pedagang.
10: Ini Pak Hama, katanya tuh di kebunnya banyak yang kena hama, jadi mahal. Jadi kurang pasokan. Terus ini menurun, Pak. Sudah kan kita tuh di sini sudah agak sepi ya, tambah harga naik, tambah ya begitulah.
6: Kondisi kenaikan sejumlah kebutuhan pokok sendiri diperkirakan akan terus mengalami kenaikan bahkan hingga nanti setelah Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di tengah kenaikan harga bahan pangan, banyak pekerja kantoran di Jakarta yang hidup di kos atau kontrakan yang harus memutar otak untuk mengatur pengeluaran makan. Masak sendiri kerap dianggap pilihan paling hemat. Namun di sisi lain, warteg justru dinilai mampu menahan kenaikan harga. Mana yang lebih hemat? Berikut kita simak laporan khas redaksi.

Hidup sendiri di kos atau kontrakan di ibu kota membuat biaya konsumsi menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar bagi pekerja. Untuk menghemat pengeluaran, cara yang bisa dilakukan dengan memasak sendiri atau membeli makanan dan minuman yang relatif terjangkau harganya di warung makan Tegal alias warteg. Warteg tersebar di berbagai sudut di kota Jakarta.

0: Masak sendiri sering dianggap pilihan paling rasional untuk berhemat, terutama bagi mereka yang punya waktu dan bisa mengatur bahan makanan. Selain soal porsi dan kontrol menu, sebagian pekerja menilai masak sendiri bisa menghindari biaya tambahan jika makan di luar rumah.
1: Menurutku bawa bekal. Jadi aku biasanya beli bahan makanan itu bisa habis buat seminggu atau mungkin 3 hari. Lebih hemat.
2: Pastinya masak sendiri. Kalau makan di luar, itu kan ada biaya lain-lain kan, kayak biaya yang masaknya habis itu, biaya sewanya juga, jadinya pasti lebih hemat.
3: Sebenarnya sama aja sih, karena tetap bawa bekal, bakal tetap jajan juga. Tapi sebenarnya lebih hemat bawa bekal sih.
0: Anggapan bahwa masak sendiri selalu lebih hemat tidak sepenuhnya benar. Bagi sebagian orang, masak sendiri justru berisiko menambah pengeluaran karena bahan makanan yang dibeli dalam jumlah banyak dan tidak selalu habis terpakai. Sementara itu, faktor waktu dan jam kerja bisa menjadi alasan kuat pekerja untuk memilih makan di luar rumah. Warteg dinilai menawarkan harga makanan dan minuman yang masih terjangkau.
4: Kalau lebih milih di luar tuh karena satu ini masuknya 7:30, terus nggak sempat masak juga, terus sini juga harganya masih affordable juga buat anak-anak kos, jadi lebih milih.
5: Kalau aku biasa sih kadang masak, kadang juga beli juga sih di daerah sini sih.
6: Nah. Itu alasannya apa nih, Mas?
5: Kalau masak sih biasa aku kadang lebih murah sih merasanya sih, kayak dapat beli ayam gitu lebih banyak porsinya gitu. Kalau di sini kayak kalau di sini kadang kalau lagi malas aja sih.
0: Menurut Rista Zwestika, selaku financial planner, pilihan masak sendiri atau makan di warteg sangat bergantung pada pola masak dan gaya hidup. Bagi pekerja dengan waktu terbatas dan tinggal sendiri, warteg bisa menjadi opsi yang lebih praktis dan hemat.
7: Jadi kalau dibilang apakah warteg lebih hemat, itu kalau misalnya contoh, misalnya Kak Jenny misalnya tinggal sendiri gitu ya, atau misalnya jam kerjanya itu panjang, nggak sempat untuk pasar, belanja dan lain-lain gitu ya, atau misalnya memang jarang masak karena memang udah deh, karena kesibukan tadi, jam kerjanya juga panjang gitu kan ya, kemudian tinggal sendirian gitu, kemudian merasa bahwa kayaknya aku nggak jago hemat masak gitu ya, kemudian keterbatasan waktu, jadi takutnya nanti malah banyak yang kebuang gitu.
0: Jadi, soal lebih hemat masak sendiri atau makan di warteg, jawabannya adalah kembali pada kebutuhan dan gaya hidup masing-masing para pekerja. Di tengah naik turun harga pangan, pengelolaan waktu, pola konsumsi, dan perhitungan yang realistis menjadi kunci agar biaya makan tetap dapat terkendali. Niputu Jenita Loves, Wahyu Ramadan, Jakarta.
8: Sambut Idul Adha, ratusan kambing kurban berkeliling alun-alun kota dan dirias berbagai aksesoris. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di redaksi.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masalahnya
4: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
10: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
11: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
12: Ponin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga

0: Kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Menyambut Idul Adha, beragam cara unik dilakukan warga. Di Gresik, Jawa Timur, warga membawa ratusan kambing kurban jumbo sa'i berkeliling alun-alun. Di Sukabumi, Jawa Barat, sebelum disembelih, domba kurban di pondok pesantren Zikir Al-Fatih dirias dengan berbagai aksesoris.

0: Ada yang unik di Kabupaten Gresik, Jawa Timur untuk menyambut Idul Adha. Ratusan kambing kurban jumbo diajak sa'i atau berlari-lari kecil sejauh 1 km keliling alun-alun kota Gresik hingga ke Bandar Gresik. Sontak, aksi hewan kurban ini pun menghibur ribuan pasang mata yang hadir menyaksikan. Sepanjang sa'i mempertontonkan kambing kurban jumbo yang bernilai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Yang paling menarik perhatian yaitu seekor domba seberat 1 kuintal yang memakai seragam SD lengkap dengan topinya. Domba ini diberi nama Rambo oleh pemiliknya.
1: Sudah berapa kali ikut parade hewan kurban ini?
2: Dua
1: kali. Ini kambingnya ibu sendiri?
2: Iya.
1: Besok mau dikurbankan?
2: Iya.
1: Sudah ikhlas?
2: Iya.
1: Ikhlas ya. Seneng ikut ini?
2: Seneng.
1: Seneng ya. Apa senengnya?
2: Rame-rame,
1: jarang banget. Kayak apa, tawaf gitu ya, sa'i. Capek nggak tadi?
2: Capek lumayan.
1: Tapi karena banyak orang jadi nggak capek ya?
2: Capeknya hilang.
0: Tradisi sa'i bertema festival hewan kurban sudah berjalan 2 tahun. Untuk tahun ini jumlah peserta mencapai 200 kambing kurban.
3: Ismail, itu kan lari kecil, dari ke Bocawa ke Morbalik, balik kan sampai 7 kali. Nah ini kita meneladani itu, dengan harapan teman-teman ini jangan putus asa kalau memang belum ketemu. Sehingga nanti menghasilkan sesuatu yang berguna, memang ada prosesnya. Jadi jangan ujuk-ujuk, tapi ada prosesnya. Dan termasuk ini, kita mulai di sini, mudah-mudahan nanti tahun depan lebih baik, dan memang kita agendakan tiap tahun ada.
0: Tradisi sa'i ratusan hewan kurban ini diharapkan akan mengembangkan potensi peternakan kambing di Kabupaten Gresik semakin dikenal luas hingga ke nasional. Lenggak-lenggok domba kurban dengan berbagai kostum mewarnai fashion show domba di Pondok Pesantren Zikir Al-Fat, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 6 ekor domba dirias secara khusus menyesuaikan tema dari masing-masing kelompok. Ada domba yang mengenakan jubah Arab, hingga ada pula yang bergaya layaknya Raja Sunda. Santri dari tingkatan PAUD hingga SLTA tampil totalitas mengeluarkan kreativitas mereka untuk menghias kostum.
4: Cukup sulit sebenarnya, soalnya dari kita harus seminggu kurang kita mempersiapkan ini, dari mulai dari pernak-perniknya dan juga dari alurnya itu yang lumayan agak membuat pusing gitu.
0: Selain untuk mengasah kreativitas, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendidik santri agar senantiasa memuliakan dan membersihkan hewan kurban sebelum disembelih. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ya, daging iga selalu menggoda penikmatnya, apalagi kalau ukurannya jumbo. Di Bandung, Jawa Barat, iga seberat 1 kg diolah menjadi iga bakar. Iga kemudian disiram dengan sambal super pedas yang menggunakan 3 jenis cabai.

0: Melihat daging iga seperti ini, siapa sih yang tidak tergiur akan kenikmatannya? Tampilan ukurannya yang jumbo semakin menggugah dan menambah selera makan ya. Kedai iga di Jalan Lengkong Kecil Kota Bandung, Jawa Barat ini sengaja menggunakan iga berukuran jumbo seberat 1 kg sebagai menu andalannya. Dan uniknya lagi, olahan iga di kedai ini diracik dengan sambal sulapis alias tumpah lada pisang. Sebelum mencicipi, simak dulu cara meraciknya. Pertama, daging iga yang sudah direbus selama 2,5 jam dimarinasi dengan bumbu racikan, lalu dibakar hingga matang. Setelah matang, tambahkan sambal sulapis, yakni sambal yang terbuat dari 3 jenis cabai. Ya, selain menggunakan iga berukuran jumbo 1 kg, racikan sambal sulapis inilah yang menjadi ciri khas di kedai ini. Kini saatnya saya mencoba.
1: Jujur ya, ini berat banget dan aromanya tuh lumayan menyengat. Kita langsung aja cobain ya. Ini sesuai namanya ya, sambal sulapis sumpah lada pisan. Karena emang sepedes itu, tapi ini gurih. Apalagi daging iganya benar-benar empuk, juicy, dan bumbunya tuh meresap ke dalam dagingnya. Ini sih lebih nikmat tuh dimakan sama nasi panas.
0: Seporsi iga jumbo ini bisa disantap untuk 4 orang. Meskipun jumbo, harga iga bakar cukup ramah di kantong, yakni mulai dari Rp100.000. Selain iga buntut bakar hingga sop tunjang, sop juga menjadi menu buruan pecinta kuliner lainnya. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.
2: Wisata keranjang langit menjadi daya tarik saat berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat. Wisata ini menguji adrenalin dengan wahana gantung ekstrim. Dan di Bogor, Jawa Barat, wisata Arung Jeram juga jadi pilihan bagi warga yang ingin menghabiskan liburan.

0: Menikmati liburan menjadi momen bagi warga untuk melepas penat. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, objek wisata Lembah Purba Suspension Bridge di kawasan Situ Gunung menjadi salah satu destinasi favorit yang diserbu pengunjung. Salah satu wahana yang menjadi primadona adalah keranjang langit. Wahana berbentuk keranjang gantung menyerupai kereta gantung ini melintasi lembah di kawasan Situ Gunung. Lintasannya mencapai 523 meter dengan ketinggian yang cukup ekstrim.
1: Seru ya, maksudnya juga ini kan salah satu katanya jembatan terpanjang di Indonesia ya, itu hampir 5 kilo. Ya cukup berkesan.
0: Selain itu, pengunjung tidak perlu khawatir karena pihak pengelola memastikan standar keselamatan wahana telah dipenuhi dengan sistem double safety.
2: Kalau di sini kita ada keranjang langit, antrian sedikit, terus perjalanan yang panjang. Itu bisa sampai 8 menit kita di ketinggian.
0: Selain keranjang langit, wisatawan juga memadati jembatan Guntung Lembah Purba, sebuah jembatan ikonik yang membentang sepanjang 535 meter. Selesai menguji adrenalin, pengunjung juga bisa menikmati destinasi lain seperti air terjun dan panorama alam khas Situ Gunung.
3: Dan saat ini saya sedang mencoba keranjang langit yang cukup menantang dengan ketinggian 160 meter.
0: Wisata lain yang tak kalah menguji adrenalin adalah wisata Arung Jeram. Wisata susur sungai dengan perahu ini menjadi destinasi tersendiri bagi warga yang berkunjung ke Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Arung Jeram dengan menyusuri lebar dan derasnya arus sungai Cisadane menjadi tantangan tersendiri bagi penikmat Arung Jeram. Goyangan-goyangan pada perahu menjadi sensasi penguji adrenalin.
4: Udah pernah ke sini sebelumnya? Terus tadi medannya gimana?
5: Dari KM88 ini 12 kilo sampai ke titik finish, kemudian untuk durasinya itu sendiri di 2 jam, 2 atau sampai 2,5 jam.
0: Meski menyenangkan, pengelola wisata Arung Jeram selalu menjaga keamanan dengan pemantauan debit air dan cuaca ekstrim. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Usai jeda komersial, kerbau yang memiliki rambut jambul pirang mirip Donald Trump siap dikorbankan saat Idul Adha di Bangladesh. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa.

0% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Nggak kan giliran saya yang bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
7: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
2: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto

0: impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
0: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: Gelombang panas di India membuat sejumlah kambing sakit dan harus mendapatkan perawatan infus di rumah sakit hewan. Sementara kerbau yang memiliki rambut jambul pirang mirip Donald Trump siap dikorbankan saat Idul Adha di Bangladesh. Namun laporan ini sekaligus menutup redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan pamit, sampai jumpa.
1: Seorang peternak Palestina di Massa Ferriata, tepi barat Palestina, harus menghadapi kenyataan pahit jelang Idul Adha. Bagaimana tidak, ia kehilangan puluhan domba menjelang Idul Adha setelah hewan-hewan ternaknya diduga dicuri dalam serangan dini hari oleh pemukim Israel. Sekitar 45 ekor domba milik keluarga Samiha Rashid digiring pergi saat subuh. Sebelumnya anjing penjaga mereka juga dicuri sehingga tidak ada yang menyadari aksi tersebut. Rekaman CCTV menunjukkan sejumlah pria bermasker memindahkan domba-domba itu di tengah malam. Akibat kejadian ini, Rashid tak hanya gagal menjalankan ritual kurban, tetapi juga kehilangan sumber pendapatan dari penjualan ternak menjelang hari raya. Gelombang panas ekstrim di kota Moradabad, India Utara membuat sejumlah kambing jatuh sakit menjelang Idul Adha, hingga harus dirawat di rumah sakit hewan. Sejumlah kambing terlihat terbaring lemas sambil mendapatkan cairan infus untuk mengatasi dehidrasi dan stres akibat suhu tinggi. Otoritas tempat mencatat, suhu di wilayah Uttar Pradesh sempat menyentuh 45 derajat Celcius. Dokter hewan setempat menyebut, kambing-kambing mengalami demam tinggi, diare, dan kekurangan cairan akibat cuaca panas berkepanjangan. Perawatan darurat pun dilakukan agar hewan-hewan tersebut dapat pulih dan siap menjalani tradisi Idul Adha. Seekor kerbau albino langka di Dhaka, Bangladesh yang sempat viral, kini siap dikurbankan menjelang perayaan Idul Adha. Hewan yang dijuluki Donald Trump ini menarik perhatian karena jambul rambut pirangnya di dahi yang dianggap mirip gaya rambut Presiden Amerika Serikat tersebut. Sang pemilik mengaku membeli kerbau ini 2 bulan lalu dengan niat untuk dikurbankan sebagai bagian dari ibadah Idul Adha. Kerbau albino tergolong sangat jarang di Bangladesh, sehingga penampilannya yang unik menjadikannya salah satu hewan kurban paling menyita perhatian tahun ini.

Bentrokan antar kelompok gangster pecah di Jalan Raya Cikupa, Tangerang, Rabu dini hari 20 Mei. Dalam tawuran tersebut, pelaku berinisial MIP membacok kepala seorang remaja berinisial RW dari kelompok lawan hingga terluka. Satu hari berselang, Kamis malam, polisi membekuk pelaku pembacokan itu di rumah kontrakannya di Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan berlangsung heboh lantaran ibu pelaku sempat berupaya menghalangi gerak polisi. Meski negosiasi sempat berjalan alot, pelaku berhasil dibawa ke kantor polisi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk celurit berukuran besar. Tuah dari ulahnya, pelaku MIP kini harus mendekam di Polresta Tangerang dan bakal jerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

0: Presisi Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pengejaran terhadap sejumlah remaja yang diduga terlibat tawuran di Jalan Velbak Johar Baru, Jakarta Pusat. Dua remaja berhasil diamankan di Jalan Kramat Pulo Gundul. Petugas curiga karena saat dikejar, salah seorang remaja membuang celurit. Keduanya mengaku sedang dalam kondisi mabuk usai menenggak minuman keras, namun membantah memiliki senjata tajam tersebut. Kedua remaja tersebut beserta dua bilah senjata tajam yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Mencuri ponsel seorang lansia yang tertidur di depan rumahnya di Grogol Petamburan, Jakarta, seorang pemuda ditangkap tim Jatanras Polrestro Jakarta Barat. Di lokasi lain, seorang aparatur sipil negara ditangkap polisi usai terciduk mencuri sejumlah pendingin ruangan dan lampu sorot di kompleks kantor Bupati Polewali Mandar.
1: Seorang pria berinisial BS nekat menggasak sebuah ponsel milik lansia bernama Surahman yang sedang tertidur di bangku depan rumahnya di kawasan Jalan Satria, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya dapat membekuk pelaku saat tengah berada di dalam angkutan umum setelah seminggu buron. Dari pemeriksaan sementara, pelaku berdalih nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan biaya berobat salah satu keluarganya yang sedang sakit.
2: Tindakannya dengan cara mencari kesempatan di mana pada saat korban sedang tertidur, melihat handphonenya tergeletak, lalu mengambil sesaat itu juga langsung kabur dengan membawa handphone tersebut. Dan alhamdulillah kami sudah berhasil mendapatkan pelaku dan saat ini dalam proses penyidikan lebih lanjut.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor milik warga di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis malam 22 Mei lalu. Terlihat pelaku menuntun dan membawa kabur motor milik korban yang terparkir di halaman rumah. Setelah menerima laporan korban, unit reskrim Polsek Mampang kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa motor hasil curian berada di kawasan Bangka, Mampang Prapatan, dan dititipkan kepada seorang penadah. Petugas kemudian berhasil mengamankan motor milik korban serta menangkap seorang penadah berinisial J. Sementara pelaku utama pencurian yang berinisial TK masih dalam pengejaran.
3: Kemudian anggota unit reskrim melakukan pencarian terhadap pelaku maupun barang bukti sepeda motor sampai akhirnya mendapatkan informasi keberadaan sepeda motor milik korban berada di Jalan Kemang Utara, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan. Barang bukti sepeda motor berikut pelaku J dengan peran penadah yang dititipkan sepeda motor tersebut oleh pelaku lalu dibawa ke Polsek Mampang untuk proses lebih lanjut.
1: Seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berinisial AA ditangkap polisi setelah ketahuan mencuri sejumlah pendingin ruangan dan lampu sorot di kompleks kantor Bupati Polewali Mandar pada Sabtu 23 Mei 2026. Seolah menyesali perbuatannya, pelaku sempat bersimpuh di kaki Sekretaris Daerah Polman Nur Said Mustafa sebelum digelandang polisi. Kasat Reskrim Polres Polman AKP Budi Adi yang dikonfirmasi Selasa siang mengungkap pelaku melancarkan aksinya berulang kali sejak bulan Maret hingga Mei. Dari tangan pelaku, polisi menyita 6 unit pendingin udara serta 7 unit lampu sorot kantor. Selain pelaku AA, polisi juga mengamankan seorang pria berinisial AR yang menjadi penadah barang hasil curian tersebut.
4: Adapun modus operandinya dilakukan oleh tersangka inisial AA yang merupakan ASN di bagian perlengkapan sekretariat daerah Kabupaten Polman. Itu dilakukan sejak bulan Maret

0: sampai dengan tanggal 23 Mei 2026. Dia melakukan aksi pencurian.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman kurungan 7 tahun penjara. Sementara AR yang bertindak sebagai penadah terancam kurungan 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebanyak 7 orang juru parkir dan pengatur lalu lintas tidak resmi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terjaring razia petugas gabungan Satpol PP, dan di lokasi lain puluhan orang yang mengaku korban penipuan perizinan SPPG dari Bandung dan sekitarnya menggeruduk kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta.
1: Selasa sore, Satpol PP, Dinas Sosial, serta anggota TNI Polri menggelar razia penyasar para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di kawasan Duren Sawit, Jakarta. Beberapa orang juru parkir alias Pak Ogah dan pengatur lalu lintas non-resmi lari kocar-kacir saat petugas tiba. Sementara sejumlah rekan juru parkir ilegal yang tidak bisa melarikan diri diamankan petugas. Mereka yang diamankan petugas sempat berontak saat akan dibawa ke mobil petugas. Razia digelar karena petugas banyak menerima laporan warga yang resah dengan keberadaan juru parkir serta pengatur lalu lintas liar.
3: Penegakan perda yang mana kita ada aduan dari masyarakat terkait masalah keresahan masyarakat di setiap putaran balik ataupun di setiap lampu merah yang mana ada pengamen yang sangat meresahkan mungkin buat masyarakat, lanjut di setiap putaran yang mana siap mau muter itu selalu dipinta yang agak sedikit maksa. Kalau kita tidak mengasih, masyarakat agak resah. Makanya kita jangkau untuk melakukan pembinaan yang kita serahkan ke Dinas Sosial.
1: Selanjutnya, 7 orang yang terjaring razia kemudian dibawa ke Panti Sosial Jakarta Timur.
4: Hak rakyat, hak masyarakat. Saya berhak untuk menyampaikan.
1: Kantor Pusat Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat Selasa siang digeruduk puluhan orang yang mengaku korban penipuan perizinan SPPG dari Bandung dan sekitarnya. Adu mulut terjadi ketika petugas menjelaskan bahwa para korban datang tidak dengan izin dan mencoba masuk ke dalam gedung hingga situasi memanas. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang ada di lokasi langsung menemui para pendemo. Dalam pembicaraan, terungkap ada 21 orang menjadi korban penipuan izin pembuatan dapur MBG dengan dimintai uang sebesar 50 juta rupiah per SPPG. Modusnya, pelaku mengaku bisa memberikan izin pembentukan SPPG dan menyatakan kenal dengan pejabat BGN. Sementara Sony Sonjaya meminta para korban melaporkan oknum penipu tersebut ke polisi.
5: Oknum yang mengatasnamakan kenal dengan orang kementerian, kemudian dengan Pak Sony sendiri akan ditindaklanjuti, dan kami pun dari 21 korban diantaranya 12 telah melaporkan ke Polda dan bukti LP-nya telah disampaikan kepada beliau tadi.
6: Ini kan berarti korban tindak pidana yang dilaporkan. Yang jelas saya yakin BGN tidak terlibat. Ya, saya yakin BGN tidak terlibat. Nah, oleh karena itu ini yang katanya ngaku-ngaku ada, ngaku-ngaku pejabat BGN.
5: Iya.
6: Ngaku-ngaku kenal.
5: Iya.
6: Nah, yang seperti ini yang harus diungkap.
5: Namanya udah ada di sini.
6: Bener atau kenal atau enggak? Ya kalau kenal ya. Aja kan nggak apa-apa. Tapi terlibat atau tidaknya ingin kita buktikan, ya.
5: Ya.
6: Saya
5: juga akan menyusuri ya.
6: Bukan saya, penyidik dong. Saya hanya menganjurkan mereka laporannya.
5: Siap. Ya.
1: Sony menambahkan yang menjadi korban penipuan tidak hanya terjadi di Bandung dan Sumedang, Jawa Barat, namun juga terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Teror hantu pocong masih marak di sejumlah daerah di Depok, Jawa Barat. Sosok menyerupai pocong bahkan membawa senjata tajam. Sementara di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, seorang warga mendapatkan kiriman paket berupa 2 boneka berwujud pocong.
7: Warga di sejumlah daerah beberapa pekan terakhir digegerkan dengan kehadiran sosok menyerupai pocong. Di Depok, Jawa Barat viral di media sosial, sosok yang menyerupai pocong berada di Jalan Al-Ikhlas, Jati Jajar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Sosok menyerupai pocong itu duduk di depan rumah warga pada malam hari dan sering berpindah tempat. Nurjanah mengaku sosok tersebut muncul tidak hanya sekali dan sempat mengetuk pintu rumahnya pada malam hari.
8: Dia fotoin begini. Dia fotoin kan, yang pocong berdiri itu di jalan. Nah, terus dia ngintip lagi ke sini, ada dua juga, tapi ke arah berlawanan. Nah, jadi totalnya tiga.
9: Tiga orang. Nah, taunya dia bawa senjata tajam dari mana?
8: Nah, yang malam satunya.
9: Satunya. Oh, dua kali kejadian.
8: Dua kali kejadian.
7: Nurjanah menyayangkan pernyataan aparat setempat yang menyebut informasi itu hoax.
8: Ya, harapannya sebagai terutama bagi saya, kan dia penjaga keamanan. Janganlah yang kalau ada kasus kayak gini, memang belum ada korban. Tapi kan kita nggak tahu, entah kapan kan. Kayak di wilayah lain, saya dengar udah ada korban kan. Cobalah jangan dibikin hoax berita itu. Himbau masyarakat agar lebih hati-hati.
7: Meski begitu, polisi akan menindak tegas jika ada oknum yang sengaja menyamar menjadi pocong untuk melakukan aksi kriminal atau menebar teror di tengah masyarakat.
10: Astagfirullahaladzim, ya Allah, iki paket apa?
7: Eka Setiawati, warga Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikagetkan dengan kiriman paket berisi dua boneka pocong pada Senin pagi. Paket tanpa nama pengirim dari Pacitan, Jawa Timur itu ditujukan untuk suaminya. Eka menyebut ada selembar kertas di dalam paket yang berisi pesan bahwa boneka pocong di dalam paket hanya mainan dan tidak ada unsur magis.
10: Jelas shock mas, pertama langsung kaget, keringet dingin gitu, saya lempar gitu, terus dalam pikiran ya Allah ini apa, kok dapat paket kayak gini, kayaknya nggak rumah apa, nggak pesen, nggak check out. Astagfirullahaladzim.
7: Eka dan suami mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Sebelumnya, ramai di media sosial kemunculan sosok mirip pocong di sejumlah daerah dan membuat warga resah. Motif pelaku sama, mereka hanya ingin menakut-nakuti warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Polres Metro Jakarta Timur membuka posko pengaduan korban dugaan penipuan oleh wedding organizer Marwah Catering Service yang diduga menipu pengantin di Bekasi, Jawa Barat. Selengkapnya, usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: jasa pernikahan atau wedding organizer. Seluruh fasilitas pernikahan mulai dari dekorasi pelaminan hingga catering yang sudah dipesan tidak datang di hari pernikahan. Polisi dari Polres Metro Jakarta Timur sedang melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus yang menyebabkan pasangan pengantin tersebut mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.
1: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO marwah. Coba kita lihat, dia nipu, gak tanggung jawab. Ini semuanya gak ada, vendornya kabur.
2: Acara pernikahan Feni dan Aldi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Pasangan pengantin di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi korban penipuan oleh sebuah wedding organizer. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi pelaminan dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan secara bertahap, seminggu sebelum acara, korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima pembayaran dari pihak wedding organizer. Sebelumnya, pasangan pengantin ini sempat mendatangi kantor WO di kawasan Jakung, Jakarta Timur, namun kosong dan diinformasikan jika kantor WO tersebut pindah ke Rorotan. Saat didatangi ke Rorotan, pengelola memberikan alasan berbelit-belit terkait pembayaran kepada vendor.
3: Kerugiannya 85.500.
4: Gedungnya sekarang atau tadi?
3: Kenapa?
4: Gedungnya udah di BRK atau masih?
3: Belum. DP aja sih sementara. Masih DP aja.
2: Korban pun melaporkan dugaan penipuan tersebut ke polisi. Kasus ini ditangani oleh Kepolisian Metro Jakarta Timur. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk korban dan mengumpulkan alat bukti.
5: Dan tentunya saat ini dalam pendalaman dan sudah kita lakukan untuk penyelidikan. Dan saat ini tadi saya sudah dapat laporan dari gelar perkara sudah ditingkatkan sidik. Dan tentunya nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan kepada rekan-rekan.
2: Sejumlah barang bukti seperti percakapan digital, bukti transfer pembayaran serta surat pernyataan yang ditandatangani pihak wedding organizer sudah diserahkan ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Polres Metro Jakarta Timur membuka posko pengaduan bagi korban dugaan penipuan oleh wedding organizer Warwah Marwah Catering Service yang diduga menipu pengantin di Bekasi, Jawa Barat. Posko ini dibuat lantaran jumlah korban diperkirakan masih bisa bertambah. Posko pengaduan juga akan memudahkan proses penghitungan nilai kerugian dari seluruh korban. Untuk itu, kepolisian meminta kepada para korban yang merasa dirugikan untuk segera melapor. Hingga saat ini, sebanyak 6 orang saksi telah diperiksa penyidik. Dalam waktu dekat, pihak penyedia gedung juga akan diperiksa untuk menelusuri apakah ada komunikasi dengan WO terkait pelaksanaan acara.
6: Kami pada kesempatan ini turut mengimbau, juga kami sampaikan bahwa Polres Metro Jakarta Timur membuka posko pengaduan, silakan bagi para korban untuk melapor dan akan dilayani dengan maksimal. Sementara ini masih bekerja untuk mencari keberadaan dari pelaku sembari melengkapi fakta-fakta temuan yang ada.
7: Pak WO ini pernah melakukan penipuan juga Pak, tahun 2021 Pak?
6: Ya ini masih kami dalami informasinya, itu juga sebagian dari salah satu pertimbangan dari penyidik untuk melengkapi fakta-fakta daripada penyidikan. Nanti kami kabari lagi.
0: Modus penipuan wedding organizer terhadap calon pengantin sangat merugikan tidak hanya secara material, namun juga moral. Bagi Anda yang akan berencana melangsungkan pernikahan, berikut beberapa tips untuk menghindari ataupun meminimalisir aksi penipuan yang akan merusak hari bahagia Anda. Pertama, seleksi beragam wedding organizer atau WO sebelum Anda memilihnya. Lakukan survei langsung ke lokasi kantor WO tersebut. Jangan lupa coba datangi acara yang sedang ditangani WO tersebut untuk melihat langsung bagaimana cara mereka bekerja. Jangan hanya mengandalkan review di sosial media. Yang kedua, cek reputasi wedding organizer. Ini sangat penting karena meskipun banyak review bagus di platform sosial media WO, pastikan kembali untuk bertanya langsung dengan pasangan yang sudah pernah menggunakan jasa mereka. jangan lupa cek validitas perusahaan WO yang akan Anda pilih. Jangan sampai memilih WO yang tidak memiliki ketetapan perusahaan yang resmi. Nomor 3, prioritaskan kualitas komunikasi. WO profesional bisa dilihat dari kecepatan membalas pertanyaan Anda. Pihak WO juga harus terbuka soal kekurangan atau batasan layanan dan mau diajak diskusi detail akan konsep pernikahan. Minta juga timeline kerja dan susunan tim yang akan bertugas menangani pernikahan Anda. Jangan hanya memilih satu kontak penanggung jawab dari pihak WO. Berikutnya, teliti saat memilih paket pernikahan. Harga paket jauh lebih murah dari pasaran bisa jadi red flag. Untuk gambaran, paket WO basic biasanya memiliki range tertentu. Paket dekor, catering, dan venue juga punya harga standar di kota masing-masing. Nomor 5, periksa kesepakatan kontrak. Teliti apa saja yang disepakati dalam kontrak. Jangan terburu-buru menandatangani, apalagi membayar sebelum Anda membacanya secara menyeluruh. Minta garansi apabila terjadi hal yang tidak sesuai kesepakatan dalam paket pernikahan di atas hitam putih bermaterai. Nomor 6, pastikan sistem pembayaran bertahap. WO yang kredibel biasanya memperbolehkan pembayaran berjenjang dan bisa jadi tidak menuntut pelunasan secara cepat. Jangan lupa simpan semua bukti komunikasi dan transaksi dengan rapi. Dan berikutnya, hasil penyelidikan polisi, ada peran sindikat joki lintas provinsi yang selama 9 tahun terakhir membantu ratusan mahasiswa lolos ke perguruan tinggi favorit. Informasinya selengkapnya usai jeda.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5, menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Praktek joki ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UUTBK SNBT tercatat sebanyak 27 kasus pada seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun ini. 99% praktek perjokian terjadi pada peserta dengan tujuan fakultas kedokteran.
1: Ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT yang berlangsung April lalu diwarnai sejumlah kecurangan. Berdasarkan daftar pelanggaran UTBK SNBT 2026 terdapat 1.700 peserta melakukan kecurangan. Mulai dari mencontek, memfoto soal, deteksi foto otomatis, foto tidak sesuai, hingga dokumen tidak lengkap. Selain itu, pelanggaran yang paling berat adalah penggunaan joki saat tes masuk universitas negeri ini berlangsung.

0: Penanggung jawab SNPMB, Edward Wolok menyatakan di Jakarta Senin siang terdapat 27 kasus perjokian yang ditemukan pada awal UTBK. Kasus-kasus ini diproses secara hukum karena diduga turut memuat unsur pidana.
1: Maksudnya kalau yang tahun lalu itu praktek joki itu bisa kita temukan justru di akhir setelah pelaksanaan. Kalau hari ini justru pada saat sebelum pelaksanaan dan saat sementara pelaksanaan prakteknya udah bisa kita temukan gitu. Dan memang praktek joki ini perlu saya informasikan ke saudara-saudara, ini memang berlangsung secara terstruktur ya, terorganisir dan tidak hanya melibatkan joki saja tetapi melibatkan seluruhnya, bahkan ada terindikasi melibatkan instansi terkait yang mengolah data dan sebagainya sehingga di mana bisa terjadi pemalsuan data. Jadi memang informasi terakhir ada unsur-unsur pidana yang memang terpenuhi di situ, baik dari pemalsuan data kemudian dan sebagainya.
0: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, mayoritas praktek perjokian terjadi pada peserta dengan tujuan Fakultas Kedokteran.
2: Intinya nih, sebagian besar mungkin hampir semuanya 99% itu adalah Fakultas Kedokteran. Nah ini jadi kita memang betul-betul melakukan identifikasi sedetail mungkin, secermat mungkin, dengan langkah-langkah yang sudah kita punya, dan kami memandang beberapa langkah ini betul-betul bisa dicegah.
0: Para peserta UTBK SNBT yang terlibat kecurangan langsung dilakukan diskualifikasi. Khusus untuk peserta yang terindikasi menggunakan joki, selain didiskualifikasi juga dipastikan tidak bisa melakukan pendaftaran ke perguruan tinggi negeri manapun. Mardika Utama, Dea Kirana, Indra Hadi, Jakarta.
3: Sebelumnya, aksi sejumlah joki terendus Panitia Ujian Tulis Berbasis Komputer atau UTBK di Surabaya, Jawa Timur. Hasil penyelidikan polisi, ada peran sindikat joki lintas provinsi yang selama 9 tahun terakhir membantu ratusan mahasiswa lolos ke perguruan tinggi favorit. Hasrat orang tua dan calon mahasiswa yang mampu secara ekonomi namun lemah di kompetensi oleh sindikat joki dipertemukan dengan mahasiswa cerdas yang tergiur karena motif ekonomi. Selengkapnya dalam Inside Crime berikut ini.
4: Praktik perjokian kecurangan untuk masuk perguruan tinggi negeri bisa jadi sama tuanya dengan sejarah ujian masuk perguruan tinggi negeri itu sendiri yang tahun ini berganti nama menjadi UTBK SNBT. Modusnya pun masih sama dari tahun ke tahun, yaitu menggunakan jasa peserta ujian pengganti dan menyasar sejumlah jurusan prestisius seperti kedokteran dan teknik. Meskipun sistem pengawasan terus diperketat dan hukumannya pun diperberat, mengapa praktik curang demi meraih kursi di perguruan tinggi negeri ini masih saja terus terjadi?
5: Ujian tulis berbasis komputer atau UTBK adalah ujian untuk mengukur kemampuan akademik atau kognitif calon mahasiswa. Sementara SNBT adalah jalur seleksi berdasar nilai UTBK untuk menentukan kelulusan masuk perguruan tinggi negeri. Kuota PTN yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan sekolah menengah atas membuat seleksi masuk perguruan tinggi negeri ibarat medan pertempuran tahunan. Belum lagi jika program studi, jurusan, atau fakultas dan universitas yang dituju termasuk ranking top atau favorit, persaingan pun akan semakin sengit. Besarnya animo merebut kursi program studi prestisius ini pula yang menjadi celah sindikat perjokian.
6: Kalau pendapat saya itu apa ya, karena kecurangan. Jadi misal kalau kita waktu masuk ke dalam kampus, waktu pembelajaran, itu kan jadi nggak tahu apa-apa kan. Waktu itu kan nggak ada usaha sama sekali dari perjokian itu.
7: Yang pasti itu merugikan perguruan tingginya sendiri, karena itu bisa mencoreng nama baik, entah itu dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Lalu yang kedua juga merugikan kayak peserta-peserta yang lain yang mereka sudah belajar mati-matian, benar-benar fokus untuk berapa bulan sebelumnya untuk bisa menggapai kampus impiannya.
8: Menurut aku sih, walaupun kita udah keterima di perguruan tinggi negeri dengan joki itu, kita tetap aja nggak bisa bertahan di perguruan itu karena kita masuknya aja kita udah merasa nggak bisa dan malah minta tolong orang. Waktu masuk juga kita nyelesainya juga pasti nggak bisa juga, ada kesusahan juga.
9: Berarti kamu nggak setuju ya?
8: Nggak setuju.
9: Meskipun ada kesempatan misalnya?
8: Iya, walaupun ada kesempatan ataupun ada uangnya juga percuma karena kita nggak ada ilmunya.
10: Ya, tes UTBK itu untuk menentukan standar kelulusan buat

0: generasi-generasi di masa depan. Jadi kalau misalnya ada orang yang pakai praktek joki padahal dianya gak semampu itu makin ngerusak untuk jangka panjang.
1: Padahal pengawasan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru di berbagai tempat sudah sangat ketat. Selain cara manual, pencocokan identitas peserta juga didukung teknologi demi meminimalisir kecurangan. Selama ujian, peserta juga dilarang membawa tas, handphone, bahkan harus melepas sepatu sebelum masuk ruang ujian. Namun nyatanya, sindikat joki selalu saja menemukan cara untuk melancarkan aksinya. Di Surabaya, Jawa Timur saja, aksi sindikat joki lintas provinsi terendus di dua tempat ujian di dua perguruan tinggi. Kedok jaringan sindikat joki terbongkar setelah sejumlah joki terciduk gara-gara wajahnya tak sama dengan foto di kartu peserta maupun ijazah. Selain rupa-rupa cara kecurangan yang kini mulai melibatkan teknologi seperti tanam chip di telinga, temuan dari hasil pengembangan kasus perjokian juga tak kalah mencengangkan. Dalam 9 tahun terakhir, jaringan mafia joki ujian masuk perguruan tinggi negeri yang terungkap di Surabaya mengaku berhasil mengakali sistem tanpa terendus. Sindikat ini juga mengklaim sukses menghantar sekitar 114 calon mahasiswa lolos ke berbagai kampus favorit, terutama Fakultas Kedokteran. Tarifnya fantastis, mencapai 700 juta rupiah per kepala. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, selain pengguna jasa joki, penyidik Polrestabes Surabaya menemukan sindikat terstruktur yang terbagi dalam klaster penerima order, pemberi order, joki lapangan, serta pembuat KTP palsu. Latar belakangnya beragam, mulai dokter, mahasiswa aktif, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edi Herwianto mengatakan, sebanyak 14 tersangka yang terlibat dugaan kasus perjokian itu telah beraksi sejak 2017 sampai 2026. Dalam kurun waktu itu, sindikat joki sukses meloloskan 114 mahasiswa ke sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta ternama. Hasil pemeriksaan sementara, salah satu tersangka joki lapangan berinisial NR dikenal sebagai mahasiswa PTN ternama di Surabaya yang sedianya akan diwisuda dengan predikat cum laude jelang akhir tahun ini. Mahasiswa cerdas ini terjerat sindikat joki karena alasan ekonomi.
2: Di mana yang bersangkutan mendapatkan order dari saudara K, yaitu dengan imbalan 75 juta. Di mana menurut keterangan K bahwa kesepakatan harga dari peserta itu adalah 700 juta, yang sudah dibayar senilai 300 juta sebagai DP. Di mana uang tersebut masih dipegang oleh tersangka yang lainnya, yaitu seorang oknum dokter yang berdomisili di Madura, di mana itu secara berjenjang dilempar ke yang lainnya, tersangka yang lainnya, sehingga sampai ke order itu ke joki tersebut. Untuk ancaman hukuman tentunya sesuai dengan perannya masing-masing, ya, di mana ancaman hukumannya adalah ancaman minimal hukuman 5 tahun, ya, itu pun nanti juga akan dilihat sesuai dengan perannya masing-masing.
1: Kini penyidik tengah melacak ratusan nama klien yang telah lolos ke sejumlah perguruan tinggi berkat sindikat joki. Dua orang diantaranya telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Terkait temuan praktik perjokian yang masih saja terjadi, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat tegas menyatakan, baik pelaku joki maupun pengguna jasa joki akan diproses hukum ditambah sejumlah konsekuensi berat lainnya.
3: Penegasan Pak, diskualifikasi untuk saat ini saja TBK atau
4: boleh Pak? Backlist kedua-duanya. PTN. Ya tujuannya kan untuk ke PTN, iya.
3: Berarti tidak bisa daftar mandiri ya?
4: Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa karena ini merupakan satu perbuatan yang sangat berat menurut saya, ya, soal integritas. Karena nanti akan berkepanjangan ini. Di dalam proses pendidikannya dia akan melakukan hal-hal serupa. Nah, jadi menurut saya ini harus di blacklist untuk semua proses yang terkait dengan UTBK sampai kemudian dia di pendidikan tinggi. Kalaupun nanti ditemukan, ya, sekarang nggak ditemukan, dan ternyata setelah dia diterima itu, ditemukan bukti-bukti itu, maka harus, menurut saya itu harus dikeluarkan.
1: Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Profesor Warsono menilai, Tumbuh suburnya kejahatan joki di dunia pendidikan juga karena masyarakat kerap memaksakan.

0: diri, mengejar jurusan prestisius demi gengsi, namun malah melupakan esensi pendidikan itu sendiri.
1: Pendidikan itu sebetulnya kan upaya mengembangkan potensi anak. Nah, anak itu sebenarnya potensinya di mana? Potensi anak dengan harapan itu seringkali berbeda. Nah, orang tua kadang-kadang itu tidak sadar juga bahwa sebetulnya potensi anaknya itu misalkan tidak di kedokteran. Wong bapaknya aja dulu tidak pernah masuk IPA gitu, misalkan menyuruh anaknya masuk kedokteran. Ini kan tidak logis kan itu. Jadi Allah sudah memberikan potensi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kembangkan aja potensi yang dimiliki oleh anak itu dan kemudian didorong untuk dioptimalkan sebagai modal. Jadi kalau dipaksakan seperti itu keinginan tanpa dasar kemampuan itu. Ini jadi ini memang masyarakat seringkali kan masih melihat oh di prodi-prodi ini prestisius, prodi ini prestisius ini. Padahal anaknya tidak kompeten di situ. Nah, ini nanti justru akan merugikan anaknya sendiri maupun orang tua.
0: Terkait siasat sindikat perjokian yang akan terus berkembang mengikuti kecanggihan teknologi, Profesor Warsono mendesak pembinaan karakter anak bangsa harus lebih diperkuat. Tak hanya soal intelektual, namun juga penguatan moral.
1: Saya kira kalau kita mau membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang beradab, itu harus dilakukan. Kita harus tegas. Kita harus tegas dalam hal moral. Karena apa? Yang menghancurkan suatu bangsa itu bukan intelektualnya, tetapi moral. Karena apa? Intelektual tanpa dasar moral itu akan menjadi monster. Itu akan merusak lebih berat lagi.
0: Dengan imbalan puluhan juta rupiah untuk setiap joki di lapangan dan cuan ratusan juta untuk sindikatnya, bisnis joki jelas menggiurkan. Polisi telah menahan 14 orang tersangka termasuk 2 tersangka joki lapangan dan otak sindikat joki. Polisi masih memburu 2 jaringan besar lain di bawah kendali terduga otak utama penyedia jasa joki nasional. Sementara status 114 mahasiswa yang sudah lolos menggunakan jasa joki pun kini di ujung tanduk. Jika usaha masuk perguruan tinggi negeri saja sudah diawali dengan kecurangan melalui praktek joki, masihkah kita bisa berharap bahwa lulusan perguruan tinggi negeri yang memilih jalur tidak terpuji ini akan memiliki kompetensi? Kedepannya, sistem pengawasan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri juga harus lebih diperketat lagi. Mengingat kecanggihan teknologi memungkinkan sindikat joki menemukan inovasi-inovasi baru untuk meloloskan klien-kliennya masuk perguruan tinggi dengan cara tidak terpuji. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Warga Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan mayat seorang bocah perempuan berusia 12 tahun di dalam toilet bangunan kosong tanpa busana. Selengkapnya, usai jeda.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Cekcok persoalan utang 1 juta rupiah. Seorang aparatur sipil negara di kota Metro Lampung tewas ditembak penagih utang. Sementara seorang warga Brunei tewas usai dianiaya temannya di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Pelaku yang sempat buron akhirnya ditangkap di Kebayoran Lama.
1: Ada penembakan di jembatan Item, sumpah. Aku nggak tahu aku mau lewat, mau pulang.
2: Suasana nonton bareng film di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung mendadak mencekam setelah aksi penembakan terhadap seorang ASN bernama Dedi Christian Agung. Puluhan warga panik saat mendengar suara tembakan dari depan lapak ayam geprek milik korban. Peristiwa ini terjadi di sekitar Jembatan Hitam Ganjar Asri pada Sabtu malam 23 Mei. Cekcok terjadi saat pelaku FJ menagih utang 1 juta rupiah ke korban. Korban diduga sempat memukul kepala pelaku sambil menantangnya untuk menembak. Tak lama kemudian pelaku mengeluarkan senjata api dan menembak korban. Pelaku yang sempat kabur usai kejadian akhirnya menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara pada Minggu 24 Mei. Polisi mengatakan motifnya pelaku emosi saat menagih utang kepada korban. Pelaku saat ini ditahan di Polda Lampung dan penyidik masih mendalami asal-usul senjata api rakitan yang digunakan pelaku.
3: 1, 2, 3, nah ini yang mukul ini.
2: Kamera CCTV merekam momen penganiayaan yang dialami seorang warga Brunei Darussalam berinisial MHF di kawasan Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 6 Mei. Korban dan terduga pelaku sempat terlibat cekcok yang dilerai oleh rekan-rekannya. Namun tak lama kemudian pelaku diduga memukul korban menggunakan benda tumpul yang terbungkus kantong kertas hingga korban terkapar. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk mendapatkan perawatan medis. Namun pada 16 Mei korban meninggal dunia. Korban dan pelaku diduga saling kenal dan datang ke Indonesia bersama 6 orang lainnya untuk menonton konser musik. Sementara itu, petugas Polda Metro Jaya menangkap pelaku MIA 33 tahun di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami motif pelaku. Warga di kawasan Kampung Ciwangun, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Pandeglang, Banten berkerumun berusaha menolong korban yang tergeletak bersimbah darah. Kondisi korban ditemukan dalam kondisi kritis usai dianiaya 3 orang tak dikenal. Korban, Holik alias Ojot, 43 tahun, dievakuasi oleh warga setempat menuju puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis darurat. Namun nyawa korban tidak tertolong. Tim dari Polsek Cibaliung yang menerima laporan berhasil mengidentifikasi dan menangkap 3 terduga pelaku penganiayaan. Polisi tengah memeriksa ketiga terduga pelaku terkait motif di balik penganiayaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang menangkap 4 orang terduga pelaku penganiayaan terhadap seorang pria hingga tewas di wilayah Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motif sementara, pelaku utama merasa terganggu karena korban diduga membuntutinya saat mengendarai sepeda motor. Sementara itu, warga di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan mayat seorang bocah perempuan berusia 12 tahun di dalam toilet bangunan kosong tanpa busana. Selengkapnya dalam Melacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
4: Peristiwa penganiayaan berdarah berujung maut terjadi di kawasan permukiman padat penduduk Desa Sukajadi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Sabtu malam. Korban mengalami sejumlah luka tusukan serius di sekujur tubuhnya. Petugas kepolisian Satreskrim Polres Pandeglang segera melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan para saksi. 4 terduga pelaku D, N, R, dan S ditangkap di persembunyiannya masing-masing. Sejumlah barang bukti berupa 2 bilah pisau tajam yang diduga digunakan para pelaku saat menganiaya korban disita petugas. Motif dari aksi keji ini dipicu oleh rasa ketakutan dan kewaspadaan berlebih dari salah satu pelaku saat menyadari bahwa dirinya diduga sedang dibuntuti oleh korban saat berkendara di jalan raya. Rasa ketakutan tersebut kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan fisik yang melibatkan 3 rekannya yang lain, sehingga terjadilah penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa korban.
5: Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, sekitar pukul 21.00, saat itu salah satu pelaku, yakni saudara N, sedang berkendara, kemudian diikuti oleh korban. Di situ pelaku ini merasa ketakutan sehingga akhirnya pulang melapor kepada saudara-saudaranya. Kemudian sekitar pukul 10:30 malam, para pelaku ini mencari korban. Akhirnya ketemu di Kampung Ciwangun, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaluyung. Akhirnya di situ, di salah satu warung, di depan warung yang tepat, lebih tepatnya, terjadilah perkelahian dan pengeroyokan, di mana akhirnya korban ini inisial H bersimbah darah. Kemudian saat itu warga sekitar menolong dengan membawa ke puskesmas terdekat. Namun dalam perjalanan, saudara H ini dinyatakan meninggal dunia.
4: Penemuan mayat bocah perempuan berinisial JN berusia 12 tahun menggegerkan warga Talolama, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu pagi. Korban ditemukan dalam kondisi tanpa busana, ditutupi penutup televisi, di dalam ruangan kosong area toilet yang sudah lama tidak ditempati warga. Tim gabungan dari Polsek Talo, Polrestabes Makassar, serta tim Inavis dan Dokpol Polda Sulawesi Selatan turun melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah korban dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari TKP, beberapa barang bukti berupa penutup televisi hingga kain yang berada di sekitar korban diamankan petugas.
6: Yang saya tahu, ya setelah mamanya kami jual di sini, di warung. Informasi saya tanya anak tadi, bilang dia mau pergi tanya, cari sendalnya di mamanya. Ternyata informasi yang saya dapat, tidak sampai ke sana. Itu sekitar jam 10:30 lah.
4: Kapolsek Talo AKP Asfada mengatakan korban merupakan bocah perempuan yang masih berstatus pelajar sekolah dasar.
7: Untuk korban di bawah umur perempuan kelas 3 SD.
8: Oke. Kalau untuk ditemukan di mana?
7: Kondisi ditemukan di dalam satu ruangan kosong di dalam toilet yang memang sudah tidak ditempati oleh warga.
4: Hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan sambil menunggu hasil pemeriksaan dari tim Dokpol dan Inavis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Berbekal rekaman CCTV, seorang wanita pelaku pencurian rumah kosong di wilayah Purbalingga berhasil ditangkap. Sementara itu, aksi perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat yang terekam kamera CCTV.
1: Inilah rekaman kamera CCTV warga yang memperlihatkan ES, terduga pelaku saat hendak mengincar rumah kosong sasarannya di

0: wilayah Kalimana, Purbalingga, Jawa Tengah. Pelaku yang mengendarai sepeda motor seorang diri ini mencoba melihat situasi rumah yang hendak dicurinya. Bahkan sebelum masuk rumah yang hendak dicuri, pelaku sempat membeli air mineral di warung yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dari aksinya ini, pelaku menggondol perhiasan emas seberat 10 gram serta satu unit ponsel. Berbekal rekaman CCTV, Satuan Resmo Polres Purbalingga meringkus pelaku di wilayah Kutasari, Purbalingga. Pelaku sendiri merupakan residivis yang sudah 5 kali beraksi di wilayah Purbalingga. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kamera CCTV menjadi saksi perampokan bersenjata di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Senin malam. Pelaku menodongkan senjata api hingga sempat berencana menyekap pegawai toko. Sementara pelaku lainnya bertugas menggasak uang di dalam perangkas kasir serta mengambil sejumlah rokok. Menurut salah satu pegawai toko, Hanifah, para pelaku berjumlah 5 orang yang awalnya berdalih ingin mengambil uang di ATM. Namun pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan mengancam pegawai toko. Total kerugian ditaksir mencapai 35 juta rupiah. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Gede Made Oka Utama mengatakan pihaknya tengah memburu para pelaku. Setelah sempat bersembunyi di sebuah toren, salah satu pelaku curanmor dibekuk petugas Polres Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Petugas mencurigai tetesan air di sekitar lokasi dan mendapati pelaku FR sedang bersembunyi dengan kondisi basah kuyup. Di lokasi berbeda, petugas menangkap 2 pelaku lainnya. Polisi menyebut komplotan ini sudah 11 kali mencuri sepeda motor di wilayah Solo Raya. Dari bukti rekaman CCTV, para pelaku menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, serta mengincar motor yang tidak dikunci stang. Polisi menyita 2 unit sepeda motor, potongan kawat yang digunakan untuk membobol kunci kontak dan barang bukti lain. 2 tersangka utama diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara, sedangkan tersangka penadah diancam 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga Jalan Tanah Serel, Tambora, Jakarta Barat menangkap 2 pria yang membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar dengan dalih bertanya alamat. Sementara di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, seorang penjahit diringkus polisi anggota karena membobol kantor Disbudpar dan menggasak sejumlah barang elektronik.
2: Warga Jalan Bandengan Utara, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menangkap 2 pria AS dan AP usai membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar. Polisi sempat kewalahan menghadapi emosi warga saat membawa pelaku dari lokasi kejadian. Polisi juga mengamankan sepeda motor korban dan pelaku. Kedua pelaku digelandang ke ruang pemeriksaan unit Reskrim Polsek Tambora. Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Jubantara mengatakan modus kedua pelaku bertanya alamat kepada korban dan memintanya untuk ikut serta. Kedua pelaku merupakan residivis atas kasus yang sama dan telah 2 kali keluar masuk penjara. Keduanya terjerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Jatandras Satreskrim Polres Tuban menyergap komplotan spesialis pencuri hewan ternak lintas kota di pinggir jalan wilayah Probolinggo. Para pelaku ditangkap tanpa perlawanan. 3 orang kemudian dibawa ke Mapolres Tuban. Penangkapan para pelaku bermula dari pencurian sapi kurban di Kabupaten Tuban. Dalam satu malam, komplotan pelaku berhasil mencuri 6 ekor sapi dari 3 kandang. Sapi-sapi hasil curian telah dijual di pasar Lumajang. Sebagai barang bukti, petugas turut mengamankan truk yang digunakan para pelaku. Polisi masih memburu 4 pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Tim Satreskrim Polres Tulung Agung Jawa Timur meringkus MUA pada akhir pekan lalu karena membobol kantor Disbudpar setempat. Tersangka yang berprofesi sebagai penjahit ini menggasak sejumlah barang elektronik dengan modus mengajak 2 penjaga kantor pesta minuman keras hingga mabuk. Setelah penjaga lengah, pelaku mengambil kunci kantor untuk beraksi lalu mengembalikannya agar tidak dicurigai. Kini MUA ditahan di Polres Tulung Agung dan dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Ingat, selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Saya Rudy Kurniawan, pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam dalam dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update.

0: Suasana persiapan Idul Adha di kawasan Banjarmasin mendadak mencekam. Seorang pria meninggal dunia akibat tertabrak seekor sapi yang hilang kendali dan masuk ke permukiman. Sementara itu di Lembang, Jawa Barat, dua ekor sapi bergelantungan di truk akibat sopir mengerem mendadak.
1: Suasana persiapan Idul Adha di kawasan Kampung Arab, Kelurahan Pasar Lama Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan mendadak mencekam pada Selasa. Warga geger lantaran seekor sapi lepas dari ikatan dan berlari kencang di sekitar permukiman. Dalam video, tampak sejumlah warga berkumpul di lokasi kejadian. Pasalnya seorang pria diduga tertabrak dan terseret sapi yang lepas kendali itu. Sejumlah warga yang berusaha mengejar sapi akhirnya berhenti dan menolong pria yang diketahui bernama Zulfikar atau Opek itu. Naas, korban akhirnya meninggal dunia setelah mendapat penanganan medis di rumah sakit. Pengunjung dan pedagang di Pasar Impres Sadabuan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara panik berhamburan akibat seekor sapi kurban lepas saat diturunkan dari kendaraan pada Selasa sore. Panitia kurban dibantu warga berlarian mengejar sapi kurban tersebut karena sapi hilang kendali dan menabrak sejumlah sepeda motor dan mobil.
2: Lari langsung lompat-lompat semua. Iya, ditabraknya semua kereta, ditabraknya semua. Mobil.
3: Didogo ya motor.
4: Aduh, khawatir deh.
1: Viral di media sosial, dua ekor sapi yang akan dikurbankan bergelantungan di pintu belakang truk dan nyaris kabur di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Insiden tersebut diduga akibat sopir truk melakukan pengereman mendadak di turunan tajam sehingga sapi keluar dari bak truk.
5: Yang rem mendadak sudah. Jadi sapinya kaget sampai loncat mungkin begitu, Pak. Tapi sampai keluar enggak, Pak, sapinya?
6: Cuma nempel lah, jadi ngegantung.
1: Sopir truk yang menyadari sapi yang dibawa bergelantungan langsung menghentikan truk dan memasukkan kembali ke dalam bak truk. Rencananya sapi tersebut akan diantarkan di wilayah Cibogo tak jauh dari lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan warga antri berdesakan demi mendapatkan daging kurban bantuan Presiden Prabowo di Masjid Desa Sopet, Situbondo pada siang hari tadi. Sementara itu ratusan warga di Lubuk Linggau juga rela antri panjang demi mendapatkan voucher belanja gratis.
7: Beginilah antusiasme ratusan warga Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur saat menjemput daging kurban Presiden Prabowo Subianto pada Rabu siang. Mereka rela berdesak-desakan demi bisa menukar kupon dengan daging 1 kg. Sejumlah orang lanjut usia yang antusias pun tak sabar mengambil daging hingga terjepit antrean dengan anak-anak muda. Menghindari penumpukan antrean, pemerintah setempat juga membagikan daging kurban secara door-to-door.

0: dor ke rumah warga yang jaraknya jauh dari lokasi penyembelihan. Warga miskin dan lansia mendapat prioritas pembagian ke rumah secara langsung.
1: Senang. Dapat apa? Daging kurban apa, Bu? Sapi atau kambing?
2: Ini sapi.
1: Tahun-tahun sebelumnya susah nggak untuk mendapatkan kurban? Baru tahun ini gitu.
2: Iya, baru tahun ini.
0: Sapi kurban jenis simental dari Presiden Prabowo ini sengaja dibagikan di desa ini lantaran memiliki angka kemiskinan dan kasus stunting yang tinggi. Sementara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ratusan warga rela mengantre panjang demi mendapatkan voucher gratis senilai Rp10.000 pada Selasa. Salah satu warga yang antre mengaku, meski antreannya sempat dipotong, ia tetap sabar menunggu.
3: Antri tadi, tahu ada yang motong, ambil voucher tadi, nggak boleh lah model itu.
0: Di bazar pasar murah di alun-alun lapangan Merdeka Kota Lubuk Linggau ini, setidaknya ada ratusan voucher belanja gratis bagi warga yang datang lebih awal ke lokasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam Kilas Update. Berikut ini yang pertama, gara-gara kasihkan bermain seorang bocah tersangkut pagar. Asik bermain bersama teman-temannya, kaki seorang bocah kelas 6 SD di Tanete Riatang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tersangkut pagar besi Selasa kemarin. Peristiwa ini bermula ketika korban diduga memanjat pagar besi sekolah. Namun saat berada di atas pagar, paha korban tersangkut dan tertusuk ujung pagar besi. Warga yang melihat kejadian langsung menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi korban. Korban dilarikan ke RSUD Tendria Waru Bone untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Berikutnya, para penumpang panik ketika KRL Duri Tangerang terhenti. Sejumlah penumpang KRL tujuan Duri Tangerang panik dan berupaya keluar gerbong ketika kereta mendadak terhenti di perlintasan Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa malam. Sejumlah warga di sekitar lokasi turut membantu penumpang yang berusaha keluar gerbong menggunakan tangga. Menurut warga, sempat terdengar ledakan dari bawah gerbong ketiga sesaat sebelum KRL terhenti. Imbas gangguan kereta di Rawa Buaya ini terjadi kepadatan di stasiun Duri. Setelah 2 jam, kereta akhirnya berhasil dievakuasi dengan kereta lain menuju stasiun Rawa Buaya. Kilas update selanjutnya, demo pengelolaan parkir berujung ricuh. Berikut demo pengelolaan lahan parkir di sebuah rumah makan di Surabaya yang berakhir ricuh, puluhan orang terlibat keributan dengan manajemen pemilik usaha. Warga menuding pihak rumah makan tidak melibatkan warga dalam pengelolaan lahan parkir. Pihak rumah makan mengaku pengelolaan parkir sengaja diserahkan ke pihak ketiga karena dinilai profesional. Namun warga tetap dilibatkan sebagai pegawai. Warga berencana mengadukan permasalahan ini ke DPRD Kota Surabaya. Berikutnya, kemegahan dua gunung di Jawa Tengah menjadi latar indah bagi umat Islam yang menunaikan sholat Idul Adha di Wonosobo. Puluhan ribu orang dari berbagai daerah berbondong-bondong sholat di tempat ini. Sementara itu di Jakarta, ribuan umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha di sekitar gereja Koinonia, Jatinegara.
0: Suasana berbeda tampak di lapangan Dusun Garung, Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu pagi. Puluhan ribu umat Islam dari berbagai daerah berbondong-bondong ke lokasi ini untuk menunaikan ibadah salat Idul Adha. Lokasi yang terletak di antara megahnya Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro membuat lapangan ini menjadi lokasi favorit umat Islam untuk menunaikan ibadah salat Idul Fitri dan Idul Adha sejak beberapa tahun terakhir. Salah satunya Supriyadi, jemaah asal Jakarta ini telah mengatur jadwal jauh-jauh hari demi bisa merayakan Idul Adha di tempat ini.
5: Ah, ini saya melihat di YouTube itu kok tahun 2002, mulai dari tahun 2022 itu kok sangat viral sehingga saya ingin ke Wonosobo ini untuk menyaksikan langsung.
6: Setelah sampai di sini bagaimana yang Pak Supriyadi rasakan, Pak?
5: Luar biasa, Pak, jamaah.
0: Tak hanya melaksanakan sholat dengan latar kemegahan dua gunung, usai sholat, jemaah disuguhi hidangan gratis khas Wonosobo, yakni nasi megono dan tempe kemul. Pada momen Idul Adha tahun ini, tercatat sekitar 27 ribu umat Islam yang menunaikan ibadah sholat Idul Adha di tempat ini.

0: Pemandangan indahnya toleransi beragama terlihat di kawasan Jatinegara Jakarta Timur pada Rabu pagi. Sedikitnya 8.000 umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha di sekitar gereja Koinonia Jatinegara Jakarta Timur. Salah satu jemaah asal kota Bandung mengaku merasa nyaman dengan suasana yang terbangun di lokasi ibadah yang berdampingan dengan gereja.
1: Baru pertama kali.
2: Emang ibu asli mana?
1: Saya asli Bandung.
2: Oh gitu. Ya. Jadi kesini cuma buat ngerasain sholat di Jatinegara ini?
1: Iya, sambil main ke saudara.
2: Oh gitu. Rasanya gimana dibanding sholat-sholat yang lain?
1: Beda ya, gitu.
2: Masjid-masjid yang lain.
1: Pokoknya lebih nyaman aja, enak.
0: Kebersamaan dan toleransi yang terbangun di gereja Koinonia ini diharapkan menjadi contoh positif bagi masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Puncak ibadah haji, jutaan jemaah mulai melempar jumrah akobah di Mina, Arab Saudi. Informasi selengkapnya kami hadirkan di News Update usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
7: Tapi intinya saya tahu.
8: Tapi masyarakat
7: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
8: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen.

0: dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 live hanya di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 di CNN Indonesia.
2: Mah, dari kurbannya mau dimasak apa nih?
3: Urusan dapur dan memasak, ke TDN aja. Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini.
4: Ada buah-buahan juga.
5: Papa ambil beras ya.
6: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
7: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
8: Anda kembali bersama Jazz Update. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Idul Adha tahun ini. Anggaran untuk 1.098 sapi kurban sekitar 100 miliar rupiah itu bersumber dari APBN.
9: Sumber anggarannya dari APBN, anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
10: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Anggaran untuk 1.098 sapi kurban sekitar 100 miliar rupiah tersebut bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Istana Kepresidenan Jakarta menyampaikan sapi tersebut akan dibagikan kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota madya dengan total 552 daerah. Standar sapi presiden berukuran 800 kg hingga 1,3 ton. Sementara itu anggaran untuk 1.098 sapi kurban sekitar 100 miliar rupiah yang bersumber dari APBN melalui bantuan kemasyarakatan presiden.
9: Sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi, jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah.
10: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci terkait sumber dan besaran anggaran tersebut. Meski demikian, Purbaya menilai anggaran bantuan sapi kurban itu kemungkinan besar berasal dari Kemensetnek.
11: Wah, saya nggak tahu masalah itu.
12: Iya, lebaran.
11: Lebaran dulu ya,
12: lebaran
11: dulu. Saya nggak tahu.
12: Ini lebaran dulu ya.
11: Pak Prabowo sendiri mestinya uangnya.
10: Besaran anggaran sapi di setiap tempat berbeda-beda karena harga sapi menyesuaikan bobot dan lokasi pengadaan di masing-masing daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Puncak ibadah haji sudah dimulai. Pada Selasa malam waktu Arab Saudi, jemaah haji mulai melaksanakan lempar jumrah di Mina. Sebelumnya jutaan jemaah haji dari seluruh dunia melaksanakan wukuf di Padang Arafah, termasuk jemaah haji dari Indonesia. Dan berikut informasi terkini pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci dalam update on location.

Jutaan jemaah haji dari seluruh belahan dunia mulai membadati kawasan jembatan Jamarat di Mina Arab Saudi untuk melaksanakan prosesi melontar jumroh Selasa malam waktu setempat. Untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga keselamatan jemaah haji, otoritas Arab Saudi memberlakukan jalur searah di area jembatan multilantai Jamarat. Jemaah haji melontar jumroh Aqobah sebagai simbol perlawanan manusia terhadap petaka dan godaan syaitan. Para jemaah melakukan lempar jumrah Aqobah dengan 7 kerikil yang sebelumnya dikumpulkan di Muzdalifah. Sebelumnya, jutaan jemaah haji dari seluruh dunia termasuk jemaah haji Indonesia melaksanakan proses wukuf di Padang Arafah. Untuk jemaah haji Indonesia, rangkaian prosesi wukuf diawali khotbah wukuf yang disampaikan oleh Amirul Haji Indonesia, Kiai Haji Asep Saiful Khalim, Menteri

0: Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menyatakan, haji tahun ini menargetkan trisukses, yakni sukses ritual, sukses ekonomi sistem haji, dan sukses peradaban haji.
1: Saat ini kita sedang menyaksikan lautan manusia yang memutih di Padang Arafah. Hari ini, tanggal 9 Dzulhijjah, jutaan jiwa dari berbagai belahan dunia berkumpul di satu tempat dengan satu tujuan, menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi kekayaan, tidak ada lagi perbedaan warna kulit maupun bahasa. Semua melebur, hanya ada selembar kain putih yang membalut tubuh, yakni kain ihram, sebagai simbol bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua sama, kita sangat kecil dan kita sangat butuh ampunannya.
0: Sebagai rukun Islam kelima, haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang mampu dan dianggap sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia.
2: Berkah Idul Adha tidak hanya dirasakan pedagang hewan kurban, namun juga penyedia jasa ojek kambing di Surabaya yang kebanjiran order mengantar hewan kurban langsung ke rumah pembeli.
3: Tingginya transaksi jual-beli hewan kurban pasar ternak di Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya membuat jasa ojek kambing musiman kebanjiran pesanan. Dengan sepeda motor yang dimodifikasi, para tukang ojek siap mengantarkan kambing langsung ke lokasi pembeli. Mereka mangkal di sekitar pasar hingga bekerja sama langsung dengan pedagang hewan kurban. Momen tahunan ini juga dimanfaatkan pekerja harian untuk menambah penghasilan. Salah satunya Valen yang sehari-hari bekerja sebagai tukang cuci piring dan beralih menjadi ojek kambing saat musim Idul Adha. Dalam sehari, Valen bisa melakukan 4 hingga 5 kali pengiriman.
4: Nominalnya kurang lebih sampai 500.
5: Begitu. Sehari ya?
4: Sehari itu kurang lebih 200-an kalau sehari.
3: Permintaan jasa ojek kambing menjadi berkah tersendiri bagi warga yang memanfaatkan peluang musiman ini.
2: Belum afdol rasanya Idul Adha kalau belum makan sate. Nah, usai jeda saya mau ajak Anda, ada satu sate legendaris di Bandung ya yang memakai daging kambing betina muda. Seperti apa, pasti penasaran dengan rasanya. Tetap bersama Jus Update.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Enggak kan giliran saya bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

Hari Idul Adha belum afdol kalau belum makan sate. Nah, kalau tak punya waktu untuk membuatnya, saya punya rekomendasi. Ada satu kedai sate legendaris di Bandung yang memakai daging kambing muda. Penasaran dengan rasanya dan ada di mana nih lokasinya? Berikut informasinya dalam update rasa.

0: Kepulan asap dan aroma sate bakar di belakang stasiun Kota Bandung ini telah lama menjadi daya tarik bagi para pecinta kuliner. Meski terlihat seperti kedai sate pada umumnya, tempat ini memiliki keunikan tersendiri. Kedai sate kambing legendaris yang sudah berdiri sejak 1951 ini terkenal dengan tekstur daging yang sangat empuk. Mereka hanya menggunakan kambing betina muda berusia di bawah 1 tahun serta memilih bagian paha belakang yang rendah lemak dan urat. Teknik pemotongan daging juga turut berperan dalam menciptakan tekstur yang lembut dan nikmat. Kedai sate ini menjaga keaslian resep secara turun-temurun yang membuatnya mampu bertahan hingga setengah abad lebih.
1: Banyak yang bilang sih katanya dagingnya empuk katanya. Terus memang langsung cara potongnya jadi dagingnya kelihatan fresh gitu. Jadi yang bilang ya sepertinya ya empuk.
0: Tak heran, banyak pengunjung yang setia untuk menikmati kelezatan sate di sini.
2: Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa lembutnya dagingnya.

0: lembut dan kemudian kita makan pun tidak ada yang lengket di lidah, di gigi.
1: Meski sate Hadori terkenal dengan sajian sate kambingnya, namun di sini pembeli bisa menikmati varian sate lain seperti sate sapi dan sate ayam. Tak ketinggalan, ada juga kambing dan sop kambing.
2: Jadi yang jadi andalan di sini tuh nih, si sate kambingnya. Pas saya gigit tadi, dagingnya tuh empuk banget, juicy banget, dan aroma kambingnya tuh hilang. Karena pas tadi dibakar, saya lihat tuh dicelupkan ke bumbu yang mengandung 33 jenis rempah-rempah ya. Rempah-rempahnya terasa, dan ini tuh bikin satenya jadi enak banget. Selain itu, si gulenya ini, kuahnya tuh kental dan gurih, enak banget. Cocok banget dipadukan kuah gulenya tuh dengan si daging satenya. Mantap banget, lanjut lagi makan ya.
1: 10 tusuk sate dibanderol dengan harga Rp50.000 hingga Rp70.000.
3: Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update. Saya Tiffany Raitama, sampai jumpa.

Halo, selamat sore. Merayakan Idul Adha di negeri orang tentu menghadirkan pengalaman yang berbeda ya. Begitu pula yang dirasakan oleh warga negara Indonesia di Irlandia yang tetap menjaga tradisi dan kebersamaan di tengah perantauan. Cerita selengkapnya langsung dari Irlandia kami sajikan nanti dalam dialog. Saya Heranov Al-Bashir, tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka merayakan Idul Adha 1447 Hijriah di 2 tempat yang berbeda. Prabowo sholat id dan bersilaturahmi dengan WNI di Wisma KBRI Paris, sementara Gibran menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Suasana persiapan Idul Adha di kawasan Kampung Arab, Kelurahan Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan mendadak mencekam. Warga geger lantaran seekor sapi lepas dari ikatan dan berlari kencang di sekitar permukiman. Jutaan jemaah haji dari seluruh belahan dunia memadati kawasan jembatan Jamarat di Mina, Arab Saudi, untuk melaksanakan prosesi melontar jumroh sebagai simbol perlawanan manusia terhadap petaka dan godaan setan.

0: Ratusan ribu umat muslim sejak Rabu pagi memadati Masjid Istiqlal Jakarta untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Momentum Idul Adha pada tahun ini menegaskan kembali spirit kurban untuk merawat alam dan kemanusiaan.
1: Dengan penuh hikmat dan semangat kebersamaan, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, tokoh agama serta duta besar negara sahabat turut hadir di masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama istri Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kehadiran orang nomor 2 di Indonesia ini disambut hangat oleh pengurus masjid dan jemaah yang telah hadir sejak subuh. Tepat pukul 7 pagi, ibadah sholat id dimulai dengan dipimpin oleh Imam Rawatib Masjid Istiqlal Ahmad Ansharuddin Ibrahim. Bertindak sebagai khatib, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Johanis. Dalam khotbahnya yang berjudul Meneguhkan Spirit Kurban, Merawat Alam dan Kemanusiaan, khatib menekankan bahwa ibadah kurban harus menjadi momentum untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memperkuat solidaritas sosial di tengah situasi geopolitik dunia.
2: Ya, hari raya Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintah-Nya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial dan juga toleransi, kebersamaan terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya.
3: Itu yang saya catat itu bagaimana sabar di era teknologi sekarang ini. Kita harus siap saring sebelum sharing, kita harus membiasakan dan menguatkan semangat tabayun, klarifikasi dengan adanya pendapat yang kadang-kadang campur aduk antara yang benar, yang separuh benar dan tidak benar. Ini adalah pesan yang kuat untuk kita semua.
1: Hingga hari H, Panitia Masjid Istiqlal secara keseluruhan telah menerima 63 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Dua di antara hewan kurban terbesar adalah sapi sumbangan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sejumlah pihak lain seperti Gereja Katedral dan Mitra Korporasi juga turut menyerahkan bantuan sebagai bentuk sedekah dan kepedulian sosial lintas iman.
4: Idul kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi, ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan apa melalui kurban ya. Apakah itu melalui bantuan sosial ya. Bahkan separuh di antara hewan kurban yang kita sembelih di antara 60-an itu berasal dari kawan-kawan kita dari masyarakat umum. Dalam hadis Nabi itu tidak boleh ada orang kelaparan pada hari raya Idul Fitri. Ya, dan juga diharapkan tidak ada orang yang krisis protein hewani pada saat Idul Kurban.
5: Ini adalah dua hewan kurban paling besar yang diterima oleh Masjid Istiqlal dari sekitar 63 ekor sapi dan juga 18 ekor kambing yang sejauh ini sudah diserahkan oleh para pemberi kurban ke Masjid Istiqlal. Dua sapi seberat 1,3 ton dan 1,2 ton ini merupakan hasil penyerahan atau sumbangan dari Presiden dan juga Wakil Presiden RI. Sejauh ini Masjid Istiqlal masih menerima sumbangan hewan kurban karena memang pemotongan hewan kurban baru akan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2026.
1: Kelancaran ibadah Salat Idul Adha tahun ini juga didukung fasilitas ramah lingkungan dan keamanan ketat melalui 260 kamera pengawas berteknologi biometrik untuk memberikan rasa aman bagi jemaah. Sebelum jemaah memasuki area Masjid Istiqlal harus melewati pemeriksaan keamanan menggunakan alat X-ray di gerbang masuk Istiqlal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Adapun Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaksanakan sholat id di Masjid Syekh Zayat Solo. Selepas sholat, Jokowi dikerumuni para jemaah yang minta foto bersama maupun bersalaman. Di lokasi lain di Semarang, warga antusias melaksanakan sholat id di bangunan bersejarah Lawang Sewu.
6: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Didampingi istrinya Iriana dan mantan ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar dari Jokowi. Selepas sholat, Jokowi dikerumuni para jamaah yang meminta foto bersama maupun bersalaman. Sebelum bertolak pulang, di hadapan awak media, Jokowi mengatakan makna berkorban di Hari Raya Idul Adha serta sempat menyebut bahwa ia akan memasak gulai di rumah.
7: Berkorban, berbagi untuk kemanusiaan. Ya.
8: Pak masak tongseng ya Pak? Pak masak tongseng buatan Pak?
7: Masak gulai.
6: Selaku imam sholat Idul Adha di Masjid Raya Syekh Zayed adalah Ibrahim Ashari. Suasana berbeda terlihat di bangunan Lawang Sewu di Semarang, Jawa Tengah. Rabu pagi, umat muslim berduyun-duyun mengikuti sholat Idul Adha di gedung tua tersebut. Usai sholat, warga langsung beramai-ramai mengabadikan momen tersebut dengan berfoto dan membuat video.
9: Random sebenarnya
10: dan menarik gitu.
9: Iya, karena
10: di tempat yang ikonik Kota Suara.
9: Iya, yang mungkin nggak berhubungan dengan agama.
11: Akan dan tidak ada horor-horor.
6: Kegiatan sholat id di Lawang Sewu kali ini memang bukanlah yang pertama. Tahun ini PT Kereta Api Indonesia sebagai pengelola membuka bangunan peninggalan Belanda tersebut untuk kegiatan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Masyarakat sangat antusias datang dari berbagai wilayah dan mencapai 1.000 orang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sementara itu perayaan Idul Adha 2026 jatuh pada 27 Mei di Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaksanaan sholat id dilakukan di sejumlah lokasi, salah satunya di Masjid Agung Al-Ukhuwah, Bandung.
12: Ratusan umat Islam mengikuti salat Idul Adha di Masjid Agung Al-Ukhuwah pada Rabu 27 Mei. Sejak pukul 6:30 pagi, jemaah mulai berdatangan ke masjid yang berada di Jalan Wastu Kencana tepat di seberang Balai Kota Bandung. Pelaksanaan sholat Idul Adha diimami oleh Kiai Haji Abdul Mujib, selaku Imam Besar Masjid Agung Al-Ukhuwah yang berlangsung khidmat dan lancar. Momen Idul Adha diharapkan mengingatkan jemaah untuk mau berkorban dan mensyukuri nikmat. Jemaah yang menjalankan sholat Idul Adha di Masjid Al-Ukhuwah berasal dari berbagai wilayah di Kota Bandung. Perayaan ini dimaknai beragam oleh masyarakat.
13: Kebetulan saya kan di sini kerja gitu ya, ngerantau, bukan asli Bandung. Terus kebetulan lagi libur kerja juga, jadi pengen ngerasain lah sebelum-sebelumnya kan selalu di tempat kerja gitu. Terus cari-cari masjid, biasanya kan ada di balai kota, terus ya ternyata ada di sini gitu.
14: Makna Idul Adha tahun sekarang tuh lebih spesial karena tahun sekarang tuh bisa kurban untuk anak yang kedua, sama sekarang bisa kumpul sama keluarga.
12: Masjid Al-Ukhuwah menjadi pusat pelaksanaan sholat id di Kota Bandung dan dihadiri secara langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
15: Refleksi Idul Adha kali ini dipenuhi dengan rasa syukur untuk Kota Bandung. Sejak Januari 2026 sampai hari ini, kita justru mendapatkan banyak sekali berkah yang telah kita terima dalam berbagai macam bentuk kebahagiaan. Namun tantangan masih sangat besar. Untuk itu mari bersama-sama kita kedepankan semangat berkorban untuk Kota Bandung, untuk warga Bandung, agar kita bisa menjadi lebih baik lagi di masa-masa mendatang.
12: Pada tahun ini, Masjid Agung Al-Ukhuwah kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Total ada 7 hewan kurban yang akan disembelih, termasuk sapi sumbangan Presiden Prabowo Subianto seberat 1,25 ton dan akan dibagikan kepada para mustahik di wilayah sekitar. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Di lokasi lain, ribuan umat muslim di Bali melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Titi Mandala Renon Denpasar. Begitupun di lapangan Polda Nusa Tenggara Timur yang dipadati ribuan jemaah yang melaksanakan sholat Idul Adha.
16: Hampir 4.000 umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Titi Mandala Renon yang tepat berada di sisi utara Monumen Bajra Sandi, Kota Denpasar. Tepat pukul 7 pagi, sholat id dimulai dengan Imam Ustaz Muhammad Syobri dan Khotib Ustaz Khairuddin Usman. Dengan tema menjaga iman di zaman media sosial, Khotib Khairuddin Usman mengajak seluruh umat untuk bijak bersikap dan bijak menyikapi media sosial. Di Provinsi Bali terdapat 281 lokasi sholat Idul Adha yang tersebar di seluruh kabupaten kota dan lebih dari 200 lokasi pemotongan hewan kurban.
17: kekalanya media sosial itu membuat pikiran kita itu liar, mengomentari sesuatu yang sebenarnya dia tidak punya hak dan dia sebenarnya tidak tahu. Maka ada kalanya fitnah yang muncul di situ terjadi. Orang sehingga kehilangan pahala, kehilangan kemuliaannya karena dia sembarangan. Oleh sebab itu, sikap berhati-hati adalah sikap yang paling baik, sikap yang paling bijak, sehingga dia bisa bisa selamat urusan keduniaannya maupun akhirat.
16: Lebih dari 1.500 umat muslim di kota Kupang memadati lapangan di Makopolda NTT untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang diimami Haji Ramli Arsyad dengan khotib Ustadz Warian Syahsanu. Dalam khotbahnya, khotib menekankan sikap pengorbanan kepada sesama dan mengajak jemaah untuk selalu menjaga sikap dan tingkah laku.
18: Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, semoga kita semua bisa meneladani ketaatan Nabi Ibrahim.

0: Ibrahim dan juga keikhlasan daripada Nabi Ismail, serta ini merupakan wujud daripada toleransi yang ada di Polda NTT yang penuh kasih.
1: Sementara Polda NTT menyumbangkan 148 ekor hewan kurban yang terdiri dari 91 sapi dan 57 ekor kambing di seluruh Polres jajaran NTT. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, dua ekor sapi yang akan dikurbankan bergelantungan di pintu belakang truk dan nyaris kabur di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Videonya pun viral di media sosial. Nah, sementara itu pengunjung dan juga pedagang di Pasar Impres Sadabuan, Kota Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara lari berhamburan lantaran panik dengan munculnya seekor sapi kurban yang lepas.
3: Viral di media sosial, di mana dua ekor sapi terlihat tergelantung di belakang bak sebuah truk pengangkut ternak di Jalan Kolonel Masturi, kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa. Sopir truk yang baru menyadari ternak yang dibawanya bergelantungan langsung menghentikan truknya dan berusaha memasukkan kembali ternak yang bergelantungan. Seorang warga mengatakan diduga truk melakukan pengereman mendadak saat berada di jalan yang menanjak sehingga dua sapi terpelanting dan keluar dari dalam bak.
4: Untuk dikurbankan mungkin Pak ya?
5: Iya.
4: Oke. Truknya Pak yang rem mendadak?
5: Iya.
4: Jadi sapinya kaget sampai iya, loncat mungkin loncat. Begitu Pak? Tapi sampai keluar nggak Pak sapinya?
5: Cuma nempel lah, jadi ngegantung.
4: Ngegantung?
3: Seekor sapi kurban milik Masjid Al-Islah, Kelurahan Panyanggar, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, tiba-tiba lepas dan kabur saat diturunkan dari kendaraan pada Selasa. Sapi kurban yang lepas dari ikatannya ini lari ke pasar yang tidak jauh dari lokasi. Pengunjung pasar dan pedagang pun lari berhamburan lantaran panik. Sejumlah kendaraan sempat ditabrak dan beberapa pengunjung pasar juga dikejar oleh sapi kurban tersebut.
6: Lari langsung lompat-lompat semua. Iya, ditabraknya semua kereta, ditabraknya semua mobil. Di dogo ya motor.
4: Oh, itu sapi kurban Bu ya, tiba-tiba masuk pasar.
6: Iya.
3: Panitia kurban dibantu warga berusaha menangkap sapi kurban tersebut untuk dibawa kembali ke lokasi penyembelihan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Usai jeda berikut, kami ajak Anda melihat perayaan Idul Adha dari Irlandia. Tetaplah bersama kami.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
5: Saya pribadi secara karakter ini agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Iya. Itu gak tahu kenapa, saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
6: Oh gitu?
5: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
2: tinggi.
5: Di atas rata-rata katanya.
2: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
6: Memang begitu dong?
2: Bisa,
5: itu
2: bisa
5: kolesterol.
2: Itu.
5: Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita, kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Kamis 28 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.
7: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
8: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
7: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
9: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
10: Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Anggaran untuk 1.098 sapi kurban sekitar 100 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Istana Kepresidenan Jakarta menyampaikan sapi itu akan dibagikan kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota madya dengan total 552 daerah. Standar sapi presiden berukuran 800 kg hingga 1,3 ton. Nah, sementara itu anggaran untuk 1.098 sapi kurban sekitar 100 miliar rupiah yang bersumber dari APBN melalui bantuan kemasyarakatan presiden. Dari tempat pengemukan
11: sapi. Sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
10: Di lokasi lain, Masjid Jogokaryan Kota Yogyakarta menjadi masjid dengan penyembelihan hewan kurban terbanyak pada Idul Adha tahun ini. Sebanyak 80 ekor sapi dan 80 ekor kambing disembelih dan dibagi-bagikan. Proses penyembelihan dan pembagian daging kurban dilakukan untuk ratusan relawan.
12: Sebanyak 80 ekor sapi ukuran jumbo dan 80 ekor kambing disembelih sebagai hewan kurban di Masjid Jogokaryan, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta untuk Idul Adha tahun ini. Ratusan hewan kurban ini merupakan pemberian sejumlah sohibul kurban di wilayah Yogyakarta. Dari sekian hewan kurban, 2 ekor sapi diantaranya berbobot mencapai 1,1 ton. Proses penyembelihan hewan kurban dimulai sejak Rabu pagi. Sebanyak 700 orang relawan turut membantu prosesnya. Mereka terbagi dalam sejumlah divisi. Setiap paket daging kurban dengan berat 1,2 kg. Total ada sebanyak 7.000 paket daging kurban yang disiapkan Masjid Jogokaryan.
13: Target kita satu kepala itu mendapatkan 1,2 kilo. Nah, kenapa 1,2 kilo? Karena hari tasrik itu 4 hari dan itu adalah pesta daging. Sehingga kita berharap warga masyarakat Jogokaryan ini bisa makan daging selama 4 hari.
12: Sejak pagi puluhan warga telah berdatangan ke Masjid Jogokarian demi mendapatkan jatah daging kurban. Dari 7.000 paket daging yang disiapkan, 1.000 paket diantaranya memang dibagikan untuk warga luar Jogokarian dan 70 masjid di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
6: Jadi kami dari warga umum ya tiap tahunnya memang sudah menjadi tradisi dari Masjid Jogokarian itu membagikan sebagian daging kurban kepada warga, tapi biasanya dibagikan setelah untuk warga setempat dan kepada sohibul. Jadi mungkin sekitar jam 4 atau setelah sholat asar gitu.
12: Masjid Jogokarian merupakan masjid dengan jumlah penyembelihan hewan kurban terbanyak di kota Yogyakarta. Masjid Jogokarian juga memberikan 2 ekor sapi untuk disembelih sebagai kurban bagi warga di wilayah Kabupaten Bantul. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
10: Suasana penyembelihan hewan kurban di Masjid Jogokarian akan disampaikan langsung oleh rekan kami. Sudah bergabung Bambang Jati Asmoro, jurnalis Transmedia. Selamat sore Bambang, sebagai lokasi paling banyak disembelih hewan kurban di daerah Jogja, bagaimana situasi sore ini? Silakan.
14: Baik, selamat sore Rano. Saat ini saya melaporkan dari Masjid Jogokarian, Masjid Kurban Kota Yogyakarta, daerah Yogyakarta. Tepat pada pukul 4 sore tadi, proses penyembelihan dan juga pembagian daging kurban di Masjid Jogokarian telah selesai dilaksanakan dan pihak panitia kemudian selanjutnya melakukan pendistribusian sebanyak 7.000 paket daging kurban dengan berat masing-masing sekitar 1,2 kg. Pada pagi hari tadi, setidaknya terdapat 80 ekor sapi berukuran jumbo dan juga 80 ekor kambing yang disembelih sebagai hewan kurban untuk dibagikan kepada warga Jogokarian dan juga sekitar 7 masjid di daerah Yogyakarta dan juga di

0: daerah Jawa Tengah. Dari 7.000 paket yang dibagikan, Herano, 6.000 paket diperuntukkan bagi warga Jogo Parian yang sikap memakmurkan masjid Jogo Parian, kemudian 1.000 paket misalnya akan dibagikan dan sudah didistribusikan untuk 70 masjid di daerah Yogyakarta dan di Jawa Tengah yang memang pada sebelumnya telah mengirimkan permohonan pembagian daging kurban. Di luar itu, Herano, masih ada sekitar 800 paket daging kurban dengan berat masing-masing sekitar 3 ons yang juga dibagikan untuk warga di luar kampung Jogo Parian yang sudah memiliki kupon. Memang 800 paket ini merupakan kebijakan dari panitia Masjid Jogo Parian yang telah menjadi tradisi setiap tahun ketika Idul Adha tiba, di mana panitia Masjid Jogo Parian memberikan daging kurban kepada warga non-kampung Jogo Parian.
1: Terima kasih, kita harapkan akan semakin kondusif juga pembagian kurban di sana. Terima kasih, Bambang Jati, selamat sore. Berikutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merayakan Idul Adha 1447 Hijriah di kantor pusat Ditjen Pajak. Purbaya menyerahkan 2 ekor sapi kurban seberat 800 kg dan 1 ton. Bertempat di Masjid Salahuddin, kantor pusat Ditjen Pajak, Purbaya melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama keluarga dan jajaran pegawai Kementerian Keuangan serta masyarakat sekitar. Momentum Idul Adha pada tahun ini dimaknai Menkyu sebagai pengingat pentingnya nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial dalam menjalankan amanah menjaga keuangan negara. Seusai pelaksanaan sholat id, Menkyu secara simbolis sapi crossing semental dengan berat 868 kg berusia 3 tahun. Purbaya juga memberikan kurban kediamannya di Ciganjur, Jakarta Selatan dengan berat sapi lebih dari 1 ton. Keduanya dibeli dengan dana pribadi sebagai pengganti batalnya Purbaya melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Dari data yang diperoleh Panitia Kurban Kemenkyu Pusat Kementerian Keuangan pada tahun ini menyalurkan sebanyak 486 hewan kurban.
2: Sapinya dapat 90 kiloan kira-kira, jenisnya saya nggak tahu, jenis sapi potong, simental course, yaitu belinya ya saya minta orang beli. Di Ciganjur, tempat saya, rumah saya itu pribadi situ, kayaknya lebih gede daripada ini. Itu 1 ton lebih.
3: Boleh nggak ngomong gitu?
2: Nggak ada, cuman di punggungnya itu nama Yudi. Gitu. Terus kan nggak jadi haji, uangnya ngumpul, dihabisin lah di sini. Ya sedih, tapi emang bukan rezeki, santai aja lah. Mudah-mudahan tahun depan bisa.
1: Di lokasi lain, merayakan Idul Adha di negeri orang tentu menghadirkan pengalaman yang berbeda. Begitu pula yang dirasakan oleh warga Indonesia di Irlandia tetap menjaga tradisi dan juga kebersamaan di tengah perantauan. Cerita selengkapnya akan disampaikan oleh diaspora Indonesia di Irlandia. Sudah bergabung dari luar studio dengan Afrizal Isfan Abdillah, diaspora Indonesia di Irlandia. Selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum, Afrizal. Apa kabar Anda?
4: Waalaikumsalam, Mas. Waktu siang di sini, waktu Irlandia.
1: Oke, selamat lebaran. Sebelumnya bisa diceritakan hari ini bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha dulu di Irlandia, tepatnya di Dublin ya ini?
4: Betul, jujur rasanya campur aduk ya. Karena ini merupakan Idul Adha yang pertama bagi saya dan tadi pagi kebetulan jam 7 telah dilaksanakan sholat Idul Adha dan setelahnya ada diikuti dengan khutbah terkait Idul Adha dan juga prosesi seperti bakar-bakar dan ada beberapa stall yang menjual makanan-makanan juga.
1: Tadi bagaimana teman-teman Indonesia bersama Anda, Frizal? Apakah ada suatu apa namanya acara berkumpul bersama di kedutaan atau bagaimana?
4: Iya, tadi komunitas Muslim di Dublin setelah melakukan sholatnya sebenarnya beraktivitas masing-masing, tapi

0: Nanti sore kami akan melakukan kumpul bersama bersilaturahmi gitu.
1: Apa?
0: Kebetulan
1: Ya.
0: masjidnya sendiri itu dekat dengan kampus, jadi kami berencana untuk berkumpul.

0: rasa haru dan juga saling memiliki antar Muslim ya, terutama itu sangat terasa di sini. Walaupun mungkin perbedaan dari segi culture di Afrika, di Asia Selatan, khususnya Indonesia, tapi kami dalam satu payung, yaitu agama Islam, jadi terasa gitu, walaupun jauh dari rumah.
1: Oke, ada nggak sih di situ penyembelihan hewan kurban setelah sholat Id? Tadi kan Anda katakan juga ada beberapa kegiatan lain begitu ya, selain sholat Id pada hari ini.
0: Jadi kalau di Irlandia sendiri penyembelihan hewan kurban itu diatur ketat oleh pemerintah, jadi tidak ada prosesi penyembelihan di masjid itu. Jadi harus dilakukan memenuhi standar halal yang ada di Irlandia, bukan secara mandiri seperti di kampung-kampung di Indonesia mungkin ya pada umumnya.
1: Oke, ada nggak tradisi yang khusus digelar di situ yang beda dengan Indonesia, Afrizal?
0: Sebenarnya secara umum sama ya. Kita setelah sholat Id bersilaturahmi dengan sanak saudara, juga teman-teman di sini. Saya bersilaturahmi dengan komunitas Muslim dari Indonesia.
1: Oke. Bagaimana sih Anda memaknai Idul Adha?
0: Saya pribadi memaknai Idul Adha itu sebagai pengorbanan ya, seperti kisah Nabi Ibrahim yang mengorbankan sesuatu yang berharga, namun justru pengorbanan itu yang sebenarnya sangat bermakna. Saya saat ini mengorbankan jauh dari rumah, jauh dari keluarga demi menyelesaikan studi S2 saya di Irlandia. Tapi itu yang membuat semuanya bermakna seperti itu.
1: Baik, apa nih yang dirindukan dari tanah air?
0: Tentunya bertemu dengan sanak saudara, keluarga di rumah, di kampung halaman. Terutama memasak, kalau di kampung halaman saya di Madura, sate. Khususnya ya, itu yang paling utama.
1: Oh, berarti nggak ada sate ya di situ ya? Apa satenya beda rasanya dengan Indonesia?
0: Beda, karena di sini sangat multikultural ya, berbagai dari negara Afrika, Asia Selatan, ada negara Muslim lainnya. Jadi berbagai macam culture ada di sana.
1: Oke, terakhir ada tidak yang ingin disampaikan ke keluarga Anda tengah menonton, mungkin ke bapak ibu atau keluarga di rumah, kangenan silakan Anda sampaikan, Afrizal, dalam perayaan Idul Adha ini.
0: Ya, mohon maaf lahir batin. Semoga di perayaan Idul Adha ini kami semua diberikan kesehatan dan bisa bertemu di Idul Adha berikutnya. Itu.
1: Amin ya rabbal alamin. Sukses studi di sana dan akan kembali ke tanah air untuk bertemu dengan keluarga, mengobati rindu begitu ya. Terima kasih Afrizal Isfan Abdillah, diaspora Indonesia di Irlandia. Selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari Raya Kurban menjadi berkah tersendiri bagi pengumpul kulit sapi dan kambing di kota Surabaya. Kulit hewan kurban yang tidak bisa dibagikan ke fakir miskin atau jemaah masjid biasanya akan dijual ke pengumpul kulit agar hasilnya dapat dimanfaatkan menjadi sedekah bagi yang membutuhkan.
2: Idul Adha tak hanya sekedar berbagi daging kurban. Di Surabaya, kulit sapi dan kambing pun menjadi jalan kebaikan baru bagi sesama. Secara agama, ada beberapa bagian tubuh hewan kurban yang tidak bisa dibagikan kepada jemaah dan fakir miskin. Misalnya, kepala hewan kurban dan kulit hewannya. Salah satu alasannya adalah masalah pengolahannya yang sulit sehingga mengurangi esensi kebermanfaatannya. Namun, selalu ada jalan untuk menuju kebaikan. Seperti di salah satu masjid di Jalan Gubeng Masjid Surabaya ini, kulit hewan kurban yang sudah dikumpulkan nantinya akan diserahkan kepada pengepul

0: di mana hasilnya nanti akan disedekahkan kembali.
1: Untuk kulitnya, itu sebetulnya kan dari segi hukum juga kan haknya dari warga juga, dari fakir miskin juga. Ya. Jadi daripada mereka tidak bisa memanfaatkan, kita jual. Tapi nanti uangnya kita bagikan kepada panitia yang kiranya berhak untuk mendapatkan haknya gitu.
0: Sementara itu di Jalan Nyamplungan, Surabaya, tampak pengepul kulit hewan kurban tengah bersiaga menerima kulit-kulit dari berbagai masjid. Menurut sang pengepul, kulit-kulit yang diterima ini nantinya akan digarami dahulu sebelum nantinya akan dijual ke pabrik-pabrik. Biasanya kulit hewan ini akan diolah pabrik menjadi bahan baku tas, sepatu hingga ikat pinggang. Pada momen Idul Adha ini, para pengepul bisa menerima ratusan kulit sapi maupun kambing.
2: Dimasuk pabrik.
3: Oke, siap.
2: Ya, harga dari harga 20 jadi 30. Kan kita garamin dulu. Lembaran. Kalau lembaran 30, yang besar, yang kecil turun 5.000. Sapi harga kiluan 7.000 masuk 8.5. Proses, diproses. Iya. Iya, pabrik sepatu gitu itu.
0: Dari selembar kulit mengalir sebuah kebaikan dan kebermanfaatan yang tidak terputus. Tujuannya agar tidak ada bagian dari hewan kurban yang sia-sia. Dan pada akhirnya pun semuanya berujung pada berkah di Hari Raya Idul Adha. Ya, Clarissa, Andes Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Jutaan jemaah haji dari seluruh belahan dunia memadati kawasan jembatan Jamarat di Mina, Arab Saudi untuk melaksanakan prosesi melontar jumroh. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
5: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
5: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
6: Ultraflu?
5: Flu reda.
7: Tegasan.
5: Dengan kemasan baru.
8: Kami dilahirkan untuk menjadi besar, tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan, tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi, hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami.
5: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
5: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
6: Ultraflu?
5: Flu reda.
7: Tegasan.
5: Dengan kemasan baru.

Pemirsa, usai melaksanakan wukuf di Arafah, jutaan jemaah haji berkumpul di Musdalifah Arab Saudi. Di tempat ini jemaah melakukan mabit atau menginap sebelum melanjutkan perjalanan ke Mina. Jutaan jemaah haji menghabiskan waktu dengan berdoa dan berzikir di Musdalifah. Kemudian jemaah haji akan mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan melempar jumroh. Bagi kelompok lansia, sakit dan disabilitas mendapatkan

0: kemudahan dengan skema murur. Jemaah haji bisa melintas di kawasan Muzdalifah tanpa harus turun dari bus. Kemudahan ini dilakukan demi menjaga keselamatan jiwa dan kenyamanan bagi jemaah haji. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menilai penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan pemerintah Arab Saudi pada tahun ini semakin baik, termasuk akses informasi seputar ibadah haji yang diberitakan jurnalis Indonesia di Tanah Suci. Selengkapnya kami sajikan perbincangan rekan saya, anchor Elvira Herunisa dengan Menkom Digi Mutia Hafid.
1: Perjalanan haji perdana saya, alhamdulillah, semakin berwarna karena ada Ibu Menteri bersama saya hari ini.
2: Senang banget ketemu di sini ya.
1: Alhamdulillah Mbak Mutia, terima kasih. Ini kita ngobrol santai sebenarnya Mbak Mutia, karena banyak pertanyaan mungkin dari saya yang perdana gitu ya berhaji alhamdulillah tahun ini. Mbak Mutia berpengalaman pernah berhaji. Tapi juga
2: itu 20 tahun lalu.
1: 20 tahun lalu.
2: Jadi
1: yang beda apa Mbak? Juga. Yang beda apa?
2: Beda kalau banget ya, memang Arab Saudi itu selalu kayaknya tiap tahun selalu apa ya memperbaiki dan ya selalu aja ada pembangunan-pembangunan baru. Dulu tenda-tendanya masih sangat lebih sederhana ya. Dan kita lihat kemarin alhamdulillah jemaah Indonesia mudah-mudahan dari yang kita pantau juga tempat-tempatnya lebih baik. Dulu juga kalau kita ingat jalannya tuh semuanya jauh-jauh. Mudah-mudahan yang ini kita belum cek nanti yang lempar jumroh ya, tapi insya Allah tempatnya juga sudah bisa diatur dengan lebih dekat gitu. Manajemen makanan juga kayaknya lebih baik ya.
1: Iya.
2: Kan juga karena kemacetan total gitu, jadi kadang-kadang makanan itu nggak terduga. Ingat banget dulu kan ada haji lapar yang tahun berapa saya lupa, tapi ini kelihatannya memang udah pakai AI semua sih.
1: Iya.
2: Kemarin mereka juga cerita Menteri Ministry of Medianya juga tadi udah menghubungi saya bilang terima kasih, dia tahu banyak teman-teman wartawan Indonesia yang membantu menyiarkan berita haji ke berbagai negara, terutama tentu kepada keluarga yang ditinggalkan ya di Indonesia ya, yang pasti keberhasilan dari haji itu salah satunya informasi yang tepat, yang baik bagi kita yang melaksanakan ibadahnya, keluarga di rumah dan sebagainya.
1: Iya, karena kalau saya juga keluarga mantau Mbak di rumah setiap hari freeport.
2: Kalau nggak lain pasti dicariin ya.
1: Kalau nggak lain terus dicariin loh. Kenapa? Ini ada apa gitu? Bagi sebagian orang kan ini memang perjalanan spiritual yang luar biasa Mbak ya. Tapi terlepas dari saya dan Mbak Mutia adalah seorang ibu, sehingga. Sehingga memang saya nggak tahu Mbak Mutia bisa cerita
2: orang ibu langsung benar-benar
1: gimana Mbak Mutia, tapi kalau saya kemarin ketika mendapatkan kabar baik alhamdulillah gitu ya diundang bisa menjadi tamu Allah, salah satu yang kemudian saya pikirkan aduh meninggalkan anak-anak saya juga ini relatif rentang waktu cukup lama Mbak, meninggalkan anak-anak saya dua orang laki-laki memang baru kali ini gitu ya, hampir dua pekan. Nah kalau Mbak Mutia bagaimana? Ini sudah
2: mulai lama banget. Aku tuh nggak pernah ninggalin Liora lebih dari dua malam. Jadi bahkan kalau tugas-tugas sebagai menteri harus ke luar negeri gitu, pasti saya bawa. Jadi yang ini pasti berat ya, karena lama banget gitu. Biasanya cuma dua malam maksimal, sekarang cukup lama. Tapi saya diingetin bahwa kan kalau haji insya Allah ya Allah yang jaga ya. Itu kan mulai ada Allah yang jaga, jadi anaknya juga happy aja sih ternyata ya.
1: Jadi kita saat ini posisinya berada di Muzdalifah, menunggu waktu berjalan. Saya nyulik Mbak Mutia sedikit, ngobrol sedikit. Kita tahu saat ini semua jemaah haji, tidak hanya kita tapi jutaan saat ini yang tengah berada di Muzdalifah memanjatkan doa begitu ya Mbak Mutia. Mbak Mutia harapannya seperti apa, doanya seperti apa, insya Allah semuanya terkabul.
2: Amin. Tadi doa lumayan ya, karena di Arafah kan kita dapat waktu mulai dari matahari tergelincir sampai matahari terbenam. Jadi segala doa sih. Tapi tentu yang pertama doa untuk anak, suami, kalau untuk bangsa pasti.
1: Amin, insya Allah gitu ya. Semua harapan doa kita terkabul dan

0: insya Allah menjadi hajah yang mabrur.
1: Amin, sama-sama.
0: Mbak Mutia, terima kasih. Terima kasih. Demikian interview saya bersama dengan Mutia Hafid, Menteri Dobi.
2: Jutaan jemaah haji dari seluruh belahan dunia memadati kawasan Jembatan Jamarat di Mina, Arab Saudi untuk melaksanakan prosesi melontar jumroh. Pada Rabu pagi, jemaah haji melontar jumroh Aqabah sebagai simbol perlawanan manusia terhadap putaka dan godaan setan. Para jemaah melakukan lempar jumroh Aqabah dengan 7 kerikil. Kerikil ini sebelumnya dikumpulkan saat mabit di Musdalifah untuk mengantisipasi kepadatan dan juga menjaga keselamatan jemaah. Otoritas Arab Saudi memperlakukan jalur searah di area jembatan multilantai Jamarat. Usai melontar jumroh Aqabah, jemaah langsung melakukan tahalul awal atau memotong rambut sebelum nantinya akan melanjutkan prosesi melontar 3 jumroh, yakni Ula, Wusta, dan Aqabah pada hari-hari tasyrik berikutnya.

0: Kita ke tanah air. Nah, bagi Anda dan juga keluarga di rumah mungkin pikir-pikir mau kemana yang sore ini bersama keluarga, kami punya rekomendasi untuk Anda. Kita lihat langsung yang keseruan liburan Idul Adha di kawasan Trans Studio Mall yang berada di Depok, Jawa Barat. Bersama rekan kami sudah bergabung dari luar studio dengan Satrio Adi Wicaksono atau yang kerap disapa Jojo, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat sore, Jojo. Apakah ada promo menarik hari ini? Mungkin kali-kali saya bisa gabung nanti pada sore ini setelah siaran. Jojo, silakan.
1: Ya, selamat sore Heranov. Benar sekali bahwa saat ini saya sedang berada di Trans Studio Cibubur. Dan walaupun suasana di Trans Studio Cibubur ini semakin sore, ini memang pengunjungnya semakin sepi ya. Karena memang biasanya Trans Studio ini ramenya pada pagi hingga siang hari sejak buka pukul 10. Dan nanti memang pukul 6 sore atau pukul 18 ini akan tutup. Sehingga kalau sore-sore jam segini udah pada pulang sebenarnya Heranov. Tapi di belakang saya ini masih ada beberapa pengunjung yang sedang antri salah satu wahana yang paling diminati di Trans Studio Cibubur. Namanya adalah Bed Glider. Jadi nanti pengunjung ini akan naik ke satu wahana yang dihias seperti kelelawar untuk naik seperti roller coaster. Tapi biasanya kalau roller coaster itu kan rame-rame ya Heranov. Tapi kalau di sini roller coasternya sendiri akan lebih memacu adrenalin. Nah, di belakang saya ini udah ada beberapa masyarakat atau pengunjung yang antri. Saya akan sedikit tanya-tanya nih ke satu keluarga. Ibu, kakak, adek, semuanya. Ini rombongan semuanya ya?
2: Iya.
1: Boleh saya tanya dulu satu-satu namanya ya. Dari kakaknya dulu nih, kakak namanya siapa?
3: Ricky.
4: Olive.
5: Faren.
6: Hana.
7: Lina.
1: Bu Lina. Ini satu lagi.
8: Owen.
1: Jakarta. Oke, nih. Kakak baru pertama kali ke Trans Studio atau berapa kali nih kakak?
4: Pertamanya di Bandung, ini yang kedua di sini di Bogor. Cibubur ya.
1: Kenapa
4: kamu ke Trans Studio? Soalnya udah lama kesini, jadi main kesini.
1: Kakaknya apa
3: lagi? Sama sih. Aku belum pernah. Iya, pertama kali.
1: Paling kecil di sini nih. Tadi naik wahana apa aja, Faren?
5: Roller coaster, alien taxi, Pacific Rim. Ya, pokoknya banyak banget lah, Monster War. Sama ini nih, sebentar lagi mau nih ikut Bed Glider.
1: Hampir semua wahana udah dinaikin, Faren ya?
5: Iya. Iya.
1: Yang paling menantang, yang paling seru menurut
5: coaster sih, cepet banget. Kita kumpul bareng, main bareng ya, nggak seperti saat COVID kita nggak bisa ketemu dengan teman dekat kita, ya itu ya lah.
1: Satu sudah bareng keluarga ya. Ibu nih, aku pengen tanya ke ibu, kalau wahana itu kan biasanya outdoor gitu ya, permainan outdoor. Ini kan kalau Trans Studio indoor. Nah itu keuntungan kalau mau liburan di wahana indoor seperti apa sih, Bu?
7: Keuntungan?
9: Keuntungan kalau bermain di wahana indoor.
7: Adem. Gak panas, gak gerah, apalagi tuh.
1: Kalau cuaca hujan kan sekarang suka tiba-tiba tuh, gimana tuh kalau di indoor?
7: Ya, jadi kita aman dari hujan ya kan, gak basah-basahan, enakan indoor sih.
1: Dalam juga ya, lebih aman juga buat anak-anak kecil kayak Farah.
7: Iya, lebih enak lah.
1: Kakaknya yang di belakang nih, tadi naik apa aja kak?
6: Sama sih naiknya kita bareng-bareng, go-kart, alien taxi, apalagi ya, roller coaster.
1: Tadi lihat ada parade yang keliling-keliling gitu. Tarik wisata atau seperti apa?
6: Iya, soalnya aliennya lucu-lucu.
1: Baik ya, semoga nanti naiknya seru ya, liburannya. Nah Heranov, sorry kakak, silakan bisa maju. Nah Heranov, tadi selain wahana Bed Glider, sebenarnya ada banyak sekali wahana-wahana dengan berbagai macam tema. Di belakang saya ini ada wahana namanya Monster Wars. Walaupun sekarang udah mulai tutup antriannya karena memang sebentar lagi akan tutup ya.
10: Ada spot-spot foto yang tentu saja
1: menarik untuk dilihat dan juga berfoto bersama keluarga. Tuh ada tuh pasangan-pasangan yang sedang berfoto, cukup mesra ya Heranov. Tapi di sini selain bisa bareng sama keluarga, tentu saja bisa bareng sama pasangan, sama pacar dan lain sebagainya. Dan kalau tadi liburan di indoor seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa keluarga yang datang, memang keuntungannya adalah saat cuaca hujan seperti hari ini itu tidak terganggu. Dan juga yang menariknya lagi kalau di Trans Studio selain wahana, di setiap jam 3 sore nanti biasanya akan ada show ataupun pertunjukan dengan berbagai macam tema. Kemudian jam 4 sore akan ada parade. Tadi namanya adalah parade berbagai tema, ada Jurassic, kemudian juga ada alien, kemudian juga ada tema-tema seperti Meksikan seperti saat ini. Dan selama musim libur Idul Adha, mulai hari ini hingga tanggal 1 Juni, ini Trans Studio Cibubur menerapkan diskon, di mana harga yang biasanya 200 hingga 235.000 ini didiskon menjadi hanya 165.000 saja. Jadi untuk para warga Jakarta, ibu kota ataupun sekitarnya yang ingin menikmati wahana indoor, permainan indoor dengan harga yang cukup terjangkau, bisa langsung datang ke Trans Studio mulai hari ini sampai tanggal 1 Juni. Saya ingatkan lagi ada diskon Rp165.000. Dan kalau misalnya nanti pembayarannya menggunakan Alo, menggunakan aplikasi Alo ataupun Alo Pay Later, itu juga nanti akan dapat diskon tambahan. Jadi udah didiskon nih jadi Rp165.000, nanti akan diskon tambahan lagi sebesar 20%. Kembali ke Heranov.
0: Pesta diskon gila-gilaan sampai tanggal 1 Juni 2026. Tunggu apa lagi begitu ya? Manfaatkan libur Anda bersama keluarga di Trans Studio Mall. Terima kasih Jojo, selamat sore. Dari Cibubur kita main ke daerah Jogja. Kawasan Malioboro, Yogyakarta menjadi spot favorit wisatawan untuk menunaikan sholat Idul Adha pada Rabu pagi tadi. Wisatawan ini rata-rata merupakan umat muslim yang baru saja menunaikan ibadah sholat Idul Adha di sekitaran kota Jogja. Para wisatawan memilih datang pada pagi hari demi menikmati suasana tanpa ramainya deru kendaraan dan padatnya manusia. Dan di sini, wisatawan akan bisa melakukan berbagai aktivitas, mulai dari mengeksplor sudut-sudut Malioboro, berburu oleh-oleh, berlari pagi hingga berburu sarapan pagi atau hanya sekadar untuk bersantai. Ribuan wisatawan diprediksi bakal berlibur ke Jogja pada masa libur panjang kali ini.
2: Kan kayak masih pagi, suasananya enak gitu loh. Kayaknya belum ramai juga, jadi
10: ya makasih. Emang sengaja milih datang pagi ya?
2: Iya.
10: Emang setiap liburan selalu di sini atau gimana?
2: Lumayan sering di sini sih.
10: Kenapa sih milih ke Malioboro?
2: Ya seru sih mas, kayak banyak jajanan, terus banyak toko-toko juga.
0: Di Korea Selatan, ratusan ekspatriat dan umat muslim beribadah di Masjid Sentral Seoul di Itaewon guna merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu,
3: flu reda,
4: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Umat Muslim di seluruh penjuru dunia merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Seperti yang tampak di Korea Selatan, ratusan ekspatriat dan umat Muslim beribadah di Masjid Central Seoul di Itaewon. Di lokasi lain, ribuan umat Muslim di Rusia berkumpul di Masjid Katedral Moskwa untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha.
1: Umat Muslim seluruh penjuru dunia merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Meskipun serentak, namun budaya dan tradisi serta perayaan setiap negara berbeda. Seperti di Korea Selatan, ratusan ekspatriat dan umat Muslim beribadah di Masjid Central Seoul di Itaewon. Setelah sholat Idul Adha, komunitas Muslim Korsel membagikan makanan halal seperti susu dan roti sebagai pengganti daging mentah. Keunikan perayaan Idul Adha di Korsel adalah hewan kurban tidak terlihat di jalanan karena peraturan sanitasi dan peternakan yang ketat di negara tersebut. Penyembelihan hewan kurban juga harus dilakukan di rumah jagal yang telah disetujui oleh pemerintah Korsel.
2: It's a very, very unique day for us, the Muslim, at least. Celebrating Eid here in Korea is a very beautiful thing and it's a very nice thing to do here. The difference between my celebration Eid here and back home in where I come from, because of the, you see a lot of crowd and it's been prayed in an open space. Mostly the congregation that comes to prayer, the mosque doesn't contain them because a lot of people do come around. So that makes it the difference. And you see cows and animals being tied around for people after celebrating, they'll go for their normal sacrifices.
1: Sementara itu, ribuan umat Islam di Rusia berkumpul di Masjid Katedral Moskow, Rusia untuk menunaikan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Suasana hikmat terlihat saat jemaah mengikuti takbir, membaca doa, dan menjalankan sholat berjamaah. Setelah sholat, jemaah mengelilingi halaman masjid, saling bertukar salam dengan imam dan jemaah lain. Idul Adha yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban adalah salah satu dari dua hari raya besar dalam kalender Islam. Secara tradisional, umat Islam di seluruh dunia merayakan hari raya ini dengan mengorbankan hewan dan berbagi dagingnya dengan keluarga, teman, dan mereka yang membutuhkan. Perayaan ini juga menandai berakhirnya ibadah haji di Makkah, Arab Saudi.
0: Di belahan dunia lainnya, gelombang panas ekstrim di India membuat sejumlah kambing jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan infus di rumah sakit hewan. Sementara jelang Idul Adha, peternak Palestina kehilangan puluhan domba setelah ternak miliknya diduga dicuri pemukim Israel dalam serangan dini hari.
3: Seorang peternak Palestina di Masafer Yatta, tepi barat Palestina, harus menghadapi kenyataan pahit jelang Idul Adha. Bagaimana tidak, ia kehilangan puluhan domba menjelang Idul Adha setelah hewan-hewan ternaknya diduga dicuri dalam serangan dini hari oleh pemukim Israel. Sekitar 45 ekor domba milik keluarga Samiha Rashid digiring pergi saat subuh. Sebelumnya anjing penjaga mereka juga dicuri sehingga tidak ada yang menyadari aksi tersebut. Rekaman CCTV menunjukkan sejumlah pria bermasker memindahkan domba-domba itu di tengah malam. Akibat kejadian ini, Rashid tak hanya gagal menjalankan ritual kurban, tetapi juga kehilangan sumber pendapatan dari penjualan ternak menjelang hari raya. Gelombang panas ekstrim di kota Moradabad, India Utara membuat sejumlah kambing jatuh sakit menjelang Idul Adha, hingga harus dirawat di rumah sakit hewan. Sejumlah kambing terlihat terbaring lemas sambil mendapatkan cairan infus untuk mengatasi dehidrasi dan stres akibat suhu tinggi. Otoritas tempat mencatat, suhu di wilayah Uttar Pradesh sempat menyentuh 45 derajat Celcius. Dokter hewan setempat menyebut, kambing-kambing mengalami demam tinggi, diare, dan kekurangan cairan akibat cuaca panas berkepanjangan. Perawatan darurat pun dilakukan agar hewan-hewan tersebut dapat pulih dan siap menjalani tradisi Idul Adha. Seekor kerbau albino langka di Dhaka, Bangladesh yang sempat viral, kini siap dikurbankan menjelang perayaan Idul Adha. Hewan yang dijuluki Donald Trump ini menarik perhatian karena jambul rambut pirangnya di dahi yang dianggap mirip gaya rambut Presiden Amerika Serikat tersebut. Sang pemilik mengaku membeli kerbau ini 2 bulan lalu dengan niat untuk dikurbankan sebagai bagian dari ibadah Idul Adha. Kerbau albino tergolong sangat jarang di Bangladesh, sehingga penampilannya yang unik menjadikannya salah satu hewan kurban paling menyita perhatian tahun ini.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, sampai jumpa.

0: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
1: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
5: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
7: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
6: Ultra Flu?
7: Flu reda.
8: Lekasan.
5: Dengan kemasan baru.
4: Viral di media sosial, dua ekor sapi yang akan dikurbankan bergelantungan di pintu belakang truk dan nyaris kabur di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Insiden tersebut diduga akibat sopir truk melakukan pengereman mendadak di turunan tajam sehingga sapi keluar dari bak truk. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Timur menerjunkan ratusan tenaga pemeriksa hewan kurban di 10 kecamatan.

0: Mereka disebar untuk melakukan pemeriksaan hewan sebelum dan setelah dipotong oleh juru penyembelih. Maraknya pembuangan limbah kurban di sungai pada momen Idul Adha, tim gabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP Surabaya menggelar razia susur sungai.
1: Ratusan tenaga pemeriksa suku dinas ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian disebar untuk melakukan pemeriksaan hewan sebelum dan setelah dipotong oleh juru penyembelih. Petugas yang diterjunkan ke 10 kecamatan di Jakarta Timur ini untuk memantau proses pemotongan hewan kurban. Petugas harus memperhatikan limbah dari hasil pemotongan ini supaya tidak mencemari lingkungan.
2: Yang kita periksa yaitu hati, paru-paru, jantung, kemudian juga bagian rumennya. Kalau ada temuan, kita sudah membuat grup di masing-masing kecamatan, jadi nanti dilaporkan untuk ditindaklanjuti.
1: Momen Idul Adha, banyak warga yang mencuci dan membuang limbah kurban di sungai hingga menimbulkan pencemaran. Untuk meminimalisir dampak buruk pencemaran di sungai, tim gabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP Kota Surabaya melakukan razia dengan menyusuri sungai pada Rabu siang. Benar saja, dalam razia ini petugas langsung mendapati banyak warga yang mencuci limbah kurban. Petugas gabungan langsung memberikan peringatan keras agar warga membuang limbah kurban di TPS atau tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Sembari memberikan peringatan keras, petugas langsung menindak ketua panitia kurban setempat dengan sanksi tipiring.
3: Dan kita tadi melakukan tindakan tilang justisi, yang bersangkutan mau karena memahami bahwa mereka salah.
4: Denda tipiring berdasarkan perda berapa Pak tadi yang dikenakan?
3: Kalau perda maksimal 50 juta. Oh, okay. Ya, kalau minimal kan sesuai dengan keyakinan dari hakim ya. Dan biarkan proses ini berjalan ya. Kita minta supaya ada kesadaran.
1: Dalam momen kurban, DLH Kota Surabaya telah memberikan himbauan agar membuang limbah kurban di tempat penampungan sementara yang tersebar di beberapa titik kota. Selain mencemari sungai yang menjadi bahan baku air minum, mencuci limbah kurban di sungai juga berpotensi menyebabkan bagian dalam hewan kurban kurang baik untuk dikonsumsi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Suasana persiapan Idul Adha di kawasan Banjarmasin mendadak mencekam. Seorang pria meninggal dunia akibat tertabrak seekor sapi yang hilang kendali dan masuk ke pemukiman. Sementara di Lembang, Jawa Barat, dua ekor sapi bergelantungan di truk akibat sopir mengerem mendadak.
5: Suasana persiapan Idul Adha di kawasan Kampung Arab, Kelurahan Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan mendadak mencekam pada Selasa. Warga geger lantaran seekor sapi lepas dari ikatan dan berlari kencang di sekitar permukiman. Dalam video, tampak sejumlah warga berkumpul di lokasi kejadian. Pasalnya, seorang pria diduga tertabrak dan terseret sapi yang lepas kendali itu. Sejumlah warga yang berusaha mengejar sapi akhirnya berhenti dan menolong pria yang diketahui bernama Zulfikar atau Opek itu. Naas, korban akhirnya meninggal dunia setelah mendapat penanganan medis di rumah sakit. Pengunjung dan pedagang di Pasar Impres Sadabuan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara panik berhamburan akibat seekor sapi kurban lepas saat diturunkan dari kendaraan pada Selasa sore. Panitia kurban dibantu warga berlarian mengejar sapi kurban tersebut karena sapi hilang kendali dan menabrak sejumlah sepeda motor dan mobil.
6: Oh lari, lari langsung lompat-lompat semua. Iya, ditabraknya semua kereta, ditabraknya semua mobil.
7: Dogonya motor ini.
6: Iya, didogonya motor.
4: Aduh, khawatir guys.
5: Viral di media sosial, dua ekor sapi yang akan dikurbankan bergelantungan di pintu belakang truk dan nyaris kabur di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Insiden tersebut diduga akibat sopir truk melakukan pengereman mendadak di turunan tajam sehingga sapi keluar dari bak truk.
8: Yang rem mendadak, jadi sapinya kaget sampai loncat mungkin begitu Pak. Tapi sampai keluar nggak Pak sapinya?
9: Cuma nempel lah, jadi ngegantung.
5: Sopir truk yang menyadari sapi yang dibawa bergelantungan langsung menghentikan truk dan memasukkan kembali ke dalam bak truk. Rencananya sapi tersebut akan diantarkan di wilayah Cibogo tak jauh dari lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berkah Idul Adha tidak hanya dirasakan pedagang hewan kurban, namun juga penyedia jasa ojek kambing di Surabaya yang siap mengantar hewan kurban langsung ke rumah pembeli. Sementara di Magetan, Jawa Timur, jemaah masjid menggunakan cara unik saat menyembelih sapi kurban, yaitu dengan menidurkan sapi di atas alat khusus beroda agar lebih aman dan memudahkan proses penyembelihan.
10: Tingginya transaksi jual-beli hewan kurban pasar ternak di Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya membuat jasa ojek kambing musiman kebanjiran pesanan. Dengan sepeda motor yang dimodifikasi, para tukang ojek siap mengantarkan kambing langsung ke lokasi pembeli. Mereka mangkal di sekitar pasar hingga bekerja sama langsung dengan pedagang hewan kurban. Momen tahunan ini juga dimanfaatkan pekerja harian untuk menambah penghasilan. Salah satunya Valen yang sehari-hari bekerja sebagai tukang cuci piring dan beralih menjadi ojek kambing saat musim Idul Adha. Dalam sehari, Valen bisa melakukan 4 hingga 5 kali pengiriman.
11: Nominalnya kurang lebih bisa sampai 500.
12: Begitu. Sehari ya?
11: Sehari itu kurang lebih 200-an kalau sehari.
10: Permintaan jasa ojek kambing menjadi berkah tersendiri bagi warga yang memanfaatkan peluang musiman ini. Jamaah Masjid Baitun Nasrullah di Desa Sawo Jajar, Magetan, Jawa Timur menggunakan cara unik saat menyembeli hewan kurban sapi. Mereka memakai alat khusus berupa rangka besi menyerupai tempat tidur untuk merebahkan sapi secara lebih aman dan terkendali. Dalam posisi berdiri, perut dan kaki sapi dikunci pada rangka, lalu digulingkan bersama-sama dan didorong menuju lokasi penyembelihan.
13: Dibaringkan di atas tempat tidur, istilahnya, nanti dibaringkan, diikat, sehingga penyembelihannya insya Allah lebih aman, tidak memerlukan banyak orang.
10: Metode ini dinilai lebih aman, mudah dan tidak menyakiti hewan karena sapi direbahkan di atas papan datar. Cara tersebut sudah diterapkan selama 3 tahun terakhir dan selama itu tidak pernah ada sapi yang berontak atau lepas saat proses penyembelihan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Libur panjang Idul Adha telah tiba. Jumlah penumpang kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya meningkat. Hingga Selasa siang kemarin tercatat ada 39.143 penumpang kereta api. Sementara itu Jembatan Suramadu Jawa Timur dipadati pengendara sepeda motor. Dan pada Selasa sore kemarin mereka akan mudik ke Madura untuk melaksanakan tradisi toron.
5: Jumlah penumpang kereta api menjelang Idul Adha meningkat. Data PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat, hingga Selasa siang ada 39.143 penumpang kereta. Sebanyak 21.525 penumpang berangkat dan 17.618 penumpang tiba. Stasiun Surabaya Pasar Turi menjadi stasiun dengan jumlah penumpang tertinggi yakni mencapai 12.071 penumpang. Kota tujuan favorit adalah Madiun, Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Bandung, dan Banyuwangi.
14: Kemana Mbak? Mudik atau gimana ini? Mudik Idul Adha atau gimana ini? Kenapa Mbak? Mudik Idul Adha? Ya benar. Sendirian atau gimana?
5: PT KAI Daop 8 mengoperasikan 42 perjalanan kereta api jarak jauh setiap harinya.
15: Dari tanggal 26 Mei nanti sampai 1 Juni itu kita akan melayani sebanyak 170.000. Untuk keretanya sendiri memang di Daop 8 tidak ada kereta tambahan untuk libur panjang Idul Adha ini. Namun demikian kami menyediakan sebanyak 22.500 tempat duduk atau tiket untuk seluruh Daop 8 ya per harinya.
5: Stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten juga dipenuhi penumpang kereta pada Selasa sore. Para penumpang berdatangan dari arah Jakarta dan wilayah Jabodetabek lainnya. Petugas harus bekerja ekstra untuk mengatur alur keluar para penumpang agar tidak terjadi penumpukan. Tak hanya kedatangan, pintu keberangkatan juga dipadati calon penumpang kereta.
16: Dari Kalideres mau ke Lampung.
17: Dalam rangka
16: mudik. Libur juga ya?
4: Iya, libur.

0: Lonjakan penumpang diperkirakan masih akan terjadi hingga Rabu ini. Tak hanya menggunakan moda transportasi publik, ada pula warga yang memilih pulang kampung menggunakan kendaraan pribadi. Selasa sore, ribuan sepeda motor memadati jembatan Suramadu, sisi Surabaya. Para pengendaranya adalah warga Madura yang mudik untuk melaksanakan tradisi Toron yang merupakan rangkaian perayaan Idul Adha. Antrian kendaraan roda 2 mencapai 1 km. Petugas bahkan membuka jalur kendaraan roda 4 untuk dilalui sepeda motor.
1: Biasanya kalau lebaran yang dilakukan di kampung halaman, ngapain aja sih, Pak?
2: Ya, beli sapi.
1: Beli sapi ya? Kumpul keluarga ya?
2: Kumpul keluarga.
1: Maduranya mana?
2: Bangkalan sini.
1: Bangkalan.
2: Tanah Merah.
0: Bagi masyarakat Madura, Toron menjadi salah satu cara untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga dan tak melupakan kampung halaman. Warga Madura yang merantau biasanya akan pulang kampung dalam tradisi Toron saat hari raya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ya, masa libur panjang Idul Adha dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk bepergian. Salah satunya dengan menggunakan transportasi umum seperti kereta cepat WUS. Volume penumpang kereta cepat WUS mengalami peningkatan cukup signifikan sejak H-1 libur long weekend, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pihak pengelola PT KCIC mencatat lonjakan penumpang mencapai sekitar 25% dibanding hari biasa. Hingga keberangkatan pada Selasa malam 26 Mei, penjualan tiket WUS telah menembus sekitar 22.000 tiket. Kepadatan penumpang terlihat di stasiun Halim, Jakarta Timur, terutama pada jadwal keberangkatan menuju Bandung dan sekitarnya. Peningkatan jumlah penumpang juga masih terjadi pada Rabu pagi. PT KCIC memprediksi total penumpang WUS pada hari Rabu 27 Mei atau tepat di hari perayaan Idul Adha mencapai lebih dari 20.000 orang. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, PT KCIC menambah jumlah perjalanan harian dari 62 menjadi 68 perjalanan per hari. Ratusan warga antre berdesakan demi mendapatkan daging kurban bantuan Presiden Prabowo di Masjid Desa Sopet, Situbondo tadi siang. Sementara ratusan warga di Lubuk Linggau juga rela antre panjang demi mendapatkan voucher belanja gratis.
4: Beginilah antusiasme ratusan warga Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur saat menjemput daging kurban Presiden Prabowo Subianto pada Rabu siang. Mereka rela berdesak-desakan demi bisa menukar kupon dengan daging 1 kg. Sejumlah orang lanjut usia yang antusias pun tak sabar mengambil daging hingga terjepit antrean dengan anak-anak muda. Menghindari penumpukan antrean, pemerintah setempat juga membagikan daging kurban secara door-to-door ke rumah warga yang jaraknya jauh dari lokasi penyembelihan. Warga miskin dan lansia mendapat prioritas pembagian ke rumah secara langsung.
5: Senang. Dapat apa, daging kurban apa, sapi atau kambing?
6: Ini sapi.
5: Tahun-tahun sebelumnya susah nggak untuk mendapatkan kurban? Baru tahun ini gitu.
6: Iya, baru tahun ini.
4: Sapi kurban jenis simental dari Presiden Prabowo ini sengaja dibagikan di desa ini lantaran memiliki angka kemiskinan dan kasus stunting yang tinggi. Sementara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ratusan warga rela mengantre panjang demi mendapatkan voucher gratis senilai Rp10.000 pada Selasa. Salah satu warga yang antre mengaku, meski antreannya sempat dipotong, ia tetap sabar menunggu.
7: Antre tadi, tahu ada yang motong.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

Rangkaian hari kedua Jogja Financial Festival 2026 berlangsung meriah dan padat agenda. Selain dihadiri oleh tokoh legislatif dan pemimpin lembaga keuangan, kelas edukasi serta sesi hiburan turut menjedot perhatian ribuan generasi muda yang hadir dalam event ini.

0: Memasuki hari kedua penyelenggaraan Jogja Financial Festival 2026, kemeriahan di lokasi acara kian memuncak. Sejak pagi hari, rangkaian dialog dan panel diskusi strategis terus digelar. Salah satunya sesi one-on-one legislatif yang menghadirkan Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun. Dalam sesi tersebut, Misbakun meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi negatif dan hoaks di media sosial terkait kondisi perekonomian Indonesia. Ia menegaskan secara fundamental ekonomi nasional saat ini dalam kondisi baik dan tetap tumbuh positif di atas 5%.
1: Kalau saat ini tantangan kita yang paling mendasar adalah melakukan edukasi seperti ini, meyakinkan masyarakat. Kita berhadapan kepada sebuah situasi antara fundamental versus sentimen. Realitas melawan media sosial. Kita sekarang menghadapi situasi ekonomi yang tumbuh.
2: Okay.
1: Sedikit negara G20 yang secara jangka panjang itu mempunyai pertumbuhan di atas 5%.
0: Kemeriahan acara berlanjut pada sesi Business Talks dan CEO Talks. Panel diskusi pertama menghadirkan para direksi bank terkemuka seperti BRI, BTN, BSI, BNI, dan Bank Mandiri yang membahas peta keuangan nasional. Panggung utama juga diisi oleh sesi dialog bersama Presiden Direktur sekaligus CEO.

0: Ketua TBK, Bernardus Irmanto, yang membagikan strategi bisnis dan keberlanjutan industri. Sesi one-on-one eksekutif turut menghadirkan Chief Operating Officer atau COO Danantara, Doni Oskaria. Kehadiran Badan Pengelola Investasi Danantara ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta yang nampak antusias mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber. Kemeriahan berlanjut pada sesi educational class saat Entrepreneur Talks digelar. Ratusan mahasiswa dan masyarakat umum yang didominasi generasi Z antusias mengikuti kelas edukasi dari dua tokoh sukses tanah air untuk mendapatkan ilmu dan kiat menjadi pengusaha. Berdasarkan data survei media sosial yang ditampilkan di awal sesi, ketakutan terbesar Gen Z dalam berwirausaha adalah masalah permodalan. Menjawab tantangan tersebut, founder sekaligus chairman CT Corp, Khairul Tanjung menyebut uang bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan saat merintis usaha.
1: Usaha selalu berbicara modal, modalnya dari mana? Itu selalu pertanyaan yang selalu saja muncul. Gitu. Padahal modal itu bukan cuma uang, ya. Dan untuk memulai usaha, uang saja bukan modal yang cukup, ya. Jadi banyak modal yang diperlukan untuk jadi seorang pengusaha. Ya, kalau ada uang, alhamdulillah itu modal pertama. Ya. Nah, tetapi bukan satu-satunya dan tanpa uang pasti tidak bisa berusaha. Ya. Jadi ada modal kedua. Modal kedua adalah kemauan dan kemampuan.
0: Pendapat senada juga diutarakan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK, Heri Gunardi. Tokoh yang dikenal luas di balik berbagai merger besar bank BUMN ini menyebut, selain modal, ada ide bisnis dan pasar yang jauh lebih penting.
2: Kalau saya melihat sebagai bankir yang udah puluhan tahun di perbankan, yang paling penting itu adalah ide bisnis. Ya. Jadi punya ide untuk sebuah bisnis. Kemudian yang kedua, kemauan untuk mewujudkan ide tadi. Kemudian idenya tidak hanya cukup ide, tapi kemampuan bisa melihat market, pasar. Pasar itu penting. Jadi mulainya bukan dari modal dulu, dari market. Jadi kalau kita mau menjalankan bisnis, produk kita nggak punya market mungkin agak susah ya. Nah, yang kedua adalah memang mampu mendevelop produk.
0: Tak hanya diisi dengan dialog dan kelas edukasi keuangan, Jogja Financial Festival hari kedua juga diwarnai sesi entertainment yang menyegarkan suasana. Mulai dari arisan finansial yang dipandu oleh Surya Insomnia hingga aksi komedi tunggal atau stand-up komedi oleh komika Kiki Saputri yang berhasil mengundang gelak tawa seluruh pengunjung. Kemeriahan hari kedua Jogja Financial Festival 2026 akhirnya resmi ditutup dengan penampilan spektakuler dari artis papan atas Silet Open Up dan Juicy Lucy yang membawakan deretan lagu hit mereka yang berhasil membuat Jogja heboh sekaligus menyalakan semangat selebrasi dan optimisme finansial bagi ribuan anak muda yang hadir. Seluruh rangkaian edukasi dan hiburan pada hari kedua ini diharapkan dapat menjadi bekal berharga bagi generasi muda. Rangkaian festival akan dilanjutkan esok hari melalui gelaran olahraga lari Jogja Run the City yang akan diselenggarakan di kampus UGM. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, CNN Indonesia, Bantul, Yogyakarta.

Usai melaksanakan wukuf di Arafah, jutaan jemaah haji berkumpul di Muzdalifah, Arab Saudi. Di tempat ini, jemaah melakukan mabit atau menginap sebelum melanjutkan perjalanan ke Mina. Jutaan jemaah haji menghabiskan waktu dengan berdoa dan berzikir di Muzdalifah. Kemudian jemaah haji akan mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan melempar jumroh. Bagi kelompok lansia, sakit dan disabilitas mendapatkan kemudahan dengan skema murur. Jemaah haji bisa melintas di kawasan Muzdalifah tanpa harus turun dari bus. Kemudahan ini dilakukan demi menjaga keselamatan jiwa dan kenyamanan bagi jemaah haji. Dan jutaan jemaah haji dari seluruh belahan dunia memadati kawasan jembatan Jamarat di Mina, Arab Saudi untuk melaksanakan prosesi melontar.

0: Lalu apa saja rangkaian ibadah Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi saat ini? Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Lukman Rozak, jurnalis Transmedia yang sudah ada di sana. Assalamualaikum Bang Lukman.
1: Waalaikumsalam Bang Doli, apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah Bang, sehat-sehat selalu di sini Bang. Dan Abang juga sehat di sana Bang, setelah melakukan sejumlah rangkaian rukun dan juga wajib haji di sana. Bang Lukman, pasca melakukan lempar jumroh, saat ini bagaimana aktivitas rukun baik sunnah maupun wajib haji saat ini dilakukan oleh para jemaah haji? Bang Lukman, silakan dengan laporan Anda.
1: Baik Bang Ruli, alhamdulillah prosesi ibadah haji di puncak haji kemarin, yakni di Arafah, telah kita laksanakan. Alhamdulillah semuanya berjalan baik, lancar dan aman, tidak ada kendala apapun. Memang ada peristiwa-peristiwa kecil dan itu sudah ditangani dengan baik oleh petugas haji dan prosesi ibadah selanjutnya kemarin sudah dilakukan pendorongan jemaah haji Indonesia dan seluruh jemaah haji dunia itu ke Muzdalifah. Di tempat ini para jemaah haji menginap semalam untuk mengumpulkan kerikil dan juga untuk memanjatkan doa-doa di sana ya. Jadi melangitkan doa, bermunajat, beristighfar, membaca Al-Quran dan sebagainya. Bedanya kalau di Arafah itu jamaah haji menginapnya di dalam tenda. Tetapi kalau di Muzdalifah ini jamaah haji menginapnya itu tidak di dalam tenda tapi di luar tenda. Di luar tenda karena memang mereka menginapnya atau pendorongan jamaah haji ini adalah di malam hari. Dan di samping kiri kanan saya adalah jamaah haji dari berbagai dunia. Where do you come from, Mr. Pakistan? Say hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, are you about your prayer to yesterday? Okay?
2: Okay.
1: Alhamdulillah. Baik. Okay, baik. Ruli, bisa kami lanjutkan ya. Jadi, alhamdulillah jamaah haji hari ini nampak senang karena tadi pagi setelah menginap di Muzdalifah, jamaah haji seluruh dunia melanjutkan prosesi ibadah selanjutnya, yakni melempar jumroh akobah di kawasan Jamarat. Lempar jumroh ini merupakan salah satu wajib dan rukun haji. Mereka mengumpulkan kerikil sebanyak 7 kali untuk dilemparkan ke jumroh akobah ya. Jadi ini merupakan simbolisasi pelemparan petaka dan syaitan ya. Jadi yang dilempar itu adalah syaitan. Simbolisasi ini adalah kita disuruh untuk membuang sifat-sifat syaitonia, membuang sifat-sifat penyakit hati agar diri kita bersih dari berbagai penyakit hati. Selanjutnya setelah melakukan pelemparan jumroh, para jamaah haji akan melakukan tahallul awal, jadi potong rambut yang pertama, tahallul awal. Jadi setelah melempar jumroh, para jamaah haji kemudian memotong rambut. Selanjutnya, para jamaah haji bisa balik ke hotel, namun tetap berpakaian ihram, bisa istirahat. Namun bagi yang punya waktu atau yang tidak punya waktu, seperti saya, petugas haji yang waktunya sangat sempit, itu bisa langsung melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini kita lakukan di Masjidil Haram, seperti biasanya tawaf dilakukan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan sa'i dari Bukit Safa dan Marwah juga sebanyak 7 kali. Setelah itu ditutup dengan tahallul. Tahallul sani namanya. Nah, potong rambut kedua ini kita juga sudah dibebaskan untuk berganti pakaian. Jadi artinya petugas haji yang memang dituntut untuk melakukan tugasnya melayani jamaah biar tidak ribet dengan seragam ikhramnya atau pakaian ikhramnya, setelah melakukan tahallul sani itu petugas haji bisa mencopot baju ikhramnya dan berganti sebagai petugas haji berganti seragam seperti yang saya lakukan saat ini. Dan selanjutnya nanti malam, hari ini masih siang ya, nanti malam kita dan jamaah haji seluruh Indonesia, jamaah haji seluruh dunia itu akan melakukan mabit di Mina. Kalau semalam itu kita mabit di Muzdalifah, nah nanti malam kita akan melaksanakan mabit di Mina. Setelah mabit di Mina, pagi harinya kita akan melempar jumroh.

0: atau nafar sani. Nafar sani ya. Jadi kalau tadi nafar awal, besok nafar sani. Jadi setelah melempar jumroh, jumroh ini ada tiga. Kalau tadi itu ada jumroh akobah saja, besok itu akan ada tiga jumroh yang kita lempar, yakni jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah. Jadi ada tiga jumroh yang kita lempar, dan selanjutnya kita tetap akan menginap lagi dua malam. Jadi di Mina ini kita akan menginap dua malam, besok dan besok lusanya. Setelah itu, setelah nafar sani selesai, maka semua rangkaian ibadah haji selesai dan dinyatakan sempurna. Mudah-mudahan rukun ibadah haji ini bisa dilakukan para jamaah haji dengan benar dan dengan tertib sesuai dengan arahan pembimbing ibadah. Doa-doa bisa dipanjatkan, doa apapun di Makkah Mukarromah ini, so, insya Allah semuanya istajabah, mustajabah, dan insya Allah terkabulkan. Apalagi di saat Arafah itu konon kabarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lagi dekat-dekatnya dengan hambanya. Jadi apapun yang kita minta, apapun yang kita panjatkan, apapun yang kita munajatkan kepada Allah, insya Allah tidak tertolak. Dan insya Allah mudah-mudahan haji kita berikan haji yang mabrurun. Amin. Seperti itu Ruli. Mungkin ada yang lain?
1: Baik, Bang Lukman, doa yang terbaik dari kami di Indonesia untuk para jamaah haji, buat petugas haji yang sedang bertugas di sana. Sehat selalu, lancar selalu di sana karena masih ada sejumlah rukun wajib haji yang akan dilaksanakan oleh para jemaah haji. Dan sampai nanti di akhirnya benar-benar resmi menyandang gelar haji dan hajah di sana. Sehat-sehat selalu di sana Bang Lukman, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan. Salam untuk seluruh rekan-rekan juga bertugas di Saudi Arabia saat ini. Terima kasih Bang Lukman Rusa, telah melaporkan kami langsung dari Saudi Arab Saudi.
0: Terima kasih Bang
1: Tuni,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
4: Surut ya.
5: Tegasan.
2: Dengan kemasan baru.
6: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
7: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget.
8: Kok diem aja sih, Yang?
7: Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
6: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu,
3: flu reda,
4: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Dunia hiburan internasional kembali diramaikan oleh sejumlah tayangan ikonik yang siap memanjakan para penggemar. Setelah lama dinantikan, Toy Story 5 resmi merilis final trailer dengan petualangan baru para mainan legendaris. Sementara itu, serial Avatar The Last Airbender juga siap memasuki babak cerita terbaru dengan konflik yang semakin besar.
0: Dunia mainan legendaris kembali hadir di layar lebar. Disney dan Pixar resmi merilis final trailer film Toy Story 5 yang langsung mencuri perhatian penggemar di seluruh dunia. Final trailer menampilkan kembali petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jesse, dan geng mainan lainnya yang kini harus berhadapan dengan dunia teknologi modern berupa gadget dan tablet cerdas bernama Lily Pad yang

0: menjadi favorit anak-anak masa kini. Film Toy Story 5 dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Juni mendatang. Clear. Disney Pixar's Toy Story 5. The Earth Kingdom. Serial fantasi populer Avatar The Last Airbender kembali menyapa para penggemarnya di platform streaming berbayar. Serial tersebut kembali melanjutkan perjalanan Avatar Aang dalam menghadapi ancaman negara api yang semakin besar. Tak hanya itu, dalam musim terbaru ini juga akan menghadirkan karakter Toph yang diperankan Miyako sebagai ahli pengendali tanah dengan kemampuan luar biasa. Kehadiran Toph sekaligus menandai berlanjutnya kisah di wilayah kerajaan bumi yang menjadi pusat konflik baru. Platform streaming berbayar ini memastikan Avatar The Last Airbender akan tayang 25 Juni mendatang.
1: Dan industri musik tanah air kembali diramaikan oleh dua musisi, di mana Fabio Asher dan Adrian Khalif dalam karya terbaru mereka dengan warna musik yang penuh emosi dan cerita yang relatable bagi pendengar muda.

Penyanyi solo Febio Asar kembali menyapa penggemarnya lewat single terbarunya bertajuk Nikmati Sakitnya. Lagu ini jadi karya terbaru Febio setelah sukses single Aku Berjanji yang viral di media sosial dan meraih jutaan streaming di platform digital. Nikmati Sakitnya mengangkat nuansa emosional khas Febio Asar yang menceritakan tentang luka dan kejujuran perasaan dalam hubungan asmara. Single ini diharapkan dapat melanjutkan konsistensi Febio Asar sebagai salah satu solois pria Indonesia dengan lagu-lagu bertema patah hati yang dekat dengan kehidupan para pendengarnya.

0: Rilis lagu Adrian Khalif kembali meramaikan industri musik tanah air lewat single terbarunya bertajuk 2001X. Lagu ciptaan Adrian Khalif, Bela Negara AB, Iqbal Siregar dan Caleb J ini bercerita tentang hubungan pasangan yang sering bertengkar, saling kesal, namun saling menyayangi.
1: Tanya terserah, takut tanya kamara, karena nafas saja kusah.
0: Single 2001X diharapkan dapat menjadi karya yang dekat dengan generasi muda sekaligus memperkuat posisi Adrian Khalif sebagai salah satu musisi muda Indonesia dengan karakter musik yang kuat dan konsisten.
1: Andai kata saja ku bisa hilang, tapi sebenci-benci hati ini.
2: Ribuan warga dan wisatawan membadati Pulau Guimaras di Filipina dalam perayaan Festival Manggahan, festival tahunan yang dikenal sebagai pesta mangga terbesar di negara tersebut.
3: Kalau biasanya festival identik dengan musik atau budaya, di Filipina ada festival unik yang bikin pecinta buah ngiler. Ribuan warga dan wisatawan memadati Pulau Guimaras, yang dikenal sebagai ibu kota mangga Filipina, untuk merayakan Festival Manggahan, yang dikenal sebagai pesta mangga terbesar di negara tersebut. Parade penari berkostum cerah, musik tradisional, hingga keranjang penuh mangga memeriahkan festival tahunan ini. Namun, perhatian utama pengunjung tertuju pada acara makan mangga sepuasnya. Hanya dengan membayar 100 peso Filipina atau sekitar Rp28.000, wisatawan bebas makan mangga sepuasnya selama 30 menit. Panitia bahkan menyiapkan sekitar 18 ton mangga untuk festival tahun ini. Mangga Guimaras sendiri pernah dinobatkan Guinness World Record sebagai mangga termanis di dunia. Bayangkan, ada semangka dengan berat hampir sama seperti orang dewasa. Semangka raksasa ini menjadi bintang dalam Festival Semangka Daxing 2026 di Beijing, China. Semangka seberat 79,75 kg itu ditanam petani bernama Xie Zheng Xiang. Ukurannya yang jumbo membuat pengunjung takjub dan rela antri untuk berfoto. Festival ini di

0: diikuti ratusan petani dengan menampilkan lebih dari 250 jenis semangka dan melon. Dalam kompetisi ini, juri menilai ukuran, rasa, hingga kualitas buah. Namun, khusus gelar Raja Melon, pemenang ditentukan dari berat terbesar. Menariknya, petani yang sama juga memecahkan rekor tahun lalu dengan semangka hampir 98 kg. China sendiri memang dikenal sering menggelar kompetisi buah, dan hasil pertanian berukuran raksasa yang selalu menarik perhatian warga dan wisatawan.
1: Informasi mancanegara mengenai buah-buahan tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bentrokan antar kelompok gangster pecah di Jalan Raya Cikupa, Tangerang, Rabu dini hari 20 Mei. Dalam tawuran tersebut, pelaku berinisial MIP membacok kepala seorang remaja berinisial RW dari kelompok lawan hingga terluka. Satu hari berselang, Kamis malam, polisi membekuk pelaku pembacokan itu di rumah kontrakannya di Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan berlangsung heboh lantaran ibu pelaku sempat berupaya menghalangi gerak polisi. Meski negosiasi sempat berjalan alot, pelaku berhasil dibawa ke kantor polisi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk celurit berukuran besar. Tuah dari ulahnya, pelaku MIP kini harus mendekam di Polresta Tangerang dan bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pengejaran terhadap sejumlah remaja yang diduga terlibat tawuran di Jalan Velbak Johar Baru, Jakarta Pusat. Dua remaja berhasil diamankan di Jalan Kramat Pulo Gundul. Petugas curiga karena saat dikejar, salah seorang remaja membuang celurit. Keduanya mengaku sedang dalam kondisi mabuk usai menenggak minuman keras, namun membantah memiliki senjata tajam tersebut. Kedua remaja tersebut beserta dua bilah senjata tajam yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Mencuri ponsel seorang lansia yang tertidur di depan rumahnya di Grogol Petamburan, Jakarta, seorang pemuda ditangkap tim Jatanras Polres Metro Jakarta Barat. Di lokasi lain, seorang aparatur sipil negara ditangkap polisi usai terciduk mencuri sejumlah pendingin ruangan dan lampu sorot di kompleks kantor Bupati Polewali Mandar.
1: Seorang pria berinisial BS nekat menggasak sebuah ponsel milik lansia bernama Surahman yang sedang tertidur di bangku depan rumahnya di kawasan Jalan Satria, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya dapat membekuk pelaku saat tengah berada di dalam angkutan umum setelah seminggu buron. Dari pemeriksaan sementara, pelaku berdalih nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan biaya berobat salah satu keluarganya yang sedang sakit.
2: Tindakannya dengan cara mencari kesempatan di mana pada saat korban sedang tertidur, melihat handphonenya tergeletak, lalu mengambil sesaat itu juga langsung kabur dengan membawa handphone tersebut. Dan alhamdulillah kami sudah berhasil mendapatkan pelaku dan saat ini dalam proses penyidikan lebih lanjut.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor milik warga di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis malam 22 Mei lalu. Terlihat pelaku menuntun dan membawa kabur motor milik korban yang terparkir di halaman rumah. Setelah menerima laporan korban, unit reskrim Polsek Mampang kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa motor hasil curian berada di kawasan Bangka, Mampang Perapatan, dan dititipkan kepada seorang penadah. Petugas kemudian berhasil mengamankan motor milik korban serta menangkap seorang penadah berinisial J. Sementara pelaku utama pencurian yang berinisial TK masih dalam pengejaran.
3: Kemudian anggota unit reskrim melakukan pencarian terhadap pelaku maupun barang bukti sepeda motor sampai akhirnya mendapatkan informasi keberadaan sepeda motor milik korban berada di Jalan Kemang Utara, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan. Barang bukti sepeda motor berikut pelaku J dengan peran penada yang dititipkan sepeda motor tersebut oleh pelaku lalu dibawa ke Polsek Mampang untuk proses lebih lanjut.
1: Seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berinisial AA ditangkap polisi setelah ketahuan mencuri sejumlah pendingin ruangan dan lampu sorot di kompleks kantor Bupati Polewali Mandar pada Sabtu 23 Mei 2026. Seolah menyesali perbuatannya, pelaku sempat bersimpuh di kaki Sekretaris Daerah Polman Nur Said Mustafa sebelum digelandang polisi. Kasat Reskrim Polres Polman AKP Budi Adi yang dikonfirmasi Selasa siang mengungkap pelaku melancarkan aksinya berulang kali sejak bulan Maret hingga Mei. Dari tangan pelaku, polisi menyita 6 unit pendingin udara serta 7 unit lampu sorot kantor. Selain pelaku AA, polisi juga mengamankan seorang pria berinisial AR yang menjadi penadah barang hasil curian tersebut.
4: Adapun modus operandinya dilakukan oleh tersangka inisial AA yang merupakan ASN di bagian perlengkapan sekretariat daerah Kabupaten Polman. Itu dilakukan sejak bulan Maret. Sejak bulan Maret sampai dengan tanggal 23 Mei 2026. Dia melakukan aksi pencurian.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman kurungan 7 tahun penjara. Sementara AR yang bertindak sebagai penadah terancam kurungan 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebanyak 7 orang juru parkir dan pengatur lalu lintas tidak resmi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terjaring razia petugas gabungan Satpol PP dan di lokasi lain puluhan orang yang mengaku korban penipuan perizinan SPPG dari Bandung dan sekitarnya menggeruduk kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta.
1: Selasa sore, Satpol PP, Dinas Sosial, serta anggota TNI Polri menggelar razia penyasar para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di kawasan Duren Sawit, Jakarta. Beberapa orang juru parkir alias Pak Ogah dan pengatur lalu lintas non-resmi lari kocar-kacir saat petugas tiba. Sementara sejumlah rekan juru parkir ilegal yang tidak bisa melarikan diri diamankan petugas. Mereka yang diamankan petugas sempat berontak saat akan dibawa ke mobil petugas. Razia digelar karena petugas banyak menerima laporan warga yang resah dengan keberadaan juru parkir serta pengatur lalu lintas liar.
5: Lihat penegakan perda yang mana kita ada aduan dari masyarakat terkait masalah keresahan masyarakat di setiap putaran balik ataupun di setiap lampu merah yang mana ada pengamen yang sangat meresahkan mungkin buat masyarakat, lanjut di setiap putaran yang mana siap mau muter itu selalu dipinta yang agak sedikit maksa. Kalau kita tidak mengasih, masyarakat agak resah. Makanya kita jangkau untuk melakukan pembinaan yang kita serahkan ke Dinas Sosial.
1: Selanjutnya, 7 orang yang terjaring razia kemudian dibawa ke Panti Sosial Jakarta Timur.
6: Hak raya, hak masyarakat. Saya berhak untuk menyampaikan.
1: Kantor Pusat Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat Selasa siang digeruduk puluhan orang yang mengaku korban penipuan perizinan SPPG dari Bandung dan sekitarnya. Adu mulut terjadi ketika petugas menjelaskan bahwa para korban datang tidak dengan izin dan mencoba masuk ke dalam gedung hingga situasi memanas. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang ada di lokasi langsung menemui para pendemo. Dalam pembicaraan, terungkap ada 21 orang menjadi korban penipuan izin pembuatan dapur MBG dengan dimintai uang sebesar 50 juta rupiah per SPPG. Modusnya, pelaku mengaku bisa memberikan izin pembentukan SPPG dan menyatakan kenal dengan pejabat BGN. Sementara Sony Sonjaya meminta para korban melaporkan oknum penipu tersebut ke polisi.
7: Oknum yang mengatasnamakan kenal dengan orang kementerian, kemudian dengan Pak Sony sendiri akan ditindaklanjuti, dan kami pun dari 21 korban diantaranya 12 telah melaporkan ke Polda dan bukti LP-nya telah disampaikan kepada beliau tadi.
8: Ini kan berarti korban tindak pidana yang dilaporkan. Yang jelas saya yakin BGN tidak terlibat. Ya, saya yakin BGN tidak terlibat. Nah, oleh karena itu ini yang katanya ngaku-ngaku ada ngaku-ngaku pejabat BGN.
7: Iya.
8: Ngaku-ngaku kenal.
7: Iya.
8: Nah, yang seperti ini yang harus diungkap.
7: Namanya udah ada di sini.
8: Bener atau kenal atau enggak? Ya kalau kenal aja kan nggak apa-apa.
7: Makanya saya
8: tapi terlibat atau tidaknya ingin kita buktikan. Ya.
7: Ya.
8: Saya
7: juga akan menyusuri ya.
8: Bukan saya, penyidik dong. Saya hanya menganjurkan mereka laporan aja.
7: Siap. Ya.
1: Sony menambahkan yang menjadi korban penipuan tidak hanya terjadi di Bandung dan Sumedang, Jawa Barat, namun juga terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Teror hantu pocong masih marak di sejumlah daerah di Depok, Jawa Barat. Sosok menyerupai pocong bahkan membawa senjata tajam. Sementara di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, seorang warga mendapatkan kiriman paket berupa 2 boneka berwujud pocong.
9: Astagfirullahaladzim.
10: Warga di sejumlah daerah beberapa pekan terakhir digegerkan dengan kehadiran sosok menyerupai pocong. Di Depok, Jawa Barat viral di media sosial, sosok yang menyerupai pocong berada di Jalan Al-Ikhlas, Jatijajar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Sosok menyerupai pocong itu duduk di depan rumah warga pada malam hari dan sering berpindah tempat. Nur Janah mengaku sosok tersebut muncul tidak hanya sekali dan sempat mengetuk pintu rumahnya pada malam hari.
11: Dia fotoin begini, dia fotoin kan, yang pocong berdiri itu di jalan. Nah terus dia ngintip lagi ke sini, ada 2 juga, tapi ke arah berlawanan. Jadi totalnya 3.
12: 3 orang. Nah, taunya dia bawa senjata tajam dari mana?
11: Nah, yang malam Sabtunya.
12: Oh, 2 kali kejadian.
10: Nurjana menyayangkan pernyataan aparat setempat yang menyebut informasi itu hoax.
11: Ya, harapannya sebagai terutama bagi saya, kan dia penjaga keamanan. Janganlah yang kalau ada kasus kayak gini, memang belum ada korban. Tapi kan kita nggak tahu, entah kapan kan. Kayak di wilayah lain, saya dengar udah ada korban kan. Cobalah jangan dibikin hoax berita itu. Himbau masyarakat agar lebih hati-hati.
10: Meski begitu, polisi akan menindak tegas jika ada oknum yang sengaja menyamar menjadi pocong untuk melakukan aksi kriminal atau menebar teror di tengah masyarakat.
9: Astagfirullahaladzim, ya Allah, iki paket apa?
10: Eka Setiawati, warga Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikagetkan dengan kiriman paket berisi dua boneka pocong pada Senin pagi. Paket tanpa nama pengirim dari Pacitan, Jawa Timur itu ditujukan untuk suaminya. Eka menyebut ada selembar kertas di dalam paket yang berisi pesan bahwa boneka pocong di dalam paket hanya mainan dan tidak ada unsur magis.
9: Jelas shock mas, pertama langsung kaget, keringet dingin gitu, saya lempar gitu, terus dalam pikiran ya Allah ini apa, kok dapat paket kayak gini, kayaknya nggak rumah apa, nggak pesen, nggak check out. Astagfirullahaladzim.
10: Eka dan suami mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Sebelumnya, ramai di media sosial kemunculan sosok mirip pocong di sejumlah daerah dan membuat warga resah. Motif pelaku sama, mereka hanya ingin menakut-nakuti warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Polres Metro Jakarta Timur membuka posko pengaduan korban dugaan penipuan oleh wedding organizer Marwah Catering Service yang diduga menipu pengantin di Bekasi, Jawa Barat. Selengkapnya usai jeda.

0: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Praktek joki ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UUTBK SNBT tercatat sebanyak 27 kasus pada seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun ini. 99% praktek perjokian terjadi pada peserta dengan tujuan fakultas kedokteran.
1: Ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT yang berlangsung April lalu diwarnai sejumlah kecurangan. Berdasarkan daftar pelanggaran UTBK SNBT 2026 terdapat 1.700 peserta melakukan kecurangan. Mulai dari mencontek, memfoto soal, deteksi foto otomatis, foto tidak sesuai, hingga dokumen tidak lengkap. Selain itu, pelanggaran yang paling berat adalah penggunaan joki saat tes masuk universitas negeri ini berlangsung. Penanggung jawab SNPMB, Edward Wolok, menyatakan di Jakarta Senin siang terdapat 27 kasus perjokian yang ditemukan pada awal UTBK. Kasus-kasus ini diproses secara hukum karena diduga turut memuat unsur pidana.
2: Maksudnya kalau yang tahun lalu itu praktek joki itu bisa kita temukan justru di akhir setelah pelaksanaan. Kalau hari ini justru pada saat sebelum pelaksanaan dan saat sementara pelaksanaan prakteknya udah bisa kita temukan gitu. Dan memang praktek joki ini perlu saya informasikan ke teman-teman, ini memang berlangsung secara terstruktur ya, terorganisir dan tidak hanya melibatkan joki saja tetapi melibatkan seluruhnya, bahkan ada terindikasi melibatkan instansi terkait yang mengolah data dan sebagainya sehingga di mana bisa terjadi pemalsuan data. Jadi memang informasi terakhir ada unsur-unsur pidana yang memang terpenuhi di situ, baik dari pemalsuan data, kemudian dan sebagainya.
1: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, mayoritas praktek perjokian terjadi pada peserta dengan tujuan fakultas kedokteran.
3: Intinya nih, sebagian besar mungkin hampir semuanya 99% itu adalah fakultas kedokteran. Nah ini jadi kita memang betul-betul melakukan identifikasi sedetail mungkin, secermat mungkin dengan langkah-langkah yang sudah kita punya, dan kami memandang beberapa langkah ini betul-betul bisa dicegah.
1: Para peserta UTBK SNBT yang terlibat kecurangan langsung dilakukan diskualifikasi. Khusus untuk peserta yang terindikasi menggunakan joki, selain didiskualifikasi juga dipastikan tidak bisa melakukan pendaftaran ke perguruan tinggi negeri manapun. Mardika Utama, Dea Kirana, Indra Hadi, Jakarta.
0: Sebelumnya, aksi sejumlah joki terendus panitia ujian tulis berbasis komputer atau UTBK di Surabaya, Jawa Timur. Hasil penyelidikan polisi, ada peran sindikat joki lintas provinsi yang selama 9 tahun terakhir membantu ratusan mahasiswa lolos ke perguruan tinggi favorit. Hasrat orang tua dan calon mahasiswa yang mampu secara ekonomi namun lemah di kompetensi oleh sindikat joki dipertemukan dengan mahasiswa cerdas yang tergiur karena motif ekonomi. Selengkapnya dalam Inside Crime berikut ini.

0: praktik perjokian kecurangan untuk masuk perguruan tinggi negeri bisa jadi sama tuanya dengan sejarah ujian masuk perguruan tinggi negeri itu sendiri yang tahun ini berganti nama menjadi UTBK SNBT. Modusnya pun masih sama dari tahun ke tahun, yaitu menggunakan jasa peserta ujian pengganti dan menyasar sejumlah jurusan prestisius seperti kedokteran dan teknik. Meskipun sistem pengawasan terus diperketat dan hukumannya pun diperberat, mengapa praktik curang demi meraih kursi di perguruan tinggi negeri ini masih saja terus terjadi? Ujian tulis berbasis komputer atau UTBK adalah ujian untuk mengukur kemampuan akademik atau kognitif calon mahasiswa. Sementara SNBT adalah jalur seleksi berdasar nilai UTBK untuk menentukan kelulusan masuk perguruan tinggi negeri. Kuota PTN yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan sekolah menengah atas membuat seleksi masuk perguruan tinggi negeri ibarat medan pertempuran tahunan. Belum lagi jika program studi, jurusan, atau fakultas dan universitas yang dituju termasuk ranking top atau favorit, persaingan pun akan semakin sengit. Besarnya animo merebut kursi program studi prestisius ini pula yang menjadi celah sindikat perjokian.
1: Kalau pendapat saya itu apa ya, karena kecurangan. Jadi misal kalau kita waktu masuk ke dalam kampus, waktu pembelajaran, itu kan jadi nggak tahu apa-apa kan. Waktu itu kan nggak ada usaha sama sekali dari perjokian itu.
2: Yang pasti itu merugikan perguruan tingginya sendiri, karena itu bisa mencoreng nama baik, entah itu dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Lalu yang kedua juga merugikan kayak peserta-peserta yang lain yang mereka sudah belajar mati-matian, benar-benar fokus untuk berapa bulan sebelumnya untuk bisa menggapai kampus impiannya.
3: Menurut aku sih, walaupun kita udah keterima di perguruan tinggi negeri dengan joki itu, kita tetap aja nggak bisa bertahan di perguruan itu, karena kita masuknya aja kita udah ngerasa nggak bisa dan malah minta tolong orang. Waktu masuk juga kita nyelesainya juga pasti nggak bisa juga, ada kesusahan juga.
4: Berarti kamu nggak setuju ya?
3: Nggak setuju.
4: Meskipun ada kesempatan misalnya?
3: Iya, walaupun ada kesempatan ataupun ada uangnya juga percuma karena kita nggak ada ilmunya.
5: Ya, tes UTBK itu untuk menentukan standar kelulusan buat generasi-generasi di masa depan. Jadi kalau misalnya ada orang yang pakai praktek joki padahal dianya gak semampu itu makin ngerusak untuk jangka panjang.
0: Padahal pengawasan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru di berbagai tempat sudah sangat ketat. Selain cara manual, pencocokan identitas peserta juga didukung teknologi demi meminimalisir kecurangan. Selama ujian, peserta juga dilarang membawa tas, handphone, bahkan harus melepas sepatu sebelum masuk ruang ujian. Namun nyatanya, sindikat joki selalu saja menemukan cara untuk melancarkan aksinya. Di Surabaya, Jawa Timur saja, aksi sindikat joki lintas provinsi terendus di dua tempat ujian di dua perguruan tinggi. Kedok jaringan sindikat joki terbongkar setelah sejumlah joki terciduk gara-gara wajahnya tak sama dengan foto di kartu peserta maupun ijazah. Selain rupa-rupa cara kecurangan yang kini mulai melibatkan teknologi seperti tanam chip di telinga, temuan dari hasil pengembangan kasus perjokian juga tak kalah mencengangkan. Dalam 9 tahun terakhir, jaringan mafia joki ujian masuk perguruan tinggi negeri yang terungkap di Surabaya mengaku berhasil mengakali sistem tanpa terendus. Sindikat ini juga mengklaim sukses menghantar sekitar 114 calon mahasiswa lolos ke berbagai kampus favorit, terutama Fakultas Kedokteran. Tarifnya fantastis, mencapai Rp700 juta per kepala. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, selain pengguna jasa joki, penyidik Polrestabes Surabaya menemukan sindikat terstruktur yang terbagi dalam klaster penerima order, pemberi order, joki lapangan, serta pembuat KTP palsu. Latar belakangnya beragam, mulai dokter, mahasiswa aktif, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edi Herwianto mengatakan, sebanyak 14 tersangka yang terlibat dugaan kasus perjokian itu telah beraksi sejak 2017 sampai 2026. Dalam kurun waktu itu, sindikat joki sukses meloloskan 114 mahasiswa ke sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta ternama. Hasil pemeriksaan sementara, salah satu tersangka joki lapangan berinisial NR, dikenal sebagai mahasiswa PTN ternama di Surabaya, yang sedianya akan diwisuda dengan predikat cum laude jelang akhir tahun ini. Mahasiswa cerdas ini terjerat sindikat joki karena alasan ekonomi.

0: Mana yang bersangkutan mendapatkan order dari saudara K, yaitu dengan imbalan 75 juta. Di mana menurut keterangan K bahwa kesepakatan harga dari peserta itu adalah 700 juta yang sudah dibayar senilai 300 juta sebagai DP. Di mana uang tersebut masih dipegang oleh tersangka yang lainnya, yaitu seorang oknum dokter yang berdomisili di Madura, di mana itu secara berjenjang dilempar ke yang lainnya, tersangka yang lainnya, sehingga sampai ke order itu ke joki tersebut. Untuk ancaman hukuman tentunya sesuai dengan perannya masing-masing, ya, di mana ancaman hukumannya adalah ancaman minimal hukuman 5 tahun, ya, itu pun nanti juga akan dilihat sesuai dengan perannya masing-masing.
1: Kini penyidik tengah melacak ratusan nama klien yang telah lolos ke sejumlah perguruan tinggi berkat sindikat joki. 2 orang diantaranya telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Terkait temuan praktik perjokian yang masih saja terjadi, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat tegas menyatakan, baik pelaku joki maupun pengguna jasa joki akan diproses hukum, ditambah sejumlah konsekuensi berat lainnya.
2: Penegasan Pak. Diskualifikasi untuk saat ini saja TBK atau
3: PTN? Backlist
4: kedua-duanya.
3: Okay.
4: Ya tujuannya kan untuk ke PTN, iya.
2: Berarti tidak bisa daftar mandiri ya? Tidak bisa.
4: Karena ini merupakan satu perbuatan yang sangat berat menurut saya, ya, soal integritas. Karena nanti akan berkepanjangan ini. Di dalam proses pendidikannya dia akan melakukan hal-hal serupa. Nah, jadi menurut saya ini harus di blacklist untuk semua proses yang terkait dengan UTBK sampai kemudian dia di pendidikan tinggi. Kalaupun nanti ditemukan, ya, sekarang nggak ditemukan, dan ternyata setelah dia diterima itu, ditemukan bukti-bukti itu, maka harus menurut saya itu harus dikeluarkan.
1: Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Profesor Warsono menilai, tumbuh suburnya kejahatan joki di dunia pendidikan juga karena masyarakat kerap memaksakan diri mengejar jurusan prestisius demi gengsi, namun malah melupakan esensi pendidikan itu sendiri.
5: Pendidikan itu sebetulnya kan upaya mengembangkan potensi anak. Nah, anak itu sebenarnya potensinya di mana? Potensi anak dengan harapan itu seringkali berbeda. Nah, orang tua kadang-kadang itu tidak sadar juga bahwa sebetulnya potensi anaknya itu misalkan tidak di kedokteran. Wong bapaknya aja dulu tidak pernah masuk IPA gitu, misalkan menyuruh anaknya masuk kedokteran. Ini kan tidak logis kan itu. Jadi Allah sudah memberikan potensi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kembangkan aja potensi yang dimiliki oleh anak itu dan kemudian didorong untuk dioptimalkan sebagai modal. Jadi kalau dipaksakan seperti itu keinginan tanpa dasar kemampuan itu. Ini jadi ini memang masyarakat seringkali kan masih melihat, oh, di prodi-prodi ini prestisius, prodi ini prestisius, ini padahal anaknya tidak kompeten di situ. Nah, ini nanti justru akan merugikan anaknya sendiri maupun orang tua.
1: Terkait siasat sindikat perjokian yang akan terus berkembang mengikuti kecanggihan teknologi, Profesor Warsono mendesak pembinaan karakter anak bangsa harus lebih diperkuat, tak hanya soal intelektual namun juga penguatan moral.
5: Saya kira kalau kita mau membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang beradab, itu harus dilakukan. Kita harus tegas dalam hal moral. Karena apa? Yang menghancurkan suatu bangsa itu bukan intelektualnya, tetapi moral. Karena apa? Intelektual tanpa dasari moral itu akan menjadi monster. Itu akan merusak lebih berat lagi.
1: Dengan imbalan puluhan juta rupiah untuk setiap joki di lapangan dan cuan ratusan juta untuk sindikatnya, bisnis joki jelas menggiurkan. Polisi telah menahan 14 orang tersangka termasuk 2 tersangka joki lapangan dan otak sindikat joki. Polisi masih memburu 2 jaringan besar lain di bawah kendali terduga otak utama penyedia jasa joki nasional. Sementara status 114 mahasiswa yang sudah lolos menggunakan jasa joki pun kini di ujung tanduk. Jika usaha masuk perguruan tinggi negeri saja sudah diawali dengan kecurangan melalui praktek joki, masihkah kita bisa berharap bahwa lulusan perguruan tinggi negeri yang memilih jalur tidak terpuji ini akan memiliki kompetensi? Kedepannya, sistem pengawasan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri juga harus lebih diperketat lagi. Mengingat kecanggihan teknologi memungkinkan sindikat joki menemukan inovasi-inovasi baru untuk meloloskan klien-kliennya masuk perguruan tinggi dengan cara tidak terpuji. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Warga Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan mayat seorang bocah perempuan berusia 12 tahun di dalam toilet bangunan kosong tanpa busana. Selengkapnya, usai jeda.

0: Cekcok persoalan utang 1 juta rupiah. Seorang aparatur sipil negara di kota Metro Lampung tewas ditembak penagih utang. Sementara seorang warga Brunei tewas usai dianiaya temannya di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Pelaku yang sempat buron akhirnya ditangkap di Kebayoran Lama.
1: Ada penembakan di jembatan Item, sumpah. Aku nggak tahu, aku mau lewat, mau pulang.
2: Suasana nonton bareng film di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung mendadak mencekam setelah aksi penembakan terhadap seorang ASN bernama Dedi Christian Agung. Puluhan warga panik saat mendengar suara tembakan dari depan lapak ayam geprek milik korban. Peristiwa ini terjadi di sekitar Jembatan Hitam Ganjar Asri pada Sabtu malam 23 Mei. Cekcok terjadi saat pelaku FJ menagih utang 1 juta rupiah ke korban. Korban diduga sempat memukul kepala pelaku sambil menantangnya untuk menembak. Tak lama kemudian pelaku mengeluarkan senjata api dan menembak korban. Pelaku yang sempat kabur usai kejadian akhirnya menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara pada Minggu 24 Mei. Polisi mengatakan motifnya pelaku emosi saat menagih utang kepada korban. Pelaku saat ini ditahan di Polda Lampung dan penyidik masih mendalami asal-usul senjata api rakitan yang digunakan pelaku.
3: 1, 2, 3, nah ini yang mukul ini.
2: Kamera CCTV merekam momen penganiayaan yang dialami seorang warga Brunei Darussalam berinisial MHF di kawasan Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 6 Mei. Korban dan terduga pelaku sempat terlibat cekcok yang dilerai oleh rekan-rekannya. Namun tak lama kemudian pelaku diduga memukul korban menggunakan benda tumpul yang terbungkus kantong kertas hingga korban terkapar. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk mendapatkan perawatan medis. Namun pada 16 Mei korban meninggal dunia. Korban dan pelaku diduga saling kenal dan datang ke Indonesia bersama 6 orang lainnya untuk menonton konser musik. Sementara itu, petugas Polda Metro Jaya menangkap pelaku MIA 33 tahun di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami motif pelaku. Warga di kawasan Kampung Ciwangun, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Pandeglang, Banten berkerumun berusaha menolong korban yang tergeletak bersimbah darah. Kondisi korban ditemukan dalam kondisi kritis usai dianiaya 3 orang tak dikenal. Korban, Holik alias Ojot, 43 tahun, dievakuasi oleh warga setempat menuju puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis darurat. Namun nyawa korban tidak tertolong. Tim dari Polsek Cibaliung yang menerima laporan berhasil mengidentifikasi dan menangkap 3 terduga pelaku penganiayaan. Polisi tengah memeriksa ketiga terduga pelaku terkait motif di balik penganiayaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang menangkap 4 orang terduga pelaku penganiayaan terhadap seorang pria hingga tewas di wilayah Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motif sementara, pelaku utama merasa terganggu karena korban diduga membuntutinya saat mengendarai sepeda motor. Sementara itu, warga di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan mayat seorang bocah perempuan berusia 12 tahun di dalam toilet bangunan kosong tanpa busana. Selengkapnya dalam Melacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
4: Peristiwa penganiayaan berdarah berujung maut terjadi di kawasan permukiman padat penduduk Desa Sukajadi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Sabtu malam. Korban mengalami sejumlah luka tusukan serius di sekujur tubuhnya. Petugas kepolisian Satreskrim Polres Pandeglang segera melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan para saksi. 4 terduga pelaku D, N, R, dan S ditangkap di persembunyiannya masing-masing. Sejumlah barang bukti berupa 2 bilah pisau tajam yang diduga digunakan para pelaku saat menganiaya korban disita petugas. Motif dari aksi keji ini dipicu oleh rasa ketakutan dan kewaspadaan berlebih dari salah satu pelaku saat menyadari bahwa dirinya diduga sedang dibuntuti oleh korban saat berkendara di jalan raya. Rasa ketakutan tersebut kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan fisik yang melibatkan 3 rekannya yang lain sehingga terjadilah penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa korban.
5: Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 sekitar pukul 21.00 saat itu salah satu pelaku yakni saudara N sedang berkendara kemudian diikuti oleh korban. Di situ pelaku ini merasa ketakutan sehingga akhirnya pulang melapor kepada saudara-saudaranya. Kemudian sekitar pukul 10:30 malam, para pelaku ini mencari korban. Akhirnya ketemu di Kampung Ciwangun, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung. Akhirnya di situ, di salah satu warung, di depan warung lebih tepatnya, terjadilah perkelahian dan pengeroyokan, di mana akhirnya korban ini inisial H bersimbah darah. Kemudian saat itu warga sekitar menolong dengan membawa ke puskesmas terdekat. Namun dalam perjalanan, saudara H ini dinyatakan meninggal dunia.
4: Penemuan mayat bocah perempuan berinisial JN berusia 12 tahun menggegerkan warga Talolama, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu pagi. Korban ditemukan dalam kondisi tanpa busana, ditutupi penutup televisi, di dalam ruangan kosong area toilet yang sudah lama tidak ditempati warga. Tim gabungan dari Polsek Talo, Polrestabes Makassar, serta tim Inavis dan Dokpol Polda Sulawesi Selatan turun melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah korban dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari TKP, beberapa barang bukti berupa penutup televisi hingga kain yang berada di sekitar korban diamankan petugas.
6: Yang saya tahu, ya setelah mamanya kami jual di sini, di warung. Informasi saya tanya anak tadi, dibilang dia mau pergi tanya, cari sendalnya di mamanya. Ternyata informasi yang saya dapat, tidak sampai ke sana. Itu sekitar jam 10 lah.
4: Kapolsek Talo AKP Asfada mengatakan korban merupakan bocah perempuan yang masih berstatus pelajar sekolah dasar.
7: Untuk korban di bawah umur perempuan kelas 3 SD.
8: Oke. Kalau untuk ditemukan di mana?
7: Kondisi ditemukan di dalam satu ruangan kosong di dalam toilet yang memang sudah tidak ditempati oleh keluarga.
4: Hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan sambil menunggu hasil pemeriksaan dari tim Dokpol dan Inavis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
9: Morning.
10: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
10: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
10: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
0: Berbekal rekaman CCTV, seorang wanita pelaku pencurian rumah kosong di wilayah Purbalingga berhasil ditangkap. Sementara itu, aksi perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat yang terekam kamera CCTV.
13: Inilah rekaman kamera CCTV warga yang memperlihatkan ES, terduga pelaku saat hendak mengincar rumah kosong sasarannya di wilayah Kalimana, Purbalingga.

0: hingga Jawa Tengah. Pelaku yang mengendarai sepeda motor seorang diri ini mencoba melihat situasi rumah yang hendak dicurinya. Bahkan sebelum masuk rumah yang hendak dicuri, pelaku sempat membeli air mineral di warung yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dari aksinya ini, pelaku menggondol perhiasan emas seberat 10 gram serta satu unit ponsel. Berbekal rekaman CCTV, Satuan Resmob Polres Purbalingga meringkus pelaku di wilayah Kutasari, Purbalingga. Pelaku sendiri merupakan residivis yang sudah 5 kali beraksi di wilayah Purbalingga. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kamera CCTV menjadi saksi perampokan bersenjata di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Senin malam. Pelaku menodongkan senjata api hingga sempat berencana menyekap pegawai toko. Sementara pelaku lainnya bertugas menggasak uang di dalam perangkas kasir serta mengambil sejumlah rokok. Menurut salah satu pegawai toko, Hanifah, para pelaku berjumlah 5 orang yang awalnya berdalih ingin mengambil uang di ATM. Namun pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan mengancam pegawai toko. Total kerugian ditaksir mencapai 35 juta rupiah. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Gede Made Oka Utama mengatakan pihaknya tengah memburu para pelaku. Setelah sempat bersembunyi di sebuah toren, salah satu pelaku curanmor dibekuk petugas Polres Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Petugas mencurigai tetesan air di sekitar lokasi dan mendapati pelaku FR sedang bersembunyi dengan kondisi basah kuyup. Di lokasi berbeda, petugas menangkap 2 pelaku lainnya. Polisi menyebut komplotan ini sudah 11 kali mencuri sepeda motor di wilayah Solo Raya. Dari bukti rekaman CCTV, para pelaku menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga serta mengincar motor yang tidak dikunci stang. Polisi menyita 2 unit sepeda motor, potongan kawat yang digunakan untuk membobol kunci kontak dan barang bukti lain. 2 tersangka utama diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara, sedangkan tersangka penadah diancam 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga Jalan Tanah Serel, Tambora, Jakarta Barat menangkap 2 pria yang membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar dengan dalih bertanya alamat. Sementara di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, seorang penjahit diringkus polisi anggota karena membobol kantor Disbudpar dan menggasak sejumlah barang elektronik.
2: Warga Jalan Bandengan Utara, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menangkap 2 pria AS dan AP usai membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar. Polisi sempat kewalahan menghadapi emosi warga saat membawa pelaku dari lokasi kejadian. Polisi juga mengamankan sepeda motor korban dan pelaku. Kedua pelaku digelandang ke ruang pemeriksaan Unit Reskrim Polsek Tambora. Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Jubantara mengatakan modus kedua pelaku bertanya alamat kepada korban dan memintanya untuk ikut serta. Kedua pelaku merupakan residivis atas kasus yang sama dan telah 2 kali keluar masuk penjara. Keduanya terjerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Jatandras Satreskrim Polres Tuban menyergap komplotan spesialis pencuri hewan ternak lintas kota di pinggir jalan wilayah Probolinggo. Para pelaku ditangkap tanpa perlawanan. 3 orang kemudian dibawa ke Mapolres Tuban. Penangkapan para pelaku bermula dari pencurian sapi kurban di Kabupaten Tuban. Dalam satu malam, komplotan pelaku berhasil mencuri 6 ekor sapi dari 3 kandang. Sapi-sapi hasil curian telah dijual di pasar Lumajang. Sebagai barang bukti, petugas turut mengamankan truk yang digunakan para pelaku. Polisi masih memburu 4 pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Tim Satreskrim Polres Tulung Agung Jawa Timur meringkus MUA pada akhir pekan lalu karena membobol kantor Disbudpar setempat. Tersangka yang berprofesi sebagai penjahit ini menggasak sejumlah barang elektronik dengan modus mengajak 2 penjaga kantor pesta minuman keras hingga mabuk. Setelah penjaga lengah, pelaku mengambil kunci kantor untuk beraksi lalu mengembalikannya agar tidak dicurigai. Kini MUA ditahan di Polres Tulung Agung dan dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Ingat, selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Saya Rudy Kurniawan, pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: viral di media sosial di mana dua ekor sapi terlihat tergelantung di belakang bak sebuah truk pengangkut ternak di Jalan Kolonel Masturi, kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa. Sopir truk yang baru menyadari ternak yang dibawanya bergelantungan langsung menghentikan truknya dan berusaha memasukkan kembali ternak yang bergelantungan. Seorang warga mengatakan, diduga truk melakukan pengereman mendadak saat berada di jalan yang menanjak, sehingga dua sapi terpelanting dan keluar dari dalam bak.
1: Untuk dikurbankan mungkin, Pak, ya?
2: Iya.
1: Oke. Truknya, Pak, yang rem mendadak?
2: Iya, yang mendadak.
1: Jadi sapinya kaget sampai ya, loncat mungkin loncat. Begitu, Pak? Tapi sampai keluar nggak, Pak, sapinya?
2: Cuma nempel lah, ya, jadi ngegantung.
1: Ngegantung?
0: Seekor sapi kurban milik Masjid Al-Islah, Kelurahan Panyanggar, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, tiba-tiba lepas dan kabur saat diturunkan dari kendaraan pada Selasa. Sapi kurban yang lepas dari ikatannya ini lari ke pasar yang tidak jauh dari lokasi. Pengunjung pasar dan pedagang pun lari berhamburan lantaran panik. Sejumlah kendaraan sempat ditabrak dan beberapa pengunjung pasar juga dikejar oleh sapi kurban tersebut.
3: Lari langsung, lompat-lompat semua. Iya, ditabraknya semua kereta, ditabraknya semua mobil. Iya, didogo ya motor.
1: Oh, itu sapi kurban, Bu, ya? Tiba-tiba masuk pasar,
3: iya.
0: Panitia kurban dibantu warga berusaha menangkap sapi kurban tersebut untuk dibawa kembali ke lokasi penyembelihan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Selamat malam, selamat hari raya Idul Adha. Ibadah haji dan kurban tentu menjadi dua poin penting dalam rangkaian ibadah di hari raya Idul Adha. Lalu bagaimana cara kita sebaiknya memaknai hal tersebut? CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Bersama saya Mayfri Syari, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Toleransi umat beragama di momen Idul Adha terlihat di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ada ribuan jemaah melaksanakan sholat Idul Adha di jalan sekitar gereja Koinonia, Matraman, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Sementara itu ada pula ribuan umat muslim yang berada di Bali melakukan sholat Idul Adha di lapangan Titi Mandala Renon dan Pasar.
1: Setidaknya 8.000 jemaah umat muslim melakukan sholat Idul Adha di jalan sekitar gereja Koinonia Jatinegara Jakarta Timur Rabu pagi 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat berlangsung tertib dan khidmat. Selain memberikan kenyamanan bagi jemaah, lokasi yang luas membuat pelaksanaan sholat berjalan lebih lancar. Salah satu jemaah asal kota Bandung mengaku merasa nyaman dengan suasana yang terbangun di lokasi ibadah yang berdampingan dengan gereja.
2: Lebih luas tempatnya, lebih nyaman.
3: Sudah sering ya, Bu?
2: Enggak, baru pertama kali.
3: Oh, baru pertama kali.
2: Baru pertama kali.
3: Emang Ibu asli mana?
2: Saya asli Bandung.
3: Oh, gitu. Ya. Jadi kesini cuma buat ngerasain sholat di Jatinegara ini, Bu?
2: Iya, sambil main ke saudara.
4: Alhamdulillah, untuk Idul Adha pada tahun 2026 ini memang tidak sebanyak Idul Fitri yang kemarin. Mungkin di kisaran di 8.000 sampai 9.000 jamaah.
1: Hampir 4.000 umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Titi Mandala Renon.

0: yang tepat berada di sisi utara Monumen Bajra Sandi, Kota Denpasar. Tepat pukul 7 pagi, sholat dimulai dengan Imam Ustadz Muhammad Syobri dan Khotib Ustadz Khairuddin Usman. Di Provinsi Bali, terdapat 281 lokasi sholat Idul Adha yang tersebar di seluruh kabupaten kota dan lebih dari 200 lokasi pemotongan hewan kurban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan sholat id di Masjid Syekh Zayed Solo. Selepas sholat, Jokowi dikerumuni para jemaah yang meminta foto bersama maupun bersalaman. Sementara itu di Semarang, banyak warga yang antusias melaksanakan sholat id di bangunan bersejarah Lawang Sewu.
2: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Didampingi istrinya Iriana dan mantan Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar dari Jokowi. Selepas sholat, Jokowi dikerumuni para jamaah yang meminta foto bersama maupun bersalaman. Sebelum bertolak pulang, di hadapan awak media, Jokowi mengatakan makna berkorban di Hari Raya Idul Adha serta sempat menyebut bahwa ia akan memasak gulai di rumah.
3: Berkorban, berbagi untuk kemanusiaan. Ya.
4: Pak masak tongseng ya Pak? Pak masak tongseng buatan Pak?
3: Masak gulai.
2: Selaku imam sholat Idul Adha di Masjid Raya Syekh Zayed adalah Ibrahim Ashari. Suasana berbeda terlihat di bangunan Lawang Sewu di Semarang, Jawa Tengah. Rabu pagi, umat muslim berduyun-duyun mengikuti sholat Idul Adha di gedung tua tersebut. Usai sholat, warga langsung beramai-ramai mengabadikan momen tersebut dengan berfoto dan membuat video.
5: Random sebenarnya
6: dan menarik gitu.
5: Iya, karena
6: di tempat yang ikonik, Kota Suara.
5: Iya, yang mungkin nggak berhubungan dengan agama.
7: Menyenangkan dan tidak ada horor-horor.
2: Kegiatan sholat id di Lawang Sewu kali ini memang bukanlah yang pertama. Tahun ini, PT Kereta Api Indonesia sebagai pengelola membuka bangunan peninggalan Belanda tersebut untuk kegiatan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Masyarakat sangat antusias datang dari berbagai wilayah dan mencapai 1.000 orang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke ibu kota, ada warga yang menyelamatkan hewan kurban setelah banjir setinggi 75 cm merendam musola Baitul Khoir di permukiman Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di RW 4 dan RW 5 Kebon Pala. Meski genangan datang menjelang Idul Adha, namun takbir dan tabuhan beduk tetap berkumandang dari musola Baitul Khoir. Sementara itu, satu ekor sapi dan 4 ekor kambing kurban juga dievakuasi ke lokasi yang lebih aman dari rendaman air. Setelah ketinggian air berangsur surut, proses penyembelihan hewan kurban juga dipastikan tetap berlangsung sesuai jadwal. Masjid Jogokaryan di Yogyakarta menjadi masjid dengan penyembelihan hewan kurban terbanyak pada Idul Adha di tahun ini. Ada 80 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang disembelih dan dibagikan. Prosesi penyembelihan dan pembagian daging kurban dilakukan oleh ratusan relawan.
8: Sebanyak 80 ekor sapi ukuran jumbo dan 80 ekor kambing disembelih sebagai hewan kurban di Masjid Jogokaryan, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta untuk Idul Adha tahun ini. Ratusan hewan kurban ini merupakan pemberian sejumlah sohibul kurban di wilayah Yogyakarta. Dari sekian hewan kurban, 2 ekor sapi diantaranya berbobot mencapai 1,1 ton. Proses penyembelihan hewan kurban dimulai sejak Rabu pagi. Sebanyak 700 orang relawan turut membantu prosesnya. Mereka terbagi dalam sejumlah divisi. Setiap paket daging kurban dengan berat 1,2 kg. Total ada sebanyak 7.000 paket daging kurban yang disiapkan Masjid Jogokarya.
9: Target kita satu kepala itu mendapatkan 1,2 kilo. Nah, kenapa 1,2 kilo? Karena hari tasrik itu 4 hari dan itu adalah pesta daging. Sehingga kita berharap warga masyarakat Jogokarya ini bisa makan daging selama 4 hari.
8: Sejak pagi puluhan warga telah berdatangan ke Masjid Jogokaryan demi mendapatkan jatah daging kurban. Dari 7.000 paket daging yang disiapkan, 1.000 paket diantaranya memang dibagikan untuk warga luar Jogokaryan dan 70 masjid di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
10: Jadi kami dari warga umum ya tiap tahunnya memang sudah menjadi tradisi dari Masjid Jogokarya itu membagikan sebagian daging kurban kepada warga, tapi biasanya dibagikan setelah untuk warga setempat dan kepada sohibul. Jadi mungkin sekitar jam 4 atau setelah sholat asar gitu.
8: Masjid Jogokaryan merupakan masjid dengan jumlah penyembelihan hewan kurban terbanyak di kota Yogyakarta. Masjid Jogokaryan juga memberikan 2 ekor sapi untuk disembelih sebagai kurban bagi warga di wilayah Kabupaten Bantul. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Berikutnya ada ratusan warga yang antre berdesakan demi mendapatkan daging kurban bantuan Presiden Prabowo di Masjid Desa Sopet Situbondo pada tadi siang. Sementara ratusan warga di Lubuk Linggau juga rela antre panjang demi bisa mendapatkan voucher belanja gratis.
11: Beginilah antusiasme ratusan warga Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur saat menjemput daging kurban Presiden Prabowo Subianto pada Rabu siang. Mereka rela berdesak-desakan demi bisa menukar kupon dengan daging 1 kg. Sejumlah orang lanjut usia yang antusias pun tak sabar mengambil daging hingga terjepit antrean dengan anak-anak muda. Menghindari penumpukan antrean, pemerintah setempat juga membagikan daging kurban secara door-to-door ke rumah warga yang jaraknya jauh dari lokasi penyembelihan. Warga miskin dan lansia mendapat prioritas pembagian ke rumah secara langsung.
12: Senang. Dapat apa? Daging kurban apa, Bu? Sapi atau kambing?
13: Ini sapi.
12: Tahun-tahun sebelumnya susah nggak untuk mendapatkan kurban? Baru tahun ini gitu.
13: Iya, baru tahun ini.
11: Sapi kurban jenis simental dari Presiden Prabowo ini sengaja dibagikan di desa ini lantaran memiliki angka kemiskinan dan kasus stunting yang tinggi. Sementara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ratusan warga rela mengantre panjang demi mendapatkan voucher gratis senilai Rp10.000 pada Selasa. Salah satu warga yang antre mengaku, meski antreannya sempat dipotong, ia tetap sabar menunggu.
14: Antre tadi, tahu ada yang motong, ambil voucher tadi, nggak boleh lah model itu.
11: Di bazar pasar murah di alun-alun lapangan Merdeka Kota Lubuk Linggau ini, setidaknya ada ratusan voucher belanja gratis bagi warga yang datang lebih awal ke lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, ada 2 desa di Kabupaten Kepulauan Aru Maluku terlibat bentrok mengakibatkan 1 warga dilaporkan terluka. Bentrokan dipicu akibat pelaku penganiayaan terhadap seorang warga belum tertangkap.
15: Bentrok antar warga Desa Salaren dan warga Desa Kalar-Kalar di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, pecah pada Selasa siang. Mereka saling serang menggunakan parang dan busur panah, tepatnya di Jalan Raya Pemda Dobo dan meluas hingga ke Jalan Cabang 4 dan Sipur, Pantai Kota Dobo. Aparat yang tiba di lokasi langsung menembakkan gas air mata, guna membubarkan massa yang terus berdatangan sambil membawa beragam senjata di perbatasan. Seorang warga dilaporkan mengalami luka akibat bentrokan yang dipicu pelaku penganiayaan terhadap seorang warga tak kunjung ditangkap. Sebelumnya, otoritas kecamatan setempat mengklaim sudah berupaya meredam amarah warga dengan cara melakukan mediasi pada kedua desa dan membuat surat perjanjian perdamaian di kantor kelurahan Siwalima Dobo. Namun pihak orang tua korban serta pemerintah desa setempat menolak dan tidak menyepakati perjanjian tersebut sebelum pelaku penganiayaan ditangkap. Usai penolakan surat perjanjian, penganiayaan kembali terjadi sehingga bentrokan pun makin meluas. Pihak Polres Kepulauan Aru mengklaim saat ini situasi bentrok antar 2 desa di perbatasan sudah berangsur membaik.
16: Kayaknya adalah hari ini untuk mendamaikan, di mana kedua pihak orang tua daripada desa ini menginginkan agar pelaku yang melakukan pemukulan yang terjadi 2 minggu yang lalu itu untuk ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Tapi pada saat terjadinya pengambilan keputusan yang akan dibacakan oleh Bapak Lurah Camat, ternyata ada insiden kecil.
15: Guna meredam bentrok susulan, aparat kepolisian resor Kepulauan Aru dibantu personel Brimob dan Koramil 150303 Dobo Tengah bersiaga di perbatasan. Said Sota, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.
1: Berikutnya ada pabrik pengolahan bahan bekas di Mojokerto, Jawa Timur yang hangus terbakar. Kobaran api juga membakar mesin penggilingan bahan bekas hingga forklift di dalam gudang hingga menyebabkan kerugian miliaran rupiah.
17: Kebakaran hebat menghanguskan pabrik pengolahan bahan bekas milik PT Indah Sentosa Ban Internasional di Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Kamis siang. Hembusan angin kencang mempercepat penyebaran api yang membakar tumpukan bahan bekas di dalam gudang. Tak hanya itu, mesin-mesin penggilingan bahan bekas hingga forklift juga turut terbakar dan tak bisa diselamatkan. 8 mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Kota Mojokerto dan pabrik-pabrik di sekitar lokasi diterjunkan. Meski begitu, petugas kesulitan melakukan pemadaman karena banyaknya tumpukan bahan bekas. Diduga kebakaran ini disebabkan hubungan arus pendek listrik. Saat peristiwa terjadi, tidak ada aktivitas di dalam gudang. Semua karyawan libur merayakan Hari Raya Idul Adha.
18: Yang atau pabrik pengolahan bahan bekas. Itu yang terbakar apa aja selain bahan bekas, Pak?
19: Itu ada mesin, ada apa itu, kayak trolinya juga, ada dieselnya, juga sudah ada apa ini, forklift-nya juga ikut terbakar dalam.
17: Setelah berjibaku selama hampir 3 jam, kobaran api bisa dipadamkan. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sutomo Raharjo, Kota Timur.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, ada pendaki asal Malaysia yang jatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan menggunakan helikopter. Korban yang menderita luka serius pun langsung dibawa ke rumah sakit di Bali.
20: Seorang pendaki perempuan asal Malaysia yang terjatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani berhasil dievakuasi tim SAR gabungan pada Selasa pagi. Korban langsung dibawa ke rumah sakit di Bali menggunakan helikopter. Sebelumnya pada Senin, kantor SAR Mataram menerima laporan adanya pendaki asal Malaysia yang terjatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani. Korban yang mengalami cedera serius sempat dievakuasi oleh porter dan guide ke Pelawangan 2 Sembalun. Tim SAR yang hendak evakuasi menggunakan helikopter sempat terhambat kabut tebal di kawasan Pelawangan 2 Sembalun. Evakuasi akhirnya dilanjutkan pada hari Selasa pagi.
21: Heli kembali take off menuju ke benua Bali. Dan alhamdulillah sudah tiba di benua Bali pada pukul 09.05. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke rumah sakit Inmedica Sanur Bali.
20: Korban saat ini menjalani perawatan intensif di Bali. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Sebanyak 7 orang juru parkir dan pengatur lalu lintas tidak resmi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terjaring oleh razia petugas gabungan Satpol PP. Di lokasi lainnya ada pula puluhan orang yang mengaku sebagai korban penipuan perizinan SPPG dari Bandung dan sekitarnya menggeruduk kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta.
22: Selasa sore, Satpol PP, Dinas Sosial, serta anggota TNI Polri menggelar razia penyasar para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di kawasan Duren Sawit, Jakarta. Beberapa orang juru parkir alias Pak Ogah dan pengatur lalu lintas non-resmi lari kocar-kacir saat petugas tiba. Sementara sejumlah rekan juru parkir ilegal yang tidak bisa melarikan diri diamankan petugas. Mereka yang diamankan petugas sempat berontak saat akan dibawa ke mobil petugas. Razia digelar karena petugas banyak menerima laporan warga yang resah dengan keberadaan juru parkir serta pengatur lalu lintas liar.
23: Penegakan perda yang mana kita ada aduan dari masyarakat terkait masalah keresahan masyarakat di setiap putaran balik ataupun di setiap lampu merah yang mana ada pengamen yang sangat meresahkan mungkin buat masyarakat, lanjut di setiap putaran yang mana siap mau muter itu selalu dipinta yang agak sedikit maksa. Kalau kita tidak mengasih, masyarakat agak resah. Makanya kita jangkau untuk melakukan pembinaan yang kita serahkan ke Dinas Sosial.
22: Selanjutnya, 7 orang yang terjaring razia kemudian dibawa ke Panti Sosial Jakarta Timur.

0: KPK.
1: Kantor Pusat Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat Selasa siang digeruduk puluhan orang yang mengaku korban penipuan perizinan SPPG dari Bandung dan sekitarnya. Adu mulut terjadi ketika petugas menjelaskan bahwa para korban datang tidak dengan izin dan mencoba masuk ke dalam gedung hingga situasi memanas. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang ada di lokasi langsung menemui para pendemo. Dalam pembicaraan terungkap ada 21 orang menjadi korban penipuan izin pembuatan dapur MBG dengan dimintai uang sebesar 50 juta rupiah per SPPG. Modusnya, pelaku mengaku bisa memberikan izin pembentukan SPPG dan menyatakan kenal dengan pejabat BGN. Sementara Sony Sonjaya meminta para korban melaporkan oknum penipu tersebut ke polisi.
2: Oknum yang mengatasnamakan kenal dengan orang kementerian, kemudian dengan Pak Sony sendiri, akan ditindaklanjuti. Dan kami pun dari 21 korban, diantaranya 12 telah melaporkan ke Polda. Dan bukti LP-nya telah disampaikan kepada beliau tadi.
3: Ini kan berarti korban tindak pidana yang dilaporkan. Yang jelas saya yakin BGN tidak terlibat. Ya, saya yakin BGN tidak terlibat. Nah, oleh karena itu ini yang katanya ngaku-ngaku ada ngaku-ngaku pejabat BGN.
2: Iya.
3: Ngaku-ngaku kenal.
2: Iya.
3: Nah, yang seperti ini yang harus diungkap.
2: Namanya udah ada di sini.
3: Bener atau kenal atau enggak? Ya kalau kenal aja kan nggak apa-apa. Tapi terlibat atau tidaknya ingin kita buktikan, ya.
4: Ya.
3: Saya
2: sih akan menyusuri ya.
3: Bukan saya, penyidik dong. Saya hanya menganjurkan mereka laporan aja.
4: Siap. Ya.
1: Sony menambahkan yang menjadi korban penipuan tidak hanya terjadi di Bandung dan Sumedang, Jawa Barat, namun juga terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang menangkap 4 orang terduga pelaku penganiayaan terhadap seorang pria hingga tewas di wilayah Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motif sementara dari pelaku utama yang merasa terganggu karena korban diduga membuntutinya saat mengendarai sepeda motor. Sementara itu warga di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan mayat seorang bocah perempuan berusia 12 tahun di dalam toilet bangunan kosong tanpa busana.
6: Peristiwa penganiayaan berdarah berujung maut terjadi di kawasan permukiman padat penduduk Desa Sukajadi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Sabtu malam. Korban mengalami sejumlah luka tusukan serius di sekujur tubuhnya. Petugas kepolisian Satreskrim Polres Pandeglang segera melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan para saksi. 4 terduga pelaku D, N, R, dan S ditangkap di persembunyiannya masing-masing. Sejumlah barang bukti berupa 2 bilah pisau tajam yang diduga digunakan para pelaku saat menganiaya korban disita petugas. Motif dari aksi keji ini dipicu oleh rasa ketakutan dan kewaspadaan berlebih dari salah satu pelaku saat menyadari bahwa dirinya diduga sedang dibuntuti oleh korban saat berkendara di jalan raya. Rasa ketakutan tersebut kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan fisik yang melibatkan 3 rekannya yang lain sehingga terjadilah penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa korban.
7: Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 sekitar pukul 21.00 saat itu salah satu pelaku yakni saudara N sedang berkendara kemudian diikuti oleh korban. Di situ pelaku ini merasa ketakutan sehingga akhirnya pulang melapor kepada saudara-saudaranya. Kemudian sekitar pukul 10:30 malam para pelaku ini mencari korban. Akhirnya ketemu di Kampung Ciwangun, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung. Akhirnya di situ di salah satu warung, di depan warung lebih tepatnya, terjadilah perkelahian dan pengeroyokan di mana akhirnya korban ini inisial H bersimbah darah. Kemudian saat itu warga sekitar menolong dengan membawa ke puskesmas terdekat. Namun dalam perjalanan, saudara H ini dinyatakan meninggal dunia.
6: Penemuan mayat bocah perempuan berinisial JN berusia 12 tahun menggegerkan warga Talo Lama, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu pagi. Korban ditemukan dalam kondisi tanpa busana, ditutupi penutup televisi, di dalam ruangan kosong area toilet yang sudah lama tidak ditempati warga.

0: Tim gabungan dari Polsek Talo, Polrestabes Makassar, serta tim Inavis dan Dopol Polda Sulawesi Selatan turun melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah korban dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari TKP, beberapa barang bukti berupa penutup televisi hingga kain yang berada di sekitar korban diamankan petugas.
1: Yang saya tahu, ya setelah mamanya kami jual di sini, di warung. Informasi saya tanya anak tadi, dibilang dia mau pergi tanya, cari sendalnya di mamanya. Ternyata informasi yang saya dapat, tidak sampai ke sana. Itu sekitar jam 10.00 lah.
0: Kapolsek Talo AKP Asfada mengatakan korban merupakan bocah perempuan yang masih berstatus pelajar sekolah dasar.
2: Untuk korban di bawah umur perempuan kelas 3 SD.
3: Oke. Kalau untuk ditemukan di mana?
2: Kondisi ditemukan di dalam satu ruangan kosong di dalam toilet yang memang sudah tidak ditempati oleh keluarga.
0: Hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan sambil menunggu hasil pemeriksaan dari tim Dokpol dan Inavis. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Wisma Indonesia Paris, Prancis. Sementara itu, Wapres Gibran memilih melaksanakan Idul Adha bersama ratusan ribu orang di Masjid Istiqlal, Jakarta. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.
5: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
5: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
6: Ultra Flu?
5: Flu reda.
7: Lekasan.
5: Dengan kemasan baru.
8: Jutaan langkah menapak beriringan menuju Tanah Suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. In association with...
5: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
5: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
6: Ultra Flu?
5: Flu reda.
7: Lekasan.
5: Dengan kemasan baru.
8: Jutaan langkah menapak beriringan menuju Tanah Suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. In association

0: Patience and wait.
1: Mah, dari gerbannya mau dimasak apa nih?
2: Urusan dapur dan memasak ke TDN aja. Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini.
3: Ada buah-buahan juga.
4: Papa ambil beras ya.
0: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
5: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
6: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah ini. Anggaran untuk 1.098 sapi kurban, yakni sekitar 100 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Istana Kepresidenan Jakarta menyampaikan bahwa sapi tersebut akan dibagikan kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota madya, dan total 552 daerah. Standar sapi presiden berukuran 80 kg hingga 1,3 ton dan anggaran untuk 1.098 sapi kurban sekitar 100 miliar rupiah yang bersumber dari APBN melalui bantuan kemasyarakatan presiden.
7: Jadi harga sapi tentu bervariasi.
8: Inilah Sambo, nama sapi yang dibeli Presiden Prabowo.
7: Sumber anggarannya dari APBN, ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
6: Ibadah haji dan kurban menjadi dua poin penting dalam Hari Raya Idul Adha. Lalu bagaimana cara kita sebagai muslim untuk memaknainya? Kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan. Selamat Hari Raya Idul Adha, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih.
6: Baik Pak, ini kita sedang melaksanakan atau menjalankan, merayakan Hari Raya Idul Adha. Sebenarnya bagaimana sih sebaiknya sebagai muslim kita memaknai rangkaian ibadah yang ada dalam Idul Adha ini?
9: Ya, baik, terima kasih Mbak. Ada banyak keistimewaan Idul Adha ini. Pertama, selain Hari Raya Idul Adha yang menunaikan ibadah haji, juga berbarengan dengan penyembelihan hewan kurban di masa hari tasyrik. Dari dua peristiwa ini tentu bisa kita maknai, pertama bagi saudara-saudara kita yang tengah menunaikan ibadah haji, kita harapkan hajinya tentu haji mabrur. Ya Allahumma hajjan mabrur, wa sya'yan maskur, wa zamban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Jadi haji mabrur itu memang bisa dimaknai ketika sudah kembali ke tanah air atau tatkala masih di tanah suci Mekah, yaitu perubahan sikap mental, di mana sikap mental ini akan memberikan makna yang sangat strategis terhadap kebaikan dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun sebaliknya, kita akan melihat apakah akan ada perubahan atau sama saja. Ini tentu masyarakat yang menilai sendiri bagaimana seorang telah menyelenggarakan ibadah haji yang memerlukan seluruh pengorbanan. Pengorbanan waktu, ya, pikiran, tentu pembiayaan, yang semua ini dimaknai untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi haji mabrur itu, bagaimana tadi saya bacakan hadisnya, di antaranya adalah harus memiliki makna, ya, diampuni dosanya, ya, kemudian di ujung itu disebutkan wa tijaratan lan tabur, perniagaan yang tumbuh dan subur. Nah, ini kalau kita maknai dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, tentu harus memberikan dampak. Istilah dampak sekarang itu kan populer, ya, itu dampak yang positif tentunya. Supaya apa? Supaya wajah bangsa kita ini semakin hari semakin meningkat. Wajah perekonomian kita juga demikian, akan mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, sekali lagi, ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Ya.
6: Baik.
9: Nah, yang tadi di antaranya juga saya sebutkan ada yang disebut dengan Idul Kurban. Idul Kurban itu kan sebenarnya satu peristiwa penting yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jejak sejarah Nabi Ibrahim ini kepada anaknya Ismail telah memberikan makna yang sungguh mendalam, yaitu penyembelihan, dalam mimpinya tadinya penyembelihan anaknya Ismail, tapi kemudian diganti dengan hewan kurban seekor kibas. Nah, oleh karena itu, ini artinya apa? Ini artinya bahwa penyembelihan kurban ini mengandung makna yang luas sekali. Ya, saya sering mengatakan kalau kita menyembelih hewan berarti kita harus memaknai antara lain ya, bahwa bukan daging hewan kurban itu yang sampai kepada Allah, tapi nilai-nilai ketakwaan itu sendirilah yang sampai kepada Allah. Jadi itu kira-kira seperti itu, Mbak.
6: Baik. Pak Amir, kita tahu bahwa menunaikan ibadah haji sebagai bentuk penyempurnaan dari rukun Islam ini kan adalah cita-cita umat muslim begitu ya Pak, tapi kita tahu juga bahwa lagi-lagi disebutkan haji bagi yang mampu, bagi yang sudah mungkin mendapatkan panggilan dan juga sudah bisa memenuhi begitu ya, untuk bisa berangkat atau menunaikan ibadah haji. Bagi umat muslim yang mungkin belum bisa untuk berangkat ke tanah suci dan menunaikan ibadah haji, apa sih Pak sebenarnya yang bisa kemudian dilakukan agar tetap nilai-nilai ibadah pada Idul Adha ini bisa dioptimalkan begitu Pak, walaupun mungkin belum mendapat panggilan ke tanah suci.
9: Ya, salah satu keistimewaan dalam ajaran Islam itu ialah bahwa niat saja sebenarnya sudah memiliki makna ya. Niat itu sudah mendapatkan pahala, ya kan? Apalagi dia sudah mencapai apa namanya wujudnya atau kenyataannya dia sudah berangkat menunaikan ibadah haji. Itu Allah tentu memberi balasan yang berlipat-lipat ganda. Jadi kenapa seorang merindukan dengan penuh kerinduan untuk menunaikan ibadah haji? Karena ini bagi seorang muslim, cita-cita menunaikan ibadah haji itu memang cita-cita yang amat sangat mulia, ya. Amat sangat dirindukan oleh setiap umat Islam. Oleh karena itu, sekali lagi, keberangkatan menunaikan ibadah haji itu adalah bagian dari puncak ya penyelenggaraan rukun Islam itu sendiri. Karena itu setiap orang naik haji itu tentu tidak ingin menyia-nyiakan ya dari waktu, pikiran, semua kekuatan. Nah, oleh karena itu, bagi yang belum misalnya ya, bagi yang belum tentu saja ada di antara saudara-saudara kita belum sempat menunaikan ibadah haji, tapi kemudian dia wafat dipanggil oleh Allah, tapi kan bisa digantikan oleh keluarga terdekat seperti anak misalnya. Nah, oleh karena itu bagi kita menunaikan ibadah haji ini sekali lagi merupakan bagian dari cita-cita. Mungkin kalau saya mengatakan akhir cita-cita hidup seseorang itu dia ingin menunaikan ibadah haji dibanding dengan cita-cita yang lain, dia kurang tertarik gitu. Tapi ibadah haji itu yang menarik perhatian umat Islam, dan dia korbankan seluruh hartanya, dia rela menjual sawah, bayangkan itu. Dia menjual tanah gitu ya. Kenapa? Karena bagi dia seorang muslim itu satu kewajiban yang memang wajib dia tunaikan karena memang dia mampu. Walaupun menjual harta benda.
6: Baik. Gitu. Pak Amir, jika kita memang belum mampu, ada dalam kondisi belum mampu begitu, bagaimana sih Pak, apa yang sebaiknya kita lakukan, amalan apa, agar kita bisa benar-benar mengoptimalkan juga ini Pak, di bulan atau di rangkaian Idul Adha ini, berkaitan dengan haji tadi?
9: Ya. Baik, jadi ada istilahnya haji kecil, tanda petik ya. Jadi kalau seseorang belum menunaikan ibadah haji, ya dalam tanda petik haji kecilnya, dia tentu bisa menunaikan umroh ya. Jadi kenapa? Karena bagi dia misalnya menunaikan ibadah umroh itu kan ya tentu saja juga merupakan kerinduan ya. Jadi bahkan ada orang mengatakan saya sudah bisa menyaksikan bagaimana Baitullah, ya, bagaimana Masjidil Haram.

0: bagaimana Madinah. Sudahlah, saya mungkin cukup umrah ya, karena tidak sanggup menunaikan ibadah haji. Haji Akbar itu ya haji yang setiap musim haji yang dia tunaikan. Jadi sekali lagi, ini sangat tergantung kepada seseorang, apakah keinginannya, apakah tekadnya, dan seterusnya ya, tentu termasuk kesehatan. Karena haji itu kan man istata'a ilaihi sabila. Jadi dia istita'a itu salah satu syarat penting yang harus ditunaikan ya. Mm-hmm. Karena kalau orang meskipun sanggup secara material, ya kan, tapi kesehatannya tidak memungkinkan. Nah, ini artinya bahwa dia tidak memiliki kelengkapan istitoah. Jadi kemampuan harta, kesehatan, fisik, mental, termasuk keamanan sebenarnya itu bagian dari istitoah. Jadi karena itu kita doakan saudara-saudara kita di Tanah Suci Mekah ini untuk menyelenggarakan rukun haji dengan sempurna, sehingga kembali ke tanah air dengan aman, damai, berkumpul kembali bersama keluarga.
1: Iya. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga yang sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci bisa diberikan kelancaran ibadahnya. Nanti juga pulang jadi haji yang mabrur. Dan semoga yang belum mendapatkan panggilan mungkin ke Tanah Suci bisa disegerakan ya Pak Ustadz ya. Atau Pak Amir ya, ini dengan segala kemudian kondisi yang ada. Karena tentu kalau bicara soal ibadah haji ini cita-citanya umat muslim nih ya, untuk bisa menyempurnakan rukun Islam. Yeah. Tapi Pak Amir, betul, kita di sisi lain nih, kita bicara Idul Adha juga ada kaitannya dengan ibadah kurban. Namanya ibadah kurban kan tidak, tadi yang seperti Bapak sampaikan, tidak hanya dimaknai sebagai satu rangkaian keagamaan, tidak hanya berkurban dalam bentuk baik itu sapi maupun kambing ataupun domba, tapi ini kan juga bentuk nyata kepedulian sosial begitu ya, bagi sesama, bagi sekitar, tidak hanya yang menyembelih tapi juga yang menerima hewan kurbannya. Tapi secara hadis dan juga secara keilmuan, sebenarnya apa saja sih Pak, kalau kita bicara keistimewaan dari ibadah kurban ini sendiri?
0: Ya, saya memaknainya ada dua. Di sini ada hakikat, di sini ada syariah. Jadi kurban itu secara syar'i memang kita tunaikan melalui penyembelihan. Apakah domba atau kambing, apa juga sapi ya. Itu yang saya sebut tadi sebagai simbol bahwa ketaatan sebagaimana Ibrahim dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya Ismail. Itu kan sebenarnya simbol ya. Mm-hmm. Tetapi simbol dalam konteks secara syar'i ini ketika ditunaikan, maka ada hakikat yang harus dipahami ya, yaitu secara hakikat yaitu bahwa penyembelihan kurban ini adalah untuk mewujudkan ketakwaan kepada seseorang. Al-Quran sendiri dalam surah Al-Kautsar menyebutkan shalli rabbika wanhar, salat dan berkurbanlah. Jadi itu artinya apa? Itu artinya bahwa orang yang menunaikan ibadah salat itu ya kan, dia sanggup berkurban tapi kemudian tidak tunaikan padahal dia salat setiap saat. Nah, itu dalam salah satu hadis mengatakan jangan dekati salat. Kenapa? Karena ayat itu menegaskan setelah pasol lilat di kawan har, setelah sholat maka berkurbanlah. Jadi kurban di sini secara syar'i tadi ya melakukan penyembelihan hewan kurban, ya kan? Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa apa yang dia lakukan melalui penyembelihan itu sesungguhnya adalah sebagai bukti ketaatannya atas perintah Allah.
1: Baik.
0: Itu saya kira salah satu hal penting yang harus dipahami oleh masyarakat kita. Baik. Nah, daging kurban itu sendiri, kalau kita lihat itu sebagai simbol kepedulian sosial, ya, kepekaan sosial melihat situasi dan kondisi saat ini yang memang masyarakat kita membutuhkan, sangat membutuhkan. Ada masyarakat kita yang tidak pernah menikmati hewan, katakanlah daging, ya. Nah, ini sekali setahun dia minimal ini, ya, dia. Ya seharusnya sudah waktunya dia menikmati hewan kurban itu sendiri. Baik. Saya kira begitu Mbak.
1: Ya. Pak Amir, ini di tengah kondisi yang mungkin penuh tantangan termasuk dalam bidang ekonomi ya saat ini. Bagaimana sih Pak sebenarnya kita sebaiknya menyikapi kondisi mungkin bagi yang belum mampu berkurban Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar bisa tetap mendapatkan keberkahan yang sama begitu, seperti amalan-amalan kurban yang dilakukan. Mungkinkah bisa diganti dengan sedekah begitu Pak misalnya?
0: Ya, dalam Islam itu luas sekali, luas dan luas ya. Jadi ketika dia tidak sanggup berkurban karena kemungkinan hidupnya kurang beruntung, maka sebenarnya banyak sedekah lain yang bisa ditunaikan. Senyum itu aja sudah sedekah, bayangkan. Ya, senyum itu sedekah. Begitu luar biasanya makna sedekah itu. Ya, jadi sampai-sampai ada sebuah hadis itu as-shadaqah tadful bala. Jadi sedekah itu sebenarnya bisa menolak segala bentuk bala atau malapetaka. Jadi di antara yang dimaksud senyum adalah sedekah itu adalah supaya hidup kita ini tidak bermusuhan dengan orang lain. Ya, supaya kita ini hidup berdampingan, aman, damai, tenteram. Itu kan sebenarnya bagian dari sedekah. Nah, karena itu bagi umat Islam yang sekali lagi tidak mampu untuk berkurban, banyak cara lain, banyak sedekah yang bisa dilakukan. Setiap saat kita di dalam Islam diperintahkan untuk senantiasa menyuburkan sedekah, ya kan? Menyuburkan sedekah dan menolak segala bentuk riba. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa sedekah itu membawa kebaikan yang luar biasa manfaatnya, ya. Jadi kenapa terjadi misalnya kerawanan sosial? Ya mungkin salah satu faktornya ekonomi kita tidak bergerak ke orang-orang yang menengah ke bawah gitu ya. Jadi ekonomi itu berputar di sekitar orang-orang tertentu. Bahkan Rasulullah pernah mengingatkan ya, alaka ummati fi syai'ain tarakal ilmi wa jam'il. Ada dua sebab kerusakan umatku nanti. Dia menumpuk harta itu artinya termasuk enggan bersedekah, ya kan? Dan kemudian juga selain wa jam'il mal atau menumpuk harta juga dia disebut tarakal ilmi, yaitu meninggalkan ilmu. Jadi seorang dosen, guru itu termasuk bagian dari mensedekahkan ilmunya sebenarnya ya. Jadi sebuah hadis yang populer dipahami oleh semua pihak ya, bahwa nanti kelak akan menjadi amal jariah ya, yang terus mengalir. Ilmu yang diajarkan bermanfaat itu bagian dari sedekah itu. Termasuk juga harta benda yang diinfakkan ya. Termasuk juga doa anak yang soleh gitu Mbak.
1: Baik, artinya semoga kita bersama ini walaupun mungkin puncak rangkaian Idul Adha sudah berlalu begitu ya, termasuk juga yang sedang menjalankan ibadah haji, tapi kembali lagi kita harus terus menjalankan nilai-nilai ibadah yang ada di dalamnya, diniatkan begitu ya Pak Amir ya, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Amir Syah Tambunan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Hari Raya Idul Adha ini di CNN Indonesia Prime News. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha Pak, terima kasih banyak dan Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini juga melaksanakan sholat Idul Adha di Wisma Indonesia Paris, Prancis pada Rabu pagi waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo dalam sholat berjamaah ini menjadi momen hangat bagi warga negara Indonesia dan juga diaspora yang berada di Paris.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha.
1: Diiringi alunan takbir sekitar pukul 8.40 waktu setempat, Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah rombongan seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya tiba di Wisma Indonesia dan langsung menuju saf untuk ikut mengumandangkan takbir bersama dengan para jemaah. Salat Id pun berlangsung khidmat dengan diikuti para warga negara Indonesia serta diaspora. Salat Idul Adha dipimpin oleh imam sekaligus khatib Fakhruddin Ar-Razi yang merupakan alumni S2 Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan dan saat ini berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Usai melaksanakan salat Idul Adha, Presiden Prabowo melanjutkan bersilaturahmi dengan WNI dan diaspora yang juga ikut salat Id dengan penuh keakraban. Presiden pun tampak menyapa dan menyalami para jemaah yang hadir.

0: Sementara itu, ratusan ribu umat muslim sejak Rabu pagi memadati kawasan Masjid Istiqlal Jakarta untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Momentum Idul Adha ini menegaskan kembali semangat kurban untuk merawat alam dan kemanusiaan.
1: Dengan penuh hikmat dan semangat kebersamaan, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, tokoh agama serta duta besar negara sahabat turut hadir di masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama istri Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kehadiran orang nomor 2 di Indonesia ini disambut hangat oleh pengurus masjid dan jemaah yang telah hadir sejak subuh. Tepat pukul 7 pagi, ibadah sholat id dimulai dengan dipimpin oleh Imam Rawatib Masjid Istiqlal Ahmad Ansharuddin Ibrahim. Bertindak sebagai khatib, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Johanis. Dalam khotbahnya yang berjudul Meneguhkan Spirit Kurban, Merawat Alam dan Kemanusiaan, khatib menekankan bahwa ibadah kurban harus menjadi momentum untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memperkuat solidaritas sosial di tengah situasi geopolitik dunia.
2: Ya, hari raya Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintah-Nya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial dan juga toleransi, kebersamaan terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya.
3: Itu yang saya catat itu bagaimana sabar di era teknologi sekarang ini. Kita harus siap saring sebelum sharing, kita harus membiasakan dan menguatkan semangat tabayun, klarifikasi dengan adanya pendapat yang kadang-kadang campur aduk antara yang benar, yang separuh benar dan tidak benar. Ini adalah pesan yang kuat untuk kita semua.
1: Hingga hari H, Panitia Masjid Istiqlal secara keseluruhan telah menerima 63 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Dua di antara hewan kurban terbesar adalah sapi sumbangan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sejumlah pihak lain seperti Gereja Katedral dan Mitra Korporasi juga turut menyerahkan bantuan sebagai bentuk sedekah dan kepedulian sosial lintas iman.
4: Idul kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi, ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban ya. Apakah itu melalui bantuan sosial ya. Bahkan separuh di antara hewan kurban yang kita sembelih di antara 60-an itu berasal dari kawan-kawan kita dari masyarakat umum. Dalam hadis Nabi itu tidak boleh ada orang kelaparan pada hari raya Idul Fitri. Ya, dan juga diharapkan tidak ada orang yang krisis protein hewani pada saat Idul Kurban.
5: Ini adalah dua hewan kurban paling besar yang diterima oleh Masjid Istiqlal dari sekitar 63 ekor sapi dan juga 18 ekor kambing yang sejauh ini sudah diserahkan oleh para pemberi kurban ke Masjid Istiqlal. Dua sapi seberat 1,3 ton dan 1,2 ton ini merupakan hasil penyerahan atau sumbangan dari Presiden dan juga Wakil Presiden RI. Sejauh ini Masjid Istiqlal masih menerima sumbangan hewan kurban karena memang pemotongan hewan kurban baru akan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2026.
1: Kelancaran ibadah Salat Idul Adha tahun ini juga didukung fasilitas ramah lingkungan dan keamanan ketat melalui 260 kamera pengawas berteknologi biometrik untuk memberikan rasa aman bagi jemaah. Sebelum jemaah memasuki area Masjid Istiqlal, harus melewati pemeriksaan keamanan menggunakan alat X-ray di gerbang masuk Istiqlal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Hari Raya Kurban menjadi berkat tersendiri tentunya bagi pengepul kulit sapi dan kambing di kota Surabaya. Kulit hewan kurban yang tidak bisa dibagikan ke fakir miskin atau jemaah masjid biasanya akan dijual ke pengepul kulit agar hasilnya dapat dimanfaatkan menjadi sedekah bagi yang membutuhkan.
6: Idul Adha tak hanya sekedar berbagi daging kurban. Di Surabaya, kulit sapi dan kambing pun menjadi jalan kebaikan baru bagi sesama. Secara agama,

0: Ma, ada beberapa bagian tubuh hewan kurban yang tidak bisa dibagikan kepada jemaah dan fakir miskin. Misalnya kepala hewan kurban dan kulit hewannya. Salah satu alasannya adalah masalah pengolahannya yang sulit sehingga mengurangi esensi kebermanfaatannya. Namun selalu ada jalan untuk menuju kebaikan. Seperti di salah satu masjid di Jalan Gubeng Masjid Surabaya ini, kulit hewan kurban yang sudah dikumpulkan nantinya akan diserahkan kepada pengepul, di mana hasilnya nanti akan disedekahkan kembali.
1: Untuk kulitnya, itu sebetulnya kan dari segi hukum juga kan haknya dari warga juga, dari fakir miskin juga. Ya. Jadi daripada mereka tidak bisa memanfaatkan, kita jual. Tapi nanti uangnya kita bagikan kepada panitia yang kiranya berhak untuk mendapatkan haknya gitu.
0: Sementara itu di Jalan Nyamplungan, Surabaya, tampak pengepul kulit hewan kurban tengah bersiaga menerima kulit-kulit dari berbagai masjid. Menurut sang pengepul, kulit-kulit yang diterima ini nantinya akan digarami dahulu sebelum nantinya akan dijual ke pabrik-pabrik. Biasanya kulit hewan ini akan diolah pabrik menjadi bahan baku tas, sepatu hingga ikat pinggang. Pada momen Idul Adha ini, para pengepul bisa menerima ratusan kulit sapi maupun kambing.
2: Dimasuk pabrik.
3: Oke, siap.
2: Ya, harga dari harga 20 jadi 30. Kan kita garamin dulu.
4: Kalau kambing hitungannya gimana?
2: Lembaran. Kalau lembaran 30. Yang besar, yang kecil turun 5.000. Sapi harga kiloan 7.000 masuk 8.5.
4: Biasanya kalau di pabrik itu buat apa?
2: Proses, diproses. Iya. Iya. Pabrik-pabrik sepatu gitu-itu.
0: Dari selembar kulit mengalir sebuah kebaikan dan kebermanfaatan yang tidak terputus. Tujuannya agar tidak ada bagian dari hewan kurban yang sia-sia. Dan pada akhirnya pun semuanya berujung pada berkah di Hari Raya Idul Adha. Ya, Clarissa, Andes Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Kita beralih ke informasi lainnya terkait Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang merespons soal anggaran bantuan sapi kurban yang disalurkan Presiden Prabowo Subianto senilai 100 miliar rupiah. Purbaya mengaku belum mengetahui secara rinci terkait sumber dan besaran anggaran itu. Meski demikian, dirinya menilai bahwa anggaran bantuan sapi kurban itu kemungkinan besar berasal dari Kemensetnek.
6: Pelan-pelan ya.
7: Korban negara atau gimana Pak?
6: Wah, saya nggak tahu masalah itu.
7: Tapi apa
6: namanya? Pelan-pelan.
8: Lebaran dulu ya.
6: Lebaran saya cek deh, saya nggak tahu.
8: Ini lebaran dulu ya.
6: Pak Prabowo sendiri mestinya banyak.
5: Dan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa ini memang merayakan Idul Adha 1447 Hijriah di kantor pusat Ditjen Pajak. Purbaya menyerahkan 2 ekor sapi sebagai hewan kurban yang dibeli dengan dana pribadinya sebagai ganti tertundanya ibadah haji ke Tanah Suci di tahun ini. Bertempat di Masjid Salahuddin, kantor pusat Ditjen Pajak, Menteri Keuangan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama dengan keluarga dan jajaran pegawai Kementerian Keuangan serta masyarakat sekitar. Momentum Idul Adha tahun ini dimaknai Menteri Keuangan sebagai pengingat akan pentingnya nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial dalam menjalankan amanah menjaga keuangan negara. Seusai pelaksanaan sholat Id, Menteri Keuangan secara simbolis menyerahkan sapi hewan kurban kepada panitia kurban untuk bisa disembeli dan distribusikan kepada masyarakat yang berhak.
6: Kan lumayan tuh ada bonus. Ada bonus ya? Ada. Jadi kita pakai beliin itu. Terus kan nggak jadi haji. Uangnya ngumpul. Ya habisin lah di sini. Ya sedih, tapi emang bukan rezeki, santai aja lah. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Ya, udah ya. Oh, saya baru tahu bahwa Nabi, baru ingat lagi bahwa Nabi Yusuf itu Menteri Keuangan. Kayak saya rupanya Menteri Keuangan. Jadi, saya udah pesan-pesan kan kalau seorang Menteri Keuangan harus apa, 1, 2, 3, 4 tadi. Itu pesan yang berat sekali, tapi akan kita coba kerjakan ya, Pak Bimo ya. Pak Bimo nih, kerja keras apa itu, sama Pak Minto juga. Jadi, harusnya kalau kita, ya, kalau kita jalankan sesuai dengan pesan-pesan dari khotbah tadi, harusnya Indonesia bisa makin maju ke depannya. Terima kasih.

Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee secara resmi menutup program magang nasional batch kedua di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa 26 Mei 2025. Dalam kesempatan itu, Yasir Lee mengumumkan akan segera menyiapkan program kerja periode selanjutnya.

0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee juga menegaskan program magang nasional atau magang hub menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesiapan generasi muda untuk memasuki dunia kerja melalui penguatan pengalaman praktis dan peningkatan kompetensi. Karena itulah, peserta magang yang telah menyelesaikan program tersebut juga diimbau untuk mengikuti sertifikasi kompetensi.
1: Alhamdulillah, siang ini kita melaksanakan penutupan program magang batch kedua. Ada pembukaan untuk penutupan batch. Jadi batch kedua itu sekitar 67.000 orang. Jadi ditambah 62.000 orang. Ditambah batch 1 sekitar 14.000, jadi total sebanyak 78.000 magang itu sudah selesai satu dan dua. Kita tawarkan mereka untuk mengikuti sertifikasi kompetensi itu sebagai kartu hadiah untuk mereka.
0: Yasir Lee juga mengatakan sesegera mungkin akan menyiapkan lowongan magang kerja untuk batch berikutnya.
1: Dan alhamdulillah tadi juga saya umumkan, tadi kita sudah rapat di kantor Kemenko dengan Menteri Keuangan, dengan Deputi Mensesnek. Alhamdulillah arahan Pak Presiden untuk tahun 2026 kita sudah bisa siapkan pelaksanaan magang untuk sebanyak 150.000 orang. Ya, jadi alhamdulillah yang tahun lalu 100.000 dan sekarang 150.000. Kapan itu akan kita mulai? Ya, segera Pak Dirjen akan menyiapkan timeline.
0: Tingkat kepuasan yang tinggi, jelas Yasir Lee, baik dari peserta magang maupun dari perusahaan akan menjadi tren positif yang mampu menyerap tenaga kerja dengan kompetensi tinggi ke perusahaan-perusahaan tempat mereka mendapat pengalaman kerja. Dwi Agung, Jakarta.
2: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Silait menyoroti masih banyaknya tanah milik negara yang dikuasai oleh pihak lain. Kondisi ini pun dinilai menghambat percepatan program pembangunan dan renovasi rumah rakyat yang tengah dikebut oleh pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Marwarar Silait saat ikut dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa.
3: Saya juga senang kalau DPR juga terlibat urusan itu. Bagaimana tanah-tanah negara itu yang dikuasai oleh pihak lain. Jadi strategis. Terus ya kita ke sana nggak bisa Pak. Ya kita berhenti. Saya bilang ayo kita ke sana kita lihat. Masa kita tidak bisa lihat tanah kita sendiri. Ya kan Pak? Nah sudah saya sampai ke sana. Kemudian saya tanya sama BUMN benar ini tanahnya, kereta api benar tanahnya. Kemudian saya datang ke sana supaya jelas nih, supaya kan di media pasti banyak. Di situ saya datang, saya ketemu sama Pak Hercules. Kemudian saya sampaikan, saya Menteri Perumahan, saya ingin membangun tanah ini untuk juga perumahan rakyat. Nah, kemudian beliau menyatakan bahwa ini bukan tanah negara. Tapi kalau di tanah negara, berkenan untuk menyerahkan.
2: Ekosistem usaha akomodasi berbasis platform digital mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Data dari Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa jumlah unit usaha yang memiliki izin resmi atau nomor induk berusaha meningkat mencapai 46,5% dibandingkan dengan periode pada Maret tahun lalu. Melalui formulir pendataan khusus, Kementerian Pariwisata mendorong platform online travel agent atau OTA untuk meningkatkan transparansi data operasional. Saat ini, setiap daftar akomodasi diwajibkan untuk menampilkan nomor induk berusaha atau NIB serta klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI untuk menjamin aspek legalitas bagi konsumen. Setidaknya jumlah unit usaha yang memiliki izin resmi atau nomor induk berusaha meningkat 46,5% dibandingkan dengan periode pada Maret tahun lalu. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori usaha villa yang mencapai 76,4%.
4: Jumlah unit usaha dengan NIB terdaftar pada 8 KBLI akomodasi pariwisata mengalami peningkatan sebesar 4%.

0: 26,5% sejak 31 Maret 2025 saat upaya ini mulai dijalankan hingga hari ini.
1: Berikutnya ada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong yang meminta Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pelaku usaha dan kalangan profesional. Menurut Tom, pembenahan penegakan hukum menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan investor dan menyelamatkan ekonomi nasional yang saat ini dinilai tengah tertekan. Hal ini disampaikan oleh Tom Lembong saat menghadiri diseminasi eksaminasi perkara Muhammad Kerry Adrianto Riza pada Selasa kemarin, di mana Tom menyoroti klaim hukum di Indonesia yang dinilainya membuat pelaku usaha serta investor takut untuk mengambil keputusan bisnis karena khawatir berujung pada persoalan hukum. Menurutnya, fenomena kriminalisasi terhadap profesional dan eksekutif perusahaan dinilai menimbulkan dampak luas terhadap sentimen pasar. Ia pun menilai kondisi ini menjadi salah satu penyebab melemahnya nilai tukar rupiah serta tertekannya indeks harga saham gabungan atau IHSG.
2: Prihatin karena semaraknya kriminalisasi profesional itu sudah menjadi risiko makroekonomi menurut saya. Ya. Jadi kenapa rupiah terjun bebas? Kenapa indeks harga saham terjun bebas? Ya, antara lain karena dampak negatif kepada sentimen pasar dan juga sentimen investor akibat dari kriminalisasi putra-putri terbaik bangsa.
1: Dan sejumlah informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultra Flu?
3: Flu reda.
5: Lekas aja.
3: Dengan kemasan baru.
6: Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
7: Saya pribadi secara karakter ini agak aneh Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tahu kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
6: Oh gitu?
7: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
8: tinggi.
7: Di atas rata-rata katanya.
8: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
6: Memang begitu dong?
8: Bisa,
7: itu
8: bisa
7: kolesterol. Itu. Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
6: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Kamis 28 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. In association with.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultra Flu?
5: Flu reda. Lekas aja.
3: Dengan kemasan baru.
1: Ibadah haji di Tanah Suci pun semakin dimudahkan dengan layanan dari Perbankan Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia atau BSI membantu jemaah haji dari masih niat dengan membuka layanan tabungan haji hingga pelaksanaan ibadah haji lewat fasilitas tarik tunai lewat ATM yang ada di Saudi Arabia.

0: in association with
1: ratusan ribu jamaah haji Indonesia saat ini sedang menjalani prosesi haji di Arafah, Musdalifah, hingga Mina atau yang dikenal Armuzna. Bukan hanya fisik yang sehat, ibadah haji juga menuntut kemampuan secara finansial. Namun, panggilan pergi berhaji tidak dimonopoli oleh orang-orang kaya saja. Contohnya Momoh, jemaah haji perempuan asal Majalengka, Jawa Barat. Sehari-hari, Ibu Momoh hanyalah seorang buruh tani. Tapi niatnya kuat untuk pergi berhaji. Ia mendaftar haji 2014 lalu. Dengan menabung sedikit demi sedikit, ia mampu melunasi biaya haji dan menginjakan kakinya di Tanah Suci pada tahun ini.
2: Ya kumpul-kumpul dikit-dikit. Kalau sudah kumpul, saya setorin, tabungin di luar aja nabungnya. Kalau ini tas BSI, pelunasannya dari BSI.
3: Bayar pelunasannya.
2: Gampang, tinggal pelunasan setor dari KBIH.
3: Terus fasilitas apa Bu yang dikasih BSI?
2: Fasilitasnya banyak sih. Model tas, model batik, model ya ada sih banyak. Jangan lupa.
1: Hal yang sama juga dirasakan oleh Agus Rianto. Ia rajin menyisihkan uang 1,5 hingga 2 juta rupiah untuk bisa melunasi biaya hajinya.
4: BSI karena untuk pelunasannya kita menggunakan BSI. Pelunasan kita menggunakan bank BSI dan dari BSI mendapatkan souvenir berupa tas ini sama kain ikhrom dan kain batik nasional yang digunakan saat ini.
3: Ya, dapat batik seragam
4: nasional yang biru hitam itu. Sama tas ini.
3: Sama-sama teman rombongan ada berapa Pak yang dapat ini?
4: Seluruh Indonesia dapat ini. Jadi satu paket ya, yang pelunasannya lewat Bank BSI dapat.
1: Selain memberi pelayanan di tanah air, Bank BSI juga memberikan kemudahan jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci.
5: Alhamdulillah ya, kita sebagai nasabah BSI banyak sekali manfaat, terutama tabungan hajinya ya. Kita bisa menyicil, menabung untuk haji. Kita bisa menggunakan kartunya juga, untuk ngambil kartu ATM, untuk ngambil uang di sini dengan mudah. Kemudian fasilitasnya kita juga dapat souvenir dari BSI, itu berupa makanan, terus atas. Itu aja.
6: Tambahannya mungkin dengan penggunaan kartu BSI di sini kita nggak perlu banyak bawa uang real, karena dengan pengambilan uang tunai di sini kadang-kadang rate-nya lebih murah daripada kita menggunakan di money changer. Mungkin itu tambahannya deh.
7: Alhamdulillah ada cukup ya.
8: Semuanya alhamdulillah dimudahkan dengan BSI, lancar.
1: Ya amin. Ya, dengan layanan perbankan syariah dari BSI di Tanah Suci, jemaah haji Indonesia diharapkan bisa lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah haji dan pulang ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: in association with.
1: Berikut ada jutaan jemaah haji dari seluruh belahan dunia yang mulai memadati kawasan jembatan Jamarat di Mina, Arab Saudi untuk melaksanakan prosesi melontar jumroh. Pada hari ini jemaah haji melontar jumroh Aqabah sebagai simbol perlawanan manusia terhadap petaka dan godaan setan. Para jemaah melakukan lempar jumroh Aqabah dengan 7 kerikil. Kerikil ini sebelumnya dikumpulkan di Muzdalifah. Dan untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga keselamatan jemaah, maka otoritas Arab Saudi juga memperlakukan jalur searah di area jembatan multilantai Jamarat. Usai melontar jumroh Aqabah, jemaah pun langsung melakukan tahalul awal atau memotong rambut sebelum nantinya melanjutkan prosesi melontar 3 jumroh Ula, Wudsa, dan Aqabah pada hari-hari tasyrik. Sementara ada jutaan jemaah haji dari seluruh dunia termasuk jemaah haji Indonesia yang pada Selasa 26 Mei 2026 melaksanakan puncak ibadah haji atau prosesi wukuf di Padang Arafah. Kementerian Agama Republik Indonesia selaku penyelenggara menggelar rangkaian ibadah wukuf yang berlangsung dengan khidmat dan penuh kehusyuan.
2: Dengan mengenakan pakaian ihram, jemaah haji Indonesia memadati tenda-tenda di Padang Arafah untuk melaksanakan inti dari ibadah haji, yakni wukuf. Rangkaian prosesi wukuf diawali dengan khotbah wukuf yang disampaikan oleh Amirul Hajj Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Umma Pacet Mojokerto, Kyai Haji Asep Saifuddin Halim. Setelah itu, dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat jamak takdim qasar, zuhur dan asar secara berjamaah. Dalam khotbahnya, Kyai Haji Asep Saifuddin Halim menegaskan pentingnya memperbanyak ampunan dan doa saat wukuf. Sementara, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan penyelenggaraan haji tahun ini menargetkan tri sukses, yakni sukses ritual, sukses ekonomi sistem haji, dan sukses peradaban haji.
3: Ini benar-benar mewujudkan tri sukses haji dalam pelaksanaan haji tahun ini. Sukses haji ini disampaikan sebagai arah besar penyelenggaraan. Sukses ritual berarti ibadah jemaah sah, tertib, dan khusyuk. Sukses ekosistem ekonomi haji berarti penyelenggaraan haji memberi manfaat bagi bangsa, pelaku usaha, dan tata kelola dan yang akuntabel. Sukses keadaban dan peradaban berarti haji melahirkan pribadi yang lebih sabar, disiplin, santun, dan membawa asas kebaikan bagi Indonesia.
2: Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, jajaran Kementerian Agama, serta para musyrif dini yang bertugas mengawal aspek ibadah jemaah haji Indonesia. Usai melaksanakan wukuf di Arafah, jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan menuju Muzdalifah untuk mengambil batu kerikil sebelum menuju Mina untuk melaksanakan prosesi lontar jumroh. Lokman Roza, Media Center Haji 2026, Makkah, Arab Saudi.

0: Dan sejumlah informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap menyaksikan CNN Indonesia Prime News.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Flu reda.
4: Lekasan.
1: Dengan kemasan baru.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
1: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
7: Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
8: Saya pribadi secara karakter ini agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tahu kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
9: Oh gitu?
8: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
10: tinggi.
8: Di atas rata-rata katanya.
10: Oh, sulit fokus, sulit konsentrasi.
9: Memang begitu dong?
10: Bisa,
8: itu
10: bisa
8: kolesterol.
10: Itu.
8: Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja nggak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
7: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Kamis 28 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredah.

0: akan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
0: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Ajang Jogja Run the City berhasil menarik minat ribuan pelari mulai dari pelajar mahasiswa hingga masyarakat umum. Dalam ajang lari yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu 10K dan 5K ini, pemenang tidak hanya ditentukan oleh kecepatan untuk mencapai garis finish, namun ada juga pemenang kategori kostum terbaik.

0: Lebih dari 5.000 pelari mengikuti event Jogja Run di City yang digelar di depan gelanggang inovasi dan kreativitas Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ribuan pelari tampak begitu bersemangat mengikuti ajang olahraga lari yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu 10K dan 5K, karena sebagian besar peserta telah berdiri di titik start sejak pukul 4 pagi. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, bersama dengan founder dan chairman Citicorp, Khairul Tanjung, beserta Wakil Menteri Pemuda Olahraga, Taufik Hidayat, dan sejumlah selebritas melepas pelari di garis start yang berada di area gelanggang inovasi dan kreativitas UGM tepat pukul 5.20 pagi. Yang menarik, seluruh uang pendaftaran peserta Jogja Run di City disumbangkan kepada UGM sebagai beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu.
1: Seluruh uang yang Anda bayarkan untuk registrasi lari 5K dan 10K hari ini 100% didonasikan untuk beasiswa mahasiswa UGM. Tidak dipotong apapun. Ya. Jadi ini ya, jumlahnya total 805 juta 105.800. Tapi jangan khawatir, ini mau digenapkan sama LPS. Mau digenapkan sama Pak Citi. Pak Gito tadi bisik-bisik ke saya, mau digenapkan menjadi 1 miliar rupiah.
0: Kemeriahan Jogja Run di City juga diramaikan dengan kehadiran sejumlah pelari yang mengenakan kostum unik untuk mengincar posisi sebagai pemenang kategori kostum terbaik. Ica dan Lia adalah dua di antaranya. Meski mengakui cukup sulit berlari dengan membawa beban kostum yang dikenakan, namun keduanya tetap semangat dan optimis bisa menjadi pemenang pelari kategori kostum terbaik.
2: Seru, jadi ada untuk base kostum juga. Jadi kemungkinan banyak orang-orang juga memakai base kostum seperti ini. Jadi saya pengen ikutan aja, antusias dengan memenangkan acara ini. Dibilang susah agak ribet ya, jadi tadi ada pohon-pohon juga, tetapi ini seru sekali. Jadi saya tetap antusias mengikutinya. Insya Allah yakin menang.
3: Hari ini adalah Tugu Jogja yang selalu istimewa, karena kita kalau lari selalu di city-city. Ya kan, Tugu Jogja salah satu ikon dari Jogja itu sendiri. Tantangannya sangat seru sih. Katanya dua kali lipat pokoknya. Tapi tetap happy, tetap fun gitu. Bawa senang aja. Jadi nggak kerasa berat.
0: Para pemenang lomba lari 10K dan 5K akan mendapatkan hadiah total ratusan juta rupiah, termasuk bagi pemenang kategori pelari yang mengenakan kostum unik. Usai semua pelari mencapai garis finish, event Jogja Run di City dilanjutkan dengan sesi Celebrity Basketball Match yang menghadirkan kompetisi antara legenda basket Indonesia melawan All-Star UGM

0: Tadi ditutup dengan penampilan dari Darboy Gang. Jogja Randy City menjadi acara penutup rangkaian Jogja Financial Festival 2026 yang telah digelar selama 2 hari di Jogja Expo Center pada 22 hingga 23 Mei 2026.
1: Berikutnya ada kota sungai yang berada di negara bagian Queensland, Australia, yakni Brisbane. Ternyata menyimpan banyak kuliner menarik untuk bisa dijelajahi. Mulai dari kuliner pastry populer, yakni croissant ala Loon, hingga restoran khas Nusantara Sendok Garpu. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News edisi hari ini. Saatnya saya Mifri Syari undur diri. Terima kasih dan selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Pagi yang cerah di kota Brisbane, Australia. Mari kita mencicipi croissant viral yang masuk dalam jajalan croissant terbaik di dunia versi majalah New York Times. Loon sendiri berasal dari kota Melbourne, Australia yang memiliki sejumlah gerai di berbagai kota seperti Brisbane juga Sydney. Uniknya, croissant di sini dibuat oleh mantan insinyur aerodinamika Formula One bernama Kate Reid yang pada akhirnya menemukan ketertarikan pada dunia pastry saat berada di Paris, Prancis. Ada berbagai jenis croissant klasik yang dapat Anda coba di sini. Mulai dari croissant original, pena coklat, hingga yang menjadi salah satu favoritnya, almond croissant. Mencoba varian almond, saya terpukau dengan irisan almond panggang yang melengkapi cita rasa gurih renyah, namun tetap lembut di bagian dalam pastry croissant ini.
3: It's delicious. My favorite is the almond croissant. And anything filled with chocolate.
2: Selain pastry, tempat ini juga menawarkan kopi dan varian minuman lainnya seperti matcha. Harga croissant viral ini bervariasi mulai dari 7 hingga 15 Australia dollar atau sekitar 89.000 hingga 190.000 rupiah. Kalau tadi kita mencicipi kuliner ala Prancis di kota Brisbane, kini saya ajak Anda kembali ke cita rasa otentik khas Nusantara yang kaya akan bumbu dan rempah, meski berada jauh di negeri kanguru. Ini dia, Restoran Sendok Garpu, salah satu restoran Indonesia yang paling populer di kota Brisbane yang sudah beroperasi sejak tahun 2010 silam. Berawal dari warung tenda sederhana, kini restoran khas Indonesia ini berlokasi di pusat kota Brisbane, tepatnya di Jalan Elizabeth Street. Didirikan oleh warga negara Indonesia asal Jakarta, Alicia Martino, ia membawa resep asli keluarganya dan konsep warung Indonesia ke Australia. Ragam menu tersedia mulai dari iga penyet, ayam bakar dan goreng kalasan, rendang, sate, hingga berbagai jenis sayur seperti tumis kangkung, gado-gado, dan masih banyak lagi. Cita rasa otentik dipertahankan melalui bumbu dan rempah yang digunakan.
4: Jadi kita tuh untuk keep the rasa otentiknya, kita coba mendekati sedekat mungkin dengan bahan-bahan yang biasa kita pakai di Indonesia. Contohnya misalnya bawang merah. Bawang merah tuh mahal sekali di sini, tapi kita tetap gunakan bawang merah untuk mendapatkan rasa yang otentik. Atau misalnya cabai keriting gitu ya. Cabai di sini kan nggak pedas kalau yang asli dari sini. Jadi kita coba search dari negara-negara lain seperti India atau Thailand atau Vietnam yang sudah produknya itu frozennya sudah ada di sini atau yang freshnya pun sudah ada di sini.
2: Saya pun penasaran, seotentik apa sih makanan Nusantara di restoran ini?
5: Nah nih, di piring saya menu makanan Indonesia malam ini ada iga, udang, dan kangkung balacan. Kita coba gimana nih, seotentik apa masakan Indonesia di Australia?
6: Udangnya fresh. Ini porsinya juga besar-besar banget dan rasanya nih benar-benar kayak bumbu. Jadi pas banget kalau lagi kangen makanan Indonesia pas lagi di Australia, ini bisa jadi salah satu opsi. Lanjut makan lagi ya.
2: Tak heran restoran ini juga menjadi tempat berkumpulnya para diaspora Indonesia di Brisbane, Australia yang rindu akan kuliner tanah air.
7: Makanannya sih autentik banget, enak, dan yang paling aku suka adalah ngingetin rumah sih, jadi kayak bener-bener makan di Indonesia gitu. Menu favoritnya adalah ayam kalasan dan iga bakar itu...

0: wajib coba karena empuk banget, enak.
1: Lebih dari 100 menu khas Nusantara tersedia dengan range harga yang beragam. Mulai dari 10 Australian Dollar atau sekitar 125 ribu rupiah. Jadi, tertarik untuk menjelajahi kuliner di kota Brisbane? Nabila Putri, Brisbane, Australia.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Selamat malam, jutaan umat muslim baru saja melewati puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sementara di tanah air, gema takbir Idul Adha kembali mengingatkan tentang makna keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Namun di tengah tekanan ekonomi dan kehidupan yang semakin individualistis, masihkah haji dan kurban dimaknai sebagai jalan ketakwaan dan solidaritas terhadap sesama? Malam ini kami akan menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci, mengulas pelaksanaan ibadah haji, serta membahas bagaimana semangat Idul Adha tetap relevan di tengah tantangan zaman. Inilah program spesial Idul Adha, Haji dan Kurban, Wujud Takwa adalah Pengorbanan, bersama saya Ayu Rahmawati.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia Paris, Prancis pada Rabu pagi waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo dalam sholat berjamaah tersebut menjadi momen hangat bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang berada di Paris. Diiringi alunan takbir sekitar pukul 8:40 waktu setempat, Presiden Prabowo bersama sejumlah rombongan seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya tiba di Wisma Indonesia dan langsung menuju saf untuk ikut mengumandangkan takbir bersama para jamaah. Sholat Id berlangsung hikmat dengan diikuti oleh para WNI dan diaspora. Sholat Idul Adha dipimpin oleh imam sekaligus khatib Fakhruddin Ar-Razi yang merupakan alumni S2 Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan dan saat ini berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Usai melakukan sholat id, Presiden Prabowo pun melanjutkan bersilaturahmi dengan WNI dan diaspora yang juga mengikuti sholat id dengan penuh keakraban. Presiden tampak menyapa dan menyalami para jamaah yang hadir. Dari Tanah Suci, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, Komet Multazam. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Pak Haji Komet. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita ingin mengetahui di sana, Mas Komet, bagaimana kondisi terkini jemaah Indonesia setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji, khususnya pasca wukuf di Arafah hingga lempar jumroh.
1: Waalaikumsalam, Ayu. Selamat sore waktu Arab Saudi. Saat ini saya baru saja menyelesaikan melempar jumroh akobah, salah satu rukun dalam pelaksanaan haji. Sehari ini memang suhu di sini mencapai 38 sampai 40 derajat Celcius. Cukup panas, tapi memang jam segini agak disarankan untuk melempar jumroh pada jam segini. Karena kalau di antara jam 10 sampai jam 15, jam 16 itu panasnya sangat terik sekali, Ayu. Rangkaian ini adalah satu rangkaian dengan yang kemarin kami lakukan setelah melakukan wukuf di Arafah kemarin. Saya melakukan tawaf ifadah di Masjidil Haram, sementara sebagian yang lain melakukan lempar jumroh. Jadi dibagi menjadi dua jamaah ini, akibatnya memang di Masjidil Haram alhamdulillah tidak terlalu padat, meskipun pada jam-jam setelahnya jamaah juga akan tetap mengalir dan akhirnya Masjidil Haram pun akhirnya penuh juga. Begitu juga yang terjadi di Mina, karena terbagi seperti ini alhamdulillah jamaah tidak terlalu padat. Besok masih ada beberapa rangkaian untuk ibadah, karena meskipun Arafah sudah terlewati tapi masih ada beberapa rangkaian yang harus dilakukan seperti melempar jumroh sisanya yang bisa dilakukan besok hari. Ayo.
0: Baik, Mas Komet, bisa Anda informasikan, tadi kan sempat disebutkan bahwa saat ini situasinya cukup panas begitu ya. Nah, apa kemudian tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh jemaah haji asal Indonesia selama perjalanan?
1: Yang jelas ya panas itu, karena itu teman-teman jamaah itu mereka antisipasi dengan menggunakan payung, penggunaan penyemprot air, kemudian perawatan kulit yang tentunya panas seperti ini akan merusak kulit jika tidak membutuhkan perlakuan khusus, Ayu. Selain itu juga beberapa petugas di dalana itu mereka sering menyemprotkan air, karena biarpun butir-butir air seperti itu sangat menyegarkan di tengah suasana panas yang terik seperti ini. Ini kebetulan saya berada di sekitar bukit, jadi bukit ini agak melindungi saya dari terik matahari, jadi alhamdulillah tidak terlalu diterpa sinar matahari. Ayo.
0: Baik, Mas Komet, kalau posisi Mas Komet saat ini di Arab Saudi adalah sebagai jurnalis sekaligus juga sedang menjalankan ibadah haji begitu ya. Nah, bisa Anda ceritakan selama perjalanan ini apa momen yang paling emosional dan juga momen spiritual yang Anda rasakan sangat mengetuk hati Anda, Mas Komet?
1: Hampir semua momen hampir semua momen berhaji istimewa buat saya. Hampir setiap momen dalam ibadah haji sangat istimewa. Pertama mungkin karena tidak semua orang bisa berangkat ke Mekah untuk berangkat haji, entah apapun caranya. Berangkat ke Mekah. Tapi alhamdulillah, seperti kata-kata ulama, kami termasuk beberapa orang yang terpilih untuk bisa datang ke Mekah. Semoga kawan-kawan yang lain yang belum bisa berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah haji atau umroh segera dikabulkan doanya agar bisa datang ke tanah suci. Ayo.
0: Baik, Mas Komet, mungkin untuk saya dan juga pemirsa CNN Indonesia yang memang belum memiliki kesempatan seperti Anda memenuhi panggilannya ke Tanah Suci, begitu bisa Anda ceritakan ketika Anda melakukan puncak ibadah haji seperti wukuf, kemudian Anda tawaf seperti itu seperti apa kemegahan yang Anda rasakan di sana, seperti apa pengalamannya?
1: Saya jujur tidak cukup kata-kata untuk mengungkapkan perasaan kita berada di melakukan buku, melakukan lempar jumroh. Pada buku itu menurut saya seperti sebuah parade ketundukan kepada Allah, karena 1.800 orang dari berbagai negara tunduk untuk datang ke sini untuk berdoa, untuk meminta apapun kepada Allah. Ini kan bukan sebuah perjuangan yang mudah, karena orang-orang itu mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mungkin mengorbankan apapun untuk bisa datang ke tanah Arab, bisa datang ke Arafah, bisa datang ke Ka'bah. Karena itu alhamdulillah, bersyukurlah saya bisa menjadi bagian dari jamaah haji yang bisa datang ke Baitullah, bisa datang ke Arab Saudi, bisa datang ke Arafah untuk memenuhi panggilan haji ini. Ayo.
0: Baik, Mas Komet, kita mengetahui bahwa ibadah haji ini adalah momen di mana masyarakat muslim bisa meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mungkin Mas Komet ceritakan kepada kami apa sebenarnya doa yang paling sering Mas Komet panjatkan dan masyarakat Indonesia, jemaah haji Indonesia panjatkan?
1: Jujur Ayu, sebagai jamaah haji terus terang banyak titipan doa dari teman-teman yang lain. Alhamdulillah saya doakan semoga mereka yang menitipkan doa itu dikabulkan, mereka yang menitipkan doa itu dikasih keberkahan sehat, suatu saat bisa sendiri ke tanah suci ini. Insya Allah saya doakan Indonesia, insya Allah saya doakan juga CNN Indonesia akan menjadi yang terbaik, menjadi panutan dan memberi manfaat. Begitu juga pemimpin-pemimpin kita dapat memberi arah yang benar untuk kesejahteraan negara dan bangsa Indonesia. Ayo.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan kepada kami. Kami juga mendoakan semoga Mas Komet nanti akan pulang ke tanah air dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Komet Mutazam langsung dari Mina, Arab Saudi. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menilai penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan pemerintah Arab Saudi tahun ini semakin baik, termasuk akses informasi seputar ibadah haji yang diberitakan jurnalis Indonesia di Tanah Suci. Selengkapnya berikut perbincangan anchor Elvira Khairunisa dengan Menkomdigi Mutia Hafid.
2: Perjalanan haji perdana saya, alhamdulillah semakin berwarna, karena ada Ibu Menteri bersama saya hari ini.
3: Senang banget ketemu di sini ya.
2: Alhamdulillah Mbak Mutia, terima kasih. Ini kita ngobrol santai sebenarnya Mbak Mutia, karena banyak pertanyaan mungkin dari saya yang perdana gitu ya, berhaji alhamdulillah tahun ini Mbak Mutia berpengalaman pernah berhaji. Tapi juga
3: itu 20 tahun lalu.
2: 20 tahun lalu.
3: Jadi
2: yang beda apa, Mbak? Yang beda apa
3: kalau? Beda banget ya, memang Arab Saudi itu selalu kayaknya tiap tahun selalu apa ya memperbaiki dan ya selalu aja ada pembangunan-pembangunan baru. Dulu tenda-tendanya masih sangat lebih sederhana ya. Dan kita lihat kemarin alhamdulillah jemaah Indonesia mudah-mudahan dari yang kita pantau juga tempat-tempatnya lebih baik. Dulu juga kalau kita ingat jalannya tuh semuanya jauh-jauh. Mudah-mudahan yang ini kita belum cek nanti yang lempar jumroh ya. Tapi insya Allah tempatnya juga sudah bisa diatur dengan lebih dekat gitu, dengan lokasi. Manajemen makanan juga kayaknya lebih baik ya.
2: Iya.
3: Kan juga karena kemacetan total gitu. Jadi kadang-kadang makanan itu nggak terduga. Ingat banget dulu kan ada haji lapar yang tahun berapa saya lupa. Tapi ini kelihatannya memang udah pakai AI semua sih. Kemarin mereka juga cerita Menteri Ministry of Medianya juga tadi udah menghubungi saya bilang terima kasih, dia tahu banyak teman-teman wartawan Indonesia yang membantu menyiarkan berita haji ke berbagai negara, terutama tentu kepada keluarga yang ditinggalkan ya, di Indonesia ya. Yang pasti keberhasilan dari haji itu salah satunya informasi yang tepat, yang baik, baik bagi kita yang melaksanakan ibadahnya, keluarga di rumah dan sebagainya.
2: Iya, karena kalau saya juga keluarga mantau Mbak di rumah setiap hari freeport.
3: Kalau nggak lah pasti dicariin ya.
2: Kalau nggak lah terus dicariin loh. Kenapa? Ini ada apa gitu? Bagi sebagian orang kan ini memang perjalanan spiritual yang luar biasa Mbak ya. Tapi terlepas

0: dari saya dan Mbak Mutia adalah seorang ibu, sehingga sehingga memang saya nggak tahu Mbak Mutia bisa cerita
1: seorang ibu langsung benar-benar
0: gimana Mbak Mutia. Tapi kalau saya kemarin ketika mendapatkan kabar baik, alhamdulillah gitu ya, diundang bisa menjadi tamu Allah, salah satu yang kemudian saya pikirkan, aduh, meninggalkan anak-anak. Saya juga ini relatif rentang waktu cukup lama, Mbak, meninggalkan anak-anak saya, dua orang laki-laki memang. Baru kali ini gitu ya, hampir dua pekan. Nah, kalau Mbak Mutia bagaimana? Ini sudah
1: mulai lama banget. Aku tuh nggak pernah ninggalin Liora lebih dari dua malam. Jadi bahkan kalau tugas-tugas sebagai menteri harus ke luar negeri gitu, pasti saya bawa. Jadi yang ini pasti berat ya, karena lama banget gitu. Biasanya cuma dua malam maksimal, sekarang cukup lama. Tapi saya diingetin bahwa kan kalau haji, insya Allah ya Allah yang jaga. Ya. Bukan mulai ada Allah yang jaga. Jadi anaknya juga happy aja sih ternyata. Ya.
0: Jadi kita saat ini posisinya berada di Muzdalifah, menunggu waktu berjalan. Saya nyulik Mbak Mutia sedikit, ngobrol sedikit. Kita tahu saat ini semua jemaah haji, tidak hanya kita, tapi jutaan saat ini yang tengah berada di Muzdalifah, memanjatkan doa, begitu ya Mbak Mutia. Mbak Mutia, harapannya seperti apa, doanya seperti apa, insya Allah semuanya terkabul.
1: Amin. Tadi doa lumayan ya, karena di Arafah kan kita dapat waktu mulai dari matahari tergelincir sampai matahari terbenam. Jadi segala doa sih. Tapi tentu yang pertama doa untuk anak, suami, kalau untuk bangsa pasti.
0: Amin.
1: Insya Allah gitu ya.
0: Semua harapan doa kita terkabul dan insya Allah menjadi hajah yang mabrur.
1: Amin, sama-sama.
0: Mbak Mutia, terima kasih. Terima kasih. Demikian interview saya bersama dengan Mutia Hafid, Menteri Kominfo.
2: Ratusan ribu umat muslim sejak Rabu pagi memadati Masjid Istiqlal Jakarta untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Momentum Idul Adha tahun ini menegaskan kembali spirit kurban untuk merawat alam dan kemanusiaan.
3: Dengan penuh hikmat dan semangat kebersamaan, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, tokoh agama serta duta besar negara sahabat turut hadir di masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama istri Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kehadiran orang nomor 2 di Indonesia ini disambut hangat oleh pengurus masjid dan jemaah yang telah hadir sejak subuh. Tepat pukul 7 pagi, ibadah sholat id dimulai dengan dipimpin oleh Imam Rawatib Masjid Istiqlal Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Bertindak sebagai khatib, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Johanis. Dalam khotbahnya yang berjudul Meneguhkan Spirit Kurban, Merawat Alam dan Kemanusiaan, khatib menekankan bahwa ibadah kurban harus menjadi momentum untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memperkuat solidaritas sosial di tengah situasi geopolitik dunia.
4: Ya, hari raya Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintah-Nya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial dan juga toleransi, kebersamaan terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya.
5: Itu yang saya catat itu bagaimana sabar di era teknologi sekarang ini. Kita harus siap saring sebelum sharing, kita harus membiasakan dan menguatkan semangat tabayun, klarifikasi dengan adanya pendapat yang kadang-kadang campur aduk antara yang benar, yang separuh benar dan tidak benar. Ini adalah pesan yang kuat untuk kita semua.
3: Hingga hari H, Panitia Masjid Istiqlal secara keseluruhan telah menerima 63 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Dua di antara hewan kurban terbesar adalah sapi sumbangan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sejumlah pihak lain seperti Gereja Katedral dan Mitra Korporasi juga turut menyerahkan bantuan sebagai bentuk sedekah dan kepedulian sosial lintas iman.
6: Idul kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi, ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani.

0: ya, apakah itu melalui jalur hewan apa, melalui kurban ya, apakah itu melalui bantuan sosial ya. Bahkan separuh di antara hewan kurban yang kita sembelih di antara 60-an itu berasal dari kawan-kawan kita dari masyarakat umum. Dalam hadis Nabi itu tidak boleh ada orang kelaparan pada hari raya Idul Fitri ya. Dan juga diharapkan tidak ada orang yang krisis protein hewani pada saat Idul Kurban.
1: Ini adalah dua hewan kurban paling besar yang diterima oleh Masjid Istiqlal, dari sekitar 63 ekor sapi dan juga 18 ekor kambing yang sejauh ini sudah diserahkan oleh para pemberi kurban ke Masjid Istiqlal. Dua sapi seberat 1,3 ton dan 1,2 ton ini merupakan hasil penyerahan atau sumbangan dari Presiden dan juga Wakil Presiden RI. Sejauh ini Masjid Istiqlal masih menerima sumbangan hewan kurban karena memang pemotongan hewan kurban baru akan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2026.
2: Kelancaran ibadah Salat Idul Adha tahun ini juga didukung fasilitas ramah lingkungan dan keamanan ketat melalui 260 kamera pengawas berteknologi biometrik untuk memberikan rasa aman bagi jemaah. Sebelum jemaah memasuki area Masjid Istiqlal, harus melewati pemeriksaan keamanan menggunakan alat X-ray di gerbang masuk Istiqlal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung melaksanakan penyembelihan hewan dan pembagian daging kurban. Salah satu sapi yang dikurbankan di masjid ini adalah sapi bantuan Presiden Prabowo dengan bobot 1,25 ton.
4: Inilah sapi bantuan Presiden Prabowo yang diserah terimakan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kepada DKM Masjid Agung Al-Ukhuwah untuk kemudian disembelih di rumah pemotongan hewan Ciroyom. Sapi seberat 1,25 ton berjenis sapi simental ini bernama Sheva, yang berasal dari peternakan Dwi Sejahtera Perkasa atau DSP Farm Cibiru. Selain sapi bantuan Presiden Prabowo, ada sebanyak 6 hewan kurban lainnya yang dikurbankan di Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung ini. Proses penyembelihan dan pemotongan dilakukan sejak pukul 8 pagi. Lebih dari 1.500 paket daging kurban dibagikan kepada warga yang berasal dari beberapa RW di Kota Bandung.
5: Untuk mustahik, target kita 1.500 mustahik. Dengan kategori yang pertama, kita prioritaskan mustahik yang ada di wilayah sekitar, di Kelurahan Babakan Ciamis yang terdiri dari kurang lebih 8 RW ya. Tapi prioritas yang paling terdekat ini kita ada di RW 7 dan di RW 8 ini kita prioritaskan.
4: Panitia Kurban Masjid Agung Al-Ukhuwah mengatakan hewan kurban yang dititipkan sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan dari dinas terkait sehingga dipastikan aman. Sementara sistem pembagian daging kurban sendiri dilakukan dengan disalurkan kepada warga melalui pengurus rukun warga yang sudah didata sebelumnya. Sistem ini dilakukan untuk menghindari pembagian daging kurban yang tidak tertib.
6: Jadi sesuai dari data RT. Jadi kita 100 bagi aja di sini kan ada 7 RT. Ya udah segitu.
7: Bisa lebih tertib atau gimana Bu?
6: Itu lebih tertib karena kita pas pembagian ada fotonya juga sih buat ke sini. Jadi begitu aja. Jadi ya alhamdulillah kita juga kebantu sih daerah sini.
4: Sistem penyaluran daging kurban melalui pengurus RW seperti ini telah dilakukan sejak tahun 2015 silam. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
3: Program spesial Idul Adha akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Seluruh umat Islam di Indonesia, Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif.
2: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
5: Dan kami akan ajak Anda memantau situasi terkini dari Tanah Suci. Saat ini sudah bergabung dengan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas atau Tim Was Haji, Cucun Ahmad Syamsurizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cucun, selamat malam waktu Indonesia. Terima kasih atas waktunya.
6: Waalaikumsalam. Ayo, selamat petang ya, sore di waktu Makkah di Mina. Semua jemaah sekarang sudah mulai bergeser untuk melempar Jumratul Aqabah di tanggal 10 ini. Mulai mereka dari tenda, dari hotel mulai masuk ke tempat jamarat.
5: Baik, Pak Cucun, alhamdulillah saat ini puncak haji sudah terlewati dengan lancar dan saat ini juga masyarakat di Indonesia sedang merayakan Idul Adha begitu. Nah, kalau dari tim Was DPR RI sendiri sebenarnya melihat rangkaian ibadah haji di tahun 2026 seperti apa evaluasinya? Apa saja titik-titik yang harus dibenahi?
6: Baik. Secara persiapan ini negara mulai hadir untuk memastikan pelayanan ibadah haji ini dengan membentuk satu kementerian dan ini perdana Kementerian Haji melayani ibadah haji. Nah, kita lihat dari pertama kedatangan jemaah di Madinah, ini sudah menunjukkan lompatan yang cukup luar biasa, pelayanan yang lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana penempatan jemaah tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Pokoknya kita sudah evaluasi semua Madinah dari tim Was ini, kita berharap dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan. Salah satu sejarah di era pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini, betul-betul negara ini melayani dan dengan perangkatnya Kementerian Haji ini mengurus jemaah, melayani jemaah ini dengan hati dan dengan persiapan yang matang. Kemudian juga bagaimana pengawasan dari para petugas yang sudah dididik di Jakarta begitu lama, mereka disiplin mengawal jemaah, bukan hanya jemaah yang mampu untuk berjalan, yang lansia, yang disabilitas juga sudah ada pembagiannya. Nah, ini yang kita harapkan di Madinah. Masuk ke Mekah, bagaimana kita lihat satu apa hal-hal yang biasa kita awasi itu, pertama transportasi. Karena di Mekah ini beda dengan di Madinah, tempatnya jauh-jauh menuju ke Masjidil Haram. Kita pastikan bus shuttle yang dikatakan istilahnya bus sholawat ini yang mengantar jemaah dari pemondokan menuju ke Masjidil Haram ini betul-betul tidak ada kendala dan tidak ada desakan rebutan dengan jemaah-jemaah negara lain. Kita awasi, alhamdulillah di tahun ini sudah mulai terorganize dan sudah terminis, walaupun masih ada keluhan di misalkan di sektor 789 karena berdampingan dengan jemaah Nigeria, kadang-kadang berangkat mereka ikut ke bisnya Indonesia. Nah ini perlu ke depan.

0: nanti fasilitas mereka bisa betul-betul dirasakan ada peningkatan. Dan kita juga awasi seperti biasa di sisi akomodasi hotel, bagaimana penempatan jemaah jangan sampai ditunggu. Hasil pajak 4 orang, ya kalau misalkan ada masih space bisa 5 orang, alasannya masih rasional karena ibunya dengan anaknya misalkan pendamping harus satu kamar, ya kita masih toleransi. Tapi 4 orang satu kamar itu untuk proporsional kamar mandinya satu, karena ketika masuk waktu sholat jangan sampai ketinggalan. Kemudian di sisi konsumsi, betul-betul kita pastikan jangan seperti dulu nasinya tidak ramah, tidak adaptif dengan masyarakat Indonesia. Tapi sekarang udah mulai nasinya kelihatannya ini nasi yang lebih ramah. Kemudian lauknya juga, walaupun masih ada komplain nggak terbiasa makan daging terus, kemudian makan ikan terus. Nah ini kita apresiasi lah peningkatan pelayanan, walaupun catatan-catatan banyak dari tim pengawas ini nanti akan kita lakukan evaluasi di Jakarta, rapat evaluasi dengan Kementerian Haji sebagai panitia pelaksana ibadah haji.
1: Baik Pak Cucun, kalau membicarakan masalah apresiasi dan evaluasi, saya ingin sedikit menyinggung masalah jemaah lansia begitu ya, karena sebelumnya sempat ada dinamika mengenai pengawasan dan juga ada regulasi dari Arab Saudi mengenai pembatasan dari jemaah lansia. Apa catatan dari tim Was DPR mengenai hal ini?
0: Ya, catatannya satu, bagaimana pola komunikasi, koordinasi. Awalnya kita sempat khawatir ketika Al Muzina kemarin, jemaah yang bukan lansia ya, yang dinyatakan dalam kondisi kritis, biasa kan dulu punya ada istilah safari hukum. Mereka jauh-jauh bercita-cita puluhan tahun ngantri, ingin masuk hukum di Eropah. Kalau kemarin proses negosiasi gagal, ya ini akan menjadi satu presiden buruk ke depan. Jemaah yang masuk ke Mekah tapi tidak bisa wukuf di Eropah. Makanya kita tim pengawas memitigasi ini dan mewanti-wanti, tolong pihak Kementerian Haji, kita yang diberikan mandat oleh negara untuk berkomunikasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, pastikan safari wukuf ini masih tetap bisa berjalan. Kemudian juga penanganan lansia dan disabilitas ini betul-betul harus, saya melihat screening di negara kita. Kalau emang istitoah kesehatannya sudah tidak layak dan tidak mungkin, bagaimana mencari solusi membadalkan haji ini, atau kita kumpulkan para ulama untuk memberikan fatwa supaya kita juga tidak menjadi negara yang diadjust oleh pemerintahan Saudi itu mengantarkan jemaah yang bukan untuk berhaji. Kan istitoah itu bukan hanya kemampuan dari sisi mampu membayar secara materi saja, tapi secara kesehatan dan kemampuan fisiknya. Karena ibadah haji ini pada prinsipnya semua ibadah fisik. Nah di sini yang kita harapkan bagaimana proses catatan screening sejak awal pemberangkatan, layakkah diberangkatkan. Kemudian setelah di sini penanganan yang lansia dan disabilitas ini, kita menemukan hal-hal yang terjadi kemarin gesekan mengenai harga dorong roda atau segala macam. Padahal di sini kan sudah ada tenaga-tenaga yang lebih legal dari Masjidil Haram, jumlah harga segala macam untuk biayanya ini, yang emang jemaah yang landis ini, lansia dan disabilitas harus siap membayar itu, karena petugas kita tidak diperkenankan untuk bisa mendorong roda di Masjidil Haram.
1: Oke, Pak Cucun, kalau kita melihat sebenarnya saat ini kan jemaah sudah mulai memasuki masa kepulangan ya, terutama jemaah Indonesia sudah ada yang mulai pulang ke Indonesia. Apa yang menjadi perhatian dari tim Was DPR agar kepulangan para jemaah ini bisa berjalan lancar dan juga aman?
0: Ya, hari ini justru masih puncak-puncaknya ya. Arafah, Muzdalifah, Mina. Ini adalah tanggal 10 Zulhijjah, di mana di tanah air kita ini lagi ibadah kurban. Di sini adalah puncaknya melempar jumroh. Kita mengawasi karena Mina ini lebih berat. Ya, salah satu. Kalau Arafah itu tempatnya luas, Mina ini lebih kecil. Kita justru banyak sekarang ini harus diawasi jemaah yang tidak bisa tertampung dalam kapasitas tenda, kemudian juga mengenai konsumsinya, termasuk juga proses pengawalan perlindungan jemaah di tempat-tempat yang sangat krusial, yaitu tempat lempar jumroh yang kita harus kawal itu sampai selesai nanti di tanggal 12 Zulhijjah orang nafar awal, kemudian tanggal 13 Zulhijjah nafar sani.

0: Setelah itu kita akan kawal mana yang gelombang pertama akan kembali ke tanah air melalui Bandara Jeddah dan mana yang gelombang kedua. Pergerakan jemaah ini kita akan dorong mereka beribadah di Madinah dan pulang dari Bandara Madinah. Alhamdulillah, dulu masih terjadi kekacauan, orang yang harus pulang dari Jeddah masih dipulangkan dari Madinah. Nah sekarang kita mitigasi, betul-betul tidak diperkenankan DPR itu mewanti-wanti ketika mulai rapat di DPR mengenai panja BP juga. Pastikan tidak ada jemaah yang harus pulangnya dari Jeddah, mari didorong kembali ke Madinah, pulang dari Bandara Madinah. Kan itu menguras tenaga juga, walaupun mau pulang dan menyedot kos juga untuk apa di Kementerian Haji, bahkan di biaya BP-nya. Nah ini yang kita siapkan, terus melakukan evaluasi. Di sini juga kita rapat dengan Dirjen Pelayanan Haji Luar Negeri, termasuk PPIH, Panitia Pelaksana Ibadah Haji di Makkah.
1: Baik, berarti Timwas juga terus melakukan pengawasan ya, sampai nantinya jemaah ini tiba di Indonesia dengan aman. Tapi Pak Cucun, di tengah tingginya animo masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji, tadi Pak Cucun juga sempat menyinggung bahwa ada yang menunggu sampai puluhan tahun begitu ya, sampai baru bisa melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kemudian Timwas DPR RI ini melihat pentingnya pembenahan atau bagaimana update dari tata kelola pelaksanaan ibadah haji, terutama untuk tahun-tahun ke depan?
0: Ya, catatan-catatan ini kan kalau kita mau berpikir yang namanya perbaikan, harus terbuka, harus transparan semuanya, dan menghilangkan ego sektoral. Setiap leading sektor yang diberikan amanat oleh negara untuk mengurus dan melayani jemaah ini. Kita ini ingin koordinasi dan komunikasi karena keputusan-keputusan diambil oleh Kementerian Haji dan ini disepakati bersama-sama dengan DPR harus betul-betul dipatuhi. Karena fungsi kita pengawasan di sini Mekah melihat ini kekurangan, tahun depannya jangan terulang. Ini masih ada yang seperti tahun ini, kesalahan tahun kemarin yang sudah kita berikan catatan masih ada tetap seperti itu. Nah makanya kita akan evaluasi nanti, ingin bagaimana memastikan pertama adalah kenyamanan ya, perlindungan untuk jemaah ini yang ditugaskan, bahwa kita secara tugas secara konstitusi melindungi segenap tumpah darah ini dimanapun, terus masuk dalam pelaksanaan ibadah haji ini, dipastikan bahwa para penyelenggara negara ini bisa betul-betul mematuhi atas kesepakatan-kesepakatan yang diambil dalam panja di DPR ya. Makanya kalau ingin betul-betul haji ini kualitasnya ke depan lebih baik dan lebih bagus, ayo pemerintah juga sudah menemukan, oh di sini kelemahannya, perlu di-upgrade misalkan sekarang. Kita ini kadang-kadang kan pingin murah, tetapi hanya dengan selisih angka berapa ratus real, posisi misalkan di Arafah dengan kasur yang begitu sempit dan tidak cukup untuk layak untuk ditiduri dengan orang satu tenda misalkan 100-120, ini kan perlu di-upgrade. Tanya misalkan provider di sini, syarikatnya, perusahaannya, kalau kita ingin mengupgrade berapa sih habisnya, tinggal kita dibicarakan dan diambil keputusan, sehingga antara Mekah, Muzdalifah dan Mina nanti ya, yang Mina sekarang ini semua betul-betul tidak ada kejadian orang tidak kebagian tenda di dalam, kemudian orang juga bisa tertangani betul-betul makannya terkontrol, terawasi semua. Kami juga sekarang ini lagi mengawasi bagaimana tenda-tenda di Mina yang karena Mina lebih kecil ketimbang Arafah ini, ya banyak yang sekarang ini kan melaporkan ke kita bahwa belum kebagian tenda, bahkan yang tanazul tidak tinggal di tenda ini, belum ada pengangkutan ke hotelnya. Nah, kekurangan-kekurangan ini kita harus sadari semua dan betul-betul harus diambil keputusan, diambil satu skema, disepakati nanti bahwa kita menyamakan persepsi pelayanan dan pelaksanaan haji tahun 2027 itu harus lebih baik daripada tahun sekarang. Dan ini sudah baik, tadi saya sampaikan lompatan yang cukup luar biasa, transformasi kementerian baru diberikan amanat dan tanggung jawab pelaksana haji perdana, tapi sudah bisa mampu menunjukkan pelayanan yang baik. Ke depan kalau komit dan konsisten, insya Allah haji Indonesia ini akan mendapatkan apresiasi dari semuanya, termasuk dari pemerintahan Saudi.
1: Baik, kita sama-sama berharap semoga pelaksanaan ibadah haji ke depannya

0: terus mengalami perbaikan dan juga apresiasi untuk lancarnya ibadah haji yang berlangsung di tahun 2026 ini. Terima kasih atas informasi yang telah Anda berikan kepada kami, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji Cucun Ahmad Syamsurizal. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Cucun. Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jutaan jemaah haji dari seluruh belahan dunia memadati kawasan jembatan Jamarat di Mina, Arab Saudi untuk melaksanakan prosesi melontar jumroh. Pada Rabu pagi, jemaah haji melontar jemaah jumroh Aqabah sebagai simbol perlawanan manusia terhadap petaka dan godaan setan. Para jamaah melakukan lempar jumroh Aqabah dengan 7 kerikil. Dan kerikil ini sebelumnya dikumpulkan saat mabit di Muzdalifah. Untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga keselamatan jamaah, otoritas Arab Saudi memperlakukan jalur searah di area jembatan multilantai Jamarat. Usai melontar jumroh Aqabah, jemaah langsung melakukan tahallul awal atau memotong rambut sebelum nantinya melanjutkan prosesi melontar 3 jumroh, yakni Ula, Wusta, dan Aqabah pada hari-hari tasyrik berikutnya. Kementerian Haji dan Umroh resmi merilis alokasi kuota sekaligus memulai reformasi total pada sistem antrean haji tahun 2026. Langkah ini diambil untuk mengakhiri ketimpangan masa tunggu antar provinsi di Indonesia yang selama ini menjadi persoalan menahun.
2: Total kuota haji yang dialokasikan pada tahun 2026 mencapai 221.000 jemaah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92% atau 203.320 jemaah merupakan kuota haji reguler. Sementara sisanya, sebanyak 8% atau 17.680 jemaah masuk dalam kategori haji khusus. Jika diurutkan berdasarkan wilayah, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan alokasi jemaah dan petugas terbanyak, yakni mencapai 42.409 orang. Disusul Jawa Tengah dengan 34.122 jemaah dan Jawa Barat dengan 29.643 jemaah. Sementara Sulawesi Selatan mendapatkan 9.670 kuota dan Provinsi Banten sebanyak 9.124 jemaah. Pada urutan ke-6, DKI Jakarta tercatat memiliki 7.819 jemaah. Diikuti Sumatera Utara dengan 5.913 jemaah, Sumatera Selatan 5.895 jemaah, Lampung 5.827 jemaah, serta Nusa Tenggara Barat sebanyak 5.798 jemaah. Sebelum adanya reformasi sistem haji, waktu tunggu antrian haji di Indonesia mengalami ketimpangan yang sangat tajam antar wilayah. Provinsi Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan masa tunggu terlama, yakni mencapai 76 tahun. Diikuti oleh Jawa Timur dengan 69 tahun, Aceh 66 tahun, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa antrian 65 tahun. Kondisi ketimpangan ini dirombak total. Kementerian Haji dan Umroh resmi menyeragamkan masa tunggu jemaah di seluruh provinsi jadi lebih adil. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar, menegaskan bahwa melalui reformasi sistem antrian ini, masa tunggu seluruh jemaah kini menjadi sama rata, yakni berada di kisaran 26 tahun.
0: Program spesial Idul Adha akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam.

0: Hanya di Insight with Desi Anwar, setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Usai melewati puncak ibadah haji di Tanah Suci dan merayakan Idul Adha di tanah air, muncul satu pertanyaan. Sejauh mana semangat pengorbanan dan kepedulian sosial benar-benar hidup dalam keseharian kita? Malam ini kita akan bahas bersama Ustadz Muhammad Azhari Nasution dan Kiai Haji Haris Hakim. Selamat malam, assalamualaikum Pak Kiai, Pak Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Sehat ya Pak Kiai, Pak Ustadz? Alhamdulillah. Mungkin saya ingin tanya pertama ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau misalkan kita melihat ya kondisi di Indonesia saat ini kan ekonomi sedang cukup sulit. Kalau kita melihat dolar juga sedang melemah, jadinya sekarang apa-apa terasa sangat mahal, Pak Kiai. Sementara ketika merayakan Idul Adha identik dengan hewan kurban, kita harus berkurban dan itu juga di sana kita harus membelinya dengan uang yang cukup besar sebenarnya secara nominal untuk kebanyakan masyarakat Indonesia. Nah, dari sudut pandang Pak Kiai sendiri, bagaimana kemudian kita bisa membedakan antara kurban yang memerlukan uang yang cukup besar dari sebuah beban menjadi sebuah bentuk keikhlasan dan berbagi dengan sesama?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Para pemirsa dan Ustadz Azhari, Mbak Ayu yang saya hormati. Kalau kita lihat di masyarakat sekarang ini, ada di masjid-masjid itu yang jumlahnya bertambah, yang disembelih itu ada yang berkurang. Nah, yang berkurang itu imbas dari cuaca global, ya, ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya justru kondisi ketika kita kurang semestinya berkurban. Semestinya berkurban. Pada peristiwa-peristiwa kurban yang digambarkan, Nabi Ibrahim ketika dia hampir saja menyembelih anaknya, kemudian wafadainahu bizibdin azim, ya, kami gantikan ya sebagai ya anak yang mau disembelihnya itu dengan sesuatu sembelihan yang lebih besar. Yang besar, yang nilainya besar. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan bahwa gibas yang disembelih oleh Nabi ya Ibrahim itu adalah gibas yang dikurbankan oleh Habil pada saat bersama Qabil dia melakukan kurban yang diterima oleh Habil, maka itu yang diberikan. Itu dalam satu periwayatan semacam itu. Nah, jadi kalau kita

0: kita mau berkorban, justru nanti Allah akan gantikan yang bizibhin azim dengan yang lebih besar. Yang kedua, kita bisa lihat Mbak Ayu. Kurbannya Nabi Sulaiman pada waktu itu ketika digambarkan di satu sore dia ditampilkan kendaraan yang bagus, kuda-kuda yang cakep, yang bagus, yang kuat itu. Pada saat itu dia, kecintaan dia kepada yang binatang-binatang itu ternyata hatta tawarat ya hijaban, sehingga membuat suasana itu ketertutupan antara dia dengan Tuhan. Maka pada saat itu Nabi Sulaiman bilang, rudduha, coba kamu putar lagi itu kuda-kuda itu, kamu putar lagi. Maka dayang-dayangnya menganggap disuruh putar karena Nabi Sulaiman itu senang. Dia masuk ke kamar, tidak ada yang tahu, diambilnya. Ketika pulang itu, maka diambilnya pisau yang tajam, semuanya disembelih pada dia. Karena kuda-kuda keindahan, keindahan yang menyebabkan terputusnya kecintaan dia dengan Tuhan. Jadi kurban itu adalah tarku syahwat an mahabbatillah. Ya, meninggalkan keinginan segala sesuatu, obsesi demi kecintaan. Ketika ini menghalangi kecintaan dia dengan ini, maka itu juga harus disembelih, tidak mesti maknanya an'am, binatang ternak. Nah, kalau kita berani melakukannya, maka nanti Allah akan ganti. Dan itu Al-Quran. Tidak ada ayat yang diturunkan tetapi tidak faktual gitu.
1: Berarti Pak Kiai, kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa berkurban hanya untuk orang-orang yang mampu dan orang-orang yang berkekurangan itu sebenarnya tidak wajib berkurban, bagaimana ini kita bisa menafsirkannya dari tadi penjelasan Pak Kiai?
0: Ada sebuah penjelasan Ibnu Asakir yang ditulis oleh para fuqaha. Saking sunnahnya di hari sekarang ini 10 Zulhijjah itu iraqatud dam, mencucurkan darah. Kalau enggak punya duit karena ingin memuliakan hari ini, maka berapa uang yang punya? 100 ribu. 100 ribu itu bisa beli ayam. Bisa beli itik. Kesunahan iraqatud dam, maka pada saat itu dia sembelih, walaupun itu bukan maknanya kurban. Tapi kecintaan dia terhadap Allah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal ayami indallah yaumun nahar. Hari yang besar di sisi Allah itu adalah hari ketika dia menyembelih hewan. Nah, sehingga kalau uang yang enggak ada ya enggak usah beli kambing. Karena memang enggak ada. Yang repotnya bisa beli kambing tapi tidak membeli. Nah, itu dia akan bermasalah.
1: Oke, baik. Mungkin saya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau misalkan kita melihat kondisi ekonomi juga ya untuk masyarakat, mungkin ada sebagian besar saudara-saudara kita di Indonesia ini yang masih berkutat antara keinginan berkurban dengan membeli kebutuhan pokok kepada keluarganya. Nah, bagaimana kemudian Islam memandu kita untuk memenuhi kedua hal tersebut?
2: Ya, yang pertama syariat pada posisi tidak memberatkan, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau kita kembali ke riwayat yang disampaikan Kiai Haris, ada seorang sahabat namanya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, itu berkurban dengan seekor ayam. Meskipun yang dilakukan itu tidak definitif kurban, tetapi itu bentuk beliau mensakralkan hari ini. Jadi boleh dibilang jika kita tidak punya cukup kemampuan untuk berkurban, apa saja yang penting ada darah yang dialirkan sebagai bentuk ekspresi kita menghormati hari yang sakral ini. Mirip seperti orang yang buka puasa, seorang perempuan lalu di siang hari karena dia sudah niat dari pagi hari, dia haid, menstruasi, dia batal secara fikih, tetapi untuk menghormati sakralitas hari puasa itu disunahkan tidak makan tidak minum meskipun dia sudah tidak puasa lagi. Nah, tetapi sebenarnya ada mitigasi biar lebih preventif. Kalau kita hitung-hitung supaya tidak terjebak dengan kondisi indeks ekonomi ini, kalau kita hitung-hitung sebenarnya bisa bisa tidak berat.

0: dengan cara kita nabung ya, nabung. Yeah. Beberapa masjid katakanlah itu banyak melakukan ini. Misalnya kalau kita nabung saja satu hari 10.000 itu sebulan 300.000. Mm. Kali 10 bulan itu 3 juta udah dapat kambing. Itu kalau harga Jakarta tuh. Yeah. Kalau di daerah mungkin lebih murah lagi 2 juta. Artinya kalau kita menabung sejak dini, sejak awal, saya kira itu bisa lebih memudahkan kita daripada dadakan dan dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu ini akhirnya membuat kita mungkin pasang surut untuk bisa berkurban.
1: Oke, Pak Ustadz, tapi kalau misalkan ada yang pernah bilang nih, oh kalau misalkan kita hewan kurbannya semakin kecil, berarti pahalanya semakin kecil, karena kan dibaginya semakin sedikit ya ke orang-orang. Hmm. Berarti itu betul atau tidak, Pak Ustadz?
0: Ya, Al-Quran sendiri mengatakan, layyanallaha luhumuha waladimauha, Tuhan tidak butuh dagingnya, tidak butuh darahnya, bukan itu esensinya. Yang Tuhan butuh adalah takwanya. Nah, karena itu para ulama mengatakan sebenarnya ada tafsir simbolik. Ini ibadahnya simbolik banget. Nah, kita agak susah mendeteksi apa makna kurban kalau kita tidak paham simbol itu. Kenapa mesti hewan? Ada menarik penjelasan salah satu ulama, Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, makna wanhar pada ayat yang menyuruh kita berkurban itu maksudnya adalah wanhar badana tanasutika katanya. Menyembelih sifat hewan dalam diri. Itu tafsir simboliknya. Jadi bukan soal hewan fisiknya saja, tetapi bagaimana tabiat yang gak baik, okay, itu bisa disembelih. Okay. Ya, sampai pada posisi seperti itu.
1: Berarti bukan terletak pada kuantitasnya, bukan ya Pak Ustadz ya. Oke, saya kembali ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau kita melihat nih anak-anak muda zaman sekarang, katakanlah milenial, kemudian Gen Z begitu ya. Ini kan sangat terjebak dengan perilaku yang konsumtif. Dikit-dikit self reward begitu, melihat dari sosial media, beli ini, beli itu, pengen ini, pengen itu begitu. Nah, ketika kita sampai di momen Hari Raya Idul Adha, bagaimana kita bisa mengingatkan kepada umat muslim di Indonesia, terutama kaum muda begitu ya, bahwa maknanya ini adalah tentang berbagi kepada sesama muslim dan orang-orang yang membutuhkan.
2: Iya, justru kalau ditumbuh kembangkan sebuah pemahaman bahwa muslim yang baik itu yang bidimensional. Artinya baik kepada Allah, baik kepada sesama. Pada saat dia biasanya self-reward itu untuk dirinya sendiri. Mm-hmm. Justru pada saat dia bisa memberikan kepada orang lain, maka rasanya itu lebih nikmat. Para pemirsa, kita kasih komparasinya seperti ini. Kalau kita ya kemudian mendapatkan ada orang memberikan hadiah 10 juta rupiah. Berapa tuh kebahagiaan kita kalau ditimbang kira-kira berapa kilo? 10 kilo. Tapi kalau 10 juta ibu kita datang, kemudian dia bilang, "Nak, aku pinjam nanti setelah panen aku kembalikan. Bapakmu perlu berobat." Aku bilang, "Mah, ini bawa 10 juta, enggak usah dibayar." Padahal uang kita hilang. Kurang, tapi kebahagiaannya yakinlah memberi itu lebih besar daripada menerima.
1: Betul.
2: Nah, kalau memang seperti itu, maka sebenarnya justru kebanggaan dia, dia memberikan penghargaan kepada dirinya kalau bisa membantu orang lain. Tinggal merubah mindset aja. Iya. Yang semula dia memang dia memberikan penghargaan pada dirinya, tetapi pada saat kurban ini dia memaknakan, saya menjadi orang yang berbahagia kalau bisa membuat orang tertawa. Kira-kira seperti itu.
1: Masya Allah, jadi memang memberi ini lebih mulia ya daripada menerima.
2: Menerima,
1: betul. Baik Pak Kiai, Pak Ustadz, kita akan jeda sejenak lebih dahulu. Nanti kita masih akan berbincang lagi mengenai topik Idul Adha, Haji dan Kurban. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia.

bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda kembali ke Tanah Suci. Saat ini kami sudah terhubung dengan anchor CNN Indonesia, Elvira Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hajah Elvira. Elvira, bisa diceritakan setelah seluruh rangkaian puncak ibadah haji yang telah Anda jalani, seperti apa kemudian suasana spiritual yang paling terasa di Tanah Suci saat ini?
1: Ya Ayu, saat ini kami masih dalam tahapan untuk pelaksanaan ibadah haji, rukun haji, begitu masih ada beberapa yang harus dilaksanakan. Tapi untuk memberikan gambaran, tadi dini hari saya berserta dengan rombongan sejumlah jurnalis yang menjadi undangan dari Kementerian Media Arab Saudi. Kami memilih melakukan lempar ataupun lontar jumroh pada saat dini hari untuk menghindari teriknya matahari saat ini di kawasan Mina Ayu. Saat ini mencapai 43 derajat Celcius. Sebagian memang memilih di waktu sebelum subuh atau sesudah subuh gitu untuk melempar jumroh. Di belakang saya ini salah satunya arah ke Jamarat. Beberapa jemaah haji terlihat di belakang mungkin masih baru tiba di kawasan Mina dan akan melakukan lempar jumroh yang pertama, Aqabah, dan besok selama 2 hari atau 3 hari yang akan melakukan lempar jumroh lagi. Dan ini dilanjutkan nanti Ayu dengan tawaf ifadah dan tawaf wada. Ayu, saya secara pribadi melihat banyak gitu masyarakat ataupun jemaah haji yang sebenarnya memilih berjalan kaki dari Arafah menuju Muzdalifah, kemudian melempar jumroh. Kemarin saya ketemu pasangan suami istri yang dari Jawa Barat. Mereka mengatakan memang sengaja memilih berjalan kaki meskipun disediakan oleh bus karena ingin merasakan bagaimana perjalanan ini, nilai-nilai spiritual, dan tidak semua orang mungkin bisa merasakan nikmat. Meskipun terik saat ini, ada mungkin lihat Ayu, nikmat yang kami rasakan para jemaah haji yang berada di Tanah Suci. Tapi apapun itu yang kami laksanakan, insya Allah kami juga mendoakan bagaimana keluarga, bagaimana dengan masyarakat, teman-teman, Ayu juga gitu, untuk bisa mendapatkan kesempatan. Insya Allah juga menjadi tamu Allah, Ayu.
0: Baik Elvira, saat ini Anda berada di Tanah Suci sebagai seorang jurnalis begitu ya, profesi yang telah Anda geluti selama puluhan tahun, dan juga sebagai umat muslim yang memenuhi panggilan sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari rangkaian perjalanan ini, seperti apa momen-momen emosional dan juga perjalanan spiritual yang paling berkesan yang bisa Anda bagikan kepada kami?
1: Ayo, sebelum memulai tahapan ibadah haji, kami melakukan umroh gitu ya. Untuk pertama kali saya melihat Ka'bah,

0: semua hal duniawi hilang, ayo. Hanya ada saya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi momen pertama saya merasa bahwa ini akan menjadi perjalanan luar biasa yang akan mengubah doa-doa saya, kehidupan saya ke depan. Dan itu menjadi titik balik begitu buat saya pribadi. Melihat bagaimana jemaah haji berada di Ka'bah melakukan tawaf. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah. Saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaan saya. Tapi momen ini memang dilanjutkan pada saat wukuf di Arafah. Pertama kali saya bangun di pagi hari untuk melakukan sholat subuh. Suasananya beda, Ayu. Sangat tenang. Saya tidak pernah merasakan ketenangan luar biasa ketika melakukan sholat subuh di Arafah. Semua hal menjadi tidak ada artinya. Kita umat manusia tidak ada artinya sama sekali. Ayo, mohon maaf.
1: Baik, Elvira.
0: Tapi itu.
1: Baik, Elvira, kami juga mengetahui bahwa ini perjalanan Anda, perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Kami juga bisa melihatnya dari laporan dan juga dari mata Anda yang berkaca-kaca saat ini. Saya sendiri secara pribadi mengenal Anda juga sebagai sosok yang sangat dekat dengan keluarga, sebagai ibu dari dua orang anak, meninggalkan anak-anak di Indonesia selama kurang lebih 2 minggu, pastinya cukup sulit karena memang jarak yang cukup jauh dan juga ada perbedaan waktu. Nah, bagaimana Anda berkomunikasi terus dengan keluarga Anda di Indonesia sekaligus tetap khusyuk menjalankan ibadah di Tanah Suci?
0: Sejak awal sebelum berangkat, memang saya berkomunikasi dengan anak-anak saya. Anak saya 2 orang. Pertama Faza Khairan Aksomo. Saat ini berusia 16 tahun, mau masuk 17 tahun, Ayu. Dan yang kecil, Givandra berusia 9. Insya Allah, Oktober nanti akan 10 tahun. Saya menyampaikan kepada mereka bahwa memang ini adalah perjalanan panjang. Saya tidak pernah meninggalkan anak-anak saya dengan rentang waktu lebih dari seminggu baru kali ini. Dan setiap saya melakukan live report seperti saat ini, mungkin keluarga saya telah menyaksikan. Saya memberikan kabar kepada mereka bahwa saya akan tugas melakukan live report. Dan Alhamdulillah, Ayu, memang semuanya dimudahkan. Tidak ada sesuatu yang membuat saya merasa berat gitu. Pada mungkin berat di awal, tapi ketika perjalanan ini semuanya semua dimudahkan gitu. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Insya Allah dalam hitungan hari saya akan kembali berkumpul bersama keluarga saya, bertemu dengan anak-anak dan suami saya dan keluarga saya yang lain, Ayu.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda, anchor CNN Indonesia Elvira Herunisa. Kita doakan semoga segera bertemu di Indonesia, kembali ke tanah air dalam kondisi yang selamat, lancar dan sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, amin, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pemirsa, kita masih bersama Ustadz Muhammad Azhari Nasution dan juga Kiai Haji Haris Hakam. Mungkin saya ke Ustadz dulu, Ustadz Azhari. Kalau misalkan tadi kita melihat laporan dari salah satu rekan kami, Elvira Khairunisa, merasakan pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Ustadz, apa kemudian makna haji untuk masyarakat muslim sehingga bisa menimbulkan gejolak emosi, pengalaman spiritual yang rasanya sangat spesial sekali di hati kita semua?
2: Oh iya, Masya Allah, Tabarakallah, tentu ya. Perjalanan haji itu perjalanan spiritual journey ya, perjalanan eksistensial, perjalanan spiritual seseorang. Dan penuh dengan simbol ketika misalnya dia bertawaf, lalu di antara kesunahan bertawaf itu sejajar dengan Hajarul Aswad, kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Seolah-olah kita melakukan

0: kembali MOU kepada Tuhan lewat tangan yang terjulur itu, bahwa Tuhan, saya akan menjadi hambamu yang lebih baik lagi. Lalu posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Para ulama mengatakan, kenapa ada di sebelah kiri? Salah satu makna teosofisnya adalah agar dia dekat dengan kalbu. Karena Ka'bah adalah simbol dari kehadiran Allah. Ketika Ka'bah diposisikan dekat dengan kalbu, seolah-olah dia menyeratkan jamaah haji dalam prosesi ini, dia mesti semakin punya kesadaran tentang Tuhan, semakin merasa dekat dengan Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini penuh dengan simbol sekali. Tapi tentu bukan hanya sekedar momen spiritual dan emosional, lebih dari itu, haji dan ibadah-ibadah yang lain itu kita harapkan bisa menjadi media transformasi seseorang. Misalnya ihram ya. Ihram itu mengajarkan tentang egalitarianisme. Bahwa status kita sama saja di hadapan Tuhan, kita berbusana yang sama di sana, dan apapun atribut kita selama di tanah air sampai di sana dilepaskan. Mengajarkan bahwa kita sama di hadapan Tuhan, mengikis sifat kesombongan. Bahkan dalam ihram, jika orang berpakaian ihram, itu akan banyak protokolernya, akan banyak larangannya. Tidak boleh memburu hewan, mematahkan dahan. Seolah-olah haji ingin menunjukkan pesan moralnya bahwa bukan hanya egaliter terhadap sesama manusia, tapi terhadap alam. Ya, terhadap alam, bahwa alam juga makhluk Tuhan yang mesti dijaga. Tidak eksploitatif dan lain-lain. Itu pelajaran pesan moral dari ihram itu. Jadi banyak sekali. Ya.
1: Baik.
0: Jamarah tadi itu wujud dari konfrontatif terhadap dorongan yang tidak baik dalam diri. Lempar jumrah, bahwa dalam diri kita ada banyak bisikan-bisikan yang negatif dan itu mesti dilempar dan 7 kali berulang-ulang. Menunjukkan repetisi bahwa melempar tidak cukup sekali. Berlatih menggagalkan dorongan yang tidak baik itu mesti dilatih berulang-ulang kali.
1: Oke, jadi memang jemaah atau masyarakat muslim yang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji itu seperti dinolkan kembali ya, benar-benar disucikan kembali. Mungkin saya ke Pak Kiai. Pak Kiai, seperti yang kita tahu bahwa saat ini baru saja melewati puncak dari ibadah haji begitu ya, wukuf di Arafah. Saya sendiri secara personal belum pernah melaksanakan ibadah haji Pak Kiai. Jadi mungkin
2: tahun besok.
1: Amin ya rabbal alamin, kita aminkan. Amin. Pak Kiai, mungkin bisa dijelaskan kepada saya dan mungkin pemirsa yang juga belum pernah melaksanakan haji seperti saya ini, apa kemudian yang menjadi makna dari wukuf sehingga ini disebut sebagai inti haji Pak Kiai?
2: Oh iya, baik. Memang Nabi yang mengatakannya, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Itu bukan bermakna cuma satu-satunya Arafah itu yang menjadi rukun haji. Rukun haji masih banyak, termasuk Mbak Elvira ini harus tawaf ifadah, sa'i, kemudian tahallul ini. Masih ada rangkaian, bahkan dia nanti nafar awal apa nafar sani masih kembali ke Mina ya, sampai tanggal 12 atau sampai tanggal 13. Nah, yang menariknya bahwa dari pelaksanaan haji yang dilakukan oleh teman kita ini, Mbak Elvira, saya tadi lihat dia pertama kali sudah merasakan sesuatu yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan tahun besok Mbak Ayu.
1: Amin.
2: Kemarin Mbak Elvira saya yang melepas keberangkatannya.
1: Amin.
2: Ada 4 orang.
1: Amin.
2: Saya berangkat, mudah-mudahan tahun besok saya yang lepas Mbak Ayu.
1: Amin ya Allah. Ya. Semoga ya Pak Kiai.
2: Ya, ya. Tahu ya Ustaz Dasari.
0: Ya Allah.
2: Iya amin ya. Sesuatu yang luar biasa. Kalau Allah tentukan, dan kalau kita ditentukan ke sana, Mbak Elvira jangan tanya uangnya dari mana, itu nggak perlu begitu. Jangan-jangan Mbak Elvira juga dia nggak tahu kalau dia dapat undangan dari pemerintah Saudi atau dari sponsor dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Ya tinggal berdoa saja, mudah-mudahan tahun besok bisa diberangkatkan.
1: Amin. Gitu ya. Bisa dari mana saja rezekinya ya Pak Kiai ya. Oke. Saya

0: ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau kita melihat ini sebenarnya salah satu tradisi ya, ketika ada orang di dekat kita melaksanakan ibadah haji, biasanya suka titip doa. Terutama untuk orang-orang yang belum pernah berhaji begitu ya. Nah, bagaimana kemudian masyarakat yang belum pernah berhaji atau masih menunggu kesempatannya untuk berhaji, ini juga bisa mendapatkan hikmah dari ibadah ini?
1: Oh iya, semua ritus dalam Islam itu tools, alat. Tetapi semua kita itu bisa menginstal nilai-nilainya. Bagi kita yang belum punya kesempatan rezeki ke sana, secara ritual kita belum mampu atau belum ada rezeki untuk ke sana. Tetapi pesan moral itu kan bisa kita install, kita bisa aplikasikan sehari-hari. Tadi tentang makna ihram, makna tawaf, karena puncak dari orang melakukan haji itu kan mabrur. Mabrur itu dari kata-kata yang salah satu maknanya secara semantik, secara bahasa adalah barra bi wa'dihi. Orang Arab menyebut barra bi wa'dihi, orang yang menepati janjinya. Itu yang susah. Jadi mereka menyebut mabrur adalah mereka yang menepati pesan moral hajinya. Pesan moral ihram, pesan moral tawaf, pesan moral wukuf, pesan moral jamarat, dan seterusnya. Nah, bagi kita, kita mesti berlatih ya, mendidik diri kita untuk melakukan pesan moral itu. Meskipun kita belum haji. Meskipun kita belum haji. Dan itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih penting.
0: Masalah pesan moralnya, pesan moral berarti ya Ustadz. Oke, mungkin masalah moral ini saya juga bisa tanya ke Pak Kiai ya, menyambung dari penjelasan Ustadz Azhari. Pak Kiai, kalau misalkan kita melihat juga sebenarnya haji ini kan diharapkan tidak hanya menjadi ritual. Tantangan terbesarnya ketika kita kembali ke Indonesia, kembali ke lingkungan, bagaimana kita bisa menjaga nilai-nilai tersebut. Nah, menurut Pak Kiai sendiri, bagaimana caranya supaya nilai-nilai moral tadi ini bisa tetap kita tanamkan di lingkungan sekitar kita? Karena kan yang komitmen panjang ini lebih sulit lagi Pak Kiai.
2: Iya, ada istilah dalam haji itu namanya haji mabrur. Ketika Al-Hasan ditanya, apa yang dimaksud dengan haji mabrur itu? Dia bilang, ayyarji'a sahibuhu zuhdan fid dunya wa raghuban fil akhirah. Cirinya ke waktu dia pulang ke Indonesia, ke tanah airnya itu, dia konsentrasinya itu sudah tidak terlalu banyak yang sifatnya duniawi, tapi lebih banyak yang sifatnya ukhrawi. Nah, maka kalau dia sebagai seorang pengusaha, maka bagaimana memainkan peran sebagai seorang ekonom, sebagai seorang praktisi ekonomi yang lebih bisa bermanfaat. Kalau dulu bagaimana saya bisa untung banyak, tapi dia sudah berpikir bagaimana saya bisa membahagiakan kepada orang-orang yang selama ini saya lupa kepada mereka itu. Itu yang dimaksud dengan mabrur. Jadi kalau mabrur di sana, kata Imam Syafi'i, malam yukhalid bihi ma'thamun, selama tidak ada tercampur dengan yang kesalahan dosa, insya Allah mabrur. Kata Imam Hasan, kalau dipulang lihat saja dengan dua hal itu tadi. Kalau orientasi pikirnya lebih banyak kepada ukhrawi, hajinya mabrur. Sehingga ini juga penting buat para pemirsa di rumah, bahwa syarat untuk berangkat haji itu bukan seperti Nabi, azad warrahilah. Bukan cuma bekal, bukan cuma adanya transportasi. Tetapi yang paling penting sebenarnya khuzu anni manasikakum, ambil dariku itu manasik. Ilmunya Mbak Ayu yang terpenting itu. Banyak orang cuma punya uang, punya kesempatan, dia tidak belajar. Apalagi sekarang mudahnya banyak ustad-ustad. Saya ada yang kecewa ini 2026 ini. Ada ustad bilang ini, kalau lagi sedang tuaf batal. Kalau sedang tuaf batal, maka nggak perlu jauh keluar, karena memang tempat toiletnya itu jauh. Maka cukup bawa tisu basah, maka kita boleh berwudu dengan tisu basah. Kan jadi ngawur kalau belajar manasik tetapi orang yang menyampaikannya semacam itu. Kepada jamaah yang diberikan pengantar itu, kebetulan saya memang ada walimah taudi di situ. Saya bilang, coba deh di googling saja, buka apa sebenarnya unsur dari

0: subasa itu. Ada pewangi, ada antiseptik, ada pelembut. Jadi dia bukan air murni, bukan maul mutlak. Dan ini fatwa jadi ngaco. Nah, jadi jangan cuma mengandalkan secara kesehatan dengan ekonominya saja yang, tetapi yang lebih penting dipesan oleh Nabi, hal yang semacam itu untuk menghasilkan produk yang mabrur, yang nanti dia kepada masyarakatnya benar-benar mabrur.
1: Oke, berarti bukan hanya masalah finansial saja, ya, tapi masalah menjadi haji yang mabrur sehingga bisa menyebarkan nilai-nilai positif selama haji ketika kembali ke lingkungan masing-masing. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Haris Hakam dan juga Ustadz Muhammad Azhari Nasution atas bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Kita sama-sama doakan semoga rekan-rekan kita jemaah Indonesia segera kembali ke Indonesia dalam kondisi aman dan selamat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan program spesial Idul Adha akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang live di CNN Indonesia.
2: Masjid Jogokarian di Kota Yogyakarta menjadi masjid dengan penyembelihan hewan kurban terbanyak pada Idul Adha tahun ini. Sebanyak 80 ekor sapi dan 80 ekor kambing disembelih dan dibagi-bagikan. Proses penyembelihan dan pembagian daging kurban dilakukan oleh ratusan relawan.
4: Sebanyak 80 ekor sapi ukuran jumbo dan 80 ekor kambing disembelih sebagai hewan kurban di Masjid Jogokarian, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta untuk Idul Adha tahun ini.

0: Ratusan hewan kurban ini merupakan pemberian sejumlah sohibul kurban di wilayah Yogyakarta. Dari sekian hewan kurban, 2 ekor sapi diantaranya berbobot mencapai 1,1 ton. Proses penyembelihan hewan kurban dimulai sejak Rabu pagi. Sebanyak 700 orang relawan turut membantu prosesnya. Mereka terbagi dalam sejumlah divisi. Setiap paket daging kurban dengan berat 1,2 kg. Total ada sebanyak 7.000 paket daging kurban yang disiapkan Masjid Jogokarya.
1: Target kita satu kepala itu mendapatkan 1,2 kilo. Nah, kenapa 1,2 kilo? Karena hari tasrik itu 4 hari dan itu adalah pesta daging. Sehingga kita berharap warga masyarakat Jogokarya ini bisa makan daging selama 4 hari.
0: Sejak pagi puluhan warga telah berdatangan ke Masjid Jogokarya demi mendapatkan jatah daging kurban. Dari 7.000 paket daging yang disiapkan, 1.000 paket diantaranya memang dibagikan untuk warga luar Jogokarya dan 70 masjid di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
2: Jadi kami dari warga umum ya tiap tahunnya memang sudah menjadi tradisi dari Masjid Jogokarya itu membagikan sebagian daging kurban kepada warga, tapi biasanya dibagikan setelah untuk warga setempat dan kepada sohibul. Jadi mungkin sekitar jam 4 atau setelah sholat asar gitu.
0: Masjid Jogokarya merupakan masjid dengan jumlah penyembelihan hewan kurban terbanyak di kota Yogyakarta. Masjid Jogokarya juga memberikan 2 ekor sapi untuk disembelih sebagai kurban bagi warga di wilayah Kabupaten Bantul. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan daya turunnya beli masyarakat, penjualan hewan kurban di wilayah DKI Jakarta justru mengalami peningkatan pada tahun ini. Menurut sebagian pedagang, penjualan hewan kurban sapi pada tahun ini lebih baik dibandingkan kambing dan domba. Dan informasi ini sekaligus menutup program spesial Idul Adha malam ini. Saya Ayu Rahmawati undur diri, selamat merayakan Idul Adha. Semoga semangat keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian selalu menyertai kita. Selamat malam, sampai jumpa.
0: Zahir Alhamid, salah satu penjual hewan kurban jenis sapi dan kambing di wilayah Condet, Jakarta Timur, mengaku penjualan hewan kurbannya, khususnya sapi, mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Pada tahun ini, dalam waktu 10 hari, ia mampu menjual habis 14 ekor sapi miliknya. Sedangkan untuk kambing, trennya agak sedikit menurun. Jika tahun lalu ia dapat menjual 165 ekor kambing, pada tahun ini ia hanya dapat menjual 150 ekor saja.
4: Berapa sih, Pak? Sapi yang terkecil kita jual 26,5, yang paling besar 47,5.
5: Itu yang 47,5 berat berapa, Pak?
4: Kurang lebih 600 sampai 650 up. Range-nya kambing dari 2,5 sampai 16 juta. Untuk sekarang kalau sapinya kelihatannya lebih dominan dibanding kambing. Sapi lebih banyak orang cari dibanding kambing, tapi alhamdulillah kambing juga hampir banyak yang cari di akhir-akhir ya.
0: Hal senada juga disampaikan Haidar Ali, salah satu pedagang hewan kurban di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ali mengatakan penjualan hewan kurban jenis sapi dan kambing miliknya juga turut mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Pada Idul Adha 2025, lapaknya hanya dapat menjual 65 ekor kambing. Tapi tahun ini ia menjual hingga 80 ekor kambing. Sedangkan untuk sapi, pedagang hewan kurban asal Lampung tersebut mampu menjual hingga 23 ekor sapi dalam waktu 7 hari.
6: Alhamdulillah sih untuk tahun ini meningkat ada aja sih yang beli. Alhamdulillah lebih baik lah. Kalau untuk pengaruh ke ekonomi kayaknya sih nggak begitu kayaknya. Karena emang kebetulan mungkin banyak yang beribadah ya. Di situ lebih banyak kayaknya sih, lebih meningkat dibandingkan tahun kemarin. Tahun lalu kurang lebih 60-65 ekor. Alhamdulillah sih tahun ini sampai 70 ke angka 80.
0: Para pedagang hewan kurban di wilayah DKI Jakarta mengaku sangat senang dengan peningkatan penjualannya di tengah lemahnya daya beli masyarakat di banyak sektor lain. Dengan tren positif ini, mereka berencana untuk menambah jumlah hewan kurban dagangannya pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun depan. Indra Raharja, Angga Cita Kusuma, Jakarta.
7: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa.

0: Inilah video amatir warga Kampung Kebon Bolo, Desa Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi saat menangkap seekor buaya muara yang meresahkan warga pada Selasa sore. Buaya yang sering terlihat muncul di Sungai Cibatu Hilir ini ditangkap warga karena takut membahayakan anak-anak yang sering mandi dan berenang di sungai. Buaya muara remaja dengan panjang 1,5 meter dan berbobot 10 kg ini ditangkap warga dengan perlawanan. Setelah 4 jam, buaya akhirnya berhasil ditangkap dengan alat seadanya. Buaya akhirnya dievakuasi ke pos Damkar Cibadak dan dilaporkan ke BKSDA. Proses evakuasi kepala kucing yang tersangkut di dalam pipa knalpot mobil berlangsung dramatis. Insiden ini menimpa kucing milik Alvina, warga Desa Kemiri, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin malam. Kejadian bermula saat pemilik mendengar suara kucing terus-menerus di halaman rumah. Setelah dicek, kepala kucing sudah tersangkut di dalam knalpot. Karena khawatir, pemilik meminta bantuan petugas damkar. Setelah 20 menit, petugas berhasil mengevakuasi kucing dengan selamat. Satu dari 9 ekor sapi kurban milik Polres Sumedang tiba-tiba berontak tak terkendali saat gilirannya tiba untuk disembelih. Sapi tersebut berlarian ke area lapangan tes praktik pembuatan Simako Polres Sumedang Rabu siang. Sejumlah anggota dan para penjaga pun turut berlarian mencoba untuk mengendalikannya. Hingga akhirnya sapi tersebut berhasil dikendalikan oleh para penjaga saat sapi nyaris memasuki ruang pelayanan SIM. Saat tali kendali sapi berhasil dipegang, sapi masih mencoba untuk berontak dengan menendangkan kakinya. Setelah 15 menit kemudian, sapi berhasil ditenangkan dan mulai memakan rumput di lokasi penyembelihan. Salah seorang penjaga, Bulat, mengaku kewalahan saat berupaya menyembelih sapi tersebut sebab sapi muda itu memiliki tenaga yang besar. Akibat kejadian itu, Bulat dan teman jaga lainnya mengalami luka pada jari tangannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selamat malam. Seorang pengasuh padepokan sekaligus pondok pesantren Padang Ati di Pekalongan, Jawa Tengah diamankan polisi atas dugaan kasus pencabulan puluhan santriwati. Selain itu, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Lianita Ruhyat dan inilah redaksi malam selengkapnya. Pengunjung dan pedagang di Pasar Impres Sadabuan Padang Sidimpuan dibikin geger hingga panik saat seekor sapi kurban terlepas dan berlarian ke tengah pasar. Di Tasikmalaya seekor sapi juga lepas saat diturunkan dari kendaraan. Selain kabur hingga 4 km, sapi yang mengamuk itu juga sempat menyeruduk sejumlah warga.
2: Pengunjung dan pedagang di Pasar Impres Sadabuan, Kelurahan Sadabuan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, tiba-tiba berhamburan lantaran panik dengan munculnya seekor sapi kurban yang lepas pada saat diturunkan. Sejumlah kendaraan seperti sepeda motor dan mobil pun sempat ditabrak dan beberapa pengunjung pasar juga sempat dikejar oleh sapi berukuran dewasa itu. Seorang pedagang mengatakan dirinya panik tiba-tiba ada seekor sapi berlari di pasar yang membuat mereka panik dan meninggalkan dagangan mereka.
3: Iyalah, nengoknya dah, aku aja panik. Ya, semua Pasar Impres ini semua dilompatnya. Iya, apalagi mobil, dilompatnya juga.
2: Saat ini panitia kurban dibantu warga masih melakukan pengejaran terhadap sapi yang lepas tersebut untuk dibawa kembali ke lokasi untuk disembelih besok hari. Seekor sapi berukuran sedang membuat gempar warga Cipatangga, Desa Puspasari, Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sapi mendadak lepas saat hendak diturunkan dari kendaraan. Meski dikejar, sapi terus menarikan diri masuk areal perkebunan. Sejumlah warga diseruduk sapi yang ngamuk hingga terjatuh. Dikonfirmasi Rabu pagi, panitia kurban memastikan sapi akhirnya bisa dilumpuhkan usai kabur sejauh 4 km. Sapi tidak bisa melangkah masuk areal perkebunan dengan kontur tanah miring. Saat ditangkap, sapi berulang kali meronta nyaris tendang warga. Hingga sapi akhirnya dijatuhkan dengan tarikan tambang bagian kakinya untuk diamankan. Sapi ini disembelih saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seekor sapi berbobot 370 kg terperosok ke lubang saluran air saat akan disembelih di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat.

0: tempat lain, seekor sapi kurban di Kabupaten Mojokerto masuk ke septic tank di belakang kandang sesaat akan dibawa ke masjid.
1: Ngamuk saat hendak disembelih, sapi seberat 370 kg ini justru terjatuh ke lubang saluran air. Di mana kaki sang sapi terpleset hingga akhirnya seluruh badannya ambles masuk ke dalam lubang got. Untuk proses evakuasi berlangsung dramatis dan penuh perjuangan, karena tubuh sapi yang jumbo sangat pas-pasan dengan lebar saluran air. Setelah diangkat dengan peralatan seadanya dan dibantu petugas damkar, akhirnya sapi langsung disembelih oleh panitia kurban.
2: Ada apa sih kita lihat-lihat nih?
1: Masih menyoal sapi yang terperosok ke saluran air. Inilah seekor sapi kurban berbobot sekitar setengah ton, terperosok ke dalam saluran air di permukiman warga di Kampung Rawa 2, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Meski sempat terkendala saat evakuasi, sapi akhirnya bisa bebas setelah 2,5 jam kemudian. Sapi itu akhirnya langsung disembelih oleh warga pada pagi harinya, di mana daging kurban kemudian dikemas dan langsung dibagikan kepada warga sekitar. Setelah sempat mengamuk, seekor sapi kurban milik warga desa Ngembeh, Kecamatan Delangu, Kabupaten Mojokerto masuk ke dalam sapi tank. Saat kejadian, sapi malang ini akan dibawa ke masjid untuk hewan kurban. Namun saat akan dikeluarkan dari kandang, sapi mengamuk dan masuk ke dalam sapi tank di belakang kandang sapi tersebut. Proses penyelamatan berlangsung dramatis hingga 5 jam atau sejak Selasa sore hingga malam. Untuk mengevakuasi sapi, petugas harus mengikat tubuh sapi menggunakan tali, kemudian ditarik memakai katrol manual agar bisa terangkat perlahan ke permukaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Terpergok saat beraksi dua maling kambing di Kabupaten Tangerang, Banten, babak belur dihajar warga. Sepeda motor pelaku juga hangus dibakar massa. Adapun di Surabaya, panitia hewan kurban terpergok menyalurkan limbah darah penyembelihan langsung ke aliran sungai hingga akhirnya mendapat sanksi tipiring dari petugas gabungan.
3: Waduh, maling.
4: Terjatuh dari sepeda motor saat mencoba kabur, dua maling kambing ini babak belur dihajar warga di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Keduanya juga terus menjadi sasaran bongkar mentah warga saat diarak menuju kantor desa Sindang Jaya bersama satu ekor kambing yang dicurinya. Beruntung, anggota Polsek Pasar Kemis segera datang dan mengamankan situasi dari amukan massa yang terus berdatangan ke kantor desa. Geram tak bisa menghajar pelaku, warga akhirnya melampiaskan kekesalannya kepada sepeda motor pelaku. Tak hanya dirusak, motor pelaku juga ludes dibakar warga. Kepada polisi, kedua pelaku berdalih nekat mencuri kambing kurban lantaran terdesak kebutuhan ekonomi keluarga saat momen Idul Adha. Kasus pencurian kambing ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Korban memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan proses hukum.
5: Aduh, khawatir guys. Kumahan tuh.
4: Viral di media sosial, video dua ekor sapi yang berukuran cukup besar lehernya tergelantung di belakang bak sebuah truk pengangkut ternak di Jalan Kolonel Masturi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa. Sopir truk yang baru menyadari ternak yang dibawanya bergelantungan langsung menghentikan truknya dan berusaha memasukkan kembali ternak yang bergelantungan. Menurut keterangan warga, sapi-sapi itu akan diantar ke wilayah Cibogo tak jauh dari lokasi kejadian. Namun pada saat berada di jalan yang menanjak, sopir truk diduga melakukan pengereman mendadak sehingga dua sapi terpelanting dan keluar dari dalam bak. Beginilah kemarahan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya saat menegur warga yang kedapatan mencuci limbah kurban di bantaran Sungai Darmo Kali Surabaya tepat di hari raya Idul Adha Rabu siang. Mereka diminta menghentikan aktivitasnya karena dapat mengakibatkan pencemaran sungai. Dalam razia tersebut, petugas gabungan juga mendapati panitia kurban yang langsung menyalurkan limbah darah penyembelihan hewan kurban yang dialirkan langsung ke sungai. Petugas langsung menindak ketua panitia kurban setempat dengan sanksi tipiring atau tindak pidana ringan. Dalam momen kurban, warga Surabaya diimbau membuang limbah kurban di tempat penampungan sementara yang tersebar di beberapa titik kota. Selain mencemari sungai yang menjadi bahan baku air minum, mencuci limbah kurban di sungai juga berpotensi menyebabkan bagian dalam hewan kurban kurang baik untuk dikonsumsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Emosi karena seorang siswi diduga dianiaya, warga dua desa di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku terlibat bentrok dan mengakibatkan satu warga terluka. Dari Blitar, Jawa Timur, balon udara berpetasan yang hendak diterbangkan sejumlah pemuda dan anak-anak meledak. Akibatnya seorang pemuda tewas dan dua lainnya luka-luka.
4: Bentrok antar warga desa Salarem dan warga desa Kalar-Kalar di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, pecah pada Selasa siang. Mereka saling serang menggunakan parang dan busur panah, tepatnya di Jalan Raya Pemda Dobo dan meluas ke Jalan Cabang 4 dan Sipur Pantai Kota Dobo. Akibat bentrokan ini, seorang warga dilaporkan mengalami luka. Bentrokan dipicu akibat pelaku penganiayaan terhadap seorang siswa setempat yang tak kunjung ditangkap. Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Albert Perwira Sihite, langsung memerintahkan Kepala Satuan Reserse Kriminal guna memastikan latar belakang penganiayaan siswa tersebut. Guna meredam bentrok susulan, aparat kepolisian Resort Kepulauan Aru dibantu personel Brimob dan Koramil 150303 Dobo Tengah bersiaga di perbatasan. Terpleset saat berjalan di tepi saluran irigasi, seorang lansia di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah 3 hari pencarian oleh tim SAR gabungan di muara sungai Teluk Bone. Korban terseret arus sejauh 71 km. Sebelumnya korban sempat terlihat berjalan di tepian saluran, usai dari kebun miliknya. Namun kemudian sempat terlihat meminta tolong saat terseret arus. Warga tak kuasa memberi pertolongan lantaran arus deras yang dengan cepat menyapu korban hingga akhirnya kehilangan jejak dan terseret ke Sungai Walanae. Korban pertama ditemukan oleh seorang warga saat pulang usai memeriksa tambak. Saat ini korban langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan ke pihak keluarga. Balon udara berpetasan yang hendak diterbangkan sejumlah pemuda dan anak-anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu pagi meledak. Akibatnya seorang pemuda tewas akibat luka parah, sementara dua lainnya luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Ngudi Waluyo, Blitar. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Muhaini, mengatakan, peristiwa bermula saat 6 orang menerbangkan balon udara berisi petasan di area persawahan. Balon tidak kuat terbang, diduga beban petasan yang berlebihan. Korban kemudian memegang petasan yang dirangkai, namun terjadi ledakan. Pasca kejadian, Polres Blitar melanjutkan penyelidikan dan meminta keterangan saksi. Polisi juga mengamankan barang bukti sisa balon dan petasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pengasuh padepokan sekaligus pondok pesantren Padang Ati di Pekalongan, Jawa Tengah diamankan polisi atas dugaan kasus pencabulan santriwati. Saat ini 6 saksi korban telah melapor dan diperkirakan masih akan terus bertambah. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, mayat bocah perempuan berusia 12 tahun ditemukan tanpa busana dengan kepala hingga perut tertutup televisi di sebuah toilet gedung kosong.
4: Kasus pencabulan di pondok pesantren masih saja marak terjadi. AKF 54 tahun seorang pengasuh ponpes di Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu pagi diringkus polisi. AKF diduga telah mencabuli 25 santriwatinya yang telah terjadi selama 12 tahun terakhir. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yariandi mengungkapkan sebelumnya pelaku memang sudah masuk dalam pengawasan polisi dan saksi korban yang mengadu sudah 6 orang. Dan jumlah korban ini diperkirakan akan terus bertambah. Saat ini polisi masih menggali informasi lebih dalam terlebih terkait korban yang telah melahirkan anak namun yang bersangkutan masih bungkam.
3: Kalau yang diamankan pelaku ini baru satu, ya. Sementara satu ya, informasinya ya yang bersangkutan adalah ustadz ataupun kiai pondok pesantren tersebut. Dan korban-korban dan saksi yang lain juga berdatangan. Ada yang mantan daripada santri pondok pesantren tersebut dari Pemalang, Batang, kalau bahkan dari Semarang.
4: Pihak Polres Pekalongan Kota saat ini membuka posko aduan untuk para korban. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan maraton untuk mengungkap kasus ini

0: dengan melibatkan psikolog dan tim lapor Polda Jawa Tengah. Warga Jalan Sultan Abdullah II Talo Lama, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu pagi digegerkan dengan penemuan mayat seorang bocah perempuan berinisial JN berusia 12 tahun di sebuah toilet bangunan kosong. Tak hanya tanpa busana, jasad bocah malang itu ditemukan dengan kondisi kepala hingga perutnya juga tertutup televisi. Menurut warga, korban sempat terlihat keluar rumah untuk mencari sendalnya pada Selasa malam sebelum akhirnya ditemukan pada kondisi tragis keesokan harinya. Petugas dari tim Inavis dan Dokpol Polda Sulawesi Selatan langsung melakukan olah TKP. Petugas menyita barang bukti televisi serta kain yang berada di sekitar korban. Sementara jasad korban langsung dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan guna diotopsi.
1: Perempuan kelas 3 SD. Oke. Kondisi ditemukan di dalam satu ruangan kosong di dalam toilet yang memang sudah tidak ditempati oleh warga.
0: Hingga kini, penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan sambil menunggu hasil pemeriksaan dari tim Dokpol dan Inavis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Empat terduga pelaku penganiayaan terhadap seorang pria hingga tewas di wilayah Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten, berhasil ditangkap. Motifnya ternyata dilatar belakangi kekesalan pelaku utama yang merasa terganggu dibuntuti korban saat mengendarai sepeda motor. Adapun di Bandar Lampung, seorang pelajar SMP terluka parah akibat ditikam temannya sendiri usai terlibat perkelahian.
3: Kolik alias Ojot, pria 43 tahun ditemukan tergeletak bersimbah darah usai dianiaya tiga orang tak dikenal di Kampung Ciwangun, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Pandeglang, Banten, Sabtu malam 23 Mei. Korban mengalami sejumlah luka tusukan serius di sekujur tubuhnya. Korban sempat dilarikan ke puskesmas tempat, namun nyawanya tidak tertolong. Pada Senin, tim dari Polsek Cibaliung langsung menggelar olah TKP. Berdasarkan informasi dan keterangan saksi, polisi akhirnya berhasil meringkus empat terduga pelaku berinisial D, N, R, dan S di lokasi persembunyian yang berbeda-beda. Motif dari aksi keji itu ternyata dipicu kekesalan salah satu pelaku karena menduga korban telah membuntutinya saat berkendara di jalan raya.
4: Pelaku ini merasa diikuti, kemudian dipepet, sehingga korban ini merasa takut, akhirnya mengadu kepada saudara-saudaranya dan terjadilah pengeroyokan dan perkelahian tersebut.
3: Polisi masih mendalami adanya kemungkinan motif lain dari para tersangka. Saat ini keempat tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang pelajar SMP berinisial V mengalami tiga luka tusukan serius di perut, pinggang, dan punggung akibat ditikam temannya dalam sebuah perkelahian. Peristiwa duel dua pelajar tersebut terjadi di sekitar permukiman warga di Jalan Raden Pemuka, Gang Masjid Kelurahan Gunung Sula, Kecamatan Waik Halim, Kota Bandar Lampung, Senin siang, 25 Mei 2026. Usai kejadian, terduga pelaku yang juga masih berusia 13 tahun berinisial KAS langsung diamankan polisi. Dari penyelidikan sementara, perkelahian yang berujung penusukan itu dipicu aksi perundungan yang diterima pelaku. Gelap mata, pelaku KAS mencabut sebilah pisau dapur yang ternyata sudah ia selipkan di pinggangnya dan langsung menusuk korban.
5: Nah, dia dibully, diajak kelahi, sudah dipiting sama korban itu, kemudian dia ngeluarin itu dari pinggangnya, kemudian ditusuk-tusuk lah.
6: Korban bully, pemeriksaan sendiri senjata tajam dari mana itu? Memang dibawa ke sekolah atau gimana itu?
5: Iya, karena memang sering dibully ya.
3: KAS saat ini sudah ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, namun karena masih berusia 13 tahun, ia tidak ditahan dan dikembalikan ke orang tuanya selama proses hukum berjalan. Sementara korban yang sempat kritis, kondisinya kini berangsur membaik dan masih menjalani perawatan di RSUD Abdul Muluk. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Diduga sopir mengantuk, sebuah mobil terperosok masuk ke sawah di Klaten, Jawa Tengah. Sementara pendaki asal Malaysia yang jatuh di puncak Gunung Rinjani akhirnya berhasil dievakuasi, dan berikut kilas peristiwa.
7: Upaya pelaksanaan evakuasi medis udara terhadap seorang pendaki perempuan asal Malaysia yang mengalami cedera serius di Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat akhirnya bisa diselesaikan pada Selasa. Korban terjatuh saat turun di jalur pendakian dari arah puncak menuju ke Pelawangan, dievakuasi menggunakan helikopter menuju Rumah Sakit Bali. Sebelumnya pada Senin, kantor SAR Mataram menerima laporan adanya pendaki asal Malaysia yang terjatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani. Korban dilaporkan mengalami cedera serius sehingga tidak mampu menggerakkan tubuhnya dan sempat dievakuasi oleh porter dan guide ke Pelawangan 2 Sembalun. Saat ini korban menjalani perawatan intensif di Bali. Diduga mengantuk, sebuah mobil terperosok masuk ke sawah di Klaten, Jawa Tengah. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis dan ditarik menggunakan mobil damkar karena mobil di tengah sawah. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Raya Alternatif Boyolali Klaten, tepatnya di Desa Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu pagi. Kecelakaan tunggal tersebut mengakibatkan mobil yang dikemudikan Ria, warga Klaten, terperosok masuk ke sawah milik warga setempat. Setelah satu jam proses evakuasi, mobil berhasil dinaikkan dan mobil mengalami kerusakan cukup parah. Selanjutnya, mobil dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berdalih butuh biaya berobat, seorang pria nekat mencuri ponsel seorang lansia yang tertidur di depan rumahnya. Saat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
8: Emang kamu kebayangnya gimana sih, yang?
9: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
8: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
10: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
11: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
11: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
13: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
14: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
15: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
16: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
11: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
8: Emang kamu kebayangnya gimana sih, yang?
9: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
8: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
10: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
2: Berdalih butuh biaya.

0: Dea Broba, seorang mencuri ponsel lansia yang tertidur di depan rumahnya di Grogol Petamburan, Jakarta. Seorang pemuda ditangkap tim Jatanras Polrestro, Jakarta Barat. Dan informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Lianita Ruhyat pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Seorang pria berinisial BS nekat menggasak sebuah ponsel milik lansia bernama Surahman yang sedang tertidur di bangku depan rumahnya di kawasan Jalan Satria, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya dapat membekuk pelaku saat tengah berada di dalam angkutan umum setelah seminggu buron. Dari pemeriksaan sementara, pelaku berdalih nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan biaya berobat salah satu keluarganya yang sedang sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor milik warga di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis malam 22 Mei lalu. Terlihat pelaku menuntun dan membawa kabur motor milik korban yang terparkir di halaman rumah. Unit Reskrim Polsek Mampang kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa motor hasil curian berada di kawasan Bangka, Mampang Perapatan, dan dititipkan kepada seorang penadah. Petugas kemudian berhasil mengamankan motor milik korban serta menangkap seorang penadah berinisial J. Sementara pelaku utama pencurian yang berinisial TK masih dalam pengejaran. Seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berinisial AA ditangkap polisi setelah ketahuan mencuri sejumlah pendingin ruangan dan lampu sorot di kompleks kantor Bupati Polewali Mandar pada Sabtu 23 Mei 2026. Seolah menyesali perbuatannya, pelaku sempat bersimpuh di kaki sekretaris daerah Polman Nur Said Mustafa sebelum digelandang polisi. Pelaku melancarkan aksinya berulang kali sejak bulan Maret hingga Mei. Dari tangan pelaku, polisi menyita 6 unit pendingin udara serta 7 unit lampu sorot kantor. Selain pelaku AA, polisi juga mengamankan seorang pria berinisial AR yang menjadi penadah barang hasil curian tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman kurungan 7 tahun penjara. Sementara AR yang bertindak sebagai penadah terancam kurungan 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update.

0: Suasana persiapan Idul Adha di kawasan Banjarmasin mendadak mencekam. Seorang pria meninggal dunia akibat tertabrak seekor sapi yang hilang kendali dan masuk ke permukiman. Sementara itu di Lembang, Jawa Barat, dua ekor sapi bergelantungan di truk akibat sopir mengerem mendadak.
1: Suasana persiapan Idul Adha di kawasan Kampung Arab, Kelurahan Pasar Lama Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan mendadak mencekam pada Selasa. Warga geger lantaran seekor sapi lepas dari ikatan dan berlari kencang di sekitar permukiman. Dalam video tampak sejumlah warga berkumpul di lokasi kejadian, pasalnya seorang pria diduga tertabrak dan terseret sapi yang lepas kendali itu. Sejumlah warga yang berusaha mengejar sapi akhirnya berhenti dan menolong pria yang diketahui bernama Zulfikar atau Opek itu. Naas, korban akhirnya meninggal dunia setelah mendapat penanganan medis di rumah sakit. Pengunjung dan pedagang di pasar ini

0: Polpres Sadabuan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara panik berhamburan akibat seekor sapi kurban lepas saat diturunkan dari kendaraan pada Selasa sore. Panitia kurban dibantu warga berlarian mengejar sapi kurban tersebut karena sapi hilang kendali dan menabrak sejumlah sepeda motor dan mobil.
1: Oh, lari. Lari langsung lompat-lompat semua. Iya, ditabraknya semua kereta, ditabraknya semua. Oh, mobil.
2: Dogonya motor ini.
1: Iya, didogonya motor.
3: Aduh, khawatir deh.
0: Viral di media sosial, dua ekor sapi yang akan dikurbankan bergelantungan di pintu belakang truk dan nyaris kabur di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Insiden tersebut diduga akibat sopir truk melakukan pengereman mendadak di turunan tajam sehingga sapi keluar dari bak truk.
4: Yang rem mendadak. Jadi sapinya kaget sampai loncat mungkin begitu, Pak. Tapi sampai keluar enggak apa sapinya?
5: Cuma nempel lah, jadi ngegantung.
4: Ngegantung.
0: Sopir truk yang menyadari sapi yang dibawa berkelantungan langsung menghentikan truk dan memasukkan kembali ke dalam bak truk. Rencananya sapi tersebut akan diantarkan di wilayah Cibogo tak jauh dari lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Ratusan warga antri berdesakan demi mendapatkan daging kurban bantuan Presiden Prabowo di Masjid Desa Sopet Situbondo pada siang hari tadi. Sementara itu ratusan warga di Lubuk Linggau juga rela antri panjang demi mendapatkan voucher belanja gratis.
7: Beginilah antusiasme ratusan warga Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur saat menjemput daging kurban Presiden Prabowo Subianto pada Rabu siang. Mereka rela berdesak-desakan demi bisa menukar kupon dengan daging 1 kg. Sejumlah orang lanjut usia yang antusias pun tak sabar mengambil daging hingga terjepit antrean dengan anak-anak muda. Menghindari penumpukan antrean, pemerintah setempat juga membagikan daging kurban secara door-to-door ke rumah warga yang jaraknya jauh dari lokasi penyembelihan. Warga miskin dan lansia mendapat prioritas pembagian ke rumah secara langsung.
8: Dapat apa? Daging kurban apa? Sapi atau kambing?
9: Ini sapi.
8: Tahun-tahun sebelumnya susah nggak untuk mendapatkan kurban? Baru tahun ini gitu.
7: Sapi kurban jenis simental dari Presiden Prabowo ini sengaja dibagikan di desa ini lantaran memiliki angka kemiskinan dan kasus stunting yang tinggi. Sementara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ratusan warga rela mengantre panjang demi mendapatkan voucher gratis senilai Rp10.000 pada Selasa. Salah satu warga yang antre mengaku, meski antreannya sempat dipotong, ia tetap sabar menunggu.
10: Antre tadi, tahu ada yang motong, ambil voucher tadi, nggak boleh lah model itu.
7: Di bazar pasar murah di alun-alun lapangan Merdeka Kota Lubuk Linggau ini, setidaknya ada ratusan voucher belanja gratis bagi warga yang datang lebih awal ke lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, gara-gara keasikan bermain seorang bocah tersangkut pagar. Asik bermain bersama teman-temannya, kaki seorang bocah kelas 6 SD di Tanete Riatang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tersangkut pagar besi Selasa kemarin. Peristiwa ini bermula ketika korban diduga memanjat pagar besi sekolah. Namun saat berada di atas pagar, paha korban tersangkut dan tertusuk ujung pagar besi. Warga yang melihat kejadian langsung menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi korban. Korban dilarikan ke RSUD Tendria Waru Bone untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Berikutnya, para penumpang panik ketika KRL Duri Tangerang terhenti. Sejumlah penumpang KRL tujuan Duri Tangerang panik dan berupaya keluar gerbong ketika kereta mendadak terhenti di perlintasan Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa malam. Sejumlah warga di sekitar lokasi turut membantu penumpang yang berusaha keluar gerbong menggunakan tangga. Menurut warga, sempat terdengar ledakan dari bawah gerbong ketiga sesaat sebelum KRL terhenti. Imbas gangguan kereta di Rawa Buaya ini terjadi kepadatan di stasiun Duri. Setelah 2 jam, kereta akhirnya berhasil dievakuasi dengan kereta lain menuju stasiun Rawa Buaya. Kilas update selanjutnya, demo pengelolaan parkir berujung ricuh. Berikut demo pengelolaan lahan parkir di sebuah rumah makan di Surabaya yang berakhir itu puluhan orang terlibat keributan dengan manajemen pemilik usaha. Warga menuding pihak rumah makan tidak melibatkan warga dalam pengelolaan lahan parkir. Pihak rumah makan mengaku pengelolaan parkir sengaja diserahkan ke pihak ketiga karena dinilai profesional. Namun warga tetap dilibatkan sebagai pegawai. Warga berencana mengadukan permasalahan ini ke DPRD Kota Surabaya. Berikutnya, kemegahan dua gunung di Jawa Tengah menjadi latar indah bagi umat Islam yang menunaikan sholat Idul Adha di Wonosobo. Puluhan ribu orang dari berbagai daerah berbondong-bondong sholat di tempat ini. Sementara itu di Jakarta, ribuan umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha di sekitar gereja Koinonia, Jatinegara.

0: Suasana berbeda tampak di lapangan Dusun Garung, Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu pagi. Puluhan ribu umat Islam dari berbagai daerah berbondong-bondong ke lokasi ini untuk menunaikan ibadah salat Idul Adha. Lokasi yang terletak di antara megahnya Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro membuat lapangan ini menjadi lokasi favorit umat Islam untuk menunaikan ibadah salat Idul Fitri dan Idul Adha sejak beberapa tahun terakhir. Salah satunya Supriyadi, jemaah asal Jakarta ini telah mengatur jadwal jauh-jauh hari demi bisa merayakan Idul Adha di tempat ini.
1: Ini saya melihat di YouTube itu kok tahun 2002, mulai dari tahun 2022 itu kok sangat viral sehingga saya ingin ke Wonosobo ini untuk menyaksikan langsung.
2: Setelah sampai di sini bagaimana yang Pak Supriyadi rasakan, Pak?
1: Luar biasa, Pak, jamaah.
0: Tak hanya melaksanakan sholat dengan latar kemegahan dua gunung, usai sholat, jemaah disuguhi hidangan gratis khas Wonosobo, yakni nasi megono dan tempe kemul. Pada momen Idul Adha tahun ini, tercatat sekitar 27 ribu umat Islam yang menunaikan ibadah sholat Idul Adha di tempat ini. Pemandangan indahnya toleransi beragama terlihat di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Sedikitnya 8.000 umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha di sekitar gereja Koinonia Jatinegara, Jakarta Timur. Salah satu jemaah asal kota Bandung mengaku merasa nyaman dengan suasana yang terbangun di lokasi ibadah yang berdampingan dengan gereja.
3: Enggak, baru pertama kali.
4: Oh, baru pertama kali.
3: Iya, pertama kali.
4: Emang ibu asli mana?
3: Saya asli Bandung.
4: Oh, gitu. Ya. Jadi kesini cuma buat ngerasain sholat di Jatinegara ini?
3: Iya, sambil main ke saudara.
4: Oh, gitu. Rasanya gimana sih dari sholat-sholat yang lain?
3: Beda ya, gitu.
4: Masjid-masjid yang lain.
3: Pokoknya lebih nyaman aja, enak.
0: Kebersamaan dan toleransi yang terbangun di gereja Koinonia ini diharapkan menjadi contoh positif bagi masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Puncak ibadah haji, jutaan jemaah mulai melempar jumrah akobah di Mina, Arab Saudi. Informasi selengkapnya kami hadirkan di News Update usai jeda.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom.

0: Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 PM, live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 PM di CNN Indonesia.
5: Anda kembali bersama Just Update. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Idul Adha tahun ini. Anggaran untuk 1.098 sapi kurban sekitar 100 miliar rupiah itu bersumber dari APBN.
6: Sumber anggarannya dari APBN, anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar.
7: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Anggaran untuk 1.098 sapi kurban sekitar 100 miliar rupiah tersebut bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Istana Kepresidenan Jakarta menyampaikan sapi tersebut akan dibagikan kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota madya dengan total 552 daerah. Standar sapi presiden berukuran 800 kg hingga 1,3 ton. Sementara itu anggaran untuk 1.098 sapi kurban sekitar 100 miliar rupiah yang bersumber dari APBN melalui bantuan kemasyarakatan presiden.
6: Sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi, jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah.
7: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci terkait sumber dan besaran anggaran tersebut. Meski demikian, Purbaya menilai anggaran bantuan sapi kurban itu kemungkinan besar berasal dari Kemensetnek.
8: Wah, saya nggak tahu masalah itu.
9: Iya, pelan-pelan.
8: Lebaran dulu ya, saya nggak tahu.
9: Ini lebaran dulu ya.
8: Pak Prabowo sendiri mestinya bangnya.
7: Besaran anggaran sapi di setiap tempat berbeda-beda karena harga sapi menyesuaikan bobot dan lokasi pengadaan di masing-masing daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Puncak ibadah haji sudah dimulai. Pada Selasa malam waktu Arab Saudi, jemaah haji mulai melaksanakan lempar jumrah di Mina. Sebelumnya jutaan jemaah haji dari seluruh dunia melaksanakan wukuf di Padang Arafah, termasuk jemaah haji dari Indonesia. Dan berikut informasi terkini pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci dalam update on location.

0: Jutaan jemaah haji dari seluruh belahan dunia mulai membadati kawasan jembatan Jamarat di Mina Arab Saudi untuk melaksanakan prosesi melontar jumroh Selasa malam waktu setempat. Untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga keselamatan jemaah haji, otoritas Arab Saudi memberlakukan jalur searah di area jembatan multilantai Jamarat. Jemaah haji melontar jumroh Aqobah sebagai simbol perlawanan manusia terhadap petaka dan godaan setan. Para jemaah melakukan lempar jumrah Aqobah dengan 7 kerikil yang sebelumnya dikumpulkan di Muzdalifah. Sebelumnya, jutaan jemaah haji dari seluruh dunia termasuk jemaah haji Indonesia melaksanakan proses wukuf di Padang Arafah. Untuk jemaah haji Indonesia, rangkaian prosesi wukuf diawali khotbah wukuf yang disampaikan oleh Amirul Haji Indonesia, Kiai Haji Asep Saiful Khalim. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menyatakan, haji tahun ini menargetkan tri sukses, yakni sukses ritual, sukses ekonomi sistem haji, dan sukses peradaban haji.
1: Saat ini kita sedang menyaksikan lautan manusia yang memutih di Padang Arafah. Hari ini, tanggal 9 Dzulhijjah, jutaan jiwa dari berbagai belahan dunia berkumpul di satu tempat dengan satu tujuan menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi kekayaan, tidak ada lagi perbedaan warna kulit maupun bahasa. Semua melebur, hanya ada selembar kain putih yang membalut tubuh, yakni kain ihram, sebagai simbol bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua sama, kita sangat kecil dan kita sangat butuh ampunannya.
0: Sebagai rukun Islam kelima, haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu dan dianggap sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia.
2: Berkah Idul Adha tidak hanya dirasakan pedagang hewan kurban, namun juga penyedia jasa ojek kambing di Surabaya yang kebanjiran order mengantar hewan kurban langsung ke rumah pembeli.
3: Tingginya transaksi jual-beli hewan kurban pasar ternak di Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya membuat jasa ojek kambing musiman kebanjiran pesanan. Dengan sepeda motor yang dimodifikasi, para tukang ojek siap mengantarkan kambing langsung ke lokasi pembeli. Mereka mangkal di sekitar pasar hingga bekerja sama langsung dengan pedagang hewan kurban. Momen tahunan ini juga dimanfaatkan pekerja harian untuk menambah penghasilan. Salah satunya Valen yang sehari-hari bekerja sebagai tukang cuci piring dan beralih menjadi ojek kambing saat musim Idul Adha. Dalam sehari, Valen bisa melakukan 4 hingga 5 kali pengiriman.
4: Nominalnya kurang lebih sampai 500.
5: Begitu. Sehari ya?
4: Sehari itu kurang lebih 200-an kalau sehari.
3: Permintaan jasa ojek kambing menjadi berkah tersendiri bagi warga yang memanfaatkan peluang musiman ini.
2: Belum afdol rasanya Idul Adha kalau belum makan sate. Nah, usai jeda saya mau ajak Anda, ada satu sate legendaris di Bandung ya, yang memakai daging kambing betina muda. Seperti apa, pasti penasaran dengan rasanya. Tetap bersama Just Update.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
7: Hari Idul Adha belum afdol kalau belum makan sate. Nah, kalau tak punya waktu untuk membuatnya, saya punya rekomendasi. Ada satu kedai sate legendaris di Bandung yang memakai daging kambing muda. Penasaran dengan rasanya dan ada di mana nih lokasinya? Berikut informasinya dalam update rasa.

0: Kepulan asap dan aroma sate bakar di belakang stasiun Kota Bandung ini telah lama menjadi daya tarik bagi para pecinta kuliner. Meski terlihat seperti kedai sate pada umumnya, tempat ini memiliki keunikan tersendiri. Kedai sate kambing legendaris yang sudah berdiri sejak 1951 ini terkenal dengan tekstur daging yang sangat empuk. Mereka hanya menggunakan kambing betina muda berusia di bawah 1 tahun serta membeli bagian paha belakang yang rendah lemak dan urat. Teknik pemotongan daging juga turut berperan dalam menciptakan tekstur yang lembut dan nikmat. Kedai sate ini menjaga keaslian resep secara turun-temurun yang membuatnya mampu bertahan hingga setengah abad lebih.
1: Banyak yang bilang sih katanya dagingnya empuk katanya, terus memang langsung cara potongnya jadi dagingnya kelihatan fresh gitu. Jadi yang bilang ya sepertinya ya empuk.
0: Tak heran, banyak pengunjung yang setia untuk menikmati kelezatan sate di sini.
2: Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa lembutnya, dagingnya lembut, dan kemudian kita makan pun tidak ada yang lengket di lidah, tiap di gigi.
0: Meski sate Hadori terkenal dengan sajian sate kambingnya, namun di sini pembeli bisa menikmati varian sate lain seperti sate sapi dan sate ayam. Tak ketinggalan, ada juga kambing dan sop kambing.
3: Jadi yang jadi andalan di sini tuh nih, si sate kambingnya. Pas saya gigit tadi, dagingnya tuh empuk banget, juicy banget, dan aroma kambingnya tuh hilang. Karena pas tadi dibakar, saya lihat itu dicelupkan ke bumbu yang mengandung 33 jenis rempah-rempah ya. Rempah-rempahnya terasa, dan ini tuh bikin satenya jadi enak banget. Selain itu, si gulenya ini, kuahnya tuh kental dan gurih, enak banget. Cocok banget dipadukan kuah gulenya tuh dengan si daging satenya. Mantap banget, lanjut lagi makan ya.
0: 10 tusuk sate dibanderol dengan harga Rp50.000 hingga Rp70.000.
4: Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update. Saya Tiffany Raitama, sampai jumpa.

0: viral di media sosial, di mana dua ekor sapi terlihat tergelantung di belakang bak sebuah truk pengangkut ternak di Jalan Kolonel Masturi, kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa. Sopir truk yang baru menyadari ternak yang dibawanya bergelantungan langsung menghentikan truknya dan berusaha memasukkan kembali ternak yang bergelantungan. Seorang warga mengatakan, diduga truk melakukan pengereman mendadak saat berada di jalan yang menanjak, sehingga dua sapi terpelanting dan keluar dari dalam bak.
1: Untuk dikurbankan mungkin Pak ya?
2: Iya.
1: Oke. Truknya Pak yang rem mendadak? Iya. Jadi sapinya kaget sampai loncat mungkin begitu Pak? Tapi sampai keluar nggak Pak sapinya?
2: Cuma nempel lah, jadi ngegantung.
1: Ngegantung?
0: Seekor sapi kurban milik Masjid Al-Islah, Kelurahan Panyanggar, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, tiba-tiba lepas dan kabur saat diturunkan dari kendaraan pada Selasa. Sapi kurban yang lepas dari ikatannya ini lari ke pasar yang tidak jauh dari lokasi. Pengunjung pasar dan pedagang pun lari berhamburan lantaran panik. Sejumlah kendaraan sempat ditabrak dan beberapa pengunjung pasar juga dikejar oleh sapi kurban tersebut.
3: Lari langsung, lompat-lompat semua. Iya, ditabraknya semua kereta, ditabraknya semua mobil. Di dogo ya motor.
1: Oh, itu sapi kurban Bu ya, tiba-tiba masuk pasar.
3: Iya.
0: Panitia kurban dibantu warga berusaha menangkap sapi kurban tersebut untuk dibawa kembali ke lokasi penyembelihan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selamat malam, selamat hari raya Idul Adha. Ibadah haji dan kurban tentu menjadi dua poin penting dalam rangkaian ibadah di hari raya Idul Adha. Lalu bagaimana cara kita sebaiknya memaknai hal tersebut? CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Bersama saya Mayfri Syari, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Toleransi umat beragama di momen Idul Adha terlihat di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ada ribuan jemaah melaksanakan sholat Idul Adha di jalan sekitar gereja Koinonia, Matraman, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Sementara itu ada pula ribuan umat muslim yang berada di Bali melakukan sholat Idul Adha di lapangan Titi Mandala Renon dan Pasar.
1: Setidaknya 8.000 jemaah umat muslim melakukan sholat Idul Adha di jalan sekitar gereja Koinonia Jatinegara Jakarta Timur Rabu pagi 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat berlangsung tertib dan khidmat. Selain memberikan kenyamanan bagi jemaah, lokasi yang luas membuat pelaksanaan sholat berjalan lebih lancar. Salah satu jemaah asal kota Bandung mengaku merasa nyaman dengan suasana yang terbangun di lokasi ibadah yang berdampingan dengan gereja.
2: Lebih luas tempatnya, lebih nyaman.
3: Sudah sering ya, Bu?
2: Enggak, baru pertama kali.
3: Oh, baru pertama kali.
2: Pertama kali.
3: Emang Ibu asli mana?
2: Saya asli Bandung.
3: Oh, gitu. Jadi ya. Kesini cuma buat ngerasain sholat di Jatinegara ini, Bu?
2: Iya, sambil main ke saudara.
4: Alhamdulillah, untuk Idul Adha pada tahun 2026 ini memang tidak sebanyak Idul Fitri yang kemarin. Mungkin di kisaran di 8.000 sampai 9.000 jamaah.
1: Hampir 4.000 umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Titi Mandala Renon yang tepat berada di sisi utara Monumen Bajra Sandi, Kota Denpasar. Tepat pukul 7 pagi, sholat dimulai dengan Imam Ustadz Muhammad Syobri dan Khotib Ustadz Khairuddin Usman. Di Provinsi Bali terdapat 281 lokasi sholat Idul Adha yang tersebar di seluruh kabupaten kota dan lebih dari 200 lokasi

0: pemotongan hewan kurban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan sholat id di Masjid Syekh Zayed Solo. Selepas sholat Joko

0: Pak Anwar Usman yang merupakan ipar dari Jokowi. Selepas sholat, Jokowi dikerumuni para jamaah yang meminta foto bersama maupun bersalaman. Sebelum bertolak pulang, di hadapan awak media, Jokowi mengatakan makna berkorban di Hari Raya Idul Adha, serta sempat menyebut bahwa ia akan memasak gulai di rumah.
1: Berkorban, berbagi untuk kemanusiaan. Ya.
2: Ya. Pak masak tongseng ya Pak? Pak masak tongseng buatan Pak?
1: Masak gulai.
0: Selaku imam sholat Idul Adha di Masjid Raya Syekh Zayed adalah Ibrahim Ashari. Suasana berbeda terlihat di bangunan Lawang Sewu di Semarang, Jawa Tengah. Rabu pagi, umat muslim berduyun-duyun mengikuti sholat Idul Adha di gedung tua tersebut. Usai sholat, warga langsung beramai-ramai mengabadikan momen tersebut dengan berfoto dan membuat video.
3: Random sebenarnya
4: dan menarik gitu.
3: Iya, karena
4: tempat
3: ikon
4: yang ikonik kota Semarang.
3: Iya, yang mungkin nggak berhubungan dengan agama.
5: Menyenangkan dan tidak ada horor-horor.
0: Kegiatan sholat id di Lawang Sewu kali ini memang bukanlah yang pertama. Tahun ini, PT Kereta Api Indonesia sebagai pengelola membuka bangunan peninggalan Belanda tersebut untuk kegiatan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Masyarakat sangat antusias datang dari berbagai wilayah dan mencapai 1.000 orang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Kita ke ibu kota, ada warga yang menyelamatkan hewan kurban setelah banjir setinggi 75 cm merendam musola Baitul Khoir di permukiman Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di RW 4 dan RW 5 Kebon Pala. Meski genangan datang menjelang Idul Adha, namun takbir dan tabuhan beduk tetap berkumandang dari musola Baitul Khoir. Sementara itu, satu ekor sapi dan 4 ekor kambing kurban juga dievakuasi ke lokasi yang lebih aman dari rendaman air. Setelah ketinggian air berangsur surut, proses penyembelihan hewan kurban juga dipastikan tetap berlangsung sesuai jadwal. Masjid Jogokaryan di Yogyakarta menjadi masjid dengan penyembelihan hewan kurban terbanyak pada Idul Adha di tahun ini. Ada 80 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang disembelih dan dibagikan. Prosesi penyembelihan dan pembagian daging kurban dilakukan oleh ratusan relawan.
7: Sebanyak 80 ekor sapi ukuran jumbo dan 80 ekor kambing disembelih sebagai hewan kurban di Masjid Jogokaryan, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta untuk Idul Adha tahun ini. Ratusan hewan kurban ini merupakan pemberian sejumlah sohibul kurban di wilayah Yogyakarta. Dari sekian hewan kurban, 2 ekor sapi diantaranya berbobot mencapai 1,1 ton. Proses penyembelihan hewan kurban dimulai sejak Rabu pagi. Sebanyak 700 orang relawan turut membantu prosesnya. Mereka terbagi dalam sejumlah divisi. Setiap paket daging kurban dengan berat 1,2 kg. Total ada sebanyak 7.000 paket daging kurban yang disiapkan Masjid Jogokarya.
8: Target kita satu kepala itu mendapatkan 1,2 kilo. Nah, kenapa 1,2 kilo? Karena hari Tasrik itu 4 hari dan itu adalah pesta daging. Sehingga kita berharap warga masyarakat Jogokarya ini bisa makan daging selama 4 hari.
7: Sejak pagi puluhan warga telah berdatangan ke Masjid Jogokaryan demi mendapatkan jatah daging kurban. Dari 7.000 paket daging yang disiapkan, 1.000 paket diantaranya memang dibagikan untuk warga luar Jogokaryan dan 70 masjid di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
9: Jadi kami dari warga umum ya tiap tahunnya memang sudah menjadi tradisi dari Masjid Jogokaryan itu membagikan sebagian daging kurban kepada warga, tapi biasanya dibagikan setelah untuk warga setempat dan kepada sohibul. Jadi mungkin sekitar jam 4 atau setelah sholat asar gitu.
7: Masjid Jogokaryan merupakan masjid dengan jumlah penyembelihan hewan kurban terbanyak di kota Yogyakarta. Masjid Jogokaryan juga memberikan 2 ekor sapi untuk disembelih sebagai kurban bagi warga di wilayah Kabupaten Bantul. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
6: Berikutnya ada ratusan warga yang antre berdesakan demi mendapatkan daging kurban bantuan Presiden Prabowo di Masjid Desa Sopet Situbondo pada tadi siang. Sementara ratusan warga di Lubuk Linggau juga rela antre panjang demi bisa mendapatkan voucher belanja gratis.

0: Beginilah antusiasme ratusan warga Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur saat menjemput daging kurban Presiden Prabowo Subianto pada Rabu siang. Mereka rela berdesak-desakan demi bisa menukar kupon dengan daging 1 kg. Sejumlah orang lanjut usia yang antusias pun tak sabar mengambil daging hingga terjepit antrean dengan anak-anak muda. Menghindari penumpukan antrean, pemerintah setempat juga membagikan daging kurban secara door-to-door ke rumah warga yang jaraknya jauh dari lokasi penyembelihan. Warga miskin dan lansia mendapat prioritas pembagian ke rumah secara langsung.
1: Senang. Dapat apa? Daging kurban apa? Sapi atau kambing?
2: Ini sapi.
1: Tahun-tahun sebelumnya susah nggak untuk mendapatkan kurban? Baru tahun ini gitu.
2: Iya, baru tahun ini.
0: Sapi kurban jenis simental dari Presiden Prabowo ini sengaja dibagikan di desa ini lantaran memiliki angka kemiskinan dan kasus stunting yang tinggi. Sementara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ratusan warga rela mengantre panjang demi mendapatkan voucher gratis senilai Rp10.000 pada Selasa. Salah satu warga yang antre mengaku, meski antreannya sempat dipotong, ia tetap sabar menunggu.
3: Antri tadi, tahu ada yang motong, ambil voucher tadi, nggak boleh lah model itu.
0: Di bazar pasar murah di alun-alun lapangan Merdeka Kota Lubuk Linggau ini, setidaknya ada ratusan voucher belanja gratis bagi warga yang datang lebih awal ke lokasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lain, ada dua desa di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku terlibat bentrok mengakibatkan satu warga dilaporkan terluka. Bentrokan dipicu akibat pelaku penganiayaan terhadap seorang warga belum tertangkap.
5: Bentrok antar warga Desa Salaren dan warga Desa Kalar-Kalar di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku pecah pada Selasa siang. Mereka saling serang menggunakan parang dan busur panah, tepatnya di Jalan Raya Pemda Dobo dan meluas hingga ke Jalan Cabang 4 dan Sipur, Pantai Kota Dobo. Aparat yang tiba di lokasi langsung menembakkan gas air mata, guna membubarkan massa yang terus berdatangan sambil membawa beragam senjata di perbatasan. Seorang warga dilaporkan mengalami luka akibat bentrokan yang dipicu pelaku penganiayaan terhadap seorang warga tak kunjung ditangkap. Sebelumnya, otoritas kecamatan setempat mengklaim sudah berupaya meredam amarah warga dengan cara melakukan mediasi pada kedua desa dan membuat surat perjanjian perdamaian di kantor kelurahan Siwalima Dobo. Namun pihak orang tua korban serta pemerintah desa setempat menolak dan tidak menyepakati perjanjian tersebut sebelum pelaku penganiayaan ditangkap. Usai penolakan surat perjanjian, penganiayaan kembali terjadi sehingga bentrokan pun makin meluas. Pihak Polres Kepulauan Aru mengklaim saat ini situasi bentrok antar dua desa di perbatasan sudah berangsur membaik.
6: Kayaknya adalah hari ini untuk mendamaikan, di mana kedua pihak orang tua daripada desa ini menginginkan agar pelaku yang melakukan pemukulan yang terjadi 2 minggu yang lalu itu untuk ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Tetapi pada saat terjadinya pengambilan keputusan yang akan dibacakan oleh Bapak Lurah Camat, ternyata ada insiden kecil.
5: Guna meredam bentrok susulan, aparat kepolisian resor Kepulauan Aru dibantu personel Brimob dan Koramil 150303 Dobo Tengah bersiaga di perbatasan. Said Sota, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.
4: Berikutnya ada pabrik pengolahan bahan bekas di Mojokerto, Jawa Timur yang hangus terbakar. Kobaran api juga membakar mesin penggilingan bahan bekas hingga forklift di dalam gudang hingga menyebabkan kerugian miliaran rupiah.
7: Kebakaran hebat menghanguskan pabrik pengolahan bahan bekas milik PT Indah Sentosa Ban Internasional di Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Kamis siang. Hembusan angin kencang mempercepat penyebaran api yang membakar tumpukan bahan bekas di dalam gudang. Tak hanya itu, mesin-mesin penggilingan bahan bekas hingga forklift juga turut terbakar dan tak bisa diselamatkan. 8 mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Kota Mojokerto dan pabrik-pabrik di sekitar lokasi diterjunkan. Meski begitu, petugas kesulitan melakukan pemadaman karena banyak

0: banyaknya tumpukan ban bekas. Diduga kebakaran ini disebabkan hubungan arus pendek listrik. Saat peristiwa terjadi, tidak ada aktivitas di dalam gudang. Semua karyawan libur merayakan Hari Raya Idul Adha.
1: Yang atau pabrik?
2: Pabrik pengolahan ban bekas.
1: Itu yang terbakar apa aja selain ban bekas, Pak?
2: Itu ada mesin, ada apa itu, kayak trolinya juga, ada dieselnya, juga sudah ada apa ini, forklifnya juga ikut terbakar dalam.
0: Setelah berjibaku selama hampir 3 jam, kobaran api bisa dipadamkan. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sutomo Raharjo, Kota Timur.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, ada pendaki asal Malaysia yang jatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani. Berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan menggunakan helikopter. Korban yang menderita luka serius pun langsung dibawa ke rumah sakit di Bali.
4: Seorang pendaki perempuan asal Malaysia yang terjatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani berhasil dievakuasi tim SAR gabungan pada Selasa pagi. Korban langsung dibawa ke rumah sakit di Bali menggunakan helikopter. Sebelumnya pada Senin, kantor SAR Mataram menerima laporan adanya pendaki asal Malaysia yang terjatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani. Korban yang mengalami cedera serius sempat dievakuasi oleh porter dan guide ke Pelawangan 2 Sembalun. Tim SAR yang hendak evakuasi menggunakan helikopter sempat terhambat kabut tebal di kawasan Pelawangan 2 Sembalun. Evakuasi akhirnya dilanjutkan pada hari Selasa pagi.
5: Heli kembali take off menuju ke benua Bali. Dan alhamdulillah sudah tiba di benua Bali pada pukul 09.05. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke rumah sakit Inmedica Sanur Bali.
4: Korban saat ini menjalani perawatan intensif di Bali. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
3: Sebanyak 7 orang juru parkir dan pengatur lalu lintas tidak resmi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terjaring oleh razia petugas gabungan Satpol PP. Di lokasi lainnya ada pula puluhan orang yang mengaku sebagai korban penipuan perizinan SPPG dari Bandung dan sekitarnya menggeruduk kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta.
6: Selasa sore, Satpol PP, Dinas Sosial, serta anggota TNI Polri menggelar razia penyasar para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di kawasan Duren Sawit, Jakarta. Beberapa orang juru parkir alias Pak Ogah dan pengatur lalu lintas non-resmi lari kocar-kacir saat petugas tiba. Sementara sejumlah rekan juru parkir ilegal yang tidak bisa melarikan diri diamankan petugas. Mereka yang diamankan petugas sempat berontak saat akan dibawa ke mobil petugas. Razia digelar karena petugas banyak menerima laporan warga yang resah dengan keberadaan juru parkir serta pengatur lalu lintas liar.
7: Penegakan perda yang mana kita ada aduan dari masyarakat terkait masalah keresahan masyarakat di setiap putaran balik ataupun di setiap lampu merah yang mana ada pengamen yang sangat meresahkan mungkin buat masyarakat, lanjut di setiap putaran yang mana siap mau muter itu selalu dipinta yang agak sedikit maksa. Kalau kita tidak mengasih, masyarakat agak resah. Makanya kita jangkau untuk melakukan pembinaan yang kita serahkan ke Dinas Sosial.
6: Selanjutnya, 7 orang yang terjaring razia kemudian dibawa ke Panti Sosial Jakarta Timur.
8: Hak raya, hak masyarakat. Saya berhak untuk menyampaikan.
6: Kantor Pusat Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat Selasa siang digeruduk puluhan orang yang mengaku korban penipuan perizinan SPPG dari Bandung dan sekitarnya. Adu mulut terjadi ketika petugas menjelaskan bahwa para korban datang tidak dengan izin dan mencoba masuk ke dalam gedung hingga situasi memanas. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang ada di lokasi langsung menemui para pendemo. Dalam pembicaraan, terungkap ada 21 orang menjadi korban penipuan izin pembuatan dapur MBG dengan dimintai uang sebesar 50 juta rupiah per SPPG. Modusnya, pelaku mengaku bisa memberikan izin pembentukan SPPG dan menyatakan kenal dengan pejabat BGN. Sementara Sony Sonjaya meminta para korban melaporkan oknum penipu tersebut ke polisi.
9: Oknum yang mengatasnamakan kenal dengan orang kementerian, kemudian dengan

0: Sony sendiri akan ditindaklanjuti, dan kami pun dari 21 korban diantaranya 12 telah melaporkan ke Polda dan bukti LP-nya telah disampaikan kepada beliau tadi.
1: Ini kan berarti korban tindak pidana yang dilaporkan. Yang jelas saya yakin BGN tidak terlibat. Ya, saya yakin BGN tidak terlibat. Nah, oleh karena itu ini yang katanya ngaku-ngaku, ada ngaku-ngaku pejabat BGN.
0: Iya,
1: ada. Ngaku-ngaku kenal.
0: Iya.
1: Nah, yang seperti ini yang harus diungkap.
0: Namanya udah ada di sini.
1: Bener atau kenal atau enggak? Ya kalau kenal aja kan nggak apa-apa. Tapi terlibat atau tidaknya ingin kita buktikan, ya.
2: Ya.
1: Saya sih bapak akan menyusuri ya. Bukan saya, penyidik dong. Saya hanya menganjurkan mereka laporan aja.
2: Siap. Ya.
3: Sony menambahkan yang menjadi korban penipuan tidak hanya terjadi di Bandung dan Sumedang, Jawa Barat, namun juga terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang menangkap 4 orang terduga pelaku penganiayaan terhadap seorang pria hingga tewas di wilayah Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motif sementara dari pelaku utama yang merasa terganggu karena korban diduga membuntutinya saat mengendarai sepeda motor. Sementara itu, warga di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan mayat seorang bocah perempuan berusia 12 tahun di dalam toilet bangunan kosong tanpa busana.
5: Peristiwa penganiayaan berdarah berujung maut terjadi di kawasan permukiman padat penduduk Desa Sukajadi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Sabtu malam. Korban mengalami sejumlah luka tusukan serius di sekujur tubuhnya. Petugas kepolisian Satreskrim Polres Pandeglang segera melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan para saksi. 4 terduga pelaku D, N, R, dan S ditangkap di persembunyiannya masing-masing. Sejumlah barang bukti berupa 2 bilah pisau tajam yang diduga digunakan para pelaku saat menganiaya korban disita petugas. Motif dari aksi keji ini dipicu oleh rasa ketakutan dan kewaspadaan berlebih dari salah satu pelaku saat menyadari bahwa dirinya diduga sedang dibuntuti oleh korban saat berkendara di jalan raya. Rasa ketakutan tersebut kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan fisik yang melibatkan 3 rekannya yang lain, sehingga terjadilah penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa korban.
6: Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 sekitar pukul 21.00, saat itu salah satu pelaku yakni saudara N sedang berkendara, kemudian diikuti oleh korban. Di situ pelaku ini merasa ketakutan sehingga akhirnya pulang melapor kepada saudara-saudaranya. Kemudian sekitar pukul 10:30 malam, para pelaku ini mencari korban. Akhirnya ketemu di Kampung Ciwangun, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung. Akhirnya di situ, di salah satu warung, di depan warung lebih tepatnya, terjadilah perkelahian dan pengeroyokan, di mana akhirnya korban ini inisial H bersimbah darah. Kemudian saat itu warga sekitar menolong dengan membawa ke puskesmas terdekat. Namun dalam perjalanan, saudara H ini dinyatakan meninggal dunia.
5: Penemuan mayat bocah perempuan berinisial JN berusia 12 tahun menggegerkan warga Talo Lama, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu pagi. Korban ditemukan dalam kondisi tanpa busana, ditutupi penutup televisi di dalam ruangan kosong area toilet yang sudah lama tidak ditempati warga. Tim gabungan dari Polsek Talo, Polrestabes Makassar, serta tim Inavis dan Dopol Polda Sulawesi Selatan turun melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah korban dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari TKP, beberapa barang bukti berupa penutup televisi hingga kain yang berada di sekitar korban diamankan petugas.
7: Yang saya tahu, ya sekarang mamanya kami jual di sini, di warung. Informasi saya tanya anak tadi, dibilang dia mau pergi tanya cari sendalnya di mamanya. Ternyata informasi yang saya dapat tidak sampai ke sana. Itu sekitar jam 10.00 lah.
5: Kapolsek Talo AKP Asfada mengatakan korban merupakan bocah perempuan yang masih berstatus pelajar sekolah dasar.
8: Untuk korban di bawah umur perempuan kelas 3 SD.

0: Kalau untuk ditemukan di mana?
1: Kondisi ditemukan di dalam satu ruangan kosong di dalam toilet yang memang sudah tidak ditempati oleh warga.
2: Hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan sambil menunggu hasil pemeriksaan dari tim Dokpol dan Inavis. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Wisma Indonesia Paris, Prancis. Sementara itu, Wapres Gibran memilih melaksanakan Idul Adha bersama ratusan ribu orang di Masjid Istiqlal, Jakarta. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.
4: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan redaksi pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah ini. Anggaran untuk 1.098 sapi kurban, yakni sekitar 100 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Istana Kepresidenan Jakarta menyampaikan bahwa sapi tersebut akan dibagikan kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota madya, dan total 552 daerah. Standar sapi presiden berukuran 80 kg hingga 1,3 ton dan anggaran untuk 1.098 sapi kurban sekitar 100 miliar rupiah yang bersumber dari APBN melalui bantuan kemasyarakatan presiden.
6: Jadi harga sapi tentu bervariasi.
7: Inilah Sambo, nama sapi yang dibeli Presiden Prabowo.
6: Sumber anggarannya dari APBN, ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Ibadah haji dan kurban menjadi dua poin penting dalam Hari Raya Idul Adha. Lalu bagaimana cara kita sebagai Muslim untuk memaknainya? Kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan. Selamat Hari Raya Idul Adha, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih.
3: Baik, Pak, ini kita sedang melaksanakan atau menjalankan, merayakan Hari Raya Idul Adha. Sebenarnya bagaimana sih sebaiknya sebagai Muslim kita memaknai rangkaian ibadah yang ada dalam Idul Adha ini?
8: Ya, baik, terima kasih, Mbak. Ada banyak keistimewaan Idul Adha ini. Pertama, selain Hari Raya Idul Adha yang menunaikan ibadah haji, juga berbarengan dengan penyembelihan hewan kurban di masa hari tasyrik. Dari dua peristiwa ini tentu bisa kita maknai, pertama bagi saudara-saudara kita yang tengah menunaikan ibadah haji, kita harapkan hajinya tentu haji mabrur. Ya Allahumma hajjan mabrur wa sya'yan maskur wa zamban maghfur wa tijaratan lan tabur. Jadi haji mabrur itu memang bisa dimaknai ketika sudah kembali ke tanah air atau tatkala masih di tanah suci Mekah, yaitu perubahan sikap mental, di mana sikap mental ini akan memberikan makna yang sangat strategis terhadap kebaikan dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun sebaliknya, kita

0: akan melihat apakah akan ada perubahan atau sama saja. Ini tentu masyarakat yang menilai sendiri bagaimana seorang telah menyelenggarakan ibadah haji yang memerlukan seluruh pengorbanan, pengorbanan waktu, ya pikiran, tentu pembiayaan, yang semua ini dimaknai untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi haji mabrur itu, sebagaimana tadi saya bacakan hadisnya, di antaranya adalah harus memiliki makna ya, diampuni dosanya, ya kemudian di ujung itu disebutkan watijarotan lan tabir, perniagaan yang tumbuh dan subur. Nah ini kalau kita maknai dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, tentu harus memberikan dampak. Istilah dampak sekarang itu kan populer ya, itu dampak yang positif tentunya. Supaya apa? Supaya wajah bangsa kita ini semakin hari semakin meningkat. Wajah perekonomian kita juga demikian, akan mengalami peningkatan yang signifikan. Nah sekali lagi, ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Ya.
1: Baik.
0: Nah yang tadi di antaranya juga saya sebutkan ada yang disebut dengan Idul Kurban. Idul Kurban itu kan sebenarnya satu peristiwa penting yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jejak sejarah Nabi Ibrahim ini kepada anaknya Ismail telah memberikan makna yang sungguh mendalam, yaitu penyembelihan, dalam mimpinya tadinya penyembelihan anaknya Ismail, tapi kemudian diganti dengan hewan kurban seekor kibas. Nah oleh karena itu, ini artinya apa? Ini artinya bahwa penyembelihan kurban ini mengandung makna yang luas sekali. Ya, saya sering mengatakan kalau kita menyembelih hewan berarti kita harus memaknai antara lain ya, bahwa bukan daging hewan kurban itu yang sampai kepada Allah, tapi nilai-nilai ketakwaan itu sendirilah yang sampai kepada Allah. Jadi itu kira-kira seperti itu, Mbak.
1: Baik, Pak Amir, kita tahu bahwa menunaikan ibadah haji sebagai bentuk penyempurnaan dari rukun Islam ini kan adalah cita-cita umat muslim begitu ya Pak, tapi kita tahu juga bahwa lagi-lagi disebutkan haji bagi yang mampu, bagi yang sudah mungkin mendapatkan panggilan dan juga sudah bisa memenuhi begitu ya, untuk bisa berangkat atau menunaikan ibadah haji. Bagi umat muslim yang mungkin belum bisa untuk berangkat ke tanah suci dan menunaikan ibadah haji, apa sih Pak sebenarnya yang bisa kemudian dilakukan agar tetap nilai-nilai ibadah pada Idul Adha ini bisa dioptimalkan begitu Pak, walaupun mungkin belum mendapat panggilan ke tanah suci.
0: Ya, salah satu keistimewaan dalam ajaran Islam itu ialah bahwa niat saja sebenarnya sudah memiliki makna ya. Niat itu sudah mendapatkan pahala, ya kan? Apalagi dia sudah mencapai wujudnya atau kenyataannya dia sudah berangkat menunaikan ibadah haji. Itu Allah tentu memberi balasan yang berlipat-lipat ganda. Jadi kenapa seorang merindukan dengan penuh kerinduan untuk menunaikan ibadah haji? Karena ini bagi seorang muslim, cita-cita menunaikan ibadah haji itu memang cita-cita yang amat sangat mulia. Ya, amat sangat dirindukan oleh setiap umat Islam. Oleh karena itu, sekali lagi, keberangkatan menunaikan ibadah haji itu adalah bagian dari puncak ya penyelenggaraan rukun Islam itu sendiri. Karena itu setiap orang naik haji itu tentu tidak ingin menyia-nyiakan ya dari sisi waktu, pikiran, semua kekuatan. Nah, oleh karena itu, bagi yang belum misalnya ya, bagi yang belum tentu saja ada di antara saudara-saudara kita belum sempat menunaikan ibadah haji, tapi kemudian dia wafat dipanggil oleh Allah, tapi kan bisa digantikan oleh warga terdekat seperti anak misalnya. Nah oleh karena itu bagi kita menunaikan ibadah haji ini sekali lagi merupakan bagian dari cita-cita. Mungkin kalau saya mengatakan akhir cita-cita hidup seseorang itu dia ingin menunaikan ibadah haji dibanding dengan cita-cita yang lain.

0: dia kurang tertarik gitu. Tapi ibadah haji itu yang menarik apa namanya perhatian umat Islam, dan dia korbankan seluruh hartanya, dia rela menjual sawah, bayangkan itu, dia menjual tanah gitu ya. Kenapa? Karena bagi dia seorang Muslim itu satu kewajiban yang memang wajib dia tunaikan karena memang dia mampu,
1: ya,
0: walaupun menjual harta benda.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Pak Amir, jika kita memang belum mampu, ada dalam kondisi belum mampu begitu, bagaimana sih Pak? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Amalan apa agar kita bisa benar-benar mengoptimalkan juga ini Pak di bulan atau di rangkaian Idul Adha ini berkaitan dengan haji tadi?
0: Ya. Baik, jadi ada istilahnya haji kecil, tanda petik ya. Jadi kalau seseorang belum menunaikan ibadah haji, ya dalam tanda petik haji kecilnya, dia tentu bisa menunaikan umroh ya. Jadi kenapa? Karena bagi dia misalnya menunaikan ibadah umroh itu kan ya tentu saja juga merupakan kerinduan ya. Jadi bahkan ada orang mengatakan, saya sudah bisa menyaksikan bagaimana Baitullah ya, bagaimana Masjidil Haram, bagaimana Madinah. Sudahlah, saya mungkin cukup umrah ya, karena tidak sanggup menunaikan ibadah haji. Haji Akbar itu ya haji yang setiap musim haji yang dia tunaikan. Jadi sekali lagi ini sangat tergantung kepada seseorang, apakah keinginannya, apakah tekadnya, dan seterusnya ya, tentu termasuk kesehatan. Karena haji itu kan manista to'a ilai sabila. Jadi dia istito'a itu salah satu syarat penting yang harus ditunaikan ya. Karena kalau orang meskipun sanggup secara material, ya kan, tapi kesehatannya tidak memungkinkan. Nah ini artinya bahwa dia tidak memiliki kelengkapan istitoah. Jadi kemampuan harta, kesehatan, fisik, mental, termasuk keamanan sebenarnya itu bagian dari istitoah. Jadi karena itu kita doakan saudara-saudara kita di Tanah Suci Mekah ini untuk menyelenggarakan rukun haji dengan sempurna, sehingga kembali ke tanah air dengan aman, damai, berkumpul kembali bersama keluarga.
1: Iya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga yang sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci bisa diberikan kelancaran ibadahnya. Nanti juga pulang jadi haji yang mabrur. Dan semoga yang belum mendapatkan panggilan mungkin ke Tanah Suci bisa disegerakan ya Pak Ustadz ya. Atau Pak Amir ya, ini dengan segala kemudian kondisi yang ada. Karena tentu kalau bicara soal ibadah haji ini cita-citanya umat muslim nih ya, untuk bisa menyempurnakan rukun Islam. Tapi Pak Amir, betul, kita di sisi lain nih, kita bicara Idul Adha juga ada kaitannya dengan ibadah kurban. Namanya ibadah kurban kan tidak, tadi yang seperti Bapak sampaikan, tidak hanya dimaknai sebagai satu rangkaian keagamaan, tidak hanya berkurban dalam bentuk baik itu sapi maupun kambing ataupun domba, tapi ini kan juga bentuk nyata kepedulian sosial begitu ya, bagi sesama, bagi sekitar, tidak hanya yang menyembelih tapi juga yang menerima hewan kurbannya. Tapi secara hadis dan juga secara keilmuan, sebenarnya apa saja sih Pak, kalau kita bicara keistimewaan dari ibadah kurban ini sendiri?
0: Ya, saya memaknainya ada dua. Di sini ada hakikat, di sini ada syariah. Jadi kurban itu secara syar'i memang kita tunaikan melalui penyembelihan. Apakah domba atau kambing, apa juga sapi ya. Itu yang saya sebut tadi sebagai simbol bahwa ketaatan sebagaimana Ibrahim dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya Ismail. Itu kan sebenarnya simbol ya. Tetapi simbol dalam konteks secara syar'i ini ketika ditunaikan, maka ada hakikat yang harus dipahami ya, yaitu secara hakikat, yaitu bahwa apa namanya, penyembelihan kurban ini adalah untuk mewujudkan ketakwaan kepada seseorang. Al-Quran sendiri dalam surah Al-Kautsar menyebutkan shalli rabbika wanhar, salat dan berkurbanlah. Jadi itu artinya apa? Itu artinya bahwa orang yang menunaikan ibadah salat itu, ya kan, dia sanggup berkurban tapi kemudian tidak tunaikan, padahal dia salat setiap saat. Nah, itu dalam salah satu hadis mengatakan jangan dekati salat.

0: Kenapa? Karena ayat itu menegaskan setelah pasolilat di kawanhar, setelah sholat maka berkurbanlah. Jadi kurban di sini secara syar'i tadi ya melakukan penyembelihan hewan kurban, ya kan? Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa apa yang dia lakukan melalui penyembelihan itu sesungguhnya adalah sebagai bukti ketaatannya atas perintah Allah.
1: Baik.
0: Itu saya kira salah satu hal penting yang harus dipahami oleh masyarakat kita.
1: Baik.
0: Nah, daging kurban itu sendiri, kalau kita lihat itu sebagai simbol kepedulian sosial, ya, kepekaan sosial melihat situasi dan kondisi saat ini yang memang masyarakat kita membutuhkan, sangat membutuhkan. Ada masyarakat kita yang tidak pernah menikmati hewan, apa namanya, katakanlah daging, ya. Nah, ini sekali setahun dia minimal ini, ya, dia ya seharusnya sudah waktunya dia menikmati hewan kurban itu sendiri.
1: Baik.
0: Saya kira begitu, Mbak.
1: Ya. Pak Amir, ini di tengah kondisi yang mungkin penuh tantangan termasuk dalam bidang ekonomi ya saat ini. Bagaimana sih Pak sebenarnya kita sebaiknya menyikapi kondisi mungkin bagi yang belum mampu berkurban dan apa yang sebaiknya dilakukan agar bisa tetap mendapatkan keberkahan yang sama begitu seperti amalan-amalan kurban yang dilakukan. Mungkinkah bisa diganti dengan sedekah begitu Pak misalnya?
0: Ya, dalam Islam itu luas sekali, luas dan luwes ya. Jadi ketika dia tidak sanggup berkurban karena kemungkinan hidupnya kurang beruntung, maka sebenarnya banyak sedekah lain yang bisa ditunaikan. Senyum itu aja sudah sedekah, bayangkan. Ya, senyum itu sedekah. Begitu luar biasanya makna sedekah itu. Ya, jadi sampai-sampai ada sebuah hadis itu as-shadaqah taful bala. Jadi sedekah itu sebenarnya bisa menolak segala bentuk bala atau malapetaka. Jadi di antara yang dimaksud senyum adalah sedekah itu adalah supaya hidup kita ini tidak bermusuhan dengan orang lain. Ya, supaya kita ini hidup berdampingan, aman, damai, tenteram. Itu kan sebenarnya bagian dari sedekah. Nah, karena itu bagi umat Islam yang sekali lagi tidak mampu untuk berkurban, banyak cara lain, banyak sedekah yang bisa dilakukan. Setiap saat kita di dalam Islam diperintahkan untuk senantiasa menyuburkan sedekah, ya kan? Menyuburkan sedekah dan menolak segala bentuk riba. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa sedekah itu membawa kebaikan yang luar biasa manfaatnya, ya. Jadi kenapa terjadi misalnya kerawanan sosial? Ya mungkin salah satu faktornya ekonomi kita tidak bergerak ke orang-orang yang menengah ke bawah gitu ya. Jadi ekonomi itu berputar di sekitar orang-orang tertentu. Bahkan Rasulullah pernah mengingatkan ya, halaka ummati fi syai'ain tarakal ilmi wa jam'il. Ada dua sebab kerusakan umatku nanti. Dia menumpuk harta. Menumpuk harta itu artinya termasuk enggan bersedekah, ya kan? Dan kemudian juga selain wajah ilmal atau menumpuk harta juga dia disebut tarokal ilm, yaitu meninggalkan ilmu. Jadi seorang dosen, guru itu termasuk bagian dari mensedekahkan ilmunya sebenarnya ya. Jadi sebuah hadis yang populer dipahami oleh semua pihak ya, bahwa nanti kelak akan menjadi amal jariah ya yang terus mengalir. Ilmu yang diajarkan bermanfaat itu bagian dari sedekah itu. Termasuk juga harta benda yang diinfakkan ya. Termasuk juga doa anak yang soleh. Gitu, Mbak.
1: Baik, artinya semoga kita bersama ini walaupun mungkin puncak rangkaian Idul Adha sudah berlalu begitu ya, termasuk juga yang sedang menjalankan ibadah haji, tapi kembali lagi kita harus terus menjalankan nilai-nilai ibadah yang ada di dalamnya, diniatkan begitu ya Pak Amir ya, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Amir Syah Tambunan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Hari Raya Idul Adha ini di CNN Indonesia Prime News. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha Pak, terima kasih banyak dan Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini juga melaksanakan sholat Idul Adha di Wisma Indonesia.

0: Indonesia Paris Prancis pada Rabu pagi waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo dalam sholat berjamaah ini menjadi momen hangat bagi warga negara Indonesia dan juga diaspora yang berada di Paris.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha.
0: Diiringi alunan takbir sekitar pukul 8.40 waktu setempat, Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah rombongan seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya tiba di Wisma Indonesia dan langsung menuju saf untuk ikut mengumandangkan takbir bersama dengan para jemaah. Salat Id pun berlangsung khidmat dengan diikuti para warga negara Indonesia serta diaspora. Salat Idul Adha dipimpin oleh imam sekaligus khatib Fakhruddin Ar-Razi yang merupakan alumni S2 Universitas Islam Internasional Islamabad Pakistan dan saat ini berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Usai melaksanakan salat Idul Adha, Presiden Prabowo melanjutkan bersilaturahmi dengan WNI dan diaspora yang juga ikut salat Id dengan penuh keakraban. Presiden pun tampak menyapa dan menyalami para jemaah yang hadir. Sementara itu ratusan ribu umat muslim sejak Rabu pagi memadati kawasan Masjid Istiqlal Jakarta untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Momentum Idul Adha ini menegaskan kembali semangat kurban untuk merawat alam dan kemanusiaan.
2: Dengan penuh hikmat dan semangat kebersamaan, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, tokoh agama serta duta besar negara sahabat turut hadir di masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama istri Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kehadiran orang nomor 2 di Indonesia ini disambut hangat oleh pengurus masjid dan jemaah yang telah hadir sejak subuh. Tepat pukul 7 pagi, ibadah sholat Id dimulai dengan dipimpin oleh Imam Rawatib Masjid Istiqlal Ahmad Ansharuddin Ibrahim. Bertindak sebagai khatib, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Johanis. Dalam khotbahnya yang berjudul Meneguhkan Spirit Kurban, Merawat Alam dan Kemanusiaan, khatib menekankan bahwa ibadah kurban harus menjadi momentum untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memperkuat solidaritas sosial di tengah situasi geopolitik dunia.
3: Ya, Hari Raya Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintah-Nya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya.
4: Itu yang saya catat itu bagaimana sabar di era teknologi sekarang ini. Kita harus siap saring sebelum sharing, kita harus membiasakan dan menguatkan semangat tabayun, klarifikasi dengan adanya pendapat yang kadang-kadang campur aduk antara yang benar, yang separuh benar dan tidak benar. Ini adalah pesan yang kuat untuk kita semua.
2: Hingga hari H, Panitia Masjid Istiqlal secara keseluruhan telah menerima 63 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Dua di antara hewan kurban terbesar adalah sapi sumbangan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sejumlah pihak lain seperti Gereja Katedral dan Mitra Korporasi juga turut menyerahkan bantuan sebagai bentuk sedekah dan kepedulian sosial lintas iman.
5: Idul kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi, ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban ya. Apakah itu melalui bantuan sosial ya. Bahkan separuh di antara hewan kurban yang kita sembelih di antara 60-an itu berasal dari kawan-kawan kita dari masyarakat umum. Dalam hadis Nabi itu tidak boleh ada orang kelaparan pada hari raya Idul Fitri. Ya, dan juga diharapkan tidak ada orang yang krisis protein hewani pada saat Idul Kurban.
6: Ini adalah dua hewan kurban paling besar yang diterima oleh Masjid Istiqlal dari sekitar 63 ekor sapi dan juga 18 ekor kambing yang sejauh ini sudah diserahkan oleh para pemberi kurban ke Masjid Istiqlal. Dua sapi seberat 1,3 ton dan 1,2 ton ini merupakan hasil penyerahan atau sumbangan dari Presiden dan juga Wakil Presiden RI. Sejauh ini Masjid Istiqlal masih menerima sumbangan hewan kurban karena memang pemotongan hewan kurban baru akan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2026.
2: Kelancaran ibadah Salat Idul Adha tahun ini juga didukung fasilitas ramah lingkungan dan keamanan ketat melalui 260 kamera pengawas berteknologi biometrik untuk memberikan rasa aman bagi jemaah. Sebelum jemaah memasuki area Masjid Istiqlal, harus melewati pemeriksaan keamanan menggunakan alat X-ray di gerbang masuk Istiqlal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Hari Raya Kurban menjadi berkat tersendiri tentunya bagi pengepul kulit sapi dan kambing di kota Surabaya. Kulit hewan kurban yang tidak bisa dibagikan ke fakir miskin atau jemaah masjid biasanya akan dijual ke pengepul kulit agar hasilnya dapat dimanfaatkan menjadi sedekah bagi yang membutuhkan.
7: Idul Adha tak hanya sekedar berbagi daging kurban. Di Surabaya, kulit sapi dan kambing pun menjadi jalan kebaikan baru bagi sesama. Secara agama, ada beberapa bagian tubuh hewan kurban yang tidak bisa dibagikan kepada jemaah dan fakir miskin. Misalnya, kepala hewan kurban dan kulit hewannya. Salah satu alasannya adalah masalah pengolahannya yang sulit sehingga mengurangi esensi kebermanfaatannya. Namun, selalu ada jalan untuk menuju kebaikan. Seperti di salah satu masjid di Jalan Gubeng Masjid Surabaya ini, kulit hewan kurban yang sudah dikumpulkan nantinya akan diserahkan kepada pengepul, di mana hasilnya nanti akan disedekahkan kembali.
8: Untuk kulitnya, itu sebetulnya kan dari segi hukum juga kan haknya dari warga juga, dari fakir miskin juga. Ya. Jadi daripada mereka tidak bisa memanfaatkan, kita jual. Tapi nanti uangnya kita bagikan kepada panitia yang kiranya berhak untuk mendapatkan haknya gitu.
7: Sementara itu di Jalan Nyamplungan, Surabaya, tampak pengepul kulit hewan kurban tengah bersiaga menerima kulit-kulit dari berbagai masjid. Menurut sang pengepul, kulit-kulit yang diterima ini nantinya akan digarami dahulu sebelum nantinya akan dijual ke pabrik-pabrik. Biasanya kulit hewan ini akan diolah pabrik menjadi bahan baku tas, sepatu hingga ikat pinggang. Pada momen Idul Adha ini, para pengepul bisa menerima ratusan kulit sapi maupun kambing.
9: Dimasuk pabrik.
10: Oke, siap.
9: Ya, harga dari harga 20 jadi 30. Kan kita garamin dulu. Lembaran. Kalau lembaran 30, yang besar, yang kecil turun 5.000. Sapi harga kiluan 7.000 masuk 8.5. Proses, diproses. Iya. Iya, pabrik sepatu gitu itu.
7: Dari selembar kulit mengalir sebuah kebaikan dan kebermanfaatan yang tidak terputus. Tujuannya agar tidak ada bagian dari hewan kurban yang sia-sia. Dan pada akhirnya pun semuanya berujung pada berkah di Hari Raya Idul Adha. Ya Clarissa, Andes Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang merespon soal anggaran bantuan sapi kurban yang disalurkan Presiden Prabowo Subianto senilai 100 miliar rupiah. Purbaya mengaku belum mengetahui secara rinci terkait sumber dan besaran anggaran itu. Meski demikian, dirinya menilai bahwa anggaran bantuan sapi kurban itu kemungkinan besar berasal dari Kemensetnek.
11: Pelan-pelan ya.
12: Wah, saya nggak tahu masalah itu.
11: Iya, pelan-pelan. Lebaran dulu ya, lebaran
12: ini. Saya nggak tahu.
11: Ini lebaran dulu ya.
12: Pak Prabowo sendiri mestinya uangnya.
0: Dan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa ini memang merayakan Idul Adha 1447 Hijriah di kantor pusat Ditjen Pajak. Purbaya menyerahkan dua ekor sapi sebagai hewan kurban yang dibeli dengan dana pribadinya sebagai ganti tertundanya ibadah haji ke Tanah Suci di tahun ini. bertempat di Masjid Salahuddin, kantor pusat Ditjen Pajak. Menteri Keuangan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama dengan keluarga dan jajaran pegawai Kementerian Keuangan serta masyarakat sekitar. Momentum Idul Adha tahun ini dimaknai Menteri Keuangan sebagai pengingat akan pentingnya nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepentingan.

0: kepedulian sosial dalam menjalankan amanah menjaga keuangan negara. Selesai pelaksanaan sholat id, Menteri Keuangan secara simbolis menyerahkan sapi hewan kurban kepada panitia kurban untuk bisa disembeli dan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak.
1: Kan lumayan tuh ada bonus. Ada bonus ya? Ada. Jadi kita pakai beli ini tuh. Terus kan nggak jadi haji. Uangnya ngumpul. Ya habisin lah di sini. Ya sedih, tapi emang bukan rezeki, santai aja lah. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Ya, udah ya. Oh, saya baru tahu bahwa Nabi, baru ingat lagi bahwa Nabi Yusuf itu Menteri Keuangan. Kayak saya rupanya Menteri Keuangan. Jadi, saya udah pesan-pesan kan kalau seorang Menteri Keuangan harus apa, 1, 2, 3, 4 tadi. Itu pesan yang berat sekali, tapi akan kita coba kerjakan ya, Pak Bimo ya. Pak Bimo nih, kerja keras apa ini, sama Pak Minto juga. Jadi harusnya kalau kita, ya, kalau kita jalankan sesuai dengan pesan-pesan dari khotbah tadi, harusnya Indonesia bisa makin maju ke depannya. Terima kasih.
0: Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee secara resmi menutup program magang nasional batch kedua di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa 26 Mei 2025. Dalam kesempatan itu, Yasir Lee mengumumkan akan segera menyiapkan program kerja periode selanjutnya.
2: Program magang nasional gelombang kedua telah memasuki masa akhir. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 62 ribu orang peserta yang merupakan lulusan baru atau fresh graduate perguruan tinggi telah menyelesaikan program ini dengan uang saku setara upah minimum kota, kabupaten atau UMK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee juga menegaskan program magang nasional atau magang hub menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesiapan generasi muda untuk memasuki dunia kerja melalui penguatan pengalaman praktis dan peningkatan kompetensi. Karena itulah, peserta magang yang telah menyelesaikan program tersebut juga diimbau untuk mengikuti sertifikasi kompetensi.
3: Alhamdulillah, siang ini kita melaksanakan penutupan program magang batch kedua. Ada pembukaan untuk penutupan ya. Jadi batch kedua itu sekitar 57.000 orang. Jadi ditambah ya 62.000 orang, ditambah batch satu sekitar 14.000, jadi total sebanyak 78.000 magang itu sudah selesai satu dan batch dua. Kita tawarkan mereka untuk mengikuti sertifikasi kompetensi itu sebagai kartu hadiah untuk mereka.
2: Yasir Lee juga mengatakan sesegera mungkin akan menyiapkan lowongan magang kerja untuk batch berikutnya.
3: Dan alhamdulillah tadi juga sudah menemukan, tadi kita sudah rapat di kantor Kemenko dengan Menteri Keuangan dan Deputi Mensesnek. Alhamdulillah arahan Pak Presiden untuk tahun 2026 kita sudah bisa siapkan pelaksanaan magang untuk sebanyak 150.000 orang. Ya, jadi alhamdulillah yang tahun lalu 100.000 dan sekarang 150.000. Kapan itu akan kita mulai? Ya, segera Pak Dirjen akan menyiapkan rangkaian.
2: Tingkat kepuasan yang tinggi, jelas Yasir Lee, baik dari peserta magang maupun dari perusahaan akan menjadi tren positif yang mampu menyerap tenaga kerja dengan kompetensi tinggi ke perusahaan-perusahaan tempat mereka mendapat pengalaman kerja. Dwi Agung, Jakarta.
0: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Silait menyoroti masih banyaknya tanah milik negara yang dikuasai oleh pihak lain. Kondisi ini pun dinilai menghambat percepatan program pembangunan dan renovasi rumah rakyat yang tengah dikebut oleh pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Marwarar Silait saat ikut dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa.
4: Saya juga senang kalau DPR juga terlibat urusan itu.

0: bagaimana tanah-tanah negara itu yang dikuasai oleh pihak lain. Jadi strategis. Terus ya kita ke sana enggak bisa, Pak. Ya kita berhenti. Saya bilang ayo kita ke sana kita lihat. Masa kita tidak bisa lihat tanah kita sendiri? Ya kan, Pak? Nah, sudah saya sampai ke sana. Kemudian saya tanya sama BUMN, benar ini tanahnya, kereta api benar tanahnya. Kemudian saya datang ke sana supaya jelas nih, supaya kan di media pasti banyak. Di situ saya datang, saya ketemu sama Pak Hercules. Kemudian saya sampaikan, saya Menteri Perumahan, saya ingin membangun tanah ini untuk juga perumahan rakyat. Nah, kemudian beliau menyatakan bahwa ini bukan tanah negara. Tapi kalau di tanah negara, berkenan untuk menyerahkan.
1: Ekosistem usaha akomodasi berbasis platform digital mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Data dari Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa jumlah unit usaha yang memiliki izin resmi atau nomor induk berusaha meningkat mencapai 46,5% dibandingkan dengan periode pada Maret tahun lalu. Melalui formulir pendataan khusus, Kementerian Pariwisata mendorong platform online travel agent atau OTA untuk meningkatkan transparansi data operasional. Saat ini, setiap daftar akomodasi diwajibkan untuk menampilkan nomor induk berusaha atau NIB serta klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI untuk menjamin aspek legalitas bagi konsumen. Setidaknya jumlah unit usaha yang memiliki izin resmi atau nomor induk berusaha meningkat 46,5% dibandingkan dengan periode pada Maret tahun lalu. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori usaha villa yang mencapai 76,4%.
2: Jumlah unit usaha dengan NIB terdaftar pada 8 KBLI akomodasi pariwisata mengalami peningkatan sebesar 46,5% sejak 31 Maret 2025 saat upaya ini mulai dijalankan hingga hari ini.
1: Berikutnya ada mantan Menteri Perdagangan Thomas Sri Kasih Lembong atau Tom Lembong yang meminta Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pelaku usaha dan kalangan profesional. Menurut Tom, pembenahan penegakan hukum menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan investor dan menyelamatkan ekonomi nasional yang saat ini dinilai tengah tertekan. Hal ini disampaikan oleh Tom Lembong saat menghadiri diseminasi eksaminasi perkara Muhammad Kerry Adrianto Riza pada Selasa kemarin, di mana Tom menyoroti klaim hukum di Indonesia yang dinilainya membuat pelaku usaha serta investor takut untuk mengambil keputusan bisnis karena khawatir berujung pada persoalan hukum. Menurutnya, fenomena kriminalisasi terhadap profesional dan eksekutif perusahaan dinilai menimbulkan dampak luas terhadap sentimen pasar. Ia pun menilai kondisi ini menjadi salah satu penyebab melemahnya nilai tukar rupiah serta tertekannya indeks harga saham gabungan atau IHSG.
3: Prihatin karena semaraknya kriminalisasi profesional itu sudah menjadi risiko makroekonomi menurut saya. Ya. Jadi kenapa rupiah terjun bebas? Kenapa indeks harga saham terjun bebas? Ya antara lain karena dampak negatif kepada sentimen pasar dan juga sentimen investor akibat dari kriminalisasi putra-putri terbaik bangsa.
1: Dan sejumlah informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Arab Saudi juga memberlakukan jalur searah di area jembatan multi lantai Jamarot. Usai melontar jumroh Aqabah, jemaah pun langsung melakukan tahalul awal atau memotong rambut sebelum nantinya melanjutkan prosesi melontar 3 jumroh Ula, Wudsa, dan Aqabah pada hari-hari Tashrik. Sementara ada jutaan jemaah haji dari seluruh dunia termasuk jemaah haji Indonesia yang pada Selasa 26 Mei 2026 melaksanakan puncak ibadah haji atau prosesi wukuf di Padang Arafah. Kementerian Agama Republik Indonesia selaku penyelenggara menggelar rangkaian ibadah wukuf yang berlangsung dengan khidmat dan penuh kehusyuan.
1: Dengan mengenakan pakaian ihram, jemaah haji Indonesia memadati tenda-tenda di Padang Arafah untuk melaksanakan inti dari ibadah haji, yakni wukuf. Rangkaian prosesi wukuf diawali dengan khutbah wukuf yang disampaikan oleh Amirul Hajj Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto, Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Setelah itu, dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat jamak takdim qasar, zuhur dan asar secara berjemaah. Dalam khotbahnya, Kiai Haji Asep Saifuddin Halim menegaskan pentingnya memperbanyak ampunan dan doa saat wukuf. Sementara, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan penyelenggaraan haji tahun ini menargetkan tri sukses, yakni sukses ritual, sukses ekonomi sistem haji, dan sukses peradaban haji.
2: Ini benar-benar mewujudkan tri sukses haji dalam pelaksanaan haji tahun ini. Sukses haji ini disampaikan sebagai arah besar penyelenggaraan. Sukses ritual berarti ibadah jemaah sah, tertib, dan khusyuk. Sukses ekosistem ekonomi haji berarti penyelenggaraan haji memberi manfaat bagi bangsa, pelaku usaha, dan tata kelola dan yang akuntabel. Sukses keadaban dan peradaban berarti haji melahirkan pribadi yang lebih sabar, disiplin, santun, dan membawa asas kebaikan bagi Indonesia.
1: Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, jajaran Kementerian Agama, serta para musyrif dini yang bertugas mengawal aspek ibadah jemaah haji Indonesia. Usai melaksanakan wukuf di Arafah, jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan menuju Muzdalifah untuk mengambil batu kerikil sebelum menuju Mina untuk melaksanakan prosesi lontar jumroh. Lokman Roza, Media Center Haji 2026, Makkah, Arab Saudi.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

Berikutnya ada kota sungai yang berada di negara bagian Queensland, Australia, yakni Brisbane. Ternyata menyimpan banyak kuliner menarik untuk bisa dijelajahi. Mulai dari kuliner pastry populer, yakni croissant ala Loon, hingga restoran khas Nusantara Sendok Garpu. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News edisi hari ini. Saatnya saya Mifri Syari undur diri. Terima kasih dan selamat Hari Raya Idul Adha.

0: Pagi yang cerah di kota Brisbane, Australia. Mari kita mencicipi croissant viral yang masuk dalam jajalan croissant terbaik di dunia versi majalah New York Times. Loon sendiri berasal dari kota Melbourne, Australia yang memiliki sejumlah gerai di berbagai kota seperti Brisbane juga Sydney. Uniknya, croissant di sini dibuat oleh mantan insinyur aerodinamika Formula One bernama Kate Reid yang pada akhirnya menemukan ketertarikan pada dunia pastry saat berada di Paris, Prancis. Ada berbagai jenis croissant klasik yang dapat Anda coba di sini, mulai dari croissant original, pena coklat, hingga yang menjadi salah satu favoritnya, almond croissant. Mencoba varian almond, saya terpukau dengan irisan almond panggang yang melengkapi cita rasa gurih renyah, namun tetap lembut di bagian dalam pastry croissant ini.
1: It's delicious. My favorite is the almond croissant. And anything filled with chocolate.
0: Selain pastry, tempat ini juga menawarkan kopi dan varian minuman lainnya seperti matcha. Harga croissant viral ini bervariasi mulai dari 7 hingga 15 Australia dollar atau sekitar 89.000 hingga 190.000 rupiah. Kalau tadi kita mencicipi kuliner ala Prancis di kota Brisbane, kini saya ajak Anda kembali ke cita rasa otentik khas Nusantara yang kaya akan bumbu dan rempah, meski berada jauh di negeri kanguru. Ini dia, Restoran Sendok Garpu, salah satu restoran Indonesia yang paling populer di kota Brisbane yang sudah beroperasi sejak tahun 2010 silam. Berawal dari warung tenda sederhana, kini restoran khas Indonesia ini berlokasi di pusat kota Brisbane, tepatnya di Jalan Elizabeth Street. Didirikan oleh warga negara Indonesia asal Jakarta, Alicia Martino, ia membawa resep asli keluarganya dan konsep warung Indonesia ke Australia. Ragam menu tersedia mulai dari iga penyet, ayam bakar dan goreng kalasan, rendang, sate, hingga berbagai jenis sayur seperti tumis kangkung, gado-gado, dan masih banyak lagi. Cita rasa otentik dipertahankan melalui bumbu dan rempah yang digunakan.
2: Jadi kita tuh untuk keep the rasa otentiknya, kita coba mendekati sedekat mungkin dengan bahan-bahan yang biasa kita pakai di Indonesia. Contohnya misalnya bawang merah. Bawang merah tuh mahal sekali di sini, tapi kita tetap gunakan bawang merah untuk mendapatkan rasa yang otentik. Atau misalnya cabai keriting gitu ya. Cabai di sini kan nggak pedas kalau yang asli dari sini. Jadi kita coba search dari negara-negara lain seperti India atau Thailand atau Vietnam yang sudah produknya itu frozennya sudah ada di sini atau yang freshnya pun sudah ada di sini.
0: Saya pun penasaran, seotentik apa sih makanan Nusantara di restoran ini?
3: Nah nih, di piring saya menu makanan Indonesia malam ini ada iga, udang, dan kangkung balacan. Kita coba gimana nih, seotentik apa masakan Indonesia di Australia? Udangnya fresh. Ini porsinya juga besar-besar banget. Dan rasanya nih benar-benar kayak bumbu. Jadi pas banget kalau lagi kangen makanan Indonesia pas lagi di Australia, ini bisa jadi salah satu opsi. Lanjut makan lagi ya.
0: Tak heran, restoran ini juga menjadi tempat berkumpulnya para diaspora Indonesia di Brisbane, Australia yang rindu akan kuliner tanah air.
4: Makanannya sih autentik banget, enak, dan yang paling aku suka adalah ngingetin rumah sih, jadi kayak bener-bener makan di Indonesia gitu. Menu favoritnya adalah ayam kalasan dan iga bakar, itu wajib coba karena empuk banget, enak.
0: Lebih dari 100 menu khas Nusantara tersedia dengan range harga yang beragam, mulai dari 10 Australian dollar atau sekitar 125.000 rupiah. Jadi, tertarik untuk menjelajahi kuliner di kota Brisbane? Nabila Putri, Brisbane, Australia.

tanah airku Indonesia, negeri.

0: Inilah video amatir warga Kampung Kebon Bolo, Desa Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi saat menangkap seekor buaya muara yang meresahkan warga pada Selasa sore. Buaya yang sering terlihat muncul di Sungai Cibatu Hilir ini ditangkap warga karena takut membahayakan anak-anak yang sering mandi dan berenang di sungai. Buaya muara remaja dengan panjang 1,5 meter dan berbobot 10 kg ini ditangkap warga dengan perlawanan. Setelah 4 jam, buaya akhirnya berhasil ditangkap dengan alat seadanya. Buaya akhirnya dievakuasi ke pos Damkar Cibadak dan dilaporkan ke BKSDA. Proses evakuasi kepala kucing yang tersangkut di dalam pipa knalpot mobil berlangsung dramatis. Insiden ini menimpa kucing milik Alvina, warga Desa Kemiri, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin malam. Kejadian bermula saat pemilik mendengar suara kucing terus-menerus di halaman rumah. Setelah dicek, kepala kucing sudah tersangkut di dalam knalpot. Karena khawatir, pemilik meminta bantuan petugas damkar. Setelah 20 menit, petugas berhasil mengevakuasi kucing dengan selamat. Satu dari 9 ekor sapi kurban milik Polres Sumedang tiba-tiba berontak tak terkendali saat gilirannya tiba untuk disembelih. Sapi tersebut berlarian ke area lapangan tes praktik pembuatan Simako Polres Sumedang Rabu siang. Sejumlah anggota dan para penjaga pun turut berlarian mencoba untuk mengendalikannya. Hingga akhirnya sapi tersebut berhasil dikendalikan oleh para penjaga saat sapi nyaris memasuki ruang pelayanan SIM. Saat tali kendali sapi berhasil dipegang, sapi masih mencoba untuk berontak dengan menendangkan kakinya. Setelah 15 menit kemudian, sapi berhasil ditenangkan dan mulai memakan rumput di lokasi penyembelihan. Salah seorang penjaga, Bulat, mengaku kewalahan saat berupaya menyembelih sapi tersebut sebab sapi muda itu memiliki tenaga yang besar. Akibat kejadian itu, Bulat dan teman jaga lainnya mengalami luka pada jari tangannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selamat malam, seorang pengasuh padepokan sekaligus pondok pesantren Padang Ati di Pekalongan.

0: Jawa Tengah diamankan polisi atas dugaan kasus pencabulan puluhan santriwati. Selain itu, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya, Lianita Ruhyat, dan inilah redaksi malam selengkapnya. Pengunjung dan pedagang di Pasar Impres Sadabuan Padang Sidimpuan dibikin geger hingga panik saat seekor sapi kurban terlepas dan berlarian ke tengah pasar. Di Tasikmalaya, seekor sapi juga lepas saat diturunkan dari kendaraan. Selain kabur hingga 4 km, sapi yang mengamuk itu juga sempat menyeruduk sejumlah warga.
1: Pengunjung dan pedagang di Pasar Impres Sadabuan, Kelurahan Sadabuan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, tiba-tiba berhamburan lantaran panik dengan munculnya seekor sapi kurban yang lepas pada saat diturunkan. Sejumlah kendaraan seperti sepeda motor dan mobil pun sempat ditabrak dan beberapa pengunjung pasar juga sempat dikejar oleh sapi berukuran dewasa itu. Seorang pedagang mengatakan dirinya panik tiba-tiba ada seekor sapi berlari di pasar yang membuat mereka panik dan meninggalkan dagangan mereka.
2: Iyalah, nengoknya dah, aku aja panik. Ya, semua Pasar Impres ini semua dilompatnya. Iya, apalagi mobil dilompatnya juga.
1: Saat ini panitia kurban dibantu warga masih melakukan pengejaran terhadap sapi yang lepas tersebut untuk dibawa kembali ke lokasi untuk disembelih besok hari. Seekor sapi berukuran sedang membuat gempar warga Cipatangga, Desa Puspasari, Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sapi mendadak lepas saat hendak diturunkan dari kendaraan. Meski dikejar, sapi terus menarikan diri masuk areal perkebunan. Sejumlah warga diseruduk sapi yang ngamuk hingga terjatuh. Dikonfirmasi Rabu pagi, panitia kurban memastikan sapi akhirnya bisa dilumpuhkan usai kabur sejauh 4 km. Sapi tidak bisa melangkah masuk areal perkebunan dengan kontur tanah miring. Saat ditangkap, sapi berulang kali meronta nyaris tendang warga. Hingga sapi akhirnya dijatuhkan dengan tarikan tambang bagian kakinya untuk diamankan. Sapi ini disembelih saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seekor sapi berbobot 370 kg terperosok ke lubang saluran air saat akan disembelih di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Di tempat lain, seekor sapi kurban di Kabupaten Mojokerto masuk ke septic tank di belakang kandang sesaat akan dibawa ke masjid.
3: Ngamuk saat hendak disembelih, sapi seberat 370 kg ini justru terjatuh ke lubang saluran air. Di mana kaki sang sapi terpleset hingga akhirnya seluruh badannya ambles masuk ke dalam lubang got. Untuk proses evakuasi berlangsung dramatis dan penuh perjuangan, karena tubuh sapi yang jumbo sangat pas-pasan dengan lebar saluran air. Setelah diangkat dengan peralatan seadanya dan dibantu petugas damkar, akhirnya sapi langsung disembelih oleh panitia kurban.
4: Ada apa sih kita lihat-lihat nih?
3: Masih menyoal sapi yang terperosok ke saluran air. Inilah seekor sapi kurban berbobot sekitar setengah ton, terperosok ke dalam saluran air di permukiman warga di Kampung Rawa 2, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Meski sempat terkendala saat evakuasi, sapi akhirnya bisa bebas setelah 2,5 jam kemudian. Sapi itu akhirnya langsung disembelih oleh warga pada pagi harinya, di mana daging kurban kemudian dikemas dan langsung dibagikan kepada warga sekitar. Setelah sempat mengamuk, seekor sapi kurban milik warga Desa Ngembeh, Kecamatan Delangu, Kabupaten Mojokerto masuk ke dalam sapi tank. Saat kejadian, sapi malang ini akan dibawa ke masjid untuk hewan kurban. Namun saat akan dikeluarkan dari kandang, sapi mengamuk dan masuk ke dalam sapi tank di belakang kandang sapi tersebut. Proses penyelamatan berlangsung dramatis hingga 5 jam atau sejak Selasa sore hingga malam. Untuk mengevakuasi sapi, petugas harus mengikat tubuh sapi menggunakan tali, kemudian ditarik memakai katrol manual agar bisa terangkat perlahan ke permukaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Terpergok saat beraksi dua maling kambing di Kabupaten Tangerang Barat.

0: Banten babak belur dihajar warga. Sepeda motor pelaku juga hangus dibakar massa. Adapun di Surabaya, panitia hewan kurban tepergok menyalurkan limbah darah penyembelihan langsung ke aliran sungai hingga akhirnya mendapat sanksi tipiring dari petugas gabungan.
1: Waduh, maling.
2: Terjatuh dari sepeda motor saat mencoba kabur, dua maling kambing ini babak belur dihajar warga di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Keduanya juga terus menjadi sasaran bom mentah warga saat diarak menuju kantor desa Sindang Jaya bersama satu ekor kambing yang dicurinya. Beruntung, anggota Polsek Pasar Kemis segera datang dan mengamankan situasi dari amukan massa yang terus berdatangan ke kantor desa. Geram tak bisa menghajar pelaku, warga akhirnya melampiaskan kekesalannya kepada sepeda motor pelaku. Tak hanya dirusak, motor pelaku juga ludes dibakar warga. Kepada polisi, kedua pelaku berdalih nekat mencuri kambing kurban lantaran terdesak kebutuhan ekonomi keluarga saat momen Idul Adha. Kasus pencurian kambing ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Korban memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan proses hukum.
3: Aduh, khawatir guys. Kumaha tuh?
2: Viral di media sosial, video dua ekor sapi yang berukuran cukup besar lehernya tergelantung di belakang bak sebuah truk pengangkut ternak di Jalan Kolonel Masturi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa. Sopir truk yang baru menyadari ternak yang dibawanya bergelantungan langsung menghentikan truknya dan berusaha memasukkan kembali ternak yang bergelantungan. Menurut keterangan warga, sapi-sapi itu akan diantar ke wilayah Cibogo tak jauh dari lokasi kejadian. Namun pada saat berada di jalan yang menanjak, sopir truk diduga melakukan pengereman mendadak sehingga dua sapi terpelanting dan keluar dari dalam bak. Beginilah kemarahan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya saat menegur warga yang kedapatan mencuci limbah kurban di bantaran Sungai Darmo Kali Surabaya tepat di hari raya Idul Adha Rabu siang. Mereka diminta menghentikan aktivitasnya karena dapat mengakibatkan pencemaran sungai. Dalam razia tersebut, petugas gabungan juga mendapati panitia kurban yang langsung menyalurkan limbah darah penyembelihan hewan kurban yang dialirkan langsung ke sungai. Petugas langsung menindak ketua panitia kurban setempat dengan sanksi tipiring atau tindak pidana ringan. Dalam momen kurban, warga Surabaya diimbau membuang limbah kurban di tempat penampungan sementara yang tersebar di beberapa titik kota. Selain mencemari sungai yang menjadi bahan baku air minum, mencuci limbah kurban di sungai juga berpotensi menyebabkan bagian dalam hewan kurban kurang baik untuk dikonsumsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Emosi karena seorang siswi diduga dianiaya, warga dua desa di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku terlibat bentrok dan mengakibatkan satu warga terluka. Dari Blitar, Jawa Timur, balon udara berpetasan yang hendak diterbangkan sejumlah pemuda dan anak-anak meledak. Akibatnya seorang pemuda tewas dan dua lainnya luka-luka.
2: Bentrok antar warga desa Salarem dan warga desa Kalar-Kalar di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, pecah pada Selasa siang. Mereka saling serang menggunakan parang dan busur panah, tepatnya di Jalan Raya Pemda Dobo dan meluas ke Jalan Cabang 4 dan Sipur Pantai Kota Dobo. Akibat bentrokan ini, seorang warga dilaporkan mengalami luka. Bentrokan dipicu akibat pelaku penganiayaan terhadap seorang siswa setempat yang tak kunjung ditangkap. Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Albert Perwira Sihite, langsung memerintahkan Kepala Satuan Reserse Kriminal guna memastikan latar belakang penganiayaan siswa tersebut. Guna meredam bentrok susulan, aparat kepolisian Resort Kepulauan Aru dibantu personel Brimob dan Koramil 150303 Dobo Tengah bersiaga di perbatasan. Terpleset saat berjalan di tepi saluran irigasi, seorang lansia di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah 3 hari pencarian oleh tim SAR gabungan di muara sungai Teluk Bone. Korban terseret arus sejauh 71 km. Sebelumnya korban sempat terlihat berjalan di tepian saluran, usai dari kebun miliknya. Namun kemudian sempat terlihat meminta tolong saat terseret arus. Warga tak kuasa memberi pertolongan lantaran arus deras yang dengan cepat menyapu korban hingga akhirnya kehilangan jejak dan terseret ke Sungai Walanae. Korban pertama ditemukan oleh seorang warga saat pulang usai memeriksa tambak. Saat ini korban langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan ke pihak keluarga. Balon udara berpetasan yang hendak diterbangkan sejumlah pemuda dan anak-anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu pagi meledak. Akibatnya seorang pemuda tewas akibat luka parah, sementara dua lainnya luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Ngudi Waluyo Blitar. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Muhaini, mengatakan, peristiwa bermula saat 6 orang menerbangkan balon udara berisi petasan di area persawahan. Balon tidak kuat terbang, diduga beban petasan yang berlebihan. Korban kemudian memegang petasan yang dirangkai, namun terjadi ledakan. Pasca kejadian, Polres Blitar melanjutkan penyelidikan dan meminta keterangan saksi. Polisi juga mengamankan barang bukti sisa balon dan petasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pengasuh padepokan sekaligus pondok pesantren Padang Ati di Pekalongan, Jawa Tengah diamankan polisi atas dugaan kasus pencabulan santriwati. Saat ini 6 saksi korban telah melapor dan diperkirakan masih akan terus bertambah. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, mayat bocah perempuan berusia 12 tahun ditemukan tanpa busana dengan kepala hingga perut tertutup televisi di sebuah toilet gedung kosong.
2: Kasus pencabulan di pondok pesantren masih saja marak terjadi. AKF 54 tahun, seorang pengasuh ponpes di Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu pagi diringkus polisi. AKF diduga telah mencabuli 25 santriwatinya yang telah terjadi selama 12 tahun terakhir. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yariandi mengungkapkan sebelumnya pelaku memang sudah masuk dalam pengawasan polisi dan saksi korban yang mengadu sudah 6 orang. Dan jumlah korban ini diperkirakan akan terus bertambah. Saat ini polisi masih menggali informasi lebih dalam terlebih terkait korban yang telah melahirkan anak namun yang bersangkutan masih bungkam.
4: Kalau yang diamankan pelaku ini baru satu, ya. Sementara satu ya, informasinya ya yang bersangkutan adalah ustadz ataupun kiai pondok pesantren tersebut. Dan korban-korban dan saksi yang lain juga berdatangan. Ada yang mantan daripada santri pondok pesantren tersebut dari Pemalang, Batang, kalau bahkan dari Semarang.
2: Pihak Polres Pekalongan Kota saat ini membuka posko aduan untuk para korban. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan maraton untuk mengungkap kasus ini dengan melibatkan psikolog dan tim Lapor Polda Jawa Tengah. Warga Jalan Sultan Abdullah II Talo Lama, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu pagi digegerkan dengan penemuan mayat seorang bocah perempuan berinisial JN berusia 12 tahun di sebuah toilet bangunan kosong. Tak hanya tanpa busana, jasad bocah malang itu ditemukan dengan kondisi kepala hingga perutnya juga tertutup televisi. Menurut warga, korban sempat terlihat keluar rumah untuk mencari sendalnya pada Selasa malam sebelum akhirnya ditemukan pada kondisi tragis keesokan harinya. Petugas dari tim Inavis dan Dokpol Polda Sulawesi Selatan langsung melakukan olah TKP. Petugas menyita barang bukti televisi serta kain yang berada di sekitar korban. Sementara jasad korban langsung dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan guna diotopsi.
5: Perempuan kelas 3 SD. Kondisi ditemukan di dalam satu ruangan kosong di dalam toilet yang memang sudah tidak ditempati oleh warga.
2: Hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan sambil menunggu hasil pemeriksaan dari tim Dokpol dan Inavis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 4 terduga pelaku penganiayaan terhadap seorang pria hingga tewas di wilayah Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten berhasil ditangkap. Motifnya ternyata dilatar belakangi kekesalan pelaku utama yang merasa terganggu dibuntuti korban saat mengendarai sepeda motor. Adapun di Bandar Lampung, seorang pelajar SMP terluka parah akibat ditikam temannya sendiri usai terlibat perkelahian.
6: Kolik alias Ojot, pria 43 tahun ditemukan tergeletak bersimbah darah usai dianiaya 3 orang tak dikenal di Kampung Ciwangun, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Pandeglang, Banten, Sabtu malam 23 Mei. Korban mengalami sejumlah luka tusukan serius di sekujur tubuhnya. Korban sempat dilarikan ke puskesmas tempat, namun nyawanya tidak tertolong. Pada Senin, tim dari Polsek Cibaliung langsung menggelar olah TKP. Berdasarkan informasi

0: Informasi dan keterangan saksi, polisi akhirnya berhasil meringkus 4 terduga pelaku berinisial D, N, R, dan S di lokasi persembunyian yang berbeda-beda. Motif dari aksi keji itu ternyata dipicu kekesalan salah satu pelaku karena menduga korban telah membuntutinya saat berkendara di jalan raya.
1: Pelaku ini merasa diikuti, kemudian dipepet, sehingga korban ini merasa takut, akhirnya mengadu kepada saudara-saudaranya, dan terjadilah pengeroyokan dan perkelahian tersebut.
0: Polisi masih mendalami adanya kemungkinan motif lain dari para tersangka. Saat ini keempat tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang pelajar SMP berinisial V mengalami 3 luka tusukan serius di perut, pinggang, dan punggung akibat ditikam temannya dalam sebuah perkelahian. Peristiwa duel 2 pelajar tersebut terjadi di sekitar permukiman warga di Jalan Raden Pemuka, Gang Masjid Kelurahan Gunung Sula, Kecamatan Waik Halim, Kota Bandar Lampung, Senin siang, 25 Mei 2026. Usai kejadian, terduga pelaku yang juga masih berusia 13 tahun berinisial KAS langsung diamankan polisi. Dari penyelidikan sementara, perkelahian yang berujung penusukan itu dipicu aksi perundungan yang diterima pelaku. Gelap mata, pelaku KAS mencabut sebilah pisau dapur yang ternyata sudah ia selipkan di pinggangnya dan langsung menusuk korban.
2: Nah, dia dibully, diajak kelahi, sudah dipiting sama korban itu, kemudian dia ngeluarin itu dari pinggangnya, kemudian ditusuk-tusuk lah.
3: Pemeriksaan sendiri, senjata tajam dari mana itu? Memang dibawa ke sekolah atau gimana itu?
2: Iya. Karena memang sering dibully ya.
0: KAS saat ini sudah ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, namun karena masih berusia 13 tahun, ia tidak ditahan dan dikembalikan ke orang tuanya selama proses hukum berjalan. Sementara korban yang sempat kritis, kondisinya kini berangsur membaik dan masih menjalani perawatan di RSUD Abdul Muluk. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Diduga sopir mengantuk, sebuah mobil terperosok masuk ke sawah di Klaten, Jawa Tengah. Sementara pendaki asal Malaysia yang jatuh di puncak Gunung Rinjani akhirnya berhasil evakuasi, dan berikut kilas peristiwa.
5: Upaya pelaksanaan evakuasi medis udara terhadap seorang pendaki perempuan asal Malaysia yang mengalami cedera serius di Gunung Rinjani Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat akhirnya bisa diselesaikan pada Selasa. Korban terjatuh saat turun di jalur pendakian dari arah puncak menuju ke Pelawangan, dievakuasi menggunakan helikopter menuju Rumah Sakit Bali. Sebelumnya pada Senin, kantor SAR Mataram menerima laporan adanya pendaki asal Malaysia yang terjatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani. Korban dilaporkan mengalami cedera serius sehingga tidak mampu menggerakkan tubuhnya dan sempat dievakuasi oleh porter dan guide ke Pelawangan 2 Sembalun. Saat ini korban menjalani perawatan intensif di Bali. Diduga mengantuk, sebuah mobil terperosok masuk ke sawah di Klaten, Jawa Tengah. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis dan ditarik menggunakan mobil damkar karena mobil di tengah sawah. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Raya Alternatif Boyolali Klaten, tepatnya di Desa Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu pagi. Kecelakaan tunggal tersebut mengakibatkan mobil yang dikemudikan Ria, warga Klaten, terperosok masuk ke sawah milik warga setempat. Setelah 1 jam proses evakuasi, mobil berhasil dinaikkan dan mobil mengalami kerusakan cukup parah. Selanjutnya, mobil dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berdalih butuh biaya berobat, seorang pria nekat mencuri ponsel seorang lansia yang tertidur di depan rumahnya. Saat lagi tetaplah di redaksi malam.

siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat.

0: Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Berdalih butuh biaya berobat, seorang mencuri ponsel lansia yang tertidur di depan rumahnya di Grogol Petamburan, Jakarta. Seorang pemuda ditangkap tim Jatanras Polrestro, Jakarta Barat. Dan informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, Redaksi Malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Lianita Ruhyat pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Seorang pria berinisial BS nekat menggasak sebuah ponsel milik lansia bernama Surahman yang sedang tertidur di bangku depan rumahnya di kawasan Jalan Satria, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya dapat membekuk pelaku saat tengah berada di dalam angkutan umum setelah seminggu buron. Dari pemeriksaan sementara, pelaku berdalih nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan biaya berobat salah satu keluarganya yang sedang sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor milik warga di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis malam 22 Mei lalu. Terlihat pelaku menuntun dan membawa kabur motor milik korban yang terparkir di halaman rumah. Unit Reskrim Polsek Mampang kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa motor hasil curian berada di kawasan Bangka, Mampang Perapatan, dan dititipkan kepada seorang penadah. Petugas kemudian berhasil mengamankan motor milik korban serta menangkap seorang penadah berinisial J. Sementara pelaku utama pencurian yang berinisial TK masih dalam pengejaran. Seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berinisial AA ditangkap polisi setelah ketahuan mencuri sejumlah pendingin ruangan dan lampu sorot di kompleks kantor Bupati Polewali Mandar pada Sabtu 23 Mei 2026. Seolah menyesali perbuatannya, pelaku sempat bersimpuh di kaki sekretaris daerah Polman Nur Said Mustafa sebelum digelandang polisi. Pelaku melancarkan aksinya berulang kali sejak bulan Maret hingga Mei. Dari tangan pelaku, polisi menyita 6 unit pendingin udara serta 7 unit lampu sorot kantor. Selain pelaku AA, polisi juga mengamankan seorang pria berinisial AR yang menjadi penadah barang hasil curian tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman kurungan 7 tahun penjara. Sementara AR yang bertindak sebagai penadah terancam kurungan 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.

Selamat malam, jutaan umat muslim baru saja melewati puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sementara di tanah air, gema takbir Idul Adha kembali mengingatkan tentang makna keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Namun di tengah tekanan ekonomi dan kehidupan yang semakin individualistis, masihkah haji dan kurban dimaknai sebagai jalan ketakwaan dan solidaritas terhadap sesama? Malam ini kami akan menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci, mengulas pelaksanaan ibadah haji, serta membahas bagaimana semangat Idul Adha tetap relevan di tengah tantangan zaman. Inilah program spesial Idul Adha, Haji dan Kurban, wujud takwa adalah pengorbanan, bersama saya Ayu Rahmawati.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia Paris, Prancis pada Rabu pagi waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo dalam sholat berjamaah tersebut menjadi momen hangat bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang berada di Paris. Diiringi alunan takbir sekitar pukul 8 lewat 40 waktu setempat, Presiden Prabowo bersama sejumlah rombongan seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya tiba di Wisma Indonesia dan langsung menuju saf untuk ikut mengumandangkan takbir bersama para jamaah. Sholat Id berlangsung hikmat dengan diikuti oleh para WNI dan diaspora. Sholat Idul Adha dipimpin oleh imam sekaligus khatib Fakhruddin Ar-Razi yang merupakan alumni S2 Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan dan saat ini berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Usai melakukan sholat id, Presiden Prabowo pun melanjutkan bersilaturahmi dengan WNI dan diaspora yang juga mengikuti sholat id dengan penuh keakraban. Presiden tampak menyapa dan menyalami para jamaah yang hadir. Dari Tanah Suci, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, Komet Multazam. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Pak Haji Komet. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita ingin mengetahui di sana, Mas Komet, bagaimana kondisi terkini jemaah Indonesia setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji, khususnya pasca wukuf di Arafah hingga lempar jumroh.
1: Waalaikumsalam, Ayu. Selamat sore waktu Arab Saudi. Saat ini saya baru saja menyelesaikan melempar jumroh Aqabah, salah satu rukun dalam pelaksanaan haji. Sehari ini memang suhu di sini mencapai 38 sampai 40 derajat Celcius. Cukup panas, tapi memang jam segini agak disarankan untuk melempar jumroh pada jam segini. Karena kalau di antara jam 10 sampai jam 15, jam 16 itu panasnya sangat terik sekali, Ayu. Ayu, rangkaian ini adalah satu rangkaian dengan yang kemarin kami lakukan setelah melakukan wukuf di Arafah kemarin. Saya melakukan tawaf ibadah di Masjidil Haram, sementara sebagian yang lain melakukan lempar jumroh. Jadi dibagi menjadi dua jamaah ini, akibatnya memang di Masjidil Haram alhamdulillah tidak terlalu padat, meskipun pada jam-jam setelahnya jamaah juga akan tetap mengalir dan akhirnya Masjidil Haram pun akhirnya penuh juga. Begitu juga yang terjadi di Mina, karena terbagi seperti ini alhamdulillah jamaah tidak terlalu padat. Besok masih ada beberapa rangkaian untuk ibadah, karena meskipun Arafah sudah terlewati tapi masih ada beberapa rangkaian yang harus dilakukan seperti melempar jumroh sisanya yang bisa dilakukan besok hari. Ayo.
0: Baik, Mas Komet, bisa Anda informasikan, tadi kan sempat disebutkan bahwa saat ini situasinya cukup panas begitu ya. Nah, apa kemudian tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh jemaah haji asal Indonesia selama perjalanan?
1: Yang jelas ya panas itu, karena itu teman-teman jamaah itu mereka antisipasi dengan menggunakan payung, penggunaan penyemprot air, kemudian perawatan kulit yang tentunya panas seperti ini akan merusak kulit jika tidak membutuhkan perlakuan khusus, Ayu. Selain itu juga beberapa petugas di dalana itu mereka sering menyemprotkan air, karena biarpun butir-butir air seperti itu sangat menyegarkan di tengah suasana panas yang terik seperti ini. Ini kebetulan saya berada di sekitar bukit, jadi bukit ini agak melindungi saya dari terik matahari, jadi alhamdulillah tidak terlalu diterpa sinar matahari. Ayo.
0: Baik, Mas Komet, kalau posisi Mas Komet saat ini di Arab Saudi adalah sebagai jurnalis sekaligus juga sedang menjalankan ibadah haji begitu ya. Nah, bisa Anda ceritakan selama perjalanan ini apa momen yang paling emosional dan juga momen spiritual yang Anda rasakan sangat mengetuk hati Anda, Mas Komet?
1: Hampir semua momen
2: hampir semua mendung berhaji. Istimewa buat saya. Hampir setiap mau mendalami ibadah haji sangat istimewa. Pertama mungkin karena tidak semua orang bisa berangkat ke Mekah untuk berangkat haji, entah apapun caranya berangkat ke Mekah. Tapi ya alhamdulillah, seperti kata-kata ulama, kami termasuk beberapa orang yang terpilih untuk bisa datang ke Mekah. Semoga kawan-kawan yang lain yang belum bisa berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah haji atau umroh segera dikabulkan doanya agar bisa datang ke tanah suci. Ayo.
0: Baik, Mas Komet, mungkin untuk saya dan juga pemirsa CNN Indonesia yang memang belum memiliki kesempatan seperti Anda memenuhi panggilannya ke Tanah Suci, begitu bisa Anda ceritakan ketika Anda melakukan puncak ibadah haji seperti wukuf, kemudian Anda tawaf seperti itu seperti apa kemegahan yang Anda rasakan di sana, seperti apa pengalamannya?
2: Saya jujur tidak cukup kata-kata untuk mengungkapkan perasaan kita berada di melakukan buku, melakukan bisa melakukan lempar jumroh. Barang buku itu menurut saya seperti sebuah

0: ada ketundukan kepada Allah karena 1.800 orang dari berbagai negara tunduk untuk datang ke sini untuk berdoa, untuk meminta apapun kepada Allah. Ini kan bukan sebuah perjuangan yang mudah, karena orang-orang itu mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mungkin mengorbankan apapun untuk bisa datang ke tanah Arab, bisa datang ke Arafah, bisa datang ke Ka'bah. Karena itu alhamdulillah, bersyukurlah saya bisa menjadi bagian dari jamaah haji yang bisa datang ke Baitullah, bisa datang ke Arab Saudi, bisa datang ke Arafah untuk memenuhi panggilan haji ini. Ayo.
1: Baik, Mas Komet, kita mengetahui bahwa ibadah haji ini adalah momen di mana masyarakat muslim bisa meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mungkin Mas Komet ceritakan kepada kami apa sebenarnya doa yang paling sering Mas Komet panjatkan dan masyarakat Indonesia, jemaah haji Indonesia panjatkan?
0: Jujur Ayu, sebagai jamaah haji terus terang banyak titipan doa dari teman-teman yang lain. Alhamdulillah saya doakan semoga mereka yang menitipkan doa itu dikabulkan, mereka yang menitipkan doa itu dikasih keberkahan sehat, suatu saat bisa sendiri ke tanah suci ini. Insya Allah saya doakan Indonesia, insya Allah saya doakan juga CNN Indonesia akan menjadi yang terbaik, menjadi panutan dan memberi manfaat. Begitu juga pemimpin-pemimpin kita dapat memberi arah yang benar untuk kesejahteraan negara dan bangsa Indonesia. Ayo.
1: Baik, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan kepada kami. Kami juga mendoakan semoga Mas Komet nanti akan pulang ke tanah air dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Komet Mutazam langsung dari Mina, Arab Saudi. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menilai penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan pemerintah Arab Saudi tahun ini semakin baik, termasuk akses informasi seputar ibadah haji yang diberitakan jurnalis Indonesia di Tanah Suci. Selengkapnya berikut perbincangan anchor Elvira Khairunisa dengan Menkomdigi Mutia Hafid.
2: Perjalanan haji perdana saya, alhamdulillah semakin berwarna, karena ada Ibu Menteri bersama saya hari ini.
3: Senang banget ketemu di sini ya.
2: Alhamdulillah Mbak Mutia, terima kasih. Ini kita ngobrol santai sebenarnya Mbak Mutia, karena banyak pertanyaan mungkin dari saya yang perdana gitu ya berhaji. Alhamdulillah tahun ini Mbak Mutia berpengalaman pernah berhaji. Tapi juga
3: itu 20 tahun lalu.
2: 20 tahun lalu.
3: Jadi
2: yang beda apa, Mbak? Yang beda apa?
3: Beda banget ya, memang Arab Saudi itu selalu kayaknya tiap tahun selalu apa ya memperbaiki dan ya selalu aja ada pembangunan-pembangunan baru. Dulu tenda-tendanya masih sangat lebih sederhana ya. Dan kita lihat kemarin alhamdulillah jemaah Indonesia mudah-mudahan dari yang kita pantau juga tempat-tempatnya lebih baik. Dulu juga kalau kita ingat jalannya tuh semuanya jauh-jauh, mudah-mudahan yang ini kita belum cek nanti yang lempar jumroh ya, tapi insya Allah tempatnya juga sudah bisa diatur dengan lebih dekat gitu, manajemen makanan juga kayaknya lebih baik ya.
2: Iya.
3: Kan juga karena kemacetan total gitu, jadi kadang-kadang makanan itu nggak terduga. Ingat banget dulu kan ada haji lapar yang tahun berapa saya lupa, tapi ini kelihatannya memang udah pakai AI semua sih. Iya. Kemarin mereka juga cerita Menteri Ministry of Medianya juga tadi udah menghubungi saya bilang terima kasih, dia tahu banyak teman-teman wartawan Indonesia membantu menyiarkan berita haji ke berbagai negara, terutama tentu kepada keluarga yang ditinggalkan dari Indonesia ya, yang pasti keberhasilan dari haji itu salah satunya informasi yang tepat, yang baik bagi kita yang melaksanakan ibadahnya, keluarga di rumah dan sebagainya.
2: Iya, karena kalau saya juga keluarga mantau Mbak di rumah setiap hari free.
3: Kalau nggak live pasti dicariin ya.
2: Kalau nggak live terus dicariin loh. Kenapa? Ini ada apa gitu? Bagi sebagian orang kan ini memang perjalanan spiritual yang luar biasa Mbak ya. Tapi terlepas dari saya dan Mbak Mutia adalah seorang ibu, sehingga. Sehingga memang saya nggak tahu Mbak Mutia bisa cerita
3: orang ibu langsung benar-benar
2: gimana Mbak Mutia, tapi kalau

0: kemarin ketika mendapatkan kabar baik, alhamdulillah gitu ya, diundang bisa menjadi tamu Allah, salah satu yang kemudian saya pikirkan, aduh, meninggalkan anak-anak. Saya juga ini relatif rentang waktu cukup lama, Mbak, meninggalkan anak-anak saya, dua orang laki-laki memang. Baru kali ini gitu ya, hampir 2 pekan. Nah, kalau Mbak Mutia bagaimana? Ini sudah
1: mulai. Sama banget, aku tuh nggak pernah ninggalin Liora lebih dari 2 malam. Jadi bahkan kalau tugas-tugas sebagai menteri harus ke luar negeri gitu, pasti saya bawa. Jadi yang ini pasti berat ya, karena lama banget gitu. Biasanya cuma 2 malam maksimal, sekarang cukup lama. Tapi saya diingetin bahwa kan kalau haji, insya Allah ya Allah yang jaga. Ya. Bukan mulai ada Allah yang jaga. Jadi anaknya juga happy aja sih ternyata. Ya.
0: Jadi kita saat ini posisinya berada di Muzdalifah, menunggu waktu berjalan. Saya nyulik Mbak Mutia sedikit, ngobrol sedikit. Kita tahu saat ini semua jemaah haji, tidak hanya kita, tapi jutaan saat ini yang tengah berada di Muzdalifah, memanjatkan doa, begitu ya Mbak Mutia. Mbak Mutia, harapannya seperti apa, doanya seperti apa, insya Allah semuanya terkabul.
1: Amin. Tadi doa lumayan ya, karena di Arafah kan kita dapat waktu mulai dari matahari tergelincir sampai matahari terbenam. Jadi segala doa sih. Tapi tentu yang pertama doa untuk anak, suami, kalau untuk bangsa pasti.
0: Amin.
1: Insya Allah gitu ya.
0: Semua harapan doa kita terkabul dan insya Allah menjadi hajah yang mabrur.
1: Amin, sama-sama.
0: Baiklah, Mbak Mutia, terima kasih. Demikian interview saya bersama dengan Mutia Hafid, Menteri Kominfo.
2: Ratusan ribu umat muslim sejak Rabu pagi memadati Masjid Istiqlal Jakarta untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Momentum Idul Adha tahun ini menegaskan kembali spirit kurban untuk merawat alam dan kemanusiaan.
3: Dengan penuh hikmat dan semangat kebersamaan, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, tokoh agama serta duta besar negara sahabat turut hadir di masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama istri Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kehadiran orang nomor 2 di Indonesia ini disambut hangat oleh pengurus masjid dan jemaah yang telah hadir sejak subuh. Tepat pukul 7 pagi, ibadah sholat id dimulai dengan dipimpin oleh Imam Rawatib Masjid Istiqlal Ahmad Ansoruddin Ibrahim. Bertindak sebagai khotib, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Johanis. Dalam khotbahnya yang berjudul Meneguhkan Spirit Kurban, Merawat Alam dan Kemanusiaan, khotib menekankan bahwa ibadah kurban harus menjadi momentum untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memperkuat solidaritas sosial di tengah situasi geopolitik dunia.
4: Ya, hari raya Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintah-Nya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya.
5: Itu yang saya catat itu bagaimana sabar di era teknologi sekarang ini. Kita harus siap saring sebelum sharing, kita harus membiasakan dan menguatkan semangat tabayun, klarifikasi dengan adanya pendapat yang kadang-kadang campur aduk antara yang benar, yang separuh benar dan tidak benar. Ini adalah pesan yang kuat untuk kita semua.
3: Hingga hari H, Panitia Masjid Istiqlal secara keseluruhan telah menerima 63 ekor sapi dan 18 ekor kambing. 2 di antara hewan kurban terbesar adalah sapi sumbangan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sejumlah pihak lain seperti Gereja Katedral dan Mitra Korporasi juga turut menyerahkan bantuan sebagai bentuk sedekah dan kepedulian sosial lintas iman.
6: Idul kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi, ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban ya. Apakah itu melalui bantuan sosial ya. Bahkan separuh di antara hewan kurban yang kita sembelih di antara 60-an itu berasal dari

Kawan-kawan kita dari masyarakat umum, dalam hadis Nabi itu tidak boleh ada orang kelaparan pada hari raya Idul Fitri, ya. Dan juga diharapkan tidak ada orang yang

0: Tema sumbangan hewan kurban, karena memang pemotongan hewan kurban baru akan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2026.
1: Kelancaran ibadah Salat Idul Adha tahun ini juga didukung fasilitas ramah lingkungan dan keamanan ketat melalui 260 kamera pengawas berteknologi biometrik untuk memberikan rasa aman bagi jemaah. Sebelum jemaah memasuki area Masjid Istiqlal, harus melewati pemeriksaan keamanan menggunakan alat X-ray di gerbang masuk Istiqlal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung melaksanakan penyembelihan hewan dan pembagian daging kurban. Salah satu sapi yang dikurbankan di masjid ini adalah sapi bantuan Presiden Prabowo dengan bobot 1,25 ton.
3: Inilah sapi bantuan Presiden Prabowo yang diserah terimakan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kepada DKM Masjid Agung Al-Ukhuwah untuk kemudian disembelih di rumah pemotongan hewan Ciroyom. Sapi seberat 1,25 ton berjenis sapi simental ini bernama Sheva, yang berasal dari peternakan Dwi Sejahtera Perkasa atau DSP Farm Cibiru. Selain sapi bantuan Presiden Prabowo, ada sebanyak 6 hewan kurban lainnya yang dikurbankan di Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung ini. Proses penyembelihan dan pemotongan dilakukan sejak pukul 8 pagi. Lebih dari 1.500 paket daging kurban dibagikan kepada warga yang berasal dari beberapa RW di Kota Bandung.
4: Untuk mustahik, target kita 1.500 mustahik. Dengan kategori yang pertama, kita prioritaskan mustahik yang ada di wilayah sekitar, di Kelurahan Babakan Ciamis yang terdiri dari kurang lebih 8 RW ya. Tapi prioritas yang paling terdekat ini kita ada di RW 7 dan di RW 8 ini kita prioritaskan.
3: Panitia Kurban Masjid Agung Al-Ukhuwah mengatakan hewan kurban yang dititipkan sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan dari dinas terkait sehingga dipastikan aman. Sementara sistem pembagian daging kurban sendiri dilakukan dengan disalurkan kepada warga melalui pengurus rukun warga yang sudah didata sebelumnya. Sistem ini dilakukan untuk menghindari pembagian daging kurban yang tidak tertib.
5: Jadi sesuai dari data RT. Jadi kita 100 bagi aja di sini kan ada 7 RT. Ya udah segitu.
6: Bisa lebih tertib atau gimana Bu
5: dengan? Itu lebih tertib karena kita pas pembagian ada fotonya juga sih buat ke sini. Jadi begitu aja. Jadi ya alhamdulillah kita juga kebantu sih daerah sini.
3: Sistem penyaluran daging kurban melalui pengurus RW seperti ini telah dilakukan sejak tahun 2015 silam. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Program spesial Idul Adha akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Dan kami akan ajak Anda memantau situasi terkini dari Tanah Suci. Saat ini sudah bergabung dengan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas atau Tim Was Haji, Cucun Ahmad Syamsurizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cucun. Selamat malam untuk Indonesia. Terima kasih atas waktunya.
1: Waalaikumsalam, Ayu. Selamat petang ya, sore di waktu Makkah di Mina. Semua jemaah sekarang sudah mulai bergeser untuk melempar Jumratul Aqabah di tanggal 10 ini. Mulai mereka dari tenda, dari hotel mulai masuk ke tempat jamarat.
0: Baik, Pak Cucun, alhamdulillah saat ini puncak haji sudah terlewati dengan lancar dan saat ini juga masyarakat di Indonesia sedang merayakan Idul Adha begitu. Nah, kalau dari tim Was DPR RI sendiri sebenarnya melihat rangkaian ibadah haji di tahun 2026 seperti apa evaluasinya? Apa saja titik-titik yang harus dibenahi?
1: Baik. Secara persiapan ini negara mulai hadir untuk memastikan pelayanan ibadah haji ini dengan membentuk satu kementerian dan ini perdana Kementerian Haji melayani ibadah haji. Nah, kita lihat dari pertama kedatangan jemaah di Madinah, ini sudah menunjukkan lompatan yang cukup luar biasa, pelayanan yang lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

0: bagaimana penempatan jemaah tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Pokoknya kita sudah evaluasi semua Madinah dari tim UAS ini, kita berharap dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan. Salah satu sejarah di era pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini, betul-betul negara ini melayani, dan dengan perangkatnya Kementerian Haji ini mengurus jemaah, melayani jemaah ini dengan hati dan dengan persiapan yang matang. Kemudian juga bagaimana pengawasan dari para petugas yang sudah dididik di Jakarta begitu lama, mereka disiplin mengawal jemaah, bukan hanya jemaah yang mampu untuk berjalan, yang lansia, yang disabilitas juga sudah ada pembagiannya. Nah ini yang kita harapkan di Madinah. Masuk ke Mekah, bagaimana kita lihat satu apa hal-hal yang biasa kita awasi itu, pertama transportasi. Karena di Mekah ini beda dengan di Madinah, tempatnya jauh-jauh menuju ke Masjidil Haram. Kita pastikan bus shuttle, yang dikatakan istilahnya bus sholawat ini, yang mengantar jemaah dari pemondokan menuju ke Masjidil Haram, ini betul-betul tidak ada kendala dan tidak ada desakan rebutan dengan jemaah-jemaah negara lain. Kita awasi, alhamdulillah di tahun ini sudah mulai terorganize dan sudah terminis, walaupun masih ada keluhan di misalkan di sektor 789 karena berdampingan dengan jemaah Nigeria, kadang-kadang berangkat mereka ikut ke bisnya Indonesia. Nah ini perlu ke depan ditertibkan, termasuk hotel-hotel, masih ada jarak hotel yang di atas hasil kesepakatan di Panja DPR melebihi 4,5 km. Nah ke depan ini kita bisa membooking hotel-hotel ini betul-betul yang tidak jauh jaraknya, sehingga jemaah untuk menuju ke Masjidil Haram tidak terlalu jauh. Tetapi dengan adanya bus sholawat ini, yang penting fasilitas mereka bisa betul-betul dirasakan ada peningkatan. Dan kita juga awasi seperti biasa di sisi akomodasi hotel, bagaimana penempatan jemaah jangan sampai ditunggu. Hasil pajak 4 orang, ya kalau misalkan ada masih space bisa 5 orang, alasannya masih rasional karena ibunya dengan anaknya misalkan pendamping harus satu kamar, ya kita masih toleransi. Tapi 4 orang satu kamar itu untuk proporsional kamar mandinya satu, karena ketika masuk waktu sholat jangan sampai ketinggalan. Kemudian di sisi konsumsi, betul-betul kita pastikan jangan seperti dulu nasinya tidak ramah, tidak adaptif dengan masyarakat Indonesia. Tapi sekarang udah mulai nasinya kelihatannya ini nasi yang lebih ramah. Kemudian lauknya juga, walaupun masih ada komplain gak terbiasa makan daging terus, kemudian makan ikan terus. Nah ini kita apresiasi lah peningkatan pelayanan, walaupun catatan-catatan banyak dari tim pengawas ini nanti akan kita lakukan evaluasi di Jakarta, rapat evaluasi dengan Kementerian Haji sebagai panitia pelaksana ibadah haji.
1: Baik Pak Cucun, kalau membicarakan masalah apresiasi dan evaluasi, saya ingin sedikit menyinggung masalah jemaah lansia begitu ya, karena sebelumnya sempat ada dinamika mengenai pengawasan dan juga ada regulasi dari Arab Saudi mengenai pembatasan dari jemaah lansia. Apa catatan dari tim UAS DPR mengenai hal ini?
0: Ya, catatannya satu, bagaimana pola komunikasi koordinasi. Awalnya kita sempat khawatir ketika Al-Muzina kemarin, jemaah yang bukan lansia ya, yang dinyatakan dalam kondisi kritis, biasa kan dulu punya ada istilah safari hukum. Mereka jauh-jauh bercita-cita puluhan tahun ngantri, ingin masuk hukum di Eropa. Kalau kemarin proses negosiasi gagal, ya ini akan menjadi satu presiden buruk ke depan. Jemaah yang masuk ke Mekah tapi tidak bisa wukuf di Eropa. Makanya kita tim pengawas memitigasi ini dan mewanti-wanti, tolong pihak Kementerian Haji, kita yang diberikan mandat oleh negara untuk berkomunikasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, pastikan safari wukuf ini masih tetap bisa berjalan. Kemudian juga penanganan lansia dan disabilitas ini betul-betul harus, saya melihat screening di negara kita. Kalau emang istitoah kesehatannya sudah tidak layak dan tidak mungkin, bagaimana mencari solusi membadalkan haji ini, atau kita kumpulkan para ulama untuk memberikan fatwa supaya kita juga tidak menjadi negara yang di-adjust oleh pemerintahan Saudi itu mengantarkan jemaah yang bukan untuk berhaji. Kan istitoah itu bukan hanya kemampuan dari sisi mampu

0: membayar secara materi saja, tapi secara kesehatan dan kemampuan fisiknya. Karena ibadah haji ini pada prinsipnya semua ibadah fisik. Nah, di sini yang kita harapkan bagaimana proses catatan screening sejak awal pemberangkatan, layakkah diberangkatkan. Kemudian setelah di sini penanganan yang lansia dan disabilitas ini, kita menemukan hal-hal yang terjadi kemarin gesekan mengenai harga dorong roda atau segala macam. Padahal di sini kan sudah ada tenaga-tenaga yang lebih legal dari Masjidil Haram, jumlah harga segala macam untuk biayanya ini, yang emang jemaah yang landis ini, lansia dan disabilitas, harus siap membayar itu. Karena petugas kita tidak diperkenankan untuk bisa mendorong roda di Masjidil Haram. Ya.
1: Oke, Pak Cucun, kalau kita melihat sebenarnya saat ini kan jemaah sudah mulai memasuki masa kepulangan ya, terutama jemaah Indonesia sudah ada yang mulai pulang ke Indonesia. Apa yang menjadi perhatian dari tim Was DPR agar kepulangan para jemaah ini bisa berjalan lancar dan juga aman?
0: Ya, hari ini justru masih puncak-puncaknya ya. Arafah, Muzdalifah, Mina. Ini adalah tanggal 10 Zulhijjah, di mana di tanah air kita ini lagi ibadah kurban. Di sini adalah puncaknya melempar jumroh. Kita mengawasi karena Mina ini lebih berat. Ya, salah satu. Kalau Arafah itu tempatnya luas, Mina ini lebih kecil. Kita justru banyak sekarang ini harus diawasi jemaah yang tidak bisa tertampung dalam kapasitas tenda, kemudian juga mengenai konsumsinya, termasuk juga proses pengawalan perlindungan jemaah di tempat-tempat yang sangat krusial, yaitu tempat lempar jumroh yang kita harus kawal itu sampai selesai nanti di tanggal 12 Zulhijjah orang nampar awal, kemudian tanggal 13 Zulhijjah nampar sani. Setelah itu kita akan kawal mana yang gelombang pertama akan kembali ke tanah air melalui Bandara Jeddah, dan mana yang gelombang kedua, pergerakan jemaah ini kita akan dorong mereka beribadah di Madinah dan pulang dari Bandara Madinah. Alhamdulillah, dulu masih terjadi kekacauan, orang yang harus pulang dari Jeddah masih dipulangkan dari Madinah. Nah, sekarang kita mitigasi, betul-betul tidak diperkenankan. DPR itu mewanti-wanti ketika mulai rapat di DPR mengenai panja BP juga, pastikan tidak ada jemaah yang harus pulangnya dari Jeddah, mari didorong kembali ke Madinah, pulang dari Bandara Madinah. Kan itu menguras tenaga juga, walaupun mau pulang, dan menyedot kos juga untuk apa di Kementerian Haji, bahkan di biaya BP-nya. Nah, ini yang kita siapkan, terus melakukan evaluasi. Di sini juga kita rapat dengan Dirjen Pelayanan Haji Luar Negeri, termasuk PPIH, Panitia Pelaksana Ibadah Haji di Makkah.
1: Baik, berarti tim Was juga terus melakukan pengawasan ya, sampai nantinya jemaah ini tiba di Indonesia dengan aman. Tapi Pak Cucun, di tengah tingginya animo masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji, tadi Pak Cucun juga sempat menyinggung bahwa ada yang menunggu sampai puluhan tahun begitu ya, sampai baru bisa melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kemudian tim Was DPR RI ini melihat pentingnya pembenahan atau bagaimana update dari tata kelola pelaksanaan ibadah haji, terutama untuk tahun-tahun ke depan?
0: Ya, catatan-catatan ini kan kalau kita mau berpikir yang namanya perbaikan, harus terbuka, harus transparan semuanya, dan menghilangkan ego sektoral. Setiap leading sektor yang diberikan amanat oleh negara untuk mengurus dan melayani jemaah ini. Kita ini ingin koordinasi dan komunikasi, karena keputusan-keputusan diambil oleh Kementerian Haji dan ini disepakati bersama-sama dengan DPR harus betul-betul dipatuhi. Karena fungsi kita pengawasan di sini Mekah melihat ini kekurangan, tahun depannya jangan terulang. Ini masih ada yang seperti tahun ini, kesalahan tahun kemarin yang sudah kita berikan catatan masih ada tetap seperti itu. Nah, makanya kita akan evaluasi nanti, ingin bagaimana memastikan pertama adalah kenyamanan ya, perlindungan untuk jemaah ini yang ditugaskan, bahwa kita secara tugas secara konstitusi melindungi segera tumpah darah ini dimanapun, terus masuk dalam pelaksanaan ibadah haji ini, dipastikan bahwa para penyelenggara negara ini bisa betul-betul mematuhi atas kesepakatan-kesepakatan yang diambil dalam panja di DPR ya. Makanya kalau ingin betul-betul haji ini kualitasnya ke depan lebih baik dan lebih bagus, ayo, pemerintah juga sudah menemukan, oh, di sini kelemahannya, perlu di-upgrade.

0: Misalkan sekarang, kita ini kadang-kadang kan pingin murah, tetapi hanya dengan selisih angka berapa ratus real, posisi misalkan di Arafah dengan kasur yang begitu sempit dan tidak cukup untuk layak untuk ditiduri dengan orang satu tenda misalkan 100-120, ini kan perlu di-upgrade. Tanya misalkan provider di sini, syarikatnya, perusahaannya, kalau kita ingin mengupgrade berapa sih habisnya, tinggal kita dibicarakan dan diambil keputusan, sehingga antara Mekah, Muzdalifah dan Mina nanti, yang Mina sekarang ini, semua betul-betul tidak ada kejadian orang tidak kebagian tenda di dalam, kemudian orang juga bisa tertangani betul-betul, makannya terkontrol, terawasi semua. Kami juga sekarang ini lagi mengawasi bagaimana tenda-tenda di Mina yang karena Mina lebih kecil ketimbang Arafah ini, ya banyak yang sekarang ini kan melaporkan ke kita bahwa belum kebagian tenda, bahkan yang tanazul tidak tinggal di tenda ini, belum ada pengangkutan ke hotelnya. Nah, kekurangan-kekurangan ini kita harus sadari semua dan betul-betul harus diambil keputusan, diambil satu skema, disepakati nanti bahwa kita menyamakan persepsi pelayanan dan pelaksanaan haji tahun 2027 itu harus lebih baik daripada tahun sekarang, dan ini sudah baik. Tadi saya sampaikan lompatan yang cukup luar biasa, transformasi kementerian baru diberikan amanat dan tanggung jawab pelaksana haji perdana, tapi sudah bisa mampu menunjukkan pelayanan yang baik ke depan. Kalau komit dan konsisten, insya Allah haji Indonesia ini akan mendapatkan apresiasi dari semuanya, termasuk dari pemerintahan Saudi.
1: Baik, kita sama-sama berharap semoga pelaksanaan ibadah haji ke depannya terus mengalami perbaikan dan juga apresiasi untuk lancarnya ibadah haji yang berlangsung di tahun 2026 ini. Terima kasih atas informasi yang telah Anda berikan kepada kami, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji Cucun Ahmad Syamsurizal. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Cucun. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jutaan jemaah haji dari seluruh belahan dunia memadati kawasan jembatan Jamarat di Mina, Arab Saudi untuk melaksanakan prosesi melontar jumroh. Pada Rabu pagi, jemaah haji melontar jemaah jumroh Aqabah sebagai simbol perlawanan manusia terhadap petaka dan godaan setan. Para jamaah melakukan lempar jumroh Aqabah dengan 7 kerikil, dan kerikil ini sebelumnya dikumpulkan saat mabit di Muzdalifah. Untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga keselamatan jemaah, otoritas Arab Saudi memperlakukan jalur searah di area jembatan multilantai Jamarat. Usai melontar jumroh Aqabah, jemaah langsung melakukan tahallul awal atau memotong rambut sebelum nantinya melanjutkan prosesi melontar 3 jumroh, yakni Ula, Wusta, dan Aqabah pada hari-hari tasyrik berikutnya. Kementerian Haji dan Umroh resmi merilis alokasi kuota sekaligus memulai reformasi total pada sistem antrean haji tahun 2026. Langkah ini diambil untuk mengakhiri ketimpangan masa tunggu antar provinsi di Indonesia yang selama ini menjadi persoalan menahun.
2: Total kuota haji yang dialokasikan pada tahun 2026 mencapai 221.000 jemaah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92% atau 203.320 jemaah merupakan kuota haji reguler. Sementara sisanya, sebanyak 8% atau 17.680 jemaah masuk dalam kategori haji khusus. Jika diurutkan berdasarkan wilayah, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan alokasi jemaah dan petugas terbanyak, yakni mencapai 42.409 orang. Disusul Jawa Tengah dengan 34.122 jemaah dan Jawa Barat dengan 29.643 jemaah. Sementara Sulawesi Selatan mendapatkan 9.670 kuota dan Provinsi Banten sebanyak 9.124 jemaah. Pada urutan ke-6, DKI Jakarta tercatat memiliki 7.819 jemaah. Diikuti Sumatera Utara dengan 5.913 jemaah, Sumatera Selatan 5.895 jemaah, Lampung 5.827 jemaah, serta Nusa Tenggara Barat sebanyak 5.798 jemaah. Sebelum adanya reformasi sistem haji, waktu tunggu antrian

0: Jemaah haji di Indonesia mengalami ketimpangan yang sangat tajam antar wilayah. Provinsi Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan masa tunggu terlama, yakni mencapai 76 tahun. Diikuti oleh Jawa Timur dengan 69 tahun, Aceh 66 tahun, dan daerah istimewa Yogyakarta dengan masa antrian 65 tahun. Kondisi ketimpangan ini dirombak total. Kementerian Haji dan Umroh resmi menyeragamkan masa tunggu jemaah di seluruh provinsi jadi lebih adil. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar, menegaskan bahwa melalui reformasi sistem antrian ini, masa tunggu seluruh jemaah kini menjadi sama rata, yakni berada di kisaran 26 tahun.
1: Program spesial Idul Adha akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
2: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Usai melewati puncak ibadah haji di Tanah Suci dan merayakan Idul Adha di tanah air, muncul satu pertanyaan. Sejauh mana semangat pengorbanan dan kepedulian sosial benar-benar hidup dalam keseharian kita? Malam ini kita akan bahas bersama Ustadz Muhammad Azhari Nasution dan Kiai Haji Haris Hakim. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Sehat ya Pak Kiai, Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mungkin saya ingin tanya pertama ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau misalkan kita melihat ya kondisi di Indonesia saat ini kan ekonomi sedang cukup sulit. Kalau kita melihat dolar juga sedang melemah, jadinya sekarang apa-apa terasa sangat mahal, Pak Kiai. Sementara ketika merayakan Idul Adha identik dengan hewan kurban, kita harus berkurban dan itu juga di sana kita harus membelinya dengan uang yang cukup besar sebenarnya secara nominal untuk kebanyakan masyarakat Indonesia. Nah, dari sudut pandang Pak Kiai sendiri, bagaimana kemudian kita bisa membedakan antara kurban yang memerlukan uang yang cukup besar dari sebuah beban menjadi sebuah bentuk keikhlasan dan berbagi dengan sesama?
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Para pemirsa dan Ustadz Azhari, Mbak Ayu yang saya hormati. Kalau kita lihat di masyarakat sekarang ini, ada di masjid-masjid itu yang jumlahnya bertambah, yang disembelih itu ada yang berkurang.
0: Okay.
2: Nah, yang berkurang itu imbas dari cuaca global, ya, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya justru kondisi ketika kita kurang semestinya berkurban. Semestinya berkurban. Pada peristiwa-peristiwa kurban yang digambarkan, Nabi Ibrahim ketika dia hampir saja menyembelih anaknya, kemudian wafadainahu bizibdin azim, ya, kami gantikan ya sebagai ya anak yang mau disembelihnya itu dengan sesuatu sembelihan yang lebih besar. Yang besar, yang nilainya besar. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan bahwa gibas yang disembelih oleh Nabi ya Ibrahim itu adalah gibas yang dikurbankan oleh Habil pada saat bersama Qabil dia melakukan kurban yang diterima oleh Habil, maka itu yang diberikan. Itu dalam satu periwayatan semacam itu. Nah, jadi kalau kita mau berkumpul

0: kurban justru nanti Allah akan gantikan yang bizibhin azim dengan yang lebih besar. Yang kedua kita bisa lihat Mbak Ayu. Kurbannya Nabi Sulaiman pada waktu itu ketika digambarkan di satu sore dia ditampilkan kendaraan yang bagus, kuda-kuda yang cakep, yang bagus, yang kuat itu. Pada saat itu dia kecintaan dia kepada yang binatang-binatang itu ternyata hatta tawarat ya hijaban, sehingga membuat suasana itu ketertutupan antara dia dengan Tuhan. Maka pada saat itu Nabi Sulaiman bilang, rudduha, coba kamu putar lagi itu kuda-kuda itu, kamu putar lagi. Maka dayang-dayangnya menganggap disuruh putar karena Nabi Sulaiman itu senang. Hmm. Dia masuk ke kamar, tidak ada yang tahu, diambilnya. Ketika pulang itu, maka diambilnya pisau yang tajam, semuanya disembelih pada dia. Karena kuda-kuda keindahan, keindahan yang menyebabkan terputusnya kecintaan dia dengan Tuhan. Jadi kurban itu adalah tarku syahwat an mahabbatillah. Ya, meninggalkan keinginan segala sesuatu, obsesi demi kecintaan. Ketika ini menghalangi kecintaan dia dengan ini, maka itu juga harus disembelih, tidak mesti maknanya an'am, binatang ternak. Nah, kalau kita berani melakukannya, maka nanti Allah akan ganti. Dan itu Al-Quran. Tidak ada ayat yang diturunkan tetapi tidak faktual gitu.
1: Berarti Pak Kiai, kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa berkurban hanya untuk orang-orang yang mampu dan orang-orang yang berkekurangan itu sebenarnya tidak wajib berkurban, bagaimana ini kita bisa menafsirkannya dari tadi penjelasan Pak Kiai?
0: Ada sebuah penjelasan Ibnu Asakir yang ditulis oleh para fuqaha. Saking sunnahnya di hari sekarang ini 10 Zulhijjah itu iraqatud dam, mencucurkan darah. Kalau enggak punya duit karena ingin memuliakan hari ini, maka berapa uang yang punya? 100 ribu. 100 ribu itu bisa beli ayam. Bisa beli itik. Kesunahan iraqatud dam, maka pada saat itu dia sembelih, walaupun itu bukan maknanya kurban. Tapi kecintaan dia terhadap Allah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal ayami indallah yaumun nahar. Hari yang besar di sisi Allah itu adalah hari ketika dia menyembelih hewan. Nah, sehingga kalau uang yang enggak ada ya enggak usah beli kambing. Karena memang enggak ada. Yang repotnya bisa beli kambing tapi tidak membeli. Nah, itu dia akan bermasalah.
1: Oke, baik. Mungkin saya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau misalkan kita melihat kondisi ekonomi juga ya untuk masyarakat, mungkin ada sebagian besar saudara-saudara kita di Indonesia ini yang masih berkutat antara keinginan berkurban dengan membeli kebutuhan pokok kepada keluarganya. Nah, bagaimana kemudian Islam memandu kita untuk memenuhi kedua hal tersebut?
2: Ya, yang pertama syariat pada posisi tidak memberatkan, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau kita kembali ke riwayat yang disampaikan Kiai Haris, ada seorang sahabat namanya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, itu berkurban dengan seekor ayam. Meskipun yang dilakukan itu tidak definitif kurban, tetapi itu bentuk beliau mensakralkan hari ini.
1: Okay.
2: Jadi boleh dibilang jika kita tidak punya cukup kemampuan untuk berkurban, apa saja yang penting ada darah yang dialirkan sebagai bentuk ekspresi kita menghormati hari yang sakral ini. Mirip seperti orang yang buka puasa, seorang perempuan lalu di siang hari karena dia sudah niat dari pagi hari dia haid, menstruasi, dia batal secara fikih, tetapi untuk menghormati sakralitas hari puasa itu disunahkan tidak makan, tidak minum, meskipun dia sudah tidak puasa lagi. Nah, tetapi sebenarnya ada mitigasi biar lebih preventif. Kalau kita hitung-hitung supaya tidak terjebak dengan kondisi indeks ekonomi ini. Kalau kita hitung-hitung sebenarnya bisa tidak berat. dengan cara kita nabung ya, nabung. Yeah. Beberapa masjid katakanlah itu banyak melakukan ini. Misalnya kalau kita nabung saja satu hari 10.000 itu sebulan 300.000. Mm. Kali 10 bulan itu 3 juta udah dapat kambing. Itu kalau harga Jakarta tuh. Yeah. Kalau di daerah mungkin lebih murah lagi 2 juta. Artinya kalau kita menabung sejak dini, sejak awal, saya kira itu bisa lebih memudahkan kita daripada dadakan dan dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu ini akhirnya membuat kita mungkin pasang surut untuk bisa berkurban.
1: Oke, Pak Ustadz, tapi kalau misalkan ada yang pernah bilang nih, oh kalau misalkan kita hewan kurbannya semakin kecil, berarti pahalanya semakin kecil, karena kan dibaginya semakin sedikit ya ke orang-orang. Hmm. Berarti itu betul atau tidak, Pak Ustadz?
2: Ya, Al-Quran sendiri mengatakan, layyanallaha luhumuha waladimauha, Tuhan tidak butuh dagingnya, tidak butuh darahnya, bukan itu esensinya. Yang Tuhan butuh adalah takwanya. Nah, karena itu para ulama mengatakan sebenarnya ada tafsir simbolik. Ini ibadahnya simbolik banget. Nah, kita agak susah mendeteksi apa makna kurban kalau kita tidak paham simbol itu. Kenapa mesti hewan? Ada menarik penjelasan salah satu ulama, Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, makna wanhar pada ayat yang menyuruh kita berkurban itu maksudnya adalah wanhar badana tanasutika katanya. Menyembelih sifat hewan dalam diri. Itu tafsir simboliknya. Jadi bukan soal hewan fisiknya saja, tetapi bagaimana tabiat yang gak baik, okay, itu bisa disembelih. Okay. Ya, sampai pada posisi seperti itu.
1: Berarti bukan terletak pada kuantitasnya, bukan ya Pak Ustadz ya. Oke, saya kembali ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau kita melihat nih anak-anak muda zaman sekarang, katakanlah milenial, kemudian Gen Z begitu ya, ini kan sangat terjebak dengan perilaku yang konsumtif. Dikit-dikit self reward begitu, melihat dari sosial media, beli ini, beli itu, pengen ini, pengen itu begitu. Nah, ketika kita sampai di momen Hari Raya Idul Adha, bagaimana kita bisa mengingatkan kepada umat muslim di Indonesia, terutama kaum muda begitu ya, bahwa maknanya ini adalah tentang berbagi kepada sesama muslim dan orang-orang yang membutuhkan.
0: Iya, justru kalau ditumbuh kembangkan sebuah pemahaman bahwa muslim yang baik itu yang bidimensional. Artinya baik kepada Allah, baik kepada sesama. Pada saat dia biasanya self-reward itu untuk dirinya sendiri. Mm-hmm. Justru pada saat dia bisa memberikan kepada orang lain, maka rasanya itu lebih nikmat. Para pemirsa, kita kasih komparasinya seperti ini. Kalau kita ya kemudian mendapatkan ada orang memberikan hadiah 10 juta rupiah. Berapa tuh kebahagiaan kita kalau ditimbang kira-kira berapa kilo? 10 kilo. Tapi kalau 10 juta ibu kita datang, kemudian dia bilang, "Nak, aku pinjam nanti setelah panen aku kembalikan. Papamu perlu berobat." Kebilang, "Mah, ini bawa di 10 juta, enggak usah dibayar." Padahal uang kita hilang. Kurang, tapi kebahagiaannya yakinlah memberi itu lebih besar daripada menerima.
1: Betul.
0: Nah, kalau memang seperti itu, maka sebenarnya justru kebanggaan dia, dia memberikan penghargaan kepada dirinya kalau bisa membantu orang lain. Tinggal merubah mindset aja. Iya. Yang semula dia memang dia memberikan penghargaan pada dirinya, tetapi pada saat kurban ini dia memaknakan, saya menjadi orang yang berbahagia kalau bisa membuat orang tertawa. Kira-kira seperti itu.
1: Masya Allah, jadi memang memberi ini lebih mulia ya daripada menerima.
0: Menerima,
1: betul. Baik Pak Kiai, Pak Ustadz, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Nanti kita masih akan berbincang lagi mengenai topik Idul Adha, Haji dan Kurban. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia.

Dan kami ajak Anda kembali ke Tanah Suci. Saat ini kami sudah terhubung dengan anchor CNN Indonesia, Elvira Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hajah Elvira. Elvira, bisa diceritakan setelah seluruh rangkaian puncak ibadah haji yang telah Anda jalani,

0: Ini seperti apa kemudian suasana spiritual yang paling terasa di Tanah Suci saat ini?
1: Ya Ayu, saat ini kami masih dalam tahapan untuk pelaksanaan ibadah haji, rukun haji, begitu masih ada beberapa yang harus dilaksanakan. Tapi untuk memberikan gambaran, tadi dini hari saya berserta dengan rombongan sejumlah jurnalis yang menjadi undangan dari Kementerian Media Arab Saudi. Kami memilih melakukan lempar ataupun lontar jumroh pada saat dini hari untuk menghindari teriknya matahari saat ini di kawasan Mina Ayu saat ini mencapai 43 derajat Celcius. Sebagian memang memilih di waktu sebelum subuh atau sesudah subuh gitu untuk melempar jumroh. Di belakang saya ini salah satunya arah ke Jamarat. Beberapa jemaah haji terlihat di belakang mungkin masih baru tiba di kawasan Mina dan akan melakukan lempar jumroh pertama, Aqabah, dan besok selama 2 hari atau 3 hari yang akan melakukan lempar jumroh lagi. Dan ini dilanjutkan nanti Ayu dengan tawaf ifadah dan tawaf wada. Ayu, saya secara pribadi melihat banyak gitu masyarakat ataupun jemaah haji yang sebenarnya memilih berjalan kaki dari Arafah menuju Muzdalifah, kemudian melempar jumroh. Kemarin saya ketemu pasangan suami istri yang dari Jawa Barat. Mereka mengatakan memang sengaja memilih berjalan kaki meskipun ada disediakan oleh bus karena ingin merasakan bagaimana perjalanan ini, nilai-nilai spiritual, dan tidak semua orang mungkin bisa merasakan nikmat. Meskipun terik saat ini, ada mungkin melihat ayo nikmat yang kami rasakan para jemaah haji yang berada di Tanah Suci. Tapi apapun itu yang kami laksanakan, insya Allah kami juga mendoakan bagaimana keluarga, bagaimana dengan masyarakat, teman-teman, Ayu juga gitu untuk bisa mendapatkan kesempatan. Insya Allah juga menjadi tamu Allah, Ayu.
0: Baik Elvira, saat ini Anda berada di Tanah Suci sebagai seorang jurnalis begitu ya, profesi yang telah Anda geluti selama puluhan tahun dan juga sebagai umat muslim yang memenuhi panggilan sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari rangkaian perjalanan ini, seperti apa momen-momen emosional dan juga perjalanan spiritual yang paling berkesan yang bisa Anda bagikan kepada kami?
1: Ayo, sebelum memulai tahapan ibadah haji, kami melakukan umroh gitu ya. Untuk pertama kali saya melihat Ka'bah. Semua hal duniawi hilang, Ayu. Hanya ada saya dan Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi momen pertama saya merasa bahwa ini akan menjadi perjalanan luar biasa yang akan mengubah doa-doa saya, kehidupan saya ke depan. Dan itu menjadi titik balik begitu buat saya pribadi. Melihat bagaimana jemaah haji berada di Ka'bah melakukan tawaf. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaan saya. Tapi momen ini memang dilanjutkan pada saat wukuf di Arafah. Pertama kali saya bangun di pagi hari untuk melakukan sholat subuh. Suasananya beda, Ayu. Sangat tenang. Saya tidak pernah merasakan ketenangan luar biasa ketika melakukan sholat subuh di Arafah. Semua hal menjadi tidak ada artinya. Kita umat manusia tidak ada artinya sama sekali. Ayo, mohon maaf.
0: Baik, Elvira.
1: Tapi itu
0: Baik, Elvira, kami juga mengetahui bahwa ini perjalanan Anda, perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Kami juga bisa melihatnya dari laporan dan juga dari mata Anda yang berkaca-kaca saat ini. Saya sendiri secara pribadi mengenal Anda juga sebagai sosok yang sangat dekat dengan keluarga, sebagai ibu dari dua orang anak, meninggalkan anak-anak di Indonesia selama kurang lebih 2 minggu, pastinya cukup sulit karena memang jarak yang cukup jauh dan juga ada perbedaan waktu. Nah, bagaimana Anda berkomunikasi terus dengan keluarga Anda di Indonesia sekaligus tetap khusyuk menjalankan ibadah di Tanah Suci?
1: Sejak awal sebelum berangkat, memang saya berkomunikasi dengan anak-anak saya. Anak saya 2 orang, pertama Faza kelahiran Aksomo, saat ini berusia 16 tahun, mau masuk 17 tahun Ayu, dan yang kecil Givandra berusia 9, insya Allah Oktober nanti akan 10 tahun. Saya menyampaikan kepada mereka bahwa memang ini adalah perjalanan panjang, saya tidak pernah meninggalkan anak-anak saya dengan rentang waktu lebih dari seminggu baru kali ini. Dan setiap saya melakukan live report seperti saat ini, mungkin keluarga saya tengah menyaksikan. Saya memberikan kabar kepada mereka bahwa saya akan tugas melakukan live report. Dan Alhamdulillah Ayu, memang semuanya dimudahkan. Tidak ada sesuatu yang membuat saya merasa berat gitu. Pada mungkin berat di awal, tapi ketika perjalanan ini semuanya semua dimudahkan gitu. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Insya Allah dalam hitungan hari saya akan kembali berkumpul bersama keluarga saya, bertemu dengan anak-anak dan suami saya dan keluarga saya yang lain, Ayu.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda, anchor CNN Indonesia Elvira Herunisa. Kita doakan semoga segera bertemu di Indonesia, kembali ke tanah air dalam kondisi yang selamat, lancar dan sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pemirsa, kita masih bersama Ustadz Muhammad Azhari Nasution dan juga Kiai Haji Haris Hakam. Mungkin saya ke Ustadz dulu, Ustadz Azhari, kalau misalkan tadi kita melihat laporan dari salah satu rekan kami, Elvira Khairunisa, merasakan pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Ustadz, apa kemudian makna haji untuk masyarakat muslim sehingga bisa menimbulkan gejolak emosi, pengalaman spiritual yang rasanya sangat spesial sekali di hati kita semua?
2: Oh iya, Masya Allah, Tabarakallah, tentu ya. Perjalanan haji itu perjalanan spiritual journey ya, perjalanan eksistensial, perjalanan spiritual seseorang. Dan penuh dengan simbol ketika misalnya dia bertawaf, lalu di antara kesunahan bertawaf itu sejajar dengan Hajarul Aswad, kita mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Seolah-olah kita melakukan kembali MOU kepada Tuhan lewat tangan yang terjulur itu, bahwa Tuhan, saya akan menjadi hambamu yang lebih baik lagi. Lalu posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Para ulama mengatakan kenapa ada di sebelah kiri, salah satu makna teosofisnya adalah agar dia dekat dengan kalbu. Karena Ka'bah adalah simbol dari kehadiran Allah. Ketika Ka'bah diposisikan dekat dengan kalbu, seolah-olah dia menyiratkan jamaah haji dalam prosesi ini, dia mesti semakin punya kesadaran tentang Tuhan, semakin merasa dekat dengan Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini penuh dengan simbol sekali. Tapi tentu bukan hanya sekedar momen spiritual dan emosional, lebih dari itu, haji dan ibadah-ibadah yang lain itu kita harapkan bisa menjadi media transformasi seseorang. Misalnya ihram ya. Ihram itu mengajarkan tentang egalitarianisme, bahwa status kita sama saja di hadapan Tuhan, kita berbusana yang sama di sana. Dan apapun atribut kita selama di tanah air sampai di sana dilepaskan. Mengajarkan bahwa kita sama di hadapan Tuhan. Mengikis sifat kesombongan. Bahkan dalam ihram, jika orang berpakaian ihram, itu akan banyak protokolernya, akan banyak larangannya. Tidak boleh memburu hewan, mematahkan dahan. Seolah-olah haji ingin menunjukkan pesan moralnya bahwa bukan hanya egaliter terhadap sesama manusia, tapi terhadap alam. Ya, terhadap alam, bahwa alam juga makhluk Tuhan yang mesti dijaga. Tidak eksploitatif dan lain-lain. Itu pelajaran pesan moral dari ihram itu. Jadi banyak sekali. Ya.
0: Baik.
2: Jamarah tadi itu wujud dari konfrontatif terhadap dorongan yang tidak baik dalam diri. Melempar jumrah, bahwa dalam diri kita ada banyak bisikan-bisikan yang negatif dan itu mesti dilempar dan 7 kali berulang-ulang. Menunjukkan repetisi bahwa melempar tidak cukup sekali. Berlatih menggagalkan dorongan yang tidak baik itu mesti dilatih berulang-ulang kali.
0: Oke, jadi memang jemaah atau masyarakat muslim yang ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji itu seperti dinolkan kembali ya, benar-benar disucikan kembali. Mungkin saya ke Pak Kiai. Pak Kiai, seperti yang kita tahu bahwa saat ini baru saja melewati puncak dari ibadah haji begitu ya, wukuf di Arafah. Saya sendiri secara personal belum pernah melaksanakan ibadah haji Pak Kiai. Jadi mungkin
3: tahun besok.
0: Amin ya Rabbal Alamin, kita aminkan. Amin. Pak Kiai, mungkin bisa dijelaskan kepada saya dan mungkin pemirsa yang juga belum pernah melaksanakan haji seperti saya ini. Apa kemudian yang menjadi makna dari wukuf sehingga ini disebut sebagai inti haji Pak Kiai?
3: Oh iya, baik. Memang Nabi yang mengatakannya, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Itu bukan bermakna cuma satu-satunya Arafah itu yang menjadi rukun haji. Rukun haji masih banyak, termasuk Mbak Elvira ini harus tawaf ifadah, sa'i, kemudian tahallul ini. Masih ada rangkaian, bahkan dia nanti nafar awal apa nafar sani masih kembali ke Mina ya, sampai tanggal 12 atau sampai tanggal 13. Nah, yang menariknya bahwa dari pelaksanaan haji yang dilakukan oleh teman kita ini, Mbak Elvira, saya tadi lihat dia pertama kali sudah merasakan sesuatu yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan tahun besok Mbak Ayu.
0: Amin.
3: Kemarin Mbak Elvira saya yang melepas keberangkatannya.
0: Amin.
3: Ya, ada 4 orang.
0: Amin.
3: Saya berangkat, mudah-mudahan tahun besok saya yang lepas Mbak Ayu.
0: Amin ya Allah. Ya. Semoga ya Pak Kiai.
3: Biar tahu ya Ustaz Dasari.
2: Ya Allah.
3: Iya amin ya. Sesuatu yang luar biasa. Kalau Allah tentukan, dan kalau kita ditentukan ke sana, Mbak Elvira jangan tanya uangnya dari mana, itu enggak perlu begitu. Jangan-jangan Mbak Elvira juga dia enggak tahu kalau dia dapat undangan dari pemerintah Saudi atau dari sponsor dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Ya tinggal berdoa saja, mudah-mudahan tahun besok bisa diberangkatkan.
0: Amin. Gitu, ya. Bisa dari mana saja rezekinya ya Pak Kiai ya. Oke. Saya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau kita melihat ini sebenarnya salah satu tradisi ya, ketika ada orang di dekat kita melaksanakan ibadah haji, biasanya suka titip doa. Terutama untuk orang-orang yang belum pernah berhaji begitu ya. Nah, bagaimana kemudian masyarakat yang belum pernah berhaji atau masih menunggu kesempatannya untuk berhaji, ini juga bisa mendapatkan hikmah dari ibadah ini?
2: Oh iya, semua ritus dalam Islam itu tools, alat. Tetapi semua kita itu bisa menginstal nilai-nilainya. Bagi kita yang belum punya kesempatan rezeki ke sana, secara ritual kita belum mampu atau belum ada rezeki untuk ke sana. Tetapi pesan moral itu kan bisa kita install, kita bisa aplikasikan sehari-hari. Tadi tentang makna ihram, makna tawaf. Karena puncak dari orang melakukan haji itu kan mabrur. Mabrur itu dari kata-kata yang salah satu maknanya secara semantik, secara bahasa adalah barra bi wa'dihi. Orang Arab menyebut barra bi wa'dihi, orang yang menepati janjinya. Itu yang susah. Jadi mereka menyebut mabrur adalah mereka yang menepati pesan moral hajinya. Pesan moral ihram, pesan moral tawaf, pesan moral wukuf, pesan moral jamarat, dan seterusnya. Nah, bagi kita, kita mesti berlatih ya, mendidik diri kita untuk melakukan pesan moral itu, meskipun kita belum haji. Meskipun kita belum haji. Dan itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih penting.
0: Masalah pesan moralnya, pesan moral. Berarti ya Ustaz. Oke, mungkin masalah moral ini saya juga bisa tanya ke Pak Kiai ya, menyambung dari penjelasan Ustaz Azhari. Pak Kiai, kalau misalkan kita melihat juga sebenarnya

0: haji ini kan diharapkan tidak hanya menjadi ritual. Tantangan terbesarnya ketika kita kembali ke Indonesia, kembali ke lingkungan, bagaimana kita bisa menjaga nilai-nilai tersebut. Nah, menurut Pak Kiai sendiri, bagaimana caranya supaya nilai-nilai moral tadi ini bisa tetap kita tanamkan di lingkungan sekitar kita? Karena kan yang komitmen panjang ini lebih sulit lagi, Pak Kiai.
1: Iya, ada istilah dalam haji itu namanya haji mabrur. Ketika Al-Hasan ditanya, apa yang dimaksud dengan haji mabrur itu? Dia bilang, ayyarji'a sahibuhu zuhdan fid dunya wa raghuban fil akhirah. Cirinya ke waktu dia pulang ke Indonesia, ke tanah airnya itu, dia konsentrasinya itu sudah tidak terlalu banyak yang sifatnya duniawi, tapi lebih banyak yang sifatnya ukhrawi. Nah, maka kalau dia sebagai seorang pengusaha, maka bagaimana memainkan peran sebagai seorang ekonom, sebagai seorang praktisi ekonomi yang lebih bisa bermanfaat. Kalau dulu bagaimana saya bisa untung banyak, tapi dia sudah berpikir bagaimana saya bisa membahagiakan kepada orang-orang yang selama ini saya lupa kepada mereka itu.
0: Okay.
1: Itu yang dimaksud dengan mabrur. Jadi kalau mabrur di sana, kata Imam Syafi'i, malam yukhalid bihi ma'thamun. Selama tidak ada tercampur dengan yang kesalahan dosa, insya Allah mabrur. Kata Imam Hasan, kalau dipulang lihat saja dengan dua hal itu tadi. Kalau orientasi pikirnya lebih banyak kepada ukhrawi, hajinya mabrur. Sehingga ini juga penting buat para pemirsa di rumah, bahwa syarat untuk berangkat haji itu bukan seperti Nabi, azad war rahilah, bukan cuma bekal, bukan cuma apa itu adanya transportasi.
0: Ya.
1: Tetapi yang paling penting sebenarnya khuzu anni manasikakum, ambil dariku itu manasik. Ilmunya Mbak Ayu yang terpenting itu. Banyak orang cuma punya uang, punya kesempatan, dia tidak belajar. Apalagi sekarang mudahnya banyak ustadz-ustadz. Saya ada yang kecewa ini 2026 ini, ada ustadz bilang ini, kalau lagi sedang tuaf batal, kalau sedang tuaf batal, maka nggak perlu jauh keluar, karena memang tempat toiletnya itu jauh. Maka cukup bawa tisu basah, maka kita boleh berwudu dengan tisu basah. Kan jadi ngawur kalau belajar manasik, tetapi orang yang menyampaikannya semacam itu. Kepada jamaah yang diberikan pengantar itu, kebetulan saya memang ada walimah taudi di situ. Saya bilang, coba deh di googling saja, buka apa sebenarnya unsur dari tisu basah itu. Ada pewangi, ada antiseptik, ada pelembut. Jadi dia bukan air murni, bukan maul mutlak. Dan ini fatwa jadi ngaco. Nah, jadi jangan cuma mengandalkan secara kesehatan dengan ekonominya saja tetapi yang lebih penting dipesan oleh Nabi, hal yang semacam itu untuk menghasilkan produk yang mabrur, yang nanti dia kepada masyarakatnya benar-benar mabrur.
0: Oke, berarti bukan hanya masalah finansial saja, ya, tapi masalah menjadi haji yang mabrur sehingga bisa menyebarkan nilai-nilai positif selama haji ketika kembali ke lingkungan masing-masing. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Haris Hakam dan juga Ustadz Muhammad Azhari Nasution atas bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Kita sama-sama doakan semoga rekan-rekan kita jemaah Indonesia segera kembali ke Indonesia dalam kondisi aman dan selamat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan program spesial Idul Adha akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Masjid Jogokarian di Kota Yogyakarta menjadi masjid dengan penyembelihan hewan kurban terbanyak pada Idul Adha tahun ini. Sebanyak 80 ekor sapi dan 80 ekor kambing disembelih dan dibagi-bagikan. Proses penyembelihan dan pembagian daging kurban dilakukan oleh ratusan relawan.
1: Sebanyak 80 ekor sapi ukuran jumbo dan 80 ekor kambing disembelih sebagai hewan kurban di Masjid Jogokarian, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta untuk Idul Adha.

0: tahun ini. Ratusan hewan kurban ini merupakan pemberian sejumlah sohibul kurban di wilayah Yogyakarta. Dari sekian hewan kurban, 2 ekor sapi diantaranya berbobot mencapai 1,1 ton. Proses penyembelihan hewan kurban dimulai sejak Rabu pagi. Sebanyak 700 orang relawan turut membantu prosesnya. Mereka terbagi dalam sejumlah divisi. Setiap paket daging kurban dengan berat 1,2 kg. Total ada sebanyak 7.000 paket daging kurban yang disiapkan Masjid Jogokarya.
1: Target kita satu kepala itu mendapatkan 1,2 kilo. Nah, kenapa 1,2 kilo? Karena hari tasrik itu 4 hari dan itu adalah pesta daging. Sehingga kita berharap warga masyarakat Jogokarya ini bisa makan daging selama 4 hari.
0: Sejak pagi puluhan warga telah berdatangan ke Masjid Jogokarya demi mendapatkan jatah daging kurban. Dari 7.000 paket daging yang disiapkan, 1.000 paket diantaranya memang dibagikan untuk warga luar Jogokarya dan 70 masjid di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
2: Jadi kami dari warga umum ya tiap tahunnya memang sudah menjadi tradisi dari Masjid Jogokarya itu membagikan sebagian daging kurban kepada warga, tapi biasanya dibagikan setelah untuk warga setempat dan kepada sohibul. Jadi mungkin sekitar jam 4 atau setelah sholat asar gitu.
0: Masjid Jogokarya merupakan masjid dengan jumlah penyembelihan hewan kurban terbanyak di kota Yogyakarta. Masjid Jogokarya juga memberikan 2 ekor sapi untuk disembelih sebagai kurban bagi warga di wilayah Kabupaten Bantul. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan daya turunnya beli masyarakat, penjualan hewan kurban di wilayah DKI Jakarta justru mengalami peningkatan pada tahun ini. Menurut sebagian pedagang, penjualan hewan kurban sapi pada tahun ini lebih baik dibandingkan kambing dan domba. Dan informasi ini sekaligus menutup program spesial Idul Adha malam ini. Saya Ayu Rahmawati undur diri, selamat merayakan Idul Adha. Semoga semangat keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian selalu menyertai kita. Selamat malam, sampai jumpa.
0: Zahir Alhamid, salah satu penjual hewan kurban jenis sapi dan kambing di wilayah Condet, Jakarta Timur, mengaku penjualan hewan kurbannya, khususnya sapi, mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Pada tahun ini, dalam waktu 10 hari, ia mampu menjual habis 14 ekor sapi miliknya. Sedangkan untuk kambing, trennya agak sedikit menurun. Jika tahun lalu ia dapat menjual 165 ekor kambing, pada tahun ini ia hanya dapat menjual 150 ekor saja.
4: Berapa sih, Pak? Sapi yang terkecil kita jual 26,5, yang paling besar 47,5.
5: Itu yang 47,5 berat berapa, Pak?
4: Kurang lebih 600 sampai 650 up. Range-nya kambing dari 2,5 sampai 16 juta. Untuk sekarang kalau sapinya kelihatannya lebih dominan dibanding kambing. Sapi lebih banyak orang cari dibanding kambing, tapi alhamdulillah kambing juga hampir banyak yang cari di akhir-akhir ya.
0: Hal senada juga disampaikan Haidar Ali, salah satu pedagang hewan kurban di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ali mengatakan penjualan hewan kurban jenis sapi dan kambing miliknya juga turut mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Pada Idul Adha 2025, lapaknya hanya dapat menjual 65 ekor kambing. Tapi tahun ini ia menjual hingga 80 ekor kambing. Sedangkan untuk sapi, pedagang hewan kurban asal Lampung tersebut mampu menjual hingga 23 ekor sapi dalam waktu 7 hari.
6: Alhamdulillah sih untuk tahun ini meningkat ada aja sih yang beli. Alhamdulillah lebih baik lah. Kalau untuk pengaruh ke ekonomi kayaknya sih nggak begitu kayaknya. Karena emang kebetulan mungkin banyak yang beribadah ya. Di situ lebih banyak kayaknya sih, lebih meningkat dibandingkan tahun kemarin. Tahun lalu kurang lebih 60-65 ekor. Alhamdulillah sih tahun ini sampai 70 ke angka 80.
0: Para pedagang hewan kurban di wilayah DKI Jakarta mengaku sangat senang dengan peningkatan penjualannya di tengah lemahnya daya beli masyarakat di banyak sektor lain. Dengan tren positif ini, mereka berencana untuk menambah jumlah hewan kurban dagangannya pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun depan. Indra Raharja, Angga Cita Kusuma, Jakarta.

0: darurat diterjunkan ke lokasi untuk menangani dampak serangan. New York dan New Jersey mulai bersolek menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia. Kurang dari 2 bulan jelang kick-off Pesta Sepak Bola 2026, berbagai persiapan terus dikebut. Serangan udara Israel kembali menghantam kota Gaza pada Selasa malam Idul Adha. Tim penyelamat dan petugas darurat diterjunkan ke lokasi untuk menangani dampak serangan yang mengenai sebuah bangunan hunian. Sementara dari Khan Yunis, dua warga dilaporkan tewas setelah sebuah kendaraan diserang oleh Zionis Israel.
1: Tim penyelamat dan petugas darurat bergegas menuju lokasi serangan udara yang menghantam sebuah gedung apartemen di kota Gaza pada Selasa malam waktu setempat. Warga terlihat berlarian menuju titik serangan. Sementara ambulans dan mobil pemadam kebakaran berusaha menjangkau korban di puing-puing bangunan. Saksi mata menyatakan serangan terjadi secara mendadak saat warga tengah beraktivitas dan berbelanja menjelang Idul Adha. Menurut warga, serangan dan penembakan masih terus berlangsung siang dan malam meskipun berbagai upaya gencatan senjata terus menjadi perbincangan. Sementara itu, pemerintah Israel menyatakan target serangan adalah Muhammad Odeh yang disebut sebagai komandan baru sayap bersenjata Hamas di Gaza. Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai kondisi Muhammad Odeh. Sebelumnya, dua orang dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya luka-luka setelah sebuah kendaraan di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, menjadi sasaran serangan udara Israel pada Selasa waktu setempat. Militer Israel mengatakan kepada Reuters, serangan tersebut merupakan serangan terarah, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai target yang diserang. Insiden ini terjadi di tengah mandeknya perundingan tidak langsung antara Israel dan Hamas.
0: Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Leo ke-14 menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza dan menegakkan menghormati hak asasi manusia. Pernyataan ini disampaikan menyusul meningkatnya kritik internasional terhadap penanganan aktivis flotila bantuan yang menuju Gaza. Paus Leo menegaskan bahwa warga Gaza hingga kini masih belum menerima bantuan yang memadai dan terus mengalami penderitaan. Ia juga menyampaikan kekhawatiran terhadap penggunaan kecerdasan buatan dalam konflik bersenjata dan menyerukan pengembangan teknologi yang tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kita ke informasi selanjutnya, seorang wanita tertabrak pesawat kecil di udara saat tengah melakukan kegiatan para layang pada Sabtu. Sementara sebuah mobil terperangkap di tepi jembatan yang rusak sebelum akhirnya terseret arus sungai yang deras di kota Xiaogan, Provinsi Hubei, China pada Senin.
2: Momen menegangkan terjadi ketika seorang wanita yang tengah melakukan para layang tiba-tiba tertabrak pesawat kecil di udara pada Sabtu. Kotoran itu menyebabkan kanopi para layang robek hingga membuatnya kehilangan kendali dan sempat berputar di udara dalam kondisi terlilit tali. Meski begitu, wanita tersebut berhasil melepaskan diri dan membuka parasut cadangan sebelum akhirnya mendarat di area jalan hutan. Insiden tersebut turut terekam kamera yang dibawanya. Beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka ringan serta memar. Pilot pesawat wisata tersebut mengaku tidak sempat menghindar karena posisi keduanya berada di jalur penerbangan yang sama. Sementara itu, pesawat tetap berhasil mendarat di Bandara Zell Amsi. Kepolisian setempat juga masih menyelidiki penyebab pasti dari insiden ini. Rekaman saksi mata menangkap detik-detik menegangkan saat sebuah mobil terperangkap di tepi jembatan yang rusak sebelum akhirnya terseret arus sungai yang deras di kota Xiaogan, Provinsi Hubei, China pada Senin. Banjir telah menerjang kota Xiaogan setelah berhari-hari dilanda hujan lebat. Naas kendaraan tersebut mengalami kerusakan saat berada di atas jembatan, sehingga tidak sempat dimundurkan ketika struktur jembatan mulai ambruk dan terkerus arus banjir. Dalam hitungan detik, mobil itu pun ikut terseret bersama puing-puing jembatan ke aliran sungai yang berarus deras. Beruntung semua penumpang sudah dievakuasi sebelum mobil jatuh. Biro Hidrologi Xiaogan telah mengeluarkan peringatan darurat untuk banjir di daerah tersebut pada Senin sore.

0: Wabah Ebola di Timur Kongo terus memakan korban, pemirsa. Seorang bayi dan dokter yang mengabdikan diri untuk menyelamatkan orang lain meninggal dunia akibat wabah tersebut. Sementara di tengah keterbatasan sarana dan terus bertambahnya kasus, tenaga kesehatan berjuang memutus rantai penularan sampai mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri.
1: Di kota Mongwalu, Kongo, petugas kesehatan berpakaian pelindung lengkap menyemprotkan disinfektan sebelum memasuki ruang perawatan untuk mengevakuasi jenazah seorang bayi. Bayi itu meninggal dunia setelah terinfeksi Ebola yang ditularkan dari ibunya yang positif mengidap virus tersebut. Dengan prosedur keamanan ketat, jenazah bayi dimasukkan ke dalam kantong jenazah khusus, ditempatkan di dalam peti mati, lalu dibawa keluar dari rumah sakit. Peristiwa ini menjadi potret pilu betapa rentannya perempuan dan anak-anak di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan saat wabah merebak. Di kota Bunia, petugas medis, rekan sejawat dan relawan Palang Merah mengantarkan ke peristirahatan terakhir seorang dokter yang meninggal dunia setelah merawat pasien Ebola. Peti jenazah dibawa dari rumah sakit menuju makam dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Para tenaga kesehatan mengakui mereka hidup dalam ketakutan, namun tetap bertekad menjalankan sumpah profesi untuk merawat pasien di tengah ancaman penularan yang terus meningkat.
2: Ini keterpelasan kejepetan ini, bisa atut esyakir, direspekte le mesir barrière. L'épidémie est là, et pour lutter cette épidémie, la première chose, c'est casser la barrière. La transmission, il faut le casser. Dès qu'on casse la barrière, on peut gérer l'épidémie. Mais si les gens s'attêtent pour penser que l'épidémie n'existe pas, avec tous les mails qui se passent, alors c'est désespérant. Et à ce moment-là, on aura mal à gérer cette épidémie.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, wabah Ebola di Kongo dan Uganda telah dikaitkan dengan lebih dari 900 kasus suspek. Sedikitnya 101 kasus terkonfirmasi dan sekitar 220 kematian suspek. WHO juga memperingatkan penyebaran virus kini berlangsung lebih cepat daripada kemampuan respons yang tersedia. Setelah wabah tersebut beredar selama beberapa pekan tanpa terdeteksi.
0: Gelombang panas ekstrim di India membuat sejumlah kambing jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan infus di rumah sakit hewan. Sementara itu, jelang Idul Adha, peternak Palestina kehilangan puluhan domba setelah ternak miliknya diduga dicuri pemukim Israel dalam serangan dini hari.
3: Seorang peternak Palestina di Masafer Yatta, tepi barat Palestina, harus menghadapi kenyataan pahit jelang Idul Adha. Bagaimana tidak, ia kehilangan puluhan domba menjelang Idul Adha setelah hewan-hewan ternaknya diduga dicuri dalam serangan dini hari oleh pemukim Israel. Sekitar 45 ekor domba milik keluarga Samiha Rashid digiring pergi saat subuh. Sebelumnya anjing penjaga mereka juga dicuri sehingga tidak ada yang menyadari aksi tersebut. Rekaman CCTV menunjukkan sejumlah pria bermasker memindahkan domba-domba itu di tengah malam. Akibat kejadian ini, Rashid tak hanya gagal menjalankan ritual kurban, tetapi juga kehilangan sumber pendapatan dari penjualan ternak menjelang hari raya. Gelombang panas ekstrim di kota Moradabad, India Utara membuat sejumlah kambing jatuh sakit menjelang Idul Adha, hingga harus dirawat di rumah sakit hewan. Sejumlah kambing terlihat terbaring lemas sambil mendapatkan cairan infus untuk mengatasi dehidrasi dan stres akibat suhu tinggi. Otoritas setempat mencatat, suhu di wilayah Uttar Pradesh sempat menyentuh 45 derajat Celcius. Dokter hewan setempat menyebut, kambing-kambing mengalami demam tinggi, diare, dan kekurangan cairan akibat cuaca panas berkepanjangan. Perawatan darurat pun dilakukan agar hewan-hewan tersebut dapat pulih dan siap menjalani tradisi Idul Adha. Seekor kerbau albino langka di Dhaka, Bangladesh yang sempat viral, kini siap dikurbankan menjelang perayaan Idul Adha. Hewan yang dijuluki Donald Trump ini menarik perhatian karena jambul rambut pirangnya di dahi yang dianggap mirip gaya rambut Presiden Amerika Serikat tersebut. Sang pemilik mengaku membeli kerbau ini 2 bulan lalu dengan niat untuk dikurbankan sebagai bagian dari ibadah Idul Adha. Kerbau albino tergolong sangat jarang di Bangladesh, sehingga penampilannya yang unik menjadikannya salah satu hewan kurban paling menyita perhatian tahun ini.

0: Ratusan ribu jemaah haji berkumpul di Padang Arafah, Mekah, Arab Saudi pada Selasa waktu setempat untuk menjalankan wukuf, ritual paling penting dalam ibadah haji. Lautan manusia memadati Padang Arafah, Mekah pada Arab Saudi. Para jemaah berdoa, bersikir, memanjatkan permohonan ampunan serta melakukan introspeksi diri. Hari Arafah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah, sehari menjelang perayaan Idul Adha dan dianggap sebagai puncak spiritual rangkaian ibadah haji. Para jemaah akan tetap berada di dalam kawasan Arafah hingga matahari terbenam. Untuk menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan ibadah, petugas keamanan mengawal rombongan jemaah serta ditempatkan di sepanjang jalur kendaraan dan pejalan kaki guna mengatur arus pergerakan massa. Jutaan jemaah haji dari seluruh belahan dunia mulai memadati kawasan jembatan Jamarat di Mina, Arab Saudi untuk melaksanakan prosesi melontar jumroh. Pada hari ini, jemaah haji melontarkan jumroh Aqobah sebagai simbol perlawanan manusia terhadap petaka dan godaan syaitan. Para jemaah melakukan lempar jumroh Aqobah dengan 7 kerikil. Kerikil ini sebelumnya dikumpulkan di Muzdalifah. Untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga keselamatan jemaah, otoritas Arab Saudi memperlakukan jalur searah di area jembatan multilantai Jamarat. Usai melontarkan jumroh Aqobah, jemaah langsung melakukan tahalul awal atau memotong rambut sebelum nantinya melanjutkan prosesi melontar 3 jumroh ula, wusta, dan Aqobah pada hari-hari tasyrik. New York dan New Jersey mulai bersolek menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia. Kurang dari 2 bulan jelang kick-off Pesta Sepak Bola 2026, berbagai persiapan terus dikebut. Seperti apa kemeriahannya? Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
1: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Tim Nasional Kolombia mulai menggelar latihan intensif di ibu kota Bogota. Latihan ini dilakukan jelang 2 laga uji coba sekaligus sebagai persiapan akhir menuju putaran final Pesta Sepak Bola Dunia 2026. Sementara itu, Tim Nasional Panama dan Spanyol resmi mengumumkan 26 nama pemain yang akan bertarung di Pesta Sepak Bola Dunia 2026.
5: Optimisme menyelimuti skuad tim nasional Kolombia saat menggelar sesi latihan perdana di Bogota. Setelah absen pada gelaran turnamen sepak bola 2022 lalu, tim berjuluk Los Cafeteros ini kembali dengan kekuatan penuh untuk menata penampilan ketujuh mereka di ajang tertinggi sepak bola dunia. Pelatih Nestor Lorenzo memadukan pemain muda dan pilar berpengalaman seperti James Rodriguez dan Luis Diaz. Penjaga gawang senior David Ospina menyatakan kesiapannya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi negaranya.
6: Primero somos conscientes de lo que tenemos, de lo que somos, la gran selección que tenemos, del gran cuerpo técnico que tenemos. Tenemos que seguir pensando en lo que podemos hacer nosotros, seguir teniendo los pies sobre la tierra y para eso va a ser esta preparación.
5: Kolombia sendiri lolos ke putaran final setelah menunjukkan performa impresif di kualifikasi zona Amerika Selatan. Sebelum memulai pertandingan di Grup K kontra Uzbekistan pada 17 Juni mendatang, anak asuhan Nestor Lorenzo akan lebih dulu menjalani laga uji coba melawan Costa Rica pada 1 Juni serta Yordania pada 7 Juni mendatang. Antusiasme tinggi mewarnai acara pengumuman skuad resmi tim nasional Panama di Panama City. Pelatih Thomas Christiansen tetap mempertahankan inti skuad yang membawa mereka lolos dari kualifikasi Kangkuh Cup. Nama-nama seperti Kapten Anibal Godoy dan gelandang Adalberto Carrasquilla dipastikan berangkat ke Amerika Utara. Penunjukan skuad ini menjadi momen penting bagi Panama yang akan menjalani turnamen sepak bola kedua sepanjang sejarah. Panama tergabung dalam grup L dan akan memulai pertandingan perdana melawan Ghana pada 17 Juni mendatang. Pelatih tim nasional Spanyol Luis de la Fuente resmi merilis daftar pemain yang akan bertanding dalam Pesta Sepak Bola 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tidak ada satupun pemain Real Madrid yang masuk dalam skuad Matador ini. Meski demikian, De La Fuente menegaskan bahwa pemilihan pemain telah melalui analisis mendalam dan dirinya tetap optimis Spanyol mampu mengangkat trofi. Spanyol tergabung dalam grup H dan memulai pertandingan perdananya melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang.
0: New York dan New Jersey mulai bersolek menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia. Dua minggu jelang kick-off Pesta Sepak Bola 2026, berbagai persiapan terus dikebut, mulai dari stadion, transportasi, hingga zona hiburan bagi para supporter. Live di New Jersey, Amerika Serikat kini tengah disulap menjadi arena kelas dunia. Rumput baru terlihat di lapangan dan berbagai atribut resmi pesta sepak bola dipasang di seluruh penjuru stadion. Stadion ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan termasuk laga puncak final pada 19 Juli mendatang. Dan semangat pesta sepak bola juga terasa di seantero kota New York di Times Square. Toko-toko dipenuhi jersey dan perlengkapan dari berbagai negara peserta. Pemerintah kota New York turut menyiapkan 5 zona supporter gratis yang tersebar di Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, dan Staten Island. Dilengkapi siaran langsung, pertandingan, kuliner, dan hiburan budaya. Turnamen akbar ini akan resmi dibuka pada 11 Juni 2026 berlangsung di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tiga penggemar sepak bola dari Argentina melakukan perjalanan yang tidak biasa ke Kansas City untuk Pesta Sepak Bola Akbar 2026. Mereka berangkat dari rumah 9 bulan yang lalu dengan sepeda dan telah melewati 17 negara.
7: Vincente Conculini says you have to be a little crazy to choose this path, but he did, alongside his friends Miguel Silio and Xamandu Martinez.
8: El viaje es el camino.
7: They say the trip is the road, not the destination. To stay on the road, they quit their jobs and dipped into their savings. I interviewed them in their native Spanish, and I asked them why. They say it is for soccer, for their national team, and to meet new people and places. But back home, some people are calling them crazy. Miguel's wife gave him 1 year to complete the trip. And now the trio is so close to it. They are already in Oklahoma. So close, they are already feeling a small emptiness. They don't want it to be over. Their goal is to watch Argentina playing in KC and continue to follow the team during the competition. But they know they already won the big prize. Connecting with people.
0: Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly, Paris, Prancis pada Selasa waktu setempat, di mana usai menempuh 16 jam penerbangan. Presiden Prabowo pun disambut langsung oleh jajaran pejabat tinggi Prancis hingga diaspora Indonesia yang tengah berada di Paris, Prancis.
9: Saat tiba di Bandara Orly, Presiden Prabowo Subianto terlihat disambut oleh beberapa pejabat tinggi Prancis, seperti Menteri Tenaga Kerja dan Solidaritas Prancis Jean-Pierre Farandou dengan upacara kehormatan. Ketibaan Presiden Prabowo di Prancis ini menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo. Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut salah satu

0: Agenda kunjungan Presiden Prabowo selain memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang adalah mengikuti salat Idul Adha bersama warga negara Indonesia di KBRI Paris. Kedatangannya di Paris kali ini juga disambut antusias oleh ratusan diaspora. Presiden Prabowo terlihat mendapatkan sambutan meriah di hotel tempatnya menginap selama berada di Paris, Prancis. Bahkan Presiden Prabowo pun sempat berbincang dengan para pelajar Indonesia yang tengah menempuh studi.
1: Saya sangat terima kasih sekali kepada beliau Bapak Prabowo sudah menyempatkan untuk bertemu dengan warga Indonesia di sini. Walaupun sekedar berjabatan tangan, saya sangat tersentuh sekali dan saya sangat terhormat ya beliau bisa bertemu dengan beliau.
2: Perasaannya sangat bangga ya dan sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Presiden secara langsung. Apalagi kami as a student di Perancis ini merupakan suatu opportunity yang tidak semua orang bisa. Jadi kami sangat senang sekali.
3: Kita ditanya jurusan kita apa, jenjang kita apa, dan juga Bapak memberikan kita apresiasi juga dukungan lah untuk mahasiswa Indonesia di Perancis.
0: Kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo diharapkan dapat memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Perancis. Selain itu, hubungan bilateral Indonesia dan Perancis juga dinilai memiliki peran yang saling melengkapi dalam hubungan global. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Mirsa CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami. Olahraga tradisional berkuda Kokboru kembali menyita perhatian di Talas, Kyrgyzstan. Babak kualifikasi menuju World Nomad Games ke-6 akan digelar pada akhir Agustus mendatang. Sementara itu di India, umat Hindu melakukan mandi suci di Sungai Gangga. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Freddy Cahya, pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.
5: Para penunggang kuda berpacu kencang di padang rumput sambil berebut menguasai bangkai kambing dan berusaha menggolkan ke gawang lawan. Berbagai trik dan kekuatan diadu agar bisa jadi pemenang. Kompetisi akan menilai tingkat keterampilan berkuda yang tinggi. Para penonton pun memadati arena dan memberikan dukungan kepada tim favorit mereka. Sesuai tradisi, pemain yang menang akan menerima hadiah uang tunai untuk setiap gol yang dicetak. World Nomad Games 2026 akan berlangsung di Kyrgyzstan pada 31 Agustus hingga 6 September dengan partisipasi lebih dari 3.000 atlet berkuda dari lebih 50 negara. Ribuan umat Hindu memadati tepi Sungai Gangga di kota Haridwar, India untuk merayakan Festival Gangga Dusera. Festival ini memperingati turunnya Dewi Gangga dari Kahyangan ke bumi. Sejak fajar, kawasan suci Har Ki Pauri dipenuhi para peziarah yang datang dari berbagai daerah untuk menjalankan ritual mandi suci atau Gangga Snan. Tradisi ini diyakini dapat membersihkan dosa-dosa yang terkumpul melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran.
6: Gangga pani hamare liye sare acche kaam, shubh kaam aur sare kaamon mein matlab kaam aata hai aur isliye hum ise bahut wo mante hain beneficial mante.
5: Sesuai tradisi, banyak peziarah memberikan sedekah berupa air, pakaian, dan bahan pangan dalam kelompok 10 yang memiliki makna spiritual khusus dalam perayaan ini. Menjelang senja, ribuan dia atau lampu tanah liat dan rangkaian bunga dilepaskan ke aliran sungai, menciptakan pemandangan cahaya yang memukau di tengah lantunan doa dan denting lonceng keagamaan.

0: Bentrokan antar kelompok gangster pecah di Jalan Raya Cikupa, Tangerang, Rabu dini hari 20 Mei. Dalam tawuran tersebut, pelaku berinisial MIP membacok kepala seorang remaja berinisial RW dari kelompok lawan hingga terluka. Satu hari berselang, Kamis malam, polisi membekuk pelaku pembacokan itu di rumah kontrakannya di Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan berlangsung heboh lantaran ibu pelaku sempat berupaya menghalangi gerak polisi. Meski negosiasi sempat berjalan alot, pelaku berhasil dibawa ke kantor polisi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk celurit berukuran besar. Tuah dari ulahnya, pelaku MIP kini harus mendekam di Polresta Tangerang dan bakal jerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pengejaran terhadap sejumlah remaja yang diduga terlibat tawuran di Jalan Velbak Johar Baru, Jakarta Pusat. Dua remaja berhasil diamankan di Jalan Kramat Pulo Gundul. Petugas curiga karena saat dikejar, salah seorang remaja membuang celurit. Keduanya mengaku sedang dalam kondisi mabuk usai menenggak minuman keras, namun membantah memiliki senjata tajam tersebut. Kedua remaja tersebut beserta dua bilah senjata tajam yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Mencuri ponsel seorang lansia yang tertidur di depan rumahnya di Grogol Petamburan, Jakarta. Seorang pemuda ditangkap tim Jatanras Polrestro Jakarta Barat. Di lokasi lain, seorang aparatur sipil negara ditangkap polisi usai terciduk mencuri sejumlah pendingin ruangan dan lampu sorot di kompleks kantor Bupati Polewali Mandar.
1: Seorang pria berinisial BS nekat menggasak sebuah ponsel milik lansia bernama Surahman yang sedang tertidur di bangku depan rumahnya di kawasan Jalan Satria, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya dapat membekuk pelaku saat tengah berada di dalam angkutan umum setelah seminggu buron. Dari pemeriksaan sementara, pelaku berdalih nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan biaya berobat salah satu keluarganya yang sedang sakit.
2: Tindakannya dengan cara mencari kesempatan di mana pada saat korban sedang tertidur, melihat handphonenya tergeletak, lalu mengambil sesaat itu juga langsung kabur dengan membawa handphone tersebut. Dan alhamdulillah kami sudah berhasil mendapatkan pelaku dan saat ini dalam proses penyidikan lebih lanjut.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor milik warga di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis malam 22 Mei lalu. Terlihat pelaku menuntun dan membawa kabur motor milik korban yang terparkir di halaman rumah. Setelah menerima laporan korban, unit reskrim Polsek Mampang kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa motor hasil curian berada di kawasan Bangka, Mampang Perapatan, dan dititipkan kepada seorang penadah. Petugas kemudian berhasil mengamankan motor milik korban serta menangkap seorang penadah berinisial J. Sementara pelaku utama pencurian yang berinisial TK masih dalam pengejaran.
3: Kemudian anggota unit reskrim melakukan pencarian terhadap pelaku maupun barang bukti sepeda motor sampai akhirnya mendapatkan informasi keberadaan sepeda motor milik korban berada di Jalan Kemang Utara, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan. Barang bukti sepeda motor berikut pelaku J dengan peran penadah yang dititipkan sepeda motor tersebut oleh

0: pelaku lalu dibawa ke Polsek Mampang untuk proses lebih lanjut.
1: Seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berinisial AA ditangkap polisi setelah ketahuan mencuri sejumlah pendingin ruangan dan lampu sorot di kompleks kantor Bupati Polewali Mandar pada Sabtu 23 Mei 2026. Seolah menyesali perbuatannya, pelaku sempat bersimpuh di kaki Sekretaris Daerah Polman Nur Said Mustafa sebelum digelandang polisi. Kasatreskrim Polres Polman AKP Budi Adi yang dikonfirmasi Selasa siang mengungkap pelaku melancarkan aksinya berulang kali sejak bulan Maret hingga Mei. Dari tangan pelaku, polisi menyita 6 unit pendingin udara serta 7 unit lampu sorot kantor. Selain pelaku AA, polisi juga mengamankan seorang pria berinisial AR yang menjadi penadah barang hasil curian tersebut.
2: Adapun modus operandinya dilakukan oleh tersangka inisial AA yang merupakan ASN di bagian perlengkapan sekretariat daerah Kabupaten Polman. Itu dilakukan sejak bulan Maret. Sejak bulan Maret sampai dengan tanggal 23 Mei 2026. Dia melakukan aksi pencurian.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman kurungan 7 tahun penjara. Sementara AR yang bertindak sebagai penadah terancam kurungan 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebanyak 7 orang juru parkir dan pengatur lalu lintas tidak resmi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terjaring razia petugas gabungan Satpol PP, dan di lokasi lain puluhan orang yang mengaku korban penipuan perizinan SPPG dari Bandung dan sekitarnya menggeruduk kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta.
1: Selasa sore, Satpol PP, Dinas Sosial, serta anggota TNI Polri menggelar razia penyasar para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di kawasan Duren Sawit, Jakarta. Beberapa orang juru parkir alias Pak Ogah dan pengatur lalu lintas non-resmi lari kocar-kacir saat petugas tiba. Sementara sejumlah rekan juru parkir ilegal yang tidak bisa melarikan diri diamankan petugas. Mereka yang diamankan petugas sempat berontak saat akan dibawa ke mobil petugas. Razia digelar karena petugas banyak menerima laporan warga yang resah dengan keberadaan juru parkir serta pengatur lalu lintas liar.
4: Ya, penegakan perda yang mana kita ada aduan dari masyarakat terkait masalah keresahan masyarakat di setiap putaran balik ataupun di setiap lampu merah yang mana ada pengamen yang sangat meresahkan mungkin buat masyarakat, lanjut di setiap putaran yang mana siap mau muter itu selalu dipinta yang agak sedikit maksa. Kalau kita tidak mengasih, masyarakat agak resah. Makanya kita jangkau untuk melakukan pembinaan yang kita serahkan ke Dinas Sosial.
1: Selanjutnya, 7 orang yang terjaring razia kemudian dibawa ke Panti Sosial Jakarta Timur.
5: Hak rakyat, hak masyarakat. Saya berhak untuk menyampaikan.
1: Kantor Pusat Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat Selasa siang digeruduk puluhan orang yang mengaku korban penipuan perizinan SPPG dari Bandung dan sekitarnya. Adu mulut terjadi ketika petugas menjelaskan bahwa para korban datang tidak dengan izin dan mencoba masuk ke dalam gedung hingga situasi memanas. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang ada di lokasi langsung menemui para pendemo. Dalam pembicaraan, terungkap ada 21 orang menjadi korban penipuan izin pembuatan dapur MBG dengan dimintai uang sebesar 50 juta rupiah per SPPG. Modusnya, pelaku mengaku bisa memberikan izin pembentukan SPPG dan menyatakan kenal dengan pejabat BGN. Sementara Sony Sonjaya meminta para korban melaporkan oknum penipu tersebut ke polisi.
6: Oknum yang mengatasnamakan kenal dengan orang kementerian, kemudian dengan Pak Sony sendiri akan ditindaklanjuti, dan kami pun dari 21 korban diantaranya 12 telah melaporkan ke Polda dan bukti LP-nya telah disampaikan kepada beliau tadi.
7: Ini kan berarti korban tindak pidana yang dilaporkan. Yang jelas saya yakin BGN tidak terlibat. Ya, saya yakin BGN tidak terlibat. Nah, oleh karena itu ini yang katanya ngaku-ngaku ada, ngaku-ngaku pejabat BGN.
6: Iya.
7: Ngaku-ngaku kenal.
6: Iya.
7: Nah, yang seperti ini yang harus diungkap.
6: Namanya udah ada di sini.
7: Bener atau kenal atau enggak? Ya kalau kenal ya aja kan nggak apa-apa.
6: Makanya saya
7: tapi terlibat atau tidak?

0: faktanya ingin kita buktikan ya.
1: Ya.
0: Saya jadi Bapak akan menyusuri ya. Bukan saya penyidik dong. Saya hanya menganjurkan mereka laporan aja.
2: Siap. Ya. Sony menambahkan yang menjadi korban penipuan tidak hanya terjadi di Bandung dan Sumedang, Jawa Barat, namun juga terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Teror hantu pocong masih marak di sejumlah daerah di Depok, Jawa Barat. Sosok menyerupai pocong bahkan membawa senjata tajam. Sementara di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, seorang warga mendapatkan kiriman paket berupa dua boneka berwujud pocong.
4: Astagfirullahaladzim.
5: Warga di sejumlah daerah beberapa pekan terakhir digegerkan dengan kehadiran sosok menyerupai pocong. Di Depok, Jawa Barat viral di media sosial, sosok yang menyerupai pocong berada di Jalan Al-Ikhlas, Jati Jajar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Sosok menyerupai pocong itu duduk di depan rumah warga pada malam hari dan sering berpindah tempat. Nur Janah mengaku sosok tersebut muncul tidak hanya sekali dan sempat mengetuk pintu rumahnya pada malam hari.
6: Dia fotoin begini, dia fotoin kan, yang pocong berdiri itu di jalan. Nah terus dia ngintip lagi ke sini, ada dua juga, tapi ke arah berlawanan. Jadi totalnya tiga.
7: Tiga orang. Nah, taunya dia bawa senjata tajam dari mana?
6: Nah, yang malam Sabtunya.
7: Oh, dua kali kejadian.
5: Nurjanah menyayangkan pernyataan aparat setempat yang menyebut informasi itu hoax.
6: Ya, harapannya sebagai terutama bagi saya, kan dia penjaga keamanan. Janganlah yang kalau ada kasus kayak gini, memang belum ada korban. Tapi kan kita nggak tahu, entah kapan kan. Kayak di wilayah lain, saya dengar udah ada korban kan. Cobalah jangan dibikin hoax berita itu. Himbau masyarakat agar lebih hati-hati.
5: Meski begitu, polisi akan menindak tegas jika ada oknum yang sengaja menyamar menjadi pocong untuk melakukan aksi kriminal atau menebar teror di tengah masyarakat.
4: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iki paket apa?
5: Eka Setiawati, warga Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikagetkan dengan kiriman paket berisi dua boneka pocong pada Senin pagi. Paket tanpa nama pengirim dari Pacitan, Jawa Timur itu ditujukan untuk suaminya. Eka menyebut ada selembar kertas di dalam paket yang berisi pesan bahwa boneka pocong di dalam paket hanya mainan dan tidak ada unsur magis.
8: Jelas shock mas, pertama langsung kaget, keringet dingin gitu, saya lempar gitu, terus dalam pikiran ya Allah ini apa, kok dapat paket kayak gini, kayaknya nggak rumah apa, nggak pesen, nggak check out.
4: Astagfirullahaladzim.
5: Eka dan suami mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Sebelumnya, ramai di media sosial kemunculan sosok mirip pocong di sejumlah daerah dan membuat warga resah. Motif pelaku sama, mereka hanya ingin menakut-nakuti warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Polres Metro Jakarta Timur membuka posko pengaduan korban dugaan penipuan oleh wedding organizer Marwah Catering Service yang diduga menipu pengantin di Bekasi, Jawa Barat. Selengkapnya, usai jeda.

0: Pasangan pengantin baru di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jadi korban dugaan penipuan oleh sebuah penyedia jasa pernikahan atau wedding organizer. Seluruh fasilitas pernikahan mulai dari dekorasi pelaminan hingga catering yang sudah dipesan tidak datang di hari pernikahan. Polisi dari Polres Metro Jakarta Timur sedang melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus yang menyebabkan pasangan pengantin tersebut mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.
1: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO marwah. Coba kita lihat, dia nipu, gak tanggung jawab. Ini semuanya gak ada, vendornya kabur.
2: Acara pernikahan Feni dan Aldi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Pasangan pengantin di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga

0: menjadi korban penipuan oleh sebuah wedding organizer. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi pelaminan dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan secara bertahap, seminggu sebelum acara, korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima pembayaran dari pihak wedding organizer. Sebelumnya, pasangan pengantin ini sempat mendatangi kantor WO di kawasan Cakung, Jakarta Timur, namun kosong dan diinformasikan jika kantor WO tersebut pindah ke Rorotan. Saat didatangi ke Rorotan, pengelola memberikan alasan berbelit-belit terkait pembayaran kepada vendor.
1: Kerugiannya 85.500.
2: Gedungnya sekarang apa tadi?
1: Kenapa?
2: Gedungnya udah dibayar kah atau masih?
1: Belum. DP aja sih sementara. Masih DP aja.
0: Korban pun melaporkan dugaan penipuan tersebut ke polisi. Kasus ini ditangani oleh Kepolisian Metro Jakarta Timur. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk korban dan mengumpulkan alat bukti.
3: Dan tentunya saat ini dalam pendalaman dan sudah kita lakukan untuk penyelidikan. Dan saat ini tadi saya sudah dapat laporan dari gelar perkara sudah ditingkatkan sidik. Dan tentunya nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan kepada rekan-rekan.
0: Sejumlah barang bukti seperti percakapan digital, bukti transfer pembayaran serta surat pernyataan yang ditandatangani pihak wedding organizer sudah diserahkan ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
4: Polres Metro Jakarta Timur membuka posko pengaduan bagi korban dugaan penipuan oleh wedding organizer Warwah Marwah Catering Service yang diduga menipu pengantin di Bekasi, Jawa Barat. Posko ini dibuat lantaran jumlah korban diperkirakan masih bisa bertambah. Posko pengaduan juga akan memudahkan proses penghitungan nilai kerugian dari seluruh korban. Untuk itu, kepolisian meminta kepada para korban yang merasa dirugikan untuk segera melapor. Hingga saat ini, sebanyak 6 orang saksi telah diperiksa penyidik. Dalam waktu dekat, pihak penyedia gedung juga akan diperiksa untuk menelusuri apakah ada komunikasi dengan WO terkait pelaksanaan acara.
5: Kami pada kesempatan ini turut mengimbau, juga kami sampaikan bahwa Polres Metro Jakarta Timur membuka posko pengaduan, silakan bagi para korban untuk melapor dan akan dilayani dengan maksimal. Sementara ini masih bekerja untuk mencari keberadaan dari pelaku sembari melengkapi fakta-fakta temuan yang ada.
6: Pak WO ini pernah melakukan penipuan juga Pak, tahun 2021 Pak?
5: Ya ini masih kami dalami informasinya, itu juga sebagian dari salah satu pertimbangan dari penyidik untuk melengkapi fakta-fakta daripada penyidikan. Nanti kami kabari lagi.
4: Modus penipuan wedding organizer terhadap calon pengantin sangat merugikan tidak hanya secara material, namun juga moral. Bagi Anda yang akan berencana melangsungkan pernikahan, berikut beberapa tips untuk menghindari ataupun meminimalisir aksi penipuan yang akan merusak hari bahagia Anda. Pertama, seleksi beragam wedding organizer atau WO sebelum Anda memilihnya. Lakukan survei langsung ke lokasi kantor WO tersebut. Jangan lupa coba datangi acara yang sedang ditangani WO tersebut untuk melihat langsung bagaimana cara mereka bekerja. Jangan hanya mengandalkan review di sosial media. Yang kedua, cek reputasi wedding organizer. Ini sangat penting karena meskipun banyak review bagus di platform sosial media WO, pastikan kembali untuk bertanya langsung dengan pasangan yang sudah pernah menggunakan jasa mereka. Jangan lupa cek validitas perusahaan WO yang akan Anda pilih. Jangan sampai memilih WO yang tidak memiliki ketetapan perusahaan yang resmi. Nomor 3, prioritaskan kualitas komunikasi. WO profesional bisa dilihat dari kecepatan membalas pertanyaan Anda. Pihak WO juga harus terbuka soal kekurangan atau batasan layanan dan mau diajak diskusi detail akan konsep pernikahan. Minta juga timeline kerja dan susunan tim yang akan bertugas menangani pernikahan Anda. Jangan hanya memilih satu kontak penanggung jawab dari pihak WO. Berikutnya, teliti saat memilih paket pernikahan. Harga paket jauh lebih murah dari pasaran bisa jadi red flag. Untuk gambaran, paket WO Basic biasanya memiliki range tertentu. Paket dekor, catering, dan venue juga punya harga standar di kota masing-masing. Nomor 5, periksa kesepakatan kontrak. Teliti apa saja yang disepakati dalam kontrak. Jangan terburu-buru menandatangani, apalagi membayar sebelum Anda membacanya secara menyeluruh. Minta garansi apabila terjadi hal yang tidak sesuai kesepakatan dalam paket pernikahan di atas hitam putih bermaterai. Nomor 6, pastikan sistem pembayaran bertahap. WO yang kredibel biasanya memperbolehkan pembayaran berjenjang dan bisa jadi tidak menuntut pelunasan secara cepat. Jangan lupa simpan semua bukti komunikasi dan transaksi dengan rapi. Dan berikutnya, hasil penyelidikan polisi, ada peran sindikat joki lintas provinsi yang selama 9 tahun terakhir membantu ratusan mahasiswa lolos ke perguruan tinggi favorit. Informasinya selengkapnya usai jeda.

0: Berbekal rekaman CCTV, seorang wanita pelaku pencurian rumah kosong di wilayah Purbalingga berhasil ditangkap. Sementara itu, aksi perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat yang terekam kamera CCTV.
1: Inilah rekaman kamera CCTV warga yang memperlihatkan ES, terduga pelaku saat hendak mengincar rumah kosong sasarannya di wilayah Kalimana, Purbalingga, Jawa Tengah. Pelaku yang mengendarai sepeda motor seorang diri ini mencoba melihat situasi rumah yang hendak dicurinya. Bahkan sebelum masuk ke rumah yang hendak dicuri, pelaku sempat membeli air mineral di warung yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dari aksinya ini, pelaku menggondol perhiasan emas seberat 10 gram serta satu unit ponsel. Berbekal rekaman CCTV, Satuan Resmo Polres Purbalingga meringkus pelaku di wilayah Kutasari, Purbalingga. Pelaku sendiri merupakan residivis yang sudah 5 kali beraksi di wilayah Purbalingga. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kamera CCTV menjadi saksi perampokan bersenjata di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Senin malam. Pelaku menodongkan senjata api hingga sempat berencana menyekap pegawai toko. Sementara pelaku lainnya bertugas menggasak uang di dalam perangkas kasir serta mengambil sejumlah rokok. Menurut salah satu pegawai toko, Hanifah, para pelaku berjumlah 5 orang yang awalnya berdalih ingin mengambil uang di ATM. Namun pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan mengancam pegawai toko. Total kerugian ditaksir mencapai 35 juta rupiah. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Gede Made Oka Utama mengatakan pihaknya tengah memburu para pelaku. Setelah sempat bersembunyi di sebuah toren, salah satu pelaku curanmor dibekuk petugas Polres Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Petugas mencurigai tetesan air di sekitar lokasi dan mendapati pelaku FR sedang bersembunyi dengan kondisi basah kuyup. Di lokasi berbeda, petugas menangkap 2 pelaku lainnya. Polisi menyebut komplotan ini sudah 11 kali mencuri sepeda motor di wilayah Solo Raya. Dari bukti rekaman CCTV, para pelaku menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga serta mengincar motor yang tidak dikunci stang. Polisi menyita 2 unit sepeda motor, potongan kawat yang digunakan untuk membobol kunci kontak dan barang bukti lain. 2 tersangka utama diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara, sedangkan tersangka penadah diancam 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat menangkap 2 pria yang membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar dengan dalih bertanya alamat. Sementara di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, seorang penjahit diringkus polisi anggota karena membobol kantor Disbudpar dan menggasak sejumlah barang elektronik.
2: Warga Jalan Bandengan Utara, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menangkap 2 pria AS dan AP usai membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar. Polisi sempat kewalahan menghadapi emosi warga saat membawa pelaku dari lokasi kejadian. Polisi juga mengamankan sepeda motor korban dan pelaku. Kedua pelaku digelandang ke ruang pemeriksaan Unit Reskrim Polsek Tambora. Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Jubantara mengatakan modus kedua pelaku bertanya alamat kepada korban dan memintanya untuk ikut serta. Kedua pelaku merupakan residivis atas kasus yang sama dan telah 2 kali keluar masuk penjara. Keduanya terjerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Jatandras Satreskrim Polres Tuban menyergap komplotan spesialis pencuri hewan ternak lintas kota di pinggir jalan wilayah Probolinggo. Para pelaku ditangkap tanpa perlawanan. 3 orang kemudian dibawa ke Mapolres Tuban. Penangkapan para pelaku bermula dari pencurian sapi kurban di Kabupaten Tuban. Dalam satu malam, komplotan pelaku berhasil mencuri 6 ekor sapi dari 3 kandang. Sapi-sapi hasil curian telah dijual di pasar Lumajang. Sebagai barang bukti, petugas turut mengamankan truk yang digunakan para pelaku. Polisi masih memburu 4 pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Tim Satreskrim Polres Tulung Agung Jawa Timur meringkus MUA pada akhir pekan lalu karena membobol kantor Disbudpar setempat. Tersangka yang berprofesi sebagai penjahit ini menggasak sejumlah barang elektronik dengan modus mengajak 2 penjaga kantor pesta minuman keras hingga mabuk. Setelah penjaga lengah, pelaku mengambil kunci kantor untuk beraksi lalu mengembalikannya agar tidak dicurigai. Kini MUA ditahan di Polres Tulung Agung dan dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Ingat, selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Saya Rudy Kurniawan, pamit. Terima kasih, sampai jumpa.

0: viral di media sosial, di mana dua ekor sapi terlihat tergelantung di belakang bak sebuah truk pengangkut ternak di Jalan Kolonel Masturi, kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa. Sopir truk yang baru menyadari ternak yang dibawanya bergelantungan langsung menghentikan truknya dan berusaha memasukkan kembali ternak yang bergelantungan. Seorang warga mengatakan, diduga truk melakukan pengereman mendadak saat berada di jalan yang menanjak, sehingga dua sapi terpelanting dan keluar dari dalam bak.
1: Untuk dikurbankan mungkin, Pak, ya?
2: Iya.
1: Oke. Truknya, Pak, yang rem mendadak?
2: Iya, yang mendadak.
1: Jadi sapinya kaget sampai ya, loncat mungkin loncat. Begitu, Pak? Tapi sampai keluar nggak, Pak, sapinya?
2: Cuma nempel lah, jadi ngegantung.
1: Ngegantung?
0: Seekor sapi kurban milik Masjid Al-Islah, Kelurahan Panyanggar, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, tiba-tiba lepas dan kabur saat diturunkan dari kendaraan pada Selasa. Sapi kurban yang lepas dari ikatannya ini lari ke pasar yang tidak jauh dari lokasi. Pengunjung pasar dan pedagang pun lari berhamburan lantaran panik. Sejumlah kendaraan sempat ditabrak dan beberapa pengunjung pasar juga dikejar oleh sapi kurban tersebut.
3: Lari langsung, lompat-lompat semua. Iya, ditabraknya semua kereta, ditabraknya semua mobil. Iya, didogo ya motor.
1: Oh, itu sapi kurban, Bu, ya? Tiba-tiba masuk pasar,
3: iya.
0: Panitia kurban dibantu warga berusaha menangkap sapi kurban tersebut untuk dibawa kembali ke lokasi penyembelihan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Selamat malam, selamat Hari Raya Idul Adha. Ibadah haji dan kurban tentu menjadi dua poin penting dalam rangkaian ibadah di Hari Raya Idul Adha. Lalu bagaimana cara kita sebaiknya memaknai hal tersebut? CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Bersama saya Mayfri Syari, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Toleransi umat beragama di momen Idul Adha terlihat di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ada ribuan jemaah melaksanakan sholat Idul Adha di jalan sekitar gereja Koinonia, Matraman, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Sementara itu ada pula ribuan umat muslim yang berada di Bali melakukan sholat Idul Adha di lapangan Titi Mandala Renon dan Pasar.
1: Setidaknya 8.000 jemaah umat muslim melakukan sholat Idul Adha di jalan sekitar gereja Koinonia Jatinegara Jakarta Timur Rabu pagi 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat berlangsung tertib dan khidmat. Selain memberikan kenyamanan bagi jemaah, lokasi yang luas membuat pelaksanaan sholat berjalan lebih lancar. Salah satu jemaah asal kota Bandung mengaku merasa nyaman dengan suasana yang terbangun di lokasi ibadah yang berdampingan dengan gereja.
2: Lebih luas tempatnya, lebih nyaman.
3: Udah sering ya, Bu?
2: Enggak, baru pertama kali.
3: Oh, baru pertama kali.
2: Baru pertama kali.
3: Emang Ibu asli mana?
2: Saya asli Bandung.
3: Oh, gitu. Ya. Jadi kesini cuma buat ngerasain sholat di Jatinegara ini, Bu?
2: Iya, sambil main ke saudara.
4: Alhamdulillah, untuk Idul Adha pada tahun 2026 ini memang tidak sebanyak Idul Fitri yang kemarin. Mungkin di kisaran di 8.000 sampai 9.000 jamaah.
1: Hampir 4.000 umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Titi Mandala Renon yang tepat berada di sisi utara Monumen Bajra Sandi, Kota Denpasar. Tepat pukul 7 pagi, sholat dimulai dengan Imam Ustadz Muhammad Syobri dan Khotib Ustadz Khairuddin Usman. Di Provinsi Bali terdapat 281 lokasi sholat Idul Adha yang tersebar di seluruh kabupaten kota dan lebih dari 200 lokasi pemotongan hewan kurban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan sholat Id di Masjid Syekh Zayed Solo. Selepas sholat, Jokowi dikerumuni para jemaah yang meminta foto bersama maupun bersalaman. Sementara itu di Semarang, banyak warga yang antusias melaksanakan sholat Id di bangunan bersejarah Lawang Sewu.
5: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Didampingi istrinya Iriana dan mantan ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar dari Jokowi. Selepas sholat, Jokowi dikerumuni para jamaah yang meminta foto bersama maupun bersalaman. Sebelum bertolak pulang, di hadapan awak media, Jokowi mengatakan makna berkorban di Hari Raya Idul Adha, serta sempat menyebut bahwa ia akan memasak gulai di rumah.
6: Berkorban, berbagi untuk kemanusiaan. Ya.
7: Ya. Pak masak tongseng ya Pak? Pak masak tongseng buatan Pak?
6: Masak gulai.
5: Selaku imam sholat Idul Adha di Masjid Raya Syekh Zayed adalah Ibrahim Ashari. Suasana berbeda terlihat di bangunan Lawang Sewu di Semarang, Jawa Tengah. Rabu pagi, umat muslim berduyun-duyun mengikuti sholat Idul Adha di gedung tua tersebut. Usai sholat, warga langsung beramai-ramai mengabadikan momen tersebut dengan berfoto dan membuat video.
8: Random sebenarnya
9: dan menarik gitu.
8: Iya, karena
9: di tempat yang ikonik, kota suara.
8: Iya, yang mungkin nggak berhubungan dengan agama.
10: Menyenangkan dan tidak ada horor-horor.
5: Kegiatan sholat Id di Lawang Sewu kali ini memang bukanlah yang pertama. Tahun ini, PT Kereta Api Indonesia sebagai pengelola membuka bangunan peninggalan Belanda tersebut untuk kegiatan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Masyarakat sangat antusias datang dari berbagai wilayah dan mencapai 1.000 orang. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Kita ke ibu kota, ada warga yang menyelamatkan hewan kurban setelah banjir setinggi 75 cm merendam musola Baitul Khoir di permukiman Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu dini.

0: Masjid Jogokaryan di Yogyakarta menjadi masjid dengan penyembelihan hewan kurban terbanyak pada Idul Adha di tahun ini. Ada 80 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang disembelih dan dibagikan. Prosesi penyembelihan dan pembagian daging kurban dilakukan oleh ratusan relawan.
1: Sebanyak 80 ekor sapi ukuran jumbo dan 80 ekor kambing disembelih sebagai hewan kurban di Masjid Jogokaryan, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta untuk Idul Adha tahun ini. Ratusan hewan kurban ini merupakan pemberian sejumlah sohibul kurban di wilayah Yogyakarta. Dari sekian hewan kurban, 2 ekor sapi diantaranya berbobot mencapai 1,1 ton. Proses penyembelihan hewan kurban dimulai sejak Rabu pagi. Sebanyak 700 orang relawan turut membantu prosesnya. Mereka terbagi dalam sejumlah divisi. Setiap paket daging kurban dengan berat 1,2 kg. Total ada sebanyak 7.000 paket daging kurban yang disiapkan Masjid Jogokaryan.
2: Target kita satu kepala itu mendapatkan 1,2 kilo. Nah, kenapa 1,2 kilo? Karena hari tasrik itu 4 hari dan itu adalah pesta daging. Sehingga kita berharap warga masyarakat Jogokaryan ini bisa makan daging selama 4 hari.
1: Sejak pagi puluhan warga telah berdatangan ke Masjid Jogokaryan demi mendapatkan jatah daging kurban. Dari 7.000 paket daging yang disiapkan, 1.000 paket diantaranya memang dibagikan untuk warga luar Jogokaryan dan 70 masjid di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
3: Jadi kami dari warga umum ya tiap tahunnya memang sudah menjadi tradisi dari Masjid Jogokaryan itu membagikan sebagian daging kurban kepada warga, tapi biasanya dibagikan setelah untuk warga setempat dan kepada sohibul. Jadi mungkin sekitar jam 4 atau setelah sholat asar gitu.
1: Masjid Jogokaryan merupakan masjid dengan jumlah penyembelihan hewan kurban terbanyak di Kota Yogyakarta. Masjid Jogokaryan juga memberikan 2 ekor sapi untuk disembelih sebagai kurban bagi warga di wilayah Kabupaten Bantul. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Berikutnya ada ratusan warga yang antre berdesakan demi mendapatkan daging kurban bantuan Presiden Prabowo di Masjid Desa Sopet Situbondo pada tadi siang. Sementara ratusan warga di Lubuk Linggau juga rela antre panjang demi bisa mendapatkan voucher belanja gratis.
4: Beginilah antusiasme ratusan warga Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur saat menjemput daging kurban Presiden Prabowo Subianto pada Rabu siang. Mereka rela berdesak-desakan demi bisa menukar kupon dengan daging 1 kg. Sejumlah orang lanjut usia yang antusias pun tak sabar mengambil daging hingga terjepit antrean dengan anak-anak muda. Menghindari penumpukan antrean, pemerintah setempat juga membagikan daging kurban secara door-to-door ke rumah warga yang jaraknya jauh dari lokasi penyembelihan. Warga miskin dan lansia mendapat prioritas pembagian ke rumah secara langsung.
5: Senang. Dapat apa? Daging kurban apa, Bu? Sapi atau kambing?
6: Sapi.
5: Tahun-tahun sebelumnya susah nggak untuk mendapatkan kurban? Baru tahun ini gitu.
6: Iya, baru tahun ini.
4: Sapi kurban jenis simental dari Presiden Prabowo ini sengaja dibagikan di desa ini lantaran memiliki angka kemiskinan dan kasus stunting yang tinggi. Sementara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ratusan warga rela mengantre panjang demi mendapatkan voucher gratis senilai Rp10.000 pada Selasa. Salah satu warga yang antre mengaku, meski antreannya sempat dipotong, ia tetap sabar menunggu.
7: Antre tadi, tahu ada yang motong, ambil voucher tadi, nggak boleh lah model itu.
4: Di bazar pasar murah di alun-alun lapangan Merdeka Kota Lubuk Linggau ini, setidaknya ada ratusan voucher belanja gratis bagi warga yang datang lebih awal ke lokasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, ada 2 desa di Kabupaten Kepulauan Aru Maluku terlibat bentrok mengakibatkan 1 warga dilaporkan terluka. Bentrokan dipicu akibat pelaku penganiayaan terhadap seorang warga belum tertangkap.
8: Bentrok antar warga Desa Salaren dan warga Desa Kalar-Kalar di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, pecah pada Selasa siang. Mereka saling serang menggunakan parang dan busur panah, tepatnya di Jalan Raya Pemda Dobo dan meluas hingga

0: hingga ke Jalan Cabang 4 dan Sipur, Pantai Kota Dobo. Aparat yang tiba di lokasi langsung menembakkan gas air mata guna membubarkan massa yang terus berdatangan sambil membawa beragam senjata di perbatasan. Seorang warga dilaporkan mengalami luka akibat bentrokan yang dipicu pelaku penganiayaan terhadap seorang warga tak kunjung ditangkap. Sebelumnya, otoritas kecamatan setempat mengklaim sudah berupaya meredam amarah warga dengan cara melakukan mediasi pada kedua desa dan membuat surat perjanjian perdamaian di kantor kelurahan Siwalima Dobo. Namun pihak orang tua korban serta pemerintah desa setempat menolak dan tidak menyepakati perjanjian tersebut sebelum pelaku penganiayaan ditangkap. Usai penolakan surat perjanjian, penganiayaan kembali terjadi sehingga bentrokan pun makin meluas. Pihak Polres Kepulauan Aru mengklaim saat ini situasi bentrok antar dua desa di perbatasan sudah berangsur membaik.
1: Kayaknya adalah hari ini untuk mendamaikan, di mana kedua pihak, orang tua daripada desa ini, menginginkan agar pelaku yang melakukan pemukulan yang terjadi dua minggu yang lalu itu untuk ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Tapi pada saat terjadinya pengambilan keputusan yang akan dibacakan oleh Bapak Kepala Camat, ternyata ada insiden kecil.
0: Guna meredam bentrok susulan, aparat kepolisian Resor Kepulauan Aru dibantu personel Brimob dan Koramil 150303 Dobo Tengah bersiaga di perbatasan. Said Sota, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.
2: Berikutnya ada pabrik pengolahan bahan bekas di Mojokerto, Jawa Timur yang hangus terbakar. Kobaran api juga membakar mesin penggilingan bahan bekas hingga forklift di dalam gudang hingga menyebabkan kerugian miliaran rupiah.
3: Kebakaran hebat menghanguskan pabrik pengolahan bahan bekas milik PT Indah Sentosa Ban Internasional di Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Kamis siang. Hembusan angin kencang mempercepat penyebaran api yang membakar tumpukan bahan bekas di dalam gudang. Tak hanya itu, mesin-mesin penggilingan bahan bekas hingga forklift juga turut terbakar dan tak bisa diselamatkan. 8 mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Kota Mojokerto dan pabrik-pabrik di sekitar lokasi diterjunkan. Meski begitu, petugas kesulitan melakukan pemadaman karena banyaknya tumpukan bahan bekas. Diduga kebakaran ini disebabkan hubungan arus pendek listrik. Saat peristiwa terjadi, tidak ada aktivitas di dalam gudang. Semua karyawan libur merayakan Hari Raya Idul Adha.
4: Yang atau pabrik pengolahan bahan bekas. Itu yang terbakar apa aja selain bahan bekas, Pak?
5: Itu ada mesin, ada apa itu, kayak trolinya juga, ada dieselnya, juga sudah ada apa ini, forklift-nya juga ikut terbakar dalam.
3: Setelah berjibaku selama hampir 3 jam, kobaran api bisa dipadamkan. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sutomora Harjo, Kota Jawa Timur.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, ada pendaki asal Malaysia yang jatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan menggunakan helikopter. Korban yang menderita luka serius pun langsung dibawa ke rumah sakit di Bali.
6: Seorang pendaki perempuan asal Malaysia yang terjatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani berhasil dievakuasi tim SAR gabungan pada Selasa pagi. Korban langsung dibawa ke rumah sakit di Bali menggunakan helikopter. Sebelumnya pada Senin, kantor SAR Mataram menerima laporan adanya pendaki asal Malaysia yang terjatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani. Korban yang mengalami cedera serius sempat dievakuasi oleh porter dan guide ke Pelawangan 2 Sembalun. Tim SAR yang hendak evakuasi menggunakan helikopter sempat terhambat kabut tebal di kawasan Pelawangan 2 Sembalun. Evakuasi akhirnya dilanjutkan pada hari Selasa pagi.
7: Heli kembali take off menuju ke benua Bali. Dan alhamdulillah sudah tiba di benua Bali pada pukul 09.05. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke rumah sakit Inmedica Sanur Bali.
6: Korban saat ini menjalani perawatan intensif di Bali. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
2: Sebanyak 7 orang juru parkir dan pengatur lalu lintas tidak resmi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terjaring oleh razia petugas gabungan Satpol PP. Di lokasi lainnya ada pula puluhan orang yang mengaku sebagai korban penipuan perizinan SPPG dari Bandung dan sekitarnya menggeruduk kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta.
6: Selasa sore, Satpol PP, Dinas Sosial, serta anggota TNI Polri menggelar razia penyasar para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di kawasan Duren Sawit, Jakarta. Beberapa orang juru parkir alias Pak Ogah dan pengatur lalu lintas non-resmi lari kocar-kacir saat petugas tiba. Sementara sejumlah rekan juru parkir ilegal yang tidak bisa melarikan diri diamankan petugas. Mereka yang diamankan petugas sempat berontak saat akan dibawa ke mobil petugas. Razia digelar karena petugas banyak menerima laporan warga yang resah dengan keberadaan juru parkir serta pengatur lalu lintas liar.
8: Lihat penegakan perda yang mana kita ada aduan dari masyarakat terkait masalah keresahan masyarakat di setiap putaran balik ataupun di setiap lampu merah yang mana ada pengamen yang sangat meresahkan mungkin buat masyarakat, lanjut di setiap putaran yang mana siap mau muter itu selalu dipinta yang agak sedikit maksa. Kalau kita tidak mengasih, masyarakat agak resah. Makanya kita jangkau untuk melakukan pembinaan yang kita serahkan ke Dinas Sosial.
6: Selanjutnya, 7 orang yang terjaring razia kemudian dibawa ke Panti Sosial Jakarta Timur.
9: Hak raya, hak masyarakat. Saya berhak untuk menyampaikan.
6: Kantor Pusat Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat Selasa siang digeruduk puluhan orang yang mengaku korban penipuan perizinan SPPG dari Bandung dan sekitarnya. Adu mulut terjadi ketika petugas menjelaskan bahwa para korban datang tidak dengan izin dan mencoba masuk ke dalam gedung hingga situasi memanas. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang ada di lokasi langsung menemui para pendemo. Dalam pembicaraan, terungkap ada 21 orang menjadi korban penipuan izin pembuatan dapur MBG dengan dimintai uang sebesar 50 juta rupiah per SPPG. Modusnya, pelaku mengaku bisa memberikan izin pembentukan SPPG dan menyatakan kenal dengan pejabat BGN. Sementara Sony Sonjaya meminta para korban melaporkan oknum penipu tersebut ke polisi.
10: Oknum yang mengatasnamakan kenal dengan orang kementerian, kemudian dengan Pak Sony sendiri akan ditindaklanjuti dan kami pun dari 21 korban diantaranya 12 telah melaporkan ke Polda dan bukti LP-nya telah disampaikan kepada beliau tadi.
11: Ini kan berarti korban tindak pidana yang dilaporkan. Yang jelas saya yakin BGN tidak terlibat. Ya, saya yakin BGN tidak terlibat. Nah, oleh karena itu ini yang katanya ngaku-ngaku ada ngaku-ngaku pejabat BGN.
10: Iya.
11: Ngaku-ngaku kenal.
10: Iya.
11: Nah, yang seperti ini yang harus diungkap.
10: Namanya udah ada di sini.
11: Bener atau kenal atau enggak? Ya kalau kenal aja kan nggak apa-apa. Tapi terlibat atau tidaknya ingin kita buktikan. Ya.
10: Ya.
11: Saya
10: juga akan menyusuri ya.
11: Bukan saya, penyidik dong. Saya hanya menganjurkan mereka laporan aja.
10: Siap. Ya.
6: Sony menambahkan yang menjadi korban penipuan tidak hanya terjadi di Bandung dan Sumedang, Jawa Barat, namun juga terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang menangkap 4 orang terduga pelaku penganiayaan terhadap seorang pria hingga tewas di wilayah Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Motif sementara dari pelaku utama yang merasa terganggu karena korban diduga membuntutinya saat mengendarai sepeda motor. Sementara itu warga di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan mayat seorang bocah perempuan berusia 12 tahun di dalam toilet bangunan kosong tanpa busana.
12: Peristiwa penganiayaan berdarah berujung maut terjadi di kawasan permukiman padat penduduk Desa Sukajadi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Sabtu malam. Korban mengalami sejumlah luka tusukan serius di sekujur tubuhnya. Petugas kepolisian Satreskrim Polres Pandeglang segera melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan para saksi. 4 terduga pelaku D, N, R, dan S ditangkap di persembunyiannya masing-masing. Sejumlah barang bukti berupa 2 bilah pisau tajam yang diduga digunakan para pelaku saat menganiaya korban disita petugas. Motif dari aksi keji ini dipicu oleh rasa ketakutan dan kewaspadaan berlebih dari salah satu

0: satu pelaku saat menyadari bahwa dirinya diduga sedang dibuntuti oleh korban saat berkendara di jalan raya. Rasa ketakutan tersebut kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan fisik yang melibatkan tiga rekannya yang lain, sehingga terjadilah penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa korban.
1: Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, sekitar pukul 21.00, saat itu salah satu pelaku, yakni saudara N, sedang berkendara, kemudian diikuti oleh korban. Di situ pelaku ini merasa ketakutan sehingga akhirnya pulang melapor kepada saudara-saudaranya. Kemudian sekitar pukul 10:30 malam, para pelaku ini mencari korban. Akhirnya ketemu di Kampung Ciwangun, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung. Akhirnya di situ, di salah satu warung, di depan warung lebih tepatnya, terjadilah perkelahian dan pengeroyokan, di mana akhirnya korban ini inisial H bersimbah darah. Kemudian saat itu warga sekitar menolong dengan membawa ke puskesmas terdekat. Namun dalam perjalanan saudara H ini dinyatakan meninggal dunia.
0: Penemuan mayat bocah perempuan berinisial JN berusia 12 tahun menggegerkan warga Talolama, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu pagi. Korban ditemukan dalam kondisi tanpa busana, ditutupi penutup televisi di dalam ruangan kosong area toilet yang sudah lama tidak ditempati warga. Tim gabungan dari Polsek Talo, Polrestabes Makassar, serta tim Inavis dan Dopol Polda Sulawesi Selatan turun melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah korban dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari TKP, beberapa barang bukti berupa penutup televisi hingga kain yang berada di sekitar korban diamankan petugas.
2: Yang saya tahu, ya setelah mamanya kami jual di sini, di warung. Informasi saya tanya anak tadi, bilang dia mau pergi tanya, cari sendalnya di mamanya. Ternyata informasi yang saya dapat, tidak sampai ke sana. Itu sekitar jam 10.00 lah.
0: Kapolsek Talo AKP Asfada mengatakan korban merupakan bocah perempuan yang masih berstatus pelajar sekolah dasar.
3: Untuk korban di bawah umur perempuan kelas 3 SD.
4: Oke. Kalau untuk ditemukan di mana?
3: Kondisi ditemukan di dalam satu ruangan kosong di dalam toilet yang memang sudah tidak ditempati oleh warga.
0: Hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan sambil menunggu hasil pemeriksaan dari tim Dokpol dan Inavis. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Wisma Indonesia Paris, Prancis. Sementara itu, Wapres Gibran memilih melaksanakan Idul Adha bersama ratusan ribu orang di Masjid Istiqlal, Jakarta. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.
6: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah ini. Anggaran untuk 1.098 sapi kurban, yakni sekitar 100 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Istana Kepresidenan Jakarta menyampaikan bahwa sapi tersebut akan dibagikan kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota madya, dan total 552 daerah. Standar sapi presiden berukuran 80 kg hingga 1,3 ton dan anggaran untuk 1.098 sapi kurban sekitar 100 miliar rupiah yang bersumber dari APBN melalui bantuan kemasyarakatan presiden.
1: Jadi harga sapi tentu bervariasi.
2: Inilah Sambo, nama sapi yang dibeli Presiden Prabowo.
1: Sumber anggarannya dari APBN, ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
0: Ibadah haji dan kurban menjadi dua poin penting dalam Hari Raya Idul Adha. Lalu bagaimana cara kita sebagai Muslim untuk memaknainya? Kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan. Selamat Hari Raya Idul Adha, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih.
0: Baik, Pak, ini kita sedang melaksanakan atau menjalankan, merayakan Hari Raya Idul Adha. Sebenarnya bagaimana sih sebaiknya sebagai Muslim kita memaknai rangkaian ibadah yang ada dalam Idul Adha ini?
3: Ya, baik, terima kasih, Mbak. Ada banyak keistimewaan Idul Adha ini. Pertama, selain Hari Raya Idul Adha yang menunaikan ibadah haji, juga berbarengan dengan penyembelihan hewan kurban di masa hari tasyrik. Dari dua peristiwa ini tentu bisa kita maknai. Pertama, bagi saudara-saudara kita yang tengah menunaikan ibadah haji, kita harapkan hajinya tentu haji mabrur. Ya Allahumma hajjan mabrur wa sya'yan maskur wa zamban maghfur wa tijaratan lan tabur. Jadi haji mabrur itu memang bisa dimaknai ketika sudah kembali ke tanah air atau tatkala masih di tanah suci Mekah, yaitu perubahan sikap mental, di mana sikap mental ini akan memberikan makna yang sangat strategis terhadap kebaikan dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun sebaliknya, kita akan melihat apakah akan ada perubahan atau sama saja. Ini tentu masyarakat yang menilai sendiri bagaimana seorang telah menyelenggarakan ibadah haji yang memerlukan seluruh pengorbanan. Pengorbanan waktu, ya, pikiran, tentu pembiayaan, yang semua ini dimaknai untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi haji mabrur itu, sebagaimana tadi saya bacakan hadisnya, di antaranya adalah harus memiliki makna, ya, diampuni dosanya, ya, kemudian di ujung itu disebutkan watijarotan lan tabur, perniagaan yang tumbuh dan subur. Nah, ini kalau kita maknai dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, tentu harus memberikan dampak. Istilah dampak sekarang itu kan populer, ya, itu dampak yang positif tentunya. Supaya apa? Supaya wajah bangsa kita ini semakin hari semakin meningkat. Wajah perekonomian kita juga demikian, akan mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, sekali lagi, ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Ya.
0: Baik.
3: Nah, yang tadi di antaranya juga saya sebutkan ada yang disebut dengan Idul Kurban. Idul Kurban itu kan sebenarnya satu peristiwa penting yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jejak sejarah Nabi Ibrahim ini kepada anaknya Ismail telah memberikan makna yang sungguh mendalam, yaitu penyembelihan, dalam mimpinya tadinya penyembelihan anaknya Ismail, tapi kemudian diganti dengan hewan kurban seekor kibas. Nah, oleh karena itu Ini artinya apa? Ini artinya bahwa penyembelihan kurban ini mengandung makna yang luas sekali. Mm-hmm. Ya, saya sering mengatakan kalau kita menyembelih hewan berarti kita harus memaknai antara lain ya bahwa bukan

0: daging hewan kurban itu yang sampai kepada Allah, tapi nilai-nilai ketakwaan itu sendirilah yang sampai kepada Allah. Jadi itu kira-kira seperti itu, Mbak.
1: Baik, Pak Amir, kita tahu bahwa menunaikan ibadah haji sebagai bentuk penyempurnaan dari rukun Islam ini kan adalah cita-cita umat muslim begitu ya Pak, tapi kita tahu juga bahwa lagi-lagi disebutkan haji bagi yang mampu, bagi yang sudah mungkin mendapatkan panggilan dan juga sudah bisa memenuhi begitu ya, untuk bisa berangkat atau menunaikan ibadah haji. Bagi umat muslim yang mungkin belum bisa untuk berangkat ke tanah suci dan menunaikan ibadah haji, apa sih Pak sebenarnya yang bisa kemudian dilakukan agar tetap nilai-nilai ibadah pada Idul Adha ini bisa dioptimalkan begitu Pak, walaupun mungkin belum mendapat panggilan ke tanah suci.
0: Ya, salah satu keistimewaan dalam ajaran Islam itu ialah bahwa niat saja sebenarnya sudah memiliki makna ya. Niat itu sudah mendapatkan pahala, ya kan? Apalagi dia sudah mencapai apa namanya wujudnya atau kenyataannya, dia sudah berangkat menunaikan ibadah haji. Itu Allah tentu memberi balasan yang berlipat-lipat ganda. Jadi kenapa seorang merindukan dengan penuh kerinduan untuk menunaikan ibadah haji? Karena ini bagi seorang muslim, cita-cita menunaikan ibadah haji itu memang cita-cita yang amat sangat mulia, ya. Amat sangat dirindukan oleh setiap umat Islam. Oleh karena itu, sekali lagi, keberangkatan menunaikan ibadah haji itu adalah bagian dari puncak ya penyelenggaraan rukun Islam itu sendiri. Karena itu setiap orang naik haji itu tentu tidak ingin menyia-nyiakan ya dari sisi waktu, pikiran, semua kekuatan. Nah, oleh karena itu, bagi yang belum misalnya ya, bagi yang belum tentu saja ada di antara saudara-saudara kita belum sempat menunaikan ibadah haji, tapi kemudian dia wafat dipanggil oleh Allah, tapi kan bisa digantikan oleh warga terdekat seperti anak misalnya. Nah, oleh karena itu bagi kita menunaikan ibadah haji ini sekali lagi merupakan bagian dari cita-cita. Mungkin kalau saya mengatakan akhir cita-cita hidup seseorang itu dia ingin menunaikan ibadah haji dibanding dengan cita-cita yang lain, dia kurang tertarik gitu. Tapi ibadah haji itu yang menarik perhatian umat Islam, dan dia korbankan seluruh hartanya, dia rela menjual sawah, bayangkan itu. Dia menjual tanah gitu ya. Kenapa? Karena bagi dia seorang muslim itu satu kewajiban yang memang wajib dia tunaikan karena memang dia mampu. Walaupun menjual harta benda.
1: Baik. Gitu. Pak Amir, jika kita memang belum mampu, ada dalam kondisi belum mampu begitu, bagaimana sih Pak, apa yang sebaiknya kita lakukan, amalan apa, agar kita bisa benar-benar mengoptimalkan juga ini Pak, di bulan atau di rangkaian Idul Adha ini, berkaitan dengan haji tadi?
0: Ya. Baik, jadi ada istilahnya haji kecil, tanda petik ya. Jadi kalau seseorang belum menunaikan ibadah haji, ya dalam tanda petik haji kecilnya, dia tentu bisa menunaikan umroh ya. Jadi kenapa? Karena bagi dia misalnya menunaikan ibadah umroh itu kan ya tentu saja juga merupakan kerinduan ya. Jadi bahkan ada orang mengatakan saya sudah bisa menyaksikan bagaimana Baitullah ya, bagaimana Masjidil Haram, bagaimana Madinah. Sudahlah, saya mungkin cukup umroh. Ya, karena tidak sanggup menunaikan ibadah haji. Haji Akbar itu ya haji yang setiap musim haji yang dia tunaikan. Jadi sekali lagi ini sangat tergantung kepada seseorang, apakah keinginannya, apakah tekadnya dan seterusnya ya, tentu termasuk kesehatan. Karena haji itu kan man istata'a ilaihi sabila. Jadi dia istita'a itu salah satu syarat penting yang harus ditunaikan ya. Karena kalau orang meskipun sanggup secara material ya kan, tapi kesehatannya tidak memungkinkan. Nah, ini artinya bahwa dia tidak memiliki kelengkapan istitoah. Jadi kemampuan harta, kesehatan, fisik, mental termasuk keamanan sebenarnya itu bagian dari

0: istiqomah. Jadi karena itu kita doakan saudara-saudara kita di Tanah Suci Mekah ini untuk menyelenggarakan rukun haji dengan sempurna, sehingga kembali ke tanah air dengan aman, damai, berkumpul kembali bersama keluarga.
1: Iya. Itu, Mbak. Amin ya Rabbal Alamin, semoga yang sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci bisa diberikan kelancaran ibadahnya, nanti juga pulang jadi haji yang mabrur, dan semoga yang belum Amin. Mendapatkan panggilan mungkin ke Tanah Suci bisa disegerakan ya Pak Ustadz ya, atau Pak Amir ya, yeah. dengan segala kemudian yeah. kondisi yang ada. Karena tentu kalau bicara soal ibadah haji ini cita-citanya umat muslim nih ya, untuk bisa menyempurnakan rukun Islam. Yeah. Tapi Pak Amir, betul, kita di sisi sekali. Lain nih, kita bicara Idul Adha juga ada kaitannya dengan ibadah kurban. Namanya ibadah kurban kan yeah. tidak, tadi yang seperti Bapak sampaikan, tidak hanya dimaknai sebagai satu rangkaian keagamaan, tidak hanya berkurban dalam bentuk baik itu sapi maupun kambing ataupun domba, tapi ini kan juga bentuk nyata kepedulian sosial begitu ya, bagi sesama, bagi sekitar, yeah. tidak hanya yang menyembelih tapi juga yang menerima hewan kurbannya. Tapi secara hadis dan juga secara keilmuan, sebenarnya apa saja sih Pak, kalau kita bicara keistimewaan dari ibadah kurban ini sendiri?
0: Ya, saya memaknainya ada dua. Di sini ada hakikat, di sini ada syariah. Jadi kurban itu secara syar'i memang kita tunaikan melalui penyembelihan. Apakah domba atau kambing, apa juga sapi ya. Itu yang saya sebut tadi sebagai simbol bahwa ketaatan sebagaimana Ibrahim dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya Ismail. Itu kan sebenarnya simbol ya. Mm-hmm. Tetapi simbol dalam konteks secara syar'i ini ketika ditunaikan maka ada hakikat yang harus dipahami ya, yaitu secara hakikat yaitu bahwa apa namanya penyembelihan kurban ini adalah untuk mewujudkan ketakwaan kepada seseorang. Al-Quran sendiri dalam surah Al-Kautsar menyebutkan "Shalli rabbika wanhar", salat dan berkurbanlah. Jadi itu artinya apa? Itu artinya bahwa orang yang menunaikan ibadah salat itu ya kan, dia sanggup berkurban tapi kemudian tidak tunaikan padahal dia salat setiap saat. Nah, itu dalam satu hadis mengatakan jangan dekati salat. Kenapa? Karena ayat itu menegaskan setelah pasoli lelot di kawan har, setelah sholat maka berkurbanlah. Jadi kurban di sini secara syar'i tadi yang melakukan penyembelihan hewan kurban, mm-hmm. ya kan? Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa apa yang dia lakukan melalui penyembelihan itu sesungguhnya adalah sebagai bukti ketaatannya atas perintah Allah.
1: Baik.
0: Itu saya kira salah satu hal penting yang harus dipahami oleh masyarakat kita. Baik. Nah, daging kurban itu sendiri, kalau kita lihat itu sebagai simbol kepedulian sosial, ya, kepekaan sosial melihat situasi dan kondisi saat ini, mm-hmm. yang memang masyarakat kita membutuhkan, yeah. sangat membutuhkan. Ada masyarakat kita yang tidak pernah menikmati hewan, apa namanya, katakanlah daging, ya. Mm-hmm. Nah, ini sekali setahun dia minimal ini, ya dia. Ya seharusnya sudah waktunya dia menikmati hewan kurban itu sendiri. Baik. Saya kira begitu Mbak.
1: Ya. Pak Amir, ini di tengah kondisi yang mungkin penuh tantangan termasuk dalam bidang ekonomi ya saat ini. Bagaimana sih Pak sebenarnya kita sebaiknya menyikapi kondisi mungkin bagi yang belum mampu berkurban dan apa yang sebaiknya dilakukan agar bisa tetap mendapatkan keberkahan yang sama begitu. Seperti amalan-amalan kurban yang dilakukan. Mungkinkah bisa diganti dengan sedekah begitu Pak misalnya?
0: Ya, dalam Islam itu luas sekali, luas dan luwes ya. Jadi ketika dia tidak sanggup berkurban karena kemungkinan hidupnya kurang beruntung, maka sebenarnya banyak sedekah lain yang bisa ditunaikan. Senyum itu aja sudah sedekah, bayangkan. Ya, senyum itu sedekah. Begitu luar biasanya makna sedekah itu. Ya, jadi sampai-sampai ada sebuah hadis itu as-shadaqah taful bala. Jadi sedekah itu sebenarnya bisa menolak segala bentuk bala atau malapetaka. Jadi di antara yang dimaksud senyum adalah sedekah itu adalah supaya hidup kita ini tidak bermusuhan dengan orang lain. ya supaya kita ini hidup berdampingan, aman, damai, tenteram. Itu kan sebenarnya bagian dari sedekah. Nah, karena itu bagi umat Islam yang sekali lagi tidak mampu untuk berkurban, banyak cara lain, banyak sedekah yang bisa dilakukan. Setiap saat kita di dalam Islam diperintahkan untuk senantiasa menyuburkan sedekah, ya kan? Menyuburkan sedekah dan menolak segala bentuk riba. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa sedekah itu membawa kebaikan yang luar biasa manfaatnya, ya. Jadi kenapa terjadi misalnya kerawanan sosial? Ya mungkin salah satu faktornya ekonomi kita tidak bergerak ke orang-orang yang menengah ke bawah gitu ya. Jadi ekonomi itu berputar di sekitar orang-orang tertentu. Bahkan Rasulullah pernah mengingatkan ya, halaka ummati fi syai'ain tarakal ilmi wa jam'il. Ada dua sebab kerusakan umatku nanti. Dia menumpuk harta. Menumpuk harta itu artinya termasuk enggan bersedekah, ya kan? Dan kemudian juga selain wajah ilmal atau menumpuk harta juga dia disebut tarokal ilm, yaitu meninggalkan ilmu. Jadi seorang dosen, guru itu termasuk bagian dari mensedekahkan ilmunya sebenarnya, ya. Jadi sebuah hadis yang populer dipahami oleh semua pihak ya, bahwa nanti kelak akan menjadi amal jariah ya, yang terus mengalir. Ilmu yang diajarkan bermanfaat itu bagian dari sedekah itu. Termasuk juga harta benda yang diinfakkan ya. Termasuk juga doa anak yang soleh. Gitu, Mbak.
1: Baik, artinya semoga kita bersama ini walaupun mungkin puncak rangkaian Idul Adha sudah berlalu begitu ya, termasuk juga yang sedang menjalankan ibadah haji, tapi kembali lagi kita harus terus menjalankan nilai-nilai ibadah yang ada di dalamnya, diniatkan begitu ya Pak Amir ya, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Amir Syah Tambunan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Hari Raya Idul Adha ini di CNN Indonesia Prime News. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha Pak, terima kasih banyak dan Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini juga melaksanakan sholat Idul Adha di Wisma Indonesia Paris, Prancis pada Rabu pagi waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo dalam sholat berjamaah ini menjadi momen hangat bagi warga negara Indonesia dan juga diaspora yang berada di Paris.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha.
1: Diiringi alunan takbir sekitar pukul 8.40 waktu setempat, Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah rombongan seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya tiba di Wisma Indonesia dan langsung menuju saf untuk ikut mengumandangkan takbir bersama dengan para jemaah. Salat Id pun berlangsung khidmat dengan diikuti para warga negara Indonesia serta diaspora. Sholat Idul Adha dipimpin oleh imam sekaligus khatib Fakhruddin Ar-Razi yang merupakan alumni S2 Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan dan saat ini berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, Presiden Prabowo melanjutkan bersilaturahmi dengan WNI dan diaspora yang juga ikut sholat Id dengan penuh keakraban. Presiden pun tampak menyapa dan menyalami para jemaah yang hadir. Sementara itu ratusan ribu umat muslim sejak Rabu pagi memadati kawasan Masjid Istiqlal Jakarta untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Momentum Idul Adha ini menegaskan kembali semangat kurban untuk merawat alam dan kemanusiaan.
3: Dengan penuh hikmat dan semangat kebersamaan, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, tokoh agama serta duta besar negara sahabat turut hadir di masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama istri Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kehadiran orang nomor 2 di Indonesia ini disambut hangat oleh pengurus masjid dan jemaah yang telah hadir sejak subuh. Tepat pukul 7 pagi, ibadah sholat id dimulai dengan dipimpin oleh Imam Rawatib Masjid Istiqlal Ahmad Ansharuddin Ibrahim. Bertindak sebagai khotib, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Johanis. Dalam khotbahnya yang berjudul Meneguhkan Spirit Kurban, Merawat Alam dan Kemanusiaan, khotib menekankan bahwa ibadah kurban harus menjadi momentum untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memperkuat solidaritas sosial di tengah situasi geopolitik dunia.
4: Ya, hari raya Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintah-Nya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial dan juga toleransi, kebersamaan terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya.
5: Itu yang saya catat itu bagaimana sabar di era teknologi sekarang ini. Kita harus siap saring sebelum sharing. Kita harus membiasakan dan menguatkan semangat tabayun, klarifikasi dengan adanya pendapat yang kadang-kadang campur aduk antara yang benar, yang separuh benar dan tidak benar. Ini adalah pesan yang kuat untuk kita semua.
3: Hingga hari H, Panitia Masjid Istiqlal secara keseluruhan telah menerima 63 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Dua di antara hewan kurban terbesar adalah sapi sumbangan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sejumlah pihak lain seperti Gereja Katedral dan Mitra Korporasi juga turut menyerahkan bantuan sebagai bentuk sedekah dan kepedulian sosial lintas iman.
6: Idul kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi, ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban ya, apakah itu melalui bantuan sosial ya. Bahkan separuh di antara hewan kurban yang kita sembelih di antara 60-an itu berasal dari kawan-kawan kita dari masyarakat umum. Dalam hadis Nabi itu tidak boleh ada orang kelaparan pada hari raya Idul Fitri ya. Dan juga diharapkan tidak ada orang yang krisis protein hewani pada saat Idul Kurban.
7: Ini adalah dua hewan kurban paling besar yang diterima oleh Masjid Istiqlal dari sekitar 63 ekor sapi dan juga 18 ekor kambing yang sejauh ini sudah diserahkan oleh para pemberi kurban ke Masjid Istiqlal. Dua sapi seberat 1,3 ton dan 1,2 ton ini merupakan hasil penyerahan atau sumbangan dari Presiden dan juga Wakil Presiden RI. Sejauh ini Masjid Istiqlal masih menerima sumbangan hewan kurban karena memang pemotongan hewan kurban baru akan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2026.
3: Kelancaran ibadah Salat Idul Adha tahun ini juga didukung fasilitas ramah lingkungan dan keamanan ketat melalui 260 kamera pengawas berteknologi biometrik untuk memberikan rasa aman bagi jemaah. Sebelum jemaah memasuki area Masjid Istiqlal, harus melewati pemeriksaan keamanan menggunakan alat X-ray di gerbang masuk Istiqlal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
1: Hari Raya Kurban menjadi berkat tersendiri tentunya bagi pengepul kulit sapi dan kambing di kota Surabaya. Kulit hewan kurban yang tidak bisa dibagikan ke fakir miskin atau jemaah masjid biasanya akan dijual ke pengepul kulit agar hasilnya dapat dimanfaatkan menjadi sedekah bagi yang membutuhkan.
8: Idul Adha tak hanya sekedar berbagi daging kurban. Di Surabaya, kulit sapi dan kambing pun menjadi jalan kebaikan baru bagi sesama. Secara agama, ada beberapa bagian tubuh hewan kurban yang tidak bisa dibagikan kepada jemaah dan fakir miskin. Misalnya, kepala hewan kurban dan kulit hewannya. Salah satu alasannya adalah masalah pengolahan yang sulit sehingga mengurangi esensi kebermanfaatannya. Namun, selalu ada jalan untuk menuju kebaikan. Seperti di salah satu masjid di Jalan Gubeng Masjid Surabaya ini, kulit hewan kurban yang sudah dikumpulkan nantinya akan diserahkan kepada pengepul, di mana hasilnya nanti akan disedekahkan kembali.
9: Untuk kulitnya, itu sebetulnya kan dari segi hukum juga kan haknya dari warga juga, dari fakir miskin juga. Ya. Jadi daripada mereka tidak bisa memanfaatkan, kita jual. Tapi nanti uangnya kita bagikan kepada panitia yang kiranya berhak untuk mendapatkan haknya gitu.
7: Sementara itu di Jalan Nyamplungan, Surabaya, tampak pengepul kulit hewan kurban tengah bersiaga

0: terima kulit-kulit dari berbagai masjid. Menurut sang pengepul, kulit-kulit yang diterima ini nantinya akan digarami dahulu sebelum nantinya akan dijual ke pabrik-pabrik. Biasanya, kulit hewan ini akan diolah pabrik menjadi bahan baku tas, sepatu, hingga ikat pinggang. Pada momen Idul Adha ini, para pengumpul bisa menerima ratusan kulit sapi maupun kambing.
1: Dimasuk pabrik.
2: Oke, siap.
1: Ya, harga dari harga 20 jadi 30. Kan kita garamin dulu.
3: Kalau kambing hitungannya gimana?
1: Lembaran. Kalau lembaran 30. Yang besar. Yang kecil turun 5.000. Sapi harga kiluan 7.000 masuk 8.5.
3: Biasanya kalau di pabrik itu apa?
1: Proses, diproses. Iya. Iya, pabrik sepatu gitu itu.
0: Dari selembar kulit mengalir sebuah kebaikan dan kebermanfaatan yang tidak terputus. Tujuannya agar tidak ada bagian dari hewan kurban yang sia-sia. Dan pada akhirnya pun semuanya berujung pada berkah di Hari Raya Idul Adha. Ya Clarissa, Andes Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Kita beralih ke informasi lainnya terkait Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang merespon soal anggaran bantuan sapi kurban yang disalurkan Presiden Prabowo Subianto senilai 100 miliar rupiah. Purbaya mengaku belum mengetahui secara rinci terkait sumber dan besaran anggaran itu. Meski demikian, dirinya menilai bahwa anggaran bantuan sapi kurban itu kemungkinan besar berasal dari Kemensetnek.
5: Pelan-pelan ya.
6: Wah, saya nggak tahu masalah itu.
5: Iya, pelan-pelan. Lebaran dulu ya, lebaran
6: saya cek deh, saya nggak tahu.
5: Ini lebaran dulu ya.
6: Pak Prabowo sendiri mestinya uangnya.
4: Dan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa ini memang merayakan Idul Adha 1447 Hijriah di kantor pusat Ditjen Pajak. Purbaya menyerahkan 2 ekor sapi sebagai hewan kurban yang dibeli dengan dana pribadinya sebagai ganti tertundanya ibadah haji ke Tanah Suci di tahun ini. Bertempat di Masjid Salahuddin, kantor pusat Ditjen Pajak, Menteri Keuangan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama dengan keluarga dan jajaran pegawai Kementerian Keuangan serta masyarakat sekitar. Momentum Idul Adha tahun ini dimaknai Menteri Keuangan sebagai pengingat akan pentingnya nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial dalam menjalankan amanah menjaga keuangan negara. Seusai pelaksanaan sholat Id, Menteri Keuangan secara simbolis menyerahkan sapi hewan kurban kepada panitia kurban untuk bisa disembeli dan distribusikan kepada masyarakat yang berhak.
6: Kan lumayan tuh ada bonus. Ada bonus ya? Ada. Jadi kita pakai beli ini tuh. Terus kan nggak jadi haji. Uangnya ngumpul. Ya habisin lah di sini. Ya sedih, tapi emang bukan rezeki, santai aja lah. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Ya, udah ya. Oh, saya baru tahu bahwa Nabi, baru ingat lagi bahwa Nabi Yusuf itu Menteri Keuangan. Kayak saya rupanya Menteri Keuangan. Jadi, saya ada pesan-pesan kan kalau seorang Menteri Keuangan harus apa, 1, 2, 3, 4 tadi. Itu pesan yang berat sekali, tapi akan kita coba kerjakan ya. Pak Bimo ya, Pak Bimo nih kerja keras apa ini, sama Pak Minto juga. Jadi harusnya kalau kita, ya, kalau kita jalankan sesuai dengan pesan-pesan dari khotbah tadi, harusnya Indonesia bisa makin maju ke depannya. Terima kasih.
4: Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee secara resmi menutup program Magang Nasional Batch kedua di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa 26 Mei 2025. Dalam kesempatan itu, Yasir Lee mengumumkan akan segera menyiapkan program kerja periode selanjutnya.
7: Program Magang Nasional Gelombang Kedua telah memasuki masa akhir. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 62 ribu orang peserta yang merupakan lulusan baru atau fresh graduate perguruan tinggi telah menyelesaikan program ini dengan uang saku setara upah minimum kota, kabupaten atau UMK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee juga menegaskan program Magang Nasional atau Magang Hub menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesiapan generasi muda untuk memasuki dunia kerja melalui penguatan pengalaman praktis dan peningkatan kompetensi. Karena itulah peserta magang yang telah menyelesaikan program tersebut juga diimbau untuk mengikuti sertifikasi kompetensi.
2: Alhamdulillah siang ini kita melaksanakan penutupan program magang batch kedua. Ada pembukaan untuk penutupan ya. Jadi batch kedua itu sekitar 67.000 orang. Jadi ditambah ya 62.000 orang. Ditambah batch 1 sekitar 14.000. Jadi total sebanyak 78.000. Magang itu sudah selesai satu dan kedua. Kita tawarkan mereka untuk mengikuti sertifikasi kompetensi itu sebagai kartu hadiah untuk mereka.
7: Yasir Lee juga mengatakan sesegera mungkin akan menyiapkan lowongan magang kerja untuk batch berikutnya.
2: Dan alhamdulillah tadi juga saya umumkan. Tadi kita sudah rapat di kantor Kemenko dengan Menteri Keuangan, dengan Deputi Mensesnek. Alhamdulillah arahan Pak Presiden untuk tahun 2026 kita sudah bisa siapkan pelaksanaan magang untuk sebanyak 150.000 orang. Ya, jadi alhamdulillah yang tahun lalu 100.000 dan sekarang 150.000. Kapan itu akan kita mulai? Ya, segera Pak Dirjen akan menyiapkan rangkaian.
7: Tingkat kepuasan yang tinggi, jelas Yasir Lee, baik dari peserta magang maupun dari perusahaan akan menjadi tren positif yang mampu menyerap tenaga kerja dengan kompetensi tinggi ke perusahaan-perusahaan tempat mereka mendapat pengalaman kerja. Dwi Agung, Jakarta.
4: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Silait menyoroti masih banyaknya tanah milik negara yang dikuasai oleh pihak lain. Kondisi ini pun dinilai menghambat percepatan program pembangunan dan renovasi rumah rakyat yang tengah dikebut oleh pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Marwarar Silait saat ikut dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa.
8: Saya juga senang kalau DPR juga terlibat urusan itu. Bagaimana tanah-tanah negara itu yang dikuasai oleh pihak lain. Jadi strategis. Terus ya kita ke sana nggak bisa Pak. Ya kita berhenti. Saya bilang ayo kita ke sana kita lihat. Masa kita tidak bisa lihat tanah kita sendiri. Ya kan Pak? Nah sudah saya sampai ke sana. Kemudian saya tanya sama BUMN benar ini tanahnya, kereta api benar tanahnya. Kemudian saya datang ke sana supaya jelas nih, supaya kan di media pasti banyak. Di situ saya datang, saya ketemu sama Pak Hercules. Kemudian saya sampaikan, saya Menteri Perumahan, saya ingin membangun tanah ini untuk juga perumahan rakyat. Nah, kemudian beliau menyatakan bahwa ini bukan tanah negara. Tapi kalau ini tanah negara, berkenan untuk menyerahkan.
4: Ekosistem usaha akomodasi berbasis platform digital mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Data dari Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa jumlah unit usaha yang memiliki izin resmi atau nomor induk berusaha meningkat mencapai 46,5% dibandingkan dengan periode pada Maret tahun lalu. Melalui formulir pendataan khusus, Kementerian Pariwisata mendorong platform online travel agent atau OTA untuk meningkatkan transparansi data operasional. Saat ini, setiap daftar akomodasi diwajibkan untuk menampilkan nomor induk berusaha atau NIB serta klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI untuk menjamin aspek legalitas bagi konsumen. Setidaknya jumlah unit usaha yang memiliki izin resmi atau nomor induk berusaha meningkat 46,5% dibandingkan dengan periode pada Maret tahun lalu. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori usaha villa yang mencapai 76,4%.
9: Jumlah unit usaha dengan NIB terdaftar pada 8 KBLI akomodasi pariwisata mengalami peningkatan sebesar 46,5% sejak 31 Maret 2025 saat upaya ini mulai dijalankan hingga hari ini.
4: Berikutnya ada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong yang meminta Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya untuk menghentikan kriminalisasi

0: terhadap pelaku usaha dan kalangan profesional. Menurut Tom, pembenahan penegakan hukum menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan investor dan menyelamatkan ekonomi nasional yang saat ini dinilai tengah tertekan. Hal ini disampaikan oleh Tom Lembong saat menghadiri diseminasi eksaminasi perkara Muhammad Kerry Adrianto Riza pada Selasa kemarin, di mana Tom menyoroti klaim hukum di Indonesia yang dinilainya membuat pelaku usaha serta investor takut untuk mengambil keputusan bisnis karena khawatir berujung pada persoalan hukum. Menurutnya, fenomena kriminalisasi terhadap profesional dan eksekutif perusahaan dinilai menimbulkan dampak luas terhadap sentimen pasar. Ia pun menilai kondisi ini menjadi salah satu penyebab melemahnya nilai tukar rupiah serta tertekannya indeks harga saham gabungan atau IHSG.
1: Prihatin karena semaraknya kriminalisasi profesional itu sudah menjadi risiko makroekonomi menurut saya. Ya. Jadi kenapa rupiah terjun bebas? Kenapa indeks harga saham terjun bebas? Ya, antara lain karena dampak negatif kepada sentimen pasar dan juga sentimen investor akibat dari kriminalisasi putra-putri terbaik bangsa.
0: Dan sejumlah informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Berikut ada jutaan jemaah haji dari seluruh belahan dunia yang mulai memadati kawasan jembatan Jamarat di Mina, Arab Saudi untuk melaksanakan prosesi melontar jumroh. Pada hari ini jemaah haji melontar jumroh Aqabah sebagai simbol perlawanan manusia terhadap petaka dan godaan setan. Para jemaah melakukan lempar jumroh Aqabah dengan 7 kerikil. Kerikil ini sebelumnya dikumpulkan di Muzdalifah. Dan untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga keselamatan jemaah, maka otoritas Arab Saudi juga memperlakukan jalur searah di area jembatan multilantai Jamarat. Usai melontar jumroh Aqabah, jemaah pun langsung melakukan tahalul awal atau memotong rambut sebelum nantinya melanjutkan prosesi melontar 3 jumroh Ula, Wudsa, dan Aqabah pada hari-hari Tashrik. Sementara ada jutaan jemaah haji dari seluruh dunia termasuk jemaah haji Indonesia yang pada Selasa 26 Mei 2026 melaksanakan puncak ibadah haji atau prosesi wukuf di Padang Arafah. Kementerian Agama Republik Indonesia selaku penyelenggara menggelar rangkaian ibadah wukuf yang berlangsung dengan khidmat dan penuh kehusyuan.
1: Dengan mengenakan pakaian ihram, jemaah haji Indonesia memadati tenda-tenda di Padang Arafah untuk melaksanakan inti dari ibadah haji, yakni wukuf. Rangkaian prosesi wukuf diawali dengan khutbah wukuf yang disampaikan oleh Amirul Hajj Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto, Kyai Haji Asep Saifuddin Halim. Setelah itu, dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat jamak takdim qasar, zuhur dan asar secara berjemaah. Dalam khotbahnya, Kyai Haji Asep Saifuddin Halim menegaskan pentingnya memperbanyak ampunan dan doa saat wukuf. Sementara, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan penyelenggaraan haji tahun ini menargetkan tri sukses, yakni sukses ritual, sukses ekonomi sistem haji, dan sukses peradaban haji.
2: Ini benar-benar mewujudkan tri sukses haji dalam pelaksanaan haji tahun ini. Sukses haji ini disampaikan sebagai arah besar penyelenggaraan. Sukses ritual berarti ibadah jemaah sah, tertib, dan khusyuk. Sukses ekosistem ekonomi haji berarti penyelenggaraan haji memberi manfaat bagi bangsa, pelaku usaha, dan tata kelola dan yang akuntabel. Sukses keadaban dan peradaban berarti haji melahirkan pribadi yang lebih sabar, disiplin, santun, dan membawa asas kebaikan bagi Indonesia.
1: Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, jajaran Kementerian Agama, serta para musyrif dini yang bertugas mengawal aspek ibadah jemaah haji Indonesia. Usai melaksanakan wukuf di Arafah, jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan menuju Muzdalifah untuk mengambil batu kerikil sebelum menuju Mina.

0: Berikutnya ada kota sungai yang berada di negara bagian Queensland, Australia, yakni Brisbane. Ternyata menyimpan banyak kuliner menarik untuk bisa dijelajahi. Mulai dari kuliner pastry populer, yakni croissant ala Loon, hingga restoran khas Nusantara Sendok Garpu. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News edisi hari ini. Saatnya saya Mifri Syari undur diri. Terima kasih dan selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Pagi yang cerah di kota Brisbane, Australia. Mari kita mencicipi croissant viral yang masuk dalam jajaran croissant terbaik di dunia versi majalah New York Times. Loon sendiri berasal dari kota Melbourne, Australia yang memiliki sejumlah gerai di berbagai kota seperti Brisbane juga Sydney. Uniknya, croissant di sini dibuat oleh mantan insinyur aerodinamika Formula One bernama Kate Reid yang pada akhirnya menemukan ketertarikan pada dunia pastry saat berada di Paris, Prancis. Ada berbagai jenis croissant klasik yang dapat Anda coba di sini, mulai dari croissant original, pena coklat, hingga yang menjadi salah satu favoritnya, almond croissant. Mencoba varian almond, saya terpukau dengan irisan almond panggang yang melengkapi cita rasa gurih renyah, namun tetap lembut di bagian dalam pastry croissant ini.
2: It's delicious. My favorite is the almond croissant. And anything filled with chocolate.
1: Selain pastry, tempat ini juga menawarkan kopi dan varian minuman lainnya seperti matcha. Harga croissant viral ini bervariasi mulai dari 7 hingga 15 Australia dollar atau sekitar 89.000 hingga 190.000 rupiah. Kalau tadi kita mencicipi kuliner ala Prancis di kota Brisbane, kini saya ajak Anda kembali ke cita rasa otentik khas Nusantara yang kaya akan bumbu dan rempah, meski berada jauh di negeri kanguru. Ini dia, Restoran Sendok Garpu, salah satu restoran Indonesia yang paling populer di kota Brisbane yang sudah beroperasi sejak tahun 2010 silam. Berawal dari warung tenda sederhana, kini restoran khas Indonesia ini berlokasi di pusat kota Brisbane, tepatnya di Jalan Elizabeth Street. Didirikan oleh warga negara Indonesia asal Jakarta, Alicia Martino, ia membawa resep asli keluarganya dan konsep warung Indonesia ke Australia. Ragam menu tersedia mulai dari iga penyet, ayam bakar dan goreng kalasan, rendang, sate, hingga berbagai jenis sayur seperti tumis kangkung, gado-gado, dan masih banyak lagi. Cita rasa otentik dipertahankan melalui bumbu dan rempah yang digunakan.
3: Jadi kita tuh untuk keep the rasa otentiknya, kita coba mendekati sedekat mungkin dengan bahan-bahan yang biasa kita pakai di Indonesia. Contohnya misalnya bawang merah. Bawang merah tuh mahal sekali di sini, tapi kita tetap gunakan bawang merah untuk mendapatkan rasa yang otentik. Atau misalnya cabai keriting gitu ya. Cabai di sini kan nggak pedas kalau yang asli dari sini. Jadi kita coba search dari negara-negara lain seperti India atau Thailand atau Vietnam yang sudah produknya itu frozennya sudah ada di sini atau yang freshnya pun sudah ada di sini.
1: Saya pun penasaran, seotentik apa sih makanan Nusantara di restoran ini?
4: Nah nih, di piring saya menu makanan Indonesia malam ini ada iga, udang, dan kangkung balacan. Kita coba gimana nih, seotentik apa masakan Indonesia di Australia?
5: Udangnya fresh. Ini porsinya juga besar-besar banget dan rasanya nih benar-benar kayak bumbu. Jadi pas banget kalau lagi kangen makanan Indonesia pas lagi di Australia, ini bisa jadi salah satu opsi. Lanjut makan lagi ya.
1: Tak heran restoran ini juga menjadi tempat berkumpulnya para diaspora Indonesia di Brisbane, Australia yang rindu akan kuliner tanah air.
6: Makanannya sih autentik banget, enak, dan yang paling aku suka adalah ngingetin rumah sih, jadi kayak bener-bener makan di Indonesia gitu. Menu favoritnya adalah ayam kalasan dan iga bakar, itu wajib coba karena empuk banget, enak.
1: Lebih dari 100 menu khas Nusantara tersedia dengan range harga yang beragam, mulai dari 10 Australian dollar atau sekitar 125.000 rupiah. Jadi, tertarik untuk menjelajahi

0: Dua sapi kurban bergelantungan di pintu belakang truk dan nyaris kabur. Videonya pun sempat viral. Pendaki Malaysia yang jatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani dievakuasi tim SAR gabungan menggunakan helikopter. Lautan jemaah sholat Idul Adha mengapit gereja Koinonia yang berada di pertemuan dua jalan, mencerminkan toleransi hidup berdamping. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Pendaki asal Malaysia yang jatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani berhasil dievakuasi tim SAR gabungan menggunakan helikopter. Korban yang menderita luka dibawa ke rumah sakit di Bali.
1: Seorang pendaki perempuan asal Malaysia yang terjatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani berhasil dievakuasi tim SAR gabungan pada Selasa pagi. Korban langsung dibawa ke rumah sakit di Bali menggunakan helikopter. Sebelumnya pada Senin, kantor SAR Mataram menerima laporan adanya pendaki asal Malaysia yang terjatuh saat turun dari puncak Gunung Rinjani. Korban yang mengalami cedera serius sempat dievakuasi oleh porter dan guide ke Pelawangan 2 Sembalun. Tim SAR yang hendak evakuasi menggunakan helikopter sempat terhambat kabut tebal di kawasan Pelawangan 2 Sembalun. Evakuasi akhirnya dilanjutkan pada hari Selasa pagi.
2: Heli kembali take off menuju ke benua Bali dan alhamdulillah sudah tiba di benua Bali pada pukul 09.05. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke rumah sakit Inmedica Sanur Bali.
1: Korban saat ini menjalani perawatan intensif di Bali. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Dua ekor sapi yang akan dikurbankan bergelantungan di pintu belakang truk dan nyaris kabur di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Videonya pun viral di media sosial. Sementara itu pengunjung dan pedagang di Pasar Impres Sadabuan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara berhamburan karena panik dengan munculnya seekor sapi kurban yang terlepas.
3: Viral di media sosial, di mana dua ekor sapi terlihat tergelantung di belakang bak sebuah truk pengangkut ternak di Jalan Kolonel Masturi, kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa. Sopir truk yang baru menyadari ternak yang dibawanya bergelantungan langsung menghentikan truknya dan berusaha memasukkan kembali ternak yang bergelantungan. Seorang warga mengatakan, diduga truk melakukan pengereman mendadak saat berada di jalan yang menanjak sehingga dua sapi terpelanting dan keluar dari dalam bak.
4: Untuk dikurbankan mungkin Pak ya?
5: Iya.
4: Oke. Truknya Pak yang rem mendadak?
5: Iya, mendadak.
4: Jadi sapinya kaget sampai iya, loncat mungkin loncat. Begitu Pak? Tapi sampai keluar nggak Pak sapinya?
5: Cuma nempel lah, ya, jadi ngegantung.
4: Ngegantung?
3: Seekor sapi kurban milik Masjid Al-Islah, Kelurahan Panyanggar, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, tiba-tiba lepas dan kabur saat diturunkan dari kendaraan pada Selasa. Sapi kurban yang lepas dari ikatannya ini lari ke pasar yang tidak jauh dari lokasi. Pengunjung pasar dan pedagang pun lari berhamburan lantaran panik. Sejumlah kendaraan sempat ditabrak dan beberapa pengunjung pasar juga dikejar oleh sapi kurban tersebut.
6: Lari langsung lompat-lompat semua. Iya, ditabraknya semua kereta, ditabraknya semua mobil. Di dogo ya motor.
4: Oh itu sapi kurban Bu ya, tiba-tiba
6: iya,
4: masuk pasar.
6: Iya.
3: Panitia kurban dibantu warga berusaha menangkap sapi kurban tersebut untuk dibawa kembali ke lokasi penyembelihan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Toleransi umat beragama di momen Idul Adha terlihat di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ada

0: Ribuan jemaah melaksanakan sholat Idul Adha di jalan sekitar Gereja Koinonia, Matraman, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu pagi. Sementara ribuan umat muslim di Bali juga melakukan sholat Idul Adha di lapangan Titi Mandala Renon, Denpasar.
1: Setidaknya 8.000 jemaah umat muslim melakukan sholat Idul Adha di jalan sekitar Gereja Koinonia, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu pagi 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat berlangsung tertib dan khidmat. Selain memberikan kenyamanan bagi jemaah, lokasi yang luas membuat pelaksanaan sholat berjalan lebih lancar. Salah satu jemaah asal kota Bandung mengaku merasa nyaman dengan suasana yang terbangun di lokasi ibadah yang berdampingan dengan gereja.
2: Lebih luas tempatnya, lebih nyaman.
3: Sudah sering ya, Bu?
2: Enggak, baru pertama kali.
3: Oh, baru pertama kali.
2: Emang
3: Ibu asli mana?
2: Saya asli Bandung.
3: Oh, gitu. Yeah. Jadi kesini cuma buat ngerasain sholat di Jatinegara ini, Bu?
2: Iya, yeah, sambil main ke saudara.
4: Alhamdulillah, untuk Idul Adha pada tahun 2026 ini memang tidak sebanyak Idul Fitri yang kemarin. Mungkin di kisaran di 8.000 sampai 9.000 jamaah.
1: Hampir 4.000 umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Titi Mandala Renon yang tepat berada di sisi utara Monumen Bajra Sandi, Kota Denpasar. Tepat pukul 7 pagi, sholat dimulai dengan Imam Ustadz Muhammad Syobri dan Khotib Ustadz Khairuddin Usman. Di Provinsi Bali terdapat 281 lokasi sholat Idul Adha yang tersebar di seluruh kabupaten kota dan lebih dari 200 lokasi pemotongan hewan kurban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berkah Idul Adha tidak hanya dirasakan pedagang hewan kurban, namun juga penyedia jasa ojek kambing di Surabaya yang siap mengantar hewan kurban langsung ke rumah pembeli. Sementara di Magetan, Jawa Timur, jemaah masjid menggunakan cara unik saat menyembelih sapi kurban, yaitu dengan menidurkan sapi di atas alat khusus beroda agar lebih aman dan memudahkan proses penyembelihan.
1: Tingginya transaksi jual-beli hewan kurban pasar ternak di Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya membuat jasa ojek kambing musiman kebanjiran pesanan. Dengan sepeda motor yang dimodifikasi, para tukang ojek siap mengantarkan kambing langsung ke lokasi pembeli. Mereka mangkal di sekitar pasar hingga bekerja sama langsung dengan pedagang hewan kurban. Momen tahunan ini juga dimanfaatkan pekerja harian untuk menambah penghasilan. Salah satunya Valen yang sehari-hari bekerja sebagai tukang cuci piring dan beralih menjadi ojek kambing saat musim Idul Adha. Dalam sehari, Valen bisa melakukan 4 hingga 5 kali pengiriman.
5: Nominalnya kurang lebih bisa sampai 500.
6: Begitu. Sehari ya?
5: Sehari itu kurang lebih 200-an kalau sehari.
1: Permintaan jasa ojek kambing menjadi berkah tersendiri bagi warga yang memanfaatkan peluang musiman ini. Jamaah Masjid Baitun Nasrullah di Desa Sawo Jajar, Magetan, Jawa Timur menggunakan cara unik saat menyembeli hewan kurban sapi. Mereka memakai alat khusus berupa rangka besi menyerupai tempat tidur untuk merebahkan sapi secara lebih aman dan terkendali. Dalam posisi berdiri, perut dan kaki sapi dikunci pada rangka, lalu digulingkan bersama-sama dan didorong menuju lokasi penyembelihan.
7: Dibaringkan di atas tempat tidur, istilahnya nanti dibaringkan, diikat sehingga penyembelihannya insya Allah lebih aman, tidak memerlukan banyak orang.
1: Metode ini dinilai lebih aman, mudah dan tidak menyakiti hewan karena sapi direbahkan di atas papan datar. Cara tersebut sudah diterapkan selama 3 tahun terakhir dan selama itu tidak pernah ada sapi yang berontak atau lepas saat proses penyembelihan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada warga menyelamatkan hewan kurban setelah banjir setinggi 75 cm merendam musola Baitul Khair di permukiman Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di RW 4 dan RW 5 Kebun Pala. Meski genangan datang menjelang Idul Adha, takbir dan tabuhan beduk tetap berkumandang dari musola Baitul Khair. Sementara itu, satu ekor sapi dan 4 ekor kambing kurban dievakuasi ke lokasi yang lebih aman dari rendaman air. Setelah ketinggian air berangsur surut, proses penyembelihan hewan kurban dipastikan tetap berlangsung sesuai jadwal. Masih dari Jakarta, memanfaatkan libur Idul Adha, volume penumpang kereta cepat Wush meningkat signifikan, terutama untuk perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. PT KCIC mencatat lonjakan penumpang mencapai sekitar 25% dibanding hari biasa. Sehingga keberangkatan terakhir Selasa malam, penjualan tiket Wush telah menembus sekitar 22 ribu tiket. Kepadatan penumpang terlihat di stasiun Halim, Jakarta Timur, terutama pada jadwal keberangkatan menuju Bandung dan sekitarnya. Mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KCIC menambah jumlah perjalanan harian dari 62 menjadi 68 perjalanan. Tambahan layanan ini dihadirkan agar masyarakat memiliki lebih banyak jadwal pilihan. Kita beralih ke Jawa Tengah, diduga karena pengemudi mengantuk, sebuah mobil terperosok ke area persawahan di Klaten. Evakuasi harus ditarik menggunakan mobil pemadam kebakaran dari tengah sawah. Mobil yang dikemudikan seorang warga Klaten diduga oleng saat melintasi jalan menikung di kawasan Delanggu hingga terperosok ke sawah sedalam sekitar 10 meter. Beruntung pengemudi selamat dan hanya mengalami luka ringan. Polisi, damkar, dan relawan turun ke area sawah untuk mengevakuasi kendaraan. Setelah hampir satu jam, mobil berhasil dievakuasi, namun mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan. Usai melaksanakan wukuf di Arafah, jutaan jemaah haji berkumpul di Musdalifah Arab Saudi. Di tempat ini, jemaah melakukan mabit atau menginap sebelum melanjutkan perjalanan ke Mina. Jutaan jemaah haji menghabiskan waktu dengan berdoa dan berzikir di Musdalifah. Kemudian jemaah haji mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan melempar jumroh. Bagi kelompok lansia, sakit dan disabilitas mendapat kemudahan dengan skema murur. Jemaah haji bisa melintas di kawasan Musdalifah tanpa harus turun dari bus. Kemudahan ini dilakukan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan bagi jemaah. Berikutnya, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan signifikan di Pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai dan bawang merah. Kenaikan harga juga terjadi di Kota Cimahi, Jawa Barat. Kenaikan harga dipicu kurangnya pasokan dari petani karena terjadi gagal panen.
8: Harga berbagai kebutuhan pokok di Pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat melambung tinggi pada Selasa. Seperti harga bawang merah yang biasanya dijual Rp40.000 per kilogram, kini modalnya saja sudah mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit merah yang kini modalnya menyentuh angka Rp80.000 dari harga normal Rp50.000 hingga Rp60.000.
9: Gimana tuh penjualan tuh?
10: Ya berasa banget, masalahnya pasarnya sepi. Pasarnya sepi, kalau pasarnya ramai sih nggak begitu berasa. Pembeli yang beli biasa aja, nggak ada kenaikan. Biasa ngeteng Rp5.000.
9: Harapan sendiri tuh?
10: Harapannya ya mudah-mudahan aja semua normal, usaha lancar.
8: Tak hanya dikeluhkan pedagang, kenaikan harga juga turut dikeluhkan konsumen yang mengaku tak bisa berbuat banyak lantaran kebutuhan rumah tangga harus dibeli.
11: Ya oleh gimana ya namanya ini, mau lebaran lagi pada lebaran. Beli aja yang penting ada barangnya aja gitu.
8: Warga dan pedagang berharap tingginya harga kebutuhan pokok ini tidak berlangsung lama agar daya beli masyarakat kembali normal. Tak hanya di Jakarta, kenaikan harga juga terjadi di daerah. Seperti di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Jawa Barat, harga berbagai jenis cabai terpantau mengalami kenaikan. Harga cabai rawit yang semula Rp60.000 kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Cabai merah juga melonjak menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini pun dikeluhkan para pedagang.
12: Ini Pak Hama, katanya tuh di kebunnya banyak yang kena hama, jadi mahal. Jadi kurang pasokan. Terus ini menurun, Pak. sudahkan kita tuh di sini sudah agak sepi ya, tambah harga naik, tambah ya begitulah.
8: Kondisi kenaikan sejumlah kebutuhan pokok sendiri diperkirakan akan terus mengalami

0: kenaikan bahkan hingga nanti setelah Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di tengah kenaikan harga bahan pangan, banyak pekerja kantoran di Jakarta yang hidup di kos atau kontrakan yang harus memutar otak untuk mengatur pengeluaran makan. Masak sendiri kerap dianggap pilihan paling hemat. Namun di sisi lain, warteg justru dinilai mampu menahan kenaikan harga. Mana yang lebih hemat? Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: alun-alun kota Gresik hingga ke Bandar Gresik. Sontak, aksi hewan kurban ini pun menghibur ribuan pasang mata yang hadir menyaksikan. Sepanjang sa'i mempertontonkan kambing kurban jumbo yang bernilai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Yang paling menarik perhatian yaitu seekor domba seberat 1 kuintal yang memakai seragam SD lengkap dengan topinya. Domba ini diberi nama Rambo oleh pemiliknya.
1: Sudah berapa kali ikut apa parade hewan kurban ini?
2: Dua
1: kali. Ini kambingnya ibu sendiri?
2: Iya.
1: Besok mau dikurbankan?
2: Iya.
1: Sudah ikhlas?
2: Iya.
1: Ikhlas ya. Seneng ikut ini?
2: Seneng.
1: Seneng ya. Apa senengnya?
2: Rame-rame.
1: Rame-rame. Jarang banget. Kayak apa tawaf gitu ya? Sa'i. Capek nggak tadi?
2: Capek lumayan.
1: Tapi karena banyak orang jadi nggak capek ya?
2: Capek hilang.
1: Capeknya hilang.
0: Tradisi sa'i bertema festival hewan kurban sudah berjalan 2 tahun. Untuk tahun ini jumlah peserta mencapai 200 kambing kurban.
3: Ismail, itu kan lalu kecil dari Kecawa ke Morbalik balik kan sampai 7 kali. Nah ini kita meneladani itu dengan harapan teman-teman ini jangan putus asa kalau memang belum ketemu. Sehingga nanti menghasilkan sesuatu yang guna itu memang ada prosesnya. Jadi jangan ujuk-ujuk, tapi ada prosesnya. Dan termasuk ini, kita mulai di sini. Mudah-mudahan nanti tahun depan berbaik-baik dan memang kita agendakan tiap tahun ada.
0: Tradisi sa'i ratusan hewan kurban ini diharapkan akan mengembangkan potensi peternakan kambing di Kabupaten Gresik semakin dikenal luas hingga ke nasional. Lenggak-lenggok domba kurban dengan berbagai kostum mewarnai fashion show domba di Pondok Pesantren Zikir Al-Fat, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 6 ekor domba dirias secara khusus menyesuaikan tema dari masing-masing kelompok. Ada domba yang mengenakan jubah Arab hingga ada pula yang bergaya layaknya Raja Sunda. Santri dari tingkatan PAUD hingga SLTA tampil totalitas mengeluarkan kreativitas mereka untuk menghias kostum.
4: Oh, cukup sulit sebenarnya, soalnya dari kita harus seminggu kurang kita mempersiapkan ini dari mulai dari pernak-perniknya dan juga dari alurnya itu yang lumayan agak membuat pusing gitu.
0: Selain untuk mengasah kreativitas, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendidik santri agar senantiasa memuliakan dan membersihkan hewan kurban sebelum disembelih. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ya, daging iga selalu menggoda penikmatnya, apalagi kalau ukurannya jumbo. Di Bandung, Jawa Barat, iga seberat 1 kg diolah menjadi iga bakar. Iga kemudian disiram dengan sambal super pedas yang menggunakan 3 jenis cabai.

Melihat daging iga seperti ini, siapa sih yang tidak tergiur akan kenikmatannya? Tampilan ukurannya yang jumbo semakin menggugah dan menambah selera makan ya. Kedai iga di Jalan Lengkong Kecil Kota Bandung, Jawa Barat ini sengaja menggunakan iga berukuran jumbo seberat 1 kg sebagai menu andalannya. Dan uniknya lagi, olahan iga di kedai ini diracik dengan sambal sulapis alias tumpah lada pisang. Sebelum mencicipi, simak dulu cara meraciknya. Pertama, daging iga yang sudah direbus selama 2,5 jam dimarinasi dengan bumbu racikan, lalu dibakar. Allah.

0: hingga matang. Setelah matang, tambahkan sambal sulapis, yakni sambal yang terbuat dari 3 jenis cabai. Ya, selain menggunakan iga berukuran jumbo 1 kg, racikan sambal sulapis inilah yang menjadi ciri khas di kedai ini. Kini saatnya saya mencoba.
1: Jujur ya, ini berat banget dan aromanya tuh lumayan menyengat. Kita langsung aja cobain ya. Ini sesuai namanya ya, sambal sulapis, sumpah lada pisan. Karena emang sepedes itu, tapi ini gurih. Apalagi daging iganya benar-benar empuk, juicy, dan bumbunya tuh meresap ke dalam dagingnya. Ini sih lebih nikmat tuh dimakan sama nasi panas.
0: Seporsi iga jumbo ini bisa disantap untuk 4 orang. Meskipun jumbo, harga iga bakar cukup ramah di kantong, yakni mulai dari Rp100.000. Selain iga buntut bakar hingga sop tunjang, sop juga menjadi menu buruan pecinta kuliner lainnya. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.
2: Wisata keranjang langit menjadi daya tarik saat berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat. Wisata ini menguji adrenalin dengan wahana gantung ekstrim. Dan di Bogor, Jawa Barat, wisata Arung Jeram juga jadi pilihan bagi warga yang ingin menghabiskan liburan.

0: Menikmati liburan menjadi momen bagi warga untuk melepas penat. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, objek wisata Lembah Purba Suspension Bridge di kawasan Situ Gunung menjadi salah satu destinasi favorit yang diserbu pengunjung. Salah satu wahana yang menjadi primadona adalah keranjang langit. Wahana berbentuk keranjang gantung menyerupai kereta gantung ini melintasi lembah di kawasan Situ Gunung. Lintasannya mencapai 523 meter dengan ketinggian yang cukup ekstrim.
1: Seru ya, maksudnya juga ini kan salah satu katanya jembatan terpanjang di Indonesia ya, itu hampir 1 kilo. Ya cukup berkesan.
0: Selain itu, pengunjung tidak perlu khawatir karena pihak pengelola memastikan standar keselamatan wahana telah dipenuhi dengan sistem double safety.
2: Kalau di sini kita ada keranjang langit, antrian sedikit, terus perjalanannya yang panjang. Itu bisa sampai 8 menit kita di ketinggian.
0: Selain keranjang langit, wisatawan juga memadati jembatan Guntung Lembah Purba, sebuah jembatan ikonik yang membentang sepanjang 535 meter. Selesai menguji adrenalin, pengunjung juga bisa menikmati destinasi lain seperti air terjun dan panorama alam khas Situ Gunung.
3: Dan saat ini saya sedang mencoba keranjang langit yang cukup menantang dengan ketinggian 160 meter.
0: Wisata lain yang tak kalah menguji adrenalin adalah wisata Arung Jeram. Wisata susur sungai dengan perahu ini menjadi destinasi tersendiri bagi warga yang berkunjung ke Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Arung Jeram dengan menyusuri lebar dan derasnya arus sungai Cisadane menjadi tantangan tersendiri bagi penikmat Arung Jeram. Goyangan-goyangan pada perahu menjadi sensasi penguji adrenalin.
4: Udah pernah kesini sebelumnya?

0: Terus tadi medannya gimana?
1: Ini dari KM88 ini 12 kilo, 12 kilo sampai ke titik finish. Kemudian untuk durasinya itu sendiri di 2 jam, 2 atau sampai 2,5 jam.
2: Meski menyenangkan, pengelola wisata Arung Jeram selalu menjaga keamanan dengan pemantauan debit air dan cuaca ekstrim. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Usai jeda komersial, kerbau yang memiliki rambut jambul pirang mirip Donald Trump siap dikorbankan saat Idul Adha di Bangladesh. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Gelombang panas di India membuat sejumlah kambing sakit dan harus mendapatkan perawatan infus di rumah sakit hewan. Sementara kerbau yang memiliki rambut jambul pirang mirip Donald Trump siap dikorbankan saat Idul Adha di Bangladesh. Namun laporan ini sekaligus menutup redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan pamit, sampai jumpa.
1: Seorang peternak Palestina di Masa Ferriata, tepi barat Palestina, harus menghadapi kenyataan pahit jelang Idul Adha. Bagaimana tidak, ia kehilangan puluhan domba menjelang Idul Adha setelah hewan-hewan ternaknya diduga dicuri dalam serangan dini hari oleh pemukim Israel. Sekitar 45 ekor domba milik keluarga Samiha Rashid digiring pergi saat subuh. Sebelumnya anjing penjaga mereka juga dicuri sehingga tidak ada yang menyadari aksi tersebut. Rekaman CCTV menunjukkan sejumlah pria bermasker memindahkan domba-domba itu di tengah malam. Akibat kejadian ini, Rashid tak hanya gagal menjalankan ritual kurban, tetapi juga kehilangan sumber pendapatan dari penjualan ternak menjelang hari raya. Gelombang panas ekstrim di kota Moradabad, India Utara membuat sejumlah kambing jatuh sakit menjelang Idul Adha, hingga harus dirawat di rumah sakit hewan. Sejumlah kambing terlihat terbaring lemas sambil mendapatkan cairan infus untuk mengatasi dehidrasi dan stres akibat suhu tinggi. Otoritas setempat mencatat, suhu di wilayah Uttar Pradesh sempat menyentuh 45 derajat Celcius. Dokter hewan setempat menyebut, kambing-kambing mengalami demam tinggi, diare, dan kekurangan cairan akibat cuaca panas berkepanjangan. Perawatan darurat pun dilakukan agar hewan-hewan tersebut dapat pulih dan siap menjalani tradisi Idul Adha. Seekor kerbau albino langka di Dhaka, Bangladesh yang sempat viral, kini siap dikurbankan menjelang perayaan Idul Adha. Hewan yang dijuluki Donald Trump ini menarik perhatian karena jambul rambut pirangnya di dahi yang dianggap mirip gaya rambut Presiden Amerika Serikat tersebut. Sang pemilik mengaku membeli kerbau ini 2 bulan lalu dengan niat untuk dikurbankan sebagai bagian dari ibadah Idul Adha. Kerbau albino tergolong sangat jarang di Bangladesh, sehingga penampilannya yang unik menjadikannya salah satu hewan kurban paling menyita perhatian tahun ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, tidak sedikit orang yang tergelincir karena lalai dalam urusan keluarga. Padahal Allah Ta'ala telah mengingatkan bahwa di antara pasangan dan anak-anakmu akan ada yang menjadi ujian bagi keimananmu. Maka hadapilah dengan bijak, penuh kesabaran dan keimanan yang kokoh. Jangan sampai cinta kepada keluarga melampaui batas sehingga melupakan ketaatan kepada Allah. Karena ujian terberat seringkali datang dari orang terdekat. Dan pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas sebuah tema yang sangat menarik yang mengingatkan kita bahwa keluarga bisa menjadi ladang pahala atau justru menjadi ujian berat bagi keimanan seseorang. Semoga dari pembahasan ini kita semakin dewasa dalam menyikapi dinamika keluarga dan senantiasa mempersiapkan

0: kekal untuk hidup yang kekal di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Takam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Sehat, pagi-pagi semangat. Habis ya. Ini masih ada banyak aktivitas yang menunggu ya Pak Kiai ya?
1: Iya, insya Allah setelah ini ada. Nama juga laki-laki panggilan.
0: Masya Allah. Tapi panggilannya ini memberikan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan jadi amal jariah Pak Kiai, selalu sehat, doa kami seperti
1: amin,
0: itu ya.
1: Amin.
0: Jadi selalu memberikan pencerahan kepada kami, kami tambah ilmu, kami tambah iman, kami tambah takwa, insya Allah jadi pahala dan wasilah juga bagi Pak Kiai. Amin, rabbal alamin. Pak Kiai, pembahasan kita kali ini menarik soal keluarga yang justru juga bisa menjadi ujian. Nah kalau ujian dari apa ya, keluarga atau orang-orang terdekat itu kan memang luar biasa ya Pak Kiai ya, butuh treatment khusus. Nah nanti kita akan bahas, tapi sebelum itu saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, soal keluarga, karena ya pasti yang namanya kita ya, lahir dalam sebuah keluarga, gesekan di dalam keluarga itu kan suatu hal yang wajar, yang memang lazim terjadi. Dan di Quran juga sudah dijelaskan tadi, bahkan ada pasangan dan anak-anakmu yang akan menjadi ujian juga bagimu. Bagaimana kita bisa memaknai hal ini ya, supaya kita juga di satu sisi kita tetap waspada, tidak berlebihan, tapi di sisi lain kita juga gak terlalu takut untuk bersikap juga kepada keluarga kita. Tafadhol Pak Kiai.
1: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, yang disampaikan dalam mukaddimah, ayat mukaddimah sama Mbak Mila itu, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaru. Hai orang-orang yang beriman, inna min, sesungguhnya min azwajikum, min itu kalau dalam terminologi Al-Quran itu maknanya litabain, sebagian. Jadi bisa jadi ada. Bisa jadi ada anak kalian dan pasangan kalian itu ya adalah musuh. Ini menarik Mbak Mira. Kalau Mbak Mira tadi bilang pasangan, itu sebenarnya kalau kita lihat dalam penjelasan atau terjemah-terjemah Al-Quran, sesungguhnya anak dan istri-istri kalian gitu loh. Maka apakah boleh diartikan yang semacam itu? Maka bisa jadi orang akan protes. Loh, apakah cuma wanita yang bisa menjadi musuh itu? Nah, maka memang benar bahwa kata azwaj itu adalah pasangan. Itu lebih representatif ya untuk memaknakan itu. Kemudian yang mesti juga dipahami bahwa Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, beliau mengatakan hazil ayah yadullu ala zatil adawah. Ini yang menunjukkan adalah hakikat dari permusuhan, bukan hakikat dari pasangan dan anak gitu. Jadi bukan anak itu musuh, istri itu musuh bukan. Wa inna makana aduan bifi'lihi, kata beliau. Sesungguhnya terjadinya anak dan pasangan kita itu menjadi musuh itu ketika dia melakukan sikap permusuhan. Nah ini ada di dalam satu riwayat bahwa asbabun nuzul surah ini di zaman Nabi itu kan masih masa di mana Islam masih menata, mengatur sedemikian rupa, karena memang mobilisasinya masih porak-poranda, belum menjadi utuh gitu ya. Karena sebagai agama baru, ya sebagai komunitas baru. Nah, salah satu yang tidak bisa dihindari itu adalah terjadinya peperangan di antara umat Islam dengan orang-orang yang merasa agamanya diganggu karena orang-orang itu pindah agama kepada pengikut agama Muhammad. Maka ada salah seorang sahabat itu ke ketika dia mau berangkat berperang itu oleh istrinya, ya liman yaduna, nanti kalau kamu berangkat perang nanti kami mintanya ke siapa, kami minta tolong siapa. Anaknya juga bilang begitu. Tetapi sahabat ini tetap dia melakukannya. Tapi ada juga sahabat yang itu ketika itu dia gak jadi gitu. Karena bahasanya digondeli sama istrinya, ya benar juga kalau aku pergi makannya siapa. Terus anak-anak ini masih kecil, tanggung jawabnya tanggung jawab siapa. Maka dia gak jadi berangkat itu. Jadi ayat ini turun ketika sebuah kewajiban untuk menyatakan seseorang untuk menunjukkan eksistensinya dan menjaga kewibawaannya. Kau gak usah takut sama istrimu, sama anakmu, karena Allah punya, Allah dengan otoritasnya itu bisa memberi makan dengan caranya Tuhan. Lakukan saja itu yang sudah dilakukan itu. Nah ini yang tidak jadi tuh, nah itu namanya pasangannya itu musuhnya dia. Anaknya itu yang menahan dia mau berperang, itulah musuhnya dia, karena dialah yang mencegah, yang menghalangi dia masuk surga. Itu maknanya.
0: Jadi sebenarnya, dan di Quran juga dijelaskan kan Pak Kiai, bahwa kita juga jangan sampai lalai, terlalu mencintai pasangan dan juga mungkin mencintai anak, harta gitu ya. Karena itu bisa melalaikan dan membuat kita jauh dari Allah. Koridor lalai itu sendiri tuh seperti apa Pak Kiai?
1: Kayak tadi itu kan jelas ya, kalau dia mau perang gak jadi perang.
0: Gak jadi perang gitu, jadi justru.
1: Kemudian kalau dia umpamanya dia mau berangkat haji ini. Sekarang ini jamaah kita banyak berangkat haji. Ada orang yang mau daftar haji, ya dia bilang lebih baik kamu cicil buat tanah tuh. Nanti kalau kamu beli tanah, cicil tanah pakai usaha. Kalau nanti kalau kamu dapat lagi baru haji gitu loh. Itu kelihatannya rasional, tetapi dia yang disebut adwal lakum tuh yang semacam itu. Padahal kalau dia persalahkan, dia persilakan, didoakan, dia berdoa di sana di tempat yang kabul, malah dia dapat dua-duanya, hajinya dia dapat, tanahnya juga dia dapat. Nah itu jadi sejauh kebaikan itu tidak jadi dilakukan, ya, dan itu adalah pengaruh dari pasangannya, maka itu namanya aduan laku. Ya.
0: Jadi sebenarnya ukuran adalah ada kebaikan nggak di situ yang mendekatkan kita kepada Allah ya Pak Kiai?
1: Ya.
0: Menjauhkan atau mendekatkan? Kalau kemudian akhirnya menjauhkan kita dari Allah, ya itu tadi lalainya tuh di situ.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah ada beberapa mungkin cerita ya yang biasa kita dengar tuh ya, misalnya oh ada kasus korupsi misalnya yang terjadi gitu. Ada mungkin karena tuntutan dari pasangan, karena mintanya banyak sehingga akhirnya membuat mungkin pasangannya harus melakukan korupsi. Nah hal-hal kayak gitu tuh berarti juga itu yang justru tadi ya, yang melalaikan dan juga menjadi musuh sebenarnya tuh malah seperti itu ya Pak Kiai?
1: Iya, jadi makanya kan ada orang yang mempertanyakan bahwa ikatan-ikatan istri-istri dalam sebuah instansi itu sebenarnya apakah itu positif atau negatif? Jawabannya ada positifnya, ada negatifnya. Taruhlah umpamanya di kepolisian, di ketentaraan, di ASN. Maka mereka kan ada satuan-satuan istri-istri itu. Yang sebenarnya itu yang bertugas itu suaminya, bukan istrinya. Yeah. Nah bagi yang sama-sama kaya dia bisa jadi merasa satu level gitu. Tetapi ada orang yang merasa ketinggalan dan perlu lari untuk menyamakan langkah dengan yang lain. Nah itu yang menyebabkan dia yang meminta kepada suaminya, ini capek nih kalau harus lari terus menyamakan langkah dengan yang di depan. Nah ini bisa jadi musuh memang. Nah, tapi jangan lupa Mbak Mila, bahwa ada faktor lain yang menyebabkan pasangan kita, anak kita itu menjadi musuh. Jadi bukan aspek materi, tetapi aspek keagamaan. Ada orang yang gak peduli bahwa istrinya itu gak sholat, anaknya gak sholat, dia gak peduli. Kenapa? Bagaimana mau peduli? Karena dia sendiri juga bukan pelaku sholat gitu loh. nanti pada saat dia punya kesadaran dia mau berbuat baik, tapi ikatan kakinya itu menjadi semakin berat dia untuk melaka karena memang dia tidak mendidiknya. Dan itu banyak kasus yang dalam periwayatan itu bahwa digambarkan seorang ayah yang amalnya baik mau masuk ke dalam sorga, palang pintunya itu anaknya. Sehingga kalau dia memang mau masuknya juga, dia mesti tebas dulu. Itu kan sebuah ilustrasi yang memilukan. Nah, dia termasuk dimaksud bahwa anak dan istri itu menjadi aduan lakum itu. Nanti. Dan itu lebih menyakitkan ketimbang dia menjadi musuh di saat ini. Jadi tidak mesti materi. Tetapi keagamaan juga menjadi bisa jadi musuh.
0: Setuju Pak Kiai. Baik, menarik sekali pembahasan kita. Tapi kita break dulu Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Muhammad Irfan di Bogor, Jawa Barat. Kita akan simak bersama pertanyaannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Hardiansyah, guru Al-Quran di Pesantren Baitul Salam, Tanjung Halang, Bogor. Penonton setia program Gapai Kemuliaan Tafsir Al-Quran, tematik CNN TV. Saya ingin bertanya, Pak Kiai Haji Haris Hakam, tema nomor 4 tentang keluarga menjadi ujian keimanan. Dalam Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 14, anak dan istri bisa menjadi musuh bagi suami. Kenapa penentuan istri dengan anak? Apakah suami tidak bisa menjadi musuh bagi istri? Karena tidak semua yang salah adalah istri atau perempuan. Mohon pencerahannya. Kemudian bagaimana kiat bahwa berumah tangga itu agar tidak sampai terjadi permusuhan yang berakibat perceraian atau berakibat di akhirat tidak menyatu, suami di surga, istri dan anak di neraka. Terima kasih atas jawabannya Pak Kiai Haji Haris Hakam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Irfan di Bogor, Jawa Barat atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan Pak Kiai. Tadi sempat disinggung Pak Kiai di segmen pertama. Dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 14-15 kan disebutkan bahwa istri-istrimu maupun anak-anakmu ini akan bisa menjadi musuh bagimu. Nah kok kesannya itu tadi Pak Kiai, kenapa hanya istri-istri saja? Apakah kan tidak semua problem dalam rumah tangga itu selalu menjadi kesalahan istri sebenarnya, itu satu. Yang kedua adalah bagaimana dalam sebuah rumah tangga itu sebaiknya harus dibentuk sehingga ujungnya ini tidak akan ada permusuhan yang berujung pada perceraian. Tafadhol Pak Kiai.
2: Baik. Ya, terima kasih Mas Irfan, guru Al-Quran ya, di Bogor. Sebagai guru Al-Quran bisa jadi Mas Irfan ini punya kepentingan tentang makna auladukum wa azwajukum aduwwal lakum. Bahwa kata azwaj itu memang kalau dilihat dari beberapa tafsir itu diartikan istri. Itu konteks istri itu ketika ayat itu diturunkan dan dibicarakan antara Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi memang ada yang kontekstual bahwa yang dimaksud dengan azwaj itu adalah pasangan. Jadi kalau pasangan maka bisa jadi suami adalah musuh bagi istrinya yang baik. Bisa jadi

juga istri bisa menjadi musuh bagi suaminya yang baik. Begitu juga dengan anak. Ada anak yang baik, tetapi anak bisa menjadi rusak karena ayah ibunya yang tidak baik. Tekanannya terlalu tinggi, maka akhirnya anak bisa melakukan kesalahan. Atau sebaliknya itu tadi. Itu saya kira penerjemahan yang paling bagus. Bahwa potensinya bisa dilakukan oleh suami, bisa boleh istri juga. Anak juga dengan anak dengan orang tua bisa jadi potensinya sama. Yang kedua, bagaimana mempertahankan agar supaya di dunia bersama dan di akhirat bersama. Ini penting nih. Bahwa prinsip perkawinan dalam Islam itu dia memang lintas alam. Bukannya lintas dunia, tapi lintas alam. Jadi perkawinan yang sah di dunia, maka dia menjadi perkawinan sah di dalam sorga juga. Sehingga istrinya yang di dunia adalah ratu bagi suaminya di akhirat itu. Jadi perkawinannya tidak terputus dengan adanya kematian. Tetapi bisa jadi dia terceraikan oleh nasib. Ya, istrinya yang di sorga, suaminya neraka, atau sebaliknya. Dia terceraikan bukan karena perceraian, tetapi karena nasibnya yang tidak sama. Itu bisa terjadi. Nah, yang paling bagus itu ketika seorang ayah, seorang ibu, dia bertemu bersama di akhirat itu bersama anak-anaknya. Bersama ya cucu-cucunya. Itu yang paling bagus sebenarnya. Nah, bagaimana kiatnya itu tadi? Memang bisa jadi, kalau kita lihat dari konsep perkawinan, bagaimana memilih pasangan, maka kita kalau mengikuti ajaran Nabi, dari memilihnya sudah harus diperhitungkan. Ya, jadi fazfar bizatid din, maka kau orientasikan, kau prioritaskan orang-orang yang memiliki dasar keagamaan. Nah, jadi aspek kecantikan, harta, kedudukan itu jangan dijadikan skala nomor satu. Bila kepentingannya itu adalah kepentingan yang sifatnya keagamaan, itu yang dinomorsatukan, maka bisa jadi dia bisa mempertahankan dari sisi pilihan. Kemudian yang kedua, selain pilihan itu, sepanjang dia berumah tangga, berapa tahun dia berumah tangga itu juga bukan enteng ya orang mempertahankan kebaikan ya, mawaddah warahmah dalam berumah tangga itu enggak mudah. Karena memang ya pada prinsip tentang logam mulia itu dia bisa dipisahkan itu kalau sudah dibakar dan ditempa. Maka mawaddah warahmah itu yang potensial itu bisa menjadi aduan, bisa jadi musuh manakala ya satu dengan keduanya ini tidak bisa bekerja sama dalam menjaga potensi kebaikan itu tadi. Bisa terjadi ya. Jadi yang penting intinya bagaimana kita menjaga fazfar bizatid din, prioritaskan urusan keagamaan, maka yang lainnya insya Allah dia bisa

0: Tetap berdoa ya Pak Kiai?
1: Betul, harus berdoa. Banyak orang mampu menghadapi kemiskinan, tetapi dia tidak mampu menghadapi pasangan.
0: Betul itu Pak Kiai, kadang-kadang memang seperti itu ya. Jadi minta penjagaan dari Allah juga supaya pernikahannya juga tetap dijaga, bahkan sampai jannah gitu. Menarik sekali Pak Kiai, tapi kita harus jeda dulu.
1: Ya, baik.
0: Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya penasaran juga dengan jawabannya. Mudah-mudahan nanti juga bisa disampaikan insight-nya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Keluarga Menjadi Ujian Keimanan. Pak Kiai, kalau dilihat dari konteks tema kita hari ini, ujian yang berasal dari keluarga. Di Al-Quran juga kita banyak melihat kisah-kisah para nabi dan rasul yang kemudian diuji dari keluarga dekatnya, istrinya, anaknya. Ini kan sebenarnya sebuah pembelajaran ya Pak Kiai. Apa yang mungkin kita bisa sarikan dari kisah-kisah nabi dan rasul yang kemudian diuji dari anggota keluarga ya Pak Kiai?
1: Iya, menarik ini Mbak Mila, bahwa seakan Allah ingin mengatakan kepada alam semesta ini, ada contoh model, ada yang kalian boleh memilih gitu. Saya kalau melihat pada kasus-kasus yang bersifat kenabian, seperti Nabi Ibrahim gagal mengislamkan ayahnya atau pamannya ini, karena dalam dua perspektif itu, kemudian gagalnya Nabi Nuh mempengaruhi anaknya, Nabi Lut gagal mempengaruhi istrinya, kan berarti sudah ada gambaran semua, Nabi gagal mempengaruhi pamannya gitu. Kalau saya melihat khusus yang menyangkut tentang kenabian ini, kalau dalam dunia model ini dia adalah pola yang dibuat sebagai contoh. Untuk mana mungkin kita mengatakan A, B, C kalau tidak ada polanya gitu loh. Jadi kalau kita mau mengatakan A lebih bagus dari B, itu dari lantaran sudah ada pembanding. Nah kalau belum ada pembanding maka pola itu dibuat gitu. Nah kalau itu pola itu dibuat oleh Allah, maka kita jangan menghukumkan bahwa yang dibuat pola oleh Allah itu dengan syariat yang datangnya belakangan gitu. Taruhlah seperti bagaimana dengan hukumnya keluarga Nabi gitu. Jangan dihukumkan sejauh itu karena sesungguhnya itu adalah contoh model gitu loh. Bisa jadi pada perkembangannya kalian juga bisa gagal dengan istri kalian, gagal dengan anak kalian, gagal dengan family kalian itu. Ini contoh-contoh model gitu. Nah pada fakta di masyarakat memang terjadi itu tipologi kegagalan yang digambarkan itu adalah sebuah tipologi yang akan terus akan ada sepanjang kehidupan manusia itu akan pasti ada. Ya, siapapun bisa jadi itu. Ya, gagal dengan pasangan, gagal sama anak atau gagal dengan orang-orang yang dia cintai itu bisa terjadi.
0: Bisa terjadi dan itu tadi ya, kita punya role model sebenarnya dari para rasul, dari kisah para rasul dan juga para nabi ini. Dan itu kemudian tidak menghentikan harapan bahwa terus kita seolah-olah putus asa gitu kan, tidak ya Pak Kiai.
1: Ya, tapi masih boleh.
0: Allah itu dengan maha kasihnya itu tetap akan bisa memberikan solusi kan sebenarnya dalam setiap ujian yang kita terima itu. Menarik. Pak Kiai, belakangan nih apalagi kita hidup sekarang di era media sosial ya, kita melihat mungkin kalau kita buka Instagram, kita buka TikTok dan lain sebagainya gitu. Sering sekali kita disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang menjual gitu ya, kemesraan di antara pasangan gitu. Apa-apa upload romantisme dan segala macam. Nah, dalam Islam sendiri sebenarnya

0: Pak Kiai. Bagaimana kemudian perilaku-perilaku seperti ini? Apakah memang ini diperbolehkan ataukah ini memang totally dilarang, Pak Kiai?
1: Saya berpendapat itu termasuk aurat. Oh, ya. Aurat itu sesuatu yang harus ditutupi. Gini, nikob, cadar, itu pada dasarnya itu lahir bukan dari Islam secara langsung. Yeah. Dia adalah budaya orang-orang Yahudi yang di zaman itu menggunakan nikob. Kemudian Islam mengadopsi itu karena dianggapnya bagus. Sehingga kecantikan istrinya itu tidak bisa dinikmati orang lain dan tidak bisa melahirkan ya keinginan untuk menguasai, mengambil, membunuh dan lain sebagainya. Bayangkannya, kecantikannya saja disuruh tutupi. Bagaimana seandainya sekarang ini kita lihat iklan gula saja sekarang udah menampilkan kemesraan itu. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya keretakan itu bisa sebenarnya ada. Nah, tetapi karena itu tuntutan dari produser, maka dia tampilkan yang semacam itu. Termasuk konten-konten yang menampilkan itu. Kenapa kurang kreasi ketika membuat konten itu, jangan hal-hal yang semacam itu. Maka nanti ketika dia tidak sesuai dengan konten itu, menjadi momok dan dia akan menjadi rusak, akan menjadi hilang ya nilai-nilai yang dia sudah mampu mengangkatnya itu dari lantaran dia tidak ternyata cuma tampilannya saja pada yang sebenarnya tidak sesuai gitu. Kalau menurut saya itu bagian bukan yang untuk dipertunjukkan. Kemesraan suami sama istri itu kalau memang mau ditunjukkan itu kepada anaknya. Ya kepada anaknya, apalagi anaknya yang sudah berkeluarga. Itu perlu ditunjukkan, tapi kalau kepada orang tidak. Jangan dikira kalau suami itu diem, jalan tidak menggandeng istri kemudian tidak sayang. Justru ya yang sebaliknya yang menunjukkan hal-hal yang semacam itu sebenarnya ada apa di dalam rumah tangganya gitu. Bisa jadi bermakna sebaliknya.
0: Karena kemudian seolah-olah juga banyak kejadian yang kita lihat Pak Kiai akhirnya muncul juga di media bahwa ada beberapa mungkin konten kreator yang menunjukkan kemesraan di keluarga mereka justru banyak, ada beberapa sih saya bisa katakan begitu, yang kemudian justru ternyata kondisi keluarganya tidak seperti itu gitu, karena ternyata ada isu perselingkuhan di dalamnya yang akhirnya membuat keluarganya juga jadi murat marit lah seperti itu. Nah apakah, nah yang ini saya tanyakan, ini bisa karena pengaruh Ain atau sebenarnya ini ujian atau musibah Pak Kiai? Dalam menyikapinya harus seperti apa kita?
1: Ya bisa jadi, yang jelas tiga hal itu bisa terjadi. Yang pasti itu syarrul ain hakun. Ya, keburukan dari penglihatan orang lain itu fakta. Ya, jadi ketika kita menunjuk-nunjukkan sesuatu yang menyebabkan orang iri, itu bisa menjadi petaka buat dia. Itu bisa terjadi. Atau bisa jadi kesalahan dia itu menjadi sebuah cobaan. Allah menguji. Karena yang enggak mesti ditunjukkan, kenapa ditunjukkan itu. Jadi itu sebuah teguran terhadap kesalahan yang dilakukan. Enggak ada, enggak mesti gitu. Kita tidak melihat pada kehidupan ulama, para ya aulia, ya tidak ada di gambaran kemesraan-kemesraan itu dalam bentuk hal-hal yang semacam itu. Kita bisa melihat umpamanya gambaran bagaimana Nabi mesra dengan istrinya. Maka digambarkan kemesraan-kemesraan itu dalam sebuah format di mana orang menafsirkan bahwa Nabi itu begini begitu, itu penafsiran gitu. Tapi nabinya itu melakukannya itu ya tidak berlebih-lebihan seperti yang ditampilkan pada konten-konten ya yang semacam itu. Saya kira begitu menafsirkannya.
0: Jadi sekarang kita harus berhati-hati ya. Karena yang paling penting itu realita yang sesungguhnya, bukan realita dunia maya yang kita tampilkan ya Pak Kiai. Jadi
1: faktanya.
0: Jadi kita harus lebih bijak Pak Kiai ya untuk men-share kira-kira apa yang perlu, apa yang tidak, apalagi kalau untuk urusan keluarga, karena itu bisa menjadi bumerang juga ya untuk keluarga kita ya Pak Kiai.
1: Iya, saya menarik ini sama ungkapan Mbak Mila. Sebenarnya ini kan gara-gara teknologi,
0: ya,
1: kemajuan informatika, media sosial ini, maka semua hal itu diangkat ke media sosial. Ada sesuatu yang gak boleh lupa bagi orang-orang yang memainkan ini, termasuk kita ini kan, program ini bagaimana diluaskan, bagaimana program ini menjangkau semua lapisan. Maka mau tidak mau kita melibatkan diri media sosial gitu ya. Supaya ini lebih bermanfaat, multiguna. Tapi jangan lupa, saya termasuk diingatkan dengan pertanyaan Mbak Mila ini. Bahwa orang yang menunjukkan itu, maka dia punya kerentanan keikhlasannya akan hilang. Jadi kalau kita baik gitu, kemudian kebaikan kita tunjukkan, itu bisa jadi kita terongrong ke keikhlasan kita itu. Itu mengapa jangan lalai, manakala kita posting sebuah kebaikan itu, kita berlindung. Allahumma ja'alni mukhlisa, ya Allah jadikan saya orang yang ikhlas. Jadikan bahwa ini sesuai dengan niat awalnya gitu loh. Nah itu yang jarang orang mengingatkan. Dan saya mengingatkan diri sendiri tentunya yang pertama. Buat yang lainnya juga barangkali ada manfaatnya. Jangan lupa kita bisa jadi tidak ikhlas dari lantaran terpukau dengan ya posting tampilan yang kita buat sendiri sebenarnya.
0: Dan kita haus akan like dan komen-komenan orang, nah, ya, subscribe orang ya Pak Kiai.
1: Nah itu sebenarnya sudah. Ya. Kenapa kali bangun tidur sudah dicek dulu berapa yang like, berapa yang komen, itu menjadi sangat penting.
0: Nah, menghilangkanlah keikhlasan kita itu ya.
1: Iya betul.
0: Menarik sekali Pak Kiai pembahasan kita, tapi kita jeda dulu. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Keluarga Menjadi Ujian Keimanan. Kita lanjutkan pembahasan kita, Pak Kiai. Teladan kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat bagaimana kemudian role model ketika beliau bersikap kepada istri-istrinya seperti apa, kepada anaknya, kepada cucunya. Apa yang mungkin kita bisa ambil, Pak Kiai, dari begitu panjang cerita beliau gitu ya. Apa yang mungkin poin-poin apa yang mungkin kita bisa angkat gitu ya dari kisah perjalanan hidup beliau, bagaimana beliau memperlakukan keluarganya yang mungkin kita bisa adopsi.
3: Baik, sebuah pertanyaan yang sangat penting sekali ya buat kita teladani, bahwa yang pertama itu kemesraan yang tidak kentara itu, bahwa Nabi itu sangat paham benar bahwa istrinya itu pasti capek dengan pekerjaannya. Sehingga Nabi itu tidak pernah meminta, kecuali beliau mengerjakannya lebih dahulu. Jadi Nabi apa saja itu menjahit, menambal, bahkan pekerjaan mungkin menyapu dan lain sebagainya, beliau tidak meminta tetapi mengerjakannya. Kita itu taruhlah kalau bangun tidur, kalau kita mau mengikuti Nabi, maka kita jangan bangun tidur, jangan langsung pergi. Tetapi kita membereskan tempat tidur kita dulu, ya, sampai bersih dan rapi itu juga sebenarnya bagian dari sebuah mengekspresikan kecintaan kita kepada istri itu. Nah, beliau juga tidak pernah menunjukkan ketidaksukaan umpannya pada suatu saat itu masakannya itu terlalu asin gitu. Beliau tidak pernah merasa kecewa dan menunjukkan kenapa keasinan. Justru dia bilang bahwa pada saat itu dia sangat membutuhkan kalsium gitu. Ya, jadi pandai memberikan sebuah jawaban ketika ada sebuah kesalahan dan istrinya tidak diposisikan menjadi orang yang salah. Gitu. Tetapi sebenarnya dia ngerti benar bahwa dia lalai dalam memberikan ya yang semacam itu. Yang ketiga, umpamanya kita bisa lihat tuh begini. Wanita itu kalau capek itu maaf nih nyap-nyap.
2: Betul.
3: Ya, kalau capek itu nyap-nyap itu.
2: Ngomel Pak Kiai.
3: Ngomel. Nah, betul. Itu semua termasuk istri Nabi pun. Beliau salah satunya ada sebuah pengakuan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu orang yang mengabdi kepada Rasulullah itu 10 tahun. Ada riwayat 13 tahun. Dia mengatakan 13 tahun atau 10 tahun dia mengabdi itu tidak pernah disuruh dan tidak pernah dimarahi. Tidak pernah dimarahin. Bahkan Nabi tidak pernah mengatakan kenapa begitu, kenapa begini, gitu gak pernah. Jadi beliau mau memberikan pekerjaannya itu manakala diminta. Maka diberikan bantuan, tapi tidak pernah meminta tolong, itu gak pernah. Nah, yang menarik pada konteks bahasan kita ini, ketika salah seorang istri Nabi itu marah, ya, meledak kepada si Abdullah bin Mas'ud ini, Nabi mengatakan, sudah-sudah, qadarallahu lak, kataballahu lak, sudah-sudah, catatannya sudah seperti itu untuk kamu, sudah-sudah. Dia tidak menyinggung bagaimana istrinya yang meledak-meledak semacam itu, tetapi juga dia pandai memberikan ketenangan kepada orang yang menjadi objek dari ledakan itu. Sudah-sudah, talas tulisannya, qad kataballahu lak, tulisannya udah seperti itu untuk kamu gitu. Nah itu bagian dari sebuah orang yang menjaga istri. Dan dia tidak mempertunjuk-tunjukkan dengan dalam bentuk ya memeluk, menggandeng, mencium dan hal-hal yang lain, tetapi secara real orang bisa mengerti bahwa betapa Nabi Muhammad itu ya sangat ya perhatian, sangat baik terhadap keluarganya
2: dan menjaga perasaan istrinya gitu. Waduh, kalau ini kan kalau
3: kasinan
2: gitu. Saya pernah masak tapi kemanisan lah kayak. Kata suami saya, sayurnya kayak sirup ya gitu. Bagus sih, saya jadi ketawa akhirnya kita. Bukan karena jadi malu, tapi akhirnya ketawa. Untungnya menyampaikannya dengan cara yang baik ya gitu. Jadi ya mohon maaf lah ya. Tapi juga masih belajar ya Pak Kiai. Oke, menarik sekali. Dan bagaimana kalau sebaliknya Pak Kiai? Kemudian ketika kita Allah takdirkan diuji dengan keluarga kita, mungkin pasangan kita, dengan anak kita yang ya yang menguras kesabaran, yang akhirnya menjadi ujian bagi kita. Bagaimana kita harus menyikapi, Pak Kiai?
3: Ketahuilah ketika kita diuji dengan pasangan hidup kita, bahwa kita sedang dicintai oleh Allah. Ya, para pemirsa, kalau kita diuji di dalam rumah tangga kita, ketahuilah bahwa kita sedang ya ingin dijadikan orang-orang yang spesial di hadapan Allah. Jadi betapa kita nih Mbak Mila sehat, bangun sehat ketika kita berhadapan dengan masalah itu. Itu langsung lemas saja. Bukan cuma tubuhnya lemas, semuanya energi turun, bahkan semangat turun, kecerdasan tuh hilang. Padahal sebabnya bukan cuma besar, cuma satu kalimat, dua kalimat, yang kalimat itu gak bisa hilang, dihilangkan di telinga itu tadi. Nah, tapi balasannya bagi orang yang sabar terhadap menghadapi pasangan hidup, ya itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada ungkapan ulama itu, bahkan salah satu

0: Itu ujiannya para wali itu ketika dia menghadapi kecerewetannya seorang istri gitu.
1: Iya. Itu memang ujian. Iya. Berarti saya jadi ujian buat suami saya juga.
0: Iya, tapi
1: sabar ya juga. Gitu. Iya kan, betul. Jadi iya. Tapi justru sebenarnya yang tidak ada juga kan rumah tangga yang sempurna ya Pak Kiai. Selalu kan ada, memang ada asam manisnya, ada manis pahitnya kehidupan rumah tangga yang harus dijalani iya. Gitu. Bagaimana kita tetap bisa sabar yang menjalani, ini kan salah satu ibadah terpanjang sebenarnya. Kalau bicara soal berumah tangga ini kan ibadah terpanjang sih. Ya. Bagaimana tetap walaupun kita menghadapi ombak dalam rumah tangga, kita tetap tujuannya tuh sama jannah gitu. Supaya tetap fokus pada tujuan itu Pak Kiai.
0: Iya, ada sebuah ilustrasi yang menarik bahwa Nabi pernah menggambarkan itu kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, anna dunya bahrun amik, hey Abu Dzar. Dunia itu adalah lautan yang sangat dalam. Kun fihi safinah. Jadilah kau di lautan yang luas itu memiliki safinah. Jadi kehidupan, kalau kita sebutnya suka bahtera kehidupan, iya, bahtera kehidupan. Itu sebenarnya konsep asalnya dari sebuah perkataan Nabi bahwa kun fihi safinah. Yang namanya perahu itu, dia akan jalan itu kalau ada ombak. Dia akan jalan itu ketika ada angin. Dia topan itu adalah dinamika bagi apa itu perahu. Kalau dia memahaminya semacam itu, yang enggak ada cobaan bagi perahu itu enggak ada. Karena itu semua adalah dinamika yang menyebabkan dia dinamis untuk bergerak ke depan gitu. Nah, begitu cara memahaminya.
1: Jadi justru ini jadi kekuatan ya Pak Kiai ya.
0: Iya.
1: Segala macam ujian yang dirasakan dalam rumah tangga itu jadi motor penggerak untuk maju. Tujuan kita nanti insya Allah kesana ya. Rumah abadi kita insya Allah di surga gitu ya Pak Kiai. Iya. Masya Allah, jadi PR-nya banyak. Apalagi berguru dari ayah gitu ya. Maksudnya yang masih muda-muda ini kadang kan egonya masih tinggi Pak Kiai. Iya, gak mau kalah gitu sama pasangan gitu. Jadi memang harus apa ya Pak Kiai, pintar-pintar. Ngalah juga gak sih Pak Kiai? Resepnya ya, itu Pak Kiai?
0: Saling mengalah itu. Kalau dilihat dari bagaimana Nabi mensikapi istrinya. Beliau suka mengalah. Mengalah dan suka mencarikan. Suka mencarikan alasan yang meneduhkan perasaannya. Gitu.
1: Yang meneduhkan perasaan?
0: Dianya sendiri.
1: Nabi.
0: Gitu. Okay. Kan asin ya. Oh enggak apa-apa, hari ini memang aku perlu kalsium lebih banyak gitu.
1: Ya Allah, jadi inget, iya, jadi gitu. Jadi cari reason yang bikin kita banyak apa ya, banyak maklumnya gitu ya. Iya. Banyak maklumnya terhadap pasangan kita, namanya juga kita menikahi manusia biasa ya, gak sempurna gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga rumah tangga kami, Pak Kiai, rumah tangga para pemirsa semua. Amin. Mudah-mudahan langgeng sampai sakinah mawadah sampai jannahnya ya.
0: Amin.
1: Pak Kiai, terima kasih ilmunya hari ini luar biasa dibungkus dengan sangat menarik. Ada banyak ilmu sejujurnya yang saya dapatkan hari ini yang harus dipraktekkan. Karena banyak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan berumah tangga. Mudah-mudahan jadi panduan bagi kita semua. Dan pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahman dan juga Kiai Haji Haristakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Masih pakai.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi. Bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.

0: Ratusan warga di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, rela antri berdesakan demi mendapatkan sekantong daging kurban di Masjid Al-Furqan.
1: Ya, sementara itu sejumlah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kecewa karena tidak mendapatkan daging kurban meski sudah datang lebih awal.
2: Ratusan warga di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten rela antri berdesakan demi mendapatkan kupon untuk menukarnya dengan sekantong daging kurban di Masjid Al-Furqan pada Rabu pagi. Meski panitia baru akan membagikan daging pada sore hari, warga yang didominasi oleh emak-emak ini tetap nekat bertahan dengan membawa anak balita mereka di tengah kerumunan. Aparat keamanan pun berulang kali memberikan imbauan agar warga tidak membawa anak-anak ke dalam antrean. Namun, masih banyak ibu-ibu yang tetap nekat membawa anak mereka. Ada 700 bungkus daging yang dibagikan bagi para mustahik, serta 500 bungkus untuk warga di luar lingkungan masjid. Di Yogyakarta, ratusan warga rela antri hingga berdesak-desakan pada Rabu sore demi mendapatkan daging kurban dari Masjid Jogokaryan. Tak sedikit warga yang telah menanti sejak pagi hari. Masjid Jogokaryan memang sengaja menyediakan paket kurban di luar peruntukan bagi warga sekitar. Dari 80 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang disembelih, total terdapat 7.000 paket daging kurban. Sejumlah warga pun mengaku terbantu dengan pembagian daging kurban Masjid Jogokaryan.
3: Daging kurban hari ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat sekitar dan bagi kami sebagai ibu rumah tangga.
4: Enggak,
3: cuma kita antri, datang antri, baris yang rapi, satu-satu diberi.
2: Tahun ini, Masjid Jogokaryan menjadi masjid dengan total jumlah hewan kurban terbanyak di Kota Yogyakarta. Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, puluhan ibu-ibu warga desa Sinar Rancang yang tak kebagian kupon menyerbu panitia yang menyiapkan uang pengganti pada Rabu siang. Sebelumnya, warga yang berasal dari beberapa desa ini memprotes panitia di padepokan anti galau lantaran tak kebagian kupon penukaran daging. Panitia pun menyediakan uang sebesar Rp30.000 sebagai pengganti kupon. Pada Idul Adha kali ini, padepokan anti galau menyiapkan 600 kupon daging dari 30 ekor kambing dan 3 ekor sapi yang disembelih. Dan ratusan paket kurban ini ludes dalam waktu 30 menit. Sementara itu, ratusan warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat juga berdesakan di halaman rumah Dinas Bupati Karawang pada Rabu sore. Mereka mengantri sejak pagi hari demi mendapatkan bungkusan daging kurban. Warga pun saling berebut masuk ke lokasi pembagian. Namun banyak warga yang kecewa karena tidak kebagian. Ratusan warga terpaksa pulang dengan tangan kosong setelah berjam-jam mengantri di tengah cuaca panas dan padatnya kerumunan.
5: Nah akhirnya saya nunggu lama, saya kesana dulu tuh di pohon. Di sini bagi-bagi, saya nggak ngeliat.
6: Oh di situ bagi-bagi, Bapak nggak tahu?
5: Nggak tahu.
6: Jadi nggak dapat kupon?
5: Nggak dapat, kalau pedagang-pedagang dapat semua.
6: Habis lagi nih?
7: Habis katanya.
6: Habis?
7: Iya.
6: Bagian? Ibu kebagian nggak?
7: Enggak.
6: Kebagian?
7: Enggak kebagian.
6: Nunggu dari jam berapa?
7: Dari jam 2 saya.
2: Dari keterangan panitia, jumlah warga yang datang jauh melebihi perkiraan, sehingga stok daging kurban cepat habis hanya dalam waktu singkat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua ekor sapi lepas dan mengamuk saat akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Akibat sapi lepas, seorang warga terluka.
1: Ya, sementara itu di Koja, Jakarta Utara, seekor sapi kurban tercebur ke saluran air saat akan disembelih. Petugas pemadam kebakaran kemudian didatangkan untuk mengeluarkan sapi.
8: Sapinya ngamuk. Yaudah, sapinya ngamuk. Ini serem banget.
9: Suasana penyembelihan hewan kurban di Jalan Angsana Musola Nurul Iman RT 11 RW 05 Kebun Jeruk Jakarta Barat berubah menjadi kepanikan saat dua ekor sapi yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha terlepas. Dua sapi yang terlepas ini mengamuk dan menabrak apa saja yang menghalangi. Sejumlah panitia kurban dan warga sempat berusaha menahan sapi dengan tali. Namun kuatnya tarikan sapi membuat seorang warga mengalami luka parah hingga dua jari tangan kirinya putus. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Pelni untuk menjalani operasi. Tak hanya menimbulkan korban luka, salah satu sapi juga menyeruduk tembok rumah warga hingga roboh.
10: Jari-jarinya dua. Tuh dua, kronologinya ya di ujung dong dia narik tuh sapi. Sapinya beneran tuh lagi ngamuk.
11: Terus?
10: Ngamuk-ngamuk tuh berapa orang narik tuh. Yang lain lepas tadi, dia ngikutin terus. Karena kencangnya putus jarinya nih.
11: Terus sekarang dibawa kemana, Pak?
10: Bawa ke rumah sakit Klinik Tomang. Di Tomang ada alatnya. Bawa ke Pelni.
9: Seekor sapi Jawa sepanjang 2 meter terjebak di saluran air atau parit di Jalan Walang Baru 5 Tugu Utara Koja, Jakarta Utara pada Rabu siang. Sebelumnya, sapi ini tadinya diikat di halaman rumah untuk diserahkan ke panitia kurban. Namun, tali pengikat lepas dan sapi kabur lalu terperosok ke parit. Warga yang panik lalu menghubungi damkar. Setelah 14 menit berjibaku, sapi berhasil ditarik dari parit dalam keadaan selamat.
12: Pada saat evakuasi tadi, kondisi sapi memang terlihat agak sedikit stres ya. Karena memang baru saja jatuh lepas dari katak, kemudian jatuh ke parit. Nah, mungkin agak sedikit sapinya ketakutan, stres, panik, dan itu membuat tingkat kesulitan semakin berbahaya untuk tugas di lapangan.
9: Sapi kurban itu telah diamankan warga dan rencananya tetap akan disembelih. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Petugas gabungan Satpol PP, personil TNI dan Polri dan juga Dinas Sosial merazia pemerlu pelayanan kesehatan sosial PPKS di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam razia, 7 juru parkir dan pengatur lalu lintas tidak resmi ikut diamankan.
1: Sementara itu di Tangerang, Banten, dua pencuri kambing babak belur dihajar warga. Warga yang geram juga membakar sepeda motor yang digunakan oleh pelaku.
9: Tugas Satpol PP, Dinas Sosial serta anggota TNI Polri menggelar razia menyasar para pemburu pelayanan kesejahteraan sosial di kawasan Duren Sawit, Jakarta. Sejumlah juru parkir alias Pak Oga dan pengatur lalu lintas non-resmi lari kocar-kacir saat petugas tiba. Sementara itu sejumlah rekan juru parkir ilegal yang tidak bisa melarikan diri diamankan petugas. Mereka yang diamankan petugas sempat berontak saat akan dibawa ke mobil petugas. Razia digelar karena petugas banyak menerima laporan warga yang resah dengan keberadaan juru parkir serta pengatur lalu lintas liar.
13: Maling.
9: Dua pencuri kambing babak belur dihajar warga usai terjatuh dari sepeda motor di Kecamatan Sinanjaya, Tangerang, Banten. Warga yang geram langsung menghajar kedua pelaku hingga babak belur saat diarak menuju kantor desa bersama barang bukti satu ekor kambing milik warga. Anggota Polsek Pasar Kemis yang datang ke lokasi kejadian kemudian menyelamatkan kedua pelaku dari amukan massa yang terus berdatangan ke kantor desa. Sebelumnya, aksi pencurian hewan ternak pernah terjadi di permukiman warga. Saat kejadian, karena geram, warga membakar sepeda motor yang digunakan pelaku.
14: Sama pelakunya cuma satu. Gak taunya yang di rumah saya, yang kecil tuh. Yang di pohon asem yang gede itu yang gemuk. Ya, saya juga ikut menyerah sih, maksudnya. Jangan mukul gitu. Tapi kan namanya warga kan satu gitu kan. Di sini tuh udah gerah. Peternak gitu maksudnya banyak yang hilang, bukannya malam aja. Siang juga berani itu pencurinya.
9: Kasus pencurian kambing akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Korban memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan proses hukum.
15: Apa itu? Diam.
9: Direktorat Riserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar home industri narkotika jenis etomidet di kawasan Puri Mansion, Jakarta Barat. Polisi menangkap dua tersangka serta ratusan cartridge vape siap edar yang diduga mengandung narkotika golongan 2 jenis etomidet. Pengungkapan berawal dari penangkapan dua orang dengan barang bukti 10 cartridge etomidet dan satu telepon genggam. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menggeledah townhouse mewah di kawasan Puri Mansion, Jakarta Barat yang menjadi tempat produksi vape narkotika. Petugas kemudian menemukan ratusan cartridge vape atau media siap edar, termasuk berbagai alat produksi

0: Si, di antaranya galon dan dirijen berisi cairan, gelas ukur, alat suntik, alat pres, serta ratusan cartridge kosong, dan puluhan ribu plastik kemasan vape. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jauhi narkotika karena narkotika berbahaya bagi masa depan bangsa.
2: Komplotan begal dan pengadah motor curian dibekuk, satu pelaku dilumpuhkan dengan timah panas.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami di redaksi pagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Dua orang komplotan begal motor dan seorang terduga penadah motor curian di Pasuruan Jawa Timur dibekuk petugas. Satu di antaranya dihadiahi timah panas lantaran melawan.
2: Sementara itu, wanita pelaku pencurian motor yang viral usai aksinya terekam CCTV ditangkap petugas Reskrim Polsek Pasar Bo Jakarta Timur. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Bentrok antara warga desa Salaram dan warga desa Karakalar di Kabupaten Kepulauan Aru Maluku pecah pada Selasa siang. Mereka saling serang menggunakan parang dan busur panah di jalan raya Pemda Dobo hingga meluas ke cabang 4 dan Sipur Pantai Kota Dobo. Aparat kemudian menembakkan gas air mata guna membubarkan massa yang terus berdatangan. Seorang warga dilaporkan terluka akibat bentrokan ini. Dikonfirmasi pada Rabu, bentrokan dipicu oleh pelaku penganiayaan terhadap seorang warga yang tak kunjung ditangkap. Pihak Polres Kepulauan Aru pun mengklaim saat ini situasi di dua desa perbatasan itu sudah berangsur membaik. Tim unit reaksi cepat di Treskrimum Polda Jawa Timur membekuk dua orang komplotan begal motor dan seorang terduga penadah motor curian di Pasuruan Jawa Timur pada Rabu pagi. Satu di antara pelaku begal berinisial MS harus dilumpuhkan dengan timah panas oleh polisi lantaran melawan saat hendak ditangkap. MS merupakan eksekutor dalam aksi begal bersama rekannya berinisial SG yang berperan sebagai joki. Sementara terduga penadah motor curian diketahui berinisial ZN. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti sebilah celurit. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus ini. Wanita pelaku pencurian kendaraan bermotor di permukiman warga di Gang Masjid Gedong Pasar Rebo Jawa Timur yang terekam CCTV beberapa hari lalu akhirnya ditangkap pada Rabu sore. Pelaku ditangkap di kontrakannya di Kampung Kandang Cibinong Bogor Jawa Barat. Hingga kini petugas masih memeriksa pelaku. Aksi pencurian itu dilakukan saat pelaku melewati rumah korban dan melihat sepeda motor diparkir di dalam ruang tamu dalam keadaan kunci masih menyangkut. Pelaku langsung mendorong motor keluar rumah dan membawanya kabur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pengasuh pondok pesantren Padang Ati di Pekalongan, Jawa Tengah ditangkap polisi atas dugaan kasus pencabulan santriwati. 6 saksi korban telah melapor dan diperkirakan terus bertambah.
2: Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, mayat bocah perempuan berusia 12 tahun ditemukan di toilet gedung kosong.

0: berputar.
1: Kasus pencabulan di pondok pesantren masih saja marak terjadi. AKF 54 tahun, seorang pengasuh ponpes di Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu pagi diringkus polisi. AKF diduga telah mencabuli 25 santriwatinya yang telah terjadi selama 12 tahun terakhir. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yariandi mengungkapkan sebelumnya pelaku memang sudah masuk dalam pengawasan polisi dan saksi korban yang mengadu sudah 6 orang. Dan jumlah korban ini diperkirakan akan terus bertambah. Saat ini polisi masih menggali informasi lebih dalam terlebih terkait korban yang telah melahirkan anak namun yang bersangkutan masih bungkam.
2: Kalau yang diamankan pelaku ini baru satu, ya. Sementara satu ya, informasinya ya yang bersangkutan adalah ustadz ataupun kiai pondok pesantren tersebut. Korban-korban dan saksi yang lain juga berdatangan. Ada yang mantan daripada santri pondok pesantren tersebut dari Pemalang, Batang, kalau bahkan dari Semarang.
1: Pihak Polres Pekalongan Kota saat ini membuka posko aduan untuk para korban. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan maraton untuk mengungkap kasus ini dengan melibatkan psikolog dan tim Lapor Polda Jawa Tengah. Warga Jalan Sultan Abdullah II Talo Lama, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu pagi digegerkan dengan penemuan mayat seorang bocah perempuan berinisial JN berusia 12 tahun di sebuah toilet bangunan kosong. Tak hanya tanpa busana, jasad bocah malang itu ditemukan dengan kondisi kepala hingga perutnya juga tertutup televisi. Menurut warga, korban sempat terlihat keluar rumah untuk mencari sendalnya pada Selasa malam sebelum akhirnya ditemukan pada kondisi tragis keesokan harinya. Petugas dari tim Inavis dan Dokpol Polda Sulawesi Selatan langsung melakukan olah TKP. Petugas menyita barang bukti televisi serta kain yang berada di sekitar korban. Sementara jasad korban langsung dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan guna diotopsi.
3: Perempuan kelas 3 SD. Kondisi ditemukan di dalam satu ruangan kosong di dalam toilet yang memang sudah tidak ditempati oleh warga.
1: Hingga kini, penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan sambil menunggu hasil pemeriksaan dari tim Dokpol dan Inavis. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selanjutnya ada tradisi hadrat antarkan hewan kurban dengan setelan jas, kopiah hingga kacamata hitam.
5: Ya, informasinya akan disajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
6: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
6: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
2: Enggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masa
3: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
4: Nggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Asik memanjat pagar, kaki seorang bocah kelas 6 SD di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tersangkut pagar besi.
1: Sementara itu warga Sepa di Maluku Tengah mengantar hewan kurban keliling kampung dengan mengenakan setelan jas, kopiah, hingga kacamata hitam. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
2: Demo pengelolaan lahan parkir di sebuah rumah makan Surabaya, Jawa Timur berakhir ricuh. Puluhan orang terlibat keributan dengan manajemen pemilik usaha. Warga menuding pihak rumah makan tidak melibatkan warga dalam pengelolaan lahan parkir. Pihak rumah makan mengaku pengelolaan parkir sengaja diserahkan ke pihak ketiga karena dinilai profesional. Namun warga tetap dilibatkan sebagai pegawai. Dikonfirmasi pada Rabu, warga berencana mengadukan permasalahan ini ke DPRD Kota Surabaya. Asik bermain bersama teman-temannya, kaki seorang bocah kelas 6 SD di Ternate Riatang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tersangkut pagar besi pada Selasa. Peristiwa bermula saat korban diduga memanjat pagar besi sekolah. Namun saat berada di atas pagar, paha korban tersangkut dan tertusuk ujung pagar besi. Warga yang melihat kejadian itu langsung menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi korban. Hingga Rabu, korban masih berada di RSUD Tendria Waru Bone untuk menjalani perawatan. Warga Sepa di Maluku Tengah memiliki tradisi unik mengantar hewan kurban keliling kampung dengan hadrat pada Rabu sore. Uniknya, para peserta mengenakan setelan jas, kopiah, hingga kacamata hitam sambil menggoyangkan kain merah khas Maluku atau lenso ke udara dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan Nabi serta melantunkan zikir. Sejumlah remaja, orang dewasa, hingga anak-anak turut meramaikan tradisi hadrat yang digelar sebagai agenda tahunan setiap Idul Adha. Hewan kurban yang diajak berkeliling adalah hasil patungan bersama sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap ketaatan Nabi Ibrahim saat diperintahkan menyembeli putranya Nabi Ismail yang akhirnya digantikan dengan seekor domba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Puncak ibadah haji pada Selasa malam waktu Arab Saudi, jemaah haji melaksanakan lempar jumroh di Mina.
1: Ya, sebelumnya jutaan jemaah haji dari seluruh dunia melaksanakan wukuf di Padang Arafah, termasuk jemaah haji dari Indonesia.
2: Jutaan jemaah haji dari seluruh belahan dunia mulai memadati kawasan jembatan Jamarat di Mina, Arab Saudi untuk melaksanakan prosesi melontar jumroh Selasa malam waktu setempat. Untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga keselamatan jemaah haji, otoritas Arab Saudi memberlakukan jalur searah di area jembatan multilantai Jamarat. Jemaah haji melontar jumroh Aqobah sebagai simbol perlawanan manusia terhadap petaka dan godaan syaitan. Para jemaah melakukan lempar jumrah Aqobah dengan 7 kerikil yang sebelumnya dikumpulkan di Muzdalifah. Sebelumnya, jutaan jemaah haji dari seluruh dunia termasuk jemaah haji Indonesia melaksanakan proses wukuf di Padang Arafah. Untuk jemaah haji Indonesia, rangkaian prosesi wukuf diawali khotbah wukuf yang disampaikan oleh Amirul Haji Indonesia, Kiai Haji Asep Saiful Khalim. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menyatakan, haji tahun ini menargetkan tri sukses, yakni sukses ritual, sukses ekonomi sistem haji, dan sukses peradaban haji.
3: Saat ini kita sedang menyaksikan lautan manusia yang memutih di Padang Arafah. Hari ini, tanggal 9 Dzulhijjah, jutaan jiwa dari berbagai belahan dunia berkumpul di satu tempat dengan satu tujuan menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada

0: Kita semua sama, kita sangat kecil dan kita sangat butuh ampunannya.
1: Sebagai rukun Islam kelima, haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang mampu dan dianggap sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Idul Adha tahun ini.
3: Ya, dan anggaran untuk 1.098 sapi kurban sekitar 100 miliar rupiah itu bersumber dari APBN.
4: Sumber anggarannya dari APBN, anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
5: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Anggaran untuk 1.098 sapi kurban sekitar 100 miliar rupiah tersebut bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Istana Kepresidenan Jakarta menyampaikan sapi tersebut akan dibagikan kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota madya dengan total 552 daerah. Standar sapi presiden berukuran 800 kg hingga 1,3 ton. Sementara itu anggaran untuk 1.098 sapi kurban sekitar 100 miliar rupiah yang bersumber dari APBN melalui bantuan kemasyarakatan presiden.
4: Sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi, jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah.
5: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci terkait sumber dan besaran anggaran tersebut. Meski demikian, Purbaya menilai anggaran bantuan sapi kurban itu kemungkinan besar berasal dari Kemensetnek.
6: Wah, saya nggak tahu masalah itu.
7: Iya, pelan-pelan.
6: Lebaran dulu ya,
8: lebaran dulu. Saya nggak tahu.
6: Ini lebaran dulu ya.
8: Pak Bowo sendiri mestinya uangnya.
5: Besaran anggaran sapi di setiap tempat berbeda-beda karena harga sapi menyesuaikan bobot dan lokasi pengadaan di masing-masing daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Harga plastik yang melonjak membuat panitia kurban di sejumlah daerah memutuskan menggunakan daun pisang.
3: Ya, selain daun pisang, panitia kurban di Kulon Progo, Yogyakarta membuat wadah pembungkus daging kurban dari anyaman daun kelapa.
5: Seusai sholat Idul Adha, sejumlah warga bergotong royong membuat sarangan atau wadah untuk membungkus daging kurban di halaman Masjid Al-Maun, Kelurahan Ngentak Rejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sarangan ini terbuat dari anyaman daun kelapa dan daun pohon jati yang digunakan sebagai alas. Bagi masyarakat Kulon Progo, sarangan merupakan warisan leluhur yang biasa digunakan sebagai wadah untuk membungkus makanan saat acara kenduri maupun hajatan lain. Selain untuk melestarikan warisan leluhur, warga memilih sarangan sebagai wadah daging kurban ketimbang plastik yang harganya terus meroket serta dianggap ramah lingkungan.
9: Yang jelas kalau untuk ini kan pertama yang nguri-nguri dulunya leluhur lah, orang-orang zaman dulu memakai ini, kita lestarikan, terus keduanya mengurangi limbah plastik nantinya. Bahannya ini dari belarak atau apa daun kelapa yang sudah tua, tapi yang kita pilih yang bagus-bagus lah.
5: Sementara itu, warga Montong Sari Gerung, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, membagikan daging kurban menggunakan daun pisang. Selain karena mudah didapat dari kebun warga, penggunaan daun pisang untuk menghindari penggunaan kemasan berbahan plastik karena harganya saat ini tengah melonjak. Selain itu, panitia kurban sengaja menggunakan daun pisang agar mudah terurai bila sudah menjadi sampah.
10: Panitia Musola Hidayatul Iman menyalurkan daging kurban pada hari ini menggunakan daun pisang karena kita melihat saat ini harga plastik cukup signifikan kenaikannya sehingga kami memanfaatkan daun pisang untuk menggunakan sebagai penyaluran daging kurban kepada warga masyarakat setempat dan jiran-jiran yang ada di sekitar Musola Hidayatul Iman.
5: Penggunaan daun pisang sebagai pembungkus daging kurban juga diterapkan oleh warga di kawasan Pademangan, Jakarta Utara.

0: Panitia kurban setempat memilih menggunakan daun pisang sebagai pembungkus daging kurban lantaran harga kantong plastik yang mahal. Tak hanya itu, daun pisang sendiri mudah didapat serta ramah lingkungan.
1: Bagus sih, biar agak ada wangi-wangi bau, apa sih, wangi daun pisang gitu, agak sedap.
2: Sama mengurangi sampah plastik atau gimana sih? Bukan plastik lagi mahal atau gimana?
1: Ya mengurangi sampah plastik sih. Ya biar wangi aja.
0: Sebanyak 700 kantong daging kurban pun siap dibagikan ke warga yang diprioritaskan pada warga pesisir, duafa, lansia hingga marbot masjid. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ya, Lia dan juga pemirsa, ini kan namanya menyantap daging kambing gitu ya. Apalagi usai berkurban ini memang membawa kenikmatan tersendiri.
4: Itu dia, kalau belum ngambing atau belum apa nyate tadi, belum afdol.
3: Belum afdol.
4: Ya. Tapi harus hati-hati ya, karena ancaman kesehatan mengintai jika berlebihan mengkonsumsi daging kurban. Simak ulasannya berikut ini.

0: Wah, siapa sih yang bisa menolak bau aroma dari sate kambing, pemirsa? Apalagi momen Idul Adha ya. Pasti di rumah udah banyak stok daging, biasanya di sate. Nah, tapi hati-hati, karena di balik sate ini ternyata ada sebuah ancaman tersembunyi yang bernama kolesterol. Nah, gimana ya kira-kira ketika kita makan sate tanpa harus khawatir kena kolesterol? Kita simak.
1: Pesta daging kurban memang menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat di momen Idul Adha, terutama olahan daging kambing. Daging kambing dikenal kaya protein, zat besi, hingga vitamin B kompleks. Namun ada ancaman gangguan kesehatan mengintai di balik nikmatnya menyantap daging kambing. Ada sebagian masyarakat mengeluh, tubuh mulai merasakan gejala tidak nyaman dan kerap dikaitkan dengan naiknya kadar kolesterol. Lantas, apa tanggapan warga?
2: Pusing, kepala udah pasti pusing, berat semua, nggak enak lah badan. Biasanya sih agak kebas-kebasnya banyak.
0: Di bagian mana?
2: Tangan, tengkuk. Kalau sekarang karena pernah kolesterol tinggi, saya workout, angkat beban.
0: Itu ngaruh gak dia?
2: Ngaruh banget sama pola makan.
3: Biasanya sih kalau saya agak tegang-tegang di sini gitu ya, terus kepala agak pusing, terus badan kaku-kaku gitu.
4: Pusing, sininya apa, kaku, pegel-pegel gitu. Terus pengennya dipijit aja, bisa dikerik gitu. Tapi setelah dipijit juga begitu lagi. Ya terkadang kita banyak gerak aja, olahraga, kita iniin sinar matahari, terkadang itu bisa menurunkan ya sedikit lah gitu.
1: Lantas, benarkah daging kambing adalah penyumbang kolesterol terbesar dibanding daging lainnya? Menurut medis, hal ini ternyata hanyalah mitos belaka. Faktanya, kadar kolesterol daging kambing justru lebih rendah dibandingkan daging sapi atau ayam dengan kulit. Bahaya kolesterol justru datang dari cara pengolahan yang berlebihan, seperti dibakar gosong, disantap bersama santan kental, serta mengkonsumsi bagian jeroan atau lemak.
5: Nah, ini salah satu kesalahpahaman yang juga paling sering ya. Tengkuk kaki dan pusing bukan gejala khas kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi itu justru sering disebut silent, tidak bergejala. Jadi keluhan tengkuk berat dan pusing jauh lebih sering berkaitan dengan tekanan darah yang naik alias hipertensi. Nah, kenapa muncul saat itu ada? Karena hidangannya cenderung tinggi garam misalnya, pada gulai, ya, sate dengan kecap dan bumbu asin, plus jeroan, ya, garam berlebih inilah yang menaikkan tekanan darah dan menimbulkan keluhan tengkuk tadi.
1: Nah, jika kadar kolesterol sudah terlanjur naik, jangan panik. Ada beberapa tips untuk kembali menurunkan kadar kolesterol. Kunci utamanya adalah menggabungkan pola makan dan gaya hidup sehat. Pastikan tubuh mendapat asupan serat setidaknya 25 gram per hari yang bisa didapatkan dari gandum, buah atau sayuran. Pilihlah juga makanan yang tinggi magnesium dan sumber lemak baik seperti alpukat atau ikan laut. Dan yang paling penting, rutin

0: telah berolahraga atau beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari agar timbunan lemak jahat bisa terbakar dan metabolisme tubuh kembali optimal.
1: Nah, pemirsa, gimana? Udah terjawab kan sama penjelasan yang tadi? Jadi, sebenarnya kontrolnya ujung-ujungnya ada di diri kita. Daging kurban ini bakal jadi aman, sehat atau enggak, itu ya dari cara kita menyikapinya. Dina Fatan, Prayogi, Jakarta.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat korban kekerasan dan eksploitasi anak di ruang digital menempati posisi tiga besar dalam beberapa tahun terakhir.
3: Ya, bahkan 197 ribu anak di Indonesia telah terpapar judi online di ruang digital pada tahun 2024 lalu.
4: Lantas, adakah temuan-temuan yang Bapak dan tim temukan?
5: Dalam diskusi FMB 9 Selasa siang, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Kawian menjelaskan, kehadiran internet memiliki sisi manfaat dan memiliki sisi buruk bagi anak-anak. Oleh karena itu, pihaknya bersyukur dan mendukung berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. PP yang akrab dikenal publik sebagai PP Tunas tersebut resmi berlaku pada 28 Maret 2026 menjadi dasar hukum yang cukup kuat bagi negara untuk menghadirkan ruang digital yang aman, sehat, dan berkeadilan.
6: Anak yang menjadi korban kekerasan atau mengalami risiko di ranah digital itu menempati posisi ketiga dalam beberapa tahun terakhir. Posisi pertama adalah anak korban kekerasan seksual, dan yang kedua adalah anak korban kekerasan fisik.
5: Menanggapi data tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Menteri PPPA Arifah Khoiri Fauzi menjelaskan, di dunia digital dengan masifnya media sosial dan gaming di kalangan anak-anak, membuat paparan konten berbahaya, eksploitasi digital, dan aktivitas ilegal semakin besar.
7: Ini menjadi perhatian kita semua, dan data yang ada, 48% anak-anak ini sudah menggunakan internet ya. Jadi ini jumlah yang cukup besar. Kemudian di sini anak-anak belum bisa memilah dan menghindari risiko-risiko yang akan terjadi. Sehingga ini isu yang sangat mendesak untuk dilakukan langkah-langkah preventif.
5: Selain pemberlakuan regulasi untuk perlindungan anak di ruang digital, peran keluarga terutama orang tua dan pendidik menjadi sangat penting untuk mengawasi dan memberikan edukasi secara terus-menerus mengenai sisi positif dan negatif ruang digital bagi tumbuh kembang anak yang aman dan lebih baik. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kuliner daging iga selalu menggoda penikmatnya, apalagi kalau ukurannya jumbo.
3: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
8: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
3: Nggak.
2: Sekarang yuk diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Kuliner daging iga selalu menggoda penikmatnya, apalagi kalau ukurannya jumbo. Nah, ini di Bandung, Jawa Barat ada iga beratnya 1 kg dan ini diolah jadi iga bakar.
1: Iya, jadi iganya nanti kemudian tuh disiram lagi dengan sambal sulapis super pedas yang menggunakan 3 jenis cabai.

0: siapa sih yang tidak tergiur akan kenikmatannya? Tampilan ukurannya yang jumbo semakin menggugah dan menambah selera makan ya. Kedai iga di Jalan Lengkong Kecil Kota Bandung, Jawa Barat ini sengaja menggunakan iga berukuran jumbo seberat 1 kg sebagai menu andalannya. Dan uniknya lagi, olahan iga di kedai ini diracik dengan sambal sulapis alias tumpah lada pisang. Sebelum mencicipi, simak dulu cara meraciknya. Pertama, daging iga yang sudah direbus selama 2,5 jam dimarinasi dengan bumbu racikan, lalu dibakar hingga matang. Setelah matang, tambahkan sambal sulapis, yakni sambal yang terbuat dari 3 jenis cabai. Ya, selain menggunakan iga berukuran jumbo 1 kg, racikan sambal sulapis inilah yang menjadi ciri khas di kedai ini. Kini saatnya saya mencoba.
1: Jujur ya, ini berat banget dan aromanya tuh lumayan menyengat. Kita langsung aja cobain ya. Ini sesuai namanya ya, sambal sulapis sumpah lada pisan. Karena emang sepedes itu, tapi ini gurih. Apalagi daging iganya benar-benar empuk, juicy, dan bumbunya tuh meresap ke dalam dagingnya. Ini sih lebih nikmat tuh dimakan sama nasi panas.
0: Seporsi iga jumbo ini bisa disantap untuk 4 orang. Meskipun jumbo, harga iga bakar cukup ramah di kantong, yakni mulai dari Rp100.000. Selain iga buntut bakar hingga sop tunjang, sop juga menjadi menu buruan pecinta kuliner lainnya. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.
2: Hari Idul Adha belum afdol kalau belum makan sate. Jadi kalau tak punya banyak waktu untuk membuatnya, saya punya rekomendasi kedai sate legendaris di Bandung yang dia memakai daging kambing muda. Jadi pasti empuk.
3: Gitu. Pasti empuk dan enak ya. Dan sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Kepulan asap dan aroma sate bakar di belakang stasiun Kota Bandung ini telah lama menjadi daya tarik bagi para pecinta kuliner. Meski terlihat seperti kedai sate pada umumnya, tempat ini memiliki keunikan tersendiri. Kedai sate kambing legendaris yang sudah berdiri sejak 1951 ini terkenal dengan tekstur daging yang sangat empuk. Mereka hanya menggunakan kambing betina muda berusia di bawah 1 tahun serta memilih bagian paha belakang yang rendah lemak dan urat. Teknik pemotongan daging juga turut berperan dalam menciptakan tekstur yang lembut dan nikmat. Kedai sate ini menjaga keaslian resep secara turun-temurun yang membuatnya mampu bertahan hingga setengah abad lebih.
1: Banyak yang bilang sih katanya dagingnya empuk katanya, terus memang langsung cara potongnya jadi dagingnya kelihatan fresh gitu. Jadi yang bilang ya sepertinya ya empuk.
0: Tak heran, banyak pengunjung yang setia untuk menikmati kelezatan sate di sini.
2: Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa lembutnya, dagingnya lembut dan kemudian kita makan pun tidak ada yang lengket di lidah, tiap di gigi.
0: Meski sate Hadori terkenal dengan sajian sate kambingnya, namun di sini pembeli bisa menikmati varian sate lain seperti sate sapi dan sate ayam. Tak ketinggalan, ada juga kambing dan sop kambing.
3: Jadi yang jadi andalan di sini tuh nih, si sate kambingnya. Pas saya gigit tadi, dagingnya tuh empuk banget, juicy banget, dan aroma kambingnya tuh hilang. Karena pas tadi dibakar, saya lihat itu dicelupkan ke bumbu yang mengandung 33 jenis rempah-rempah ya. Rempah-rempahnya terasa, dan ini tuh bikin satenya jadi enak banget. Selain itu, si gulenya ini, kuahnya tuh kental dan gurih, enak banget. Cocok banget dipadukan kuah gulenya tuh dengan si daging satenya. Mantap banget, lanjut lagi makan.

0: selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Kamis 28 Mei 2026 dari berita berikut ini. Sapi berbobot 370 kg terperosok ke lubang saluran air saat akan disembelih di Johar Baru, Jakarta Pusat. Menteri Keuangan Purbaya merayakan Idul Adha di kantor pusat Ditjen Pajak. Purbaya menyerahkan 2 ekor sapi sebagai hewan kurban. Sebanyak 30 ribu lebih penumpang berangkat dari stasiun Senen memanfaatkan libur panjang akhir pekan. Seekor sapi berbobot 370 kg terperosok ke lubang saluran air saat akan disembelih di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Di tempat lain, seekor sapi kurban di Kabupaten Mojokerto masuk ke septic tank di belakang kandang, sesaat akan dibawa ke masjid.
1: Ngamuk saat hendak disembelih, sapi seberat 370 kg ini justru terjatuh ke lubang saluran air. Di mana kaki sang sapi terpleset hingga akhirnya seluruh badannya ambles masuk ke dalam lubang got. Untuk proses evakuasi berlangsung dramatis dan penuh perjuangan, karena tubuh sapi yang jumbo sangat pas-pasan dengan lebar saluran air. Setelah diangkat dengan peralatan seadanya dan dibantu petugas damkar, akhirnya sapi langsung disembelih oleh panitia kurban.
2: Ada apa sih kita lihat-lihat nih?
1: Masih menyoal sapi yang terperosok ke saluran air. Inilah seekor sapi kurban berbobot sekitar setengah ton, terperosok ke dalam saluran air di permukiman warga di Kampung Rawa 2, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Meski sempat terkendala saat evakuasi, sapi akhirnya bisa bebas setelah 2,5 jam kemudian. Sapi itu akhirnya langsung disembelih oleh warga pada pagi harinya, di mana daging kurban kemudian dikemas dan langsung dibagikan kepada warga sekitar. Setelah sempat mengamuk, seekor sapi kurban milik warga desa Ngembeh, Kecamatan Delangu, Kabupaten Mojokerto masuk ke dalam sapi tank. Saat kejadian, sapi malang ini akan dibawa ke masjid untuk hewan kurban. Namun saat akan dikeluarkan dari kandang, sapi mengamuk dan masuk ke dalam sapi tank di belakang kandang sapi tersebut. Proses penyelamatan berlangsung dramatis hingga 5 jam atau sejak Selasa sore hingga malam. Untuk mengevakuasi sapi, petugas harus mengikat tubuh sapi menggunakan tali, kemudian ditarik memakai katrol manual agar bisa terangkat perlahan ke permukaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Terpergok saat beraksi, 2 maling kambing di Kabupaten Tangerang, Banten babak belur dihajar warga. Sepeda motor pelaku juga hangus dibakar massa. Adapun di Surabaya, panitia hewan kurban terpergok menyalurkan limbah darah penyembelihan langsung ke aliran sungai hingga akhirnya mendapat sanksi tipiring dari petugas gabungan.
3: Terjatuh dari sepeda motor saat mencoba kabur, 2 maling kambing ini babak belur dihajar warga di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Keduanya juga terus menjadi sasaran bom kementah warga saat diarak menuju kantor desa Sindang Jaya bersama 1 ekor kambing yang dicurinya. Beruntung, anggota Polsek Pasar Kemis segera datang dan mengamankan situasi dari amukan massa yang terus berdatangan ke kantor desa. Geram tak bisa menghajar pelaku, warga akhirnya melampiaskan kekesalannya kepada sepeda motor pelaku. Tak hanya dirusak, motor pelaku juga ludes dibakar warga. Kepada polisi, kedua pelaku berdalih nekat mencuri kambing kurban lantaran terdesak kebutuhan ekonomi keluarga saat momen Idul Adha. Kasus pencurian kambing ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Korban memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan proses hukum.
4: Aduh, khawatir guys. Kumaha tuh?
3: Viral di media sosial, video 2 ekor sapi yang berukuran cukup besar lehernya tergelantung di belakang bak sebuah truk pengangkut ternak di jalan.

0: Kolonel Masturi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa. Sopir truk yang baru menyadari ternak yang dibawanya bergelantungan langsung menghentikan truknya dan berusaha memasukkan kembali ternak yang bergelantungan. Menurut keterangan warga, sapi-sapi itu akan diantar ke wilayah Cibogo tak jauh dari lokasi kejadian. Namun pada saat berada di jalan yang menanjak, sopir truk diduga melakukan pengereman mendadak sehingga dua sapi terpelanting dan keluar dari dalam bak.
1: Ini tidak boleh, naik.
0: Beginilah kemarahan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya saat menegur warga yang kedapatan mencuci limbah kurban di bantaran Sungai Darmo Kali Surabaya tepat di Hari Raya Idul Adha Rabu siang. Mereka diminta menghentikan aktivitasnya karena dapat mengakibatkan pencemaran sungai. Dalam razia tersebut, petugas gabungan juga mendapati panitia kurban yang langsung menyalurkan limbah darah penyembelihan hewan kurban yang dialirkan langsung ke sungai. Petugas langsung menindak ketua panitia kurban setempat dengan sanksi tipiring atau tindak pidana ringan. Dalam momen kurban, warga Surabaya diimbau membuang limbah kurban di tempat penampungan sementara yang tersebar di beberapa titik kota. Selain mencemari sungai yang menjadi bahan baku air minum, mencuci limbah kurban di sungai juga berpotensi menyebabkan bagian dalam hewan kurban kurang baik untuk dikonsumsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ratusan warga di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten rela antri berdesakan demi mendapatkan sekantong daging kurban di Masjid Al-Furqan. Sementara itu sejumlah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat kecewa karena tidak mendapatkan daging kurban meski sudah datang lebih awal.
3: Ratusan warga di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten rela antri berdesakan demi mendapatkan kupon untuk menukarnya dengan sekantong daging kurban di Masjid Al-Furqan pada Rabu pagi. Meski panitia baru akan membagikan daging pada sore hari, warga yang didominasi oleh emak-emak ini tetap nekat bertahan dengan membawa anak balita mereka di tengah kerumunan. Aparat keamanan pun berulang kali memberikan imbauan agar warga tidak membawa anak-anak ke dalam antrean. Namun, masih banyak ibu-ibu yang tetap nekat membawa anak mereka. Ada 700 bungkus daging yang dibagikan bagi para mustahik, serta 500 bungkus untuk warga di luar lingkungan masjid. Di Yogyakarta, ratusan warga rela antri hingga berdesak-desakan pada Rabu sore demi mendapatkan daging kurban dari Masjid Jogokarya. Tak sedikit warga yang telah menanti sejak pagi hari. Masjid Jogokarya memang sengaja menyediakan paket kurban di luar peruntukan bagi warga sekitar. Dari 80 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang disembelih, total terdapat 7.000 paket daging kurban. Sejumlah warga pun mengaku terbantu dengan pembagian daging kurban Masjid Jogokarya.
4: Daging kurban hari ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat sekitar dan bagi kami sebagai ibu rumah tangga.
5: Enggak,
4: cuma kita antri, baris yang rapi, satu-satu diberi.
3: Tahun ini, Masjid Jogokarya menjadi masjid dengan total jumlah hewan kurban terbanyak di Kota Yogyakarta. Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, puluhan ibu-ibu warga desa Sinar Rancang yang tak kebagian kupon menyerbu panitia yang menyiapkan uang pengganti pada Rabu siang. Sebelumnya, warga yang berasal dari beberapa desa ini memprotes panitia di Padepokan Anti Galau lantaran tak kebagian kupon penukaran daging. Panitia pun menyediakan uang sebesar Rp30.000 sebagai pengganti kupon. Pada Idul Adha kali ini, Padepokan Anti Galau menyiapkan 600 kupon daging dari 30 ekor kambing dan 3 ekor sapi yang disembelih. Dan ratusan paket kurban ini ludes dalam waktu 30 menit. Sementara itu, ratusan warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat juga berdesakan di halaman rumah Dinas Bupati Karawang pada Rabu sore. Mereka mengantri sejak pagi hari demi mendapatkan bungkusan daging kurban. Warga pun saling berebut masuk ke lokasi pembagian. Namun banyak warga yang kecewa karena tidak kebagian. Ratusan warga terpaksa pulang dengan tangan kosong setelah berjam-jam mengantri di tengah cuaca panas dan padatnya kerumunan.
6: Nah akhirnya saya nunggu lama, saya kesana dulu tuh di Papua.

0: Cirebon.
1: Di sini bagi-bagi, saya nggak ngeliat.
0: Udah di aparat.
2: Oh, di situ bagi-bagi, Bapak nggak tahu?
1: Nggak tahu.
2: Jadi nggak dapat kupon?
1: Nggak dapat, karena pedagang-pedagang dapat semua.
2: Habis dagingnya?
0: Habis katanya.
2: Habis?
0: Iya.
2: Bagian? Ibu kebagian nggak?
0: Nggak, ya, enggak.
2: Kebagian?
0: Nggak kebagian.
2: Nunggu dari jam berapa?
0: Dari jam 2, saya.
3: Dari keterangan panitia, jumlah warga yang datang jauh melebihi perkiraan, sehingga stok daging kurban cepat habis hanya dalam waktu singkat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Presiden Prabowo melaksanakan sholat Idul Adha di Wisma Indonesia di Paris, Prancis. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia Paris, Perancis pada Rabu pagi waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo dalam sholat berjamaah tersebut menjadi momen hangat bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang berada di Paris.
3: Allahu Akbar. La
2: Diiringi alunan takbir sekitar pukul 8:40 waktu setempat, Presiden Prabowo bersama sejumlah rombongan seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya tiba di Wisma Indonesia dan langsung menuju saf untuk mengumandangkan takbir bersama para jemaah. Sholat Id berlangsung hikmat dengan diikuti oleh para WNI dan diaspora. Sholat Idul Adha dipimpin oleh imam sekaligus khatib Fahruddin Arozi yang merupakan alumni S2 Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan dan saat ini berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Usai melakukan sholat Id, Presiden Prabowo melanjutkan bersilaturahmi dengan WNI dan diaspora yang juga mengikuti sholat Id. Masjid Agung Al-Ukuwah Kota Bandung melaksanakan penyembelihan hewan dan pembagian daging kurban. Salah satu sapi yang dikurbankan di masjid ini adalah sapi bantuan Presiden Prabowo dengan bobot 1,25 ton.
4: Inilah sapi bantuan Presiden Prabowo yang diserah terimakan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kepada DKM Masjid Agung Al-Ukuwah untuk kemudian disembelih di rumah pemotongan hewan Ciroyom. Sapi seberat 1,25 ton.

0: Pon berjenis sapi simental ini bernama Sheva, yang berasal dari peternakan Dwi Sejahtera Perkasa atau DSP Farm Cibiru. Selain sapi bantuan Presiden Prabowo, ada sebanyak 6 hewan kurban lainnya yang dikurbankan di Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung ini. Proses penyembelihan dan pemotongan dilakukan sejak pukul 8 pagi. Lebih dari 1.500 paket daging kurban dibagikan kepada warga yang berasal dari beberapa RW di Kota Bandung.
1: Untuk mustahik, target kita 1.500 mustahik. Dengan kategori yang pertama, kita prioritaskan mustahik yang ada di wilayah sekitar, di Kelurahan Babakan Ciamis yang terdiri dari kurang lebih 8 RW ya. Tapi prioritas yang paling terdekat ini kita ada di RW 7 dan di RW 8 ini kita prioritaskan ya.
0: Panitia Kurban Masjid Agung Al-Ukhuwah mengatakan hewan kurban yang dititipkan sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan dari dinas terkait sehingga dipastikan aman. Sementara sistem pembagian daging kurban sendiri dilakukan dengan disalurkan kepada warga melalui pengurus rukun warga yang sudah didata sebelumnya. Sistem ini dilakukan untuk menghindari pembagian daging kurban yang tidak tertib.
2: Jadi sesuai dari data RT. Jadi kita 100 bagi aja di sini kan ada 7 RT. Ya udah segitu.
3: Bisa lebih tertib atau gimana Bu?
2: Itu lebih tertib karena kita pas pembagian ada fotonya juga sih buat ke sini. Jadi begitu aja. Jadi ya alhamdulillah kita juga kebantu sih daerah sini.
0: Sistem penyaluran daging kurban melalui pengurus RW seperti ini telah dilakukan sejak tahun 2015 silam. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merayakan Idul Adha 1447 Hijriah di kantor pusat Dijen Pajak. Purbaya menyerahkan 2 ekor sapi sebagai kurban yang dibeli dengan dana pribadi sebagai ganti tertundanya ibadah haji ke Tanah Suci pada tahun ini. Bertempat di Masjid Salahuddin, kantor pusat Dijen Pajak, Menkeu melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama keluarga dan jajaran pegawai Kementerian Keuangan serta masyarakat sekitar. Momentum Idul Adha tahun ini dimaknai Menkeu sebagai pengingat pentingnya nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial dalam menjalankan amanah menjaga keuangan negara. Seusai pelaksanaan sholat id, Menkeu secara simbolis menyerahkan sapi hewan kurban kepada panitia kurban untuk disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak.
5: Kan lumayan tuh ada bonus. Ada bonus nggak? Ada. Jadi kita pakai beli ini tuh. Terus kan nggak jadi haji. Uangnya ngumpul. Ya habisin lah di sini. Ya sedih, tapi emang bukan rezeki, santai aja lah. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Ya, udah ya. Oh, saya baru tahu bahwa Nabi, baru ingat lagi bahwa Nabi Yusuf itu Menteri Keuangan. Kayak saya rupanya Menteri Keuangan. Jadi, saya udah pesan-pesan kan kalau seorang Menteri Keuangan harus apa, 1, 2, 3, 4 tadi. Itu pesan yang berat sekali, tapi akan kita coba kerjakan ya. Pak Bimo ya, Pak Bimo nih kerja keras apa ini, sama Pak Minto juga. Jadi harusnya kalau kita ya kalau kita jalankan sesuai dengan pesan-pesan dari khotbah tadi, harusnya Indonesia bisa makin maju ke depannya. Terima kasih.
4: Kemegahan dua gunung di Jawa Tengah menjadi latar indah bagi umat Islam yang menunaikan sholat Idul Adha di Wonosobo, Jawa Tengah. Puluhan ribu orang dari berbagai daerah berbondong-bondong sholat di tempat ini. Sementara di Jakarta, ribuan umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha di sekitar gereja Koinonia di Jatinegara.
6: Suasana berbeda tampak di lapangan Dusun Garung, Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu pagi. Puluhan ribu umat Islam dari berbagai daerah berbondong-bondong ke lokasi ini untuk menunaikan ibadah salat Idul Adha. Lokasi yang terletak di antara megahnya Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro membuat lapangan ini menjadi lokasi favorit umat Islam untuk menunaikan ibadah salat Idul Fitri dan Idul Adha sejak beberapa tahun terakhir. Salah satunya Supriyadi, jemaah asal Jakarta ini telah mengatur jadwal jauh-jauh hari demi bisa merayakan Idul Adha di tempat ini.
7: Ini saya melihat di YouTube itu kok tahun 2002, mulai dari tahun 2022 itu kok sangat viral sehingga saya ingin ke Wonosobo ini untuk menyaksikan langsung.
8: Setelah sampai di sini bagaimana yang Pak Supri dirasakan, Pak?
7: Luar biasa, Pak. Jamaah.
6: Tak hanya melaksanakan sholat dengan latar kemegahan dua gunung, usai sholat, jemaah disuguhi hidangan gratis khas Wonosobo, yakni nasi megono dan tempe kemul. Pada momen Idul Adha tahun ini, tercatat sekitar 27 ribu umat Islam yang menunaikan ibadah sholat Idul Adha di tempat ini. Pemandangan indahnya toleransi beragama terlihat di kawasan Jatinegara Jakarta Timur pada Rabu pagi. Sedikitnya 8.000 umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha di sekitar gereja Koinonia Jatinegara Jakarta Timur. Salah satu jemaah asal kota Bandung mengaku merasa nyaman dengan suasana yang terbangun di lokasi ibadah yang berdampingan dengan gereja.
9: Enggak, baru pertama kali.
10: Oh, baru pertama kali.
9: Iya, pertama kali.
10: Emang ibu asli mana?
9: Saya asli Bandung.
10: Oh, gitu. Jadi kesini cuma buat ngerasain sholat di Jatinegara ini?
9: Iya, sambil main ke saudara.
10: Oh, gitu. Rasanya gimana sih dari sholat-sholat yang lain?
9: Beda ya, gitu.
10: Masjid-masjid yang lain.
9: Pokoknya lebih nyaman aja, enak.
6: Kebersamaan dan toleransi yang terbangun di gereja Koinonia ini diharapkan menjadi contoh positif bagi masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Rp30.000 lebih penumpang berangkat dari stasiun kereta daerah operasional 1 pada Jumat 27 Mei 2026. Libur panjang akhir pekan dimanfaatkan sejumlah warga untuk berlibur dan kembali ke kampung halaman.
6: Stasiun Pasar Senen pada 27 Mei 2026 dipenuhi para calon penumpang sejak pagi. Data PT KAI Daop 1 sebanyak 14.333 penumpang meninggalkan Jakarta dari stasiun Pasar Senen. Angka ini meningkat dari yang biasanya berkisar 10.000 penumpang di hari biasa. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta mengatakan, total keberangkatan dari stasiun Daop 1 seperti stasiun Senen, Gambir, dan stasiun lainnya pada 27 Mei ini mencapai lebih dari 30.000 penumpang.
11: Secara kumulatif, selama masa periode Idul Adha 2026 dari tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni 2026 total penumpang yang sudah melakukan pemesanan tiket sebanyak 218.000 penumpang atau okupansinya sekitar 60% dari kapasitas tempat duduk yang disediakan yaitu sebanyak 363.000.
6: Selain alasan terjangkau dan nyaman, banyak warga yang memilih menggunakan kereta karena ketepatan waktu.
12: Iya, baru libur tanggal merah, jadi saya baru bisa liburan. Karena ini yang hitungannya lebih cepat, tapi harganya juga masih affordable, gitu.
13: Aku lebih nyaman naik kereta aja sih. Lebih aman sih, dan tepat waktu, gitu aja.
6: Dari total 363.631 tiket selama periode 25 Mei hingga 2 Juni mendatang, PT KAI Daop 1 mencatat sebanyak 221.106 lebih tiket telah habis terjual. PT KAI mengimbau calon penumpang bisa datang tepat waktu di stasiun dan tidak membawa bagasi berlebihan. Bimantoro, Maranatha, Jakarta.
4: Mengisi masa libur panjang perayaan Idul Adha dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian. Salah satunya dengan menggunakan transportasi umum seperti kereta cepat Whoosh. Pihak pengelola kereta cepat mengaku volume penumpang meningkat signifikan, terutama untuk perjalanan dari Jakarta menuju Bandung, Jawa Barat.
14: Dari pantauan pada Rabu pagi, ruang tunggu keberangkatan terlihat dipadati calon penumpang kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Hingga jam 9 Rabu pagi, 7.000 tiket terjual. Berdasarkan data tiket yang telah terjual, tingkat okupansi perjalanan siang hingga malam hari sudah mencapai sekitar 50%. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC memprediksi total penumpang WUS pada hari Rabu 27 Mei atau tepat pada hari raya Idul Adha mencapai lebih dari 20.000 orang. Pihak pengelola merilis data kepadatan tertinggi terjadi sehari sebelum Idul Adha. Volume penumpang kereta cepat WUS naik signifikan mencapai sekitar 25% dibanding hari biasa. Hingga keberangkatan terakhir pada Selasa malam 26 Mei, penjualan tiket bus termasuk tiket kereta tambahan telah menembus sekitar 22.000 tiket.
15: Adapun untuk hari ini, dari Rabu tanggal 20.

0: 27 Mei 2026. Tiket US yang sudah terjual mencapai sebanyak 7.000 tiket sampai dengan pukul 9 pagi ini. Diprediksi jumlahnya masih akan terus bertambah hingga mencapai sekitar 20.000 penumpang per hari. Adapun okupansi WUSH dari arah Jakarta menuju Bandung dari siang hingga malam hari telah mencapai 50% dan masih akan terus bertambah seiring dengan penjualan yang masih berlangsung baik secara online maupun offline.
1: Bukan saja oleh warga lokal, tingginya angka penumpang pada perayaan libur lebaran Idul Adha dan long weekend menggunakan kereta cepat juga menarik minat penumpang luar kota dan turis asing.
2: Baru pertama kali saya tertarik naik bus ini karena dari cerita teman-teman sama anak-anak saya yang sering kali naik ini, dan saya belum pernah karena kesibukan, jadi saya mama pengen, jadi hari ini saya coba naik bus.
3: Katanya bus nih lagi cepat kan berbanding naik kereta, jadi kita nak experience lah naik bus tuh, sebab katanya 30 minit boleh sampai kan, jadi kita nak experience naik tuh macam mana 30 minit tuh.
1: Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KCIC menambah jumlah perjalanan harian dari 62 menjadi 68 perjalanan per hari. Tambahan layanan ini hanya tersedia pada 26 Mei dan 1 Juni mendatang dengan keberangkatan terakhir pada jam 22.25. 6 perjalanan tambahan tersebut terdiri dari 3 keberangkatan relasi Halim menuju Tegaluar Summarecon serta 3 perjalanan arah sebaliknya menuju Jakarta. Teddy Zuhari, Pranedia, Jakarta.
4: Puncak ibadah haji, jemaah haji melaksanakan lempar jumroh di Mina. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
5: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengeluarkan edaran tentang pengurangan penggunaan plastik untuk membungkus daging kurban. Meski telah lama disosialisasikan, namun masyarakat masih sulit beranjak dari kemasan plastik.
7: Imbauan untuk mengurangi penggunaan bungkus plastik telah digalakkan sejak beberapa tahun terakhir. Namun meski telah lama, kebijakan ini seakan terlupa di tengah masyarakat. Pada Idul Adha kali ini, Pemkot Yogyakarta melalui surat edaran wali kota kembali mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik untuk membungkus daging kurban. Namun begitu, di tengah urbannya Yogyakarta, masih jamak ditemui penggunaan bungkus plastik daging kurban. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut, masyarakat bisa mengganti bungkus daging kurban dengan besek anyaman bambu maupun pembungkus non-plastik lainnya. Hanya saja di tengah kota menemukan